0: wangin hangus. Kurang lebih seperti itu ya. Hah? Gambarannya seperti itu? Boleh insya Allah. Yang rajih, bi'ur bun seperti ini boleh. Nah, karena itu hakul bai. Boleh. Dalam fatwa lajnah da'imah disebutkan perkara yang seperti ini, intinya boleh. Nah, tapi memang sebagian ulama ada yang melarang. Silahkan, kalau anak pribadi cenderung kepada pendapat yang mengatakan boleh seperti ini. Nah, barakallahu fiikum. Baik, yang lain? Nah, fadl, Pak Saleh.
1: Alhamdulillah ini tidak pernah terjadi.
0: Apa?
1: Tidak pernah terjadi itu anak.
0: Tidak pernah terjadi. Kalau tidak pernah terjadi, tidak usah ditanyakan dulu.
1: Ada yang pesan pasir.
0: Pesan pasir.
1: Pasir ini kan?
0: Pasir.
2: Jadi menggali dulu.
1: Tidak ikat, tidak berani di sungai. Sudah nyelam apa? Terus sampai sana ternyata ya sudah terjadi harganya sekian. Sampai di tempat batalkan.
0: Tadi di telepon itu tinggal dipertegas saja, dibuat akad saja. Seperti itu. Jadi akad itu boleh via telepon. Yang namanya akad itu kan gak harus uang langsung. Begitu juga barang gak harus langsung.
1: Ini yang belum bayar,
0: Pak. Iya. Ini tadi uang kan belum.
1: Belum.
0: Gak langsung.
1: Akibat sudah dikirim ke sana.
0: Iya.
1: Ke tempatnya orang itu. Tahu-tahu orang itu membatalkan.
0: Iya.
1: Dan bayar bisa
0: ya. Nah. Terus, ya itu tadi makanya. Solusi seperti ini bahwa ketika telepon itu dibuat akad, artinya akad itu memang nggak harus akad saya jual saya beli, tapi uruf mengatakan kalau telepon seperti itu sudah akad, uruf mengatakan itu akad, ya berarti selesai. Ketika telepon ditutup, intahali khiyar, nggak ada khiyar lagi, ya harus dibeli, harus. Ya, ya kalau itu misalnya kayak di Saudi, laporkan ke mamlakah, ke mahkamah. Atau ya di Indonesia mungkin bisa, artinya ya lapor ke polisi seperti itu. Curang ini orang sudah berbuat. Boleh. Tapi intinya ketika telepon ditutup, ya selesai akad. Gak ada khiyar lagi. Gak boleh membatalkan. Seperti itu. Kecuali ditelepon setelah ngomong, iya pak, pasir. Seperti ini. Terus masih ada pembicaraan lain. Terus baru teringat, waduh ya ternyata uangnya kurang. Atau ada yang, pak, maaf, pasirnya enggak jadi. Itu enggak ada masalah. Hiar majelis. Seperti itu. Iya. Ya. Kalau si penjual ikhlas membatalkan berarti itu harapannya. Nah, ketika ikolah tadi itu. Ketika penjualnya ridho. Ya, ridho ya, enggak bukan dipaksa, dia memang oh iya sudah enggak ada masalah. Iya, ya, makanya syariat menganjurkan karena memang pahalanya besar seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita lanjut ya. Tapi sudah jam 7 gimana? Kalau anak insya Allah kuat sampai jam 9 juga kuat, tapi nggak tahu antum. Makanya anak tanya antum, anak nggak pernah ngisi di sini jarang atau nah. Cukup bicara ya. Nah, baik. Insya Allah kita lanjutkan pembahasannya pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-mu'allifu wal-mu'allif nukhbatun minal ulama hafizahumullah. Salisan khiyarul aib. Sampai sini betul? Atau itu sudah kita baca? Mana Rahmat? Mawjudun huwa ada Rahmat? Hah? Enggak ada. Kita sudah bahas khairul aib atau belum? Belum ya. Baik. Yang ketiga yaitu khairul aib. Sudah lewat bersama kita bahwa dalam jual beli itu ada yang namanya istilahnya al-khiyar. Khiyar adalah hak untuk memilih apakah akad jual belinya itu mau diteruskan atau mau dibatalkan. Itu namanya khiyar. Yaitu pilihan. Dan kita sudah bahas terkait dengan khiyar al-majlis dan khiyar asy-syart. Maka sekarang kita bahas bentuk yang ketiga dari al-khiyar, yaitu khiyarul aib. Barang itu cacat, barang itu ada aibnya, sehingga pembeli berhak untuk membatalkan. Nah, untuk mengembalikan barang dagangannya. Qalu wa huwa alladhi yasbutu lil mushtari idza wajada aiban fi sil'ah lam yukhbirhu bihi al-ba'i' aw lam ya'lam al-ba'i' bihi wa tanqusu bi sababi hadzal aib qimatu sil'ah. Khiyar al-aib adalah khiyar yang ditetapkan bagi seorang pembeli. Itu merupakan hak dari seorang pembeli kalau dia mendapatkan suatu cacat atau aib pada barang yang dia beli dalam kondisi penjual tidak mengkhabarkannya. Dalam kondisi penjual tidak memberitahu. Atau bahkan penjual tersebut juga tidak tahu kalau barangnya yang dia jual ternyata ada cacatnya atau ada aibnya. Maka dalam kondisi seperti ini, si pembeli punya hak khiyar al-aib, punya hak untuk memilih. Dia boleh membatalkan jual belinya, mengembalikan barang dagangannya, atau ya sudah, dia ridha untuk tidak mengembalikannya, atau tidak dikembalikan bukan karena si pembeli ridha, tapi si pembeli ya sudahlah, entah karena dia sudah memanfaatkan barangnya. Contohnya misalnya begini, kitab seperti ini misalnya. Ketika akad jual beli dilihat sepintas bagus, enggak ada cacat, enggak ada aib. Sudah dia pakai kitab tersebut untuk belajar, dia sudah kasih catatan pada kitab tersebut. Ya. Terus berjalan waktu ketahuan ternyata ada aibnya. Halamannya hilang atau ada beberapa halaman yang sobek atau tulisannya enggak ada dan yang lain-lainnya dari berbagai bentuk cacat pada suatu barang. Ini kan mau dikembalikan juga sudah enggak utuh, ya kan? Enggak dikembalikan dianya juga rugi dapat barang cacat. Maka juga boleh punya hak si pembeli ini untuk meminta selisih nilai barang antara yang normal dengan yang cacat. Jadi kitab ini kalau misalnya harga 100 ribu, kalau itu tidak cacat, tapi ketika ada cacat, ditaksir listrik harganya paling cuma 70 ribu atau 60 ribu, misal 60 ribu misalnya, maka dia berhak untuk mengambil 40 ribunya. Ya. Karena dia mau kembalikan, dia juga sudah, ini barang enggak utuh. Beda kalau barang masih utuh, cepat ketahuan, dia berhak untuk mengembalikan, saya tidak mau barang yang ini, kembali uang. Jadi haknya itu bukan hanya sekedar tuker barang, enggak. Mengembalikan, membatalkan jual belinya, minta uang kembali, itu juga haknya dia. Tapi tentunya kalau barangnya masih utuh. Baik. Sekarang permasalahannya tadi, barangnya sudah dia pakai, sudah dia manfaatkan, ternyata ada cacatnya, maka dia berhak untuk meminta, istilahnya kalau dalam bahasa Arab itu irsul jinayah. Itu selisih yang tadi itu, antara harga barang normal dengan harga barang cacat. Seperti itu. Normalnya 100 ribu, kalau cacat hanya dihargai 60 ribu, maka dia berhak 40 ribunya untuk dia minta. Ini diantara salah satu fungsi atau hak yang disebut khiyarul aib. Qalu yurja'u fi ma'rifati dzalika ila ahli al-khibrah min at-tujjar al-mu'tabarin fama 'adduhu 'ayban sabata bihi al-khiyar wa illa fala. Penentuan hal ini dikembalikan tentunya kepada orang yang, para pedagang yang punya khibrah, punya pengalaman dan punya apa namanya kecakapan dalam menentukan apakah barang ini teranggap aib atau tidak. Contohnya begini, kitab, misalnya kembali kepada kitab, ada kitab dibilang aib, kalau mau diteliti, dicermati penuh, ya dibilang aib, tapi secara keumuman kebiasaan itu orang juga tidak mengatakan aib yang dengan itu berhak untuk dikembalikan. Contoh di sini misalnya adalah ujungnya ini ya kayak bengkok sedikit, ya. Ini dikatakan aib yang dengan itu berhak untuk membatalkan jual beli tidak, maka kembalinya kepada orang yang paham tentang barang dagangan tersebut, kepada para pedagang yang memang para pedagang itu paham tentang seluk beluk hal tersebut. Dengan itu ditentukan oleh mereka ini teranggap aib atau sesuatu yang memang ma'fu anhu, yang yutasama fi, artinya yutasama ya sudah di, artinya biasa itu, ada rusak-rusak sedikit. Nah, ini penentuannya ahlul khibrah dari kalangan pedagang yang mereka itu memang memiliki pengetahuan tentang hal ini. Qalu wa yathbutu hadzal khiyar lil mushtari in syaa'a amdal bay' wa akhadha 'iwadul 'aib wa huwa al farqu baina qimati silah sahihatan wa qimatiha wa hiya ma'ibah wa in syaa'a radda as-sil'ah wa staradda as-saman alladhi dafa'ahu ila al bai'. Maka dengan al khiyar ini, khiyar al 'aib ini, pembeli kalau dia mau, maka dia meneruskan jual belinya. Kemudian dia mengambil tadi itu uang ganti dari yang selisih tadi itu yang teranggap cacat itu. Ya. Atau kalau dia mau, dia mengembalikan barang dagangannya. Dia meminta kembali uang yang sudah dia bayar kepada penjual. Jadi ini yang terkait dengan khiyarul aib. Qalu rabian khiyaru tadlis. Sekarang yang keempat, di antara berbagai macam bentuk khiyar yang dinamakan dengan khiyaru tadlis. Wa huwa an yudallisa al-ba'i' 'ala al-mushtari ma yazidu bihi tsaman. وهذا الفعل محرم لقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. Apa itu khiyar tadlis? Tadlis itu artinya menutup-nutupi. Barang jelek ditutup-tutupi dengan berbagai cara sehingga kesannya barang itu bagus, bukan barang yang rusak. Nah, hakikatnya ada aibnya, ada rusaknya, ada cacatnya. berusaha ditutupi. Nah, itu tadlis. Khiyar tadlis apa? Orang penjual melakukan itu tadi kepada pembeli ditutup-tutupi, ya. Kalau mobil ya entah bagaimanalah, anak kurang paham juga. Misalnya dicat sedikit, ada beret-beretnya dicat sedikit lah. Yang dengan itu sebenarnya catnya itu nanti setelah itu berapa saat hilang, atau yang lainnya dari macam-macam bentuk usaha untuk menutupi cacat suatu barang. Maka pembeli melakukan ini kepada penjual. Penjual melakukan ini kepada pembeli. Yang dengan itu harganya bisa naik. Kalau dia jujur, dia akan merasa menurut perhitungan dunianya dia rugi, akhirnya barangnya harganya turun. Kalau dia apa adanya, maka berusaha ditutup-tutupi. Maka perbuatan ini adalah perbuatan yang terlarang, haram. Mengapa? Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man ghasyana falaisa minna." Barang siapa yang menipu kami, maka bukan termasuk dari golongan kami, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam. Jualan buah, salak, kelengkeng dan yang lainnya, yang bawahnya di yang jelek-jelek taruh di bawah, yang atasnya ditaruh yang bagus-bagus. Sehingga sekilonya ini 50 ribu karena ini barangnya bagus. Ini kata penjualnya. Yang jelek-jelek ditaruh di dalam. Ditutupi. Ini juga namanya tadlis. Nah, maka ini perbuatan yang haram dalam jual beli. Barang siapa yang menipu kami bukan termasuk dari golongan kami, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qalu misaluhu an yakuna indahu sayyarah. Contohnya, ada seorang punya mobil. Fiha uyubun katsirah. Di situ ada cacatnya banyak, ada aibnya banyak. Fi dakhiliha, dalam mobil itu. Fayamadu ila izhariha bilaunin jamil. Akhirnya dia apa? Melakukan perbuatan apa? Ingin menampakkan bahwa mobil ini memberi kesan bukan mobil yang jelek. Dia cat dengan warna yang bagus. Wa yaj'alu madhharaha al-khariji barraqan, menjadikan penampakan luarnya ini kinclong, mengkilat. Seperti itu. Hatta yakhda'a al-mushtari bi annaha salimah fayashtariha. Dengan itu menipu penjual pembeli, mengesankan bahwa itu mobil adalah mobil yang tidak ada cacatnya, tidak ada aibnya. Sehingga pembeli tersebut menjual dengan harga mobil yang tidak ada cacatnya. Fa fi hadhil halah yakunu lil mushtari al haq fi raddi sil'ah 'ala al ba'i' wa istirja'i tsaman. Maka dalam kondisi ini, kalau ternyata ketahuan oleh pembeli dan terbukti, nah ini sekarang. Jadi memang pembeli juga gak bisa mengklaim sembarangan. Tapi memang dia jujur. Bagaimana tahu jujurnya? Ya dia punya bukti memang. Bahwa ini cacat ini memang sesuatu yang bukan dibuat-buat oleh dia. Memang dia beli dalam kondisi dia tertipu. Dia punya buktinya. Maka dalam kondisi seperti itu dia punya hak untuk mengembalikan. Dibatalkan, batal. Walaupun dia sudah pakai, sudah apa segala macamnya. Nah, batal, gak jadi. Dia berhak untuk meminta untuk dikembalikan uangnya. Maka, ini 4 macam bentuk khiyar, sebetulnya masih banyak yang lainnya, tapi kurang lebihnya kembali juga ke hal-hal ini. Terkait khiyar ini, kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Sebelum kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yang terkait dengan syarat-syarat jual beli. Nah,
4: terhadap barang itu zakat. Jadi kita sebagai penjual merasa dirugikan dengan mungkin dengan kompensasi yang harus dibayar.
3: Iya. Penjual.
4: Pada kita yang mengerjakan bab ini mungkin kita tidak ada masalah. Tapi pada kebanyakan kita bermuamalah dengan orang awam, di mana dia melihat satu keuntungan dari posisi itu, dia justru mengambil kesempatan. Di mana kita sudah sampai pada bab di mana kita menerima bahwasanya itu hal yang mungkin kita sengaja atau tidak.
3: Baik, ini pertanyaan sekarang definisinya. Kita dengan orang awam, ya orang awam memanfaatkan kesempatan, seperti itu ya. Ternyata di situ ada aib yang kita ketahui. Nah, ini sekarang artinya begini. Si penjual tahu kalau itu barang cacat dan dia
4: tidak tahu juga.
3: Nah, kalau tidak tahu ya berarti memang dia tidak salah, dia tidak berdosa. Itu bedanya antara orang sengaja dengan tidak sengaja, itu pada masalah dosa. Tapi kalau masalah hak orang lain, maka dia tetap memiliki kewajiban untuk mengembalikannya. Sehingga ketika tidak tahu pun, ditunjukkan dan terbukti bahwa itu cacatnya bukan dari pembeli, memang sejak dari penjual, dan penjual pun mengakui kalau itu aib. Iya, dari sisi syar'i sebetulnya ya dia harus mau. Iya. Nah, tapi memang ya kamaqila al-awam kal hawam ta'ti bit-tawam. Orang awam sebetulnya juga bukan orang awam aja, banyak juga dari ahlu sunnah salafiyin yang kadang muamalahnya dalam bab ini lebih parah dari orang awam. Seperti itu. Al-muhim, misalnya dia kekeh gak mau, seperti itu. Iya kan? Ya tinggal, kalau memang kita betul-betul tidak terima karena barangnya barang besar, nilainya besar, ya sudah polisi. Nah, kalau kita ridho, ya sudah ngalah, atau kita gak terima tapi biar gak fitnah dengan apa, ya serahkan kepada ahkamul hakimin yang nanti akan memutuskannya, yang dimana kita jangan khawatir seluruh hak-hak kita tidak akan terluput dari ahkamul hakimin. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi minimalnya kan, ya sudah orang Allah ya, artinya mereka mungkin belum belajar ilmu syar'iyah yang lainnya. Tapi minimalnya kan kita, buat kita sesama salafin, ketika sudah tahu hal-hal yang ini, seperti ini, ya terapkan. Ini ilmu. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, tafadhol. Nah, tafadhol. Ya. Taib, anak jawab dulu satu-satu ya. Jadi pertanyaannya, punya mobil kecelakaan atau motor kecelakaan, terus kita belikan semua dari dealer resminya yang rusak-rusak itu. Nah, jadi bukan hanya perbaiki ini, ganti, misalnya seperti itu ya, pintu, ganti pintunya, ban, Apalagi sebenarnya ganti, beli baru. Nah, seperti itu. Terus suatu saat akhirnya kita ingin menjual mobil atau motor tersebut. Apakah kita harus menjelaskan kondisi seperti itu? Ini akhirnya semuanya kembali kepada urf. Tadi disebutkan kembalinya kepada ahlul khibrah. Ya, dari kalangan pedagang yang mu'tabar, yang ucapannya mereka memang teranggap. Apakah yang seperti itu teranggap aib? Sehingga dengan itu kalau emang itu teranggap aib, ya harus kita jelaskan. Nah, kembalinya kepada orang setempat bagaimana menganggap hal itu. Apakah itu dikatakan ketika kita mengganti semuanya itu sudah dikatakan barang yang tidak cacat, ataukah masih dikatakan namanya barang walaupun dia sudah dikembalikan asal, tapi karena bukan seperti baru hasil produksi pabrik misalnya, maka itu teranggap cacat, harus dijelaskan. Ini kembalinya kepada bagaimana sih pelaku pasar itu menyikapi hal ini? Kebiasaan di situ para pedagang ini yang seperti teranggap cacat atau enggak? Coba tanya ke para orang-orang showroom atau apa seperti itu. Itu sudah patokannya. Kalau itu teranggap cacat ya harus kita jelaskan. Kalau enggak ya enggak perlu seperti itu. Nah, baik. Iya. Yeah. Hukum jual beli bergaransi, kalau lebih seperti itu ya. Entah penjual memberikan garansi atau pembeli meminta garansi. Setahun kah? Atau berapa? Enggak ada masalah. Itu sudah lihat bersama kita pada pembahasan khiyar syarat. Nah, syarat artinya ada syarat. Penjual ketika menjual dia berjanji menyatakan dalam akadnya ini bergaransi setahun dan yang lainnya, ini gak ada masalah. Atau juga pembeli meminta syarat sebulan, 5 bulan misalnya, terserah, dan disepakati dengan waktu tertentu dengan garansi tertentu, maka al-muslimun ala syurutihim, boleh. Kaum muslimin itu sesuai dengan dalam muamalahnya sesuai dengan syarat-syarat yang mereka ajukan sesama mereka. Selama memang disepakati, sama-sama ridho, maka syarat itu harus dipenuhi. Seperti itu. Sehingga enggak ada masalah jual beli dengan garansi. Barakallahu fikum. Baik. Khalas. Nah.
5: Ini menyambut dia tadi yang dia jelaskan. Misal saya rokok. Kita membeli mobil dengan kondisi yang mungkin kurang bagus.
3: Beli mobil dalam kondisi kurang bagus.
5: Ya, dari sisi warna catnya atau kondisi mesinnya kita perbaiki, kita jadikan kendaraan yang layak untuk bisa digunakan dan kondisinya berulang-ulang dengan pandangan mata bagus. Apa dia termasuk menutup dia tadi?
3: Nah, ini intinya begini. Beli barang jelek, diperbaiki, kemudian dijual. Karena dengan itu harga naik. Seperti itu. Ya, dan betul-betul diperbaiki, artinya betul-betul. Jadi kalau tadlis itu kan gak niat memperbaiki, tapi niatnya menutupi cacat. Ini penting untuk diketahui, tadlis itu menutupi cacat. Bukan memperbaiki kerusakan atau membetulkan, tapi menutupi kerusakan. Ada punya seperti ini, beli barang jelek, dibetulkan, dia memang memiliki kemampuan, atau ya dia punya tukangnya, ahlinya, montirnya, dia betulin betul-betul, seperti itu. Maka apakah ini termasuk dari tadlis? Ya enggak ada masalah. Dalam kondisi dia minum, diketahui memang dia jual beli seperti ini. Nah, kalau itu adalah sesuatu yang teranggap aib, sampaikan saja apa adanya. Ini barang ini, saya memang jual beli barang seperti ini. Nah. Sehingga enggak ada masalah yang seperti itu. Tadlis itu adalah menutupi. Tidak ingin orang tahu kalau barang itu cacat. Tapi kalau memperbaiki itu kan ada perbedaan ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, tafadhol ya akhwan. Di luar bahasan. Baik, nah, tafadhol.
6: Dengan kemampuan kita, bahkan hampir separuh harga dari

0: juga ada di harga yang telah ditemukan di penjual, lebih dari separuh harga gitu.
1: Apakah zalim kalau kita menawar barang sampai separuh harga? Akhirnya dikasih. Penjualnya itu ngasihnya itu karena sungkan, atau kepaksa, atau minti bin nafas. Artinya minti bin nafas itu, ini sudah dia ridho, gak ada masalah. Itu bisa diketahui dari qarinah. Contoh misalnya. Terkadang yang namanya sebagian salafin, kalau ke ustaz itu sungkan. Jual jeruk sekilo 20.000. Karena yang datang ustaz beli ditawar 10.000. Iya dah, enggak apa ini karena antum nih, Ustaz. Itu qarinah yang menunjukkan sungkan, bukan karena minti bin nafas. Maka jangan yang seperti itu. Nah, ya tidak sah. Kalau emang betul karena sungkan, bukan karena minti bin nafas, bukan karena emang dia ridho, betul-betul tulus, enggak sah jual beli seperti ini. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ya perlu kita ketahui lah. Ya sudahlah, kalau memang kita tuh enggak punya uang, ya jangan beli barang yang memang kira-kira ini kita dia keluar kemampuan kita. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, muslim itu, seorang mukmin itu, samhan idza ishtara wa samhan idza ba'. Samhan idza ishtara, kalau dia beli, modelnya itu seartinya gampang lah. Dia tahu ya ini penjual bukan orang yang penipu, menaikkan barang tinggi-tinggi, tahu. Ketika penjual berat menyebut harga 25.000, dia enggak bisa kurang, enggak bisa. Sudah samhan. Ya sudahlah. Nah. Ini ciri seorang mukmin. Begitu juga ketika jual beli, dia sebagai penjual ada orang nawar. Nawarnya juga masih masuk lah, artinya bukan nawar-nawar setengah harga. Misalnya 1.000, 2.000, misalnya harga barang 20, ada yang nawar 2.000, 3.000, dia ya sudah. Ini dianjurkan oleh syariat untuk kita memiliki sifat seperti ini. Jadi nawarnya jangan sampai, aduh. Nah, ini kan kadang terjadi ya. Seperti itu. Nawar tuh, wus, gak sampai. Nah. Sudahlah. Kecuali memang kita tahu bahwa model-model orang itu suka menaikkan harga yang ini lain babnya. Nah, jadi tawar-menawar itu ya samhan. Ya, mudahlah. Jangan terlalu nawar, kita jual, kalau jual ya sudahlah, musameh, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ya, nah, fadal Pak Saleh. Ya. Ya. Ya. Jadi ini ceritanya begini kurang lebihnya begini mungkin. Badui, misalnya di Arab ini, badui datang dari pedalaman, nggak tahu harga di kota, jual kambingnya karena ini badui, nah dimanfaatkan sama pembeli gitu ya, kurang lebih. Ini orang nggak tahu harga ini, jatuhkan. Kan seperti itu. Nah, setelah itu si badui baru sadar atau baru tahu kalau dia ternyata ketipu. Seperti itu. Yang beli tahu harga. Nah, artinya kan berarti nakal si pembeli kan? Iya, ya ketipu berarti itu. Ya karena ketipu. Seperti itu. Itu namanya khiyar al-ghabn. Itu juga punya hakul khiyar. Penjual yang seperti itu punya hakul khiyar. Nah. Jadi kalau dia tahu setelah itu, maka dia boleh kembali kepada pembelinya tersebut meminta.

0: Batalkan atau terus, tapi ya uangnya tambah. Itu juga boleh penjual punya hak khiyar, yang namanya khiyar al-ghabn. Dia memiliki pilihan karena dia tertipu seperti ini modelnya. Nah, ya tentunya akhirnya hal itu ya kalau dengan masyarakat awam ya agak repot emang. Tapi al-mu'min kita tahu ilmunya ya, seperti itu. Sehingga kalau terjadi sesama kita, ya ayo kita iltizam komitmen dengan katanya kita Islam tunduk patuh dengan aturan Allah. Akan seperti itu. Nah, al-muhim dia punya hak untuk mengembalikan barang apa uangnya yang dia dapatkan dengan jumlah yang tidak sesuai dengan harga barang sesungguhnya. Nah, barakallahu fiik. Nah, fadal Pak Lukman. Ya sama jawabannya terbalik juga.
1: Berapa
0: kita sebagai pembeli ya. Jadi yang kena dinaikkannya gitu, kena getok gitu ya. Kena getok gitu ya, artinya sama. Namun perlu diperhatikan begini, harga suatu barang itu dalam keumuman masyarakat rata-rata ada yang namanya harga minimal dan harga maksimal, yang dimana ini masih uruf mengatakan labas, gak ada masalah. Madu, misalnya ya madu, ini kan memang barang yang harga memang relatif lah. Bukan seperti jualan Indomie atau Supermie yang harga itu jelas atau minyak. Tapi madu misalnya. Madu itu terkadang harga juga orang menjualnya macam-macam. Tinggal dilihat kembali kepada uruf setempat. Contoh misalnya, apabila uruf kebiasaan setempat itu mengatakan harga madu itu 100.000 sampai 150 itu masih normal, maka selama harga ini di kisaran ini itu enggak ada khiyar. Enggak ada khiyar aib, wala khiyar tadlis, wala khiyar ghabn, enggak ada. Karena kenapa? Keumuman masyarakat sempat mengatakan yang masih boleh lah, gak ada masalah harga madu itu segitu. Nah, sehingga ketika ada penjual dibeli oleh pembeli dengan harga 100.000, terus kemudian dia lihat, oh ternyata isi itu jual 150. Namun ternyata orang setempat mengatakan ya itu masih gak ada masalah, maka dia gak ada khiyar. Kecuali dia pemilik madu dia enggak tahu harga, dibeli dengan harga 80.000. Maka dia punya hak untuk meminta. Sama juga dengan pembeli. Dia beli 150.000. Setelah itu dia tahu bahwa yang lain jualnya cuma 120, 130, bahkan 100.000 tadi itu. Namun masih pada dalam ini, batasan ini. Ya, yang dimana 150 sampai 100 masih orang menganggap ya labas lah, harga madu memang seperti itu harganya. Maka dia enggak ada hak untuk hakul khiyar. Dia enggak punya hakul khiyar. Beda kalau dia kemudian diketok dengan harga 170 misalnya atau 200, maka uruf mengatakan itu sudah melampaui batas keterlaluan. Dia punya hakul khiyar. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ya, fadhol. Jual beli tanah.
1: terus orangnya ini sudah tahu tapi ada masalah data. Masalahnya yang tidak tahu. Begitu tangannya pura-pura diukur sama orang lain, seakan-akan orang lain ini mau beli. Dalam rangka si Arad itu biar naik.
0: Harganya naik. Itu nanti insya Allah akan datang bersama kita. Bab, apakah boleh sih kita ini pihak ketiga masuk kepada transaksi yang dilakukan oleh kedua orang yang sedang berjual beli, belum akad, masih tawar-menawar, ada pihak ketiga masuk, entah dengan berbagai macam cara bagaimanalah, dengan berbagai bentuknya, tapi masuk pihak ketiga. Entah dia berposisi sebagai penjual atau sebagai pembeli, atau mewakili pihak penjual atau mewakili pihak pembeli. Seperti itu. Itu terlarang, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, la yasumu ahadukum ala saumi akhihi. Aw kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Jangan menawar kalau saudaranya masih tawar-menawar. Nah, tapi insya Allah nanti rinciannya akan datang bersama kita yang terkait dengan ini. Nah, tapi intinya enggak boleh seperti itu. Iya, enggak tetap enggak boleh. Kepingin untuk
1: memiliki itu, tanah itu. Untuk membeli tanah itu, tapi cuma belum terjadi akad. Ini rupanya penjual ini sudah tahu. Jadi ada maklumnya memang. Ini pura-pura ngobrol dengan orang lain, seakan-akan orang lain ini.
0: Biar harganya lebih tinggi?
1: Iya,
0: ini biar tinggi. Itu orang lain gayanya mau beli juga? Gayanya, ya. Enggak beli sesungguhnya. Tapi ya kalau istilahnya ya khonnu mau ya, seperti itu. Itu kurang lebih gambarnya seperti ini. Dalam lelang, nah itu adalah makanya kata Rasulullah SAW, la tanajashu. Najash. Lelang itu boleh dalam Islam, tapi terlarang orang-orang yang lelang itu ya khonnu 100 ribu dibuka, saya berani 120. Ada orang bilang, saya berani 150. Ini bukan pembeli sebenarnya. Dia ya khanu seperti itu, biar ini tahu, harganya Masya Allah tinggi ya. Akhirnya dia naikkan lagi. Makanya seperti ini terlarang. Seperti itu. Ini terlarang. Nah. Kurang lebih seperti gambarnya Pak Saleh ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan sekarang. Qala al-mu'allifu al-mas'alatul khamisah syurutul bay'. Sekarang yang berikutnya permasalahan kelima yaitu syarat-syarat sahnya jual beli. Bedakan di sini kita sekarang sedang membahas syurut al-bay'. Syarat-syarat sahnya jual beli. Kalau syurutul bay' ini berarti syariat yang menentukan. Di situ ada yang namanya syurutun fil bay'. Yang pertama ini syurutul bay'. Ini syariat yang menentukan. Yang kedua ada syurutun fil bay', fi al bay'. Yang kedua ini syarat-syarat orang boleh menerapkan syarat dalam jual beli. Ini dua hal yang berbeda. Ya. Kalau syurutul bay' itu syariat yang menentukan dalilnya ini. Aturannya seperti ini karena dalilnya ini. Kalau syurutun fi al-bay' artinya orang jual beli tapi memberi syarat. Nah ya seperti ini gak ada masalah. Syariat gak ada ketentuannya. Tapi saya ingin syaratnya jual beli ini. Saya dikasih kesempatan mencoba selama sejauh 5 kilo atau yang lainnya. Ini syurutun fi al-bay. Itu bukan pembahasan kita sekarang. Sekarang kita membahas adalah syurutul bay. Syarat-syarat yang diterapkan oleh syariat yang dengan itu mempengaruhi keabsahan jual beli. Jual beli sah atau tidak. Kalau yushtaratu li sihhatil bay asyurutul atiyah. Dipersyaratkan untuk keabsahan suatu jual beli syarat-syarat berikut ini. Awalan at-taradi bainal ba'i wal mushtari, adanya saling ridha masing-masing. memang sepakat dengan keridhaan minti bin nafas, tulus, tidak terpaksa, tidak sungkan, dan yang lain-lain. Ini syarat pertama, ridha. Qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Jelas dalam ayat. Wahai orang yang beriman, jangan kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Kecuali gimana caranya? Silakan dengan perdagangan, tapi syaratnya an taradim minkum. Perdagangan dilakukan atas keridhaan masing-masing di antara kalian. Sehingga syarat pertama yang ditulis syar'i, kapan jual beli itu sah, yaitu adanya keridhaan. Qalu wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, innamal bai'u an taradin. Dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, hanyalah jual beli itu, sahnya jual beli itu dengan adanya saling ridha di antara penjual dan pembeli. Fala yasihul bai' idza ukriha ahaduhuma bighairi haq. Jual beli itu tidak sah kalau salah satunya itu mukrah, terpaksa. Bighairi haq. Dia dipaksa tanpa hak yang seharusnya boleh untuk dilakukan. Maka terlarang, harus dengan keridhaan. Ini ucapan ini memberi isyarat bahwa jual beli itu ada yang boleh dipaksa. Maka di sini kan bighairi haq. Tapi kalau dipaksa bihaq, memaksanya dengan cara yang hak, itu boleh. Itu babnya nanti lain insyaallah, tapi contoh kecilnya yaitu dengan hukumah, dengan pemerintah misalnya ya, penguasa yang menentukan. Ini orang bangkrut, ya, maka dia dilarang untuk menjual barang-barangnya, kecuali kepada orang yang berpiutang kepada dia. Bangkrut, dia punya utang ke orang-orang, ya, akhirnya terjadi sengketa, disampaikan kepada hakim, mahkamah memutuskan, oh iya, ini orang dilarang untuk menjual kepada siapa-siapa kecuali kepada orang yang berpiutang, yang menghutangi. Dipaksa. Ini mukrah, dipaksa tapi bihat. Ini pembahasannya nanti lain, insyaallah. Sekarang, intinya, tidak boleh dipaksa. Harus keridhaan. Qala fa in kana al-ikrah bihat, kan yukrihul hakim syakhsan ala bai' syai' lisadadi dainihi sah. Di sini jelaskan, kalau memaksanya itu dengan hak, yaitu seorang hakim memaksa seseorang untuk menjual sesuatu karena untuk menutupi hutangnya, maka demikian sah. Nah, yang kedua, sanian, kaunul aqidi jaizat tasarruf bian yakuna balighan aqilan hurran rasyida. Syarat yang kedua, orang yang bertransaksi, entah si penjual ataupun si pembeli, itu orang yang memang dia jaizut tasarruf. Memang orang yang diperbolehkan untuk melakukan tindakan-tindakan atau melakukan hal-hal yang layak dilakukan ketika jual beli. Siapa dia? Orang yang sudah balig, akil, dia orang merdeka, dia orang yang rasyid. Rasyid itu lawan dari safi. Rasyid itu alladzi yuhsinu tasarruf. Orang yang memang dalam berbuat itu mikir. Dia berpikir dia. Dia tahu maslahat mafsadahnya. Lawan dari rasyid yaitu orang yang safi. Safih itu alladzi la yuhsinu tasarruf. Yang kalau berbuat, mengambil keputusan, jual atau beli, enggak mikir. Pokoknya dia ke pintu beli. Walaupun dia enggak punya duit, walaupun nanti dia bangkrut, walaupun nanti suaminya marah, walaupun. Enggak mikir itu dia. Ini safih. Safih. Ya. Maka kalau bukan balik, hukum asalnya jual belinya tidak sah. Anak kecil beli mobil tidak sah. Anak kecil beli emas tidak sah. Seperti itu. Akil, berarti kalau majnun jual belinya tidak sah. Hur, berarti kalau budak jual belinya tidak sah. Rashid, ya sudah saya tadi. Berarti kalau safi, ya safi itu bukan orang yang gila, bukan. Bisa kadang perempuan, bisa kadang anak kecil, bisa kadang orang. Karena dia tipe orang itu, wah beli, tidak mikir. Maka kalau orang seperti safi, hukum asalnya jualnya terlarang. Nah, berarti anak-anak tidak boleh jual beli hukum asalnya. Terus bagaimana dengan anak-anak umur, ya anak-anak kecil lah. Beli mie goreng, beli indomie, beli apa citatos atau apa itu jajanan-jajanan. Nah, enggak sah berarti. Maka disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni dan yang selainnya banyak, anak kecil kalau berjual beli pada barang-barang yang memang secara keumuman uruf itu adalah barang-barang yang memang anak-anak itu layak untuk membeli, maka itu diperkecualikan. Nah, seperti itu. Ya contohnya tadi itu. Ya beli jajan-jajan biasa lah. Bukan beli mobil, bukan beli emas, bukan beli laptop, bukan beli rumah dan yang lainnya. Maka hal-hal yang sepele-sepele yang memang anak kecil itu biasa jual beli, ya, makanya seperti itu diperkecualikan. Artinya apa? Jual beli anak kecil dalam hal-hal yang seperti ini sah, boleh dan enggak masalah. Nah, ini syarat kedua. Orang yang bertransaksi ini kondisinya harus seperti ini. Salisan, an yakunal ba'i' malikan lil mabi' au qa'iman maqam malikihi kal wakil wal wasi wal wali wan nadhir. Fala yasihu an yabi'a syakhsun syai'an la yamlikuhu. Syarat ketiga, namanya penjual, dia harus posisinya sebagai pemilik barang. Orang kalau menjual barang bukan punya dia, maka jual belinya tidak sah. Atau, dia memang bukan pemilik barang, tapi dia kedudukannya seperti pemilik. Kok bisa seperti pemilik? Kal wakil. Wakil. Orang yang jadi dia bukan pemilik barang, tapi dia diserai. Ada orang mewakilkan. Pak, ini saya punya rumah, saya wakilkan kepada Bapak untuk melakukan transaksi jual belinya. Wakil dia. Maka ini menduduki kedudukan sebagai pemilik barang, walaupun dia bukan pemilik. Atau seperti al-wasi, orang yang diwasiatkan. Nah, jual beli barang ini saya wasiatkan kepada fulan, mau meninggal sepertiga hartanya atau kurang dia mau wakafkan, tapi uangnya barang yang mau diwakafkan itu masih berbentuk barang yang harus dijual. Dia serahkan kepada orang yang diwasiati. Atau wali. Nah, ini wali. Berarti walinya anak-anak, walinya orang gila. Orang gila itu kan bisa punya uang. Kan seperti itu. Tapi dia enggak boleh jual beli. Kalau dia punya wali, maka walinya yang mewakilkan. Atau anak-anak, walinya yang mewakilkan. Itu juga kedudukannya sebagaimana dia memiliki barang. Sebagai pemilik barang. Wan nadhir. Nadhir ini kecenderungannya kepada barang wakaf. Orang yang ditunjuk untuk mengurus barang wakaf itu istilahnya nadhir. Nah, al-muhim, orang-orang seperti ini itu kedudukannya seperti pemilik. Sehingga kalau bukan orang-orang ini dan dia bukan pemilik barang, jangan menjual barang yang bukan miliknya karena apa? Tidak sah. Dalilnya apa? Qalu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu, la tabi' ma laisa indak. Jangan menjual barang yang engkau tidak memiliki. Nah, ini banyak terjadi entah dengan nama dropship dan segala macam lainnya. Nah, maka yang seperti itu tidak sah. Nah, banyak, tidak jarang sekarang dengan sistem internet yang luar biasa, media sosial, entah Shopee, Tokped, atau apalagi Lazada dan yang lain-lainnya, orang menawarkan barang yang bukan punya dia. Dapat pembeli, dia sudah sepakat, sudah akad dengan pembeli, baru kemudian dia belikan ke toko tertentu, toko itu suruh ngirim langsung ke pembeli. Maka sebenarnya tidak sah, tidak boleh. Nah, kenapa? Dia bukan pemilik barang. Ini yang menjual ini, bukan pemilik barang tersebut. Seperti itu. Jual beli itu ya butuh modal. Kalau mau jadi penjual, ya modal. Dia harus punya barangnya dulu. Kalau tidak punya barang, jangan bersikap dan memposisikan diri sebagai penjual. Ingat, sebagai penjual. Dia mau cari penghasilan, dia mau cari apa namanya, maisha, silakan. Tapi jangan mengklaim dirinya sebagai penjual. Dia mau cari untung, mau cari uang, ya, dengan tidak modal, boleh. Tapi jangan mengatakan bahwa dia penjual. Nah, contoh sederhananya. Makelar, nggak butuh modal. Seperti itu. Ya, dia tidak mengatakan dia penjual. Tapi kalau ada transaksi jual-beli, makelar dapat duit. Ya, seperti ini nggak ada masalah. Yang penting jangan mengklaim bahwa itu barangnya dia. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ini syarat keempat ini, syarat ketiga ini penting sekali. Bahwa yang namanya penjual itu harus memiliki barang terlebih dahulu. Nah, baik. Qalu rabian, yang syarat yang keempat. An yakunal mubaa' mimma yubahul intifa' bihi min ghairi hajah. Kal ma'kul wal mashrub wal malbus wal markub wal iqar wa nahwi dzalik. Yang keempat yaitu barang yang diperjualbelikan termasuk barang-barang yang memang boleh untuk dimanfaatkan, bukan sesuatu yang haram. Ya. Seperti makanan, minuman, pakaian, tunggangan, ekor itu tanah. Ya, ini kan barang-barang yang memang boleh untuk dipakai, boleh untuk dimanfaatkan, sehingga barang yang mubah untuk dipakai, untuk dimanfaatkan itu boleh untuk diperjualbelikan. Qalu fala yasihu bai' ma yuhramu al-intifa' bihi. Maka tidak sah jual beli barang yang haram untuk dipakai, untuk dimanfaatkan. Seperti apa? Khamar, khinzir, babi, bangkai, alat lahwi wal ma'azif, alat-alat musik, ya. Makanya seperti ini terlarang, hukumnya haram untuk dipakai, untuk dimakan, untuk dimanfaatkan, maka jual belinya pun haram dan tidak sah. Ini hukum asalnya seperti itu. Li hadits Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha harrama bai'al khamri wal maita wal khinzir wal asnam. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr, jual beli bangkai, jual beli babi dan jual beli asnam. Apa itu namanya? Berhala. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innallaha idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama thamanahu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu dari sahabat Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Rasulullah sallallahu atau an-nabi alaihi salatu wasallam bersabda, sesungguhnya Allah jika mengharamkan terhadap satu kaum untuk memakan suatu hal, memakan suatu benda, maka di situ otomatis Allah juga mengharamkan uang. Contoh, babi haram untuk dimakan, ya otomatis jual belinya juga haram. Anjing nggak boleh dimakan, maka jual beli anjing juga haram. Dan yang lain-lainnya dari sesuatu yang dimakan itu haram, maka jual belinya juga haram. Qalu wa la yajuzu bai'ul kalbi, maka tidak boleh jual beli anjing. Di hadis Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samanil kalbi. Jual beli anjing terlarang. Kenapa? Hadisnya Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW melarang dari uang hasil penjualan anjing. Artinya jual beli anjing terlarang. Khamisan an yakunal ma'qud alaihi maqduran ala taslimihi. Syarat yang kelima, barang yang dijadikan akad jual beli itu adalah barang yang memang bisa untuk diserah terimakan. Barang yang memang memungkinkan untuk diserah terimakan. Li'anna ghairal maqduri alaihi kal ma'dum. Adapun barang yang tidak memungkinkan untuk dilakukan serah terima. Karena apa? Ini contohnya, contoh kecilnya yaitu misalnya burung yang ada di udara. Ini burung liar. Oh, ada burung itu. Nah, itu saya jual. Seperti itu misalnya. Nah, maka enggak boleh seperti itu. Ada burungnya, tapi ya kan iya kalau ketangkep, kalau enggak. Nah, atau ikan yang ada di lautan, masih di dalam lautannya ini. Nah, kelihatan, oh itu ikan pari, saya jual 1 juta. Kok bisa dia mau beli? Mungkin. Karena si ini memang ahli misalnya. Ahli dalam misal. Jadi artinya jangan dibayangkan, oh kok mau, bisa saja. Tapi yang seperti itu terlarang. Nah, karena ya masih, ya kalau dapat, kalau enggak. Seperti itu. Maka ini hukumnya seperti menjual beli barang yang enggak ada. Fala yasihu bai'uhu, maka enggak sah jual belinya. Idh huwa dakhilun fi bai'il gharar. Kenapa? Ini masuk dalam keumuman jual beli gharar. Gharar itu sesuatu yang unsur untung-untungan. Sehingga bisa tertipu, bisa iya, bisa tidak. Untung-untungan masih sifatnya. Fa'inal mushtari qad yadfa saman wa la yahsul 'alal mabi'. Nah itu tadi. Pembeli sudah membayar uang, tapi dia nggak dapat si ikan pari tadi itu, ya memang ini ahli sudah ditombak kena, tapi patah tombaknya, kabur. Nah, artinya sudah dibayar, sudah akad duluan ini 1 juta atau 500 ribu bayar, betul ahli, tapi ternyata qadarullah tombaknya gharar akhirnya. Untung-untungan. Seperti itu. Nah. Fala yajuz bai'u samak fil ma. Enggak boleh jual beli ikan dalam air. Nah, beda dengan kolam yang memang air ini kolam ya sudah jelas, gampang ngambilnya, ini lain. Seperti itu. Tapi di air maksudnya di sungai, di laut. Dan yang lain-lainnya dari bentuk-bentuk perairan yang memang terlalu terbuka. Wala nawa fitamr. Dan juga tidak boleh menjual nawa. Biji kurma dalam tamr itu kadang dijual. Kenapa? Kalau mau beli tamr, tamrnya. Ada pun dalamnya. Ini masih di pohon ya misalnya ya. Ya belum tentu bisa. Entah nanti dimakan burung atau yang lainnya. Wala thoir fil hawa, itu tadi burung yang ada di udara ya bebas ini. Wala laban fid dara, menjual susu yang ada di dalam kantong hewan, kantong apa? Hah? Enggak harus kambing. Ambing. Kantong susunya itu ambing namanya. Enggak boleh. Yang enggak boleh itu ketika masih di dalam itu gitu loh. Bukan kalau sudah di enggak ada masalah, sudah diperas enggak ada masalah. Tapi masih di dalam. Kan enggak tahu itu berapa liter. Apakah memang itu kantong susunya itu besar karena memang banyak susunya atau karena penyakit. Belum jelas. Seperti itu. Wala alhamal alladzi fi batni ummihi. beli, ini kambing betina lagi bunting, saya beli anaknya. Yang di dalam janin itu. Lah ya kak, yang di dalam kandungan si induk tadi itu. Ya kalau hidup, seperti itu. Terus juga tahu apa jantan atau betina. Nah, sehingga sifatnya masih belum jelas. Walal haiwan asyarit, dan juga hewan yang kabur. Pak, unta saya atau sapi saya kabur, saya jual murah sudah. Nah, seperti itu. Ya teriming-iming karena murah. Mungkin si pembeli merasa dia tuan tanah atau dia punya banyak anak buah. Gampang ini dapatkannya. Ini kesempatan dijual murah. Al-muhim. Pokok belum jelas seperti itu, ini termasuk syarat harus barang itu yang memungkinkan untuk diserah terimakan. Dalilnya, qalu li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam melarang dari jual beli ini, gharar seperti tadi, untung-untungan. Nah, sadisan an yakunal ma'qud alaihi ma'luman likullin minhuma biru'yatihi wa musyahadatihi indal aqdi aw wasfihi wasfan yumayyizuhu an ghairihi li'anna al-jahalata gharar wal gharar manhiyun anhu fala yasihu an yashtari shay'an lam yarahu aw ra'ahu wa jahilahu wa huwa ghaibun an majlisil aqdi. Naam. Syarat ke-6. Sudah jam 7 lebih. Enggak ada masalah. Hah? Lanjut. Baik. Hah? 1 poin. Padahal terakhir ke-7. Misalkan poin terakhir, anapinya tak selesaikan di 7, sudah setelah itu masalah lain lagi. Tapi waktunya enggak ada masalah ya. Selesaikan. Nah, ya sudah. Kalau tidak orang tua bilang selesaikan. Ngikut orang tua. Nah, barang yang diperjualbelikan itu makluman diketahui oleh masing-masing penjual pembeli. Entah dengan melihat, entah dengan menyaksikan ketika akad, atau dengan sifat. Seperti itu. Ya. Sifat yang memang itu terbedakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang seperti ini syarat dari syarat-syarat sahnya jual beli. Sehingga kalau dia tidak tahu barangnya, ya, dia belum melihatnya atau dia belum tahu ciri-cirinya. Seperti itu. Saya jual kurma, sukari Madinah yang kualitas grade-nya grade A. Dirinci. Walaupun dia belum lihat, seperti itu. Tapi dirinci, sifat-sifatnya jelas semuanya, berapa kilo segala macamnya yang, maka seperti enggak ada masalah. Tapi kalau tidak, belum melihat, belum tahu. Intinya belum tahu barangnya, tidak sah jual belinya. Nah. Maka di sini sebutkan belum melihat atau melihat tapi enggak tahu. Ya. Bisa melihat enggak tahu? Bisa. Contoh jual beli rumah. Dia melihat tapi enggak tahu dalamnya bagaimana, belum dibuka. Melihat enggak tahu tapi kamarnya bagaimana kondisinya, lantainya, keramiknya bagaimana, atapnya dan yang lain-lainnya, temboknya. Maka ini yang seperti ini ghairu ma'lum. Ya, tidak diketahui barangnya, maka tidak sah kalau jual beli dilakukan dalam kondisi seperti ini. Wa huwa ghaibun an majlisil aqd. Ya. Contohnya juga ketika majlis akad orang ini enggak ada. Nah, al-muhim, ini syarat ke-6 dari syarat-syarat sahnya jual beli. Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui bagaimana-bagaimananya. Qalu sabian an yakuna samanu ma'luman bitahdiri si'ri sil'atil mabi'ah wa ma'rifati qimatiha. Yang ketujuh, harganya diketahui atau sudah ditentukan. Bitahdid syi'ar silah al-mabi'ah. Ditentukannya dengan apa? Harga barang, ya sudah keumumannya harga tersebut yang diperjualbelikan itu harganya berapa? Dia harus tahu. Wa ma'rifati qimatiha. Dan dia tahu, punya ilmunya tentang nilai barang tersebut. Makanya tadi, ya, ketika dia tertipu tidak tahu, itu kan jual belinya bisa dibatalkan. Artinya apa? Enggak sah. Seperti itu. Nah, enggak tahu berapa harganya dan yang berapa nilainya, berapa enggak tahu. Maka ini 7 syarat yang terkait dengan syarat-syarat sahnya jual beli. Kita cukup sampai di sini. Kalau ada yang mau tanyakan sebentar, dipersilakan. Nah, untuk contoh. Iya.
1: Artinya dia bisa juga bisa rugi, termasuk petaninya juga. Petaninya juga bisa rugi, bisa untung. Terkadang untungnya bisa sedikit, karena dia secara kira-kira apa termasuk dia sifatnya berjual.
0: Jual beli, bay, bay istimar, mafil asyjar. Jual beli buah-buahan atau pertanian yang masih di atas pohon. Seperti itu kurang lebih ya. Nah. Itu kok mau petani itu dia menjual. Kalau dia gak tahu. Antum petani. Iya.
1: Jadi beberapa kali yang coba itu jual secara di luar, secara tunggal. Ternyata modal Allah keuntungannya jauh lebih besar beberapa kali dibandingkan dengan senyap. Apakah itu juga ada kepada cara jual? Itu kan pakai perkiraan.
0: Nah, perkiraan atas apanya? Atas jumlahnya? Atas beras?
1: Ya.
0: Nah, jadi jual bias seperti itu itu boleh dilakukan di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun dengan syarat-syaratnya. Seperti itu. Di antaranya bahwa buah atau hasil pertanian tersebut memang sudah waktunya panen. Yang berikutnya syaratnya anyakuna bi kharsihi. Apa itu khars? Khars itu adalah perkiraan atau taksiran barang atau pertanian yang mau diperjualbelikan. Itu yang dilakukan oleh ahli ma'rifah, ahli khibrah. Kalau petani yang sudah berpengalaman, dia sudah puluhan tahun atau sekian tahun, dia punya khibrah. Satu ladang itu, satu hektar misalnya, atau satu anu, itu dia sudah punya tahu dengan jenis tertentu tersebut, satu ton hasilnya, satu setengah ton. Karena kenapa? Mumarosa setiap tahunnya, atau setiap panennya. Mumarosa. Ya sudah, dia terjun sudah. Paham dia sudah. Seperti itu. Maka jual beli yang seperti ini enggak ada masalah. Boleh. Dengan syarat dia harus sudah waktunya panen. Dan tebas itu enggak harus langsung. Seperti itu. Enggak harus langsung. Sekarang tebas, enggak ada masalah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antubta as-simar hatta tahmar. Aukamakal Mustafa alaihi salatu wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam melarang jual beli buah-buahan sampai dia memerah. Yang dilarang itu buah yang ada di atas pohon, belum waktunya panen, belum ada muncul tanda-tanda sudah matang, dijual. Ini terlarang. Tapi kalau sudah waktunya panen, sudah tanda-tanda itu ada, maka enggak ada masalah melakukan jual beli yang seperti itu. Saya jual yang ada di sawah saya ini. Sudah waktunya panen nih, padi sudah menguning. Datang pembeli mau menebas, silakan. Berapa? Sepakat itu 10 juta kah? Terserah berapa. Dah. Si pembeli, si penjual besoknya atau lusanya baru menebasnya, enggak ada masalah. Sehingga boleh. Yang penting tadi itu bikharsihi diantaranya. Ya. Kalau dia belum memiliki kemampuan, panggil orang yang punya kemampuan untuk bisa menaksir. Ya sebetulnya enggak ada masalah. Dilakukan di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam, yang dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam kalau belum matang. Kalau belum waktunya panen. Karena kalau belum waktunya panen, belum matang, dibeli sekarang, memang tujuannya si pembeli beli sekarang masih mentah itu biar dapat keuntungan besar. Dia jual, si penjual menjualnya murah. Sehingga harapnya nanti waktu panen, dia sekarang beli murah, nanti ketika panen, dia bisa dapat keuntungan lebih besar. Tapi ini kan ada untung-untungan, karena ya kalau sampai panen itu gak terkena musibah, tidak terkena burung, tidak terkena hama. Nah, maka dilarang oleh Rasulullah SAW jual tebas-tebas seperti ini, kecuali kalau sudah waktunya untuk dipanen. Sudah ada tanda-tanda matang. Kecuali dalam kondisi buah atau pertanian yang belum matang, boleh main tebas seperti ini, gak ada masalah. Kalau langsung ketika itu juga ditebasnya. Nah, buat apa kalau langsung ditebas? Ya macam-macam, mangga contohnya. Ngapain beli mangga masih mentah ditebas waktu itu? Jadi dia memang pengusaha asinan misalnya. Sehingga dia butuh mangga yang kecut, mangga muda. Gak ada masalah. Al-muhim, menebas sistem seperti itu dilakukan di zaman Rasulullah SAW, diperbolehkan oleh Rasulullah SAW dengan syarat-syaratnya. Nah, barakallahu fikum. Itu bukan bai' gharar. Karena tadi itu ada, kalau dibilang ya kan gak tahu berapa kilo persisnya, ya sama. Kalau mau dibilang gitu, dia kan jualnya jual satu petak. Sama kita beli beras satu kilo. Jelaskan satu kilonya, sama. Itu jelaskan satu petaknya, kilo. Berapa jumlahnya? Ya enggak tahu. Kalau mau dibilang seperti itu. Satu kilo ada dibilang, kalau mau kita paksakan, ya horor juga. Kalau beli satu petak itu dianggap horor, maka beli satu kilo dianggap horor. Kenapa? Hitungannya belum tentu sama. Berapa butirnya? Horor. Kan enggak bisa seperti itu. Ya kan, sama juga dengan jual beli satu peta atau satu hektar atau yang lainnya. Yang penting di syaratnya itu. Ada ahli taksir yang memang dia berpengalaman sudah biasa. Maka enggak ada masalah jual beli yang seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadal Pak Saleh. Sistem kontrak, bagaimana itu? Kita punya kebun mangga. Boleh, kontrak itu dia bukan jual beli. Dia mengontrakkan lahan. Bukan mengontrakkan mangga, lahan yang dapat. Hah? Mangga itu dikontrakkan. Ya mangga itu di lahan enggak?
1: Iya, ada lahan, tapi kalau ngontrak lahannya kan otomatis setiap apa namanya? Tanaman yang ada di situ miliknya pemerintah.
0: Ya bukan miliknya, tapi haknya dia untuk memanfaatkan.
1: Enggak, ini harus itu mangga ini. Walaupun di situ ada pisang, ada macam-macam, tapi
0: Enggak ada masalah, ngontrak itu enggak ada masalah. Dia mengontrakkan, dia bukan menjual mangga. Dia mengontrakkan pohon. Pohonnya itu mau diambil daunnya, mau diambil mangganya, mangganya mau disedekahkan, mangganya mau dijual, dia ngontrakkan. Seperti itu. Hah? Sama dengan orang, ah ini juga ya, anak ini ingat pada satu hal. Taksi. Taksi itu kebiasaan yang terjadi adalah kerjasama antara sopir dengan pemilik mobil. Ya, kerjasama. Ini namanya mudharabah. Akadnya kerjasama. Maka kalau akadnya kerjasama, itu pembagian persentasenya itu, pembagian keuntungannya dengan sistem persentase. Itu yang boleh. Kerjasama mudharabah itu bagi hasilnya dengan sistem persentase. Gak boleh dengan nominal tertentu. Yang terjadi sekarang, sopir taksi itu sudah ditarget harus 100 ribu, perharinya 300 ribu. Sementara itu adalah akadnya akad kerjasama. Maka yang sebenarnya terlarang. Baik. Terus gimana? Gak boleh. Gak ada masalah. Boleh. Tapi ganti akad. Seperti itu. Ganti akad. Akadnya apa? Akadnya adalah menyewakan. Maka kalau seperti itu, akadnya gak ada masalah. Saya sewakan mobil ini kepada Anda 100 ribu per hari. Terserah Anda mau pakai apa saja, serah. Kontrak. Nah, kontrak. Kontrak itu bukan jual beli. Kontrak itu jasa yang diperjualbelikan adalah sifatnya bukan kepemilikan selamanya. Maka sama ini, kontrak, ya, itu enggak ada masalah. Dia bukan menjual mangga. Dia mengontrakkan pohon mangga. Buat apa? Saya mau sedekahkan mangga, terserah silakan. Mau dimakan sendiri, silakan. Mau dijual, silakan. Mau enggak ada hasil, ini pokoknya pohon mangga yang dikontrakkan. Pohonnya, kan seperti itu ya? Pohonnya. Nah, itu kontrak. Beda dengan jual beli. Kalau jual beli maka terlarang. Kecuali nanti akan datang bersama kita yang namakan dengan bai' as-salam. Ini nanti mudah-mudahan kita akan ada pembahasannya sendiri. Betul. Akad sangat menentukan. Akad sangat menentukan. Karena setiap akad itu membawa konsekuensi yang berbeda. Seperti itu. Setiap akad membawa konsekuensi yang berbeda. Mudharabah, kerjasama, itu kan sistemnya persentase. Nggak boleh menentukan nominal. Konsekuensi dari sistem mudharabah itu adalah kalau sama-sama rugi atau sama-sama bangkrut, masing-masingnya jujur, pelaku usaha yang memutar usahanya itu jujur, maka kalau rugi, si pelaku usaha nggak bisa dituntut. Seperti itu. Rugi dia. Harus dituntut. Tapi kalau kontrak, hukum asalnya barang tersebut kalau dikontrak oleh seseorang, maka seorang itu ya harus bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, sehingga al-muhim akad menentukan karena masing-masing dari akad konsekuensinya berbeda. Yang menyemprot siapa? Oh, yang kontra.
1: Bahkan dari batangnya pun keluar.
0: Dari batangnya?
1: Iya, dari batangnya ada yang keluar
0: dua. Lalu keluar. Iya. Ini memang benar-benar besar. Ya, berapa tahun, ini sudah si pemilik pohon tahu ya seperti itu?
1: Semua sudah tahu.
0: Dan dia ridho. Karena kalau tahu, artinya itu bukan sesuatu artinya bukan curang, artinya memang ya sudah paham. Nah, beda kalau nggak tahu. Tapi kalau tahu, lo kok mau gitu loh? Kok mau gitu? Beda dengan itu sistem curang, pemilik pohon nggak tahu, nggak boleh. Seperti itu. La dharara wa la dharar. darara wala dirar. Seperti itu. Tapi kalau tahu, lo kok mau? Seperti itu intinya. Nah. Barakallahu fikum. Nah. Nah, tafadhal.
1: Barang yang bukan punya dia.
0: Iya. Yeah.
1: Terus sekarang bagaimana dengan pembelinya? Apakah setelah tahu kita misalkan kopi misalkan menjual bukan barang dia? Terus kita sudah tahu, tapi kita maksa untuk membelinya.
0: Sopi, kalau yang anak tahu dia itu bukan penjual ataupun pembeli kalau sopi itu, dia wadah tempat iklan lah kurang lebih seperti itu, ya. Bazarnya lah, pasarnya lah, seperti itu. Kalau Shopee seperti itu. Sehingga enggak ada masalah dari dia bukan penjual atau bukan pembeli, bukan? Bukan. Nah. Jadi seperti itu kalau Shopee, Lazada, Tokped dan yang lain-lainnya. Dia kasarnya pasarnya, pasar online lah tempatnya. Nah. Barakallahu fikum. Nah, fadhal Rahmat.
2: Terkait dengan ini, terjadi pada
0: iya. Yeah.
2: Yang di dalamnya itu ada kupon katakan.
0: Hadiah.
2: Membeli harga 1000. Jadi kadang-kadang akan beruntung tidak kupon itu berhadiah 10.000 dan itu kalah. Bagaimana?
0: Enggak boleh. Kalau niatnya bukan untuk beli barangnya. Niatnya untuk mengejar kupon itu enggak boleh. Enggak boleh. Terlarang. Sudah ada fatwa dari sekian para ulama, diantaranya fatwa Lajnah Daimah terkait seperti itu. Beli barang bukan untuk beli barangnya, tapi ingin tergiur dengan bonus atau hadiah atau kupon yang di dalamnya, terlarang. Anak-anak maka diberitahu. Kalau misalnya nggak bisa, ya jangan jualan seperti itu. Kecuali memang dia ingin beli barangnya, nggak peduli isinya apa. Ya kebetulan dapat isinya, ya itu rezekinya. Tapi dia nggak peduli itu. Dia memang ingin beli barangnya. Makanya seperti ini tidak ada masalah. Nah, barakallahu fikum. Nah, hodoh. Pembelinya bayar setelah menerima barangnya. Nah, ya intinya nggak ada masalah. Dia punya pasar, dia mempersyaratkan seperti itu agar tidak merugikan pembeli dan penjual. Si pemilik pasar ini si pemilik tempat. Itu punya syarat. Kalau mau jualan di tempat saya, syaratnya jangan langsung nyerahkan uang tapi tunggu pembeli. Syarat dari enggak ada masalah. Seperti itu. Nah, dia ya setawana itu yaitu menjamin antara penjual pembeli tidak sama-sama tidak dirugikan seperti itu. Maka syarat seperti itu enggak ada masalah. Boleh-boleh saja. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah, tafadhal ya akhana. Menyewa barang gade. Maksudnya? Gak boleh. Uangnya buat siapa? Uangnya diambil, hasil sewanya diambil siapa? Si pemilik barang, orang yang menghutangi, orang yang menghutangi, itu namanya riba. Gak tahu kalau, Tak setelah itu dia tahu. Jadi si B harus mengembalikan uangnya kepada orang yang berhutang. Intinya begini. Gadai itu kita berhutang, tapi orang yang menghutangi itu butuh jaminan. Gimana caranya uangnya aman. Maka dia meminta jaminan, entah motor, entah yang lainnya. Digadaikan, dijaminkan. Itu kan gadai seperti itu ya. Barang itu adalah barangnya orang yang berhutang. Itu barangnya dia. Seperti itu.

0: itu barangnya dia. Seperti itu. Sehingga hal-hal yang muncul atau tumbuh dari barang yang digadaikan itu miliknya orang yang punya barang. Orang yang berhutang. Seperti itu. Nah, kalau orang yang menghutangi itu terus memanfaatkan barang yang dijaminkan ke dia, dia mengambil keuntungan, itu namanya riba. Itu kan begini berarti. Dia menghutangi barang, dia menghutangi uang, memberikan pinjaman uang, dari pinjaman itu dia dapat keuntungan. Kan gitu? Iya kan? Itu riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Maka tidak boleh yang seperti itu. Sice, ya kalau enggak tahu ya enggak lah. Kalau enggak tahu. Seperti itu. Enggak dosa. Nah. Sama juga dengan si B. Kalau enggak tahu, itu riba, enggak dosa. Ketika sudah tahu ilmunya, yang telah lalu, yang dia enggak tahu, rezekinya dia. Nah. Faman jahu mau'izatun min Rabbi fantaha falahuma salaf. Barang siapa yang melakukan praktek riba dalam kondisi dia tidak tahu, kemudian datang mau'izah, datang ilmu, berniatul haram, maka kemudian dia berhenti, tobat, maka yang telah lalu itu falahuma salaf. Yang telah lalu itu miliknya dia, rezekinya dia, alhamdulillah. Setelah dia punya ilmu, maka jangan diteruskan. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik, karena sudah 7:30, kita cukupkan sampai di sini. Makana minal sawab, faminal yahdah, wa makana minal khata' famini wa minal syaitan. Subhanakallahum bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Astagfirullah wa atubu ilaih.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-mu'allifu wal mu'allif jam'un minal ulama hafizahumullah. Al-mas'alatu sadisah al-buyu' al-manhi anha. Sekarang kita masuk kepada permasalahan yang keenam, yaitu jual beli yang terlarang. Nahy syari'ul hakim an ba'dil buyu' idza tarattab 'alaiha tadyi'un lima huwa aham ka antashwala 'an ada'i ibadatin wajibatin aw yatarattabu 'alaiha idrarun bil akharin wa min hadhihi al buyu' al manhi 'anha al awwal al bai' wash shira' ba'd al adhan al thani yaum al-jum'ah. Kata mu'alif di sini, sesungguhnya syariat yang hakim ini, Allah subhanahu wa ta'ala melarang dari sebagian bentuk jual beli apabila dalam jual beli tersebut membawa efek menyebabkan terjadinya penelantaran untuk suatu perkara yang lebih penting, yang lebih berharga. Contohnya yaitu apabila jual beli tersebut akhirnya menyibukkan dari penunaian ibadah yang wajib. Ketika jual beli ada, dan jual beli ini akhirnya memalingkan seseorang dari pelaksanaan ibadah yang wajib, maka jual beli ini terlarang.

0: Atau dengan adanya jual beli itu menyebabkan terciptanya suatu kondisi yang memudaratkan orang lain, sekian pihak. Maka di antara jual beli yang terlarang ini, di antaranya yang pertama yaitu jual beli setelah azan kedua di hari Jumat. Tentunya masalah berapa kali azan di hari Jumat memang terjadi khilaf di antara para ulama, apakah azan hari Jumat itu dua kali atau sekali. Karena kan memang sebetulnya kalau dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tidak ada sama sekali nas hadis yang menyebutkan atau bahkan perbuatan dari beliau yang menyebutkan jazakallahu khair azan Jumat itu dua kali. Begitu juga di zamannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu juga di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu juga di awal-awal zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Namun akhirnya Utsman bin Affan berijtihad karena ketika itu kota Madinah semakin ramai, penduduknya semakin padat dan semakin luas, maka dalam rangka agar manusia ini bisa mengetahui waktu sholat, alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Akhirnya beliau berijtihad untuk azan diadakan dua kali azan. Azan yang pertama itu pun dilakukan di pasar, bukan di masjid. Di tengah keramaian manusia. Baru yang kemudian azan kedua, azan ketika al-khatib sudah naik mimbar. Lantas bagaimana sampai sekarang? Kita mengetahui Utsman bin Affan ini tentunya termasuk dari al-khulafa ar-rasyidin, yang di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Maka para sebagian ulama mengambil istinbat dari hadis ini untuk di mana dua azan pada hari Jumat ini tidak ada masalah karena itu sunnahnya Utsman. Namun yang perlu kita ketahui, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adama. Hukum itu akan berjalan bersama dengan ilah yang ada. Sehingga apa yang dilakukan Utsman bin Affan itu kalau mau kita terapkan sekarang, tinggal dilihat saja kondisinya ketika itu. Kalau memang kondisinya sama-sama dengan ketika itu, maka insya Allah tidak ada masalah dua kali azan. Tapi apakah sekarang ini masih terjadi kondisi yang seperti itu? Nah itu sekarang permasalahannya. Nah sekarang sudah dengan adanya apa ini mikrofon apa segala macam itu, ya itu kan cakupannya sudah memang sangat jauh dengan cakupan suara manusia seperti itu, sehingga ketika memang dengan toa atau segala macam ini sudah mencukupi, maka insya Allah ya tidak perlu kita melakukan dua kali azan. Nah namun apabila memang misalkan ada di suatu daerah entah karena terpencilnya sehingga tidak ada listrik dan yang lainnya, misal dalam kondisi mungkin masyarakat banyak, sehingga dengan itu azan yang dilakukan tanpa mic itu memang tidak terdengar, maka ketika itulah kondisinya sama dengan kondisi zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka insyaallah bas boleh. Nah, baik. Al-muhim kembali kepada permasalahan ini, intinya jual beli yang terlarang yaitu jual beli yang dilakukan setelah azannya al-khatib naik mimbar. Ini terlarang. La yasqalu la yasihul bai' wala syira' mimman talzamuhu salatul jum'ah ba'dal adzani tsani. Liqalihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'u ila dzikrillah wa dzaril bai'. Tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang dimana dia terkena kewajiban melakukan sholat Jumat. Tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang dimana orang-orang ini terkena kewajiban sholat Jumat, yang dimana jual belinya dilakukan setelah azan yang khatib itu naik mimbar. Setelah khatib naik mimbar. Kalau azannya dua kali ya berarti azan yang kedua. Kalau tidak dua kali ya berarti setelah azan. Maka ini tidak sah. Berarti kena dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah yang artinya, wahai orang yang beriman, apabila telah dikumandangkan azan untuk salat di hari Jumat, maka perintah dari Allah, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Bersegera untuk menuju salat Jumat itu. Perintah wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Nah, qalu faqad nahallahu ta'ala 'anil bai' fi hadzal waqti wan nahyu yaqtadi at-tahrim wa 'adama sihhatil bai'. Sungguh Allah telah melarang jual beli di waktu ini setelah azan di hari Jumat. Dan suatu larangan itu hukum asalnya membawa konsekuensi bahwa itu merupakan sesuatu yang haram. Ketika Allah melarang sesuatu, berarti kita mengetahui bahwa sesuatu itu adalah perkara yang haram. Dan hukum asalnya, larangan itu ketika itu merupakan sesuatu yang haram, itu konsekuensinya juga berarti sesuatu yang terlarang tersebut, yang sifatnya haram itu, teranggap tidak sah. Sehingga jual beli setelah azan di hari Jumat itu tidak sah karena itu perkara yang haram. Namun bagi siapa? Bagi orang yang terkena kewajiban sholat Jumat. Berarti kalau misalnya itu perempuan, kalau misalnya itu anak-anak, kalau misalnya dia budak dan yang lain-lainnya, dari orang-orang yang tidak terkena kewajiban sholat Jumat, maka tidak mengapa. Namun kita punya toko, kita jualan di pasar, kita mukim, kita sehat, orang laki, sudah dewasa. Nah, hati-hati. Nah, hal ini sebagian ulama memasukkan juga dan menggolongkan juga pada setiap sholat lima waktu semuanya. Di antaranya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Kata Syekh Shalih Fauzan, ini juga berlaku untuk sholat lima waktu. Nah, sehingga hati-hati yang pedagang, kalau sudah azan, maka segera hentikan jual belinya. Jangan dilanjutkan. Nah, pertama apa? Karena itu terlarang. Yang kedua, konsekuensinya membuat jual beli tersebut tidak sah. Ini yang pertama dari bentuk-bentuk jual beli yang terlarang. Asani bay'ul asya liman yasta'inu biha ala ma'siyatillah aw yastakhdimuha fil muharramat. Kedua, yaitu jual beli barang-barang yang dimana barang-barang ini dipakai untuk bermaksiat atau dipakai untuk perkara-perkara yang haram. Fala yasihhu bai'ul 'asir liman yattakhidhuhu khamra. Maka tidak sah jual beli asir. Asir ini ya kalau bahasa sederhananya jus, tapi intinya perasan buah. Entah anggur, entah kurma, dan lain-lainnya. Enggak boleh menjual, tidak sah menjual asir ini, perasan buah ini, kepada orang yang menjadikan jus ini, minuman hasil dari perasan buah-buahan atau tumbuhan yang lainnya, kepada orang yang menjadikannya untuk jadikan khamar. Nah, jadi jangan jual ke orang yang kita tahu dia menjadikan, hukum asalnya kan halal, kan seperti itu. Minum apa kan, entah stroberi kah, entah anggur yang diperas, entah tebu kah, atau yang lain-lainnya, kan hukum asalnya halal. Tapi kalau kita tahu ada orang membeli untuk dijadikan khamar, maka terlarang. Jangan kita jual kepada orang tersebut. Namun hal ini jangan sampai membuka pintu was-was bagi seseorang. Akhirnya serba was-was, ini orang mau beli buat apa ini ya. Akhirnya ditanya-tanya-tanya lah. Ini was-wasnya seperti ini. Enggak perlu tanya-tanya, sudah. Hukum asalnya orang beli-beli sudah. Urusannya nanti apa seperti itu. Tapi kalau kita tahu misalnya, tanpa kita tanya. Seperti itu. Kita tahu ternyata, maka yang seperti ini jangan kita menjual kepada orang tersebut. Tahu itu bagaimana? Ya macam-macam. Ima dia memang ma'ruf, dia pedagang khamer, yang memang dia itu buat khamernya dari perasan buah ini. Atau misalnya kita ngobrol, dapat info dari tetangga, dia menyaksikan langsung, tahu. Nah kita gak bertanya-tanya, tapi dapat informasi, tahu, maka jangan dijual kepada orang tersebut. Tapi kalau kita tidak tahu, ya sudah, biasa saja. Ladeni saja. Nah, barakallahu fikum. Qalu walal awani liman yashrabu biha al-khamr, juga jangan jual bejana-bejana, perkakas, gelas dan yang lainnya kepada orang yang memang kita tahu, sama ini ya pembahasannya, kita tahu orang tersebut memakai gelas atau bejana tersebut untuk minum khamr atau untuk sesuatu dipakai sesuatu yang haram. Nah, qalu wala bai'us silah fi waqtil fitnah bainal muslimin. Qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan juga menjual senjata di masa atau di musim terjadinya fitnah bainal muslimin, peperangan antara kaum muslimin. Nah, jual senjata, kalau memang senjata tersebut diperbolehkan, hukum asalnya enggak ada masalah. Seperti itu. Jual pedang kah, jual celurit kah? Kalau misalnya di sebagian negara yang dibolehkan jual beli senjata, ya jual beli senjata. Tapi kalau di waktu fitnah terjadi peperangan antara kaum muslimin yang di mana memang bukan karena al-haq salah satunya benar dan satunya batil, tapi memang urusan entah rebutan kedudukan, rebutan ini dan itu, maka dalam kondisi fitnah peperangan seperti ini jangan jual senjata, karena nanti akhirnya dipakai untuk itu tadi, terlibat peperangan atau fitnah yang gak jelas al-haq itu bersama siapa. Dalilnya dari ini semua, dalilnya yaitu firman Allah yang artinya tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. As-salis, bay'ul muslim ala bay'i akhihi. Jangan juga menjual barang kepada penjualan saudaranya. Bagaimana? Misaluhu, dengan contoh, al-mu'alif membawakan contohnya. An yakula liman ishtara syai'an bi ashrah, ana bi'uka mislahu bi arkhas minhu. Au abi'uka ahsan minhu bi nafsi thaman. Ada seseorang bilang kepada orang lain yang sudah membeli barang, ya, fulan sudah, A sudah beli barang ke B, datang si C. A beli barang ke B, datang si C kepada A, bilang sudah gak usah, batalkan jual belinya itu, kamu tak kasih harga yang lebih murah, barangnya sama, kamu tak kasih harga yang lebih murah. Nah, atau Nih, saya jual ke kamu harga sama tapi barangnya saya lebih baik. Maka yang seperti ini terlarang. Nah, dalilnya apa? Kata mu'alif, qala ta'ala li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala yabi' ba'dukum ala ba'ala bai'i ba'din. Janganlah kalian menjual satu di antara kalian dengan cara menjual di atas penjualan saudaranya yang lain. Contohnya tadi itu. Nah, ini yang ketiga yang terlarang. Arabe asyira ala syira. Yang keempat sama, pembelian di atas pembelian. Kondisinya mirip, tapi sekarang dari kalau tadi ada penjual yang datang kepada orang yang sudah beli, sekarang kebalikannya. Seperti itu. Kata mu'alif, misaluhu an yakula liman ba'a syai'an ifsakhil bay' wa ana ashtarihi minka bi aksar. Ba'da an ittafaqa al-ba'i wal mushtari 'ala as-saman. Contohnya, seseorang datang kepada orang yang sudah menjual barang ke orang lain. Sekarang sama juga contohnya A, B, C. A sudah menjual barang kepada B. A sudah menjual barang kepada B. A menjual barang kepada B. Datang C. Kata si C ini, gak usah, batalkan aja itu. Kepada penjualnya, kepada A. Saya beli. Nah, saya beli barangmu lebih mahal dari si B. Nah, setelah terjadi sepakat antara penjual dan pembeli tadi, terus datang orang ketiga ini seperti itu. Nah, bilang ke penjualnya, saya beli punya kamu. Batalkan, batalkan. Saya beli lebih mahal. Seperti itu. Ya. Maka yang demikian ini, kata mu'alif, wa hadhihi surah dakhilatun fin nahyi al-warid fil hadisi sabiq. Maka bentuk jual beli seperti ini juga masuk ke dalam larangan dari hadis yang tadi sudah kita baca bersama. Yaitu wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din. Nah, sebetulnya dalam riwayat yang lain juga ada nas yang sharih yang menyebut tentang larangan ini. Sehingga hal-hal ini terlarang. Tapi permasalahannya apakah gambaran jual beli bai'ul muslim 'ala bai'i akhihi atau syira' ala syira' ini berlaku hanya ketika sudah akad? Kalau ketika masih tawar-menawar gimana? Kan masih belum terjadi akad. Sama. Dalam riwayat yang Imam Al-Bukhari yang lainnya, wala yasumu ahadukum ala saumi akhihi. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam. Lafadznya seperti itu. Jangan yasumu. Yasumu itu saumah menawar. Nah, jadi kalau ada saudara yang sedang tawar-menawar proses jual-beli dengan orang lain, jangan ada pihak ketiga yang ikut masuk, jangan. Sudah biarkan dulu. Ima enggak jadi, baru kita masuk. Ima sudah jadi, ya sudah. Seperti itu. Nah, perkara dia kemudian datang ke kita, terus tanya, ya kita jawab apa adanya. Oh ternyata harganya Anda lebih murah. Ya, iya. Sudah saya batal, nah, kita katakan jangan. Seperti itu. Sudah biar. Nanti lain kali ya silahkan. Mau jual beli, tahu barang, ya silahkan datang. Tapi yang ini sudah, Anda silahkan, sudah. Pokoknya ya sudah rezekinya masing-masing, sudah. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini yang terkait dengan jual beli yang terlarang, sudah empat. Yang kelima, qalu al-khamis bay'ul 'inah. Jual beli yang terlarang juga yaitu jual beli al-'inah. Wa suratuhu an yabi'a syakhsun sil'atan li akhar bi tsamanin ma'lumin ila ajalin tsumma yashtariha minhu al-bai' bi tsamanin hadirin aqall. Wa fi nihayatil ajal yadfa'ul mushtari ats-tsaman al-awwal. Bai'ul 'inah ini juga terlarang. Gambaran bagaimana seseorang menjual barang kepada orang lain dengan harga yang sudah ditentukan, tapi utang. Artinya bukan cash. Seperti itu. Ya. Kemudian dia kan menjual. Ya. Dia menjual ke orang. Cash. Kemudian dibeli lagi. Secara kontan. Dengan harga yang lebih murah. Seperti itu. Gambarannya nanti dengan contoh akan lebih jelas. Kita lanjutkan sebentar. Kan yabi'a ardan bi 50 alfan yadfa'uha ba'da sana. Thumma yashtariha al-ba'i minhu bi 40 alfan nakdan. Wa yabqa fi dhimmatihi al-50 alfan yadfa'uha al-mushtari 'ala ra'si sana. Contohnya yaitu seseorang menjual tanah harganya 50 ribu real. Di sini enggak disebut real tapi 50 ribu. Ya anggap misalnya 50 ribu real misalnya ya. Menjual nih. Ya kan? Tapi nanti dibayarnya setahun lagi. A menjual kepada B 50 ribu. Sepakat ini jual belinya dengan hutang dibayarnya setahun lagi. A menjual kepada B 50 ribu tapi hutang menjual. Ya, berarti kan kewajiban B nanti setelah setahun untuk membayar 50 ribu. Ya, seperti itu. Kemudian si A ini membeli lagi dari B. Membeli lagi dari B. 40 ribu kontan. Tadi awalnya si A menjual dari B 50 ribu hutang. Sekarang sama si A dibeli lagi. Harganya 40 ribu. Nih tak bayar sekarang. Secara kontan. Berarti yang rugi siapa ini sekarang? Si B. Ya kan? Karena si B ini nanti punya kewajiban membayar 50 ribu. Sementara barangnya dibeli dari A 40 ribu. Kan seperti itu. Ini bai'ul 'inah. Ini haram. Seperti itu. Sekarang pertanyaannya. Nah siapa yang mau kayak gitu? Kan gitu? Iya kan? Kok kasarannya, kok bodoh banget ini si B mau. Ini kan seperti itu. Ya kan? B beli 50 ribu dari A, kemudian dibeli lagi dari oleh A dibeli lagi 40 ribu. Ya memang ketika itu B dapat 40 ribu kontan, tapi dia setahun lagi harus bayar 50 ribu. Kan enggak, ini kalau jual beli, siapa yang mau seperti ini? Kan seperti itu. Tapi itulah. Nah, kenapa kok bai'ul 'inah terlarang? Dia wasilah ila riba. Ini hilah. Hilah untuk bisa membenarkan riba. Sebetulnya emang enggak mau jual beli. Intinya tuh enggak ada jual beli intinya. Intinya si B itu butuh uang. Seperti itu. Si B itu butuh uang 40 ribu. Si A mau ngutangi tapi dengan syarat nanti dibayarnya 50 ribu. Nah, kalau seperti itu orang-orang kan akan paham, oh ini riba ini enggak boleh, enggak boleh. Nah, diakal-akali ya sudah dah. Biar enggak kelihatan riba, gimana caranya? Pokoknya bisa gini, dibuatlah nah ini hilah. Nah, akal-akalan dengan cara jual beli. Sehingga intinya sih bukan ya kalau betul-betul jual beli enggak akan mau ini orang jadi si B enggak akan mau. Tapi bukan permasalahan jual beli sebetulnya. Si B ini mau pinjam duit. Seperti itu, 40 ribu. Si A siap ngutangi, tapi nanti si A mintanya 50 ribu dibayarnya. Nah itu, intinya itu di situ, bai'ul 'inah itu. Makanya terlarang. Nah. Qala wa yabqa fi dhimmatihi al-khamsuna alfan.
1: Sudah.
0: Qalu wa summiyat 'aynah li'anna al-mushtari ya'khudhu makana sil'ah 'aynan ay naqdan hadira. Kenapa sih kok dinamakan dengan jual beli 'aynah? Karena al-mushtari, pembeli itu mengambil posisinya barang itu 'aynan. Yaitu apa? Artinya 'aynan itu naqdan hadiran. Itu tadi. Jadi si A menjual ke B 50 ribu dengan sistem utang setahun, nanti sama si A dibeli lagi 40 ribu. Nah ini kan si B akhirnya dapat uang cash, ain, seperti itu. Makanya dinamakan dengan bay'ul ainah, dari kata ain, uang cash itu tadi. Taib. Qala al-muallifu wa hurrima hadzal bay' li annahu hilatun yatawassalu biha ila riba. Kenapa sih jual beli seperti ini terlarang? Karena itu hilah, akal-akalan untuk bisa mengantarkan kepada riba. Fa Ali bin Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tabayya'tum bil 'aynah wa khattum adnabal baqar wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dzullan la yarfa'u hatta tarji'u ila dinikum. Syahidnya pada yang awal, apabila kalian berjual beli dengan cara inah tadi dan kalian memegang ekor-ekor sapi, artinya sibuk dengan pertanian peternakan, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad yang syar'i, yang syar'i. Sementara jihad itu ada misalnya kena wajib ain atau ada fardu kifayah dan yang lainnya, tapi enggak ada yang mau berangkat. Nah, kalau kondisi kaum muslimin sudah seperti ini, sibuk dengan dunia, jual belinya riba, terus enggak mau jihad fisabilillah, jihad yang syar'i, bukan jihadnya ISIS dan Khawarij serta teroris, tapi jihad yang betul-betul jihad. Maka kalau kalian kondisinya seperti ini, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Akhirnya umat Islam walaupun jumlahnya banyak, tapi seperti husa, seperti buih di lautan. Allah timpakan kehinaan dan Allah tidak angkat kehinaan ini sampai kalian kembali kepada ajaran agama kalian yang benar. Syahidnya di sini pada yang awal. Idza tabayya'tum bil 'aynah. Naam. Barakallahu fikum. Baik. Qalu as-sadis bai'ul mabi' qabla qabdihi. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau sampaikan, dipersilakan. Ya. Beras. Ngutangi beras. Ya, ya mirip ya kayak tadi itu. Anunya beras bentuknya. Titip kepada pedagang. Titip. Sekedar kalau memang betul itu sekedar titip. Berasnya itu. Ya, intinya kan berarti sekarang titip barang. Kalau murni niatnya seperti ini, tidak ada faktor-faktor lainnya, bukan hilah akal-akalan, murni mau nitipkan, ya nggak ada masalah. Seperti itu. Murni nitipkan, nitip barang nggak ada masalah. Seperti itu. Kalau murni. Ya ini kan ke akadnya kan titip ini. Titip itu kan berarti enggak ada faktor mau cari untung. pedagangnya, misalnya kita titip 10 kilo ke pedagang, terus nanti setahun lagi pedagangnya minta lebih, gimana maksudnya? Ya. Ya. Ya. Ya berarti dia niatnya sudah bukan titip. Ya, ya kita bilangnya ke dia titip kan, Pak ini titip, murni titip, bukan mau diperjualbelikan, misalnya. Iya, iya. Tapi akadnya titip, dia mau dititipi. Ya sudah, konsekuensinya dia. Kalau nggak mau ya jangan dititipi. Kan nggak boleh maksa yang titip. Seperti itu. Kalau dititipi mau, maka itu amanah ada. Ketika dia mau dititipi itu sudah ada amanah di pundak dia. Amanah. Seperti itu. Kan harusnya barang disimpan. Kalau dia sudah mau siap, barang kan disimpan apa gitu. Disimpan. Dong, titip. Barang ini titip. Nah kemudian dia pakai. Dia tak pakai dulu lah. Ya silahkan dia mau pakai untuk apa saja. Tapi konsekuensinya nanti dia harus mau mengembalikan dengan jenis yang sama. Ya urusannya harga berapa saja. Tapi amanahnya dia itu mengembalikan barang yang seperti itu. Nah ini kalau akadnya titip, murni titip, gak ada masalah. Ya kenapa? Kalau dia siap dititipi, maka konsekuensinya seperti itu. Kalau gak mau rugi, ya bilang, ini saya beras gak akan pakai, saya berusaha simpen, tapi kalau busuk atau apa, gimana? Nah kembalikan kepada yang nitip, mau gak kan gitu. Intinya kalau murni nitip, gak ada masalah. Tapi kalau terus berusaha cari keuntungan, nah ini yang kemudian bisa terlarang. Nah. Ya berarti akadnya bagaimana? Ya. Yang penting sekarang akad dengan yang penitip. Ketika akadnya titip, maka dia sudah harus siap. Itu ada amanah di pundaknya. Setelah itu dia mau pinjam dulu untuk makan di rumahnya, ada tamu, atau dia mau jual ke orang lain, karena misalnya ini barang yang dititipi itu ternyata pas stoknya dia yang lain gak ada, adanya cuma barang titipan itu, terus konsumen mencari yang barang ini misalnya, ah biarlah saya jual dulu. Itu mah urusannya, terserah. Yang penting dia tanggung jawab, nanti dia ngembalikan ya yang itu, barang persis seperti itu. Itu kalau hanya akadnya titip. Yang penting dia tanggung jawab. Mau dipinjam dulu apa seperti itu. Ya silahkan saja. Mau dipakai untuk yang lain apa saja silahkan. Tapi yang penting kalau akadnya tetap titip. Ya sudah. Seperti itu. Nah. Jadi kalau akadnya titip seperti itu. Barakallahu fikum. Ini berlaku untuk barang apa saja semuanya. Emas. Titip emas ya, ya. Terus emasnya dia pakai dulu. Emas 1 kilo, 24 karat. Emas Singapura misalnya. Atau emas apa ini yang Indonesia yang Antam misalnya. Seperti itu. Boleh gak nanti kalau selama CCTV saya pakai dulu? Ya silahkan, tapi akadnya titip. Nanti harga barang emas sudah naik berlipat-lipat. Ya sudah, dia harus kembalikan emas 1 kilo itu. Entah berapapun harganya. Karena titip. Titip itu bukan untuk diperjualbelikan. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadol.
1: Jadi, ketika seseorang mau membangun rumah, dia ingin menabung dana real. Kalau kita rumah, waktu rusak. Jadi, dia membeli di toko, akadnya dititipkan, nanti setelah sekian waktu dia rasa cukup, mau saya ambil. Jadi dia punya uang di sini dulu.
0: Nyicil.
1: Nah, oleh pemilik toko itu kan selama itu kan diperjualbelikan.
0: Yeah.
1: Setelah sekian tahun dia merasa cukup mau diminta, oleh si pemilik toko itu dia merasa keuntungannya besar, itu dilebihkan kepada orang itu. Jadi barangnya misalnya waktu itu sebenarnya sebesar, karena merasa ada
0: berarti ini kebalikannya dari Pak Soleh tadi itu. Nah, ya sama sebetulnya. Hatta yang Pak Soleh itu sekarang kalau dirubah, ternyata dalam perkembangannya harga beras turun. Nah, kalau naik dia tadi nagih nih. Kalau naik dia nagih, ini harganya sudah naik. Kalau turun dia mau ngasih uang enggak? Si yang di TV ini, Pak Saleh. Nah, kalau turun ternyata dalam tahun waktu berikutnya ternyata harga berasnya turun. Nah, si pedagang mau ngasih duit enggak? Enggak mau kan? Loh, dia ya itu intinya itu pengin untung tok, enggak mau rugi seperti itu. Nah, itu kan berarti ada faktor lain berarti. Sekarang sama dengan yang ini. Seperti itu. Beli semen atau beli material, taruh dulu, titip dulu di tokonya. Sudah. Akad awal jual beli enggak ada masalah. Setelah itu taruh dulu di situ, ya enggak ada masalah. Pedagangnya itu tahu itu titipan. Mau diperdagangkan dulu apa segala macam enggak ada masalah. Ternyata setelah itu kemudian dia sudah mendapat untung besar atau segala macam. Wah, ini kok kelebihan seperti itu ya. Uangnya atau barangnya malah ditambahi atau uang dikembalikan misalnya seperti itu. Barang tambah barang. Itu kalau dengan sekedar keridhaan dari dia bukan akad sejak awal titip nanti kalau tidak ada akad seperti itu, maka enggak ada masalah. Ini minti bin nafas. Orang mau ngasihkan minti bin nafas lebih karena biasa, ini enggak ada masalah. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Adzan dulu apa gimana? Atau belum waktunya? Belum masih. Belum ya? Baik. Qala al-mu'allifu as-sadis bai'ul mabi' qabla qabdihi. Ah, ini juga. Menjual barang sebelum dia pegang. Misaluhu an yashtariya sil'atan min syakhsin thumma yabi'uha qabla an yakbidaha wa yahuzaha. Ada orang beli barang dari seseorang. Fulan beli kulkas di toko elektronik. Beli, sudah dibayar, sudah. Nah, yang beli ini kemudian kulkasnya itu dia jual ke orang lain. Tapi kulkas itu belum sampai di rumahnya dia, belum dipegang dia. Seperti itu. Serah terima belum ada. Kulkas itu masih di toko elektroniknya. Nah, sama dia dijual ke orang lain dengan harga yang lebih tinggi misalnya. Kulkas belum ada serah terima ini, makanya ini terlarang. Seperti itu. Yang seperti ini terlarang, belum serah terima. Yang seperti ini terlarang. Juga yang terlarang apa? Qabla an yahuzaha. Sebelum dibawa ke entah rumah, entah gudang dia, entah pokoknya belum dibawa ke tempatnya, ke daerah kekuasaannya dia. Beli HP, nah, ini biasanya tukang kredit. Orang punya modal, jual beli kredit. Datang orang lain, Pak, saya mau beli HP, cicil ya ke Anda ya. Yang mana HP-nya? Yang itu, ayo dah sama-sama ke tokonya. Nah, biasanya gitu. Ya, yang ini. Sudah, orang yang punya modal nih beli HP itu. Nah, ke tokonya. Sudah dipegang nih. Sudah serah terima. Ya. Kan yang tadi mau kredit kan ikut juga. Setelah serah terima, masih di tokonya itu, di depan pintunya, diserahkan. Seperti itu. Masih di tokonya itu. Makanya seperti ini juga terlarang. Harus dibawa dulu ke tempatnya dia. Seperti itu. Ya, jangan di tempat dia beli itu kemudian dia jual lagi. Maka yang seperti ini terlarang. Dalilnya apa? Qalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu. Barang siapa yang membeli makanan, maka jangan dia jual, jangan dia jual sampai dia memegangnya. Berarti sudah serah terima. Qalu an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'as sila'u haitsu tubta hatta yahuzaha at-tujjar ila rihalihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk barang itu dijual haitsu tubta, di sisi di tempat yang dia beli. Jangan kita menjual barang di tempat yang kita beli. Ya contohnya tadi itu, beli HP masih di tokonya, masih di pintunya, masih di depan konternya, langsung dijual lagi. Jangan. Kapan bolehnya? Hatta yahuzaha at-tujjar ila rihalihim. Sampai pedagang itu membawa barang dagangan tersebut ke rumahnya. Hauzah itu artinya ya rumah, pokok daerah kekuasaannya dia lah, teritorialnya dia, emang dia punya hak seperti itu. Entah rumahkah, gudangkah, seperti itu. Maka tidak boleh. Ada pertanyaan. Saya tinggal di Jember, jualan di mana-mana di Jakarta. Saya beli barang, sudah cash. Ada pembeli di Jakarta sana yang beli barang saya, tapi barang ini belum saya terima ke saya, tapi sudah saya ambil melalui orang atau anak buah saya bawa ke gudang. Orang ini punya gudang di Jakarta, misalnya. Ya. Makanya sebenarnya tidak ada masalah, karena gudang tersebut ya punyanya dia. Serah terima itu qobet tuh gak harus kita langsung. Kalau ada yang mewakili dari pihak kita, ya, itu juga sah, gak ada masalah. Nah, intinya jangan kita dagang atau jual barang sebelum kita serah terima. Ini yang pertama. Yang kedua, sebelum kita bawa ke daerah kekuasaan kita, entah rumah kita, gudang milik kita, dan yang semisalnya. Nah, kalau tidak dilakukan, maka jual beli tersebut terlarang binasil hadis. Nah, nas hadis jelas melarang yang demikian ini. Nah, qalu fala yajuzu liman ishtara syai'an an yabi'ahu hatta yakbidahu qabdan tamman. Maka tidak boleh seseorang, bagi seseorang membeli barang kemudian dia jual sampai dia memang betul-betul memegangnya, dia sudah menerimanya dengan qabdan tamman, penerimaan yang betul-betul sempurna. Sampai di rumahnya barang itu, silahkan, dia mau jual lagi silahkan, atau sampai sudah di gudangnya dia mau jual lagi silahkan. Kalau belum seperti ini, maka jual belinya terlarang. Barakallahu fikum. Nah, ayyul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka dari sini kita mengetahui bahwa sistem dropship, ya itu namanya, itu kalau dilakukan oleh seorang penjual terlarang. Nah, kalau memang sistem tersebut artinya, maknanya si penjual dia beli barang tapi belum dia pegang, belum dia bawa ke rumahnya, terus kemudian dia langsung jual ke orang lain, maka yang seperti ini terlarang. Barakallahu fikum. Baik. Qala al-mu'allifu as-sabi' bai'u as-simar qabla budu'i salahiha. Ketujuh, jual beli yang terlarang yaitu menjual buah, menjual hasil pertanian sebelum muncul tanda-tanda sudah matang atau layak dipanen. Nah, ini yang kemarin sempat ditanyakan pada pertemuan sebelumnya. Gambarannya itu tadi, entah padi kah, entah anggur, entah mangga, terserah apa saja dari tumbuh-tumbuhan sebelum waktu panen, dijual. Ini terjadinya ya tentunya barang itu masih di atas pohon. Seperti itu. Ya. La yajuzu bai'u samarah qabla an yabdua salahuha khaufan min talafiha aw hudusi aibin biha qabla akhdhiha. Tidak boleh menjual buah sebelum muncul tanda-tanda layak untuk dipanen, yaitu sudah tanda-tanda matang. Kenapa kok terlarang sih? Ini mengkhawatirkan nanti barang tersebut rusak, masih hijau padinya, mangganya masih keras, dijualnya sekarang padahal belum waktunya musim panen. Ini yang ada nih di kebun ini saya beli ya, sementara belum waktunya panen. Maka yang seperti ini terlarang. Kenapa? Ya khawatir, ya kalau bisa sampai mangga atau buah-buahan tersebut atau pertanian tersebut sampai waktu panen selamat. Nah kalau ternyata kena wabah seperti itu, atau kebakaran atau yang lainnya, kena banjir. Nah karena ada sifat untung-untungan seperti ini, maka yang demikian terlarang. Al-hudusu aibin biha qabla akhdhiha, atau muncul rusak barang tersebut, pertanyaan tersebut rusak. Nah, sebelum diambil. Karena orang yang beli itu kan nanti ngambilnya nanti masih musim panen. Seperti itu. Maka kalau belum waktunya, belum ada tanda-tanda sudah matang, belum waktunya musim panen, terlarang untuk membeli tumbuh-tumbuhan yang masih di atas pohon. Qalu fa'an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara'aita in mana Allahu samarah bima ya'khudhu ahadukum mal akhihi. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, bagaimana pendapatmu kalau ternyata Allah mencegah buah tersebut? Allah takdirkan ternyata tidak panennya gagal. Dengan hak apa salah seorang di antara kalian mengambil harta saudaranya dengan benar? Seperti itu. Apa sisi gimana kok dia enak gitu? Nah, artinya kan yang dirugikan ini pembeli. Seperti itu. Si penjual ini apa? Pembeli itu dia beli karena dia ingin memanfaatkan, mendapatkan buahnya. Nah, kalau dia mengeluarkan uang ternyata enggak dapat apa-apa, dengan alasan apa kamu megang uang saudaramu ini? Makanya Rasulullah alaihi salatu wasallam melarang kecuali kalau sudah musim panen. Qalu an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i thimar hatta yabdua salahuha. Naha al-ba'i'a wal mubta'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli thimar, buah-buahan, sampai sudah tampak tanda-tanda matang, tanda-tanda dia sudah layak dipanen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang penjual dan melarang pembeli. Artinya walaupun penjual atau pembeli ridho, sama-sama ridho, ini hukum syar'i tetap haram. Dah seperti itu. Sama dengan riba. Ya. Orang pinjam duit tapi pinjam ke rentenir. Si peminjam ridho. Apakah kemudian jual beli apa pinjam seperti itu yang riba itu boleh walaupun ridho? Enggak. Itu hukum syar'i sih. Maka sama dengan ini. Ya, walaupun ridho atau apa, pokoknya hukum syar'i seperti itu, maka terlarang. Ilahnya itu tadi. Ya kan? Kok sudah apa, dengan alasan apa kamu mengambil uangnya si pembeli itu? Si pembeli itu kan ngasihkan uang ke kamu, dia serah terima, dia beli untuk dapat buahnya. Kok enggak dapat? Alasan apa kamu? Maka dari sini para ulama menyebutkan ilahnya itu ini. Sehingga ketika ilahnya tidak ada, maka hukumnya juga tidak berlaku. Larangan ini ilahnya itu karena masih sifatnya untung-untungan. Bisa dapat, bisa enggak. Artinya bisa itu nanti pohon yang bagus sampai musim panen, atau rusak kena wabah, kena banjir dan semisalnya. Nah, tapi sekarang kalau enggak untung-untungan, maka boleh sebagaimana pembahasan sebelumnya, yaitu apa? Dengan syarat kotak. Nah, ditebas. Nah, jadi tebas menebas hasil pertanian itu biasa. Enggak ada masalah. Ya memang seperti itu caranya kalau beli pertanian. Makanya keumuman masyarakatnya seperti itu. Iya kan? Kan banyak itu beli sawah, beli padi, ya mainnya main tebas kalau yang anu kan seperti itu. Nah, makanya seperti enggak ada masalah. Yang penting jualnya sudah musim panen. Atau kalau bukan musim panen, ya langsung ditebas ketika itu. Tapi transaksinya sebelum ditebas enggak ada masalah. Nah. Baik. Qalu wa yurafu budu salahiha bi ihmirari simarin nakhil awis firariha. Bagaimana tahu sudah tampak, sudah muncul, layak untuk dipanen, sudah layak, sudah matang? Ya kalau kurma itu dengan memerah atau menguning. Wa fil inabi an yaswadda wa tabdu al halawatu fihi. Kalau itu anggur, ya anggur itu menghitam dan rasa manis memang sudah ada. Tentunya intinya masing-masing itu memang akhirnya kembali kepada jenis dah. Matangnya itu, layak dipanennya itu apa sih? Seperti itu. Toh anggur juga ada yang anggur merah, ada yang anggur hijau. Pokoknya memang sudah layak dipanen, nah itu baru boleh. Ah, nih berapa hektar? Berapa dijual? Wa fil hub an yaybas wa yastad. Kalau itu bulir, butiran-butiran ya seperti padi kah, gandum kah, itu sampai mengering, sampai yastad memang sudah jelas menguningnya kalau padi misalnya ya. Wa nahwi dzalika fi baqiyatis simar, dan yang misalnya dari berbagai buah-buahan yang ada. Nah, maka Syekh bin Baz ditanya, pertanyaan kurang lebih begini, jual beli simar yang ada di pohon, tapi dia tidak tahu wazniha, apa beratnya, berapa kilo ini hasilnya. Nah, maka kata Syekh bin Baz, enggak ada masalah selama sudah apa hatta yabdua salahuha. Nah, intinya memang jual beli di atas pohon itu sah-sah saja, yang penting syaratnya adalah sudah waktunya panen, walaupun dia enggak tahu itu berapa kilo atau apa. Kenapa? Ya halal, Rasulullah membolehkan. Atau belum waktunya panen tapi tebas langsung syaratnya. Saya beli sudah sepakat, ini itu tadi waktu itu ya, mangga atau apa, karena dia pengusaha asinan, butuh memang mangga masih muda. Sudah sepakat 10 juta, tapi syaratnya dipetik sekarang, ditebas sekarang. Oh ya, gak ada masalah. Makanya spring juga boleh, walaupun belum waktunya musim panen. Baik. Qalal mu'alifu asamin an-najishu. Jual berian terlarang juga an-najis. Wahwa an yazida syakhsun fi samani sil'atil ma'rudah lil bay' wa la yuridu syira'aha wa innama liyugharra aw liyunam. Liyaghirra ghairahu biha wa yuraghibahu fiha wa yarfa'a si'raha. Apa itu najas? Seseorang itu menaikkan penawarannya atas barang yang ditawarkan. Dia bukan ingin membeli, tapi dia ingin menipu orang lain, ingin memberi kesan bahwa barang ini berharga. Nah, ingin memotivasi orang lain agar belinya harganya tinggi. Seperti itu. Ini najas terlarang. Sudah lihat juga bersama kita waktu itu ya. Nah, gambarannya itu ketika lelang kurang lebih. Nah, atau yang waktu itu diceritakan siapa waktu itu. Nah, intinya ada orang Yahanu apa namanya, wah ini temennya penjual. Nah, oh ini barangnya bagus apa seperti itu. Dia hanya ingin beli, saya berani dah beli sekian. Nah, padahal sebenarnya bukan niat beli, tapi biar harga itu tinggi. Maka yang seperti ini terlarang. Ini dinamakan dengan najis. Maka dengan ini kita selesai dari al-mas'alatus sadisah, yaitu jual beli yang terlarang. Baik. Sebelum masuk kepada perkara ketujuh, kalau ada yang mau tanyakan disampaikan, dipersilakan. Nah.
2: Kalau
0: inden.

0: Inden. Inden ini coba di lebih dikerucutkan lagi, indennya bagaimana?
1: Misalnya,
0: kasih uang muka?
1: Ya, uang muka, tas, datang, siap, untuk pembeli,
0: baik. Pembeli datang ke penjual, barangnya masih belum ada, seperti itu ya. Tapi penjual ini menyebutkan ciri-cirinya detail, seperti itu ya. Maka tinggal dilihat sekarang, penjual ini dia menjual barang yang memang produksi dia, atau dia ini menjual barang orang lain. Artinya dia masih ngambil dari orang lain. Ada memang orang-orang memproduksi barang, ya memang belum waktunya, masih proses produksi. Tapi dia barang-barang dia, seperti itu. Maka inden dengan uang muka, ya seperti ini, itu namanya dalam jual beli dinamakan bay' al-urbun. Urbun itu artinya uang muka, seperti itu. Barang-barangnya dia, produksinya dia emang. Entah kue kah, entah apa sajalah. Nah, makanya seperti ini gak ada masalah. Tapi kalau ternyata bukan barangnya dia juga, nah itu tadi, gak boleh seseorang itu melakukan akad yang bukan miliknya. Orang itu kalau mau jual, ya modal. Intinya tuh orang itu kalau mau jual tuh ya punya modal lah. Dia miliki dulu barang tersebut, baru dia jual. Seperti itu. Nah, jadi sekarang inden itu tergantung. Yang anak tahu misalnya dealer. Nah, dealer itu kan perwakilan dari apa? Apa itu ya? Entah Toyota kah, Suzuki apa, seperti itu, inden. Ini kita tidak bicara masalah kreditnya ya. Misalnya inden seperti itu. Makanya seperti ini enggak ada masalah. Memang masih masa produksi barang baru. Pabriknya masih produksi. Nah, dia memang perwakilan jelas dealer resmi Suzuki atau Toyota kah atau apa sajalah, Honda. Inden seperti ini enggak ada masalah. Karena memang barang itu, ya kasarnya dia perwakilan perusahaan, kan resmi. Nah, masih diproduksi. Maka yang seperti ini gak ada masalah. Nah, tapi kalau barangnya orang lain, ya jangan. La tabi' ma laisa indak. Kan sudah lewat bersama kita. Ya, syarat itu adalah al-milik, memiliki. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. Nah.
1: Didapatkan hasil yang errornya layak tidak, jadi berikan tanggapan. Kemudian muncul kekecewaan, ya.
0: Ya, intinya gini, tebas tadi itu ternyata salah taksir, atau pokoknya hasilnya nggak sesuai dengan apa yang

0: dia duga. Seperti itu. Ya. Ini kalau dari sisi sah tadinya sah. Kenapa? Ya boleh, sudah intinya itu bu. Bay'us thimar alal asjar ba'da budui salahiha, itu boleh. Seperti itu. Nah, ya sekarang tinggal masing-masing kita saja. Dan ini berlaku pada jual beli apa sajalah. Jual beli apa saja itu kan kita harus cermat pembeli itu. Ya, harus cermat. Ada barang-barang yang penjual juga sudah apa adanya. Seperti itu. Tapi memang dasarnya misalnya kau buatan made in Cina lah atau apa ya, memang barang ya itu sudah risiko ya. Seperti itu. Pokoknya jadi pembeli itu harus cermat dah. Nah, sehingga hal ini terkait beli pohonnya buah atau pertanian yang masih di atas pohon, ya sama, dituntut untuk cermat juga. Seperti itu. Nah, di tadi itu Ana bilang, makanya Ana bawakan fatwanya Syekh bin Baz. Syekh bin Baz mengatakan, gak tahu wazannya berapa. Itu pertanyaan seperti itu. Jual beli buah yang di atas pohon, gak tahu ini berapa kilonya. Kata Syekh bin Baz, boleh kalau sudah tanda-tanda matang itu ada, artinya sudah layak panen, boleh. Seperti itu. Tinggal masing-masing perlu cermat dalam berjual beli. Nah, intinya di situ. Nah, barakallahu fikum. Ya. Kita namakan sapi. Belum? Enggak, dai. Jual sapi, almuin pedagang sapi. Ya. Ya. Ya pokoknya orang jual sapi lah, orang jual sapi datang membeli, tawar. Seperti itu ya. Kemudian belum ada kesepakatan, tapi juga belum ada pembatalan kan gitu. Oh ya, kalau dia merasa seperti itu. Ya intinya begini. Intinya memang akhirnya kembali kepada uraf sudah. Ini itu teranggap lanjut sepakat apa enggak. Ini yang seperti ini teranggap itu masih dalam proses tawar-menawar atau tidak. Itu kembali kepada uraf, kebiasaan. Tapi contoh kecilnya intinya begini. Entah sapi, entah atau apa saja barang dagangan. Datang ke toko. Beli magic jar. Tawar. Enggak sepakat masih. Akhirnya pembelinya keluar, pulang dari toko. Itu kalau urafnya sepanjang anak ketahui, ya sudah selesai tawar-menawarnya. Kan seperti itu. Hah? Ada datang membeli lain, yang enggak ada masalah. Maka tinggal dikembalikan nih urafnya bagaimana yang seperti itu. Kalau memang itu dianggap sudah selesai tawar-menawar, datang membeli lain, enggak ada masalah. Nah, coba tinggal dilihat saja bagaimana itu teranggap bagaimana ya seperti itu. Urafnya itu bagaimana. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kita lanjut ya. Hah? Atau dicopot sampai sini? Hah? Cukup jalan ya. Baik, naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-muallifu al-mas'alatu sabi'ah al-iqalatu fil bay'. Sekarang kita masuk pada pembahasan ketujuh, permasalahan ketujuh, yaitu al-iqalah fil bay'. Sudah lewat bersama kita apa itu al-iqalah. Sudah pernah kita bahas secara ringkas. Di sini sebutkan al-mu'alif, al-iqalatu raf'ul 'aqdi alladhi waqa'a bainal muta'aqidain wa faskhuhu biridahuma wa tahsulu bisababi nadmi ahadil 'aqidain 'alal 'aqdi aw yatabayyan lil mushtari annahu laysa muhtajan lis sil'ah aw lam yastati' daf'a thamaniha fayarji'u kullun minal ba'i' wal mushtari bima kana lahu min ghairi ziyadah wala naqsin. Iqalah yaitu mengangkat akad. Artinya akad ini yang sudah dilakukan kemudian diangkat, berarti tidak jadi. Yang akad yang sudah terjadi, berarti ceritanya iqalah itu terhadap sesuatu yang sudah terjadi jual beli. Jual belinya sudah terjadi. Akadnya sudah selesai. Tapi kemudian digagalkan, dibatalkan, wa faskhuhu, ya, dicabut, dibatalkan. Syaratnya tentunya biridahuma. Karena itu akad sudah mengikat, jual beli itu sudah sempurna, sudah selesai, sudah sah. Kalau mau digagalkan ya harus dengan keridhaan keduanya. Kenapa kok bisa terjadi al-iqalah? Entah salah satu dari penjual dan pembeli ini menyesal. Kenapa kok dia melakukan akad ini? Menyesal ini latar belakangnya ya macam-macam. Dia beli barang, tidak tahu kalau ternyata istrinya atau orang tuanya juga beli. Telepon ke rumah, ternyata juga sudah beli. Akhirnya nyesal, menyesal. Kenapa kok tadi beli? Macam-macam. Seperti itu. Atau setelah terjadi akad, si pembeli akhirnya tampak bagi dia gak ada kebutuhan dia beli. Nah, atau tidak mampu membayar uangnya, harganya yang senilai yang sudah disepakati. Al-muhim, macam-macam lah latar belakang dan alasannya. Yang pasti akad sudah terjadi, kemudian salah satu pihak ingin membatalkannya. Ini namanya iqalah. Ada satu yang meminta, kemudian yang pihak satunya menyepakatinya, ridha, maka digagalkan jual beli tersebut. Maka masing-masing dari pembeli dan penjual ya kembali dengan apa yang dia miliki. Penjual berarti ngambil lagi barangnya, pembeli mengambil lagi uangnya, min ghairi ziyadah wala naqsin. Tanpa dikurangi, tanpa ditambah. Pokoknya apa yang dia serahkan kepada salah satunya, yaitu kembali persis. Itu adalah iqalah dan ini sudah sempat kita bahas. Qala al-mu'alif wal iqalatu masyru'atun. Iqalah ini sangat disyariatkan. Wa hasa 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi man aqala musliman bai'atahu aqala Allahu 'asratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang melakukan iqalah kepada seorang muslim pada jual belinya, maka nanti Allah akan iqalahkan 'asrat.
0: tahu, asal tahu itu ketergelinciran dia, kesalahan dia, dosa dia. Artinya apa? Iqalah itu karena dilewat, raf'ul 'aqd, diangkat. Berarti nanti di hari kiamat pahalanya, dosanya akan diangkat, dosanya akan dihapus, dosanya akan dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Intinya, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada sebuah kebaikan, tidak ada sebuah kebaikan satu pun atau sedikit pun kecuali Allah pasti tidak akan menyia-nyiakannya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Maka la tafrid wa la ifrat. Kalau kita bisa untuk berbuat baik kepada saudara kita, lakukan. Termasuk dalam perkara ini tidak ada ruginya, kecuali yang memang kita butuh terhadap uang yang sudah kita kita menjual barang, kita memang butuh uangnya, maka hak kita untuk tidak menyepakati. Hak kita. Artinya orang yang tidak sepakat iqalah juga tidak dosa. Karena iqalah itu harus ridha dari keduanya. Boleh-boleh saja tidak sepakat. Ya karena dia butuh, istrinya lagi sakit, keluarga lagi sakit, dia butuh. Tapi selama kalau memang ada kelapangan, maka hal ini dianjurkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Seperti itu. Taib. Al-mas'alatu tsamina aqdul murabahah. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya yang terkait dengan jual beli, yaitu akad al-murabahah. Apa itu akad al-murabahah? Akad jual beli bagaimana ini? Al-murabahatu bai'us sil'ati bisamanihal ma'lum bainal muta'akidain biribhin ma'lum bainahuma. Jual beli barang dengan harga yang diketahui oleh masing-masing penjual dan pembeli. Keuntungannya pun diketahui oleh penjual dan pembeli ini. Contohnya di sini sebutkan misaluha yaqulu sahibu sil'ah ra'su mali fiha 100 riyalin abi'uka iyyaha bil mi'ati wa ribh 10 riyalat. Katanya pemilik barang, sahibu sil'ah, ini modal saya ini mobil. Modalnya saya jelas 100 real. Saya jual kepada engkau harga 100, tapi saya minta keuntungan 10 real. Jadi dia jualnya 110. Tahu ini, harga barang ini tahu. Entah penjual atau pembeli sama-sama tahu harganya 100 real. Si penjual bilang kepada pembeli, ini saya jual ke kamu, saya ambil keuntungan 10 real. Seperti itu. Saya jual dengan modal 100 real itu, saya minta keuntungannya 10 real. Sepakat? Sepakat. Ini namanya akad murabahah. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Nanti pada akhir pembahasan disebutkan, terkadang sebagian orang gak punya kecakapan untuk membeli barang secara untuk memulai membeli barang ini tidak memiliki kecakapan, tidak memiliki kemampuan. Maka akhirnya dia bersandar kepada orang lain. Ini banyak terjadi. Biasanya orang punya modal banyak, mengkreditkan barang. Seperti itu. Ini insya Allah paham semua ya. Gambarannya paham semua ya. Itu kan harganya jelas. Pak, saya gak punya uang kontan, saya mau beli motor itu. Kan gitu. Iya. Tahu, itu sama-sama tahu, itu motor harganya 20 juta. Si penjual minta kepada orang yang mau mengkredit ke dia, artinya pembeli, minta keuntungannya sekian juta. Sepakat? Sepakat. Itu namanya al-murabahah. Di sini disebutkan fal bai'u 'ala hadhihi surati sahih. Idza 'alima al-bai' wal mushtari miqdar as-saman wa miqdar ar-ribhi. Jual beli dengan bentuk seperti ini adalah jual beli yang sah. Jual beli ini halal. Katanya mu'alif di sini seperti itu. Selama penjual memberitahu kadar barang tersebut, tahu berapa keuntungannya. Ini yang dinamakan dengan al-murabahah, jual beli al-murabahah. Qala ta'ala wa ahallallahu al-bay'a wa qala jalla sya'nuhu illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Dalilnya keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menghalalkan jual beli. Nah ini jual beli. Hukum asalnya jual beli halal, Allah halalkan. Ya ini juga bagian dari jual beli. Saya jual kepada fulan sepeda motor, dia mau kredit ke saya. Seperti itu. Dia mau beli ke saya dengan harga yang dimana saya mendapatkan keuntungan sekian juta, sekian ribu. Dia mau, maka halal. Begitu juga dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, illan takuna tijaratan antara diminkum. Ini kan ceritanya sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum. Jangan kalian memakan harta kalian antara kalian satu dengan yang lainnya. Jangan. Kecuali ngambil hartanya antara satu dengan yang lain, gimana? Dari cara tijarah, perdagangan di atas keridhaan dari kalian. Nah ini sama-sama ridha. Si pembeli beli kredit, beli secara hutang kepada saya, dia ridha. Enggak ada masalah. Kemudian disebutkan oleh mu'alif, wal murabahatu bai'un tahaqqaqa fihi ridha al muta'akidain. Murabah kan sudah lihat bersama kita, syarat sahnya jual beli ada sekian hal, di antaranya apa? Ridha. Di antara penjual membeli. Maka di sini tahaqqaq fihi, dalam jual beli ini jelas ada keridhaan di antara penjual dan pembeli. Wal hajatu massatun ila jawazihi. Kebutuhan manusia ini terhadap bolehnya jual beli seperti ini memang terasa sekali, mendesak. Artinya hal ini sangat memudahkan manusia. Orang yang enggak punya duit, enggak punya duit, terbantu. Dia butuh rumah kah, macam-macam lah, kulkas, HP, motor, mobil, dan yang lainnya. Nah, kemudian mu'alif menyebutkan yang tadi itu. Li'anna ba'dun nas la yuhsinu syira' ibtida'an. Sebagian manusia memang enggak memiliki kelayakan, kecakapan untuk membeli barang. Pertama kali mau beli ke toko tersebut, enggak punya kemampuan, enggak punya kelayakan. Seperti itu. Faya'tamida 'ala ghairihi fi syira'. Wayazidahu ribhan muhaddadan ma'luman bainahuma. Maka orang yang enggak mampu beli ini, dia akhirnya bersandar kepada orang lain untuk orang lain itu beli dulu. Kemudian orang lain ini menambahkan keuntungan yang sudah ditentukan dan diketahui di antara kedua belah pihak. Seperti itu. Maka jual beli yang seperti ini halal dan sah. Berarti yang dilakukan leasing halal dan sah. Kan ini murabahah.
2: Pak mau beli apa? Mobil. Saya belikan. Saya minta keuntungan sekian. Sepakat?
0: Sepakat. Leasingnya seperti itu. Gambarannya. Hah? Secara umum leasing seperti itu. Hah? Bagaimana? Utang berarti kan? Enggak beli cash kan? Diketahui itu dia leasing tuh ambil berapa untungnya? Hah? Itu kan di kertas brosurnya ada itu. Cicilan 24 bulan nih sekian seperti itu. Ya memang namanya cari untung kan lebih emang. Namanya cari untung itu dilebih. Ini kan pembahasannya dilebihkan ini. Kalau riba gimana? Lo 10 tahun kata lesenya. 10 tahun. 10 tahun. Sebentar dulu. Orang ini perlepas denda sudah. Gak ada denda misalnya. Kalau gak ada denda misalnya. Baik. Tapi anak tanya sekarang kepada antum. Gambaran ini ada pada leasing? Hah? Ada ya? Nah. Makanya pembahasan murabah ini akhirnya memang ada rinciannya. Disebut oleh para ulama. Kalau murni seperti ini, bahwa masuk ke dalam keumuman jual beli, maka dia akan memenuhi syarat-syaratnya. Ya, kalau terpenuhi syarat-syarat jual beli, ini kan banyak. Ada riba di antara keduanya. Ini syarat. Orang yang melakukan akad ini, dia memang orang yang diperbolehkan melakukan transaksi, jaizat tasarruf. Artinya apa? Dia orang yang balig, akil, orang merdeka bukan budak. Ini juga ada. Syarat ini terpenuhi. Seperti itu. Leasing kan ya artinya sudahlah orang normal lah. Ya kan? Nah, sekarang syarat ketiga. An yakunal bai' malikan lil mabi'. Ah ini sekarang. Di sini letak akhirnya penentu. Ya, penentu. Syarat ketiga dari jual beli apa? Di antara syarat-syarat dari sahnya jual beli, penjual adalah memang pemilik barang. Nah, sekarang tinggal kita lihat leasing. Apakah betul dia pemilik barang sebenarnya? Kan gitu. Nah, ini yang tidak ada. Ya. Leasing dia bukan pemilik barang sebenarnya. Nah, terbukti sudah akad, sepakat, tapi masih di majelis nih. Pak, gak jadi. Kan punya ikhtiar majelis. Tinggal dilihat. Entah namanya apa saja, entah leasing, entah siapa saja. Kalau si pihak ini marah, gak terima, itu menunjukkan dia bukan penjual sebenarnya. Dia bukan pemilik barang. Dia hanya ingin mengambil keuntungan dari uang yang dia pinjamkan. Ini riba. Nah, tapi kalau ternyata orang mengatakan, oh ya gak ada masalah. Misal, si leasing mengatakan, oh gak ada masalah. Itu indikasi kuat bahwa memang dia itu penjual. Dia menangkap peluang, ya namanya pingin usaha. Dia menangkap peluang ada orang-orang yang butuh untuk jual beli secara kredit. Beli barangnya kredit, saya akan jual secara kredit. Tahu info orang, dia buka sudah, terima jual beli barang kredit. Ada orang datang mau beli HP ke dia, maka dia katakan ya, dia beli dulu HP-nya, nah ini, dia beli dulu HP-nya, dia bawa HP-nya ke rumahnya, sudah dia miliki, seperti itu. Ketika itu dia adalah pemilik barang. Sahih? Kan seperti itu ya? Setelah itu, akad. Ya, sepertinya gak ada masalah.
2: terbukti bahwa dia pemilik barang, ya dia tahu hukum syar'i misalnya. Maaf Pak, enggak jadi. Ini masih di majelis nih. Di majelis masih, enggak jadi. Ya sudah, dia tahu resikonya seperti itu kalau sebagai seorang penjual. Dia tahu resiko seperti itu. Maka ini kata mu'alif. Ya. Jadi bedakan permasalahan. Asy-Syaikhul Utsaimin melarang secara mutlak atau memberi kesan bahwa bai' murabahah ini haram. Kenapa? Karena itu riba. Karena memang kebanyakan keumuman orang yang terjadi seperti leasing memang. Dia tidak butuh, dia bukan berperilaku sebagai penjual sebenarnya. Dia hanya punya uang, ingin meminjamkan, tapi dari pinjaman itu dia dapat faedah. Ini kan ainur riba. Sahih? Kan seperti itu ya? Sehingga tinggal dibedakan antara apakah si tukang kredit yang menjual secara kredit ini betul-betul dia pemilik barang atau tidak. Nah, kalau betul-betul pemilik barang, maka kita katakan halal. Yang namanya jual beli terserah, seperti itu. Yang penting syarat-syarat jual beli terpenuhi. Nah, tapi kalau dia ternyata indikasi kuat, ini hanya ingin dapat keuntungan dari uang yang dia pinjamkan, seperti kebanyakan leasing, maka itu haram, itu merupakan riba. Nah, sehingga al-muhim baik al-murabahah, kalau terpenuhi syarat-syaratnya, maka yang demikian ini tidak mengapa dan itu halal. Baik. Jadi sebetulnya jadi leasing itu gak ada masalah. Yang penting terpenuhi syarat-syaratnya. Leasing itu kan hanya penamaan. Ya sudah, al-ibrah bil haqa'iq la bil musammayat. Ibrahnya itu kan dengan hakikatnya, bukan dengan nama. Tapi ya ala kulli hal, dihindari nama-nama yang memang bisa membuat orang curiga. Tapi ala kulli hal itu tadi permasalahannya, entah apapun namanya, selama kita lihat bentuknya memenuhi syarat-syarat jual beli yang sah, maka jual beli murabah seperti ini kita katakan halal. Nah, qala al-mu'allif wal mas'alatu tasiah al-bay' bitaksir. Ini sebetulnya rentetan dari murabahah. Tapi kalau murabahah itu dari si penjual, sekarang ini si pembeli. Jual beli secara kredit. Huwa bai'us sil'ati ila ajalin muhaddadin yuqassatu fihi ats-tsamanu aqsatan muta'addidah. Kullu qistin lahu ajalun ma'lumun yadfa'uhu al-mushtari. Jual beli kredit. Apa itu? Yaitu menjual barang sampai tempo waktu yang telah ditentukan, dicicil di situ barang tersebut dengan cicilan yang sekian cicilan. Masing-masing cicilan ada waktunya dibayar oleh pembeli. Nah, cicilnya sebulan sekali terserah, seminggu sekali, setahun sekali, sesuai kesepakatan. Dan ini insya Allah sudah sangat dipahami oleh kita semuanya. Misaluhu, contohnya disebut oleh mu'alif, antakuna indal ba'i sayyaratun kimatuha nakdan 40,000 riyalin wa mu'ajjalatan 60,000 riyalin. Pembenjual punya mobil, harganya kalau kontan 40,000 rial, kalau tempo 60,000 rial. Fayattafiqu ma'al mushtari 'ala an yusaddidahu al-mablagha 'ala 12 qistan. Penjual ini bersepakat bersama pembeli untuk si pembeli ini melunasinya 12 kali, 12 cicilan. Yadfa'u fi nihayati kulli syahrin 5,000 riyalin. Setiap akhir bulan membayar 5,000 rial. 5,000 rial kalau dikali 12 berarti berapa? 60,000 rial. Nah, ini
0: Lanjutannya dari yang tadi al-murabahah, ya kan? Sebetulnya seperti itu. Ada artinya, ada hubungannya. Walaupun cicilan tidak mesti penjualnya murabahah, tidak mesti. Ya, tapi sering terjadi seperti itu. Hukmuhu al-jawaz. Baik cicilan ini hukumnya apa? Boleh. Dan ini ada khilaf di antara para ulama. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa bai' taksid haram. Nah, berdasarkan sebuah hadis, tapi ala kulli hal pemahaman dari hadis tersebut terbantah oleh hadis yang lain yang menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah melakukan jual beli seperti ini. Yang menunjukkan bahwa pendapat yang mengatakan boleh jawaz seperti mu'alif di sini itu adalah pendapat yang rajih insyaallah. Dalilnya apa? An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Yahudi ta'aman binasi'atin ay bil ajal warahanahu dir'an lahu min hadid. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah alaihi wasallam pernah membeli dari seorang Yahudi makanan dengan cara hutang. Caranya bagaimana? Hutangnya digadaikan baju besinya yang terbuat dari besi. Syahidnya di sini bahwa jual beli dengan cara hutang itu boleh dengan keuntungan yang lebih kalau dibayar kontan. Qala al-mu'allif wal bai' bi hadhihi at-tariqah fihi fa'idatun li kullin min al-bai' wal mushtari fa innal bai' yazidu fi mabi'atihi wa yu'addid min asalibihi fi taswiqi bidha'atihi. Jual beli seperti ini dengan cara seperti ini itu ada keuntungan masing-masing dari penjual membeli. Keuntungan bagi penjual apa? Dia bisa menambah barang dagangannya. Dia juga bisa apa? Punya metode yang banyak dalam memasarkan barang dagangannya. Karena kan kalau dengan dia silakan kredit, silakan kontan, ini kan menarik pembeli yang punya uang ataupun yang tidak punya uang. Kan seperti itu. Ya. Fayabi'u naqdan wa taksitan. Maka dia bisa menjual entah cash atau secara mengkreditkan. Wa yastafid fi hal taksit min ziyadi saman muqabil al-ajal. Dia dapat keuntungan lebih. Dia dapat keuntungan lebih dengan sebab cara cicilan seperti itu. Kama anna al-mushtari yahsulu 'ala as-sil'ati wa illam takun 'indahu qimatuha. Sebagaimana penjual dapat keuntungan apa? Dia bisa mendapatkan barang dalam kondisi dia enggak punya uang yang mumpuni sepadan dengan harga barang tersebut. Harganya 100 juta, dia punya uang 5 juta. Dengan uang 5 juta dia bisa mendapatkan harga barang 100 juta, mobil 100 juta. Kenapa? Karena dicicil. Wa yusaddidu samanaha fima ba'du aqsatan. Dia membayarnya dengan cara mencicil. Baik. Ada syarat-syarat sah jual beli seperti ini. Syurutu sihhati bai'i taksid. Apa syarat-syarat sahnya? Yushtaratu li sihhati bai'i taksid idhafatan ila syurutil bai'al mutaqaddimah ma yali. Dipersyaratkan untuk jual beli kredit ini dengan jangan lupa ditambahkan syarat yang sudah dibaca terkait syarat jual beli. Ridho, kemudian memang pelakunya itu orang yang layak melakukan jual beli, melakukan transaksi, ya, kemudian memiliki barang dan yang lain-lainnya. Apa tambahannya? Yang pertama, al-awwal an takuna sil'atu bihawzatil ba'i' wa tahta tasarrufihi 'indal 'aqdi. Barangnya ini memang ada di tangan penjual. Seperti itu. Jadi sudah lihat bersama kita, enggak boleh, Pak mau apa? HP. Ayo ke toko HP. Bapak mau beli yang mana? Yang ini, Samsung Galaxy apa entah namanya. Harganya berapa? 10 juta. Saya jual ke Bapak 20 juta kredit 5 tahun. Sepakat? Sepakat. masih di toko tersebut atau di depan tokonya? Sudah diserahkan akad. Makanya sebenarnya terlarang. Kenapa? Barang masih belum di hauzatihi, berada di wilayah kekuasaan dia. Entah rumah, entah toko, entah mobil, tergantung barang. Tergantung barang. Seperti itu. Ya, tergantung juga uruf atau kebiasaannya. Yang pasti, dan ini sebenarnya juga berlaku pada seluruh jual beli. Nah, orang menjual barang itu selain bukan hanya dia pemiliknya, tapi barang itu memang sudah berada di genggaman dia, ada di wilayahnya dia, di kekuasaannya dia, ada di rumahnya, di gudangnya, seperti itu. Nah, maka ini syarat harus terpenuhi. Fala yajuzu lahuma al-ittifaq ala samaniha wa tahdid mawa'id as-sadad wal aqsat thumma ba'd dhalika yashtariha al-bai' wa yusallimaha aw yusallimuha lil mushtari fa inna hadha muharram liqoulihi sallallahu alaihi wasallam la tabi' ma laisa indak. Maka enggak boleh bagi penjual pembeli untuk sepakat harga kemudian sudah tentukan kapan mawa'id sadad wal aqsad. Mawa'idnya artinya jadwalnya, waktunya. Kapan dilunasinya, kapan dicicilnya, setiap bulan apa setiap, pokoknya sudah jelas. Setelah itu baru orang yang menjual secara kredit ini, si penjual, beli dari toko ngambil. Nah, gak boleh. Kenapa? Dia bukan pemilik barang. Yang kedua, barang masih belum berada di genggaman dia. Seperti itu. Ini kan banyak terjadi. Akad duluan, baru kemudian dicarikan ke toko. Nah, seperti ini terlarang. Nah, kenapa? Sabda Rasulullah SAW, jangan engkau menjual barang yang bukan punyamu, yang belum ada di sisimu. Seperti itu. Maka jual barang itu syaratnya diantaranya, barang itu miliknya penjual dan sudah berada di hauzatihi, di wilayahnya dia. Kalau dia jual beli kulkas, bawa dulu kulkasnya itu ke rumahnya atau ke gudangnya. Bawa dulu ke di daerah kekuasaan dia, di tempatnya dia. Baru silakan dia jual ke orang lain. Dia kirim ke kota pembeli di mana. Jangan kemudian langsung dari toko itu langsung dikirim ke pembelinya. Belum ke tempatnya dia. Ini asli terlarang. Tidak sah. Asani la yajuzu ilzamul mushtari 'inda al-'aqdi aw fima ba'du bidaf'i mablaghin zaidin 'ala mattafaqa 'alayhi 'inda al-'aqdi fi hali ta'akhurihi 'an daf'il aqsab li'anna dhalika riban muharram. Tidak boleh mengilzam untuk kemudian membuat kesepakatan pembeli itu harus membayar uang lebih. Kalau sekarang istilahnya kita denda kalau dia telat membayar. Ya, seperti ini terlarang, haram, ini riba. Nah, ya enak pembelinya. Seperti itu. Artinya sebagian penjual akan protes, ya enak pembelinya. Kalau gak digitu kan nanti orang akan bermudah-mudahan. Maka tidak. Nah, akan datang bersama kita jalan keluarnya. Asalis, syarat yang ketiga, yuhramu al-mushtari al-mali al-mumatalah fi sadadi mahalla min al-aqsab. Diharamkan bagi pembeli yang memang dia memiliki kemampuan untuk membayar, mumatalah, menunda-nunda pembayaran kalau sudah jatuh tempo. Seperti itu. Jadi kalau yang syarat sebelumnya itu berlaku untuk penjual, syarat ketiga si pembeli juga harus punya ingat kewajibannya. Seperti itu, dia enggak boleh menunda-nunda. Arabe la haqqa lil ba'i fil ihtifaz bi mulkiyati al-mabi' ba'dal bay'. Enggak ada hak bagi penjual untuk kemudian menyimpan barang yang sudah dia jual setelah jual beli. Menyimpan dalam artian di sini masih teranggap miliknya dia. Selama pembeli masih belum lunasi, maka ini masih barang punya saya. Tidak boleh seperti itu. Walakin yajuzu lahu an yashtarita 'ala al-mushtari rahna al-mabi' indahu li dhamani haqqihi fi istifa' al-aqsat al-mu'ajjalah. Nah, ini jalan keluarnya bagaimana? Boleh bagi dia untuk mempersyaratkan kepada pembeli rohan, yaitu gadai, yaitu jaminan, minta sebagai jaminan. Agar apa? Dia tenang. Jadi tadi itu ceritanya, ya enak pembelinya. Kalau enggak boleh kita memberi denda. Ya, kalau memang khawatir pembelinya nakal, minta jaminan. Seperti itu. Enggak ada masalah, BPKB-nya ditahan sebagai jaminan. Ya. Dan yang lain-lainnya ini seperti enggak ada masalah. Boleh ya seperti ini. Nah, baik, maka dengan ini kita selesai dari bab atau hal-hal yang terkait dengan jual beli yang terlarang. Insyaallah kita akan bahas berikutnya, yaitu terkait dengan riba dan yang hal-hal yang berkaitan dengan hal itu. Sampai di sini kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah. Nah.
3: Arisan barang itu apa masuk dalam termasuk dalam cakupan jual beli seperti ini?
0: Bagaimana bentuknya arisan barang itu?
3: Jadi 10 orang bersepakat untuk arisan HP Ustaz. Tiap bulan tiap kan misalnya bilang misal tiap bulan akan 100.000 masing-masing bayar, tapi diundi di lot hasilnya
0: sebentar. Nah, ini tolong dibedakan satu persatu. Arisan, ya, entah hasilnya bentuk uang ataupun bentuk barang yang lainnya, ini hukum asalnya nggak ada masalah. Ini akad tersendiri. Cara mendapatkan HP itu akad tersendiri juga. Cara mendapatkan HP ini kan macam-macam. Seperti itu. Bisa ada si pembuat arisan ini dia punya modal banyak, dia belikan dulu HP sebanyak anggota arisan. Sudah dia simpan dengan jenis yang sama pokoknya. Ini akad jual beli dia dengan toko, enggak ada hubungannya dengan arisan. Seperti itu. Sehingga arisan-arisan untuk mendapatkan HP-nya ya tinggal dipastikan bagaimana kemudian akad untuk mendapatkan HP-nya. Sekedar arisan seperti itu, enggak ada masalah. Kalau memang cara mendapatkannya juga dengan cara yang benar. Sehingga arisan itu akad itu hal sendiri. Cara mendapatkan barang arisannya ya dilihat. Misalnya, ya sekarang kalau Anda tanya kepada antum misalnya dengan cara seperti itu, beli dulu 10 orang anggota. Satu belikan dulu HP 10. Dia punya uang banyak. Bulan ini yang kena fulan, nih HP-nya. Bulan ini yang kena fulan, nih HP-nya. Enggak ada masalah seperti itu. Sebentar, intinya begini, arisan itu pertama harus jelas berapa nilai di awal itu berapa yang dibuat untuk apa ini nyicil atau apa itu harus jelas awalnya seperti itu. Barang juga harus jelas semuanya seperti itu. Nah, jadi maksud Tana begini.
3: Misalnya gini,
0: ya.
3: Arisan 10.000. 10 orang 100 contoh. Tapi dia dapat
2: 100 ribu. Serius seribuan ya.
0: Kesepakatan awalnya apa itu? Arisan apa? HP apa? Nah itu kan harus jelas dulu awalnya. Dengan kriterianya masing-masing.
3: Iya.
0: Ya. Sudah.
3: Misalnya tadi berkumpul uang setelah
0: sebatas ini sudah enggak ada masalah. Terus dapat beli HP-nya gimana?
3: Misalnya terkumpul dari 10 orang itu 3 juta saja.
0: Iya.
3: Karena pengen spek yang lebih tinggi Samsung. Kalau itu Samsung 7 juta, aku nambah 4 juta.
0: Iya. Ya, ya situ nggak ada masalah. Sebatas seperti itu nggak ada masalah. Yang penting emang dia betul-betul penjual tuh, pengada siapa istilahnya, si pengada barang, dia betul-betul penjual. Nggak jadi saya beli.
3: Nah, ya itu,
0: lah ya makanya sekarang kan arisan sudah nggak ada masalah mau bentuk apapun. Hanya sekarang tinggal ini loh, cara mendapatkan barangnya itu kan hal lain lagi, yaitu yang masalah tadi seperti itu. Ya, makanya akad awalnya itu harus jelas semuanya. Nah, dia itu sebagai apa sekarang? Ya, kalau penjual, berarti dia harus betul-betul murni sebagai penjual. Dengan konsekuensi ya tadi itu, nah penjual pemilik barang betulan, di situ ada khiyar majelis, di situ ada khiyar macam-macam. Seperti itu. Nah, ini mirip dengan ikolah. Kalau si itu tidak ridho ya enggak boleh. Karena sudah awalnya itu arisan kesepakatannya seperti itu, akadnya seperti itu. Tapi kalau dia ridho, ya enggak ada masalah. Seperti itu. Makanya kesepakatan awal harus jelas, kemudian setelah itu kembali kepada keriduan masing-masing kalau mau ada perubahan dari apa yang sudah diakati. Nah, barakallahu fikum. Baik. Yang lain? Ya.
3: Dua harga masih boleh ya?
0: Nah, ini juga dua harga.
3: Maksudnya saya kalau beli kotan sekian, kalau anak didikan sekian.
0: Sudah? Sebatas itu enggak boleh. Kalau sebatas itu.
3: Atau apa?
0: Iya. Ya. Ya. Sudah?
3: Ya.
0: Sudah?
3: Ya.
0: Enggak boleh. Yang boleh bagaimana? Ini saya jual kalau kontan 10.000. Kalau kredit 12.000. Kalau pembelinya mengatakan ya sepakat, enggak boleh. Tapi kalau pembelinya mengatakan, "Ya, saya ambil yang kontan 10.000." Itu boleh. Atau pembeli yang mengatakan, "Iya, saya ambil yang kredit 12.000. Itu boleh. Tapi kalau sekedar penjual mengatakan ini 10.000 kalau kontan, ini 12.000 kalau kredit, tanpa ada mana ini yang mau dipilih, langsung si pembeli mengatakan, "Iya, sepakat." Enggak boleh. Dipahami ini ya. Jadi harus ditentukan mana yang mau diambil. Kesepakatan itu atas sesuatu yang jelas. Kalau cuma seperti itu, enggak boleh. Dan seperti itu haram. Karena dharar bisa apa? Enggak jelas, bisa nanti dipermainkan seperti itu. Makanya harus maklum semuanya itu. Nah, itu makanya dua harga pun harus jelas. Sekian kalau kredit, sekian kalau kontan, ketika akad, iya, saya pilih. Harus dipastikan. Ya, harus dipastikan. Intinya harus ada kepastian. Ya, seperti itu aja ini. Nah, jadi gitu. Nah, barakallahu fikum. Dipahami ini ya? Baik. Ya. KPR. Ya. Karena ada apa? Denda. Bank Syariah.
3: Iya, Bank Syariah. Kita pinjam ke bank itu tanpa denda dengan harga yang sudah disepakati tanpa denda. Tapi kita tidak bisa bayar.
0: Taib, tapi hakikatnya itu milik siapa? Milik siapa? Setelah di atas namakan si Bank Syariah itu, ya. Itu KP atau rumah itu miliknya siapa?
3: Rumah milik bank. Masih milik bank. Karena jika kita sudah lunas, itu namanya ketika nebus kita ke notaris lagi menghapus roya namanya. Roya itu nama bank. Sertifikat itu pemiliknya bank.
0: Iya. Jadi memang begini intinya, si yang penjual rumah ini, dia menjual kepada, anggaplah sudah, gak usah nama bank syariah wala apa, biar mudah, kepada A. Nah, seperti itu ya. Maka memang akhirnya rumah itu miliknya A. Kan gitu. Ini kalau yang syari. Setelah itu, ya sama tadi ceritanya itu, B datang ke A. Pak, saya mau beli rumah itu tapi saya enggak punya uang kontan. Kan gitu ceritanya. Sebatas mengajukan, sebatas itu enggak ada masalah. Sebatas itu. Sama dengan saya mengajukan kepada A untuk beli rumah secara kredit. Kan gitu. Mau enggak si A? Ya kan? Dia beli kontan dulu, nanti si A ini jual kepada saya. Kan seperti itu. Nah makanya, akhirnya kan kembali tadi kepada permasalahan yang tadi. Si AA, si bank ini, si A ini, apakah betul-betul dia sebagai penjual hakiki? Nah itu sudah ini. Apakah betul-betul dia sebagai penjual hakiki? Si bank syariah itu, apakah dia betul-betul sebagai penjual hakiki? Penjual hakiki itu kan artinya ya dengan konsekuensinya tadi itu, ya kalau rumah ya berarti BPKB-nya sudah dia miliki dulu, seperti itu. Berarti tadi atas nama bank itu syariah misalnya itu betul. Tinggal sekarang si bank syariah ketika melakukan akad dengan orang yang gak punya duit secara banyak, gak punya duit kontan. Ketika selesai akad, apakah masih, nah milik siapa ini sekarang? Itu sekarang. Milik siapa? Nah itu gak.
3: Sertifikat itu atas nama bank tinggal lunas. Ketika lunas, sertifikat dikeluarkan sama bank itu sama
2: Anak kurang paham itu, tapi pertanyaannya sekarang, ketika terjadi akad, Pak, saya beli kredit, saya beli rumah ini dari Anda secara kredit. Sepakat, akad, sepakat. Maka, sekarang pertanyaannya, rumah itu sekarang milik siapa? Ya, makanya, kalau seperti ini kondisinya itu riba. Kalau kondisinya seperti itu riba.

0: Nah, kalau kondisinya seperti itu riba. Walaupun gak ada denda, ini kan tadi dia itu harus silah itu barang dagangan itu di bihauzati al-ba'e, di wilayah kuasaan dia, pemiliknya juga dia. Seperti itu. Tadi akad al-murabahah. Ya, jalan bersama kita. Akad murabahah tadi itu. Setelah akad dengan bank, ternyata bank masih tidak mau menjadikan itu atas nama si pembeli. Ya. Maka itu tidak sah jual belinya. Tapi kalau ternyata jadi sebetulnya langkah itu kesannya zahirnya sudah benar. Si PT itu punya rumah dibeli oleh bank, sekarang atas nama bank. Kesannya kan bank pemilik hakiki dari rumah itu. Nah, sekarang datang orang yang ingin membeli dia secara kredit. Maka harusnya rumah ini dengan segala anunya ya, bukti bahwa ini rumah miliknya siapa, ya jatuh ke tangan si pembeli kredit ini. Setelah itu bank nyimpen sebagai jaminan, sebagai gadai tanpa ada bunga ya, gak ada masalah. Seperti itu. Tapi itu rumah sudah miliknya si pembeli, walaupun masih belum lunas. Walaupun masih belum lunas, itu miliknya pembeli. Seperti itu. Sehingga ketika misalnya tidak bisa melunasinya, yang namanya gadai itu kan juga ada akad tersendiri, harus jelas digadai sampai bulan apa. Maka kalau sudah sampai bulan apa, misalnya ya, si pembeli ini tidak bisa melunasi, dijual. Nah, ini sekarang bukti bahwa itu miliknya si pembeli. Kalau dijual ternyata subhanallah harganya tinggi, melambung tinggi. Hutangnya cuma 300 juta. Ternyata harga rumah itu karena itu rumah sebelumnya tanah biasa, setelah itu ada pemerintah memutuskan di situ dibangun bandara sehingga harga tanah naik. Dijuallah ketika sudah enggak punya uang tadi itu. Ternyata harganya 500 juta. Hutangnya 300. Maka kalau itu betul pemiliknya si pembeli, maka yang diambil oleh bank hanya 300, yang 200 ya punyanya dia. Karena rumahnya dia, walaupun dia belum melunasi secara sempurna. Karena sudah tamal akad. Seperti itu. Jual belinya sudah selesai. Harusnya seperti itu. Nah. Barakallahu fikum. Ya. Jadi entah rumah, entah mobil, entah motor dan yang lainnya, ini murabahah ini penting sesuai dengan syarat-syarat jual beli. Nah, jadi di situ kita bisa ngelihat orang ini memang akal-akalan saja, ingin riba ini ingin dikemas dengan bahasa halus, atau memang dia pembeli sejati atau penjual sejati. Itu intinya seperti itu. Tinggal dilihat syarat jual beli, syarat sahnya apa saja. Kalau terpenuhi ya sudah halal. Nah, barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-muallifu al-babu tsani fi riba wa fihi masail. Sekarang kita masuk pada bab yang kedua.

Riba filloah az-ziyadah. Riba itu dari sisi bahasa Arab maknanya adalah kelebihan. Wa syar'an, adapun dari sisi syar'i, istilah syar'i, ziyadatu ahadu au ziyadatu ahadil badalaini al mutajanisaini min ghairi an yuqabila hadhihi ziyadata iwadun. Adanya kelebihan salah satu dari dua barang yang sedang dibarter, ditukar, ditransaksikan. Al-mutajanisaini, dari jenis yang sama. Min ghairi an yuqabila hadhihi ziyadata iwadun. Di mana pertambahan ini tidak ada imbalannya dalam bentuk nominal tertentu. Intinya, walaupun nanti akan datang riba ini ternyata bermacam-macam bentuknya, tapi intinya ada tambahan ketika terjadi barter, tukar-menukar atau transaksi. Ini nilai pertambahan ini tidak diimbangi dengan adanya imbalan, dengan adanya nominal, dengan adanya perbuatan tertentu. Dia menambah begitu saja. Itu riba. Nanti akan datang rinciannya bersama kita insyaAllah. Asani hukmuhu. Hukumnya apa? Ar-riba muharramun fi kitabillahi ta'ala. Qala jalla sya'nuh. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Nas secara syar'i jelas bahwa yang namanya riba itu haram. Wa qala jalla azza wa jall, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma bakiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan apa yang tersisa dari muamalah riba kalau kalian benar-benar beriman. Menunjukkan di sini ada perintah untuk meninggalkan muamalah riba. Wa tawa'ada subhanahu wa ta'ala al-muta'amila birriba bi ashaddil wa'id. Faqala ta'ala alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang yang bermuamalah dengan riba ini dengan ancaman yang paling keras. Sebagaimana firman Allah yang artinya, orang-orang yang memakan harta riba, uang riba, mereka tidak akan bisa berdiri nanti di hari di yaumul kiamah. Kecuali berdirinya mereka itu seperti orang yang kesurupan, kemasukan jin, setan. Bagaimana orang kalau kesurupan? Sempoyongan jalannya, tidak normal. Nah, nanti di hari di yaumul kiamah, orang yang makan riba ini ancamannya seperti ini kondisinya. Gak bisa berdiri dengan posisi berdiri yang benar. Kecuali bagaimana ketika orang kesurupan, orang kesetanan berdiri bagaimana? Ya seperti itu nanti yaumul kiamah. Orang yang melakukan riba, ancamannya seperti ini. Dari sini juga sebetulnya ada dalil bahwa yang namanya kesurupan setan itu ada. Berbeda dengan sebagian dari kalangan Mu'tazilah yang mengingkari keberadaan makhluk ghaib, jin, setan dan yang lainnya. Namun perkaranya la tafrid wala ifrat. Kita meyakini adanya jin, syaitan dari kalangan jin, namun
akhirnya kita juga dilarang untuk berlebihan dalam mensikapi jin tersebut. Baik, al-muhim, ini dalil bahwa orang yang melakukan muamalah riba itu ancamannya keras. Qala al-mu'allif ay la yakumuna min kuburihim indal ba'si, yakni tidak bisa nanti bangkit dari kuburan mereka di hari kebangkitan, illa ka qiyamil masru' halata sar'ihi, kecuali bagaimana orang yang masru' kesurupan itu ketika dia kesurupan. Wa dzalika litadakhumi butunihim bisababi aklihimur riba fid dunya. Yang demikian kenapa? Perutnya membesar karena perut mereka diisi oleh hal-hal yang mereka makan dari uang riba ketika di dunia. Qala wa addahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal kabair. Allah Rasul alaihi salatu wasallam memasukkan riba ini termasuk dari dosa besar. Wala'ana kullal muta'amilina birriba, dan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam melaknat orang-orang yang bermuamalah dengan riba. Ala ayi halin kanu, gimana pun mereka, siapapun dan bagaimanapun kondisinya. Fa'an Jabir radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu

yaitu yang berkaitan dengan riba. Dan dalam hal ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula ta'rifur riba wa hukmuhu. Apa itu definisi dari riba dan bagaimana hukumnya? Al-awwal

0: Waqad ajma'atil ummah ala tahrimihi. Dalilnya apa? Bahwa orang yang bermuamal dengan riba ini mereka termasuk dari melakukan dosa besar. Hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam dari sahabat Jabir, di sini disebutkan, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba dan yang memberi makan riba. Berarti siapa orang yang memakan riba, siapa yang memberi riba? Hah? Gimana ini? Akilur la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba, yang memakan riba, wa mukilahu, dan yang memberi makan riba. Kalau contoh sederhananya sekarang bank dengan orang yang meminjam uang dari bank, siapa yang memakan riba, siapa yang memberi makan riba? Hah? Siapa yang akil, siapa yang memakan riba, siapa yang mukil, yang memberi makan riba? Hah? Yang memakan siapa? Peminjam. Yang memberi makan? Nah, banknya. Yang makan bang. Yang memberi nasabahnya, nah, yang meminjam, seperti itu. Jadi yang makan riba, yang menikmati dapat riba siapa? Banknya, rentenirnya, seperti itu. Yang memberi ribanya, ya yang pinjam, karena dia nanti pinjam dengan tambahan, kan seperti itu, ya. Nah, wa katibahu, yang mencatat, wa syahidaihi, dua saksinya, sehingga orang yang membantu terjadinya proses riba itu dia dihukumi terlibat dalam muamalah riba, sehingga dia dikatakan pekerjaannya haram walaupun dia tidak ber atau tidak melakukan perbuatan riba itu, tapi dia membantu terjadinya proses riba tersebut. Di sini kan penulisnya yang mencatat, kan enggak, dia bukan yang meminjamkan. Dia hanya menulis transaksinya. Syahidehi, apalagi orang yang menjadi saksinya. Seperti itu. Makanya apapun pekerjaan di bank, ketika pekerjaan tersebut berkaitan dengan proses kelancaran riba, ya, terlibat dalam proses melancarkan transaksi riba itu, maka pekerjaan tersebut haram. Sehingga penjaga bank, dia membantu proses kelancaran transaksi riba. Kalau tidak ada penjaga bank, tidak ada satpam, akan terjadi pencurian dan yang lainnya, sehingga proses riba itu tidak terjadi. Kan seperti itu, ya. Maka penjaga keamanan atau security atau satpam dan yang lainnya terlarang kerja di bank. Nah, pokok intinya yang membantu terjadinya proses transaksi riba, maka itu merupakan suatu dosa juga. Tapi sekarang ada pertanyaan, di bank itu bukan hanya perbuatan transaksi riba. Maka bagaimana hukumnya? Nah, di sini ada khilaf antara para ulama. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah mengatakan, hal-hal yang tidak terkait dengan riba, maka pekerjaannya juga tidak ada riba. Artinya tidak haram. Dan ini juga fatwa dari Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, Mufti Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah sebelum Syekh bin Baz. Nah, sebagian ulama mengatakan pokoknya seluruh pekerjaan yang ada di bank itu haram. Masalahnya khilaf. Contohnya sekarang di bank itu kan ada office boy, bukan entar serah office boy-nya, satpamnya, terus apa lagi? Hatta tukang kebunnya. Kenapa? Misalnya begini, kenapa? Tukang kebun itu kan biar kebunnya rapi, indah, tempatnya semakin bagus, orang tertarik, kan gitu. Tapi bukan itu masalahnya sekarang. Di situ ada itu kan pekerjaan pendukung. Tapi maksudnya di situ ada amalan-amalan, ada sekian transaksi dan akad yang memang bukan riba, dan itu termasuk amalan inti atau penghasilan dari lembaga atau orang tersebut. Contohnya misalnya sorof, tukar uang. Kan dolar, kita beli dolar, ini halal. Seperti itu. Gak ada masalah. Bank melakukan ini. Kemudian juga transfer uang. Menabungnya, iya. Tapi transfer uang sekarang, kita datang ingin transfer ke orang lain. Atau misalnya Western Union terkadang melalui sebagiannya melalui bank. Ya, Western Union itu kan lembaga transfer apa? Antar negara apa seperti itu, ya. Ya, seperti ini kan halal sebetulnya. Nah, dari sini kemudian para ulama mengatakan merinci, kalau memang pekerjaannya itu pada bagian yang itu tadi, maka hukum asalnya halal, gak ada masalah. Tapi kalau sudah terlibat dengan proses ribanya, itu haram. Taib. Di sini sebenarnya juga oleh al-mu'alif bahwa umat Islam ini ijma tentang keharamannya riba. Qala al-mu'alif wal mas'alatu tsaniyah al-hikmah fi tahrimi. Apa sih hikmah kenapa kok diharamkannya riba? At-ta'amul birriba yahmilu ala hubbidz-dzat. Bermuamalah, melakukan muamalah riba ini membawa pada apa? Cinta materi. Materialistis akhirnya. Orang itu materialistis. Wa takaluf ala jam'il amwal wa tahsiliha min ghairi turuqil masyru'ah. At-takaluf bersemangat, haris untuk mendapatkan uang, mengumpulkan uang, memperoleh uang dengan cara yang tidak syar'i. Wa tahrimuhu rahmatan bil ibad. Hakikatnya pengharaman riba ini merupakan rahmat bagi manusia. Ketika Allah mengharamkan riba, itu hakikatnya merupakan rahmat dari Allah. Nah, karena riba itu memang memberatkan orang. Dengan sekian alasannya, hakikatnya kita bisa melihat sekian orang stres ketika ditagih oleh rentenir. Entah rentenir pribadi atau rentenir dalam bentuk organisasi dan lembaga. Berapa banyak kita menjumpai orang mengeluh. Nah, makanya pengharaman riba ini merupakan rahmat bagi manusia. Fa inna fihi akhdan li amwalil akharin bi ghairi iwad. Pada riba ini, muamalah riba itu ada mengambil harta orang lain tanpa ada imbalan yang layak. Seperti itu. Orang pinjam duit, pinjam, statusnya pinjam. Terus yang minjamin kok bisa dapat uang lebih tanpa dia melakukan apa-apa. Seperti itu. Tanpa adanya iwad, pengganti imbalan yang memang layak, sesuai dan dibenarkan. Idh al-murabi ya'kulu amwalan nas duna an yastafidu syai'an fi muqabilihi. Orang yang meminjamkan uang ini, pelaku riba ini, makan hartanya orang, di mana orang-orang tersebut tidak mendapatkan kemanfaatan, faedah dari ziyadah pinjaman tersebut. Dari ziyadah pinjaman tersebut, apa dia dapat apa? Beda dengan jual beli. Orang dapat uang sesuai, atau orang mengeluarkan uang sesuai dengan, dan dia dapat barang yang sesuai dengan apa yang dia keluarkan. Jual beli itu seimbang. Kalau ini orang pinjam, murni pinjam, berarti pinjam itu kan orang yang memberikan pinjaman tidak ada resiko akan kehilangan uangnya. Dari sisi si peminjam harus memberikan uangnya. Nah terus kenapa kok harus ada tambahan? Tanpa, kalau ada tambahan itu kan harusnya ada sesuatu yang memang layak untuk kemudian orang ini diberi tambahan. Nah kalau riba, rentenir, enggak ada. Seperti itu. Makanya orang-orang tidak mendapatkan manfaat dari tambahan tersebut, enggak ada apa untungnya. Kama annahu yuaddi ila tadakhumi al-amwal wa ziyadatiha ala hisab salbi amwal fuqara. Sebagaimana muamalah riba ini mengantarkan kepada memperbanyak harta uang, menambah, tapi di atas pengorbanan resikonya apa? Orang-orang yang butuh itu kehilangan uangnya. Orang butuh itu kan seharusnya dibantu. Orang butuh itu seharusnya dibantu. Gak bisa dikasih, ya pinjami. Jangan tambah diperberat, dipinjami tapi dengan ini kan memperberat. Seperti itu. Wa yu'awidu al-murabi al-kasala wal-khumul. Membikin orang yang si rentenir ini terbiasa malas, nyantai, tidak mau bekerja enak, payah, tidak mau ambil risiko. Dia dapat, yang penting punya uang banyak, dia minjamkan, dapat uang lebih. Pemalas akhirnya. Walibti'at anil istighal bil makasib al-mubahah an-nafi'ah. Akhirnya membuat pelaku riba ini semakin jauh dari pekerjaan-pekerjaan yang mubah, yang halal dan bermanfaat. Makanya disebut oleh Syekhul Islam dan yang lainnya, judi itu haram, tapi masih lebih ringan dibandingkan riba. Makanya kalau riba itu ancamannya sekian, ancamannya banyak. Riba itu. Hah? Yang tadi disebutkan nanti seperti orang kesurupan di hari kiamat. Kemudian dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dalam ayat yang lain disebutkan apa? Fa'zanu biharbim minallah. Hah? Diumumkan peperangan. Ngajak perang. Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya diajak perang. Pengumuman perang kepada Allah ini, pelaku riba ini. Sekian banyak ancamannya. Dan juga aktualnya, pelaku riba dibandingkan judi. Haram-haram. Kita mengatakan judi haram-haram. Tapi judi ini masih apa? Ada untung-untungan selain bandarnya itu bisa dapat untung. Ada kemungkinan masih menang. SDSB. Ada yang memang betul dapat 1 miliar. Kan seperti itu ya. Kalau riba murni, gak ada untung-untungan. 100% orang si rentenirnya dapat uang, dapat keuntungan. Kalau judi masih ada untung-untungan kadang. Seperti itu. Walaupun seringnya bandarnya yang untung. Tapi ada kemungkinan. Makanya dosanya riba ini ancamannya lebih keras dibandingkan judi. Sama-sama makan harta orang dengan cara yang tidak halal, sama-sama dosa, tapi judi masih mending, walaupun tetap terlarang. Nah, qala kama anna fihi qita'an aw qata'an lil ma'ruf bainan nas. Riba ini akhirnya terjadi apa? Memutus hubungan silaturahmi, memutus hubungan baik antar manusia, antar saudara, antar tetangga. Kenapa? Gak bisa, udah butuh duit, harus dibebani untuk mengembalikan lebih, akhirnya membuat permusuhan seperti itu. Wasaddan libabil qardil hasan, riba ini menutup pintu syariat meminjamkan yang baik. Kalau al-qard meminjamkan, menghutangi tanpa ada riba, ini kan dianjurkan oleh syar'i, dianjurkan oleh agama ini. Nah, kalau orang akhirnya bermuamalah riba semuanya, dan kita bisa saksikan sekarang rata-rata illa man rahimallah. Coba lihat semua bank pinjol menjamur luar biasa. Dengan segala macam namanya lah. Seperti itu. Akhirnya orang itu yang seharusnya agama itu menganjurkan untuk memberikan pinjaman. Seperti, kalau pinjaman itu akhirnya kita gak tahu uang kita bisa dibayar apa enggak. Loh, syariat itu luar biasa. Gak ada masalah. Kalau emang khawatir gak bisa uangnya dikembalikan, meminjamkan juga gak harus. Tapi jangan melakukan sesuatu yang haram. Ini yang pertama. Yang kedua, syariat memberi cara. Kalau khawatir pinjamannya gak kembali, syariat membolehkan untuk adanya apa? Jaminan. Atau yang dinamakan dan gadai, silakan tanpa bunga yang penting. Gadai tanpa bunga. Sehingga pintu-pintu kebaikan akhirnya tertutup dengan adanya riba ini. Wa tahakkum tabaqatin minal murabin bi amwalil ummah wa iqtisadil bilad, mengontrol sebagian kelompok manusia ini memiliki kontrol penuh. Mereka dari kalangan orang-orang yang meminjamkan riba itu, yang berprofesi sebagai rentenir-rentenir ini memiliki kontrol penuh dalam kondisi mereka ini tobaqah saja. Segolongan orang saja. Tapi bisa menguasai uangnya umat, perekonomian negara. Subhanallah, ini kan sekian negara perekonomiannya itu dari uang riba sudah. Kan seperti itu ya. Nah. Is'al muhim. Tahakkum dikontrol dengan sudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ma'siyatun 'azimah lillah ta'ala, itu merupakan kemaksiatan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa wa in zada malal murabi, cara riba ini walaupun secara zahir menambah harta pelaku riba itu, fa innallaha ta'ala yamhaqu barakatahu wa la yubariku fihi, namun ayatnya Allah itu menghapus barokahnya. Pelaku riba yang mendapat uang untung tapi ada barokahnya. Nah, dihapus sama Allah. Dan kita bisa saksikan, orang yang bermain riba itu gak akan pernah kenyang dan puas dengan dunia rata-rata, dan tidak pernah merasa memiliki kecukupan. Akhirnya sama aja, dia punya uang banyak tapi jiwanya tidak tenang. Dan ini banyak dialami oleh mereka. Allah Ta'ala yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah menghapus barokah riba. Ya, Allah itu ingin menghapus riba wa yurbi sadaqat, dan Allah menganjurkan menambah barokahnya sedekah. Entah di dunia barokahnya ataupun pahala di akhirat nanti. Al-mas'alatu tsalitsa anwa'ur riba. Sekarang jenis-jenis riba. Awalan ribal fadl. Adanya namanya dengan riba itu riba al-fadl. Fadl artinya kelebihan. Huwa az-ziyadatu fi ahadil badalaini ar-ribawaini al-muttafiqaini jinsan. Tambahan pada salah satu dari transaksi barter, tukar-menukar itu, antara penjual pembeli misalnya, di mana transaksinya ini barangnya ini merupakan jenis barang yang termasuk dari golongan riba. Jadi di situ ada beberapa jenis barang yang dimana jenis barang ini dikatakan dia itu jenis barang riba. Kalau tidak dilakukan dengan metode yang sesuai syar'i, maka pelakunya terjerumus dalam riba. Nanti akan datang bersama kita. Ada di situ barang-barang yang bukan dari jenis riba. Ketika bertransaksi dengan cara apapun, selama itu caranya halal, maka tidak ada unsur ribanya sama sekali. Nah ini sekarang, riba fabel, intinya fabel itu ya nambah, melebihkan. Itu terjadi pada barang yang merupakan jenis barang riba. Barang riba ini dua-duanya sama-sama jenis yang sama. Mithaluhu, contohnya. An yashtariya syakhsun min akhar alfasa'in minal kumhi bi alfi wa mi'atai sa'in minal kumhi. Seseorang beli dari orang lain 1000 sa' dari jenis gandum dengan 1200 sa'. 1 sa' itu kan arba'atul amdad. 1 sa' itu takarannya zakat fitrah itu kan 1 sa'. Ya, sa' itu kan bukan timbangan tapi dengan takaran. Ya, biasanya dengan volume lah kurang lebih seperti itu. 1000 sa' dari jenis yang sama gandum dibarter dengan 1200 sa' dari jenis gandum juga.
1: Wayataqabadu al-muta'akidan al-iwadaini fi majlisil aqdi. Fahadihi ziyadah wahiya mi'ata sa'in minal kumhi la muqabillaha wa innama hiya fadl.
0: Pembeli dan penjual itu bertransaksi, ya, ini 100 ribu sa', ini 1000 sa', ini 1200 sa'. Ada kelebihan 200. Maka ini yang dinamakan dengan riba fadl. Hukmuhu haramat asy-syari'atul islamiyah riba al-fadl. Hukumnya haram. Tapi yang diharamkan ini fi sittati asya. Ah, ini sekarang. Jenis-jenis barang-barang yang dikatakan barang riba. Jenis barang riba. Az-zahab wal-fiddah wal-bur wasy-sya'ir wat-tamr wal-milh. 6 jenis ini. Emas, perak, berli, sejenis gandum itu ya. Syair, gandum, kemudian tamer, kurma, dan juga garam. Ini 6 jenis barang riba. Kalau cara transaksinya itu ada kelebihan, maka itu terjatuh kepada riba fadl. Jual beli emas dengan emas. Maka kalau jual belinya yang satu emas 1 gram, yang satunya emas 2 gram, riba. Perak 10 gram dengan perak 15 gram, tuker ini. Pengin jual beli. Riba. Lalu terus bagaimana kalau emasnya satunya jelek, satunya emasnya bagus? Kan siapa yang mau emas jelek ditukar, emas bagus ditukar dengan emas jelek sama-sama 1 gram? Kan enggak ada yang mau. Kurma 1 kilo dengan kurma 2 kilo. Ini riba. Riba fadl. Caranya gimana kalau syarinya? Harus sama. 1 kilo dan 1 kilo. Nah, kalau emasnya ini yang ini ajwa.
1: Yang ini Mesir. Sukari masih mending. Ini Mesir. 1 kilo ajwa. Ya kan mau dihargai, masa dihargai 1 kilo Mesir? Kurma jenis dari yang dari Mesir. Siapa yang mau? Kan harusnya mungkin 10 kilo Mesir atau 5 kilo Mesir atau 4 kilo Mesir. Nah, ini sebanding dengan kurma ajwa. Tapi kalau itu dilakukan 4 kilo, 5 kilo Mesir dengan kurma ajwa 1 kilo riba. Seperti itu. Sama apa namanya? Bur gandum sama seperti itu juga. Milah garam sama juga seperti itu. Fa idza bi'a wahidun min hadhil asya'i sita bi jinsihi hurimat az-ziyadah wat tafadul bainahuma. Kalau salah satu dari 6 ini, emas, perak, barley, sejenis gandum, kemudian gandum, kemudian kurma, kemudian garam. Salah satunya ini kalau dijual, ya, mana tadi? Idza bi'a wahidun, salah satu ini dijual dengan jenis yang sama, kemudian ada kelebihan, ada ziyadah, ada tafadul, perbedaan kuantitas, ada perbedaan kuantitas riba. Seperti itu. Ya terus siapa yang mau satu emas, 1 kilo emas dengan bagus dengan ditukar dengan 1 kilo emas jelek, 1 kilo kurma bagus dengan 1 kilo kurma jelek, kan gak ada yang mau. Seperti itu. Iya kan? Nah, tapi aturnya seperti itu. Terus gimana caranya? Ya gampang, gak ada masalah. Dijual dulu. Nah itu. Jadi ini kan yang terlarang ini kalau dengan jenis yang sama. Makanya kalau cara mau cara biar tidak terjatuh riba, salah satunya diganti. Artinya jual dulu, emas jual dulu dengan uang. Atau kurma tadi, 2 kurma yang jelek, 2 kilo kurma jelek, ditukar dengan 1 kilo kurma yang bagus, kan gak boleh, karena riba. Ya sudah, 2 kilo kurma yang jelek ini dijual dulu, dapat uang, nah baru belikan. Caranya seperti itu. Tapi kalau langsung dengan jenis yang sama, gak boleh itu ada selisih. Walaupun ini jelek, ini bagus, gak boleh. Seperti itu. Baik. Li hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala az-zahab biz-zahab wal fidda bil-fidda wal burr bil-burr wasy-sya'ir bisy-sya'ir wa tamr bit-tamr wal milh bil-milh wal fidd. Naam, yadan biyadin faman zada aw istazada faqad arba al-akhid wal mu'ti sawa. Emas dengan emas, kalau transaksinya emas dengan emas, atau perak dengan perak, atau bur dengan bur, atau syair dengan syair, tamer kurma dengan kurma, garam dengan garam. Syarat pertamanya harus yadan biyadin, nanti akan datang bersama kita, harus cash. Gak boleh utang salah satunya atau dua-duanya, harus langsung transaksinya, mana uangmu atau mana perakmu, ini perak saya. Ini syarat pertama. Kemudian syarat kedua, faman zada, ini sekarang, awista zada faqad arba. Barang siapa yang menambahi atau meminta tambahan, nah ini tadi, kurma jelek 1 kilo kan harusnya ditukar dengan kurma bagus 1 kilo, biar enggak terjadi riba. Tapi kan ini, siapa yang mau kan seperti itu. Nah kalau ditambahi kurma jeleknya jadi 2 kilo, nah ini tadi, faman zada awistazada atau meminta tambahan faqad arba, dia sudah melakukan perbuatan riba. Sama saja, entah mengambil ataupun memberi, sama hukumnya. Sehingga al-muhim, hal-hal ini kalau jenisnya sama, ya jangan melakukan pertukaran biar tidak jatuh dalam riba.
0: dibuat jenisnya berbeda dulu saja. Jangan emas dengan emas. Seperti itu. Emas 24 karat dengan emas 22 karat. Tapi sama-sama 1 gram. Harganya kan beda. Seperti itu. Ya, tapi kan siapa yang mau tukar-tukaran 24 karat dengan 22 karat? Sementara syaratnya dari sisi syariah harus sama 1 gram. Ya sudah, jangan emas dengan emas emang. Tukarkan dulu aja, jadikan dulu aja uang salah satunya. Baru dibelikan, seperti itu.
1: Qala al-mu'allif wa yuqasu 'ala hadhihi al-asya' as-sittah ma syarakaha fil 'illah fayuhramu fihi at-tafadhul.
0: Dikiaskan dari 6 jenis ini barang-barang yang lainnya yang memiliki keserupaan, memiliki persamaan 'illah, kenapa dia diharamkan, kenapa dia masuk ke dalam jenis golongan riba. Sehingga kalau kemudian ada perbedaan, akhirnya menjadi dihukumi riba. Artinya di situ ada 6 hal selain ini. Di situ ada barang-barang lain, jenis-jenis lain yang digolongkan seperti 6 jenis ini. Kalau diterapkan transaksi sama-sama jenisnya, maka dia harus terpenuhi syarat tadi itu. Nah, apa barang-barang yang lain yang dikiaskan sama? Fa'il, yaitu yang ilahnya sama. Disebutkan di sini fa'ilatu riba fi hadhihi al-asya' al-kail wal wazn. Ilahnya yaitu al-kail, sesuatu yang ditakar atau sesuatu yang ditimbang. Sehingga segala hal yang ditakar ataupun ditimbang ini merupakan ilah dari ribanya barang-barang tadi. Kurma itu kan di zaman dahulu kan di pakai kail, pakai volume, seperti itu, pakai sok, ya kan. Kemudian barang lain ada yang ditimbang, seperti milah. Milah yaitu ditimbang. Maka yang lainnya kalau cara menghitungnya itu juga dengan ditimbang atau pakai takaran, maka barang yang lainnya itu juga termasuk dari jenis ribawi, jenis barang yang di situ terjatuh riba, sehingga kalau transaksi dengan jenis yang sama harus tadil, tidak boleh ada kelebihan. Nah,
1: baik. Qala al-mu'allifu fa yuhramu at-tafadul fi kulli makil wa mauzun.
0: Maka akhirnya setiap yang ditakar dan yang ditimbang itu diharamkan adanya tafadul. Selisih kuantitas. Beras ditimbang apa tidak? Timbang. Gula timbang apa tidak? Timbang. Telur timbang apa tidak? Timbang. Riba berarti. Kalau mau tukar minyak, apalagi. Nah, minyak ini kan dengan kail, dengan volume, dengan takaran. Berarti semuanya riba.
1: Apakah seperti itu? Pertama yang perlu kita ketahui, di situ ada ilah yang lain, yang ini ilah ini lebih kuat dan memang cocok untuk dikatakan ilah, yaitu as-samaniyah. Emas dan perak ini ilahnya bukan karena ditimbang atau ditakar. Emas dan perak itu bukan barang yang jual belinya harus ditimbang dulu. Artinya dia bukan beli seperti barang-barang timbangan, artinya sudah 1 gram jelas sudah seperti itu ya. Tapi ilahnya emas dan perak ini yaitu karena merupakan alat transaksi yang bernilai. Maka para ulama mengkiaskan emas dan perak dengan mata uang. Ilah yang seperti ini jelas, ya. Nah, dahulu alat perdagangan, alat tukar transaksi emas dan perak, dirham dan dinar, itu kan perak dan emas asli.
0: Kalau sekarang dirham dan dinar pada sebagian mata uang, nama mata uang di sebagian negara, itu kan hanya sekedar nama. Tapi aktualnya kan bukan emas dan perak. Kalau dahulu, emas dan perak betul-betul alat tukar, alat transaksi. Maka sama, sekarang dikiaskan dengan uang. Adapun yang lainnya, wallahu alam bisawab, masalah khilaf memang. Ada ulama yang berpendapat bahwa dicukupkan barang-barang riba itu hanya yang datang pada hadis. Hadisnya yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan sekian-sekian-sekian, ya itu saja. Adapun yang lainnya tidak. Sehingga gula, beras, jagung, apalagi yang lain-lainnya tidak termasuk dari jenis riba, sehingga boleh transaksi gula yang bagus ditukar dengan gula yang jelek dengan kilo yang berbeda, boleh. Ini sebenarnya pendapat ulama seperti itu. Dan tampaknya wallahu alam bisawab ini yang lebih rajih. Nah, karena zahirnya nas itu hanya mencukupkan pada hal-hal yang disebutkan itu tadi. Nah, di antara yang berpendapat ini, di antara Al-Imam Syaukani dan Syekh Al-Albani dan yang lainnya dari kalangan para ulama, ana pribadi cenderung pada pendapat ini. Sehingga selain yang disebut dalam hadis, itu tidak ada, silahkan transaksinya bagaimana, enggak ada masalah. Baik, sampai sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan sebelum kita masuk kepada riba nasiah, jenis kedua dari riba. Nah, untuk hamba.
2: Orang yang menabungkan milik orang lain, mewakili untuk menabung, atau masuk khasyidai.
0: Ini beda, menabungkan itu kan berarti mewakili, dia wakalah berarti, wakil. Kalau dikatakan syahidai ya bukan.
2: Bukan. Menabung.
0: Kenapa? Iya, bisa. Iya. Ya, itu kan lain lagi. Sekarang pertanyaannya makan babi apa? Ya haram.
1: Seperti itu.
0: Naruh uang, nyimpen uang di bank ribawi yang ada bunganya gimana? Ya haram. Kan pertanyaannya kalau, tapi kita gimana kalau enggak uang hilang? Nah, itu kan sudah babnya lain lagi. Seperti itu. Ada kebutuhan yang mendesak, ada darurat. Dan apalagi di zaman sekarang memang uangnya sudah kita taruh di lemari di dalam kamar, maling masuk luar biasa. Enggak tahu itu bagaimana kok bisa dan terjadi. Kan seperti itu. Ini sudah babnya lain lagi. Orang makan babi karena darurat, dia kelaparan, sudah enggak ada makanan 2 hari 3 hari kan. Sehingga kita katakan hukum asalnya nabung haram. Tapi kalau kondisinya kepepet mendesak seperti itu ya lain lagi. Sehingga nabung di bank artinya jangan bermuda dan membuka tabungan di bank memang. Tapi kalau ada kebutuhan yang mendesak, khawatir ini segala macam, ya silakan. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Lanjut ya. Sampai jam 7 ya, insyaallah. Qala mu'allifu tsaniyan riba an-nasi'ah. Sekarang jenis kedua yaitu nasi'ah. Nasi'ah itu berarti ada waktu tempo yang tidak sekarang, tapi waktunya tertunda. Huwa aziyada fi ahadi al-iwadaini muqabil ta'khir ad-dafa'. Ziyadah, tambahan pada salah satu dari barang yang ditransaksikan itu. Tambahan itu dalam rangka apa? Karena ada membayarnya itu diakhirkan. Artinya apa? Hutang, tidak langsung cash. Itu nasiah. Au ta'khir al-qabdi fi bai'i kulli jinsaini ittafaqa fi illati ribal fadl. Laisa ahaduhuma naqdan. Atau semata-mata pokoknya tidak cash. Pada setiap jual beli dua jenis beda jenisnya, tapi memiliki kesamaan dari sisi ilah. Contoh, emas dan perak kan beda jenisnya. Ya, seperti itu. Emas dan perak itu jenisnya beda. Tapi sama-sama ilahnya sama. Apa ilahnya? Samaninya. Ya, punya nilai. Seperti itu. Nah ini kalau jual beli emas dan perak, kalau dengan sistem hutang itu tidak boleh. Kalau salah satunya hutang, maka itu dinamakan riba nasi'ah. Ini haram. Maka kalau mau beli emas dengan perak, silahkan, tapi harus cash serah terimanya langsung. Atau beli emas dengan uang. Uang dan emas kan beda jenisnya, tapi ilahnya sama, nilai sama niyah, berharga. Maka kalau mau beli emas pakai uang, tidak boleh hutang, tapi harus cash saat itu juga. Nah, laisa ahaduhuma naqdan, salah satunya bukan naqdan, bukan cash, seperti itu. Misaluhu an yabi'a syakhsun alfa sa'in minal kumhi bi alfi wa mi'atai sa'in minal kumhi limudda sana. Beli 1000 sa' dari jenis gandum dengan 1200 sa' dari jenis gandum sama untuk waktu setahun. Kenapa kok ini 1000 ini 1200? Karena bayar 1200 itu nanti dibayarnya setahun. Nah, ini ada ziyadah. Kenapa? Imbalan dari jangka waktu, tidak cash. Nah. Au yabi kilo syair bi kilo bur wala yataqabadon. Nah, ini juga. Atau jual beli 1 kilo syair, yaitu barley. Tahu barley ya? Hah? Kalau yang jual roti tahu ini, sejenis gandum. Hah? Apa nama Indonesianya ya? Antum bukalah nanti di Mbah Google insyaallah. Hah? Kalau ibu-ibu atau ibu rumah tangga biasanya tahu ini. Sejenis gandum juga sama. Ya. Dengan beli 1 kilo gandum. Barley dengan gandum sama-sama 1 kilo, tapi tidak cash. Ilahnya sama, ini sesuatu yang ditimbang. Seperti itu. Makanya seperti ini, kalau tidak cash, intinya nasiah itu barang-barang yang tadi riba itu memiliki kesamaan ilah walaupun beda jenis, tapi memiliki kesamaan ilah, maka kalau tidak cash itulah yang dinamakan dengan riba nasiah. Dan itu terlarang. Makanya disebutkan di sini hukmuhu at-tahrim, hukumnya haram. Dapat sudah? Hah, ketemu? Apa namanya? Hah? Barley ya. Sejenis gandum seperti itu. Baik. Hukumnya apa? Tahrim, haram. Fa innan nusus al-warida fil Quran wa sunnah al-muharrimah lirriba wal muhadhdhirah min at-ta'amul bihi. Nas-nas yang ada di Al-Quran dan Sunnah itu mengharamkan riba dan mentahdzir, memperingatkan dari muamalah transaksi riba. Yadkhulu fi hadzal naw' min ar-riba dukhulan awwalian wa hadza huwa allazi kana ma'rufan fil jahiliyah wa huwa allazi tata'amal bihi al-bunuk ar-ribawiyah fi hadzal 'asri. Masuk dalam jenis riba ini dan masuknya itu pertama kali dimasukkan dalam hukum riba, yaitu apa yang dikenal sekarang dengan yang dilakukan oleh bank-bank riba yang ada. Ini dinamakan dahulu dengan jahiliyah, riba jahiliyah. Pinjam 1000, baliknya 1500. Tapi dari tadi berarti kita mengetahui barang-barang itu ada yang jenis riba yang sudah disebutkan tadi. Kalau jenisnya sama, berarti harus sama dan harus cash. Itu dua syaratnya. Kalau jenisnya beda, tapi ilahnya sama. Emas dan perak. Ini kan jenis beda. Emas bukan perak, perak bukan emas. Tapi ilahnya sama-sama samaniyah. Maka seperti ini hanya dipersyaratkan takobut, langsung cash. Artinya emas dan perak terserah mau emas berapa, peraknya berapa gram, beda berapa, enggak ada masalah. Yang penting cash. Uang dengan perak, beli perak, terserah uangnya berapa, peraknya berapa, terserah, kelas bebas, yang penting cash. Uang dengan emas, yang penting cash. Seperti itu. Kalau beda jenis dan beda ilah, intahal amr. Selesai. Gak ada iskal sama sekali. Mau berapapun dan tidak cash, itu boleh. Contohnya, beli tamer dengan emas. Jenis jelas beda. Ilahnya juga berbeda. Maka itu enggak ada tafadul, enggak ada taqabut. Berapa gram uangnya atau berapa kilo tamernya, bebas. Mau utang, mau enggak utang, bebas. Seperti itu. Nah, dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah SAW pernah membeli, menggadaikan baju besinya kepada Yahudi dalam rangka membeli syair atau bur kepada seorang Yahudi, hutang. Dengan digadaikan jaminannya, hutang beli gandum itu dari seorang Yahudi, jaminannya, tapi belinya dengan sistem hutang. Jaminannya apa? Baju perangnya. Syairnya di situ beli tapi dengan sistem hutang. Ternyata Rasulullah SAW melakukannya. Makanya boleh. Tamer dengan uang atau dengan emas atau dengan perak, kelas bebas dan tidak harus cash. Nanti semua akan datang rinciannya insya Allah bersama kita satu persatu. Qala al-mu'allif wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da an dzakara dzahab al-fiddah wa la tabi'u minha ghaiban binajizin. Kata sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda setelah menyebutkan tentang emas dan perak, wala tabi'u minha ghaiban binajiz wan najiz al-hadir. Jangan menjual dari ini, barang-barang riba ini, antara ghaib dengan najiz. Ghaib berarti nanti dibayarnya, yang satunya najiz, hadir, sekarang. Beli emas dan perak, saya beli emas. Saya terima emasnya sekarang, sama penjual tanya, peraknya kapan dibayar? Nanti. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Jangan yang ghaib, jangan yang nanti, dengan yang sekarang. Sehingga intinya, tukar-menukar antara barang-barang ini harus ada syarat-syaratnya. Baik, sekarang pertanyaan begini. Boleh gak hutang emas? Kan ceritanya hutang tuh begini, hutang, pinjam. Hah? Berarti kan emas dengan emas nih ceritanya nih. Harus emas juga. Sekarang pertanyaannya, ini kan emas. Misalnya fulan A pinjam emas ke B. Baik, pinjam emas ke B.

Karena ini kan emas. Misalnya Fulan A pinjam emas ke B. Baik, pinjam emas ke B. Berarti emas yang ada di B itu kan berpindah ke A. Nanti emas A-nya kan membalikan emas lagi. Ada pertukaran. Sahih? Kan ada pertukaran. Kita ambil emas, nanti mengembalikannya emas. Ini kan kita sekarang ambil dari dia, nanti kita kembali ke dia emas. Ada pertukaran. Sahih? Hah? Sebentar, baik. Tadi kita paham gambaran permasalahannya ya. Ada enggak itu barang itu di ya sudah pinjam uang 1 juta. Uang itu termasuk jenis riba. Hah? 1 jutanya ini nih bendanya ini. Nih, dah, pakai. Kita pakai. Kita dapat 1 juta lagi dikembalikan. Ini kan sekarang ini kalau emas dengan emas, uang dengan emang, uang dengan uang harus pertama apa? Sama kuantitasnya dan harus cash. Sahih? Lah ini enggak cash ini. Ini enggak cash sekarang. 1 juta ini yang ini 1 juta, uangnya ini dengan nomor serinya ini. Kemudian kita pakai uang lain 1 juta dengan nomor seri yang berbeda. Zatnya sudah berbeda. Kita kembalikan. Berarti kan gak ada takobut. Hah? Hah? Ah, ahsanta. Jadi yang terlarang ini adalah akad ketika akad bai. Ya. Yang terlarang itu adalah akadnya akad baik. Makanya tadi hadisnya disebutkan wala tabi'u minha. Yang terlarang ini kalau akadnya akad baik, jual beli transaksi. Tapi kalau pinjam babnya lain lagi. Maksudnya di sini anak ingin mentanbih, jangan dicampur adukkan. Seperti itu. Taib. Dipahami ini ya. Taib. Qala al-muallif wa fi lafzin. Makana yadan biyadin fala ba'sa bihi wa makana nasiyah fahuwa riba. Dalam riwayat yang lain, selama itu yadan biyadin, artinya tangan ini menyerahkan, artinya cash, maka fala ba'sa bihi, enggak ada masalah. Wa makana nasiatan fahuwa riba. Tapi kalau tidak cash, nasiah, maka itu riba. Ini berlaku untuk apa? Jenis barang berbeda namun ilahnya sama. Seperti itu. Tapi kalau ilahnya sudah beda, otomatis jenisnya lebih berbeda lagi, maka enggak ada yang ceritanya syarat-syarat ini tadi. Baik. Qala al-mu'allif wal mas'alatu rabi'ah, suwarun li ba'dil masail ar-ribawiyah. Ada beberapa contoh gambaran tentang permasalahan riba. Yatabayyanu lana min khilali tatbikil qa'idah al-atiyah wa mashtamalat alaihi ma'rifatun in kanatil mas'alah min masailir riba aw hiya minas suwari al-mubahah wa hadhihi al-qa'idah hiya. Kata al-malif, akan nampak jelas bagi kita dari proses nanti penerapan qa'idah yang akan datang dan kandungannya. Kita bisa mengetahui, akan jelas bagi kita, kita punya ilmunya, apakah masalah itu memang masalah riba atau itu adalah bentuk-bentuk sesuatu yang mubah. Apa itu kaidahnya? Hiya, idza bi'a ar-ribawi bi jinsihi. Nah ini. Ushtu fihi syartan. Kalau diperjualbelikan jenis riba dengan atau barang riba dengan jenis yang sama, maka dipersyaratkan 2 syarat. Al awal at-taqabud minat tarafain fi majlisil aqdi qabla an yaftariqa. Taqabud itu saling menyerahkan, serah terima cash. Ini syarat pertama. Di majlis akad, di tempat transaksi. Dari sini kita mengetahui terlarangnya

0: jual beli emas atau perak melalui telepon ketika tidak ada cash. Sepakatnya di telepon. Karena emas lagi tinggi atau emas lagi murah, cepat telepon ke toko emas. Pak, saya beli emasnya ya. Sepakat Pak ya, sepakat. Sudah, tamal akad. Kapan Pak mau dibayar? Ini sekarang saya mau berangkat. Datang lagi setengah jam. Akadnya tadi. Sudah akad duluan, tapi barang belum ada cash. Sudah akad duluan. Seperti itu. Ya, nah, ini terlarang. Al-Mu'insal pertama yaitu cash. Asani at-tasawi bainahuma bil mi'yar asy-syar'i. Al-makil bil makil wal mauzun bil mauzun. Adanya tasawi. Kalau jenis yang sama. Itu tadi. Harus kuantitasnya sama. Ya. Yang ditakar dengan ditakar, yang ditimbang dengan ditimbang. Satu kilo emas dengan satu kilo emas. Satu sok tamer dengan satu sok tamer. Ini syarat kalau jenisnya sama. Amma idza bi'a ar-ribawi bi ribawin min ghairi jinsihi. Nah ini. Tapi kalau bukan dengan jenisnya, fayushtaratu fihi syartun wahidun. Syaratnya cuma satu. Huwa at-taqabud. Sudah lihat bersama kita tadi. Kalau beda jenis, ya, itu yang penting apa? Cash. Mingkobli tafaruk, sebelum berpisah penjual dan pembeli, harus cash. Amma tasawi falaisa bisyartin. Kalau beda jenis maka sama kuantitas itu bukan syarat. Wa idza bi'a ribawi bi ghairi ribawi. Nah ini. Kalau beda di barang ribawi dijual dengan bukan ribawi, bukan barang jenis riba, jaza tafadul wa tafarruq qablal qabdi. Boleh pokoknya kuantitasnya bebas dan juga boleh apa? Hutang. Ini disebutkan di sini idza bi'a ribawi bi ghairi ribawi. Beli emas, beli unta pakai emas. Unta sudah sepakat sudah. Itu bukan jenis barang ribawi. Seperti itu. Tapi sekarang pertanyaannya, ribawi, ribawi. Tapi yang satunya memang beda ilah. Jenisnya jelas beda, ilahnya juga beda. Seperti tadi itu. Tamer dengan emas. Maka ini pun juga kelas bebas. Walaupun sama-sama ribawi. Tapi jenis beda dan ilahnya beda. Maka enggak ada masalah. Baik. Sampai di sini ada yang menanyakan tadi sampaikan. Dengan ini, hah? Tukar uang.
1: Seorang datang, kita datang pada diri. Saya mau tukar uang. Ini 50.000 tukar dengan 10.000, mau tukar dengan 5.000 aja. Yang ada uangnya maksudnya 18.000 kurang 2.000 aja. Saya bawa dulu. Nanti yang 20.000 dengan nanti. Nah, sesinya
0: nggak boleh. Kalau bahannya sama. Bahannya itu artinya imah kertas atau logam. Jadi ada khilaf di antara para ulama. Tukar uang. Boleh enggak 10.000 kertas ditukar dengan 1.000-an koin? Ya, sebagian ulama mengatakan nggak boleh, karena sama-sama mata uang. Ini kita berbicara sama-sama rupiah misalnya, ya. Karena sama-sama rupiah, nggak boleh. Sebagian ulama mengatakan boleh. Kenapa? Beda jenis. Jenisnya yang ini logam, yang ini kertas. Sebagaimana di dahulu di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam, mata uang islaminya yang dipakai, yang berlaku sah ketika itu, dirham dan dinar. Ini mata uang islami ketika itu. Dirham dan dinar kan beda jenis. Sama-sama bisa di kota Madinah ketika itu transaksinya bisa pakai dirham dan dinar. Ternyata dirham dan dinar ini kalau ditukar kelas bebas. Rasulullah alaihi wasallam tadi mengatakan silahkan. Yang penting apa? Taqabud. Taqabud. Mata uangnya mata uang Islami ketika itu sama-sama di Madinah sama-sama dipakai. Maka sama, ini logam, ini kertas, sama-sama dipakai di Indonesia untuk alat transaksi. Tapi jenisnya beda. Yang penting harus cash, nah itu. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Dan tampaknya wallahul muwaffiq ini pendapat yang rajih. Jadi pendapatnya Syekh Mukbir rahimahullah dan yang lainnya. Tukar uang 10 ribu kertas dengan 9 ribu logamnya ada 9 atau logamnya ada 18 kalau 500-an. Maka yang rajih wallahu alam bisawab yang seperti ini boleh. Tapi kalau kayak yang tadi hah? Nah makanya kalau sama-sama dengan berbahan kertas riba. Karena cash itu harus cash sempurna seperti itu. Kalau sama-sama berbahan kertas. Tapi kalau dengan logam enggak ada masalah. Jangankan dibayar saya bayar dulu nanti atau yang 2000-nya nanti. Hatta enggak nanti artinya ya sudah 22 18.000. Tapi beda bahan maka insyaallah juga enggak ada masalah. Seperti itu nah. Barakallahu fikum. Taib. Kalau memang tidak ada lagi karena memang sudah waktunya, kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd.

0: قال المؤلف: أما إذا بيع الربوي بربوي من غير جنسه فيشترط فيه شرط واحد وهو التقابض من قبل التفرق، وأما التساوي فليس بشرط، وإذا بيع الربوي بغير ربوي جاز التفاضل والتفرق قبل القبض. Kata al-Malik di sini, kalau barang itu barang ribawi, golongan barang yang bisa mengandung unsur riba dan sudah lewat bersama kita dalam hadis, ada apa saja? Hah? Emas, perak, hah? Kurma, gandum, garam, barley. Hah? Sudah disebutkan? Oh ya, belum tahu itu. 6 pokoknya barley itu. Ini asnaf ribawiyah. Kalau dijual ini ribawi dengan ribawi tapi tidak satu jenis, maka hanya dipersyaratkan satu syarat, yaitu at-taqabud, langsung serah terima barangnya cash di majelis sebelum berpisah. Adapun at-tasawi, jumlahnya kuantitasnya sama, kalau beda jenis maka itu bukan syarat, boleh kalau beda jenis. Sekarang qala al-muallif: wa idza bi'a ribawi bi ghairi ribawi. Kalau yang dijual adalah jenis ribawi dengan yang bukan ribawi. Tapi dari 6 itu ada satu yang insyaallah memang, apalagi zaman sekarang memang insyaallah itu digolongkan dengan 6 ribawi ini, apa berarti? Ada yang ingat? Hah? Mata uang. Ya. Mata uang. Dia bukan emas, bukan perak, terbuat dari logam besi atau kuningan atau terbuat dari kertas. Tapi hampir rata-rata ulama di zaman sekarang memasukkan itu, dan memang benar, ini pendapat yang rajih. Mata uang digolongkan ke emas dan perak. Baik. Hal muhim kalau jenis ribawi dengan bukan, maka boleh beda kuantitas. Dan juga boleh tidak tasawi, berarti boleh secara mutlak. Beda kuantitas dan tidak cash. Nah, dan ini perinciannya kemarin sudah lewat bersama kita. Sekarang mu'alim akan menyebutkan beberapa contoh dari bentuk-bentuk ini. Qala wa fi ma yali, au qala al-mu'allifu wa fi ma yali ba'du suwar wahkamuha. Ini beberapa bentuk-bentuknya dan hukum-hukumnya. Yang pertama, al-awwal ba'a mi'ata jiramin minadh dhahab. Bimi'ati jiramin minadh dhahab ba'da syahr. Baik. Ana mau tanya bagi yang tidak pegang kitabnya. Sekarang ini menjual 100 gram emas dengan 100 gram emas yang lain dibayarnya setelah 1 bulan. Apa hukumnya? Hah? Kenapa? Nah, tidak ada takobud, ya. Makanya kata Malik, hadza muharram. Nah, takobud artinya, kobud itu kan memegang, serah terima. Takobud itu serah terima, langsung kontan di majelis. Wa huwa minar riba. Riba apa berarti? Kan riba ada dua jenis. Riba fadl dan riba nasiah. Hah? Riba nasiah. Riba fadl itu berarti kuantitasnya berbeda. Kalau nasiah karena ada apa? Tempo, nah, jarak, waktu. Asani, ishtara kilo jiramin minasyair bi kilo jiramin minal bur. Satu kilo syair dengan satu kilo bur. Dia beda jenis, tapi ilahnya sama. Bainahuma ittihadul illah. Ilahnya sama. Ya. Maka seperti ini hukumnya bagaimana? Tidak boleh secara mutlak. Boleh secara mutlak. Atau bagaimana ada rinciannya? Hah, siapa yang bisa menjawab? Ini mirip misalnya dengan 1 kilo emas dengan 1 kilo perak misalnya. Di mana rinciannya? Atau tidak boleh secara mutlak? Atau boleh secara mutlak? Nah. Boleh secara mutlak. Baik. Nama dulu siapa? Abu Asrof. Asrof. Baik, siapa yang sepakat dengan Abu Asrof? Abu Asrof mengatakan 1 kilo syair dengan 1 kilo bur boleh secara mutlak. Sepakat semuanya? Hah? Sepakat? Antum sepakat, Pak? Siapa namanya? Abu Wilda? Sepakat, Abu Wilda? Hah? Kenapa? Ini anak tanya gini biar anak tahu ini. Antum ini kemarin pelajaran paham apa enggak? Udah berbusa-busa. Baik, sepakat semua dengan Abu Asrof? Tidak. Siapa yang tidak, siapa yang sepakat? Sepakat dengan Abu Asrof? Boleh secara mutlak. Yang lain? Sepakat ya? Rahmat?
1: Tidak boleh, tapi harus takabur.
0: Nah, jadi kalau jenisnya beda, tapi masih sama-sama satu, ilahnya masih sama, itu bukan secara mutlak bolehnya. Tetap ada satu syarat, yaitu takabur. Memang tasawinya tidak harus. Seperti itu. Tasawi artinya kuantitasnya sama. Memang tidak harus. Tapi tetap harus ada syarat takobut cash langsung serah terimanya dari penjual dan pembeli. Nah, makanya di sini disebutkan boleh jaza likhtilafil jins. Boleh karena ada beda jenis. Wa yushtaratu at-taqabut fil majlis. Ini kalau yang pegang kitab kalau mau jawab harus ditutup kitabnya. Karena itu ada jawabannya. Nah, maka di sini sebutkan boleh walaupun berbeda jenis tapi tetap dipersyaratkan taqabut fil majlis. Akad majlis tersebut harus ada cash penjualan beli langsung menyerahkan masing-masing barangnya. Baik. Asalis idza ba'a 50 kilo jiraman minal bur bisyatin. Kalau menjual 50 kilogram dari bur dengan seekor kambing. Nah, boleh secara mutlak atau tidak boleh secara mutlak atau ada rinciannya. Hah? Boleh secara mutlak. Hah? Boleh secara mutlak. Ada yang berbeda pendapatnya? Hah? 50 kilo bur dengan kambing, satu ekor kambing. Ada sudah yang mengatakan boleh secara mutlak. Ana tanya, apakah ada yang berbeda? Apakah setuju semuanya? Nah, jadi begini, ditanya apa berbeda? Enggak. Setuju semuanya? Juga ada yang enggak. Ini berarti kira-kira pelajaran kemarin paham enggak ini? Ya enggak, yang enggak ikut ma'dzur, walaupun mungkin bisa bertanya ya. Bisa bertanya ke kawannya. Kalau yang enggak ikut ya insyaallah ma'dzur. Nah, tapi yang ikut-ikut ini. Nah, baik. Kalau 50 kilo bur dengan kambing, nah, boleh secara mutlak. Karena kambing bukan barang ribawi. Dengan barang ribawi, maka kelas bebas. Enggak ada masalah. Baik. Yang mirip dengan ini bentuk yang bagaimana? Di sini sebutkan tenang. Qala sawa'un taqabada fil majlis aw la. Sama saja, apakah itu ada ke apa namanya? Cash di majlis tersebut atau tidak? Terserah, bebas. Seperti itu. Kambing ribawi atau bukan? Bukan. Bur? Ribawi. Ribawi dengan bukan? Kelas bebas. Yang mirip dengan ini? Yang sama dengan ini? Hah? Mana yang tahu jawab? Siapa yang bisa menjawab? Hah? Emas dan merah? Enggak boleh. Dia harus takobo tetap. Seperti itu. Emas? Sama? Beras, nah, ahsanta, barakallahu fik. Berarti, tapi ya ini sama. Beras bukan ribawi, emas bukan ribawi. Anak ingin ini ribawi dengan bukan ribawi. Gak usah sebut nama jenis barangnya, tapi patokannya. Nah, itu yang anak inginkan sekarang. Sama juga, kelas bebas secara mutlak. Hah?
1: Barang ribawi dengan barang ribawi yang nilainya beda.
0: Nah, ribawi dengan ribawi jenisnya beda dan ilahnya juga enggak sama. Ya. Emas dengan bur atau dengan syair atau dengan tamer. Seperti itu. Ya. Ini kelas bebas juga. Padahal sama-sama ribawi. Tapi ilahnya itu tidak enggak ketemu, enggak satu ilah. Seperti itu. Maka ini juga boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hutang. Beli syair, belinya hutang. Dibayarnya kan dahulu mata uangnya kan ima dirham atau dinar. Emas atau perak? Emas atau perak itu kan ribawi. Syair juga ribawi. Tapi hutang bebas. Seperti itu. Maka ribawi dengan bighoi ribawi kelas bebas dan juga ribawi dengan ribawi tapi jenis beda, ilahnya juga beda. Ini juga kelas bebas. Baik. Arabi ba'a mi'ata dolarin bimi'atin wa asyrata dolarat. Menjual 100 dolar dengan 110 dolar.
1: Nah.
0: Hah? Enggak boleh. Enggak boleh. Yang lain? Hah? Ini kan uang nih. Sama kan mata uangnya kan? Baik.
1: Boleh ada syaratnya.
0: Ongkos. Maksudnya?
1: Ya. Yang anak ingat itu Ustaz bilang ini 10 ribu ditukar 11 ribu. 10 ribu tapi minta upah. 1 ribu.
0: Kalau enggak minta upah? Gimana? Ini jual beli memang ini sudah. Jual beli mah enggak ada upah enggak upah, pokoknya jual beli ini sekarang. Itu kan bukan upah saudara, pokoknya 10.000 dia 11.000 dia gitu. Hah? Nah, memang ada khilaf pendapatnya mu'alif mengatakan tidak boleh secara mutlak karena sama-sama satu mata uang. Ya, kalau sama-sama rupiah atau sama-sama dolar, maka ini kejadiannya menurut satu pendapat, ya, itu sama dengan emas dengan emas atau perak dengan perak atau kurma dengan kurma, garam dengan garam, gandum dengan gandum. Pendapat lainnya mengatakan uang ini kalau bentuknya logam dengan kertas maka boleh, itu seperti emas dengan perak. Boleh ada perbedaan, yang penting hah? Boleh ada kuantitasnya berbeda, yang penting takobut. Seperti itu. Dipahami ini ya. Dan wallahualam bisawab, ini tampaknya pendapat yang rajih. Nah, sudah kita jelaskan waktu itu, karena emas dan perak, dirham dan dinar di masa Rasulullah alaihi salatu wasalam itu sama-sama alat atau mata uang yang bisa dipakai di negara Madinah. Berarti kan mata uangnya itu bukan dirham atau bukan dinar. Artinya ini mata uang Islami, bentuknya dinar dan bentuknya dirham. Seperti itu. Ya, bisa dipakai di satu negara, di kota yang sama. Seperti itu. Maka sama di Indonesia, sama-sama rupiah, tapi yang ini kertas, yang ini logam. Nah, tapi alat kulihat ada khilaf, yang rajih, yang ana yakini lebih rajih, boleh. Selama beda bahan apa materialnya. Baik. Namun kalau mualif berpendapat tidak boleh emang. Seperti itu. Baik, as-sadis al-khamis iqtarada alfa dolarin ala an yu'idaha ba'da syahrin au aksar bi alfi wa mi'atai dolarin. Pinjam $1,000. Pinjam ini ya. Nanti dikembalikannya setelah sebulan atau lebih, 2 bulan, 3 bulan. Berapa kembalikannya? $1,200. Pinjam 1000, kembalinya 1200. Boleh? Ini ada 3 pilihan. Boleh secara mutlak, haram secara mutlak, atau ada rinciannya? Baik. Apakah semuanya? Nah.
2: Boleh.
0: Ada. Boleh secara mutlak?
2: Ya. Boleh dengan syarat kalau yang menambahi tidak diperhatikan dari awal.
0: Wah, santana barakallahu fiik. Nah. Boleh. Kalau itu minti bin nafas. Tidak ada syarat. Orang minjamkan $1,000. Ya. Dia tidak mempersyaratkan kembalinya 1200, kembalinya 1100, wala berapa? 1000. Yang kembalikannya, karena dia merasa dapat pinjaman dan dia betul-betul bersyukur ketika itu butuh, janji melunasi 2 bulan, 3 bulan, alhamdulillah dia dapat uang banyak, dia merasa bersyukur, ingin berterima kasih, mengembalikannya lebih. Ridho dia, minti bin nafas. Rela gitu, memang suka rela. Seperti itu, maka boleh ya seperti ini. Mengembalikannya lebih. Tidak ada syarat di awalnya, tidak ada kesepakatan. Boleh. Yang terlarang itu kalau sepak nih, ya hutang nanti hak kembalinya 1200 ya. Itu enggak boleh. Riba jahiliyah. Seperti itu. Sebagaimana para rentenir dengan entah lembaga ataupun pribadi yang sebagaimana banyak terjadi sekarang di zaman kita, nasallallahu alaihi wasallam. Sehingga intinya apa? Ada rinciannya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. As-sadis ba'a mi'ata dirhamin minal fiddah bi asyrata au bi asyrati junaihat minal zahab yadfa'uha ba'da sanah 100 dirham dari perak dan 10 junaihat. Junaih itu ya mata uangnya di Mesir atau yang lainnya. Dari terbuat dari emas. 100 dirham perak dengan 10 junaih dari emas. Dibayarnya nanti setelah setahun. Hah? Boleh atau tidak? Hah? Hah? Nah, tidak boleh. Tidak ada takobut. Hah? Kenapa kalau tidak boleh? Artinya alasannya apa? Ya, hadis jelas, hadis. Nah. Tapi apa alasannya kenapa tidak boleh? Karena tidak ada takobut. Kan seperti itu kan? Iya. Tapi memang apa kondisi ini kok terus harus dipersyaratkan takobut? Sehingga kalau tidak takobut haram. Ini jual beli apa dengan apa? Nah, emas dan perak artinya beda jenis tapi sama-sama barang ribawi, beda jenis, hanya apa? Ilahnya sama. Nah, ini kan emas dengan perak. Emas dengan perak itu kalau tidak takobut, tidak di majelis, maka terlarang. Nah. Makanya disebutkan la yajuz. Tidak boleh. Id la budda min at-taqabut yadan biyadin. Asabi la yajuzu bai' aw syira' ashumil bunuk ar-ribawiyah. Li'annaha min bab bai'in naqdi bin naqdi bi ghairi tasawin wa la taqabut. Tidak boleh jual beli sahamnya bank. Bank ya. Karena bank itu kan isinya uang, apalagi uang riba. Ini tidak boleh. Saham al-bunuk ar-ribawiyah. Jadi kalau jual beli saham sebenarnya enggak ada masalah, tapi kalau sahamnya itu sahamnya bank, apalagi bank ribawi, tidak boleh. Kenapa? Li'annaha min babi bai'in naqdi bin naqdi bi ghairi tasawin wa la taqabut. Ini jual beli uang dengan uang tidak ada tasawi. Kuantitasnya berbeda, juga tidak ada takobut. Kan saham bank itu yang diperjualkan kan uang, berarti itu kan bagian dari jenis riba. Yang diperjualkan sahamnya bukan uang, ini kan nggak boleh. Seperti itu, saham itu kan mewakili uang, ya berarti uang. Nah, al-muhim tidak ada tasawi, tidak ada takobut, maka yang seperti ini terlarang jual belinya sahamnya bank. Apalagi ribawi. Sehingga jual beli saham-saham produk-produk yang lain silahkan. Selama memang tidak ada penyelisihan syar'i. Baik. Qala al-mu'allif al-babu tsalis fil qardi wa fihi mas'alatan. Sekarang masuk kita pada bab al-qard. Qard yaitu pinjaman. Ada dua permasalahan. Al-mas'alatul ula fi ta'rifihi wa adillati masyru'iyyatihi. Dapat definisinya dan dalil-dalil disyariatkannya. Al-qardu daf'u malin liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalahu. Apa itu qard? Menyerahkan harta untuk orang yang dia memanfaatkan harta tersebut, kemudian orang tersebut mengembalikan gantinya. Ya sudah, mafhum lah ya. Pinjaman ya, mafhum ya. Pinjaman bukan harus uang, macam-macam. Seperti itu. Nah, pinjam sepeda motor, pinjam uang, pinjam apa saja, barang terserah. Wa huwa masyru'un wa yadullu 'alaihi umumul ayat al-Qur'aniyah wal haditsud dalatu 'ala fadlil mu'awanah wa qada'i hajatil muslim wa tafriju kurbatihi wa saddu faqatihi wa ajma'al muslimun 'ala jawazih. Ini adalah perkara yang disyariatkan. Bolehnya ini keumuman ayat yang ada dan juga hadis yang menunjukkan tentang keutamaan al-mu'awanah, membantu. Karena kan memberi pinjaman itu kan berarti membantu. Dan juga ini membantu menunaikan kebutuhan saudaranya muslim, memberi jalan keluar atas kesusahannya, menutupi kebutuhannya. Dan kaum muslimin bersepakat berijma atas bolehnya al-qard. memberikan pinjaman. Rawabu Rabu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istalafa min rajulin bakra. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, karena Rasulullah SAW pernah meminjam dari seorang bakra. Bakra di sini disebutkan talinya, yaitu unta yang masih muda. Faqadimat alaihi ibil sadaqah, fa'amara Abu Rafi' an yakdiyar rajula bakrahu, faraja ilaihi Abu Rafi' faqala lam ajid fiha illa khayyara. Rasulullah pinjam unta yang masih muda, ya berarti harganya lebih murah. Kemudian setelah itu datang kepada Rasulullah SAW unta-unta sedekah. Rasulullah itu kan punya nasul Quran, mendapatkan jatah, ya, dari zakat, seperti itu. Artinya dari baitul mal. Nah, maka Rasulullah SAW memerintahkan sahabat Abu Rafi' untuk menunaikan, membayar kepada orang yang tadi dipinjam untanya itu, unta mudanya itu. Akhirnya Abu Rafi' kembali kepada Rasulullah SAW. Intinya begini, Rasulullah itu menyuruh Abu Rafi' itu ada ibil sadaqah, ambil, cari yang di situ yang bakra, yang masih muda. Kemudian tolong bayarkan ke orang yang tadi itu, yang kata Rasulullah, yang Rasulullah SAW pinjam darinya unta yang masih muda itu. Faqala lam ajid fiha illa khayyara. Kata Abu Rafi', ya Rasulullah, aku enggak mendapati pada ibil sedekah itu kecuali khayyara. Artinya ini unta di sini sebutkan khayyara rubaiyan, yaitu yang sudah berumur 6 tahun. Artinya unta ini sudah berumur bagus, harganya jauh lebih mahal. Fa amara Abu Rafi' an yaqdiya ar-rajula. Nah, faqala a'tihi iyyahu inna khiyaran nas ahsanuhum qada'a. Kata Rasulullah SAW, sudah kasih yang khayyara itu, rubaiyan itu. Kasih unta yang berumur 6 tahun itu, kasih. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah orang yang ketika mengembalikan pinjaman ini mengembalikannya dengan pengembalian yang paling bagus. Pinjam barangnya harganya lebih murah, dikembalikan dengan barang yang harganya lebih mahal. Minti bin nafas. Bekas tadi, kembali kepada masalah yang tadi itu, pinjam, ya, 1000, kembali 1200, selama tidak ada syarat di depan, dan yang meminjam ini, minti bin nafas, rela, dia suka rela, boleh. Ini dalilnya diantaranya. Dan ini juga dalil tentang disyariatkannya pinjam-meminjam. Qala al-mu'allifu wa min al-adillati ala fadlihi hadits Ibn Mas'ud anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana kasadaqatiha marrah. Di antara dalil tentang keutamaan memberikan pinjaman, hadits Ibn Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada saudaranya muslim yang lainnya dengan dua kali pinjaman, maka ini pahalanya sebagaimana dia bersedekah kepada saudaranya sekali. Pahalanya. Nah, artinya memberikan pinjaman ini juga bisa ini kan perbuatan ihsan. Seperti itu. Makanya kalau memberi pinjaman itu ihsan, tidak boleh di situ masuk unsur untuk mengambil keuntungan duniawi, karena itu perbuatan dapat pahala. Jangan masuk unsur duniawi. Makanya terlarang kemudian ngambil bunga melebihkan, karena itu pahala. Kalau diambil unsur riba dunianya, dia dapat keuntungan dunia, akhirnya menjadi berdosa. Seperti itu. Nah. Al-masalah tsaniyah, sekarang permasalahan yang kedua, fi syurutihi wa ba'dil ahkami al-muta'alliqati bihi. Syarat-syaratnya dan hukum-hukum yang terkait dengan pinjam meminjam ini. Al-awwal la yajuzu lil muslim an yuqrida akhahu bi syartin aw bi syarti an yuqridahu ba'da dzalik idza radda alaihi qardahu. Li'annal muqrid ishtarata naf'an. Wa kullu qardin jarra manfa' fa huwa riba. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk memberikan pinjaman kepada saudaranya dengan mempersyaratkan nanti setelah selesai sudah dibayar gantian ya. Anak mempersyaratkan anak yang pinjam ke antum. Seperti itu. Maka yang demikian terlarang. Artinya dijadikan syarat. Saya akan meminjamkan Anda 100 kembali 100. Tapi ada syarat lain. Iya, kembalinya 100. Tapi syaratnya nanti setelah itu saya yang ganti pinjam ke Anda. Jadi dia mendapatkan manfaat dari pinjaman yang awal itu. Dipahamin ya? Maka yang ini terlarang. Kenapa? Kullu qardin jarra manfa'ah fa huwa riba. Setiap pinjaman yang kemudian membawa pelakunya, menyeret pelakunya, menyebabkan pelakunya mendapatkan manfaat. Manfaat itu bentuknya macam-macam. Enggak harus uang. 100 ribu harus syaratnya kembalinya 120. Ini bagian dari manfaat. 100 ribu kembalinya 100 ribu. Tapi syaratnya saya nanti yang gantian pinjam. Ini kan dia juga dapat manfaat. Seperti itu. Nah, saya pinjami 100 ribu, tapi saya minta jaminan. Mana barang Anda digadaikan ke saya? Enggak ada masalah, kembalinya 100 ribu. Tapi barang Anda ini nanti saya pakai. Itu juga manfaat. Pokoknya orang minjemin itu jangan ngambil manfaat duniawi. Kalau ngambil manfaat duniawi dengan segala bentuknya, itu riba. Nah, kemudian berikutnya, bentuk berikutnya, ka'an. Yuskinahu darahu majanan au rahisah au yu'irahu dabatahu au ayy syai'in akhar au ghair dzalik minal manafi'. Entah itu syaratnya, orang yang memberi pinjaman syaratnya nanti yang pinjam itu harus mempersilahkan dia untuk tinggal di rumahnya secara gratis, atau kontraknya jadi murah. Orang yang pinjam duit punya rumah, dia dikontrakan. Nah, yang pinjam ini, ya sudah saya pinjami 200 ribu atau 1 juta atau 10 juta, kembalinya 10 juta gak ada masalah, tapi syaratnya rumah itu kontrakan ke saya dengan harga yang murah. Padahal harganya, kontrakannya 5 juta per tahun, tapi dia minta jadi 2 juta. Ini kan dia dapat manfaat, dapat untung. Itu juga terlarang. Atau syaratnya agar kendaraannya dipinjamkan, juga terlarang. Pokoknya apa saja sudah. Dari sekian manfaat, keuntungan, maka terlarang. Hainna jama'atan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aftau bima yadullu ala adami jawazi dzalik wa ajma'al fuqaha ala man'ihi. Di sini mu'alif ingin menekankan bahwa hal ini tidak ada dalil yang sharih. Yang sahih dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, apalagi di dalam Al-Quran. Nah, dan memang betul, gak ada dalil yang sahih, yang sharih, yang menunjukkan setiap pinjaman kalau bisa memberikan keuntungan kepada yang memberi, maka itu riba. Gak ada dalilnya memang. Dalil yang sahih dan sharih. Ada hadis tapi dhaif. Nah, namun di sini al-mu'alif ingin menekankan, banyak dari sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam berfatwa dengan yang seperti ini. Ya. Banyak, dan tidak dijumpai ada yang menyelisihi dari mereka. Makanya al-mu'alif mengatakan wa ajma'al fuqaha 'ala man'ihi. Sepakat para fuqaha yang demikian ini terlarang. Nah, sehingga walaupun tidak ada dalil betul hadis atau ayat, tapi ini merupakan ijma'. Seperti itu pemahaman sahabat tentang masalah riba, dan tidak ada yang menyelisih dari kalangan sahabat, sehingga yang demikian terlarang. Asani an yakunal muqribu jaizat tasarruf balighan akilan rasyidan yasihhu tabarru'uhu. Syarat kedua, yang memberi pinjaman ini memang orang yang jaizut tasarruf. Orang yang memang layak dan boleh untuk mengambil tindakan, untuk berbuat, untuk bermuamalah. Berarti anak kecil meminjamkan uang 50 juta. Enggak sah pinjamannya. Dia karena masih anak kecil. Akalnya masih belum lengkap, masih belum sempurna. Seperti itu. Jual beli saja tidak sah, apalagi memberikan pinjaman. Nah, ini maksudnya jadi jaiz atau sorof. Nah, atau di antara jaiz atau sorof di sini sebutkan yaitu orang yang sudah balik, berakal dan rasyid. Rasyid itu yuhsin tasarruf. Tidak safi. Dia punya apa namanya mengelola keuangannya benar. Rasyid orangnya ini. Seperti itu. Nah, maka selain ini tidak boleh. Orang gila juga tidak boleh. Namun misalnya walinya si orang gila. Atau kalau anak kecil bapaknya misalnya. Nah, orang gila itu kan bisa jadi punya harta banyak. Orang gilanya tidak boleh, tapi walinya yang memelihara siapa? Maka dia boleh bertasarruf. Maka dia boleh memberikan pinjaman dari uangnya si orang gila tersebut. Nah, itu syarat kedua, yaitu orang yang jaiz at-tasarruf. Memang layak boleh untuk bertindak, berbuat, bermuamalah. Asalis laisa lil muqrit an yashtarita ziyadatan fi malihi allazi aqradahu li anna dhalika min ar-riba fala yajuzu lahu akhdhuha bal yaktasiru 'ala al-mablaq allazi dafa'ahu lil muqtarid awwalan. Ini mirip dengan yang pertama, yaitu tidak boleh bagi orang meminjamkan untuk mempersyaratkan adanya ziyadah, tambahan uang yang dia pinjamkan, karena yang demikian termasuk dari riba, maka tidak boleh bagi dia mengambilnya tambahan tersebut. Bahkan dia mencukupkan untuk mengambil uangnya yang dia pinjamkan. Seperti itu. Ar-rabi' idza radda al-muqtarid 'ala al-muqrid ahsan, nah ini, mimma akhadha minhu aw a'tahu ziyadatan duna syartin aw qasdin sahha dzalika li annahu tabarru'un minal muqtarid wa husnu qada'in wayadullu alaihi hadith Abi Rafi' as-Sabiq. Apabila orang yang minjam itu mengembalikannya dengan yang lebih baik dari apa yang dipinjam kepada dia, atau dia memberi tambahan tanpa adanya syarat atau tanpa ada tujuan niat awal, maka yang demikian sah, karena itu tabarru'. Tabarru' itu mendermakan, ya artinya bersedekah, berbuat ihsan. Seperti itu. Maka ini boleh. Dan ini merupakan husnul qada. Berbuat baik ketika mengembalikan pinjaman. Dalilnya tadi hadis Abu Rafi yang sudah lewat penyebutan dan kisahnya tentang unta muda tadi itu. Al khamis an yakuna al muqrid malikan lima yuqriduhu wa la yajuzu lahu an yuqrida ma la yamlik. Yang meminjamkan ini memang pemilik barang yang dia pinjamkan, dia pemiliknya. Maka tidak boleh bagi dia untuk meminjamkan barang yang dia tidak miliki. Nah. Baik. Kita lanjut. Qala al-muallifu as-sadis. من المعاملات الربوية المحرمة ما تقوم به البنوك في وقتنا الحاضر من عقد قروض بينها وبين ذوي الحاجات فتدفع لهم مبالغ من المال نظير فائدة محددة تأخذها زيادة على مبلغ القرض أو يتفق البنك أو يتفق البنك مع المقترض على قيمة القرض ثم يدفع له البنك أقل minal qimatil muttafaq 'alaiha 'ala an yaruddahal muqtarid kamilatan fa masalan yatlubul muqtaridu minal bank mablagha 100,000 fa yu'tiyalahul bank 80,000 yashtaritu 'alaihi an yaruddaha 100 wa hadha minar ribal muharram aidha. Intinya ini tentang bank dah, yang kita sudah sama-sama tahu. Kata al-malik, termasuk dari muamalah riba yang terlarang, yang haram, apa yang dilakukan oleh bank-bank di zaman kita sekarang ini. yaitu membuat akad jual pinjaman antara orang, antara bank dengan orang-orang yang butuh. Kemudian bank memberikan kepada mereka sejumlah uang, ya, untuk kemudian itu ada faedah, ada bunga yang sudah ditentukan. Nah, bank tersebut mengambil bunga tersebut, mengambil minta dari orang yang pinjam, ada ziyadahnya. Ini jenis pertama, ma'ruf ini ya, pinjam 1000 balik 1200. Jenis kedua, atau ada kesepakatan antara bank dengan orang yang meminjam tentang harga atau nominal uang yang dipinjam. Kemudian bank memberi dia ternyata di bawah nominal tersebut. Jadi kesannya enggak ngambil bunga, tapi caranya bagaimana? Uangnya dikurangi. Orang pinjam ke bank 100 juta dan bank sepakat, "Oh iya, 100 juta nanti kembalinya 100 juta. Tapi ini saya kasihkannya cuma 80 juta." Ya sama aja kan? Kan seperti itu. Nah, maka yang demikian ini semuanya termasuk bagian dari riba, yang dimana itu tentunya haram. Kita selesai dari bab yang ketiga terkait dengan simpan pinjam, terkait dengan pinjaman. Maka kita yang berikutnya akan masuk pada bab yang keempat, yaitu terkait dengan rohan atau gadai. Tapi sebelumnya kalau memang ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Naam, tafadhal Pak Saleh.
2: Jadi kalau orang pinjam motor, sekarang kan ada mobil itu kan?
0: Tilang?
2: Iya, tilang.
0: Iya.
2: Ini kan dipinjam, terus dia melanggar. Nah, yang pinjam ini kan tak tahu kalau kita yang melanggar.
0: Yang?
2: Kita dia yang bertanggung jawab. Apakah ini masuk riba?
0: Nah, baik. Motor dipinjamkan, kan gitu ya? Nah, ketika motor dipinjam, itu kan dipinjam dalam kondisi bensin 2 liter. Kan seperti itu. Yang baliknya harus 2 liter gitu. Sehingga ketika dia mempersyaratkan tolong diisi, itu haknya dia. Karena pinjam itu jangan sampai kembalikannya kurang. Kan seperti itu. Nah, sehingga itu tidak riba. Terus yang berikutnya, tanpa diminta oleh yang meminjamkan ya, terus diisi. Ya memang harus seperti itu. Seorang muslim harus punya ihsas. Iya kan? Jangan mau seenaknya gitu, pinjam motor, sudah dipinjemin itu kan alhamdulillah. Pakai enggak dikembali sudah mau habis. Ya, tentunya ini bukan akhlak seorang muslim. Harus tahu, pinjam motor itu bukan pinjam garam. Motor itu ada bensinnya, bannya itu ada anginnya. Jangan kembalikan dalam kondisi misalnya bannya kempes. Nah, jangan kembalikan posisi bensinnya berkurang. Kalau memang seperti itu. Kecuali memang ini udah orang dekat dengan dia, sudah sama-sama ridho, pakai mau habis, ini lain lagi perkaranya. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga, itu tadi. Ya, pinjam motor, dia yang ketilang, ya dia yang tanggung jawab lah. Loh kok apa salahnya si pemilik motor yang meminjamkan, kemudian kok harus dia yang membayar, loh dia yang bukan yang melanggar. Iya, makanya, apa salahnya dia kok dia yang harus bayar? Loh bukan dia yang berbuat. Artinya kan yang bertanggung jawab ya si pelaku yang meminjam motor tersebut. Seperti itu, sehingga bukan riba. Ya memang harus seperti itu. Ketika datang tagihan, apalagi kan difoto nanti. Nah ini antum ternyata melanggar, gak pakai helm. Ya antum yang bayar, bukan anak. Nah seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, untuk hodol.
3: Nah.
0: Dengan? Ya. Bukan zakat sebetulnya, artinya ini datang unta sedekah, makan masuk ke Baitul Mal. Rasul dapat. Nah, ayat gitu tuh, anna lillahi wa rasuli khumus atau gimana? Hah? Khumusahu. Bukan langsung Rasulullah diberi sedekah, diberi zakat. Bukan. Yaitu Baitul Mal seperti itu. Rasulullah dapat hak. Seperti itu. Dari jatah Baitul Mal memang Rasul dapat ayat nasul ayat. Seperti itu. Nah, barakallahu. Tapi kalau yang enggak boleh itu orang bersedekah kepada Rasulullah atau kepada keturunannya. Nah, itu enggak boleh. Kasih zakat enggak boleh. Seperti itu. Karena mereka itu dapat dari Baitul Mal. Nah, itu. Harusnya seperti itu. Nah, ini maksudnya masuk ke Baitul Mal. Nah, barakallahu fiik. Baik. Naam. Nah, fadal Pak Saleh. Mengambil ini maksudnya pinjam ke dia. Ya rentenir lah tadi.
4: Ini yang tadi sendiri ini bisa. Ini orang bayarkan ke dia karena rumahnya dekat. Apakah ini yang jadi titipin termasuk yang ikut ta'awun juga?
0: Iya. Bila syak. Nah, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, tidak diragukan lagi yang dititipi ini ketika mau, ya berarti kan dia menolong. Enggak boleh. Nah, jelas. Maka jangan. Nah. Dilarang. Nah. Nah, fadhol.
5: Pembelian hutang itu misalkan si A hutang kepada si B. Nah, terus si A itu mengembalikan uang ke B sama syarat dari awal tadi. Nah, boleh enggak si B ini menolak? Uang yang lebih tadi, kita akan pinjam 10 juta, kembalikan 10 juta 500. Ditolak sama si B.
0: Nah, alasannya?
5: Alasannya itu tadi, membantu.
0: Oh, jadi sama-sama karim ini orangnya. Sama, ah?
5: Membantu si B, membantu.
0: Iya.
5: Tidak mau ada dunia. Jadi,
0: si B ini takut khawatir terkena riba atau bagaimana alasannya?
5: Terkena riba dan murni membantu.
0: Artinya begini, kalau khawatir terkena riba tinggal dijelaskan dalilnya, bah itu boleh dia menerima.
5: Boleh.
0: Seperti itu. Tapi sekarang

0: Begini, kalau khawatir takut terkena riba, tinggal dijelaskan dalilnya. Bah itu boleh dia menerima. Seperti itu. Tapi sekarang yang memang agak iskal, sama-sama orang karim, kurama. Hadza karim wa hadza karim. Yang ngutang ini orang yang karim, dia bersyukur dapat pinjaman di waktu yang dia butuhkan, dia kembalikan lebih. Ini yang ngutangi orangnya karim juga. Lah, jazakallahu khairan, aku cuma pengin bantu antum bahas ini, enggak usah antum. Sama-sama karim. Nah, ya sekuat-kuatan aja lah gitu. Nah, dia mau seperti itu ya gak ada masalah. Tapi intinya sih boleh dia menerima, boleh, gak ada masalah seperti itu.
1: Yang anda tanyakan itu kalau kita tolak
0: menolak. Di situ ada hadis, la tarudil hadiah. Jangan menolak pemberian. Nah, ya Umar, inja'akum hadzal mal, inja'akum hadzal mal. Min ghairi antushrif au tas'al au ghairi dhalik faqbal, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada Umar bin Khattab, ya, kau datang harta tanpa engkau ini mancing-mancing kepada orang, benar dia enggak minta tapi bilang begini, jamnya kok bagus ini, masya Allah, itu namanya israf apa gitu. Tidak melakukan yang ini, itu juga tidak minta, maka taruh selalu salatu wassalam, terima. Nah, seperti itu. Kalau semata-mata seperti itu, ya gak ada masalah, terima saja. Biar tidak, saudaranya ingin bersyukur kepada dia, biar tidak tidak menyakiti hatinya. Akhirnya nanti khawatir, kenapa gak mau. Kecuali ada alasan yang dibenarkan syar'i, dia nanti bisa tertuduh. Hah? Dia seorang pengusaha, seorang pejabat, atau apa macam-macam, bisa khawatir tertuduh, ada tuduhan macam-macam, gak ada masalah ditolak. Tapi kalau gak ada, ya asalnya terima saja. Nah, barakallahu fikum. Ya, gimana itu? Hah?
1: Yang bayar
0: artinya dibebaskan berarti. Yang ngasih siapa?
1: Yang ngasih yang punya uang kan? Sebaliknya
0: yang dari si peminjam atau yang meminjamkan?
1: Yang meminjamkan.
0: Yang meminjamkan. Dikembalikan 100 ribu. Ya enggak ada. Enggak ada, apalagi seperti itu. Kok gitu? Digratiskan. Seperti itu. Semakin banyak persentase yang dihilangkan, maka pahalanya semakin besar. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah, tawadallah Abu Luqman.
2: Kita lakukan bila namanya orang itu berhutang dan bisa lama, mungkin dia lupa, kita mau meninggalkan tidak enak, tidak meninggalkan kerjanya nanti tergantung anggapnya gimana.
0: Orang hutang ke kita sudah lama sekali, gimana cara menyikapinya gitu? Apakah dihalalkan? Atau ditagih dengan cara gimana, enggak enak bapak mertua misal seperti itu, ya kan terjadi kadang kan, almuhim terjadi apa enggak enak banyak, apalagi orang Indonesia. Maka yang pertama kita lihat jenis orangnya, ini orang biasanya baik enggak ada masalah, atau orang ini la'ab, tukang pinjam duit memang enggak ada niat bayar. Kan ada tipe-tipe orang seperti itu ya. Sukanya utang enggak mau bayar. Seperti itu. Maka jenis pertama ini, ketika memang kita tidak mempermasalahkan ridho ini, minti bin nafas, untuk kemudian menghalalkan, ya ini pahalanya besar. Al-jaza min jinsil amal. Seperti itu. Ya, pahalanya besar. Tapi kalau kita butuh, ya hanya kita untuk menagih. Kalau enggak enak, ya melalui orang yang kira-kira bisa menyampaikan. Seperti itu.

0: Kalau yang model kedua, khalas. Jangan dimaafkan, jangan dihalalkan. Kenapa? Kita akhirnya kalau menghalalkan, akhirnya dengan itu dia tuh semakin menjadi. Ini kan berarti membuat dia semakin berbuat zalim. Kan seperti itu. Nah, maka jangan di, yang tipe yang seperti ini jangan dihalalkan sama sekali. Tagih sudah. Nah, perkara gak enak atau apa ya sudah minta tolong. Pokoknya tagih, kejar. Kalau tipenya tipe yang model la'at, untuk main-main dalam hutang. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadhal.
1: Misalnya ada orang memberi pinjaman. Si peminjam ini kelihatannya
0: berhutang. Ada orang memberi pinjaman, si peminjam
1: sepertinya itu orang yang susah. Sehingga si pemberi pinjaman mengatakan, "Antum kalau ada uang
0: Jadi orang meminjamkan uang kepada A. A ini kayaknya memang susah mau diharapkan kembali seperti itu ya. Karena miskin, ya, fakir, seperti itu kan seperti itu ya. Ya sudah dia gantung gitu aja dah. Hah? Digantung sama dia ya. Enggak ada bilang sudah saya halalkan, enggak ada bilang gitu. Enggak ada. Yang perlu kita ketahui. Nah, ini juga akhirnya kita itu memang butuh berilmu dulu sebelum beramal. Kalau mau menghutangi, di antara ilmunya harus dia ketahui orang yang berhutang dalam kondisi betul-betul tidak mampu, maka harus ditangguhkan. Itu hukum hutang piutang. Enggak boleh kita menagih. Jatuh tempo. Ya, tapi betul-betul tidak mampu. Ceritanya apa? Betul-betul tidak mampu. Maka kita enggak boleh menagih binasil ayah. Wa in kana dzu'usratin fanadziratun ila maisarah. Kalau dia tidak memiliki kemampuan, fanadziratun wajib ditangguhkan indzar ila maisarah sampai dia memiliki kemampuan. Maka wajib untuk ditangguhkan, enggak boleh ditagih. Seperti ini. Ya sudah. Ya, resikonya dia. Dia menghutangi, memberi pinjaman, itu kan enggak wajib. Seperti itu. Nah, ya resikonya dia mau memberikan pinjaman. Nah, ya nanti uang saya kalau gitu ya enggak ada masalah. Isa memberikan syariah keajaran keluar, yaitu dengan cara meminta jaminan kalau enggak mau atau khawatir uangnya enggak kembali. Seperti itu. Nah, sehingga intinya di sini ya statusnya dia terima selama dia tidak menghalalkannya. Seperti itu, ya terima enggak ada masalah. Nah, barakallahu fikum. Ini sering terjadi khusumah akhirnya. Karena itu enggak tahu apa yang harus dilakukan. Ini udah jatuh tempo. Dua janji. Enggak tahu kalau ternyata memberi hutang itu ya ada konsekuensinya seperti itu, ada hukum syar'inya. Nah. Baik. 6. Tafadhal ya akhwan. Uang tip. Gimana itu uang tip itu?
1: Pemilik
0: tokonya
1: bilang sama pembeli, sudah pak nanti ongkosnya gratis, sama pemasangannya juga nggak usah bayar lagi.
0: Pemilik tokonya.
1: Nah, setelah karyawannya datang ke rumah kita kemudian masang
0: selesai,
1: kemudian kita ngasih
0: tips. Hadiyatul ummal ghulul. Hadisnya seperti itu. Rasulullah alaihi wasallam mengatakan hadiyatul ummal ghulul. Memberi hadiah kepada pegawai yang dimana dia dapat gaji atas perbuatan itu. Dia sudah dapat gajinya. Amalan apa sajalah. Seperti ini misalnya. Nah, dia memang digaji untuk menservis pelanggan oleh pemiliknya. Dan dia digaji tiap bulan untuk masang AC, untuk begini. Maka tidak boleh dia menerima hadiah tersebut. Nah, seperti itu. Makanya juga fatwa dari banyak masyayikh, dari Syekh bin Baz dan yang lainnya, seorang guru itu dilarang menerima hadiah dari muridnya selama guru tersebut masih mengajar si murid. Nah, beda kalau sudah lulus, selesai, ya sudah. Nah, tapi kalau masih dan dia memang tugasnya itu, maka tidak boleh menerima. Hukum asalnya seperti itu. Nah. Hah? Masih kau pehata. Kalau dalam rangka tugasnya itu. Beda dengan kebiasaannya memang. Kalau ke rumah, urfnya di situ, entah tukang, entah siapa dibuatkan kopi. Urfnya seperti itu, yang gak ada masalah. Bukan karena pekerjaan, memang urfnya di tempat itu gak ada masalah. Kasih apa, kue, kopi, apalah segala macam. Gak ada masalah yang seperti itu. Kalau tadi barusan Sadani bilangnya dikasih kopi. Iya, enggak, setelah itu kalau tips yang seperti itu karena pekerjaannya dia, itu hukumnya terlarang, haram. Enggak boleh. Tapi sekarang dikasih kopi katanya. Kalau kopi gak ada masalah.
2: Uang itu jadi makanan kita dikasih atau seperti ngumpul barang itu kan bangunan apa sih kebiasaan kita apa tapi bangunan itu kan biasa kan beli apa nanti biayanya dia kasih uangnya juga ke jalan sama artinya apa nih kan
0: kalau kopi ini kan sesuatu yang remeh ya, artinya kalau ya itu kebiasaan nggak ada masalah. Minta bil ihsan, dia bukan semata-mata kepada si tukang. Siapa pun yang datang ke situ, ya emang dibuatkan kopi seperti itu. Tapi karena amalannya dia, ya ini terlarang. Karena amalannya itu, kalau bukan karena itu nggak dikasih. Nah, seperti ini terlarang. Nah, tapi kalau emang urafnya biasa, entah tukang, entah siapa, kasih kopi, gak ada masalah. Seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Ya. Ya.
3: Busana itu mengambil barang, menurut anak buahnya itu bayarannya ditanggulan, tapi borongan dia.
0: Iya.
3: Jadi persoal itu berapa?
0: Nah.
3: Terus kegiatan anak-anak itu jadi nanti kalau sudah selesai, anak ngasih kita ya, pokoknya ngasih dah untuk berapa?
0: Ngasih apa?
3: Ngasih uang. Ya.
0: Nasih uang.
3: Ya bukan pengen dibuatkan kopi atau kue, hanya juga nasi uang. Itu boleh kan?
0: Karena pekerjaannya itu.
3: Nah.
0: Sementara dia sudah diupah.
3: Diupah, tapi gajinya bukan.
0: Iya, bukan gajian. Iya, tapi per barang apa seperti ya. Itu. Tapi diupah karena itu kan seperti itu. Nah, ya itu yang dikhawatirkan tadi itu hadiah dari Ummal Gulul. Nah, itu kan akhirnya nanti membuka celah orang memanfaatkan dengan itu ya kalau kita ya semua apakah semua orang ridho gitu untuk memberi atau akhirnya kepaksa karena memang model gitu akhirnya kepaksa padahal sebenarnya bukan minti bin nafas seperti itu padahal dia diupah untuk kerjanya dia itu. Nah, itu membuka pintunya seperti ini. Seperti itu. Sehingga ya dihindari saja sebetulnya. Nah. Iya, itu yang anak iskan itu. Coba nanti anak tanyakan. Anak bahas lagi atau anak cari lagi atau nanti anak tanyakan ya. Nah, anak sekarang enggak tahu kasih uang buat beli bakso atau yang seperti ini enggak tahu anak apakah bola lah. Nah. Seperti itu. Baik. Ya. Parkir. Iya. Iya. Ya itu enggak boleh itu. Dia sudah dapat gajinya. Nah, dia digaji. Kita sudah bayar melalui pajak apa? BPKB ya, pajak motor itu kan. Nah. Enggak boleh. Dia sudah dibayar untuk itu. Hadiyatul ummal wulul. Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan ada salah satu sahabatnya untuk mengambil zakat. Jangan narik zakat dari orang-orang, para pemilik entah kambing kah, entah emas kah. Dia ambil zakatnya 2,5%, kalau yang kambing ini satu ekor apa. Terus kemudian si sahabat itu dikasih uang, dikasih harta, kasih hadiah. Seperti itu. Akhirnya sampai kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW marah. Halla jalasta fi baiti ummik hatta ya'tiyaka hadzal mal. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Marah. Nah. Tidakkah engkau sudah duduk di rumahmu untuk di rumah ibumu untuk kemudian datang harta tersebut, orang memberikan harta tersebut. Artinya apa? Ini orang dikasih karena dia sebagai petugas zakat. Kalau dia bukan petugas zakat, orang enggak mau ngasih. Dia punya pekerjaan seperti ini, orang ngasihnya karena dia, karena pekerjaannya tersebut. Kalau bukan karena itu, orang enggak mau ngasih, enggak akan ngasih. Dalam kondisi dia sudah digaji. Maka Rasulullah, duduk di rumah ibumu aja. Artinya untuk menunjukkan dia ini bukan petugas zakat, dikasih sama orang itu, enggak ada masalah terima. Dia bukan pekerjaan petugas zakat, dikasih sama yang tadi itu uang, enggak ada masalah, tapi karena engkau petugas zakat. Rasulullah marah. Alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Ini petugas zakat sudah dapat bagian dari Baitul Mal, dapat gaji, dikasih. Sehingga yang seperti-seperti ini, makanya kata Rasulullah SAW di hadis yang lain, hadiyatul ummal hulul. Nah, enggak boleh seseorang itu sudah pekerjaannya itu, dia dapat gaji dari pekerjaannya kemudian dikasih karena pekerjaan itu. Kalau bukan karena itu enggak dikasih. Nah, ini yang menunjukkan kapan bolehnya, kapan tidaknya. Nah, sudah mengaturan syar'i seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi yang tukang parkir sama. Jangan, enggak boleh. Nah, barakallahu fikum. Taib, sudah cukup waktunya ya. Atau lanjut? Cukup insyaallah ya. Pranana sebenarnya menyelesaikan rohan ini malam ini. Tapi enggak ada masalah. Kita insyaallah lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Makana minas sawab fa minal wahdah wa makana minal khata fa minal syaitan. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar, Insyaallah tidak ada salahnya untuk kita sedikit membaca dan mendengar bersama hadis dan akwal para ulama terkait dengan pembahasan terakhir yang sempat kita bicarakan bersama, yaitu terkait memberi hadiah kepada pegawai atau karyawan. Nah, agar kita sama-sama jelas dalam permasalahan ini, kita akan baca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abi Humaid As-Sa'idi qala istamala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan ala sadaqati Bani Sulaim yud'a Ibn Al-Lutaybah falamma jaa hasabahu qala hadza malukum malakum hadza malukum wa hadza hadiyah. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن يستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لكي الله يحمله يوم القيامة فلا عرفن أحد منكم لكي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يده حتى رؤي بياض إبطيه يقول اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني متفق عليه. Ini lengkap teks lafadz hadis yang pada pertemuan terakhir kemarin Ana sempat bawakan dalam majelis kita, yang dimana di sini dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi beliau mengatakan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam menugaskan seseorang untuk mengambil sedekah dari Bani Sulaim. Orang tersebut dipanggil dengan Ibnu Lutaibah. Ketika datang kemudian dia mulai menghitung-hitung, kemudian mengatakan ini harta sedekah untuk kalian, adapun ini aku dapat dari hadiah. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan kepada sahabat ini atau kepada petugas zakat tersebut, tidakkah engkau duduk di rumah bapakmu atau di rumah ibumu sampai kemudian datang kepada engkau hadiah tersebut, kalau memang engkau benar. Nah, al-hadis panjang, ya. Namun di sini kita akan membawakan akwal ulama terkait hadis ini dan yang semisalnya. Ini kan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, maka disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Qala Nawawi wa fi hadzal hadis bayan anna hadaya al-ummal haram wa ghulul li'annahu khana fi walayatihi wa amanatihi. Dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa pemberian hadiah kepada para karyawan atau para pegawai merupakan suatu keharaman dan itu merupakan suatu ghulul. Ghulul itu ya artinya barang yang tidak boleh, kalau dalam jihad, ghanimah itu kan oleh para pasukan perang mendapatkannya itu kan setelah dibagi oleh pemimpin.
0: Kalau ada orang ngambil harta ghanimah secara tersembunyi sebelum bagian, ini kan haram. Ini namanya ghulul. Al-muhim barang-barang yang dapat dengan cara curang, dengan cara haram, itu ghulul kurang lebih. Maka hadiah umal, pemberian-pemberian terhadap karyawan atau pegawai, itu haram dan itu ghulul, kata Imam Nawawi. Li'annahu khana, karena dia berkhianat dalam kekuasaan yang dia ditugaskan padanya dan dalam amanahnya. Nah, baik. Kemudian kata Al-Khattabi, fi hadha bayan anna hadaya al-ummal suhtun. Suhut itu juga sama dengan barang haram. Kata Al-Khattabi, dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa pemberian-pemberian terhadap pegawai atau karyawan ini merupakan suhtun, barang suhut. Suhut itu bisa bermakna riswah, sogokan, uang suap dan yang lainnya. Wa annahu laisa sabiluha sabila sairil hadaya al mubaha. Metodenya memberi hadiah kepada para pegawai atau karyawan itu bukan seperti cara-cara pemberian hadiah yang mubah yang lainnya. Ini ada hal khusus. Di situ ada hadis lain. An Buraidah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man istamalnahu ala amalin farazaknahu rizqan fama akhadha ba'da dhalika fahuwa ghulul. Rawahu Abu Dawud, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dari sahabat Buraidah, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang kami angkat dia, kami tugaskan dia untuk sebuah amalan, sebuah tugas, pekerjaan, kemudian kami beri dia gaji, farazaknahu rizqan, artinya kami beri gaji atas pekerjaan tersebut, maka apa-apa yang dia ambil dari selain gaji tersebut, fahuwa ghulul. Nah, maka dia sudah pekerjaannya ini, dia sudah digaji, kemudian dia menerima uang untuk pekerjaan tersebut dari selain gajinya, maka itu ghulul. Makanya kata As-Sun'ani rahimahullah, man istamalnahu ala amalin farazaknahu rizqan ala amalatihi. Kami berikan dia gaji untuk pekerjaannya. Nah, fama akhadha ba'dzalika fahuwa ghulul, apa-apa yang dia ambil setelahnya dari selain gaji tersebut, itu adalah ghulul. Kata Sun'ani, akhadha li syai bi ghairi hillihi fayakunu haraman bal kabirah. Dia mengambil sesuatu dengan tanpa haknya, bukan sesuatu yang halal, bahkan itu merupakan sesuatu yang haram, bahkan itu termasuk dosa besar. Fafihi, kata Hasan'an, alla yahilla lil amil illa ma a'tahu man ista'malahu. Dalam hadis tersebut ada dalil tidak halal bagi seorang pekerja, seorang karyawan, seorang pegawai, kecuali apa-apa yang dia sudah dapatkan dari orang yang memperkerjakan dia dari gajinya tersebut. Fala ya'khudhu syai'an mimma qabadahu ghaira dzalik. Maka dia jangan mengambil selain gaji yang memang dia diberi gaji untuk pekerjaan itu. Di sini ada beberapa pertanyaan. Kita bacakan saja satu saja. Dari fatwa Lajnah Daimah. Pertanyaannya, bin nisbah lil hadaya bainal ustaz wa talib. Ini pertanyaannya, yang terkait dengan hadiah antara ustaz pengajar dengan murid.
4: Falau kana laisa hadiyatan madiyatan wa innama faqad diyafah min halawiyat aw kek. Fahal yajuzu qabuluha haitsu innani qabiltuha ala asas annaha asya' mustahlakah ay tu'kal wa tanqadi. Amma al-hadaya al-madiyah hiya allati tabqa walaha asarun fi istimalatil qalbi. Amma al-halawiyat wa ghayruha falaysa aw wa ghayruha falaysa laha ta'thir aw tamalluq. Fama ar-ra'yu asy-syar'i fi dzalik? Pertanyaannya, bagaimana kalau pemberian itu bukan pemberian berupa materi yang uang atau apa, tapi itu cuma pemberian berupa jamuan, halawiyat, kue-kuean, atau kue-cake. Apakah boleh diterima? Murid ngasih kepada gurunya. Karena aku sudah menerimanya, karena aku berpendapat yang demikian itu sesuatu ya yang sudah, makanan itu dimakan selesai, hilang. Dia dimakan selesai. Beda dengan hadiah-hadiah yang berupa material, uang atau tas atau yang lainnya apalah. Ini memang barangnya utuh, tetap akan ada setelah diberi, dipakai, yang lainnya terus bertahan. Tapi kalau dimakan habis selesai. Ini pertanyaan seperti itu. Kalau yang materi, pemberian berupa materi yang bertahan, ya, artinya terus ada setelah itu memang bisa membuat istimalatil qalbi, kecondongan hati. Adapun halawiyat, kue-kueannya dan semisalnya, enggak ada efek banyak, tidak membuat tamaluk ini cari muka, ingin dapat kedudukan. Maka bagaimana pandangan syar'i yang pada yang demikian ini? Jawabannya, alhamdulillah, jawabal ajna da'imah. Badrul hadiyah lil muallim awil muallimah fil madaris an-nizamiyah hukumiyah aw ghairu hukumiyah fi ma'na ar-rishwah fala yajuzu daf'uha wala akhdhuha wa qad nahaa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an hadayal ummal. Nah, jawaban lajnah da'imah, memberikan hadiah kepada pengajar atau kepada pengajar perempuan pada madaris nizamiyah. Madrasah nizamiyah itu artinya madrasah yang memang teratur, setiap hari ada. Bukan, kalau kita taklim kita ini bukan nizamiyah. Nah, kalau nizamnya itu ya memang ada jadwal materi pelajaran, ada kurikulum apa seperti itu madaris nizamiyah. Seperti itu. Coba kita perhatikan, memberi hadiah kepada pengajar laki atau perempuan pada madrasah-madrasah nizamiyah seperti ini, entah itu madrasah punyanya pemerintah atau bukan punya pemerintah. Itu ada makna rishwah. Suap. Nah, tidak boleh memberikannya, tidak boleh menerimanya, murid tidak boleh memberikan, si pengajar tidak boleh menerimanya, karena sungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam telah melarang dari hadaya al-ummal, memberi hadiah kepada para pegawai, pada karyawan. Dari sini kita mengetahui, karena di situ ada yang mengatakan itu yang dimaksud pegawai atau karyawannya itu pegawai atau karyawan penguasa, yaitu pemerintah. Karena memang hadisnya itu Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, Ar-Rasul penguasa. Nah, maka zahir dari jawaban al-lajnah da'imah barusan yang kita sudah dengar bersama itu menunjukkan tidak terbatas hanya kepada pemerintah. Karena jawaban lajnah da'imah barusan jelas mengatakan apa? Hukumiyah au ghairu hukumiyah. Sekolah-sekolah pemerintah ataupun bukan, berarti swasta. Nah, umum sifatnya. Sehingga entah karyawan pemerintah atau swasta, pokoknya apa saja itu tercakup dalam makna ini.
0: Di sini ada kalam Al-Hafidz Ibnu Hajar yang bagus, Fathul Bari, dan ketika mensyarah di sini, qala Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani wa qala Ibnu al-Munir yukhan min qali halla jalasa fi baiti abihi wa ummihi. Kata Ibnu Munir, diambil dari sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, tidakkah dia itu duduk di rumah bapaknya atau ibunya kemudian datang hadiah. Dari lafaz ini bisa diambil dalil bolehnya menerima hadiah, jawaz qabulil hadiah mimman kana yuhadihi qabla zalik. Kaza qala wala yakhfa anna mahalla zalik idza lam yazid 'alal 'adah. Nah, ini berarti perkecualian. Bolehnya menerima hadiah si pegawai atau karyawan atau pekerja tersebut dari orang-orang yang memang sudah terbiasa memberi hadiah. Kata Al-Hafidz diberi catatan, begitu Ibnu Munir mengatakan dan tidak tersembunyi bahwa ini pembolehan untuk mendapatkan hadiah dari orang yang sudah terbiasa memberi hadiah ini, kondisinya, posisinya, apabila lam yazid alal adah, tidak melebihi dari uraf setempat, kebiasaan setempat. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa memberi hadiah kepada pekerja yang pekerja tersebut sudah mendapatkan gaji atas pekerjaannya itu hukumnya haram, kecuali kondisi kalau memang kebiasaannya itu tidak dilihat dia itu karena pekerjaannya, tapi memang kebiasaannya di situ seperti itu, enggak ada masalah. Waktu itu ada pertanyaan, kalau kasih kopi atau kasih minuman, kan seperti itu, apakah boleh? Maka kalau memang urufnya, adat kebiasaannya di situ, siapapun orangnya kalau datang dibuatin kopi, dibuatin air putih, air minum, memang urufnya seperti itu, entah itu si pekerja atau orang lain, memang kebiasaan seperti itu enggak ada masalah. Hatta dikasih makan bakso atau apa yang lainnya, kalau memang urufnya seperti itu. Nah, tapi kalau ngasih uang atau ngasih hadiah dalam bentuk apa saja, karena memang dia pekerjaannya itu, kalau bukan karena dia pekerjaan itu maka enggak dikasih. Nah, ini yang kemudian dikatakan sebagai apa? Hadaya al-ummal ghulul. Nah, kondisi yang berikutnya yang diperkecualikan disebutnya para ulama, yaitu juga apabila orang yang pekerjakannya mempersilahkan, memberi izin, maka yang seperti ini pun diperbolehkan. Nah, jadi itu kurang lebih yang terkait dengan masalah memberi, entah bahasanya kalau kita sekarang tips, hadiah, apalagi uang makan, uang al-muhim, kaidahnya atau tolak ukurnya atau ketentuannya sebagaimana sudah kita ketahui bersama. Dilarang memberi kecuali pada dua kondisi. Pertama, kondisi kalian itu memang sudah terbiasa, itu adatnya, sehingga yang dilihat bukan karena pekerjaannya dia, tapi memang sudah adatnya seperti dikasih, ya gak ada masalah. Kondisi kedua, apabila memang orang yang pekerjakan, entah itu penguasa pemerintahnya kah atau bosnya dia kah di perusahaannya, memang mempersilahkan, mengizinkan, itu juga tidak mengapa. Nah, baik. Sampai sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan? Nah, tafadhol. Iya. Pekerjaan di instansi pemerintah yang tugasnya ke lapangan di desa-desa.
5: Tepatnya bagian mengantarkan bantuan korban bencana.
0: Bagian mengantarkan korban bencana, berarti dinas sosial. Bantuan korban bencana, dinas sosial.
5: Itu seringkali kami itu rombongan kami yang mengantarkan bantuan kepada bencana, seringkali itu dijamu oleh
0: seringkali dijamu oleh pihak desa.
5: Pihak desa. Bukan korbannya yang menjamu, tapi pihak desa yang menjamu.
0: Iya.
5: Terkadang pula, terkadang jarang sekali. Kepala kelompoknya itu dikasih uang, uang transport yang sebenarnya itu nilainya
0: kecil sekali. Dikasih uang transport, nah. Ya, dari pihak desa.
5: Iya, pihak desa bukan pemerintah. Apakah ini juga termasuk dulu?
0: Sebentar, dijawab dulu saja. Kita diskusi bareng-bareng dulu saja biar enggak ter... Uang transport ini tidak dia dapatkan dari dinas sosialnya?
5: Dari dinas sosial enggak ada.
0: Enggak ada?
5: Kalau dari dinas sosial ya hanya bensin, beli bensin.
0: Oh, itu bukan uang transport?
5: Bukan, untuk beli bensin kendaraannya.
0: Nah, uang transport untuk apa?
5: Uang transport dapat dari...
0: Enggak maksudnya. Uang, kalau yang anak pahami ya dikasih uang bensin yaitu untuk uang transport gitu. Hah? Seperti itu kira-kira. Atau ada bedanya antara uang transport dengan uang bensin, apa ada bedanya? Baik. Al-Muhim, sekarang dikembalikan saja. Yang pertama tadi ngasih makanan. Apakah kalau antum posisinya rombongan bukan sebagai pemberi bantuan, tapi memang misalnya orang desa tersebut menganggap antum ini apalah tamu yang layak diistimewakan. Antum bukan kondisi sebagai pegawai misalnya ya. Bukan pegawai apa namanya? Dinas sosial yang memberikan menyalurkan bantuan. Datang orang bertamu ke desa tersebut, kebiasaan desa tersebut menjamu atau tidak? Walaupun bukan untuk memberi bantuan.
5: Walaupun.
0: Iya.
5: Iya.
0: Menurut ana ya berarti itu sudah orofnya seperti itu. Entah itu pemberi bantuan atau bukan. Nah, insya Allah nggak ada masalah. Sekarang tinggal kembali kepada masalah uang transport itu tadi. Kalau memang tidak ada dia dari pihak yang menugaskan dia, gak ada masalah. Nah, haknya dia memang. Artinya kan kalau gak dapat uang transport, berarti nanti transportnya dia yang nanggung, entah sewa kendaraan atau uang bensinnya misalnya. Nah, maka gak ada masalah, haknya dia untuk mendapatkan secukupnya. Tapi kalau sudah mendapatkan, ya jangan, jangan diterima seperti itu. Nah, maka jangan, jangan terima. Barakallahu fikum. Baik. Nah, Alhamdulillah.
5: Di mahat kita ini terkadang kalau yang terlalu termasuk nabi tadi terkadang membawa makanan nabi gue atau roti untuk dibagi-bagikan kepada anak-anak kita yang sekolah di mahat, termasuk juga mengajarnya dari masa bidanya. Apakah ini tidak boleh tak?
0: Kalau itu dikasihkannya semua, gak ada masalah. Tapi kalau hanya ustadznya, apalagi wali kelasnya, yang megang nilainya, nah itu. Tapi kalau semua rata, gak ada masalah insya Allah. Seperti itu. Nah. Barakallahu fikum. Baik. Jadi, ya. Nah,
5: kamu. Ketika saya bertemu dengan pejabat-pejabat, terutama yang di level bawah, desa misalnya, salah satu keluhan mereka, kenapa kemudian mereka sering terjatuh pada korupsi dan lain-lain, karena ada satu hal, yaitu pos dana untuk menjamu tamu yang pejabat dari atas itu tidak ada, sehingga mereka cari-carikan dari mana saja, sehingga jadi artinya untuk menjamu seperti yang tadi itu memang tidak ada dananya dan diadakan sehingga terjadi.
0: Kalau memang betul seperti itu jangan. Kita perhatikan ya, ini ajaran Islam sebetulnya yang mulai banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, di mana sebetulnya orang-orang kufar terlepas mereka tahu atau tidak menerapkan ini. Di sebagian negara itu kan masalah gratifikasi dan yang itu kan betul-betul diperhatikan. Sampai pejabat itu dilarang menerima bahkan untuk sekedar minum kopi atau apa seperti itu di sebagian negara. Ini sebenarnya hakikat dari ajaran Islam. Nah, coba lihat, Islam sudah mengajarkan hal ini untuk menutup celah masalah korupsi, sogok menyogok dan yang lainnya, menutup celah seperti itu. Kalau seandainya penguasa kaum muslimin mempelajari sebetulnya dengan betul-betul mempelajari syariat Islam secara menyeluruh, niscaya korupsi dan yang lainnya itu mudah solusinya ada dalam Islam. Al-muhim, seperti itu kurang lebih. Barakallahu fikum. Nah, Allah habdal ya Khana.
6: Bagaimana bila
0: diundang makan waktu makan mudarisin dan bukan mudarisin, itu kan menunjukkan bahwa diundangnya itu bukan karena status mudarisnya. Sahih? Enggak ada masalah. Nah, dia mengundang bukan karena melihat antum sebagai mudaris. Tapi ya sudah, pokoknya ikhwan siapa saja, ya sebenarnya enggak ada masalah. Nah, tapi ketika tadi ala umalatihi, mengapa orang ini ngasih? Karena ini memang pekerja bagian ini, kasih biar lebih lancar, biar lebih seperti itu. Itu yang terlarang. Nah, tapi kalau bukan karena itunya, bukan karena status dia sebagai pemegang jabatan ini, bagian tersebut dan yang lainnya, yang enggak ada masalah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjut sekarang pada apa yang disebut oleh al-muallif di sini. Qala al-muallifu al-babur rabi' fir rahni. Kita masuk kepada pembahasan tentang gadai. Wa fihi mas'alatan. Dalam bab ini ada dua permasalahan. Al-mas'alatul ula. Ma'nahu wa adillatu masyru'iyatihi. Apa itu makna rohen, gadai, dan dalil-dalil tentang pensyariatannya? Ar-rohnu ja'lu ainin maliyatin wasiqatan bidainin liyustawfa minha au min samaniha idza ta'adzara al-wafa. Apa sih rohen itu? Rohen itu menjadikan benda ain maliyah, satu benda harta, sebagai wasiqah, sebagai penguat, sebagai jaminan untuk sebuah hutang. Itu rahan. Di kita Indonesia dikenal dengan sebagai gadai. Ya, intinya itu sebagai jaminan, itu rahan. Liyustawfa minha au min samaniha, untuk memenuhi dari barang ini, ya, atau dari harganya. Iza ta'adzara al-wafa, kalau tidak memungkinkan untuk dibayar. Ma'ruf insyaallah, ya, orang menggadaikan, menjaminkan, ya, itu kan dia dalam rangka hutang. Kalau nanti nggak bisa bayar hutang, maka barang gadai tadi itu dijual hasilnya untuk membayar hutangnya. Seperti itu kan ya? Hah? Itu kan rohan seperti itu. Gadai. Qala wal aslu fi masyru'iyati rahni qauluhu ta'ala wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Asal dari disyariatkannya rahan, yaitu firman Allah yang artinya apabila kalian sedang safar, kemudian tidak mendapatkan orang yang mampu menulis hutang piutang, ya sudah, kalau begitu farihanun makbudah, sebagai ganti bukti tertulis hutang piutangnya ini sekian-sekian, karena enggak ada penulisnya, gantinya apa? Sebagai penguatnya,
6: gadai, jaminan. Di sini ada pensyariatan rihan, farihanun makbudah. Wattaqid di safar fil ayah kharaja makhrajal ghalib fala mafhumalah. Kenapa kok disebutkan di sini safar dalam ayat ini? Yaitu ketika itu mayoritasnya itu ketika safar. Enggak ada mafhum lahu. Artinya ya itu hanya kenapa Allah sebutkan di sini wa in kuntum ala safarin? Ya karena ketika itu mayoritas kondisi menjaminkan barang itu ketika safar itu saja sudah. Nah. Lidalalati sunnah ala masyru'iyatihi fil hadar. Ya, ayat tersebut dalam kondisi safar itu tidak ada mafhumnya. Buktinya apa? Ternyata datang sunnah yang menjelaskan bahwa rohan menggadai itu juga dalam kondisi bukan safar boleh. Fa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudi ila ajalin warahanahu dir'an min hadid. Buktinya, dalilnya apa? Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi ila ajalin, membeli makanannya secara hutang. Farahanahu dir'an min hadid, biar ada penguat jaminan hutang itu nanti dibayar, Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada Yahudi. Nah, ini salah satu cara Islam memberi jalan keluar. Orang kalau mau menghutangi dan merasa tidak yakin kalau orang yang berhutang membayar, dia punya hak untuk mendapatkan ketenangan. Kan sudah lihat bersama kita, orang kalau mau menghutangi itu harus tahu hukumnya. Di antara hukum Islam masalah hutang piutang, orang kalau menghutangi itu harus tahu kalau orang yang berhutang betul-betul tidak mampu, maka tidak boleh ditagih. Nah, seperti itu hukumnya. Jadi kalau yang menghutangi itu ya harus tahu hukum ini dulu. Yang penting orang yang berhutang ini bukan orang nakal, bukan orang suka main hutang sana sini, dia dikenal jujur. Kalau memang betul nanti jatuh tempo gak mau membayar, jangan ditagih. Ini hukum Islam. Fanadziratun ila maisarah. Ayatnya jelas. Anda ingin menghutangi, tapi Anda ingin tenang, uang Anda kembali. Nah, ini caranya. Syariat banyak cara memberi jalan keluar. Ya sudah, kalau ingin uangnya enggak hilang, silahkan dia untuk apa? Meminta jaminan yang disebut dengan gadai. Nah. Qala al-mu'allif wal mas'alatu tsaniyah al-ahkamul muta'alliqatu bihi. Hukum-hukum yang terkait dengan gadai ini. Yang pertama, al-awwal, la yasihu rahnun ma la yajuzu bai'uhu kal waqfi wal kalbi li'annahu la yumkinu ifa'ud dain minhu wala rahna ma la yamlik. Rahan gadai ini tidak sah dalam perkara-perkara, dalam barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan. Contohnya wakaf. Tanah wakaf tidak boleh digadaikan. Karena tanah wakaf itu tidak bisa diperjualbelikan. Itu kan hukum asalnya seperti itu. Nah, begitu juga contohnya apa? Anjing. Anjing itu kan dilarang nas. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samani al-kalbi. Enggak boleh jual beli anjing. Maka anjing enggak bisa digadaikan. Enggak boleh untuk digadaikan. Karena apa? Ya sesuatu yang enggak boleh diperjualbelikan terus gimana nanti untuk jadi jaminan? Lalu fungsinya rohan itu nanti kalau enggak mampu membayar hutang, maka barang yang digadaikan ini dijual hasilnya untuk membayar hutangnya. Seperti itu. Nah, kalau barang-barang yang tidak bisa diperjualbelikan, gimana? Makanya tidak sah. Asani wa yushtaratu ma'rifatu qadri rahni wa jinsihi wa sifatihi. Dipersyaratkan juga apa? Tahu barang yang dirahan itu nilainya berapa, jenisnya apa, sifat-sifatnya bagaimana, muasaf kelasnya, speknya, pokoknya barangnya jelas. Asalis an yakuna rahin jaizat tasarruf malikan lil marhun au ma'zunan lahu fihi. Syarat yang ketiga, orang yang menggadaikan, berarti orang yang berhutang ini ya, dia memang orang yang punya hak untuk bertindak dan berbuat pada barang yang digadaikan. Berarti dia sebagai apa? Pemiliknya. Saya hutang, saya mau gadaikan nih mobil saya. Sah. Kenapa? Ya dia pemilik mobil. Pemilik mobil kan bebas untuk berbuat dan bertindak pada mobilnya. Itu artinya jaizut tasarruf seperti itu. Nah, atau orang yang menduduki kedudukannya pemilik, sudah diberi izin, entah wakil, entah wali, kalau anak kecil misalnya ya, atau orang gila walinya, seperti itu. Ini yang ketiga, ar-rabi laisa lirahin at-tasarruf fir-rahni bighairi ridha al-murtahin wala yamliku al-murtahin dhalika bighairi ridha ar-rahin. Baik. Orang yang menggadaikan, kalau sudah barangnya digadaikan, dia kan hutang duit. Barangnya kan digadaikan kepada orang yang menghutangi, ditaruh nih. Kan seperti itu ya. Maka orang yang berhutang ini sudah enggak bisa bertindak dan berbuat kepada barang yang dia sudah gadaikan itu, kecuali diizinkan oleh orang murtahin. Murtahin itu orang yang dititip, yang menghutangi. Itu murtahin. Seperti itu. Maaf, saya boleh pakai mobil saya. Tadi kan mobilnya digadaikan, hutang. Kalau kata murtahin, oh afwan, gak bisa. Sudah. Haknya murtahin. Seperti itu. Walaupun itu mobilnya rohin, mobilnya orang yang yang berhutang. Mobilnya orang yang berhutang, miliknya dia. Tapi karena dia itu statusnya sudah menggadaikan, maka sekarang dia terikat dengan orang yang menghutangi itu. Kalau diizinkan baru boleh, kalau tidak maka tidak boleh. Sebaliknya, wala yamlikul murtahin dzalika bi ghairi dharrahin. Sama juga yang menghutangi tadi itu itu juga enggak boleh berbuat, bertindak, memakai barang gadainya tadi itu. Orang yang menghutangi itu kan dia sekarang di sisi dia sekarang ada barang gadai ini, mobil tadi itu. Oh, dia mau pakai, enggak bisa. Kenapa? Kalau dia pakai berarti dia terjatuh ke dalam riba. Ini kan ceritanya dia menghutangi. Dia minta jaminan itu biar dia sekedar tenang saja uangnya kembali. Tapi hakikatnya yang terjadi kan hutang diutang. Baik. Orang yang menghutangi itu kan sudah lihat bersama kita, gak boleh mengambil manfaat apapun. Orang menghutangi itu kan gak boleh mengambil manfaat apapun dari orang yang berhutang. Lah kalau dia pakai mobilnya itu, berarti dia mendapatkan manfaat dari pemberian hutangnya dia. Dia mendapatkan manfaat ketika dia meminjamkan uang, dia mendapatkan manfaat. Mak bisa pakai mobil, terlarang. Nah, riba. Kecuali pada kondisi yang nanti akan datang, dan juga pada kondisi lain. Baik. Kita lanjut pada masalah gadai. Orang hutang 100 juta datang kepada bos atau pengusaha. Pengusahanya ini tanya, apa jaminannya kamu bayar? Sawah saya, Pak. Saya gadaikan sawah saya. Oh, baik. Sepakat. Maka itu enggak boleh si yang memberi hutang tadi itu untuk memanfaatkan sawahnya. Hasil sawah dia yang dapat, enggak bisa. Dong, dia menghutangi. Hutang itu tidak boleh ada membawa keuntungan atau manfaat. Kalau dia mendapatkan manfaat, entah bentuknya apa saja, maka itu kan sama dengan riba. Nah, kecuali pada kondisi kalau posisi rohen atau gadainya adalah hutang piutang dari jual beli. Nah, ini dibedakan. Baik. Hutang itu ada yang murni hutang pinjam. Ya. Saya pinjam uang 100 juta. Maka hukumnya yang barusan sudah kita dengar bersama. Ada hutang tipenya beli barang tapi hutang. Dipahami ini ya. Penjual

Ya. Penjual menjual suatu produknya, HP harga 5 juta. Hutang. Si pembeli hutang, saya hutang ya. Sepakat harga 5 juta. Tapi apa jaminannya Anda membayar? Sepeda motor. Baik. Paham ya? Berarti sekarang barang gadenya apa? Sepeda motor. Ini kan asas hutang piutangnya kan bukan murni pinjaman, tapi jual beli. Ya. Di mana si penjual itu memang dapat untung. Dia cari untung dan dia penjual, tapi dia jual barangnya dengan cara kredit atau hutang. Nah, karena orang pembeli ini tidak meyakinkan di sisi dia, dia minta jaminan. Jaminannya sepeda motor. Maka sepeda motor ini, kalau orang yang beli dengan cara hutang tadi itu meribai untuk dipakai, itu boleh dipakai. Nah, beda dengan hutang yang sifatnya murni pinjaman. Ridha atau tidak ridha haram. Kenapa? Riba. Riba itu kan gak peduli ridha. Ya kan? Saya ridha kok hutang ke bank. Tetap aja haram. Kan seperti itu. Nah, bank juga mengatakan yang pinjam ke saya ridha. Ya tetap aja haram. Kalau baru saya riba, gak ada ridha atau tidak ridha. Maka dibedakan antara rohan gadai yang sifatnya dari pinjaman murni dengan sifatnya hutangnya itu dari jual beli. Kalau yang dari pinjaman murni, maka secara mutlak tidak boleh dipakai, tidak boleh dimanfaatkan. Nah, itu hukum asalnya. Nanti ada rinciannya berikut lagi. Tapi kalau yang dari jual beli, maka kalau orang yang pemilik barang ini yang menggadaikan mengizinkan untuk dipakai, maka silahkan orang yang menghutangi memakai barang tersebut. Dipahami ini ya, barakallahu fikum. Baik. Qala al-mu'allif al-khamis, syarat yang kelima. La yajuzu lil murtahin al-intifa'u birrahni illa an yakuna ar-rahnu markuban aw mahluban. Fayajuzu lahu an yarkabal markub aw yahlibal mahlub idza anfaqa alayhi. Tidak boleh bagi murtahin. Murtahin itu orang yang menerima barang gadai, artinya orang yang meminjami, yang menghutangi, itu murtahin ya. Murtahin ini tidak boleh memanfaatkan barang gadainya. Kecuali kalau barang gadainya itu adalah tunggangan atau hewan yang diperah susunya, maka dia boleh untuk menunggangi atau memerah susunya selama dia yang menafkahi. Contohnya begini sederhananya. Ini barang gadainya ini pinjam 10 juta, jaminannya apa? Jaminannya kambing. Ini kan benda hidup, makhluk hidup. Beda dengan emas, beda dengan HP. Seperti itu. Makhluk hidup itu butuh dinafkahi. Ya kan? Nih Pak, kambingnya nih. Lah terus, siapa yang mau nafkahi? Kan seperti itu. Ya kan? Kalau gak dinafkahi kan mati kambing itu. Akhirnya kambing itu dinafkahi, diberi makan oleh murtahin. Karena barangnya ada di dia, diberi makan. Ya kan? Nah, dalam kondisi ini, dalam rangka karena dia sudah menafkahi si kambing ini, ternyata si kambing ini, kambing betina, yang sedang apa? Ada susunya, maka dia boleh untuk mengambil susunya, manfaatkannya. Kenapa? Karena dia menafkahkannya. Yang penting yang diambil, diperkirakan aja, bisa diukur, dikadar sebatas infak yang dia keluarkan. Kalau dia keluarkan infaknya 10.000, ya, sementara harga susu 1 liternya 5.000, maka dia boleh mengambil susunya 2 liter.

0: Karena dia beli rumputnya 10 ribu, nah, harga susunya 1 liternya 5 ribu. Silahkan dia mengambil sebatas yang sudah dia keluarkan untuk menafkahi si kambing itu. Berarti 2 liter dia boleh. Sama juga dengan yang digadaikan ini hewan tunggangan, kuda. Seperti itu. Kuda butuh untuk dinafkahi, ya kan? Sama. Maka silahkan dia memakai kuda itu sebatas nafkah yang dia keluarkan. 10 kilo kuda itu ternyata makannya menghabiskan misalnya 1 ikat rumput, misalnya 1 ikat rumput harganya 50 ribu, ya 10 kilo. Dia kemudian kebutuhan kudanya, menafkahkan kudanya itu ya kurang lebih itu sama. Maka sebatas itu dia boleh untuk memakai, menunggangi kuda tersebut. Artinya apa? Benda-benda atau barang-barang yang di situ dibutuhkan untuk dinafkahi, maka boleh dipakai sebatas nafkah uang yang dia keluarkan. Dah itu. Hukum asalnya, kalau tidak butuh dinafkahi, tidak butuh diberi makan, terlarang untuk dipakai. Kalau itu murni pinjaman. Adapun kalau tak jual beli, maka butuh izin dulu dari orang yang berhutang. Nah, taif asadis almarhun amanatun fiyadil murtahin la yadmanuhu illa bitta'addi. Marhun, barang yang digadaikan itu merupakan amanah titipan di tangan murtahin. Sudah tahu murtahin ya, orang yang menghutangi. Seperti itu. Maka dia tidak bertanggung jawab hilangkah, rusakkah atau apa, kecuali kalau dia melakukan ta'addi. Nah, ta'addi itu artinya menggunakan barang melebihi porsinya. Motor misalnya, itu kan uraf kebiasaannya itu motor itu kan dikendarai oleh 2 orang dewasa. Gulag maksimalnya 3 orang dewasa lah. Ya, ini motor dikendarai 4 orang. Rusak. Misalnya dia jual beli tadi itu, ya dia sudah izin, saya pakai motornya ya. Oh iya silakan. Dikendarai 4 orang. Rusak, maka dia bertanggung jawab. Si murtahin ini bertanggung jawab. Ini muta'addi, melampaui batas. Seperti itu. Kondisi kedua juga yang tidak disebut oleh mu'alif, yaitu tafriyut, bermudah-mudahan. Itu juga bertanggung jawab. Bagaimana tafriyut bermudah-mudahan? Motor yang digadaikan, kalau di suatu kebiasaan setempat, yang namanya motor itu dimasukkan di rumah. Di situ kebiasaannya yang namanya motor itu nyimpen kalau malam hari itu masuk dalam rumah. Kebiasaan di situ. Ya. Tempat satu dan yang lainnya mungkin berbeda-beda masalah keamanan. Lah dia enggak dimasukkan di rumah. Kemudian hilang. Seperti itu. Maka dia bertanggung jawab. Dia bermudah-mudahan. Seperti itu. Maka kalau dia tidak ta'addi, ya, kemudian dia juga tidak tafrid, barangnya hilang atau rusak, dia tidak dikenai tanggung jawab. Ya sudah, qadarullah. Wa masya'a fa'al. Seperti itu. Qala al-mu'allifu fa'idha halladain alladhi bihi rahnun wajaba 'alal madin sadaduhu fa inimtana'a ajbarahu al-hakim fa inimtana'a habasahu wa azzarahu hatta yuwafiya ma 'alaihi min ad-dain aw yabi'a ar-rahnu aw rahna wa yusaddid min qimatihi. Kalau sudah jatuh tempo hutang, maka wajib bagi orang yang berhutang untuk melunasi. Kalau enggak mau lunasi, maka hakim penguasa memaksa dia. Kalau masih kekeh enggak mau, akhirnya dipenjara, dipukul, disiksa, pokoknya dengan ikop-ikop atau hukuman-hukuman. silahkan penguasa yang punya hak untuk menilai diapakan enaknya orang ini. Sampai dia memenuhi kewajiban membayar hutang tersebut. Atau apa? Ya itu tadi, rohnya dijual, barang gadanya dijual, kemudian kan itu melunasi hutangnya. Tapi terkait jual beli ini juga yang perlu diketahui, bahwa barang gadai itu tetap miliknya orang yang menggadaikan, orang yang berhutang. Itu miliknya dia. Tapi waktu jatuh tempo tiba, kemudian dijual, maka juallah dengan apa adanya, dengan harga biasa normal, ya, kepada siapa saja yang mau beli. Maka tinggal dilihat, hutang 10 juta, kalau ternyata barang yang digadaikan dijual lakunya 15 juta, ya sudah, 10 juta dibayarkan, 5 juta miliknya orang yang berhutang, milik pemilik barang. Nah, itu seperti itu. Pun sebaliknya, kalau ternyata yang digadaikan barangnya harganya cuma 5 juta, hutangnya 10 juta, ya sudah 5 juta bayarkan, sisanya 5 juta dia masih memiliki tanggungan hutang 5 juta. Itu rohan kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang mau disampaikan sebelum kita lanjut pada permasalahan berikutnya, yaitu jual beli salam atau salaf. Nah. Ya. Jadi yang perlu kita ketahui, gadai itu tidak boleh ada bunga. Rohen atau gadai tidak boleh ada bunga. Kalau ada bunga berarti di situ ada unsur kedzaliman. Utang 10 juta disuruh bayarnya 12 juta. 2 juta itu bukan haknya dia. Ini perlu diselesaikan dulu ini urusannya ini. Seperti itu. Kecuali beli kepada, bilang kepada pegadainya bisa kembalikan dulu 2 jutanya itu. Itu tidak halal. Nah, kemudian setelah itu saya beli barangnya. Nah, kalau ini kalau yang pakai riba, tapi kalau tidak pakai riba yang enggak ada masalah, silakan aja beli. Seperti itu. Itu tadi. Ini sebenarnya terkait dengan haknya orang. Nah, riba ini kan apa, zalim, artinya orang cuma 10 juta kewajibannya tapi disuruh bayar 15 juta. Apalagi yang sekarang pinjol-pinjol dan segala macamnya. Hutang cuma 5 juta bisa disuruh bayarnya 20 juta. Luar biasa. Nah, sehingga selesaikan dulu urusannya itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, khalas. Ya. Sawah. Hah?
1: Orangnya yang punya sawah itu sudah bilang yang mengurangkan kita itu. Sudah pak, jangan saya yang kerja dari bagian 20-80 atau berapa, boleh nggak?
0: Nah, itu lain lagi masalahnya. Jadi menggadaikan sawah, kan sawah juga jangan ditelantarkan, kan seperti itu, iya kan? Silakan dimanfaatkan, enggak ada masalah. Bukan berdasarkan masalah gadai, tapi ayo kita kerjasama. Kayak tadi itu. Itu enggak ada masalah. Dan memang harus gitu, jangan sawah ditelantarkan. Nah, kalau dia punya modal sendiri ya silakan dia garap dengan seizin. Kalau enggak, ya ayo kerjasama. Akadnya akad sendiri. Tidak terkait dengan gadai. Seperti itu. Makanya sebetulnya gak ada masalah. Nah, akad kerjasama, bapak pemodalnya, saya pekerjanya. Entah 80-20, 60-40, terserah, kesepakatan. Makanya sebetulnya gak ada masalah. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kalau ini,
2: Pak, yang mengambil, tadi sudah dari sawah, kerjasama,
0: Oleh siapa? Oleh si murtahin dikerjakan sendiri, digarap sendiri, dimanfaatkan sendiri. Hasilnya dimakan sendiri. Ya kan, tapi dia memanfaatkan.
1: Iya.
0: Iya, ya sudah. Pokoknya memanfaatkan. Enggak harus keuntungan dia, pokoknya dia memanfaatkan. Ini loh cuma dipakai mobilnya. Enggak dapat duit dia, cuma dipakai. Ini dia manfaatkan untuk usaha yang dia harapkan. Manfaatkan dia. Ini juga perlu dipastikan bentuk gadainya dari apa? Murni pinjaman atau dari jual beli apa? Hutang jual beli. Seperti itu. Kalau dari murni pinjaman terlarang, tapi kalau dari jual beli kalau diizinkan enggak ada masalah. Nah.
1: Biasanya kalau berada sawah itu kalau lama-lama bisa dijual bisa sawahnya.
0: Oleh?
1: Oleh yang meminjam.
0: Yang meminjamkan atau yang?
1: Yang meminjam, yang punya utang.
0: Yang punya sawah berarti?
1: Yang punya sawah.
0: Uh-uh. Jadi pinjam uang. Makanya gade ini yang pertama tadi disebutkan harus jelas waktunya, sifat semuanya harus jelas. Akad itu semuanya harus jelas waktunya sampai kapan. Seperti itu. Jadi tayo, misalnya sebulan, ternyata
1: 2 tahun.
0: Gak bisa bayar. Sebentar, diselesaikan dulu kan. Kalau gak bisa bayar, itu berarti diselesaikan dulu. Seperti itu. Ini saya gak ada duit untuk membayar. Silahkan dijual sawahnya. Kan gitu. Enggak, ini sekarang yang anunya itu seperti itu harusnya. Standar syar'inya. Tayyiblah, enggak ada masalah, suluh. Ya, ya sudah kalau gitu saya hutangi lagi. Ya. Saya hutangi lagi gitu ya, dia butuh duit lagi. Yang penting jelas, enggak ada masalah. Saya butuh uang lagi nih, Pak. Seperti itu. Nah. Ya sudah, dengan apa jadi tanah ini? Ini harganya masih 200 juta loh, utang saya cuma masih 50. Oh ya sudah. Yang penting jelas. Dan ini sudah. Nanti diperbarui lagi akadnya sudah waktu jatuh tempo, diperbarui lagi akadnya. Enggak ada masalah. Tapi kalau pakai akad awal terus seperti itu enggak boleh. Nah. Yang penting semuanya itu harus jelas. Jual beli, utang piutang dan yang lainnya yang namanya akad itu harus jelas semuanya. Dari situ akhirnya kemudian menentukan hukum. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sudah jam segini, sebetulnya pengin tak selesaikan ini masalah salam. Bagus ini jual beli salam, tapi waktunya sudah gimana? Apa nanti pada pertemuan berikutnya atau sekarang lanjut? Terserah. Hah? Kalau ana pribadi, ana pengin lanjut. Bagaimana khawatir memberatkan antum? Hah? Lanjut ya, tadi. Qala al-mu'allif al-babul khamis fi salam. Wa fihi mas'alatan. Sekarang kita masuk pada bab yang kelima, yaitu jual beli salam, nama lainnya juga jual beli as-salaf. Nah, ada dua masalah. Al-mas'alatul ula fi ma'nahu wa adillatu masyru'iyatihi wal hikmatu min dzalik. Apa itu makna dari salaf atau salam? Terus dalil-dalil tentang pensyariatannya dan juga hikmah dari pensyariatan jual beli salam atau salaf. Ta'rifuhu as-salam was-salaf bima'na wahid. Sama. Boleh kita katakan salaf jual beli salaf, boleh kita katakan jual beli salam. Apa itu? Wa huwa bai'u sil'atin ajilatin mausufatin fi dhimmah bisamanin mutaqaddim. Salam itu menjual barang yang barangnya ini serah terimanya nanti. Dia memiliki mausufah sifat-sifat spek yang sudah jelas fi dhimmah. Artinya si penjual bertanggung jawab. Disebutkan sifat-sifatnya ini. Ya. Nah, kurma, kurma ajwa, jenisnya begini, beratnya sekian, yang ini pokoknya jelas semuanya. Bisa manin mutaqaddim, tapi uangnya sekarang cash. Ini kebalikannya dengan dain. Hutang, jual beli hutang. Kalau jual beli hutang, itu kan pembeli dapat barang sekarang, bayarnya nanti, si penjual dapat uangnya nanti. Kalau ini kebalikannya, si pembeli bayar sekarang cash, sama si penjual nanti ngasihnya. Seperti itu. Pak, saya beli padi, jenis inilah padi ini segala macam, berapa? 1 ton, pokoknya semua jelas. Si petani butuh modal. Nah, si petani butuh modal. Seperti itu, dia jual sekarang. Nanti ketika panen, bulan sudah ditentukan sudah, ya, bulan Oktober atau bulan Ramadan, dengan ciri-ciri yang sudah disepakati semua dan bertanggung jawab, saya serahkan. Ini salam. Ini jual beli salam atau salaf. Yang demikian boleh. Tapi syarat tadi itu cash langsung si penjual, si pembeli. Nah, keuntungannya pembeli dapat harga murah, penjual bisa menggerakkan usahanya. Kan petani rata-rata seperti itu, butuh modal awal kan seperti itu, iya. Nah, baik. Ini salam atau salaf? Qala al-mu'allifu dalil masyru'iyyatihi. Dalilnya apa? Wa huwa masyru'un. Fa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa huwa yuslifuna fi thimar as-sana wa sanatain. Faqala man aslafa falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Salaf, jual beli salaf atau salam ini masyru' disyariatkan. Dalilnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah alaihi salatu wasallam datang di kota Madinah dari Mekah hijrah dalam kondisi menjumpai penduduk Madinah melakukan jual beli salaf ini. Fisimar, pada buah-buahan, ya, buah-buahnya ketika itu kurma akhirnya. Sana sanaten, jangka waktunya 1 tahun atau 2 tahun. Maka dibenarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dengan ketentuannya. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, barang siapa yang melakukan jual beli salaf atau salam, maka hendaknya dia melakukannya dengan kail, takaran yang sudah diketahui, atau dengan wazan, dengan berat yang diketahui, ila ajalin ma'lum. Waktunya juga nanti disepakatinya juga sudah jelas. Itu jual beli salaf atau salam. Sebagian ulama mencukupkan bahwa jual beli ini hanya boleh pada makanan. Yang rajih jual beli ini berlaku pada seluruh barang, apa saja. Yang penting memenuhi syarat-syaratnya boleh. Nah, HP kah, mobil kah, yang penting syarat-syaratnya terpenuhi. Baik. Al-hikmah min masyru'iyyati, apa sih hikmahnya? Wa ajazathu asy-syari'atul islamiyah tawsi'an 'ala afradiha. Fal mazari' mathalan qad la yamliku aw al muzari' fal muzari' mathalan qad la yamliku naqdan yunfiquhu fi islahi ardihi wa zira'atihi wa la yajidu man yukriduhu fa ubiha lahu as-salam hatta la tafutahu maslahatu istithmar ardihi. Syariat Islam ini membolehkannya tausi'an 'ala afradiha, memberi kelapangan, keluasan, keluasan, ya, kepada ahli Islam. Contohnya petani, dia enggak memiliki uang cash untuk menggarap tanahnya dan ladangnya. Dia enggak nemui orang yang bisa menghutangi. Maka diperbolehkan jual beli salam. Dengan itu dia tidak terlewatkan dari apa? Mendapatkan maslahat untuk menggarap lahan pertaniannya. Ya. Nanti akan datang bersama kita. Intinya kan tadi di sini disebutkan mausufatun fidzimma. Bertanggung jawab. Sehingga kalau gagal panen, ya uangnya dikembalikan. Harus seperti itu. Makanya disebutkan mausufah fidzimma. Penjual bertanggung jawab. Nanti akan ada syaratnya. Ya, kalau gitu ini jual beli enggak jelas. Enggak. Ini jual beli yang boleh dilakukan memang secara keumuman. Jual beli itu memang barang itu memungkinkan ada. Walaupun terkadang gagal panen, musibah dan yang lainnya. Tapi secara keumumannya ada, memang enggak ada masalah. Ya memang ini aturan syar'i memudahkan. Ketika enggak ada karena musibah dan yang lainnya, sudah ada ketentuan lagi. Makanya fi dzimmah. Artinya penjual juga menjamin. Seperti itu. Contohnya, namanya kurma. Itu kan panennya di musim panas. Ya, kurma itu enggak akan bisa di musim dingin. Lah terus kesepakatannya jual kurma, saya beli, Bapak punya kebun kurma ya. Saya beli kurmanya Bapak nanti, iya, kapan? Pas musim dingin. Ini kan secara keumuman enggak ada kurma panen di musim dingin. Ah, ini terlarang. Nah. Seperti itu. Ya. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah fi syurutihi. Nah, ini syarat-syaratnya. As-salamu naw'un min anwa'il bay' wa lidzalika yushtaratu li sihhatihi asyurutul mutaqaddimatu fi 'aqdil bay' wa yudafu 'alayha al-ati. Salam ini termasuk dari jenis jual beli. Atas dasar itu dipersyaratkan untuk terjadinya keabsahan akad jual beli salam, itu syarat-syarat yang sudah lewat pada syarat jual beli, dan ditambahkan pada syarat-syarat tersebut hal-hal yang berikut ini. Apa yang pertama? Yang pertama, an yakuna al-muslamu fihi mimma yumkinu indibatu sifatihi bikailin aw waznin aw zar'in hatta la yuaddi ila tanazu'. Barang yang al-muslam fihi, barang yang dijadikan jual beli salam ini memang barang yang sifat-sifatnya itu bisa ada jelas. Bukan barang yang masih sifatnya enggak bisa dipertanggungjawabkan kejelasannya. Mobil, madu, kurma, buah-buah ini kan jelas semuanya bisa. Ada tipe-tipenya, ada jenis-jenisnya. Berat, takaran semuanya jelas. Ya. Nah, makanya seperti ini gak apa-apa. Kedua, ma'rifatu qadri al-muslam fihi bimi'yarihi asy-syar'i. Fala yasihu fi makil waznan wala fi mauzun kailan. Kita tahu takaran barang yang diperjualbelikan secara salam ini dengan timbangan syar'i. Maka kalau barangnya, tentunya zaman dahulu ya terutama ya, itu barang yang makil dengan ditakar, so', maka kalau barang so' ini gak boleh diperjualbelikan dengan ditimbang. Tentunya zaman dahulu kita sekarang. Sekarang sih dengan kecanggihan teknologi mudah semuanya. Tapi zaman dahulu yang namanya kurma itu dengan kail, dengan so'. Seperti itu. Nah, sama juga kalau yang sifatnya mauzun, yang ditimbang gak boleh dengan takaran. Akhirnya al-muhim, kalau yang mauzun ya dengan wazan, kalau yang makil yang dengan takaran, ya dengan kail, dengan takaran. Intinya jelas barangnya tersebut. Asalis an yudhkara jinsu al-muslim fihi, al-muslim fihi wa naw'uhu bisifatihi al-mumayyizah lahu. Jenis barangnya, ya modelnya, speknya, yang memang dengan spek itu terbedakan memang. Seperti itu. Nah, barang mobil Toyota atau HP Samsung tahun sekian merek jelas. Nah, atau kain atau apa sajalah. Nah, mangga misalnya atau madu, pokoknya jelas semuanya. Arabi an yakuna dainan fid dhimmaini. Barangnya itu dain, artinya barang itu untuk barangnya nanti, tapi fid dhimmah ini harus. Sehingga bertanggung jawab kalau ternyata kena musibah, gagal panen, bertanggung jawab uangnya kembali, seperti itu. Al-khamis an yakuna mu'ajjala. Ini barangnya itu mu'ajjal, bukan barangnya sekarang, tapi nanti diserahkannya. Kita sekarang berbicara tentang jual beli salam. Kalau pengin main salam, ya ini caranya. Mau jual beli yang lainnya silakan, tapi kalau kita sekarang berbicara salam, ya ini caranya seperti ini. Nah, as-sadis an yakunal ajalu ma'luman wa muhaddadan minat tarafain. Ajalnya waktu jatuh temponya, waktunya jelas ditentukan oleh kedua belah pihak. As-sadis an yuqbad tsaman kamilan ma'luman fi majlis 'aqd qabla tafarruqihima. Ini si penjual menerima saman uangnya kamil. Nah, ini syaratnya. Nah, jadi yang dibayar itu secara kontan semuanya, bukan dibayar nyicil dulu, enggak. Ini bukan dikatakan salam atau salah. Kontan kamilan ma'luman. Utuh dan diketahui fi majlis al-'aqd. Di majlis akad sebelum berpisah, berpencar antara penjual dan pembeli. Asamin kaunul muslim fihi mimma yughlabu wujuduhu inda hululil ajal hatta yusallimahu lahu fi waqtihi. Fa illam yakun mawjudan karutabi fi syita lam yasih li annahu gharar. Aini. Keberadaan barang yang dijadikan jual beli salam ini, tapi memang yughlabu secara keumuman itu memang ada barang itu ketika nanti jatuh tempo, sehingga orang itu bisa menyerahkannya pada waktunya. Kalau tidak seperti ini kondisinya, seperti tadi itu rutab ya, di musim dingin enggak ada ceritanya panen kurma di musim dingin, maka yang seperti ini tidak sah, karena itu termasuk dari gharar. Gharar ini enggak jelas, menipu. Ini yang dimaksud jual beli salam. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau sampaikan, dipersilakan. Ya. Apa itu? MLM. MLM ini sudah ada fatwa para ulama banyak, Lajnah Daimah, singkatannya juga Syekh Al-Albani banyak. MLM ini terlarang. Haram. Nah, dia ada unsur gharar. Aklu amwalin nas bil batil. Nah, seperti itu. Yang kerja 10 orang yang dapat ini. Kan seperti TMLM ya? Sistem piramida seperti itu. Nah, enggak boleh seperti itu, haram. Nah, dan yang terjadi akhirnya memang itu terjadi kemandekan ketika sudah di rute sekian bermasalah. Nah, yang anak tahu seperti itu. Memang awal-awal, tapi sudah kan akan ada posisi kondisi stagnan, artinya susah mau. Akhirnya kasihan di bawah-bawah ini. Yang atas-atas sudah untung banyak, di bawah-bawah banyak sudah fatwa ulama yang mengatakan haram tentang multi level marketing. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Ya. Orang punya showroom mobil atau motor, tapi kan salam ini ya ceritanya ya, tes dulu, seperti itu ya. Nah, merek Toyota tahun 2000 XL Kija, apa yang gak mungkin? Kan bisa, seperti itu. Nah, memungkinkan. Mangga atau selain pertanian ya misalnya. HP banyak. Memungkinkan seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ya.
2: Berarti kalau misalnya dalam pembayarannya itu ada pikirnya itu
0: enggak boleh. Bu, enggak boleh. Itu bukan salam. Nah, sekarang tinggal lihat akadnya bagaimana. Bisa masuk akad-akad yang lain, tapi menuhi syaratnya enggak? Nah, seperti itu sudah. Nah. Nah, tafadhol. Nah, tafadhol. Beli beras bantuan dari pemerintah. Kalau dia butuh, sebentar. Siapa yang menjual? Misalnya begini, pemerintah kan memberi beras bantuan, gratis berarti ya? Gratis. Sudah dibagikan ya?
2: Belum, Ustaz. Itu nanti kadang dapat kabar dulu, Ustaz. PKH itu kan bulan ini. Ustaz.
0: Pembagiannya bulan ini?
2: Iya. Itu kadang kalau yang dapat ini butuh uang dulu, Ustaz, itu biasanya bantuan.
0: Gak boleh, gak boleh. Kan sudah lewat pada kita. Orang itu kalau mau jual barang, ya, yang pertama dia sudah memiliki dulu, seperti itu. Lain lagi sekarang masalah salam. Ini beras bantuan. Nah, iya kalau dia Pak juga pasti menerima.
2: Iya memang ada
0: terdaftar sudah. Iya. Nah, almuhim enggak. Bukan seperti itu. Iya. Jual beli salam di bidang pertanian, ya.
2: Jika dikomparasikan dengan larangan pemerintah untuk menjual tanaman atau buah-buahan
0: yang masih muda. Ya.
2: Nah, ini saya tadi bilang kan semua itu tanggungannya penjual. Misalkan gagal panen kan harus dikembalikan.
0: Bertanggung jawab ya.
2: Lalu gimana kalau bukan gagal panen tapi hasil panennya minus? Apakah si penjual ini harus mengembalikan selisihnya?
0: Iya. Gitu. Karena kan tadi kan harus jelas semuanya. Berapa kilonya termasuk? Satu berapa tonnya termasuk? Kalau ternyata cuma kesepakatannya 5 ton, ternyata cuma 3 ton. Ya, si pembeli berhak enggak mau. Kalau mau usulah, ya sudah 3 ton yang harga 2 tonnya kembali. Ya harus seperti itu. Makanya fi dzimmah. Artinya bertanggung jawab. Harus seperti itu. Itu lain lagi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anbe timar hatta tasfar atau tahmar, itu kan ceritanya buah masih muda di pohonnya tapi sudah dibeli, padahal panennya dia butuhnya nanti, itu lain lagi seperti itu. Nah, ini dia beli buah matang kok. Akadnya itu beli buah matang. Nah, beli mangga matang, beli rotop. Beli padi ya padi yang matang. Itu akadnya seperti itu. Kalau yang melarang untuk jual beli sampai nanti waktu menguning, itu kan karena enggak tahu ini. Enggak jelas. Iya kalau betul panen, kalau enggak. Nah, seperti itu. Jadi berbeda. Kalau salam ini untuk beli padi yang memang memang sudah layak panen, seperti itu. Nah, baik, barakallahu fikum. Nah, untuk Allah. Bagaimana?
3: kebetulan di tengah ini orang yang apa butuh dana mau dijual satu kambing itu dijual dan kebetulan yang ada ini butuh uang kalau saja 1 juta 600 ya Ustaz kan baru lahir kambing itu ada tidak sampai lah kalau 1 juta 600 dengan akad dengan si orang itu dan membeli akhirnya nanti 6 bulan kemudian dijual lah kambing itu apa itu termasuk asal
0: bukan. Jadi ceritanya ini karena kambingnya masih muda, belum harganya masih belum segitu. Ini sudah bukan mausufah fid dhimmah. Ini sudah ta'yin barangnya. Kalau baik salaf, itu tadi disebutkan mausufah. Itu barangnya itu belum ada nih yang ini. Enggak. Bukan sudah perentuan barang yang ini, bukan. Tapi barangnya pokoknya sifatnya begini, begini, begini, begini. Kalau itu tadi kan sudah ditentukan, barang yang ini, tapi nanti. Seperti itu ya. Hah? Ini kambing yang ini, sudah tertentu, sudah. Nanti nunggu besar. Bukan, bukan salaf itu. Salaf itu mausufah. Barangnya itu bukan ta'yin, barang sudah tertentu, bukan. Tapi dengan sifat seperti itu. Karena belum ada memang barangnya. Tapi sifatnya begini, begini, begini, seperti itu. Karena yang seperti ini bukan termasuk baik salaf. Nah, barakallahu fikum. Taib, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.
4: Taib, bismillahirrahmanirrahim.
0: Wa atubu ilaik.
4: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-muallifu al-babu as-sadis. Sekarang kita masuk pada bab yang keenam dari Kitabul Buyu'. Nah, atau dari kitab Al-Mu'amalat. Fil hawalah wa fihi mas'alatan. Yaitu sekarang berbicara tentang al-hawalah. Atau juga boleh dibaca dengan al-hiwalah. Al-mas'alatul ula ma'naha wa adillatu masyru'iyyatiha. Apa itu makna al-hawalah? Dan al-mu'alif akan menyebutkan dalil-dalil tentang disyariatkannya. Al-hawalah.

alaihi. Baik, al-hawalah itu secara ringkas ceritanya begini. Dan ini tidak jarang mungkin kita temui di Indonesia, di negeri kita. Orang punya hutang, di saat yang bersamaan dia juga punya piutang ke orang lain. Jadi dia punya hutang ke A, di sisi lain si fulan ini duitnya juga ada di B. Fulan hutang ke A, tapi di sisi lain dia juga punya uang di B. Artinya B hutang ke fulan ini. Fulan hutang ke A, jatuh tempo. Akhirnya kata si fulan ini, saya hutang saya ke Anda wahai A, saya apa istilahnya itu, silahkan datang ke B, terserah istilahnya apa, tagih di dia. Ini kan banyak terjadi ya. Orang punya utang, ketika ditagih, oh saya ada uang di fulan, misalnya seperti itu. Saya ada uang di Z, sudah ambil dari dia aja. Ini yang namanya dengan al-hawalah. Definisinya makanya disebutkan memindahkan hutang dari tanggung jawabnya al-muhil, dipindahkan ini beban hutang ini kepada tanggung jawabnya al-muhal alaihi. Sekarang fulan adalah orang yang memindahkan hutang ini, namanya al-muhil. Tadi kan ceritanya fulan hutang ke A, ya. Fulan namanya muhil, istilahnya adalah al-muhil. A ini istilahnya al-muhal atau al-muhtal. Si B yang dimana uangnya fulan ada di B, yang kemudian ketika A ini datang ke fulan, nagih hutangnya ke fulan, yang kemudian oleh fulan dipindahkan ke si B. Si B ini namanya al-muhal alaihi. Makanya di sini sebutkan memindahkan hutang dari tanggung jawabnya al-muhil, yaitu fulan, dipindahkan ke tanggung jawabnya al-muhal alaihi, si B. Ini namanya al-hawalah. Dipahami sampai sini ya? Hah? Wahiyya masyru'atun lima fiha minal irfaq watabadulil masalih baina afradil ummah wattasamuh wattashil al-mu'amalat. Al-hawalah ini atau al-hiwala ini sesuatu yang disyariatkan karena padanya ada apa? Irfaq, memberi kemudahan. Makanya ini seperti kondisinya itu babul irfaq, ta'awun, berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Itu hukumnya mirip dengan hutang dari sisi enggak boleh masuk manfaat di sini. Misalnya kata si B, si A ini memindahkan hutangnya ke B misalnya. Karena si sudah dipindahkan ke B, ya sudah nggak apa-apa, tapi jadi anu ya, nilai hutangnya berkurang ya,
Artinya dengan perbuatan ini dia mendapatkan manfaat ini, si B. Gak boleh. Nah, mirip dengan hutang. Babnya itu bab ihsan atau irfaq. Seperti itu. Dan juga tabadul masalih, saling mendapatkan maslahat antara person-person atau individu-individu yang ada di umat Islam. Wa tasamuh, saling toleransi. Jadi ketika si A ini hutangnya oleh fulan dialihkan ke B, ya sudah, si A nurut ikut. Seperti itu. Wa tashil al muamalat, memudahkan muamalat. Dan ini kan banyak terjadi kan, seperti itu ya. Nah, ayo bayar hutangnya. Ya, anu, ambil di Muhammad aja misalnya. Nah, ini banyak terjadi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza utbi'a ahadukum ala mali falyatba. Apabila salah seorang di antara kalian itu diberlakukan perbuatan al-hawalah ala mali falyatba, maka lakukan. Mali itu orang berhutang dan dia punya kemampuan untuk membayar. Itu mali. Dia jujur, tidak dikenal nakal. Ya, dia punya kemampuan membayar hutang. Ini namanya mali. Jadi ceritanya begini. Idza utbi'a ahadukum 'ala mali falyatba. Jika salah seorang di antara kalian tuh diberlakukan hawalah, si A ini sekarang, kan dia duitnya ada di fulan. Ya. Si A ini apabila diberlakukan hawalah kepada si B, datang ke fulan, fulan ini kemudian melakukan hawalah, hutangnya dialihkan ke B. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, falyatba. Ini kan ada perintah di sini. Nah, hendaknya A ini ya sudah, ngikut, nurut. Makanya dari hadis ini sebagian ulama berpendapat bahwa al-hawalah ini jika diberlakukan tentunya dengan syarat-syaratnya, maka wajib untuk A nurut, ngikuti. Karena perintah dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, idza usbi'a ahadukum 'ala mali falyatba. Fal, perintah. Maka A ketika si fulan ini mengalihkan hutangnya kepada B, si B ini orang memang punya kemampuan membayar hutang, kemudian juga dia orang yang jujur, bukan nakal, juga hartanya imbang, ya, nilainya nominalnya sama, jatuh temponya juga sama. Maka enggak ada alasan untuk A enggak mau. Kata ulama wajib. Seperti itu. Nah, wajib bagi si A untuk ya sudah. Kenapa? Ya sudah, Rasulullah SAW melakukan, mengatakan seperti itu, memerintahkan seperti itu. Hukumnya wajib. Nah, sebagian ulama mengatakan sifatnya bukan wajib. Itu sifatnya mustahab. Seperti itu. Jadi kalau si A dipindahkan hutangnya itu dari fulan dipindahkan ke B, kata si A, ana, uang ana ada di fulan, bukan di B. B itu pak guru saya. Gak enak, saya sungkan, saya mau menagih ke pak guru saya sungkan. Lalu juga saya, uang saya itu ada di fulan, bukan di B. Ke B saya sungkan, gak enak. Misalnya. Maka kata para ulama, ya sudah, si A tidak harus untuk menuruti hawalah yang dilakukan fulan kepada B tersebut. Nah, ini khilaf di antara para ulama.
Tapi kalau ngikuti dalil, ya memang yang al-ahwat, ya dari sisi dalil, nas memang itu perintah. Hukum asal perintah ya menunjukkan hal tersebut wajib. Maka kalau sudah si A dipindah uangnya, dia punya piutang ke fulan, kemudian oleh fulan dihawalahkan ke B, yang penting B ini memang orangnya jujur, orangnya memang punya kemampuan membayar, A harus ikut, harus nurut. Seperti itu. Ini kurang lebih gambaran al-hawalah. Wa ma'nahu idza uhila bid-dainil ladzi lahu 'ala musirin falyahtal wal yaqbalil hawalah. Artinya apa di sini? Kalau seseorang itu uhila bid-dain alladzi lahu, dia dipindahkan, dia punya uang di fulan, ah ini punya uang di fulan, tapi dipindahkan ke orang lain pembayarannya. Seperti itu. Karena orang lain ini utang ke fulan, nominalnya sama. Yang penting fulannya gimana, si B ini tadi gimana? Dia musir, punya kemampuan, maka fal yahtal, hendaknya dia menerima, melakukan hawalah tersebut. Wal yakbal al hawalah, hendaknya dia menerima perbuatan hawalah tersebut. Faiza halal madinu da'inahu ala muflisin raja bihaqqihi ala man ahalahu li'anna al-falasa aibun walam yarda bihi falahu haqqur ruju'. Nah, ini sekarang kalau ternyata al-madin itu orang yang berhutang, berarti sini sekarang kondisinya si fulan datang A oleh si fulan, karena si fulan berhutang kepada A, dipindah ke B. Tapi B ini ternyata dia orang yang enggak punya uang. Maka ini A berhak dan tidak ada alasan untuk kemudian si fulan mengilzamkan A untuk ambil ke B. Kata si A, lo ini si B gak punya duit. Seperti itu. Maka haknya si A untuk menolak. Karena syaratnya oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dikatakan mali. Mali itu artinya orang yang musir, punya kemampuan membayar. Kenapa? Li'anal falas, falas itu gak punya kemampuan, bangkrut, orang gak punya duit. Itu suatu aib. Ya enggak ridho orang ini si A ini pengin ngambil uangnya dia, itu haknya dia. Lah ini si B oleh fulan dipindah ke B, lah B enggak punya uang. Akan aib ini, suatu kekurangan. Ya haknya A untuk menolak. Seperti itu. Baik, al-mas'alah tsaniyah fi syuruti sihhatiha. Syarat-syarat keabsahan proses atau perbuatan hawalah ini. Ishtaratu li sihhatiha al-ati, dipersyaratkan untuk keabsahan al-hawalah ini berikut ini. Al-awwal ridha al-muhil li'annahu mukhayyarun fi jihati qada'id dain. Fala tata'ayyanu 'alaihi jihatun qahra. Syarat pertama yaitu ridhonya al-muhil, si fulan. Nah, ini haknya fulan. Ceritanya kan fulan ini hutang ke A, A kemudian nagih ke fulan, kan seperti itu. Fulan namanya muhil, ya. Gak boleh dia maksa, si A ini maksa untuk, sudah kalau gitu lakukan hawalah kepada fulan ini. Enggak boleh dipaksa. Nah, syarat pertama ada ridhonya al-muhil, ridhonya fulan ini. Seperti itu.
Orang si fulan ini enggak boleh dipaksa. Kalau dia mau, ya silakan. Kalau enggak, jangan dipaksa melakukan hawalah. Tapi yang perlu diketahui, si fulan ini tetap memiliki kewajiban membayar hutang. Seperti itu. Namun gimana cara membayar hutangnya? Ya terserah dia. Yang penting dia wajib membayar. Jangan dipaksa untuk melakukan hawalah. Itu aja dah intinya. Nah, li'annahu mukhayyar, dia punya pilihan. Pada bagaimana dia dengan cara-cara apa saja dia membayar uangnya, dia bebas. Yang penting kewajibannya dia membayar. Caranya bagaimana? Ya terserah dia. Fala tata'ayyan 'alaihi jihatun qahra. Maka cara membayarnya enggak boleh dipaksa dengan cara tertentu. Kewajiban dia membayar. Caranya membayar dia, yang penting tidak merugikan orang yang menghutangi. Enggak harus dengan hawalah, enggak harus dengan yang lainnya, yang penting harus bayar. Tapi cara membayarnya terserah. Seperti itu. Jadi al-hawalah ini syarat pertamanya adalah ridha al-

0: itu.
1: Jadi al-hawala ini syarat pertamanya adalah ridha al-muhil. Sebagian ulama mengatakan ridhonya juga al-muhal. Siapa itu al-muhal? Al-muhtal. Siapa itu al-muhtal? Dalam kondisi ini si A. Sebagian ulama mempersyaratkan itu. Karena tadi itu ceritanya. Ya. Si fulan ridha. Tapi si al-muhtal, si A enggak ridha. Maka ya sudah enggak bisa. Yang berpendapat mengatakan bahwa al-hawala ini bagi al-muhtal, bagi si A, hukumnya hanya mustahab, tidak wajib. Karena si A ini enggak tahu kepada si B. Atau tahu tapi entah pak gurunya, entah orang yang disegani, entah orang yang ditakuti, entah orang yang disukani, sehingga ini gak enak mau nagih kepada si B. Makanya sebenarnya ulama menambahkan ini si A ini harus juga dipersyaratkan ridhonya dia. Al-muhal atau al-muhtal. Tapi bagi yang berpendapat wajib, ya sudah, gak perlu ridhonya si A. Yang penting si B ini sudah punya kemampuan membayar. Ketika fulan mengatakan saya hawalahkan hutang saya, maka si A harus nurut. Karena dalilnya mengatakan perintah fal yatba, maka harus. Dari sisi dalil ini pendapat yang kuat. Walaupun dari sisi ta'lil yang mengatakan harus seizin atau seridha A itu kuat. Kalau dari si ta'lil melihat alasan-alasan, sangat masuk akal kalau harus meminta ridhonya si A. Ya kan? Nah, tapi dari sisi dalil, ya memang dalil mengatakan ada perintah. Tapi ala kulli hal, yang pasti ridhonya fulan al-muhil itu dipersyaratkan. Asani kaunu al-malaini al-muhalu bihi wa alaihi muttafiqaini qadran wa jinsan wa sifatan. Kondisi kedua harta al-muhalu bihi wa alaihi. Al-muhal bihi itu berarti uang yang fulan ini nominalnya hutang ke A, itu al-muhal bihi. Uang yang ada di fulan yang dia punya kewajiban untuk membayarkannya kepada A, itu al-muhal bihi. Al-muhal alaihi, ya uang yang ada di B. Nah, ini kondisi kewajiban hutangnya si fulan dan si B itu syaratnya harus sama. Entah sama ukurannya, nominalnya, jenisnya. Ya kalau hutang padi ya berarti sama-sama padi. Kalau hutangnya hutang uang ya sama-sama uang. Kalau hutangnya perak atau emas atau kambing ya harus sama pokoknya. Kodron, nominal atau takaran atau ukuran. Jinsan, jenisnya harus sama juga. Wasifatan, sifatnya, ciri-cirinya. Seperti itu. Sehingga memang imbang, memang pas. Ketika A ini menagih kepada fulan, kemudian oleh si fulan dihawalahkan ke B, maka si A mendatangi B dalam kondisi memang A itu menerima dari B sesuatu yang memang dia berhak untuk menerimanya. Nah, sehingga intinya yang ada di fulan dengan di B itu harus sama. Asalis an yakunal muhalu bihi dainan mustaqirran fi dhimmatil muhal alaihi. Uangnya itu, hutangnya itu memang dainan mustaqirran, betul-betul hutang. Yang hutangnya ini memang jelas sudah dipastikan iya memang berhutang. Fi zimmati al-muhal alaihi. Al-muhal alaihi siapa ini sekarang? Kita ada tiga ini. Fulan, A, B. Hah? Al-muhal alaihi siapa? B. Jadi memang betul-betul

0: B ini memang punya hutang ke fulan. Ada enggak hutang yang enggak betul-betul, artinya masih mengambang? Ada. Bisa. Orang beli mobil, B beli mobil ke fulan dengan cara dicicil, dengan cara apa? Hutang, bayar nanti sebulan lagi. Tapi si fulan mempersyaratkan, si B mempersyaratkan, ya saya beli mobil Anda, bilang ke fulan, tapi saya hutang ya, dengan syarat kasih waktu 3 minggu untuk saya memastikan bahwa kondisi mobil ini baik. Sudah lihat bersama kita khiyar, apa ini namanya? Khiyar syarat, persyaratan. Ternyata kondisi mobilnya dalam 3 minggu itu dia enggak cocok, atau memang ternyata ada yang dia tidak sukai dan yang lainnya, ini kan boleh untuk apa? Dibatalkan. Seperti itu. Akhirnya kan berarti enggak jadi hutang itu. Nah, yang seperti ini maka tidak berlaku. Tapi memang hutangnya itu betul-betul pasti, memang fix, memang hutang yang tidak ada mengambang sifat. Maka kalau memenuhi 3 unsur ini, maka ketika terjadi al-hawalah, sah hawalah tersebut. Qala al-mu'allifu wa yatarattabu ala in'iqadil hawalati sahihati hasba ma dzukira intiqalul haqqi min dhimmatil muhil ila dhimmati al-muhal alaihi. Konsekuensinya, ketika sudah terjadi keabsahan hawalah yang memenuhi syarat-syaratnya itu, apa konsekuensinya yang terbangun dari hal ini? Berpindah haknya dari al-muhil. Siapa muhil? A fulan, B fulan, kepada zimmah al-muhal alaihi. Siapa berarti? B. Berarti kalau sudah dihawalahkan oleh fulan, dia bebas. Dah, enggak punya tanggungan. Sekarang urusannya langsung A dengan B. Seperti itu. Namun ini syarat-syaratnya ya. Sudah selesai. Ketika dihawalahkan, si B ini orangnya jujur, punya kemampuan, barangnya nominalnya sama, utangnya utang uang, uangnya sama-sama rupiah. Dah, si A menghawalakan kepada B, selesai. Qadarullah misalnya mau serah terima, si B ini kecurian. Akhirnya A yang harusnya dapat uang dari B, subhanallah mau diserah terimakan kecurian. Gak bisa A ini mengatakan datang ke fulan lagi. Ahwan, si B ternyata uangnya kecurian. Sudah, pokoknya Ana taunya dulu antum hutang ke Ana. Gak bisa seperti itu. Kalau sudah ada hawalah, sepakat, selesai. Berpindah. Ya nanti urusannya akhirnya A, ini urusannya dengan B. Ini banyak terjadi. Datang pak, uang saya ada di siapalah terserah namanya, Alan, uang saya ada di Alan. Ini sepakat, oh ya sudah kalau gitu. Ya kan kalau gak harus dengan istilah hawalah, tapi bentuk sama ya sudah. Entah istilah apa saja, kalau itu cara bentuknya dan anunya mirip, sama dengan hawalah, ya itu hawalah. Nah, ternyata si Alan tadi ini gak bisa bayar karena sesuatu hal. Padahal dia memang sebetulnya punya kemampuan asalnya. Nah, datang lagi ke orang ini kepada fulan. Gimana? Nah, ini pentingnya belajar seperti itu. Biar tidak terjadi kekisruhan, sengketa. Nah, hutang piutang ini banyak sekali orang terjadi sengketa. Di antara sebab terbesarnya, gak punya ilmunya. Nah, akhirnya ribut. Padahal sama-sama ahli sunnah, sama-sama salafi, akhirnya ribut. Enggak tegur siapa. Satu-satu dengan yang lainnya maksa dengan keinginannya. Ternyata enggak tahunya masing-masingnya atau salah satunya ada yang enggak tahu hukum syar'inya. Nah. Baik. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah. Iya.
1: Yang alami ini apa termasuk hawala atau bukan? Kalau misalnya termasuk, apa ini dibenarkan? Gini pikirannya. Anak punya teman ular juga. Terus yang kan teman satunya alam juga.
0: Jadi antum punya teman fulan.
1: Ya.
0: Fulan punya teman alam.
1: Enggak, sama-sama.
0: Oh, sama-sama teman antum ini. Sama-sama. Fulan, Alan, antum ini sama-sama saling mengenal.
1: Ketemu dah. Karena si Fulan ini bulus, hati Alan ini bulus. Sudah pasti masuk. Bos itu ditawarkan.
0: Alan disuruh raktir bakso.
1: Alan bilang sama
0: ke Fulan. Alan ya.
1: Alan Fulan bilang Alan raktir bakso.
0: Raktir enggak? Minta traktir gitulah kasarannya. Ya, ditraktir akhirnya.
1: Makan
0: oleh Alan.
1: Ya, terakhir. Nah, ketika mau bayar, si Alan ini bilang, sebulan, anak ente minum tanah mana? Ente yang bayar. Ini kejadian.
0: Jadi Alan tu ketika mau bayar bilang ke Fulan, anak ente punya utang ke Ana.
1: Ke Alan.
0: Iya iya, Alan bilang ke Fulan kan? Ya. Karena ente punya utang kan?
1: Ente punya utang kan? Maka sekarang ente biar dibaksonya.
0: Iya. Jadi nanti akhirnya pulangnya suruh bayar baksonya.
1: Iya, bapaknya ini akhirnya suruh bayar. Bingung dia kan? Sama kita ada juga teman bingung.
0: Iya. Tadi kan disebutkan.
1: Kayak gini.
0: Gitu. Tadi disebutkan begini. Sama apa takarannya, jenisnya, sifatnya. Utangnya utang uang. Ini bakso yang sudah di kan sudah beda ini. Ini yang pertama. Yang kedua juga yang perlu diketahui, kan hutangnya ini kan anak bukan Mbak, yang hutang itu kan si anak. Seperti itu. Berarti si anak yang harusnya ini perbuatan hawalah ini adalah yang melakukan itu orang yang berhutang. Harusnya itu yang si anak itu yang menghawalahkan biar nanti abi yang bayar misalnya. Walaupun sebenarnya itu juga ada pembahasan lagi. Jadi yang sebenarnya itu bukan masuk kepada hawalah. Beda. Beda pembahasan lagi. Nah, barakallahu. Baik. Kemudian yang berikutnya qala al-mu'allifu wa minas suwari al-mu'asirah lil hawalah, di antara bentuk-bentuk sekarang di zaman sekarang termasuk dari hawalah yaitu al-hawalah al-masrafiyah, transfer yang dilakukan antar bank. Gambarannya ya sudah mirip seperti transfer antar bank atau mirip dengan Western Union atau kalau dulu itu apa ya lewat pos kalau enggak salah seperti itu. Hah? Iya. Yeah. Kalau Western Union tahu ya. Itu. Apa itu? Wahia wasilah lisada di mabalik naqdiyah muqabil tasdid muqabiliha fi jihatin ukhra. Metode cara ya untuk membayar sejumlah uang dengan cara itu. Sejumlah uang itu untuk menutupi atau mengimbangi nilai uang tadi. Transfer dari Kuwait atau dari Saudi real 1000 real. Nanti di Indonesia di Indonesia dapatnya ya yang mukabil yang 1000 real ini setara dengan berapa rupiah. Seperti itu. Nah, wa suratuhan yakuma asy-syakhsu bidaf'i mablagin naqdi ila bank minal bunu taliban minhu sadada qimati hadzal mablagh li syakhsin akhar fi baladin akhar nadhir umulatun aw nadhiru umulatin yataqadaha al-bank. ada seseorang membayar jumlah uang tertentu kepada pihak bank, datang ke pihak bank, nih uang, minta kepada bank untuk dengan ini melunasi hutangnya dia ke orang lain di negara lain, di kota lain. Nah, yang dimana ini serupa dengan umula, artinya ada ongkos transfernya. Yataqadaha al-bank, bank minta untuk ini ongkos transfernya sekian. Ya sudah, ma'ruf lah insyaallah. Ya. Transfer-transfer atau apa itu 1000 rial anu, tapi nanti ada bank ada minta jasa pengirim, jasa transfer. Ya seperti ini enggak ada masalah. Nah, entah dilakukan oleh siapa saja, entah bank atau yang lainnya, enggak ada masalah. Itu diantara contoh-contoh dari hawalah yang terjadi di zaman sekarang. Yang berikutnya, as-saftajah. Apa itu? Wahia mimma yulhaq bil hawalah aydan. Ini bahasa sebenarnya bukan bahasa Arab, ini as-saftajah ini. Apa itu as-saftajah? Ya ibara an kitabin aw raka'atin. Hakikatnya itu ada sepotong uang, sepotong kertas. Di situ tertulis orang yang berhutang. Ya, jadi mirip uang ini, uang seperti cek, tapi ya mirip seperti itu. Hanya kalau cek ini kan orangnya punya punya uang di banknya, seperti itu ya. Nah, kalau ini nggak mesti, bisa punya uang di banknya, bisa tidak. Tapi lil mukrit, kepada orang yang menghutangi, au naibihi atau wakilnya, ila naibihi fi baladin akhar liwafiyahu al-muqrab, ditransfer ke negara lain untuk dibayarkan uang hutangnya itu. Jadi intinya begini, fulan ini berhutang kepada orang lain, dengan surat ini dia kasihkan ke pihak ketiga. Tertulis itu 1000 rial atau 5 juta rupiah diserahkan kepada pihak ketiga, agar pihak ketiga kemudian setelah itu membayarkan kepada orang yang harus menerima uang itu. Ya mirip cek seperti itu. Nah, aw an yukridu insanun akhar qardan fi baladin liwafiyahu al-muqtarid aw nabihi ilal aw naibihi ilal muqrid aw naibihi fi baladin akhar. Atau ini kebalikannya sekarang. Ada orang meminjami dengan sebuah pinjaman, ya. Dengan kertas itu orang yang berhutang atau wakilnya orang yang berhutang itu menyerahkannya kepada orang yang menghutangi atau wakilnya di tempat lain. Sama, tapi ini kebalikannya. Seperti itu. Tapi intinya sama. Ada pihak ketiga, ini orang entah yang berhutang atau yang menghutangi, nulis di sebuah kertas, potongan kertas, jumlah uang. Bilang kepada pihak ketiga untuk ini diserahkan kepada orang yang entah menghutangi atau yang berhutang. Intinya kan uang ini dipindah tangankan. Seperti itu. Nah, fal waraqa allati yaktubuha al-muqtarid bidzalika tusamma saftajah. Ini potongan uang, potongan kertas ini yang ditulis oleh orang yang berhutang, ini dinamakan dengan saftajah. Wa ya kalimatun farisiyah mu'arrabah. Bahasa aslinya ini dari bahasa Persia yang kemudian diarabkan. Wa qad mana'aha qaumun. Sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah seperti ini hukumnya haram. Wa sahih jawazuha iz fiha maslahatun litarafain. Min ghairi dararin ala wahidin minhuma wala mahdzur syar'i. Namun yang sahih, yang rajih, boleh. Kenapa? Ada maslahat untuk kedua belah pihak. Seperti itu. Ya, ini di negeri jauh gimana bisa agar membayar hutangnya, bisa menerima uang dari fulan. Ya, minta tolong pihak ketiga. Sekarang pihak ketiga entah itu namanya Western Union kah, atau bank, atau yang lainnya, atau kantor pos. Enggak ada masalah. Tapi yang penting enggak ada dharar di antara keduanya, tidak ada mahdzur syar'i, tidak ada unsur riba dan yang lainnya. Itu kan ada minta uang jasa pengiriman. Enggak ada masalah. Jasa pengiriman. Nah, karena dia memakai pihak ketiga, pihak ketiga minta jasa. Nah, seperti ini enggak ada masalah. Nah, maka dengan ini kita selesai dari al-hawalah. Baik. Qala al-malif al-babu sabi' fil wakalah. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya, yaitu al-wakalah. Al-wakalah itu sebetulnya kalau bahasa Indonesia sudah ma'ruf, sudah mafhum, artinya perwakilan, mewakilkan atau menugaskan. Mungkin juga bahasa lainnya sebagainya, minta tolong untuk melakukan suatu amalan. Itu namanya wakalah. Wa fihi mas'alatan, ada dua permasalahan. Al mas'alatul ula ta'rifuha wa hukmuha wa adillatu mashru'iyyatiha. Apa itu definisinya? Apa itu hukumnya? Dan dalil-dalil tentang disyariatkannya al wakalah. Mewakilkan atau menugaskan atau minta tolong orang lain untuk berbuat suatu amalan. Al-awwal ta'rifuha al-wakalatu tafwidu syakhsin ghairahu. Apa itu wakalah? Seseorang menyerahkan urusannya kepada orang lain. Artinya agar orang lain ini melakukan suatu amalan, dia serahkan kepada orang lain. Liyakuma maqamahu fima tadkhuluhu an-niyabah. Agar orang lain itu yang melakukan perbuatan yang dia ingin lakukan, menduduki kedudukannya dia, entah jual belikah, entah akad nikah, ini boleh diwakilkan. Jual beli boleh diwakilkan, seperti itu. Mengeluarkan zakat boleh diwakilkan. Ya, perhatikan akadnya ya. Adapun nikahnya enggak boleh diwakilkan. Paham ya? Pak Ahmad enggak paham. Enggak ya, kalau nikahnya ya sudah, nikah fulan dengan fulan, nah jangan diwakili. Akadnya diwakilkan silakan. Tapi nikahnya ya sudah, yang nikah fulan dengan fulan. Baik. Ini motivasi biar segera melakukan ibadah yang mulia. Yassarallahu lahu. Amin. Baik. Tapi syaratnya apa? Ini perbuatan fima tadkhuluhu an-niyabah, yang memang memungkinkan untuk diwakilkan. Memang ada perbuatan yang enggak bisa diwakilkan, yaitu tadi contohnya. Akad nikah, akadnya bisa diwakilkan. Kalau nikahnya ya jangan. Ibadah, sholat, wudu, puasa. Ah, anak belum sholat duhur. Antum ya, yang kan gak bisa ya. Walaupun sebagian ibadah bisa diwakilkan. Contohnya haji, umroh, walaupun dengan syarat-syaratnya. Yang istilahnya dengan haji badal ya. Seperti itu, pernah dengar ini. Nah, sehingga al-muhim wakalah ini memang pada amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang memang mungkin untuk diwakilkan. Asani hukmuha wa adillatu mashru'iyyatiha wa hiya mashru'atun. Hukumnya apa? Sesuatu yang disyariatkan. Qala ta'ala fab'atsu hakaman aw fab'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi. Wa qala jalla sya'nuhu innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha. Nah, ada apa dalilnya disyariatkannya? Kisahnya Ashabul Kahfi. Faba'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi. Ashabul Kahfi sudah lama oleh Allah ditidurkan, ketika Allah bangunkan atau Allah bangkitkan atau Allah hidupkan lagi, mengutus salah seorang di antara mereka dengan uangnya ini, mengutus minta tolong. Nah, mewakilkan untuk beli kebutuhannya atau untuk keluar ke kota. Berarti ada wakalah. Unsur apa? Mewakilkan, memberi tugas. tolong, yang semisalnya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban zakat, itu zakat itu siapa sih yang boleh berhak menerima? Zakat itu untuk fuqara, untuk masakin, dan al-amilina 'alaiha, petugas zakat. Berarti zakat itu boleh ada petugasnya. Seperti itu. Artinya ada perwakilan yang mengurusi zakat. Fajawaza subhanahu al-amala 'alaiha wa dzalika bihukmin niyabati 'anil mustahiqqin. Allah Subhanahu wa taala membolehkan untuk berbuat amalan dalam rangka atas nama zakat, artinya sebagai petugasnya, menunjukkan bahwa itu sama kedudukannya dengan an-niyabah, perwakilan, anil mustahikin, untuk orang-orang yang layak mendapatkan zakat tersebut. Wan Jabir radhiyallahu anhu qala aratul khuruja ila Khaybar faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ataita wakili fakhudh minhu 15 wisqan. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, aku ingin keluar menuju Khaybar. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada aku, apabila engkau mendatang sampai kepada wakilku, maka ambil dari dia sebanyak 15 wiskon. Wiskon ini suatu takaran. Satu wiskun itu sama dengan situ nasoan, sekarung lah kurang lebih. Situ nasoan, satu so itu zakat fitr itu sekitar berapa? 2,5 atau 3 kilo ya, kurang lebih. Jadi kalau satu wiskun itu 60 dikali 3 berarti berapa? 180 kilo, kurang lebih satu karung. Ini ambil dari dia 15 karung. Artinya Rasulullah SAW mewakilkan. Ini ya, seperti ini nanti akan ada hukum-hukum lagi yang lebih rinci, menunjukkan bagaimana kesempurnaannya ajaran Islam sampai hal-hal yang seperti ini semuanya ada. Nah, yang pertama dari situ berarti kita alhamdulillah bersyukur bahwa kita ini diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala beragama dengan agama Islam yang sempurna. Yang kedua, ini sebagai motivasi bagi kita bahwa ternyata Islam itu aturannya banyak, berlaku pada sekian banyak hal, maka perlu kita ingat, belajar kita. Ternyata banyak hal yang diatur oleh Islam, semua hal diatur oleh Islam. Berarti apa? Belajar. Jangan kita menjadi pedagang enggak menguasai ilmunya. Seperti itu. Jangan kita buka toko, kita enggak tahu hukum jual beli. Kita bermuamalah hutang piutang enggak tahu hukumnya. Nah, mau haji, mau umrah, mau puasa, mau yang lainnya, belum belajar. Hada khata. Seperti itu. Maka sekali lagi nasihat kepada anak pribadi dan juga semuanya para hadirin untuk terus belajar. Jual beli, hutang piutang, riba dan yang lainnya, urusan fulus. Ini kan semuanya ternyata ada ilmunya. Ini coba deh, masalah wakalah. Mewakilkan. Nah, ada semua dalilnya, ada hukum-hukum Islamnya. Maka barakallahu fikum, ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, banyak-banyak belajar untuk kemudian dengan itu kita paham. Sehingga dengan itu kita paham kapan kita memang layak untuk menuntut hak kita dan kapan kita memang ya sudah. Seperti itu. Baik. Qala al-muallifu wa an Urwata ibn al-Ja'ad qala arada lin nabi sallallahu alaihi wasallam jalabun fa'atani dinaran faqala ya Urwah itil jalaba fashtari lana syatan. Al-hadis ini masih dalam rangkaian dalil yang menunjukkan bolehnya al-wakalah, meminta tolong orang lain untuk melakukan suatu tugas atau amalan. Dari Urwah ibn Ja'ad, beliau mengatakan datang atau ada ditunjukkan lewat di depan Rasulullah SAW atau disampaikan kepada beliau ada jalab. Jalab ini biasanya orang dari pedalaman bawa barang dagangan. Maka kemudian kata Urwah bin Ja'ad di sini dalam hadis ini yang disebut oleh Syekh Saleh dalam oleh mu'alif, Rasulullah SAW memberi kepada aku 1 dinar, kemudian mengatakan, ya Urwah, datangi itu orang yang datang dari pedalaman itu, kemudian belikan bagi kami kambing. Berarti menugaskan, minta tolong, mewakilkan, jual beli kambing tersebut dari orang yang datang dari pedalaman itu, mewakilkannya kepada orang lain. Wa ajma'al muslimun ala jawazil wakala fil jumlah. Seluruh kaum muslimin berijma' bolehnya melakukan wakalah fil jumlah. Adapun rinciannya, nah itu ada khilaf di antara ulama. Tapi secara umum, yang namanya al-wakalah itu perkara yang mubah, boleh. Li'anna al-hajata da'iyatun ilaiha. Ya karena kebutuhan manusia yang mendorong untuk hal ini dilakukan. Orang itu kan adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri. Bisa dibayangkan kalau ternyata syariat melarang yang namanya wakalah, akan ada masyakoh. Nah, makanya hajah da'iyatun ilaiha. Kebutuhan manusia memang mendorong untuk dilakukannya hal ini. Fa'innahu lamma kana la yumkinu li kulli wahidin fi'lu kullu aw fi'lu kulli ma yahtaju ilayhi bi nafsihi da'atil hajatu ila mashru'iyyatiha. Karena enggak mungkin masing-masing itu bisa melakukan perbuatan yang dia butuh dia lakukan sendiri. Enggak mungkin semua hal bisa dia tangani sendiri. Manusia seperti itu. Maka dia kondisi seperti ini ya mendorong bahwa ini kita tanpa berbicara dari si dalil bahwa hal ini otomatis konsekuensinya manusia sebagai makhluk sosial yang seperti ini butuh untuk ada disyariatkannya al-wakalah. Al-mas'alah tsaniyah syurutuha wal ahkamul muta'alliqatu biha. Apa syarat-syaratnya dan hukum-hukum yang terkait dengan al-wakalah ini. Al-awal yushtaratu fi kullin minal wakil wal muwakkil an yakuna jaizat tasarruf balighan akilan rasyida. Dipersyaratkan bagi masing-masing wakilnya atau orang yang mewakilkan atau orang yang minta tolong atau orang yang menugaskan dan juga orang yang ditugasi atau orang yang dimintai tolong, apa? Dia adalah orang yang memang boleh untuk bertasarruf. Berarti dia siapa? Balighan, aqilan, rasyidan. Kalau kita minta tolong ke anak kita untuk jual beli yang seperti ini tidak sah. Kenapa? Karena anak kecil belum layak untuk kemudian dan belum boleh untuk kemudian beli HP, beli mobil, beli emas, apalagi beli rumah. Bukan balik. Seperti itu. Akalnya juga belum sempurna. Rasyid ya masih bisa dikatakan tidak. Maka gak boleh minta tolong anak kecil misalnya. Atau orang gila. Atau yang lainnya. Syaratnya dia adalah jaizut tasarruf, orang yang boleh berbuat. Asani tasihhu alwakalatu fi kulli ma tadkhuluhu an-niyabah kal bai' wasyira' wasairil 'uqud wal fusukh kat talaq wal khul wal khul'i. Wakala itu boleh pada setiap hal yang memungkinkan masuk di situ apa? An-niyabah, yaitu perwakilan. Entah jual beli dan seluruh akad atau al-fusukh membatalkan ya suatu akad, akad nikah dibatalkan, akad nikah digugurkan. Bagaimana akad nikah digugurkan? Ima dengan cara at-talak. At-talak berarti dari seorang suami kepada istri atau istri kepada suami. Ini khuluk dengan tolak ini ahkamnya berbeda. Kalau tolak itu maksimalnya 3 kali, setelah itu jadi bainunah kubro. Kalau khuluk yang raja tidak ada batasannya. Nah, perempuan minta khuluk, ya sudah khuluk. Akhirnya minta rujuk lagi, nikah lagi, khuluk, nikah lagi, enggak ada batasannya. Wa kadzalika tasihu fi kulli ma tadkhuluhu an-niyaba fil ibadat. Dan juga sah pada setiap sesuatu yang memang dari bagian ibadah, tapi memang boleh untuk masuk perwakilan. Ka ikhrajiz zakah wal kafarah. Dia membayar kafarah, ya boleh diwakilkan selain puasa, ya. Misalnya kan kafarah itu memberi makan 10 fakir miskin atau memberi pakaian, bisa diwakilkan kepada orang lain. Tolong nih kasih makan 10 orang miskin, gak ada masalah. Wan nazar, nazar juga boleh diwakilkan. Nazarnya apa? Kalau nanti istri saya atau anak saya atau yang lainnya, pokoknya nazar lah, sembuh atau apa, maka saya akan membangun masjid misalnya. Ternyata Allah kabul apa, jadikan sembuh misalnya. Maka dia minta tolong orang lain, nih uangnya, tolong. Boleh. Seperti itu. Walaupun nazar sendiri hukum asalnya adalah makruh. Tapi kalau sudah terjadi, harus ditunaikan. Selama bukan perkara maksiat. Wal hajj, dan juga haji. Walaupun ada syaratnya. Yang pertama, orang yang mewakilkan ini memang orang yang tidak memiliki kemampuan dari sisi badannya, apa badan. Jasadnya memang tidak bisa. Bukan kemampuan uang. Orang tidak punya kemampuan uang, ya, itu gak boleh kemudian melakukan badal. Kenapa? Karena siapa tahu Allah berikan kelapangan. Ya itu dia bisa berangkat haji. Nah, orang enggak punya uang kok mewakilkan. Misalnya seperti itu. Mungkin. Mungkin dia miskin di Indonesia, punya saudara di Mekah. Kan enggak butuh duit, kan seperti itu. Saudaranya ridha ingin membantu haji, tetap enggak boleh. Yang boleh itu kalau orang yang mewakilkan ini memang sudah tua, enggak mampu bergerak. Atau punya penyakit, yang penyakit ini penyakit menaun, yang memang secara teori gak bisa sembuh. Dengan penyakit ini dia gak mampu untuk haji. Makanya seperti ini boleh untuk diwakilkan. Atau orang yang sudah meninggal. Nah, kemudian juga yang melakukannya, badalnya itu, kalau untuk haji atau umroh, syaratnya juga harus dia sudah pernah haji dulu untuk dirinya, baru dia boleh menghajikan atas nama orang lain. Nah, maka gak sembarangan kemudian bisa masuk apa namanya wakalah atau an-niyabah. Asalis la tasihul wakalatu fima la tadkhulu an-niyabah min hukukillahi ta'ala kattohara wassalah. Dan ini wabih. Tidak sah yang namanya wakalah ini dalam perkara-perkara yang memang tidak bisa diwakilkan dari hak-hak Allah seperti bersuci ataupun sholat dan yang lainnya. Hatta haji dan umrah, hukum asal ini tidak boleh diwakilkan. Itu hukum asal. Pada kondisi-kondisi tertentu baru boleh diwakilkan. Ketika proses hajinya juga ada beberapa hal juga yang boleh untuk diwakilkan. Contoh ramyul jamarat, ini boleh untuk diwakilkan. Haji, tapi entah karena kondisi yang sangat tua atau perempuan yang gak bisa, minta tolong untuk melempar jumrahnya diwakilkan. Ini juga boleh. Tapi hukum asalnya harus, hukum asalnya ya orang yang berhaji itu yang melempar. Hukum asalnya. Tapi ketika ajiz tidak mampu, boleh diwakilkan. Ar-rabi yamliku al-wakil minat tasarruf ma yaktabihi iznul muwakil au ma ta'araf alaihi nas bisyart alla yatarattab ala hadal izni dararun bil muwakil. Orang yang diwakil, orang yang ditugasi wakil itu, dia memang memiliki hak untuk berbuat dari konsekuensi izinnya si orang yang mewakilkan. Seperti itu. Ketika izin ini untuk menjual, hanya untuk menjual, atau izinnya itu hanya untuk membeli satu ekor kambing, ya itu yang dia hak, boleh untuk berbuat. Nah, jangan uang, karena uangnya banyak dibelikan dua kambing. Long, dia hanya disuruh untuk beli satu ekor kambing, misalnya seperti itu. Atau ma ta'arafu 'alaihi nas. Ini yang dikatakan dengan araf. Jadi enggak ada izin secara tertulis, tapi memang ada yang namanya araf. Araf itu kan sebetulnya kedudukannya kuat, ya. Araf setempat itu kedudukannya kuat. Dari sisi izin, tidak ada izin lisan, tapi ada izin urfi. Nah, dan banyak segala hal yang tidak datang dalam nas syar'i, hakimnya itu adalah urf atau adat. Ini kan dalam usul dikatakan apa? Al-adah al-muhakkamah. Nah, al-muhim kembali kepada urf. Semua ini syaratnya apa? Tentunya hal ini dengan izinnya seperti ini atau perbuatan ini tidak ada doror bagi orang yang mewakilkan. Al-khamis la yasihu lil wakil an yuwakkila ghairahu. Ini hukum asalnya. Enggak sah bagi wakil, orang diminta tolong atau yang diberi tugas itu, perwakilan itu, kemudian dia mewakilkan lagi kepada orang lain. Ini hukum asalnya enggak boleh. Nah, dia yang diberi amanah, ya dia yang melaksanakan. Kalau dia gak mampu, ya sudah bilang, gak bisa. Jangan iya, tapi akhirnya dia setelah itu minta tolong lagi ke orang lain. Itu hukum asalnya. Kecuali, qala illa idza ajazalahu al-muwakkil dzalik. Kecuali, orang yang mewakilkan ini tadi, memang mengizinkan, tolong anak tugaskan antum untuk melakukan ini. Ya, antum mau minta tolong ke orang lain atau mau ke orang lain, ya juga enggak ada masalah, silakan. Nah, baru kondisi seperti itu boleh. Nah, au ajazal wakil anil amal au kana la yuhsinuhu fayuwakkilu aminan yakumu maqamahu fima wukkila fihi. Atau kondisinya si wakil ini ternyata memang ajiz, tidak mampu, entah sakit. Diberi tugas, ya siap. Qadarallah, kecelakaan. Qadarallah ditimpa penyakit hepatitis misalnya. Dia harus bed rest, harus istirahat total misalnya. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, boleh dia mewakilkan kepada orang lain. Atau apa? Karena la yuhsinuhu, enggak cakap. Dia diberi tugas, dimintai tolong menjadi wakil, ditugaskan untuk melakukan suatu amalan yang dia la yuhsinuhu, enggak memiliki keahlian dan kecakapan dalam amalan tersebut. Seperti itu. Disuruh gembala unta enggak bisa. Boleh dia mewakilkan kepada orang lain kalau kondisi seperti ini, ya. Syaratnya yang penting itu tadi, dia minta tolong lagi ke orang lain ini, orang lainnya ini memang orang yang amin, orang yang terpercaya, itu syaratnya. Sehingga dengan itu, orang yang tadi itu akhirnya menjadi wakil kedua, kan gitu ya. Wakil kedua. Itu dia menduduki kedudukannya, melakukan tugas-tugasnya, yang dia di situ diberi tugas untuk melakukan hal tersebut. As-sadis al-wakil amin fima wukila fihi. La yadman illa idha farrata au ta'adda. Nah, ini juga penting ini. Banyak hal-hal seperti ini orang tidak tahu ilmunya. Yang namanya wakil, dia itu amin. Dia itu orang yang dipercaya. Kalau orang itu gak bisa dipercaya, jangan menugaskan orang itu. Kalau kita menugaskan orang itu kan konsekuensinya berarti kita sudah percaya ke orang tersebut, iya kan? Maka kalau ada apa-apa, ya gak bisa dituntut untuk kemudian mengganti. La yadman, ya gak dituntut untuk kemudian nih jaminannya ganti, enggak. Gak bisa, karena kita sudah percaya ke dia. Dia bekerjanya benar. Tapi entah karena musik, naik motor misalnya, naik mobil, qadarullah bannya meletus, akhirnya oleng, isinya ketumpah semua. Nah, akhirnya terus kita minta antum harus ganti rugi nih. Kan karena antum yang nyetir, tanggung jawab antum loh. Gak bisa seperti itu. Kecuali apa? Idza farrab au ta'adda. Dalam bersama kita ini. Ya, farrata. Bermudah-mudahan. Atau ta'adda. Melampaui batas dalam menggunakan suatu barang. Seperti itu. Nah, dia manai untuk ngantar barang ke Jember misalnya. Wah, mobilnya ditaruh misalnya karena larut malam, mobilnya ditaruh di luar. Sementara uraf di situ mobil taruh luar itu enggak aman, enggak bahaya, bahaya bisa kemalingan. Dia taruh di luar, mobilnya hilang, tanggung jawab. Ini namanya farraq. Dia tidak taruh pada seharusnya. Atau ta'adda, sudah bersama kita juga. Ya, motor dinaiki oleh 5 orang, 6 orang, 4 orang rusak, tanggung jawab. Tapi ini enggak farraq. Ya, enggak bermudah-mudahan, tidak juga ta'adda. Tidak melampaui batas, subhanallah hilang. Atau kena musibah atau yang lainnya. Gak bisa dituntut orang ini. Jangan diminta tanggung jawabnya, enggak. Karena kita sudah percaya ke dia. Sudah dia terpercaya. Dia melakukan tugasnya, tidak melakukan bermudah-mudahan, tidak melampaui batas. Qadarullah terjadi musibahnya, sudah qadarullah. Seperti itu. Ini banyak terjadi. Minta tanggung jawab dan yang lainnya. Gak bisa seperti ini. Baik. As-sabi' al-wakalah 'aqdun jaizun likullin min at-tarafaini fashuhu. Nah, ini perlu diketahui juga. Al-wakalah itu akad yang sifatnya jaiz, bukan 'aqdun lazim. Dia sifatnya tidak mengikat. Maka masing-masing dari kedua belah pihak, wakil atau yang mewakil, yang mewakilkan itu tidak terikat. Dia boleh untuk membatalkannya. Yang penting ngomong. Seperti itu. Masing-masingnya boleh untuk membatalkannya. Sudah sepakat iya. Terus ada berubah rencana. Wah, afwan ah. Ana gak jadi deh, gak bisa. Ana kembalikan nih ke antum. Tugasnya, ini uangnya. Gak ada masalah. Atau yang mewakilkan juga. Berubah pikiran. Boleh. Di situ ada akad yang sifatnya lazim, mengikat kedua belah pihak. Contohnya apa? Akad jual beli. Seperti itu. Akad jual beli kalau sudah akad, ya sudah. Masing-masingnya tidak bisa membatalkannya. Ya. Kalau sudah tidak ada khiyar dengan segala macam jenisnya, tidak bisa membatalkannya. Di situ ada akad yang sifatnya mengikat satu pihak, adapun pihak yang lain tidak terikat. Itu juga ada. Nah, contohnya misalnya rohen. Menggadaikan itu sifatnya itu lazim fi jihah wa jaiz fi jihatin ukhra. Bagi orang yang menggadaikan maka dia terikat. Bagi orang yang menghutangi kemudian barang gadainya ada di dia tidak mengikat. Artinya apa? Kalau dia mengatakan fadal, ana enggak butuh, sudah ana percaya. Boleh. Dibatalkan rohannya itu. Barang gadainya, barang jaminannya, silahkan. Sehingga akad itu ada yang sifatnya jaiz pada keduanya, ada yang sifatnya mengikat pada keduanya, ada yang sifatnya mengikat satu dan tidak mengikat yang lainnya. Ini kita harus pahami. Dengan itu kemudian kita paham kalau ada misalnya membatalkan dan yang lainnya, oh iya memang boleh, silahkan. Itu pentingnya kita belajar. As-samin abtulu al wakalatu bi mauti ahadi tarafain au jununihi au fashuhu laha au azluhu min kibali al muwakkil awil hajar alaihi lisafhihi. Wakala itu otomatis batal kalau salah satunya ada yang meninggal, atau salah satunya menjadi gila, atau salah satunya membatalkan, atau pihak orang yang mewakilkan, mewakil itu mencabut, ya, atau al-hajar alaihi. Nanti insyaallah akan datang penjelasan terkait hajar alaihi. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan sebelum kita tutup majelis ini. Nah, tafadhol.
1: Untuk wakalahnya apa boleh di kiranya dibisniskan?
0: Di apa?
1: Dibisniskan. Orang meminta ongkos untuk mengurus satu hal yang memang diperbolehkan dalam keputusannya itu diwakilkan. Atau misalnya dalam jual beli dia meminta orang lain untuk memberikan satu barang yang untuk memilihnya itu butuh keterampilan. Jadi kemudian dia meminta untuk.
0: Taib. Sekarang dalam masalah wakala ini ternyata salah satu pihak minta imbalan. Seperti itu ya kurang lebih ya, atas jasanya. Mas, ini enggak ada masalah. Kalau sudah seperti itu maka sifatnya mengikat. Nah. Ya, kalau sudah ada artinya itu kan berarti sudah ada jual jasa. Enggak ada masalah, boleh hukumnya boleh. Dan apa namanya sifatnya sudah mengikat. Nah, barakallahu fikum.

0: Baik, kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita di malam hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa di majelis ini yang merupakan majelis ilmu yang kita berharap semoga ini termasuk bagian amal ibadah kita, yaitu amal ibadah dalam talabul ilm. Yang mana yang saya pribadi secara khusus sudah lama tidak ke tempat ini. Yang qadar Allah masyafa'al wa masyafa'al, kondisi pandemi sempat memisahkan kita dalam beberapa waktu yang lama. Akan tapi alhamdulillah itu hanya sekedar berpisah dalam makna jauhnya fisik saja. Adapun kedekatan fil qalb dan dalam hal ukhuwal imaniyal ukhuwal manhajiyah, alhamdulillah masih terjalin bainana wa bainakum jami'an. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita di malam hari ini kembali berjumpa dan dalam kesempatan yang mulia pula, yaitu di majlis ilmu. Sebelum kita memulai lebih lanjut, sedikit penjelasan dari tadi dalam sholat kita yang Anda sampaikan untuk melepas masker, yakni itu kaitannya dengan sholat, amal ibadah sholat. Adab, yakni diperbolehkan untuk melepas masker, adapun yang lainnya tetap masih berlaku selain sholat. Hari ini kenapa? Karena memang kebetulan hari ini tadi kita mencoba bertanya kepada al-jihah resmi, ya, pihak berwenang. Kita mengirim surat secara melalui email kepada beberapa lembaga, mulai dari provinsi sampai ke pusat. Kita kirim beberapa surat ke departemen Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi, demikian pula Kementerian Agama. Kita tanya tentang kondisi yang ada. Kebetulan memang pertanyaannya terkait dengan ma'had. Kita jelaskan kondisi yang ada, fakta-faktanya bahwasanya ma'had kita alhamdulillah sudah mayoritas sudah vaksin, baik booster maupun yang belum booster, untuk usia yang memang belum bisa booster, dengan cakupan yang sekitar 90%, hampir semua, hampir total. Kemudian kita jelaskan juga kondisi tempat kita berada yang sudah berzona kuning secara kabupaten dan secara provinsi. Yang alhamdulillah tak berselang lama, kita kirim surat sekitar jam 9. 2 jam setelah itu ada jawaban dari Kementerian Kesehatan. Dijawab bahwasanya terima kasih sudah menghubungi kami untuk menanyakan permasalahannya. Menjawab pertanyaan itu adalah sebagaimana beliau pihak Kemenkes mengisyaratkan kepada pernyataan MUI beberapa waktu yang lalu, yaitu yang untuk umat muslim diperbolehkan melepas masker atau sholat tanpa menggunakan masker seiring pelonggaran protokol oleh pemerintah. Ini memang pertanyaan bersifat khusus. Pertanyaannya bersifat khusus kaitannya dengan mahat kita. Akan tapi jawabannya umum. Jawabannya umum. Karena apa? Mengisyaratkan kepada pernyataan bahwa semua, setiap apa? Setiap muslim maka boleh di sholat tanpa menggunakan masker. Umat muslim. Sehingga karena jawabannya umum sehingga tidak terbatas pada mahat kita saja. Karena yang tadi Anda sampaikan untuk melepas masker. Barakallahu fikum. Dan itu bagi yang sehat. Ya, jawabannya juga disebutkan bagi yang sehat, umat muslim yang sehat. Artinya kalau dia sakit, maka tetap menggunakan masker meskipun sholat. Kenapa kita berkepentingan untuk bertanya seperti ini? Karena memang dalam sholat itu sebagian ulama berpendapat makruh menggunakan penutup hidung dan mulut. Nah, makruh. Walaupun tidak sampai haram dan tidak mempengaruhi sah tidaknya sholat, tapi makruh. Nah, hukum makruh ini apabila memang sudah tidak ada sebab-sebabnya atau kondisi tidak lagi darurat, maka sebaiknya kita hindari hukum makruh ini sehingga tetap pada al-asl, yaitu tanpa adanya penutup hidung atau mulut. Tapi itu mungkin penjelasan ringkas terkait masalah masker. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, kita di malam hari ini fa insyaallah taala sebagaimana yang sudah diumumkan, yaitu kajian kita membahas kitab yang berjudul Indadus Salafi bi Usul wa Qawaid fil Manahij fil Manhajis Salafi. Kitab ini yang merupakan kitab yang ringkas berasal dari sebuah ceramah yang ditranskrip yang kemudian dikoreksi oleh penceramahnya, yaitu Al-Imam Al-Allamah Al-Walid Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Hamdani Al-Jabiri rahimahullahu taala. Ya. Baru kurang lebih sepekan ini kita mengatakan rahimahullah terhadap beliau karena memang beliau kurang lebih di Selasa pekan yang lalu nam telah meninggal dunia, meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Fa ihwani fid din rahimani wa rahmakumullah, maka sebagai bentuk cinta kita kepada beliau dan kebetulan di hari-hari ini kita memulai materi baru, maka ana pilih kitab ini. Ya. Karena memang kitab ini di samping judulnya sangat penting, ya, muallifnya pun berkedudukan sangat penting. Beliau salah seorang alim, bal min kibar ulama di masa ini. Nah, di masa ini yang sangat banyak memberikan sumbangsih yang sangat besar terhadap problem-problem dakwah dan problem-problem manhaj terhadap salafiyin di berbagai belahan dunia. Tak luput di negeri kita. Tak luput pula di negeri kita.

sebagai belahan dunia. Tak luput di negeri kita. Tak luput pula di negeri kita, beliau punya peran dan andil besar di dalam turut memberikan, membantu sekian fitnah yang lewat atau terjadi menimpa negeri kita. Mulai dari permasalahan al-irsyad dulu. Beliau juga punya fatwa. Yang fatwa itu mudawwanah. Ya, tertulis, terekam. Dan ada pada maktabah beliau. Fatwa beliau, jawaban beliau, tatkala menjawab pertanyaan seputar masalah al-irsyad, termasuk tokohnya as-surgati kala itu. Nah, dan yang masih baru juga fitnah yang terjadi di akhir ini, al-allamah Ubaid al-Jabiri rahimahullah, dengan izin Allah Ta'ala juga punya peran. Al-yad al-bayda, tangan yang putih, ya, di dalam membantu memberikan penyelesaian terhadap fitnah ini. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, wa askanahu jannati al-firdaus. Maka langsung saja kita mulai pembahasan kitab ini, yang insyaallah masing-masing antum sudah memiliki fotokopinya. Yang masih belum, diharapkan bisa memilikinya di pertemuan berikutnya. Karena kajian kita sifatnya menyimak atau membaca kitab ini. Maka pada bagian pertama, At-Tamhid, setelah beliau membukanya dengan khutbatul hajah, beliau katakan, Summa amma ba'du, faya ayyuhal abna, iktadat hikmatullahi subhanahu wa ta'ala annahu fi kulli zaman wa fi kulli makan ay yuhayyi Allahu subhanahu wa ta'ala man yansura aw man yansuru dinahu wa yu'li kalimatahu wa yad'u ilayhi ala basiratin kama annahu muqabilu hadha ينبرى أو ينبري من ينبري من أهل الأهواء الذين يناسبون السلفية وأهلها العداء والله سبحانه وتعالى حكيم عليم لطيف خبير لن يضيع دينه ولكن يضيع من يبتغي غير ما جاء به النبيون والمرسلون alaihi mussalatu wassalam anillahi ila ahli al-ardi. Kata beliau, faya ayyuhal abna, wahai anak-anakku. Naam, pantas beliau mengatakan ini karena memang usia beliau yang sudah sangat sepuh. Ya. Sehingga terhadap kita-kita semua yang memang kita ini sekedudukan dengan anak-anak beliau, atau bahkan mungkin cucu-cucu beliau, ya, secara usia. Ya. Sehingga ini beliau pantas mengatakan ini. Sekaligus panggilan ini menunjukkan panggilan kasih sayang. Ya, beliau menganggap kita-kita ini sebagai anak-anak beliau. Yang berarti beliau memiliki punya perhatian. Dan memang demikianlah, Salafiyun menganggap beliau berkedudukan sebagai ayah. Karenanya tak jarang kita dengar panggilan Al-Allamah Al-Walid. Al-Allamah Al-Walid kepada beliau. Naam, pantas beliau kita sebut dengan sebutan ini. Yang berarti beliau berkedudukan sebagai ayah. Layaknya ayah kepada anak-anaknya yang membimbing, menyayangi, ya, mengarahkan. Ini beliau, iqtadat hikmatullahi subhanahu annahu fi kulli zaman, bahwa konsekuensi hikmah Allah Ta'ala bahwa di setiap zaman wa fi kulli makan, di setiap tempat, bahwa Allah pasti akan menyiapkan dan membangkitkan orang-orang yang akan membela agamanya, membela agama Allah. Wa yu'li kalimatahu, dan Allah bangkitkan pula orang yang siap

berikan kalimatnya. Kalimat Allah, alladzi huwa kalimatut tauhid. Pasti di setiap waktu, setiap zaman Allah bangkitkan. Siapa mereka? Tak lain ulama, para ulama. Wa yad'u, karenanya kita lihat sifat-sifat ini. Pertama, yansur dinahu, membela agama Allah, meninggikan kalimatullah. Wa yad'u ilaihi ala basirah, mengajak ke jalan Allah di atas basirah. Ini tugas alim, tugas da'i yang seperti ini. Berarti Allah bangkitkan da'i, bangkitkan alim di setiap waktu dan zaman yang tugasnya ini. Kama annahu muqabilu hadza, sebagaimana lawan dari ini, di sisi ini, di sisi al-haq, ya, Allah bangkitkan setiap waktu dan zaman, enggak pernah kosong. Sebagaimana berita dari Rasul alaihi salatu wassalam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khazalahum hatta ya'ti amrullah. Akan senantiasa ada di tengah umatku ini satu kelompok zahirina 'alal haqq, yang mereka akan senantiasa tampil menang di atas kebenaran. Menang di atas kebenaran, menampakkan kebenaran, jaya di atasnya. Yang dalam riwayat lain dengan lafaz mansurin. Dari kata-kata nusrah, nasr, yang berarti menang. Mereka itu mansurin. Kalau zahir itu menampakkan. Karenanya Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyebut dua sifat ini, awsaf at-ta'ifah zahirah al-mansurah. Kalau sifatnya kelompok yang al-zahirah, tampak dia, enggak sembunyi, tampak, menampakkan, menampilkan al-haq. Mansurah, dia juga mereka menang. Ini akan terus ada, kata Rasulullah SAW. La yadurruhum man khazalahum, tidak akan merugikan mereka, tidak akan memadaratkan mereka orang-orang yang khazalahum, menghinakan, menyia-nyiakan mereka. Nah, sampai datangnya perintah Allah, yakni yaumul qiyamah, yang akan terus ada sampai yaumul qiyamah. Nah, sebagaimana lawannya, kata Syekh, tampil pula orang-orang yang tampil dari kalangan ahlul ahwa, yang mereka menegakkan atau memancangkan permusuhan kepada as-salafiyah dan para pembela atau pengikut salafiyah. Memancangkan bendera permusuhan. Ini lawannya. Di situ Allah bangkitkan para ulama, para duat yang membela agama Allah, meninggikan kalimatullah, mengajak umat ke jalan Allah di atas basirah. Lawannya ada dari ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu yang memancangkan bendera permusuhan kepada pihak salafiyah dan pengikut salafiyah. Nah, namun jangan khawatir. Syekh mengatakan, wallahu subhanahu hakimun. Allah itu hakim. Kenapa dibuat seperti itu? Allah hakim, maha bijaksana. Allah alim, maha tahu. Allah latif, maha lembut. Ya, khabir, mengerti segala sesuatu secara detail. Ya. Sehingga Allah berbuat seperti ini. Kenapa Allah takdirkan menjadi seperti ini? Ya, ini bersumber dari kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bersumber dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu, lebih khabir tentang maslahah atau dampak positif apa di balik ini semua. Hikmah apa di balik ini semua? Nah,
Dan Allah lan yudayyi adinahu, Allah tidak akan menyia-nyiakan agamanya. Allah jaga agama ini. Sehingga jangan khawatir kita. Jangan kita khawatir bagaimana nanti nasib din Allah. Bagaimana nanti nasib salafiyah. Allah yang menjaga. Allah menjaga dakwah ini. Allah yang menjaga agamanya. Namun permasalahannya adalah Allah tidak menjamin pribadi-pribadi kita. Salafiyah Allah jaga, Allah jamin. Tapi yang mengikuti salafiyah ini tidak ada jaminan. Ya. Tapi bisa kita mendapat jaminan itu. Bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya? Adalah apabila kita benar-benar siap membela agama ini. Nah, benar-benar kita siap membela agama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah berjanji, Allah telah pastikan bahwa setiap siapa saja yang membela agamanya pasti akan Allah bela. Sebagaimana tadi, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Maka kita harus masuk ke jajaran ini. Ke jajaran siapa? Ta'ifah al-mansurah. Siapa mereka? Yang dikatakan oleh para ulama ahlul ilm. Maka kita bersama berjalan di atas ilmu ini. La yubayyi adinahu walakin yubayyi man yabtaghi ghayra ma ja'a bihi an-nabiyyun wal mursaluna 'anillahi subhanahu wa ta'ala ila ahli al-ardi. Namun Allah akan, yang akan Allah sia-siakan adalah orang yang yabtaghi, menginginkan selain apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Ya, yang Allah utus ke muka bumi ini. Artinya apa? Apabila dia memang tidak mau mengikuti jalan para rasul. Ini yang akan Allah telantarkan. Ini yang akan Allah sia-siakan. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, imma kita benar-benar ikut membela agama Allah, ataukah kita justru sebaliknya lebih memilih mengikuti hawa nafsu. Lebih memilih mencari jalan lain selain jalan nabi dan jalan para rasul. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Demikian peran besar orang-orang yang Allah bangkitkan, ya, untuk membela agamanya ini. Peran besar para ulama. Sehingga kita harus tahu dan harus mengerti kedudukan mereka. Pembahasan tentang fadl al-ilmu atau fadl al-ilmi wal-ulama itu mungkin sudah sering dan banyak kita dengar. Akan tapi ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, di majelis ini kita ingin sampaikan bagaimana peran mereka seperti yang digambarkan oleh al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau di muqaddimah Ar-Raddu 'alal Jahmiyah waz-Zanadiqah. Di muqaddimah beliau menyampaikan atau beliau mengawali kitab beliau ini dengan muqaddimah yang di situ beliau menyebutkan, menyinggung peran para ulama ini. Kata beliau, alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zaman fi kulli zamanin fatratin minar rusuli baqaya min ahlil ilm. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menjadikan di setiap waktu zaman yang kosong dari para rasul, yakni setiap jeda para
Rasul. Sejak masa lalu, ketika jeda tidak ada para Rasul, ya, maka di situ Allah bangkitkan baqaya min ahli ilm. Adanya sisa-sisa yang masih ada dari kalangan ahlul ilm. Termasuk di zaman sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam. Sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di setiap zaman Allah bangkitkan. Di situ ada para ulama yang tegak. Nah, yad'una, perhatikan bagaimana peran mereka. Yad'una man dhalla ilal huda wa yasbiruna minhum 'alal adza. Para ulama itu mengajak orang-orang yang sesat, tersesat, ilal huda, diajak kepada hidayah. Yad'un, diseru, diajak, dipanggil. Orang yang dhalla ini tadi, tersesat jalannya, diajak kepada hidayah. Wa yasbiruna minhum 'alal adza. Dan setelah itu apa? Setelah itu mereka bersabar, para ulama tadi. Yasbirun. Nah, ketika mendapati dari mereka yang diajak ini tadi lah. Yang diajak ini mendapati dari mereka al-adza, gangguan. Berarti gangguannya tidak hanya dari musuh yang memang jelas-jelas memusuhi. Orang yang diajak tadi ini tidak semuanya menerima. Atau menerima tapi lebih dulu memberikan adza, gangguan. Tapi ulama sabar. Sabar dalam mengajaknya. Diajak terus, diajak. Dikasih petunjuk, diberikan petunjuk. Menolak. Mencela, mencaci. Tapi yasbirun, para ulama tadi sabar. Yasbiruna minhum 'alal adza. Yuhyuna bi kitabillahil mauta. Para ulama tadi menghidupkan orang-orang yang mati dengan apa? Bi kitabillah. Bukan mati fisiknya, tapi mati kalbunya. Dan kematian kalbu lebih berat daripada kematian fisik. Bahkan orang bisa saja fisiknya masih hidup, jasadnya masih berjalan di muka bumi, namun jasad ini menjadi kuburan. Kenapa? Kuburan bagi kalbunya, karena kalbunya mati. Sehingga dia hidup, namun kalbunya mati. Sehingga di mana kalbunya? Terkubur di dalam jasad yang berjalan tadi. Nah, para ulama menghidupkan orang-orang yang mati ini tadi. Mati apanya sekali lagi, ikhwan? Sekali lagi mati kalbunya. Dengan apa para ulama menghidupkan? Bi kitabillah. Wa yubsiruna bi nurillahi ahlal ama. Dan mereka memberikan basirah. Memberikan basirah bagi orang-orang yang buta. Buta apanya? Buta kalbunya. Diberikan penglihatan. Karena tak sedikit orang yang melihat, namun dia mengalami kebutaan pada basirah, pada kalbunya. Ini diberikan penglihatan oleh para ulama. Berupaya dikembalikan. Supaya basirahnya ini bisa melihat kembali. Hakam min katirin di iblis qad ahyauhu. Berapa banyak orang yang telah menjadi korban, terbunuh. Korban-korban yang terbunuh oleh iblis, qad ahyauhu, berhasil mereka hidupkan. Bukan upaya yang sia-sia, berhasil mereka hidupkan. Yang sudah menjadi korban dibunuh oleh iblis, berhasil dihidupkan oleh para ulama. Wa kam min dalin ta'ihin qad hadauhu. Berapa banyak orang yang sudah benar-benar tersesat, jauh tersesatnya, berhasil
kecil, mereka kasih hidayah. Kembali ke jalan yang benar. Fama ahsana atharuhum 'alan nas. Betapa indah jasa mereka kepada umat manusia. Wa akbaha atharan nasi 'alaihim. Namun sebaliknya, betapa jelek balasan manusia kepada mereka. Berapa banyak orang yang enggak ngerti siapa alim, siapa ulama. Dengan lancang mereka mencaci maki. Yang masih buta, yang masih sesat, yang masih mati kalbunya, itu berapa banyak yang mencela, mengganggu, mengusir, menjatuhkan kehormatan para ulama. Tak menghargai lagi fatwa wa irsyadat, bimbingan-bimbingan para ulama. Sungguh indah jasa para ulama ini terhadap umat. Namun sayang, betapa jeleknya balasan umat terhadap para ulama itu. Apa saja jasa-jasa para ulama itu? Sebab yang telah disebutkan tadi, beliau menjelaskan lebih jauh. Yanfuna an kitabillahi tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Para ulama tadi telah membersihkan dari kitabullah tahrifal ghalin, penyimpangan-penyimpangan makna oleh orang-orang yang ekstrim. Wantihal al-mubtilin, dan pengakuan-pengakuan kedustaan-kedustaan para pembawa kebatilan dari kalangan ahlul bid'ah dan yang lainnya. Ya, wa ta'wil al-jahilin, dan penafsiran-penafsiran keliru oleh orang-orang yang jahilin, yang bodoh. Alladzina aqadu alwiyatal bid'ah, karena kebodohannya mereka ikut-ikut mengibarkan bendera kebid'ahan. Wa atlaqu ananal fitnah, dan ikut menebarkan jeratan-jeratan fitnah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, itu di antara gambaran ringkas tentang kedudukan dan jasa serta peran besar para ulama. Dan ini kita saksikan bagaimana ketika mereka, peran mereka ini memberikan petunjuk kepada orang yang buta, kemudian menghidupkan orang-orang, berhasil menghidupkan korban-korban yang telah terbunuh oleh iblis ketika fitnah terjadi. Berapa banyak yang tadinya menjadi korban fitnah kembali kepada jalan yang hak, mendapatkan pencerahan melalui siapa? Ba'dallah azza wajal, melalui hidayah, bimbingan-bimbingan, fatwa-fatwa, jawaban-jawaban, arahan-arahan para ulama. Dan kita saksikan bagaimana balasan jelek umat terhadap para ulama dari para ahlul fitan, dari para ahlul bid'ah, dari para ahlul dalal, ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Yang bukan hanya balasan jelek ini, bukan hanya pada bagaimana mereka mencaci maki, melecehkan pribadi-pribadi ulama itu, tapi yang lebih parah dari itu, bagaimana mereka meninggalkan, menghinakan bimbingan-bimbingan, fatwa-fatwa ulama tadi. Nah, ini yang lebih parah sesungguhnya. Mencaci mereka pribadinya, itu suatu kejahatan terhadap para ulama. Tapi merendahkan fatwa-fatwanya, mendustakan bimbingan-bimbingannya, ini lebih besar lagi. Naam ya akhwan. Mengikuti bimbingan para ulama, atau yang sering dengan bahasa bersama ulama, itu tak sekedar intisar, menisbahkan diri atau pengakuan-pengakuan saja. Tapi
Bagaimana seseorang tatkala timbul nazilah atau timbul fitnah, sejauh mana dia mengikuti bimbingan ulama itu. Wa illa kalau penisbahkan diri ya ikhwan, berapa banyak yang bangga menisbahkan diri murid Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah. Tapi tatkala terjadi fitnah, dia yang tampil pertama melawan fatwa. Ya. Salman Al-Auda, Safar Al-Hawali, itu bukan orang sembarangan. Murid-murid besar dari ulama-ulama tersebut. Tapi tatkala terjadi fitnah, fitnah sururiyah, apa yang terjadi? Murid terbaik Al-Allamah Al-Albani, muhaddis, sampai-sampai dianggap ahli warisnya sudah. Apa yang terjadi? Ali Hasan Al-Halawi yang dianggap masya Allah muhaddis muda, sejak umur 30-an sudah luar biasa. Nah, tahqiqatnya banyak masya Allah. Abi Umayna Al-Allamah Rabi bin Hadi hafizahullah ta'ala telah melihat fitnah orang ini sejak 30 tahun disabari oleh beliau yang dianggap murid tadi, murid terbaik ini tadi. Nah, ketika alim, seorang alim meninggal dunia, wah cepat-cepat menyampaikan takziahnya, pertama nulis Al-Allamah Ubaid menunjukkan apa? Kami sedih. Ya hadza yantasib ila al-Allamah Ubaid al-Jabri dalam keadaan dia menginjak-injak fatwa beliau yang beliau dengan tegas mentahzir umat dari Muhammad bin Hadi, tapi hadza musafik. Menampakkan kesedihannya terhadap Ubaid al-Jabri. Apa? Intisab apa ini? Nah, kayak tampil pertama sedih. Anda sampai telah menginjak-injak fatwa Syekh Ubaid al-Jabri. Termasuk beberapa hari yang lalu, tersebar audio menerjemahkan takziah. Ya, dalam keadaan wasiat beliau Ubaid al-Jabri rahimahullah telah diinjak-injak sejak sekian waktu yang lalu. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahmukumullah, beliau melanjutkan, "Fallahu subhanahu lam yaj'al ahadan safiran bainahu wa baina khalqihi yuballighuhum anhu syar'ahu siwa man istafahu minan nabiyyin wal mursalin." Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menjadikan seorang pun sebagai safir, duta, antara dia dengan makhluknya, yang menyampaikan dari Allah ta'ala syariat-syariatnya kepada makhluk-makhluknya, kecuali orang-orang yang Allah pilih, yaitu dari kalangan para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul itulah duta, antara Allah dengan makhluknya. Dalam hal apa? Penyampaian syariat. Dalam hal penyampaian risalah. Para nabi dan para rasul itulah perantara antara Allah dengan makhluk, dengan hamba-hambanya. Dalam hal apa? Penyampaian risalah. Bukan dalam hal doa atau ibadah lah. Adapun menjadikan makhluk perantara antara hamba dengan Allah dalam hal doa, dalam hal ibadah, hada kufur, hada syirik. Tapi para rasul itu adalah perantara, namun dalam hal penyampaian risalah. Wala in kana fi ba'dil azmina
Mungkinah. Sehingga maksudnya apa kata beliau? Yakni ya'tamid alaihim. Dalam hal penyampaian risalah. Dan beliau para nabi dan para rasul itulah yang berhak untuk diikuti. Maka meskipun fi ba'dil azmina wal amkinah, mungkin di sebagian zaman dan di sebagian waktu, afwan, di sebagian zaman dan di sebagian tempat, ta'assafa bin nas asifatul hawa, badai hawa nafsu itu menerpa umat manusia sehingga mereka kehilangan arah. Nah, karena apa? Hawa nafsu menguasai, merajalela, sehingga banyak orang yang terseret, banyak orang yang tersesat, terpelanting dari jalan para nabi dan para rasul. Ya, ada di satu tempat atau di satu waktu hawa nafsu benar-benar menerpa umat, seperti yang terjadi, yang kondisi-kondisi kritis yang disebutkan para ulama bahwa Allah Ta'ala menyelamatkan umat ini dengan dua tokoh besar. Ini sebagai contoh saja, Allah selamatkan umat ini dengan dua tokoh besar, yaitu Abu Bakar As-Siddiq fi ayyamir riddah dan dengan Ahmad bin Hanbal fi ayyamil mihnah. Yani ketika fitnah riddah terjadi, pemurtakan atau kemurtatan besar-besaran kala itu, ya sebagian sahabat ragu untuk bertindak. Ya, ragu untuk bertindak. Gimana ini? Namun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kokoh tampil memerangi mereka. Kenapa ragunya para sahabat? Sebagian sahabat yang lainnya ragu memerangi, karena mereka mengucapkan la ilaha illallah, kaif mau diperangi ini? Namun Allah berikan sabat kepada khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk tampil memerangi mereka. Meskipun mereka mengucapkan la ilaha illallah, namun mereka telah murtad dari agamanya. Kritis, hampir-hampir saja gerakan ini gak terbendung. Hampir-hampir saja. Kalau gak terbendung, apa yang terjadi terus? Kritis kondisi. Allah selamatkan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Demikian pula di ayyamul mihnah. Kritis, hampir-hampir saja Ahlus Sunnah madhab Ahlus Sunnah sirna, yaitu pada masa fitnah Halqul Quran. Semua diwajibkan harus mengakui Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk. Yang enggak dibunuh. Ada madrasah diawasi itu. Apa madrasah? Kurikulumnya apa? Masih Al-Quran kalamullah atau makhluk? Kalau Al-Quran makhluk. Kalau masih kalamullah, suruh ganti. Kalau enggak mau, bubarkan. Bunuh orang-orangnya. Negara langsung yang nyaris yang bertahan tinggal Imam Ahmad rahimahullah. Yang para ulama, yang lainnya muhaddisun, yang lainnya alal fadl minhum, lebih memilih mengambil rukhsah dalam kondisi ini. Namun Imam Ahmad memandang tidak. Justru saat ini harus mengambil as-sabr, al-jihad. Sehingga beliau rela dipukul, dicambuk, sampai hampir hilang akal beliau karena azab, deraan, siksaan yang sangat pedih. Yang itu tidak dirasakan sekali periode pemerintahan, tiga kali periode pemerintahan. Namun beliau Allah berikan sabar, kokoh sehingga tertahan. Madhab Ahlus Sunnah tetap kokoh. Nah, demikian fitnah terkadang apa? Benar-benar mendominasi ya ikhwan. Ya, sehingga apa? Al-hawa ketika itu yang benar-benar apa namanya gencar, sehingga yastauhish katsirun min ahli sunnah likasrati mukhalifihim, benar-benar tidak tenang, gundah, bingung ya ahlus sunnah karena banyaknya orang-orang yang menentang atau menyelisihi
jalan yang benar, menyelisih sunnah, sehingga yastauhish, bingung mereka, tidak tenang, gundah. Di atas sunnah ini gundah, yastauhish, karena banyak yang menyelisih. Nah, kata beliau, jika kondisi seperti ini, fa innahu yuslihim salah satu umur yang akan menghibur dan membuat tenang serta membuat mereka tetap kokoh itu ada tiga perkara. Ini nasihat beliau ini sangat penting ya, ikhwan, yang mungkin sebagian kita mengalami kondisi seperti ini. Ya, kondisi kita ingin kokoh namun betapa sulitnya. Gundah kita di situ. Kita serba tidak tenang. Maka kata beliau, ingat, ia akan menghibur kita, membuat kita tenang, dan membuat kita akan tetap mantap dan semakin kokoh, ada tiga perkara. Al-amrul awwal, yang pertama, fi qawlihi jalla wa'ala. Yang ingatlah, firman Allah jalla wa'ala, wa man yuti'illaha wal rasula, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, dia berada di jalan ta'atullah wa ta'atir rasul. Berjalan di atas jalan ini dia. Maka mereka itu bersama orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Jangan khawatir. Kalian itu bersama, berjalan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa mereka? Dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Jangan khawatir. Jalan yang Anda lalui sekarang ini adalah jalannya para nabi, jalannya para syuhada, atau jalannya para siddiqin sebelum itu. Jalannya para syuhada. Bersama ini kalian itu. Makanya Allah katakan, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baik teman. Silahkan teman karib, teman kerja, teman kantor, ya, meninggalkan kita. Ya. Family yang sana enggak wawu sama kita, enggak mau lagi sama kita. Teman yang di sana sudah enggak mau lagi, silahkan, silahkan. Tapi Anda punya teman yang lebih baik. Sebaik-baik teman siapa? An-Nabiyyi, As-Siddiqi, Asyuhada, As-Salih. Loh, di mana mereka? Ini di jalan Anda ini. Yang setiap hari kita minta, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ini. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu berjalan bersama alladzina an'amallahu alaihim. Yang kita minta, siratal ladzina an'amta alaihim. Hamba mohon ya Allah, kami minta jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Siapa yang engkau beri nikmat? Ini tafsirnya. Yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada as-salihin. Siapa yang lebih afdol daripada ini? Empat kelompok. Pertama, para nabi, derajat tertinggi. Yang kedua, para siddiqin. Yang terdepan siapa? Siddiqin yang terdepan, Abu Bakar As-Siddiq. Wasyuhada, siapa syuhada yang terdepan? Umar bin Khattab, Al-Faruq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib. As-salihin, para salih. Maka kata Syekh, "Faman istawa, faman istawhasha likasratil mukhalifin wa wajadal ghurbah likillati salikina maslakahu." Maka barang siapa yang gundah karena banyaknya orang yang menyisihi dia, dan dia mendapatkan keterasingan karena sedikit orang yang menempuh jalan ini, idza tadzakkar,
Kalau dia ingat anna rifaqahu ala tariqil haqqi wal huda ulaikumul asnaf al arba'ah. Maka kalau dia ingat bahwa teman dia ya, di dalam di jalan kebenaran dan di jalan hidayah ini adalah empat kelompok tadi, zalat anhu al-wahsyah, ya, maka akan hilang kesedihan atau kebingungan tadi itu. Kalau dia ingat ini, oh teman saya nabi, di jalan ini jalannya para nabi, bukan jalannya teman kerja atau bos saya yang sana tadi, bukan jalannya para nabi. Gak butuh kita sama mereka. Maka kata beliau akan hilang kegundahan tersebut, wa asbaha qawiyal azimah, dan dia akan menjadi qawiyal azimah, memiliki tekad yang kuat, masdudan bihim azrahu, dan akan semakin mengokohkan langkahnya. Ya, la yakhsha fillahi lawmata laim, sehingga dia tidak lagi takut di jalan Allah ini celaan para pencela. Wala taza'zaha thiqatuhu binasrillahi lijundihi kasrata alhalikin au kasratu alhalikin, dan tidak akan taza'za, tidak akan goncang sikohnya dia, percayanya dia dengan pertolongan Allah terhadap tentara-tentaranya. Gak akan ragu dia, gak akan tazaza, gak akan melemah keyakinan ini. Percaya dia, sikoh dia dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini apa ya ikhwan? Fikahnya dia dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak akan lemah, tidak akan goncang oleh banyaknya kasratul halikin walakillatus salikin. Banyaknya orang-orang binasa dan sedikitnya orang yang menempuh jalan ini. Dia akan tidak tazaza, tidak akan ragu, tidak akan goncang. Nah, di anna ulaikum as-safwa hum khairu ibadillahi minal bashar. Karena empat jenis tadi itu adalah hamba-hamba Allah yang terbaik dari kalangan manusia. Man kana rafiquhu khaira ibadillah falan yastauhish. Sehingga barang siapa yang temannya itu adalah sebaik-baik hamba Allah, maka dia tidak akan gundah. Bal yazdadu sabatan wa sabran wa yaqinan wa quwwatan, bahkan justru dia akan semakin kokoh. Ya, dia semakin sabar, dia akan semakin yakin, dan dia akan semakin kuat. Ini perkara yang pertama. Mungkin tadi ada sedikit diperbaiki bacaannya, wala tuza'zi'u siqatahu binasrillahi lijundihi kasratul halikin. Ya. Ingat perlu diperbaiki tadi. Wala tuza'zi'u siqatahu binasrillahi lijundihi kasratul halikin. Sehingga kasratul halikin fa'il daripada tuza'zi'u. Nah, fa'il mu'akhar, adapun siqatahu itu maf'ul bihi muqaddam. Ini al-amrul awal. Ya, sehingga apa ya? Prinsip pertama yang akan menghibur kita, menguatkan kita adalah kita harus ingat bahwa siapa, bersama siapa kita di jalan ini. Siapa teman-teman kita di jalan ini? Yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan salihin. Mereka sebaik-baik teman. Apabila kita ingat ini, bahasanya kita bersama
hamba-hamba Allah yang terbaik, maka kita tidak akan sedih, kita tidak akan bingung, kita tidak akan gundah. Ya. Namun sebaliknya, yazdad sabatan wa sabran wa yaqinan wa quwwatan. Dia akan semakin kokoh, semakin sabar, semakin yakin dan semakin kuat. Yang kedua, ma jaa fil hadis as-sab'ina al-alaf alladzina yadkhuluna al-janna bila hisab. Hadis yang tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Hadisnya panjang. Wa huwa mukharrajun an Ibn Abbas radhiyallahu anhu manin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahihain. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wasallam di dalam as-sahihain. Wa qad jaa fihi, terdapat di situ, yakni di bagian awal hadis. Ini yang hendak beliau bahas dari hadis ini. Faraaitun nabiyya wa ma'ahu rahat. Kata Nabi. Beliau bersabda, aku melihat, yakni di akhirat nanti. Aku melihat di situ ada seorang nabi, bersamanya ada sejumlah rahat. Rahat itu jumlah antara 3 sampai 10. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war rajulan. Dan ada pula nabi bersamanya hanya ada satu atau dua orang. Jadi nanti di hari kiamat pengikut nabi ini cuma dua orang. Atau bahkan satu orang. Sedikit atau banyak? Sedikit ya. Sedikit. Wan nabiyya laisa ma'ahu ahadun. Bahkan ada nabi yang enggak ada pengikutnya seorang pun. Wa qad jaa fihi, terdapat di situ, yakni di bagian awal hadis. Ini yang hendak beliau bahas dari hadis ini. Faraaitun nabiyya wa ma'ahu rahat. Kata Nabi. Beliau bersabda, aku melihat, yakni di akhirat nanti. Aku melihat di situ ada seorang nabi, bersamanya ada sejumlah rahat. Rahat itu jumlah antara 3 sampai 10. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war rajulan. Dan ada pula nabi bersamanya hanya ada satu atau dua orang. Jadi nanti di hari kiamat pengikut nabi ini cuma dua orang. Atau bahkan satu orang. Sedikit atau banyak? Sedikit ya. Sedikit. Wan nabiyya laisa ma'ahu ahadun. Bahkan ada nabi yang enggak ada pengikutnya seorang pun. Nabi loh ini, bukan sekedar wali, bukan sekedar kanjeng sunan, tapi kanjeng nabi. Kalau bahasa pakai bahasa kanjeng. Sayyidu nam. Afwan. Wan nabi laisa ma'ahu ahad. Ada nabi yang tidak ada seorang pun pengikutnya. Maka kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, linata'ammal fi hadzal hadis qalilah. Mari kita renungkan hadis ini sebentar aja. Fa hadzan nabiy alladzi jaa'a wa laisa ma'ahu ahadun. Nabi ini yang enggak ada pengikutnya sama sekali. Ila man bu'is. Kepada siapa dia diutus? Nabi ini diutus kepada siapa? Ila ummah am ila ghairi ummah. Diutus kepada umat atau bukan kepada umat? Dikirim ke hutan gitu. Kan enggak. Diutus ke umat. Datangi umat manusia. Begitu lah maksudnya. Diutus oleh Allah mendatangi umat manusia. Bal ila ummah. Bu'itsa bimadza? Setelah pertanyaan tadi, diutus kepada siapa? Jelas jawabannya ila ummah. Diutus kepada umat. Nah, kemudian bu'itsa bimadza? Diutus membawa apa nabi tadi itu? Alam yakun mab'utsan dzalikumun nabi? Sallallahu alaihi wasallam alladzi lam yujib ahadun aw an-nabi ajabahu rajulan aw ar-rahat wa hum tsalatsa ila al-ashrah aw ila tis'ah. Alam yakunu ja'u bil huda wa dinil haq.

0: alam yakunu a'zaman nas makanan indallahi subhanahu wa ta'ala. Ya. Bukankah nabi yang diutus tadi itu? Ya. Yang tidak diikuti oleh seorang pun. Tidak ada seorang pun yang mengikuti dakwahnya. Atau hanya diikuti oleh dua orang atau oleh ar-rahat. 3-10 atau 3-9. Bukankah mereka itu datang, diutus oleh Allah dengan membawa al-huda wa dinil haq? Bukankah mereka dengan itu menjadi orang termulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Ada yang menyatakan nabi itu enggak, bukan makhluk termulia di sisi Allah? Ada? Maka kata Syekh, "Fama azunnu ahadan minkum yukhalifuni fil jawab bibala." Aku enggak mengira ada yang berbeda denganku untuk menjawab betul. Yani betul, para nabi itu diutus dengan apa? Dinil haq. Bil huda wa dinil haq. Dan betul bahwa para nabi itu adalah manusia termulia di sisi Allah. Nah, jika nabi tadi manusia termulia di sisi Allah datang bil huda wa dinil haq, ternyata sampai apa? Pengikutnya sedikit, bahkan ada yang tanpa pengikut. Nah, fa kaifa biman dunahu biman yad'u ila Allahi 'ala basira. Maka bagaimana dengan manusia yang tingkatannya di bawah nabi tadi? Jelas di bawah para nabi semua manusia. Yang mereka yad'u ila Allah 'ala basira, berdakwah di jalan Allah di atas basira. Cuma sekedar wali atau sekedar alim atau bahkan sekedar ustaz. Lah bagaimana? Wong nabi aja ada yang enggak punya pengikut, lah bagaimana kalau ustaz? Jangan heran. Jangan heran. Ini nabi loh, kurang hikmah apa lagi dakwahnya? Kalau ustaz kan mungkin ustaznya enggak hikmah, enggak bisa bergaul, enggak kurang serawung sama masyarakat ya. Nabi kurang hikmah gimana dakwah? Kalau ada problem langsung ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi mukjizat. Sehingga apa? Kalau nabi aja ada yang tanpa mengikut, maka jangan heran yang orang manusia yang derajatnya di bawah nabi. Kalau enggak punya pengikut. Kalau enggak punya, jangan heran. Ini pelajaran pertama dari hadis tadi. Tsanian, yang kedua, hadzal hadis fihi dalil ala annal ibrata laysat bil kasrah. Hadis ini juga menunjukkan sebagai dalil bahwa yang menjadi patokan itu bukan jumlah yang banyak. Tadi nabi jumlahnya sedikit pengikutnya. Oh, berarti enggak benar lah. Ada ustaz dakwah. Dia berjalan di atas basirah, enggak ada pengikutnya. Wah, batil tadi. Ya, kalau benar kan mobilnya banyak yang hadir kalau taklim. Mulai kapan menjadikan ibrah itu dengan banyaknya pengikut? Ada. Pelajaran kita, annal ibrata laysat bil kasra. Ya, bahwasanya patokan itu bukan dengan jumlah yang banyak, bal al ibra fi isabatil haq. Yang menjadi patokan itu adalah menepati al haq, sesuai dengan al haq. Wa qad tafattana ila hadza syai' ila hadza Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan sudah jeli menangkap pelajaran ini, ya, adalah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Iz qala fi masailihi 'alal bab wal hadis, ketika beliau menyebutkan dalam masailnya tentang bab dan hadis ini, karena hadis ini dimuat oleh beliau di dalam Kitabut Tauhid. Ya. Bab man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannah bila hisab. Di bab ini beliau memuat hadis ini. Nah, Ketika memuat hadis ini, beliau menyebutkan masail, yakni faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Apa? Beliau sudah nukilkan itu di kitab Tauhid. Ya, kita sudah pernah kan belajar kitab Tauhid. Apa? Samaratu hadzal ilm. Buah ilmu ini. Wa huwa adamul ightirar bil kasrah, tidak silau dengan jumlah yang banyak. Tidak menafikan al-haq, kebenaran kadang-kadang jumlahnya banyak. Tapi jangan silau ketika itu, bangga banyak. Tatkala terjadi ini langsung Allah berikan pelajaran penting di peristiwa perang Hunain. Terganggu dengan jumlah yang banyak, langsung Allah kasih pelajaran. Supaya apa? Jangan tertipu dengan jumlah yang banyak. Masa bangga dengan jumlah yang banyak. Iya. Wa adamuz zuhud fil qillah, dan jangan meremehkan jumlah yang sedikit.
1: Sedikit apa berarti? Masa jumlah sedikit, kalau sedikit nanti ya temannya sedikit.
0: Konsumsinya sedikit, iya. Dananya sedikit. Meremehkan jumlah sedikit. Nah ini penting untuk kita ingat. Bahasanya ini sudah tercantum di kitab Tauhid. Hadis ini juga bukan hadis yang asing. Sering kita dengar. Sudah kita baca berkali-kali. Yang belajar mesti tahu. Artinya apa? Prinsip ini sebenarnya sudah tertanam di Salafiyin. Di Indalis Sunnah. Tapi mulai kapan prinsip ini tergeser? Mulai kapan? Bangga dengan jumlah yang banyak. Oh, kalau benar mesti banyak yang ikut ke sana. Ini mulai kapan? Diukur satu kebenaran. Iya, ada fatwanya ulama, tapi jumlahnya sedikit menunjukkan fatwa ulamanya itu diragukan. Ini mulai kapan digeser seperti ini? Kenapa bisa bergeser prinsip ini? Lupa dengan prinsip ini. Bahasanya apa? Kebenaran itu tidak diukur dengan jumlah. Tapi apa kata Syekh? Bal al-ibrah fi isabatil haq. Benar enggak dengan al-haq? Sesuai enggak dengan al-haq? Banyak sedikit, ini berikutnya. Naam. Kebenaran bisa berjumlah banyak. Bisa. Jumlahnya banyak. Jumhur, bisa. Tapi kebenaran juga bisa sedikit. Sehingga kata saya belum ingatkan tadi, ketika banyak jangan tertipu, jangan silau. Mesti menang, mesti beginilah. Ketika bersandar dengan jumlah yang banyak ini langsung Allah patahkan. Salah satu pelajaran penting kapan? Di peristiwa perang Hunain. Dan sebaliknya, jangan meremehkan jumlah yang sedikit. Sehingga memang jumlah itu bukan patokan kebenaran. Justru sebaliknya, berapa banyak nusus yang mencela jumlah yang banyak. Wa in tuti' aktsara man fil ardi. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, yudilluka an sabili, maka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Ta'ala. Ini contoh nas yang mencela jumlah yang banyak. Dan sebaliknya, nas juga memuji jumlah yang sedikit. Ya, ini kita jangan lupa. Walaupun sekali lagi apa? Jumlah itu bukan ibrah. Ya, jumlah itu bukan ibrah. Bal al-ibrah fi isabatil haq. Tapi ikhwan, itu mungkin yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Masih ada, tentunya masih panjang pembahasan ini. Termasuk faedah ini masih belum selesai. Namun insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Bi'idznillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah, kita di malam hari ini, hari Jumat 22 Jumadal Ula 1444 Hijriah, atau sudah masuk ke 23 Jumadal Ula, kembali kita melanjutkan pelajaran kita, kajian kita di yaitu Imdadus Salafi bi Usul wa Qawaid fil Manhajis Salafi. Pembahasan tentang prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah dalam Manhaj As-Salafi yang merupakan karya dari Fadhilatul Syekh Al-Allamah Al-Walid Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa askanahu fi jannati an-na'im. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca penjelasan beliau ketika menyampaikan bahwa tatkala terjadi fitnah

Maka beliau menyampaikan bahwa yang akan menghibur dan membuat mereka tenang sehingga membantu untuk mengokohkan, menguatkan untuk sabat di atas jalan ini, ada tiga perkara. Yang pertama, kalau kita mengingat siapa tokoh-tokoh yang berjalan di atas jalan ini, di atas jalan as-salafiyah, di atas jalan at-tamassuk bis-sunnah, maka di sana ada orang-orang besar, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang salihin. Maka apabila kita mengingat bahwa yang berjalan di atas as-siratal mustaqim ini adalah orang-orang besar tersebut, yang Allah sebut mereka sebagai wahasuna ulaika rafiqa, mereka lah sebaik-baik teman, maka ini akan membuat kita tenang, akan membuat kita terhibur, akan membuat kita kokoh, karena kita bersama orang-orang besar tersebut. Kita bersama para nabi, kita bersama para siddiqin, bersama para syuhada dan orang-orang salihin. Kemudian perkara kedua yang akan menghibur dan menguatkan kita adalah hadis tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, yaitu di awal hadis Nabi menceritakan bahwa di sana ada para nabi yang diikuti oleh 3 atau 10 orang saja antara itu. Bahkan ada nabi yang diikuti hanya oleh 2 atau 1 orang saja. Bahkan ada nabi tanpa pengikut, tidak ada pengikutnya, menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa ada satupun yang mengikuti nabi tersebut. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, ini menunjukkan bahwa bukan nabi itu di atas kesalahan sehingga, atau salah dakwahnya, atau salah yang beliau sampaikan sehingga tidak ada pengikutnya. Tidak, tetap beliau jadas al-haq, tetap beliau seorang nabi yang merupakan makhluk Allah yang paling Allah cintai, dan dalam berdakwah pun menempuh cara yang paling hikmah. Maka ini menunjukkan bahwa jumlah bukanlah patokan, jumlah bukanlah ukuran untuk menimbang apakah seorang itu di atas kebenaran ataukah tidak. Maka kata Syekh bahwa ini sebagai dalil, sebagai hujjah bahwa annal ibrah laisat bil kasrah, bahwa yang menjadi patokan itu bukanlah jumlah yang banyak, bal al ibrah fi isabatil haq. Ya, bahkan yang bahwa yang menjadi pada tolak ukur, menjadi patokan adalah apakah dia menepati atau sesuai dengan al-haq ataukah tidak. Ini yang kita baca dan kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kemudian melanjutkan kita malam hari ini, kita lanjutkan. Qala al-allama Ubaid al-Jabiri rahimahullah, wa hadzal ma'na yaziduhu wuduhan hadithu iftiraqil umam alladhi huwa sahih bimajmu' turuqihi. Ya. Makna ini akan semakin diperjelas oleh hadis iftiraqul ummah. Hadis yang memberitakan tentang perpecahan umat ini. Beliau saya katakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih dengan semua jalan-jalannya. Faqad ja'a fi ba'di turuqihi wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah qalu man hiya ya rasulullah qala al jamaah. Di antara yang terdapat lafadznya dalam sebagian atau salah satu jalan hadis tersebut adalah bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya di neraka kecuali satu. Semuanya di neraka kecuali satu. Sehingga ikhwan fiddin, salah benar memegang manhaj ini. Ya. Seorang menyelisihi sunnah itu urusannya bisa urusan surga atau neraka. Nah, dikatakan di sini kulluha finnar. Semuanya di neraka. Kecuali satu. Maka para sahabat bertanya, seakan-akan para sahabat mewakili kita. Ya, kita akan bertanya mendengar berita

0: Siapa yang selamat itu? Yang ini sekaligus menunjukkan kecerdasan para sahabat. Mereka enggak bertanya tentang siapa yang kelompok-kelompok apa saja itu. Terlalu panjang bertanya yang demikian. Tapi mereka bertanya satu yang selamat ini. Apabila tahu yang hak, maka akan tahu. Yang lainnya berarti batil. Nah, maka mereka bertanya, siapa satu kelompok yang selamat ini? Qalu man hiya ya Rasulullah. Siapa yang selamat ya Rasulullah? Qala al-jama'ah. Ya. Nabi menjawab, al-jama'ah. Al-jama'ah ini, waqad fassaraha Ibnu Mas'udin radhiyallahu an faqala al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak fa innaka hina idzin al-jama'ah. Al-jama'ah ini telah ditafsirkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, salah seorang sahabat besar, salah seorang sahabat senior. Ya. Beliau kibar dari sisi keislamannya. Terdahulu di antara yang awal-awal masuk Islam di antara para sahabat muhajirin. Dan beliau secara kedudukan, keilmuan dan kedekatannya kepada Rasul juga di antara sahabat yang senior. Beliau katakan bahwa al-jama'ah adalah apabila atau sesuatu yang menepati al-haq. Apa yang menepati al-haq? Wa in kunta wahdak, meskipun engkau seorang diri, maka engkau ketika itu adalah al-jama'ah. Yang terpenting adalah ma wafaqal haq, engkau menepati al-haq. Adapun dari sisi jumlah bukan ukuran. Iya, meskipun engkau seorang diri. Meskipun engkau seorang diri, sehingga al-jama'ah di sini tidak mengacu kepada jumlah tertentu. Tapi al-jama'ah adalah kesesuaian dengan al-haq. Adapun jumlah, bisa banyak, bisa sedikit. Bahkan, walaupun engkau seorang diri, maka engkau tetap adalah al-jama'ah selama engkau menepati atau sesuai dengan al-haq. Ini menegaskan, semakin memperjelas dan mempertegas kepada kita prinsip ini. Yaitu bahwa yang menjadi patokan bukan jumlah yang banyak. Tapi yang menjadi patokan adalah kesesuaian, ketepatan dengan al-haq. Wa fi riwayatin ukhra da'ifun isnaduha lakinnaha sahihatul ma'na wa syawahidu alaiha kathirah. Pada riwayat yang lain, yang secara riwayat ini sanadnya lemah. Hanya saja maknanya sahih. Dan syawahid ya, yang menguatkannya banyak. Apa lafadznya? Wahiyya qawluhu sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila anil firqatil wahidah qala man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Yaitu ketika beliau ditanya tentang satu kelompok yang selamat ini, beliau Nabi menjawab ya, adalah barang siapa yang berada seperti aku yang ada di atasnya saat ini, al-yaum, hari ini, dan di atas jalannya para sahabatku. Nabi ketika memberikan jawaban ini, beliau memberikan kriteria dan sifat. Beliau tidak menyebutkan jumlah tertentu. Yang tadi beliau katakan al-jama'ah, di riwayat ini beliau sebutkan dengan sifat tertentu. Ya, beliau sebutkan kriterianya, beliau sebutkan sifatnya, tidak mengacu kepada jumlah. Sehingga kata-kata al-jama'ah tidak mengacu pada jumlah tertentu. Tapi apa? Kriteria dan sifat tertentu. Apa sifatnya? Adalah barang siapa yang berjalan di atas jalan yang seperti jalanku hari ini. Seperti jalanku hari ini dan para sahabatku. Ya, dan para sahabatku. Sehingga yang penting adalah barang siapa berjalan di atas jalanku hari ini dan para sahabatku. Kapan hari ini? Hari ini itu yaitu hari yang Rasul tinggalkan para sahabatnya di hari. Makna ini sesuai dengan sabda Nabi pada hadis Al-Irbad bin Sariyah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin sepeninggalku. Sehingga beliau tidak mencukupkan dengan sunnah beliau saja, tapi sunnah para sahabatnya. Nah. Fasyawahidu illam takun mutawatirah anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala makna hadhihi riwayah, maka penguat-penguat syawahid yang menguatkan riwayat di atas tadi, ya, kalau bukan mutawatirah, penguatnya itu kalau bukan sampai derajat pada mutawatir, maka fa innaha mustafidah, maka itu adalah riwayat yang tersebar yang banyak. Mustafidah ini menunjukkan riwayat yang banyak namun tingkatannya tidak sampai kepada tingkatan mutawatir. Ya, artinya beliau ingin menunjukkan, Syekh Ubaid ingin menunjukkan kepada kita bahwa riwayat ini meskipun kalau dilihat satu jalurnya itu lemah, namun apabila dikumpulkan semua jalur-jalurnya maka itu menguatkan, saling menguatkan. Ya, karenanya hadis ini dimasukkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Al-Ahadis As-Sahihah. Fabana bihadat taqrir, maka dengan penjelasan di atas jelas tampak, ya, annahu la ibrah bi ghairi isabatil haq. Ya. Gak ada artinya kalau tanpa kesesuaian dengan al-haq. Siapapun orangnya, berapapun jumlahnya, maka tidak akan ada artinya kalau tidak sesuai dengan al-haq. Wala ibrata bi ghairi sadat. Dan tidak ada artinya tanpa, apabila tanpa as-sadat, ketepatan. As-sadat fil aqwal wal a'mal. Tepat dalam ucapan, tepat dalam amalan. Wahada sadat, apa as-sadat itu? Wahada sadat huwa tajridu al-mutaba'ati lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kemurnian, kemurnian ittiba', kemurnian mutaba'ah kepada Nabi alaihi salatu wasallam, inilah as-sadat. Sehingga dalam ucapan, dalam amalan harus sadat, tepat. Kalau enggak tepat, enggak ada artinya. Enggak ada artinya Anda banyak bicara. Enggak ada artinya Anda banyak beramal kalau tidak sadat. Apa itu as-sadat? Yang bermakna, yang artinya adalah tepat, yaitu murni, kemurnian al-mutaba'ah. Benar-benar murni mengikuti Rasul, mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Ini perkara kedua yang menghibur kita, sehingga akan menguatkan kita, menunjang atau membantu kita di dalam istiqomah dan kokoh di atas jalan ini. Ya. Al-amru salis, perkara yang ketiga. Al-asar alladhi yusahihu raf'ahu ba'du thullabil ilm, adalah riwayat yang disahihkan sebagai riwayat yang marfu' sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam oleh sebagian para thullabul ilm. Wadhalikumul athar, athar itu adalah yahmilu hadzal ilm, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihal al mubtilin wa ta'wil al jahilin. Ya. Agama ini akan senantiasa diemban min kulli khalafin, pada setiap generasinya, oleh uduluhu, orang-orang yang adil, yakni para ulama. Yang mengemban ilmu ini siapa? Ulama. Ulama yang mengembannya, mewarisi ilmu ini dari generasi ke generasi. Ya. Di hadis ini Nabi sebut mereka para ulama itu sebagai uduluhu, orang-orang yang adil, orang-orang terpercaya. Apa udul? Apa makna udul? Terpercaya. Sehingga ini dikatakan, sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, merupakan tazkiyah, ya, dari Nabi terhadap para ulama pengemban ilmu agama ini. Ya. Merupakan tazkiyah dari Nabi terhadap siapa? Para ulama pengemban ilmu ini dari generasi ke generasi. Yang dalam riwayat lain, Nabi menyebutnya sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ya. Nah, tentu tugas para ulama, karena mereka pewaris para nabi, tugasnya sangat banyak. Ya. Melanjutkan tugas-tugas para nabi. Mereka bukan nabi kedudukannya, namun pewarisnya. Ya. Nah, di antara tugas-tugas yang banyak itu, Nabi sebutkan 3 poin penting di sini. Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Para nabi, para ulama tadi, yang mereka adalah orang-orang udul, orang-orang terpercaya, akan menghilangkan anhu dari ilmu-ilmu, dari ilmu agama ini, tahrifal ghalin, penyimpangan makna yang dilakukan oleh al-ghalin, orang-orang yang ekstrim. Muncul orang-orang ekstrim, khawarij, ya, ekstrim di dalam menyikapi dalil-dalil yang menunjukkan ancaman, ya, sehingga mereka ekstrim dalam menghukumi orang-orang tersebut yang terkena ancaman itu, sampai pada tingkatan apa? Mengkafirkan setiap orang yang terjatuh dalam dosa besar. Ekstrim menyikapi dalil-dalil yang bersifat ancaman. Ya. Maka dibenahi oleh para ulama. Ya. Penyimpangan makna diluruskan oleh para ulama. Muncul kelompok lagi ekstrim. Ya. Maunya membantah khawarij. Tapi dengan caranya ekstrim. Kalau khawarij sedikit-sedikit mengkafir, ya, orang salah sedikit, orang jatuh dalam dosa langsung divonis kafir. Ini lawannya enggak. Enggak ada. Enggak boleh kita mengkafirkan orang. Bahwa seniat yang muslim, maka dia Islam. Walaupun dia berbuat apa saja. Walaupun dia terjatuh pada nawaqidul Islam sekalipun. Maka muncul kelompok murjiah. Ya. Yang ekstrim menyikapi dalil-dalil yang menunjukkan raja, harapan atau janji pahala, janji surga, ekstrim, sehingga mereka tidak melihat kepada memang di sana ada ancaman, orang muslim bisa saja terjatuh kepada pembatal keislaman. Walaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga jangan heran para sahabat memerangi orang-orang yang murtad di sepeninggal Rasul. Padahal mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Namun mereka bisa murtad. Nah, ini kaum murjiah tidak setuju. Mereka ekstrim. Muncul lagi kaum yang ekstrim. Ekstrim di dalam mengingkari takdir. Ya. Suatu kelompok yang dipimpin oleh Ma'bad al-Juhani muncul pertama kali di negeri Basrah. Para tabi'in yang ada kala itu heran dengan orang-orang ini. Orang-orang ini dikenal sebagai orang-orang yang belajar ilmu, membahas ilmu. Namun kenapa mereka berani mempunyai ide, mencetuskan ide bahwa di dalam agama tidak ada takdir. Padahal jelas-jelas merupakan apa? Ilmu yang diwarisi oleh para ulama tabi'in dari guru-guru mereka, yaitu para sahabat, bahwa adalah harus beriman dengan takdir. Tapi ini mereka berani, padahal mereka berkutat dengan Al-Quran. Nah, maka para tabi'in kala itu segera kembali kepada kibar ulama. Siapa kibar ulama di masa itu? Baqi ya sahabah. Ya. Beberapa sahabat yang masih tersisa. Semisal Abdullah bin Umar, semisal Abdullah bin Az-Zubair, Abdullah bin Abbas. Ya. Ini masih tersisa di kala itu. Mereka adalah kibarul ulama. Adapun para sahabat yang lebih tua lagi sudah banyak yang meninggal. Ya. Tersisa para sahabat ini. Maka tabi'in, dua orang tabi'in pun segera berangkat ke Mekah berhaji dengan niat pula bahwasanya apabila mereka bertemu dengan sahabat Rasul, mereka akan menanyakan hal ini. Ya, mereka akan menanyakan hal ini kepada para sahabat itu. Maka ditanyakanlah, ya, tentang munculnya kelompok ini yang berani mengingkari takdir. Padahal ilmu yang mereka diwarisi oleh para tabi'in adalah harus beriman terhadap takdir. Maka dijawab dengan tegas oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwa apabila idza laqitahum fa akhbirhum, apabila kalian berjumpa mereka, sampaikan kepada mereka bahwa anni bari'um minhum wa hum bura'u minni, bahwa saya berlepas diri dari mereka, mereka pun berlepas diri dari saya. Artinya apa? Tidak ada hubungan sudah. Karena mereka bukan lagi kaum muslimin. Mereka mengingkari salah satu rukun iman. Karenanya kemudian Ibnu Umar menyampaikan dalil tentang arkanul iman. Salah satu rukun iman itu adalah antu'mina wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Ini juga salah satu contoh bahwa ulama perannya adalah menghilangkan penyimpangan-penyimpangan makna yang dilakukan oleh al-ghalin, orang-orang yang ekstrim. Nah, wantihal al-mubtilin, dan cara beragamanya orang-orang ahlul batil. Mereka memiliki cara beragama tersendiri yang tidak sama dengan cara beragamanya para sahabat. Tidak sama dengan cara beragamanya para salaful ummah. Ya. Mereka mengambil agamanya namun mencampurkannya dengan ilmu kalam. Mencampurkannya dengan falasifah al-Yunan, wal-Rum, wal-Furs. Dicampur agamanya. Ya. Dengan falsafat-falsafat Yunani. Memahami Islam, tidak mau memahami Islam dengan caranya para sahabat. Menafsirkan Al-Quran, ya, memahami sunnah-sunnah Rasul dan mengamalkannya, namun dipahami dengan cara pandang orang-orang filsafat. Karenanya tokoh-tokoh yang mereka agungkan adalah tokoh-tokoh filsafat Yunani, ya. Aristoteles, Plato, dan sebagainya. Karenanya apa? Mereka berani lancang, ya, menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena mereka memahami Al-Quran dengan cara sudut pandang orang-orang ini tadi. Wantihal al-mubtilin. Nah, ini dibersihkan oleh para ulama. Tampil para ulama membantah mereka. Termasuk ketika terjadi fitnah yang sangat dahsyat di masa Al-Imam Ahmad rahimahullah. Fitnah khalqil Quran. Akibat apa? Buah daripada gerakan besar yang langsung dipimpin oleh pimpinan negara kala itu, yaitu menerjemahkan kitab-kitab filsafat Yunani, yang ketika kala itu, ya, dalam satu peperangan berhasil mengalahkan kerajaan-kerajaan tersebut, maka secara resmi negara meminta, ya, kepada salah satu kerajaan yang di bawah kekuasaan Yunani, meminta untuk diserahkan kepada mereka kitab-kitab Yunani. Ya. Maka kerajaan tersebut rapat besar, ya, sidang, untuk apakah mau diserahkan apa enggak kitab-kitab ini. Hampir semuanya menyatakan jangan. Ini Asep katanya. Tapi ada satu yang menyatakan kasih saja. Serahkan saja. Karena kitab-kitab ini tidaklah masuk ke sebuah negeri kecuali akan menghancurkan negeri itu. Kecuali akan menghancurkan negeri itu. Ya, maka diserahkan. Silakan, ambil. Ya, maka diterjemahkan dengan gerakan besar-besaran. Menunjuk orang-orang penting untuk menerjemahkannya. Di antaranya orang-orang Nasoro yang dilibatkan untuk menerjemahkan kitab-kitab ini. Terjadilah musibah besar. Menimpa kaum muslimin yang berujung kepada apa? Suburnya akidah, keyakinan bahwa Al-Quran makhluk. Kenapa seperti ini? Karena mereka menolak sifatul kalam. Mereka meyakini Allah tidak berbicara. Sehingga Al-Quran bukan kalam Allah, tapi Al-Quran adalah ciptaan Allah. Allah ciptakan Al-Quran. Ya. Nah ini gerakan ini dipimpin oleh negara kala itu, dipaksakan kepada rakyat, sampai diperiksa apabila ada madrasah tidak mau mengubah kurikulumnya, ya, tidak menyesuaikan kurikulumnya dengan ini, maka dibubarkan bah. Dan ulamanya, pengajarnya bisa dieksekusi. Nah, para ulama tampil mengenai ini. Ya, yang ujungnya kala itu berporos pada Imam Ahmad. Beliau pertahanan terakhir. Beliaunya pertahanan terakhir. Beliau rela dicambuk. Ya, yang sampai-sampai Al-Ghojo-nya mengatakan, aku cambuk kamu, kalau seandainya aku cambukkan ini kepada seekor binatang atau unta yang besar, dia akan lumpuh atau kesakitan ini. Namun Imam Ahmad tetap kokoh. Sabat di atas ini. Nah, karena beliau memandang ini adalah jihad untuk mempertahankan din, mempertahankan akidah. Nah, dan Allah berikan samarah, Allah berikan barakah dari perjuangan beliau setelah beliau harus menanti sampai tiga khalifah, sampai tiga generasi khalifah pengganti Al-Ma'mun. Nah, yang kemudian Allah jadikan, ya, manhaj atau mazhab ahli sunnah kembali bersinar tatkala sang khalifah mendengar langsung bagaimana diskusi munazarah antara Imam Ahmad dengan Ibnu Abi Duat, salah satu penasehat raja, penasehat khalifah yang pembawa bid'ah ini tadi, pembawa akidah khalqil Quran. Nah, maka dibersihkan akidah ini. Ya, sehingga mazhab ahli sunnah kembali bercahaya, kembali bersinar, Allah berikan pertolongan, yang kemudian sejak kala itu para a'immah tampil untuk membukukan akidah ahli sunnah langsung dengan sanadnya sampai kepada para sahabat, sampai kepada Rasul. Sehingga muncul kitab-kitab akidah kala itu. Muncul kitab-kitab yang berjudul as-sunnah. Muncul kitab-kitab yang berjudul Al-Iman. Ya, itu semua dibahas oleh para ulama dengan apa? Menguraikan, nah, akidah langsung bersumber kepada para sahabat. Langsung bersumber riwayat dari Nabi dengan sanad. Dengan sanadnya. Wa ta'wil al-jahilin. Dan para ulama tadi membersihkan ta'wil-ta'wilnya orang-orang jahil. Tafsir-tafsirnya orang jahil. Menafsiri agama. Tapi siapa dia? Orang-orang jahil, bukan orang yang alim. Nah, maka timbul berbagai kerusakan, timbul berbagai kebatilan. Akibat orang-orang jahil ini turut berbicara, berani lancang menafsirkan agama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Ini tiga, di antara tiga tugas penting para ulama. Ya. Sehingga agama ini sampai kepada kita dengan bersih, murni. Ya. Bersih dari akidah dan mazhab khawarij. Terpisah. Ya. Dari murjiah. Naam, dari jahmiyah. Sampai kepada kita bersih, murni. Ya. Turas para ulama dengan sanad-sanadnya yang kokoh, yang bisa dipelajari. Bisa di cross-check ulang. Ya, sampai kepada kita Sahihil Bukhari, sampai kepada kita Sahih Muslim, sampai kepada kita Sunan, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, sampai kepada kita Musnad, Musnad Al-Imam Ahmad, terus semuanya.
1: bersih, murni.
0: Nah, tafsir juga demikian ya ikhwan. Tafsir Ibnu Jarir merupakan tafsir yang bersanad, menyebutkan makna-makna ayat bukan dari ra'yu, namun dari apa? Langsung tafsir bil ma'thur dengan riwayat, imma kepada Nabi langsung, atau kepada para sahabat, atau kepada tabi'in, atau kepada tabi'ut tabi'in. Nah, ditulis jerih payah para ulama dengan koridor ini tadi. Ya, berjalan di atas koridor ini. Dalam rangka tidak hanya mengajarkan, menyampaikan materi ilmu kepada kaum muslimin, tapi membersihkannya, ya, meluruskannya, sehingga ilmu ini terjaga, murni, gak tercampur dengan berbagai pemikiran-pemikiran tadi. Sehingga ikhwani fiddin, kita yang menempuh as-siratal mustaqim ini tadi, menempuh jalan as-salafiyah ini tadi, mengerti, memahami bahwa jalan ini bersih, jalan ini murni. Apabila ada kebatilan, ya, hendak mengeruhkannya, ya, maka Allah bangkitkan, pasti Allah bangkitkan salah seorang alim untuk membersihkannya. Untuk membersihkannya. Ya. Sehingga di setiap fitnah, ya, setiap problem yang menimpa umat, maka di sana Allah tampilkan para ulama. Ya. Yang akan membersihkannya, yang akan memadamkan fitnah-fitnah tersebut. Faida taqarrara hadza wa tahassala ladaina anna al-ibrata kullal ibrah wal mizan al-haq huwa fi mutaba'ati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita telah memahami ini, apabila sudah taqarrara, tertanam ini pada kita, tiga poin tadi di atas, yang itu sekaligus menghibur kita, menguatkan kita, maka benar-benar terhasilkan pada kita bahwa ibrah, patokan, kullal ibrah, patokan yang sangat penting, wal mizan al haq, dan timbangan yang benar adalah huwa fi mutaba'atin nabi, adalah terletak pada mutaba'atun nabi sallallahu alaihi wasallam. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala lam yansib ahadan minal bashar qudwatan hasana lidhatihi siwahu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah meletakkan, tidaklah menampilkan seorang pun dari kalangan manusia sebagai qudwah hasanah secara zatnya selain Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Selain Nabi, kalaupun ditiru, maka bukan karena zatnya, tapi karena dia memang berjalan di atas jalan yang lurus, karena dia memang mengamalkan agama ini. Tapi yang diikuti, ya, sebagai qudwah hasanah zizatihi, hanyalah Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana kama qala jalla jalaluh laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh kana, telah ada, lakum, untuk kalian, fi rasulillah, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, telah ada untuk kalian. Babila kalian menginginkan panutan, menginginkan suri tauladan, maka telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Ini Allah katakan lakum, untuk kalian. Kemudian Allah rinci, siapa kalian ini yang mau mengikuti Rasul, mau menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah? Siapa? Liman kana yarjullah, bagi barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah, rindu berjumpa Allah. Ya, Karena memang di antara akidah Ahlussunnah adalah akan melihat Allah di surga kelak. Orang-orang yang rindu Allah, maka dia akan menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah. Karena tidak ada jalan yang bisa menyampaikan kepada Allah kecuali melalui jalannya Rasul alaihi salatu wassalam. Apabila Anda ingin sampai kepada Allah, maka tidak ada jalan kecuali melalui jalan yang telah digariskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Karenanya, apabila Anda mengklaim cinta kepada Allah, maka buktikan dengan ittiba'ur Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ayat ini dikatakan oleh para salaf sebagai ayatul mihnah. Ayat yang menjadi apa? Menguji siapapun yang mengaku cinta kepada Allah Ta'ala. Karena pengakuan cinta kepada Allah, semua orang akan bisa mengaku cinta. Bagaimana tidak, itu sangat mudah diucapkan kok. Saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah. Maka ini perlu diuji, perlu dibuktikan. Apakah benar Anda memang cinta kepada Allah? Apakah Anda jujur ketika mengatakan cinta kepada Allah? Maka bagaimana membuktikannya? Maka perlu mihnah, perlu alat uji. Ya. Apa alat ujinya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Buktikan dengan cara apa? Ittiba'lah, ikutilah aku. Maka apabila kalian cinta kepada Allah dan kalian buktikan dengan berittiba' kepada Nabi, yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Ini yang penting. Tak sekedar apa pengakuan cinta, tapi Allah akan mencintai kalian. Bagaimana caranya Allah mencintai kalian? Kalian cinta kepada Allah dan buktikan dengan cara ittiba'ur Rasul. Yuhibbukumullah, Allah balas dengan dua hal penting. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang pertama, Allah akan mencintai kalian. Ya, yang ini mahal. Yang ini sangat mahal ya. Ketika Allah mencintai kalian. Karenanya dikatakan oleh para ulama, laisa sya'nu an tuhibba. Innama sya'nu kulla sya'an an tuhabba. Bukanlah urusannya bagaimana engkau mengaku cinta. Bukan ini. Mengaku cinta semua orang bisa. Innama sya'an kulla sya'an. Hanyalah urusan yang terpenting adalah antuhabba. Bagaimana engkau dicintai. Bagaimana Allah cinta kepada kamu? Maka Allah sebutkan di sini. Apabila kalian menyatakan cinta kepada Allah dan kalian buktikan dengan berittiba kepada Nabi, yuhibbukumullah. Ini cara untuk meraih cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah pasti mencintai kamu. Ini yang pertama, balasan pertama. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini senada dengan ayat yang kita baca sekarang. Ya, maka barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, maka telah ada uswatun hasanah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, dan dia berharap yawmal akhir. Dia berharap berjumpa Allah dan berharap yawmal akhir, yakni balasan di surga kelak. Wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak mengingat Allah. Banyak berzikir. Dia adalah manusia yang banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lisannya selalu basah dengan zikir, menyebut nama Allah bitasbih, wat tahmid, wat tahlil, wat takbir. sebagaimana pula qalbunya adalah qalbun yang zakir, bukan qalbun yang ghaflah. Qalbu yang selalu ingat kepada Allah, bukan qalbu yang lalai. Sehingga apabila ketika dia lisannya berzikir mengingat Allah, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, maka disertai dengan kehadiran qalbunya. Tidak hanya ucapan lisan saja, namun qalbunya lalai, tapi itu semua disertai dengan apa? Kehadiran hati. Sehingga lisannya beriringan dengan kehadiran qalbunya. Maka apabila Anda seorang yang memang banyak berzikir kepada Allah, sekali lagi dengan apa? Lisan dan qalbunya. Enggak hanya lisan saja, banyak ngulang-ngulang zikir. Berapa banyak orang yang berzikir, namun jaatuhu syaitan, justru syaitan yang datang kepadanya. Kenapa? Karena zikirnya tidaklah dari orang yang menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah. Nah, sehingga al-ibrah kull al-ibrah adalah mutaba'atul haq, mutaba'atun nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ini tiga hal yang ingin disampaikan oleh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri mengawali risalah ini. Wa qabla an nantaqil ila ba'dil qawa'id fil manhajis salafi, uridu an u'arrifa al manhajis salafi. Ya. Beliau seorang yang memang secara fisik buta ya. Namun apabila berbicara itu murakkab. Ini di antara kelebihan dan keistimewaan yang ada pada beliau. Tersusun rapi. Sehingga orang yang mendengar ceramah beliau, ya, itu seakan-akan mendengar beliau sedang membaca kitab yang tersusun rapi. Padahal beliau bicara. Sehingga bingung, ini memang beliau transkrip dulu kemudian bicara, atau bicara kemudian ditranskrip ini? Karena rapi. Tersusun rapi beliau. Dan sering beliau al-amrul awal, wassani, wassali, seperti itu. Nah. Maka beliau, setelah tiga hal beliau sampaikan, maka sebelum aku berpindah untuk menyampaikan beberapa kawaid, beberapa kaedah dalam manhaj salafi, maka aku ingin untuk memberikan definisi tentang al-manhajus salafi. Apa itu manhajus salafi? Ya. Sehingga sebelum kita mengerti atau membahas lebih lanjut tentang al-qawaid fil manhajis salafi, maka kita perlu tahu apa itu al-manhajus salafi. Ya. Wa ta'rif al-manhajis salafi yastad'i minna syai'ain. Maka untuk mengenal definisi al-manhajus salafi itu mengharuskan kita mengetahui dua hal. Al-awwal fis salafiyah. Yang pertama kita mengenal apa itu as-salafiyah. Al-thani fi tahdid hadzal manhaj wa ma huwa wa ma ma'nahu. Yang kedua, pembatasan, membatasi, yakni mengerti definisinya. Apa itu manhaj ini? Ya, dan apa maknanya? Jadi perkara pertama kita harus tahu apa itu as-salafiyah, dan kita harus tahu definisi manhaj as-salafi. Fas-salafiyah lughatan, salafiyah secara bahasa, nisbatun ila man salafa bima'na madha. As-salafiyah adalah nisbah kepada generasi yang salaf, yaitu yakni apa? Madha. Nisbah kepada orang yang salaf, yakni madha, telah lalu. Ya, telah lalu yakni terdahulu. Sehingga salafiyah nisbah kepada salaf, yang bermakna orang atau generasi terdahulu. Fayuqalu lil madhi, sehingga dikatakan kepada orang atau generasi yang telah lalu, as-salif. Secara bahasa disebut sebagai apa? As-salif. Wa idza amda al-insan syai'an qila lahu aslafahu. Ya. Sehingga apabila seseorang telah melewati sesuatu, itu secara bahasa, bahasa Arab dikatakan aslafahu, dia telah melampauinya. Wa fil hadis aslamtu ala ma aslaftu min khair. Yakni ma amdaitu min qabli. Aku berislam terhadap sesuatu dengan membawa apa? Sesuatu yang telah lalu dari kebaikan. Yang ini hadis tentang apa? Orang-orang yang di masa jahiliyahnya banyak berbuat baik. Itu bagaimana kebaikan-kebaikan yang lalu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi dengan apa? Aslamtu ala ma aslaftu min khair. Kebaikan-kebaikan lalu itu juga dibawa dalam Islam. Sehingga kita hilang begitu saja. Ya, dibawa dalam keislamannya. Fasyahid di sini adalah kata-kata redaksi apa? Aslaftu. Yang telah lampau, yang telah lalu, yang terdahulu. Ya. Nah, kata-kata ini pula terucap dari Nabi, penggunaan kata salaf secara bahasa. Di antaranya, yang beliau ucapkan kepada putri beliau. Ya, ketika menghibur Fatimah radhiyallahu anha, ya, tatkala beliau mendengar berita tentang bahwa Nabi sudah mendekati ajalnya, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Fatimah, ni'mas salaf ana laki. Ya, ni'mas salaf, sebaik-baik pendahulu adalah aku untukmu. Ya. Artinya kita ingin menekankan pada kita, pada di sini adalah penekanan pada ucapan beliau, ni'mas salaf, yang ini kata-kata salaf secara bahasa yaitu pendahulu, generasi terdahulu. Ini as-salaf secara bahasa. Maka as-salafiyah nisbah kepada salaf. Apa salaf secara bahasa? Yang terdahulu, generasi terdahulu. Wa fil istilah, adapun secara istilah syariat, kalau kita sudah tahu ya makna secara bahasa, maka secara istilah biasanya tidak terlalu jauh dari pengertian secara bahasa, hanya saja pada istilah syariat ada yang bersifat khusus yang membatasi pengertian secara bahasa itu. Ya. Apa secara istilah? Kullu man madha ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala atharihi min ashabihi wa a'immati tabi'in wa man ba'dahum. Nah. Adalah semua orang yang terdahulu sepeninggal Rasul, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di atas jejak beliau. Semua yang telah lalu, yang terdahulu, sepeninggal Rasul, yang dia berjalan di atas jejak beliau, min ashabihi, siapa saja mereka? Dari kalangan sahabat. Wa a'immati tabi'in, dan para imam tabi'in, dan generasi setelahnya. Ya, sehingga apa? Dalam bahasa tadi kan semua yang terdahulu, kan ya? Ini dibatasi dengan siapa? Sifat, yaitu mengikuti jejak Nabi. Yang kedua, siapa saja? Dijelaskan, tidak semua orang telah lalu, tapi para sahabat yang dimaksud. Yang kedua, para imam tabi'in dan murid-muridnya, yaitu tabi'i tabi'. Tabi' at-tabi'in. Inilah salaf. Ya. Karenanya, di antara ulama, ada yang menggunakan kata-kata salaf ini secara istilah ini. Di antaranya, Atha', al-imam Atha' mengatakan kepada muridnya Ibnu Juraij, tentang masalah yang dibahas oleh para fuqaha kala itu tentang hukum daging al-khail. Apa khail? Daging kuda. Boleh apakah tidak untuk dimakan? Maka Atha mengatakan kepada Ibnu Jurayj, lam yazal salafuka ya'kulunaha. Ya. Salafmu itu senantiasa memakannya, yakni boleh. Apa? Ini kebiasaan para salaf. Para salaf memakannya, berarti apa? Mereka memandang boleh. Nah, syahidnya adalah beliau menggunakan kata-kata salaf. Yang mana Al-Imam Atha adalah dari kalangan tabi'in. Maka Ibnu Jurayj bertanya, memastikan. Ta'ni ashab Rasulillah yang engkau maksud dari kata salaf ini adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Betul. Iya. Yang dimaksud adalah sahabat. Siapa yang mengucapkan? Atau yang beliau berasal dari generasi tabi'i. Ya, sehingga penggunaan kata salaf untuk makna sahabat ini juga dipakai, sudah dipakai oleh para tabi'in. Sudah dikenal di kala itu. Nah, as-salafiyah nisbah kepada salaf ini. Ya, nisbah kepada salaf. Sehingga siapa salaf? Adalah generasi secara istilah syar'i, adalah generasi yang telah lalu, yang berjalan di atas jejak Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'it tabi'in. Makanya beliau katakan setelah ini, wa idza utliqa lafdus salafis salih, maka kalau dipakai kata-kata as-salafus salih, fa innahu la yansarifu awalan illa ilal qurunis salasah al-mufaddalah, maka tidaklah yang dimaksud kecuali tiga generasi yang pertama, yaitu tiga generasi ini, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, pemberian sifat dengan as-salafus salih ini penting. Supaya apa? Memisahkan dan membedakan dengan as-salaf at-talih. Kenapa? Karena di sana ada salaf juga namun talih. Enggak masuk di sini. Khawarij itu kan juga generasi dulu. Iya, ada di zaman sahabat. Bukan ini yang dimaksud. Murji'ah juga ada. Iya, Al-Qadariyah, Ma'bad Al-Juhani hidup di tengah-tengah tabi'in. Tapi bukan ini yang dimaksud. Sebagaimana kaum munafikin yang hidup di tengah-tengah para sahabat, bukan sahabat. Iya, bukan sahabat. Mereka hidup di tengah Nabi, di tengah para sahabat, bahkan hadir di masjidnya Rasul, hadir di majelis-majelisnya Rasul. Iya. Namun mereka para munafikin bukan sahabat. Iya. Karena memang mereka meskipun bersama Rasul, berjumpa Rasul, mereka bukan orang-orang yang beriman kepada Rasul. Karenanya Allah sebutkan, meskipun mereka hadir berjamaah, sholat berjamaah, lakin apa? Qamu kusala. Mereka berdiri dengan penuh kemalasan. Wala yadhkuruna allaha illa qalila. Dan mereka tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit. Nah, sehingga pemberian sifat mereka sebagai as-salafus salih ini juga sangat penting untuk membedakan generasi orang-orang yang hidup di zaman itu namun tidak berjalan di atas ma ana alaihi al-yaum wa ashabi, sehingga mereka meskipun hidup di tengah-tengah atau di masa tiga generasi itu, mereka bukan salaf yang kita maksud, mereka bukan as-salafus salih karena mereka tidak berjalan di atas jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai di sini pelajaran kita di malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Ta'ala di kesempatan hari ini. Dan ana mengingatkan diri ana pribadi dan kepada antum semuanya tentang al-ikhlas. Yang mana al-ikhlas ini tak bosan-bosannya para ulama juga mengingatkan tentang al-ikhlas, termasuk ikhlas di dalam talabul ilm. Hendaknya kita meniatkan talabul ilm ini yang merupakan salah satu ibadah yang agung dan mulia, adalah semata-mata ikhlas lillahi ta'ala, sehingga kita belajar, kita hadir di majlis ilmu, benar-benar kita mengharap wajah Allah Ta'ala, berharap mendapatkan berbagai keutamaan dari ibadah yang mulia ini. Kita talabul ilm dalam rangka mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya. Kita talabul ilm dalam rangka kita membekali diri kita sehingga terangkat dan hilang dari kita al-jahl. Dan kita talabul ilm dalam rangka untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Karena kama qala salaf, innama yutlabul ilmu lil amal bihi. Hanyalah ilmu itu dicari untuk diamalkan. Sehingga ikhwan fiddin rahimani wa rahmukumullah, dan sampai kita belajar ilmu, kita hadir di majlis ta'lim, kita terjebak dalam, ya, karena rutinitas, semata-mata rutinitas, atau kita talabul ilm, kita hadir di majlis ilmu karena supaya tidak dikatakan atau dianggap orang yang malas, atau karena saya nanti gak enak sama teman atau gak enak sama tetangga. Lah, tapi benar-benar kita berniat untuk, atau kita dalam talabul ilm ini murni lillahi ta'ala. Dan apabila kita benar-benar bisa menata niat kita dalam semua amalan, ya, adalah lillah ikhlas lillahi ta'ala dalam semua amalan, maka itu akan membuahkan buah yang bagus, akan menghasilkan beramal yang terbaik dalam amaliah tersebut. Ya. Dalam talabul ilm, apabila kita ikhlas, maka ikhlas ini akan mengantarkan untuk kita yajtahid, benar-benar bersungguh-sungguh, benar-benar kita ingin meraih atau mendapatkan apa yang selama ini tidak mengerti. Ya. Yang kita tidak tahu apa, yang kemudian dari situ kita, begitu kita mengerti, memahaminya, maka kita segera mengamalkannya. Maka kita segera mengamalkannya. Ya, karena memang ilmu itu dituntut dicari untuk diamalkan. Karenanya Nabi alaihi salatu wasalam berpesan, badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian untuk beramal. Fitanan sebelum datangnya fitnah-fitnah. Dan al-muwaffaq man waffaqahullah. Orang yang mendapatkan taufik adalah memang benar-benar orang yang Allah beri taufik dia, sehingga dia bisa beramal di saat yang sangat dibutuhkan. Nah, apa yang sudah dia ketahui, sudah dia mengerti ilmunya, maka dia amalkan ilmu itu sesuai dengan yang dia ketahui. Tidak sebaliknya, di saat dibutuhkan untuk beramal, seakan-akan ilmu itu hilang. Seakan-akan ilmu itu dia enggak ngerti ilmu tersebut.

itu dia enggak ngerti ilmu tersebut. Karenanya diantara, dan inilah yang disebut dengan al-fiqh. Karenanya mauqif, mauqif, sikap-sikap itu akan tampak. Ya. Ditunjukkan diantaranya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana sikap beliau tatkala mendengar atau kaum muslimin goncang karena berita kematian Rasul alaihi salatu wassalam. Siapa yang tidak cinta kepada Rasul? Para sahabat adalah orang terdepan dalam cinta kepada Rasul, pembelaan kepada Rasul. Tapi bagaimana ketika fitnah ini datang, mewafatnya Rasul alaihi salatu wassalam, yakni fitnah dalam arti ujian, ya, menimpa kaum muslimin, sang Rasul wafat. Maka Abu Bakar Siddiq tampil. Kala itu sebagian kaum muslimin goncang, bahkan sampai-sampai Umar bin Khattab seakan enggak percaya. Dan beliau mengancam barang siapa yang mengatakan Rasul wafat. Maka Abu Bakar As-Siddiq menampakkan sikap dan mengingatkan kaum muslimin kala itu, mengingatkan para sahabat Rasul kala itu. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Man kana ya'budullaha fa inna Allaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah, beribadah kepada Muhammad, maka Muhammad telah mati. Berarti ibadahmu berhenti sampai di sini. Karena yang kau ibadahi, yang kau sembah, mati sudah. Tapi man kana ya'budullah fa inna Allaha hayyun la yamut. Barang siapa yang beribadah kepada Allah, murni ibadahnya karena Allah, maka Allah itu hayyun la yamut. Allah itu hidup dan tidak akan mati. Kemudian beliau membacakan satu ayat di surat Ali Imran. 6. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutila in qalabtum ala a'qabikum. Tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul sebagaimana telah berlalu para rasul sebelumnya. Apakah kalau dia mati atau terbunuh kemudian kalian berpaling? Ayat ini para sahabat sudah mendengarnya. Ayat ini para sahabat sudah membacanya. Ya. Dan sudah menghafal ayat ini. Tapi kata sebagian sahabat kala itu, seakan-akan aku baru mendengar ayat ini. Nah, inilah mauqif ya ikhwan yang dibutuhkan di saat-saat terjadi ujian, di saat terjadi cobaan, di saat terjadi fitnah. Nah, seakan orang itu kehilangan pegangan, kehilangan ilmu. Nah, di saat itulah memang sangat dibutuhkan ilmu. Nah, demikian pula sikap bagaimana Abu Bakar As-Siddiq Al-Khalifah kala itu. Beliau memiliki sikap untuk memerangi kaum murtaddin yang telah murtad dari agamanya. Beliau bersikap memerangi mereka, termasuk orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Beliau pun perangi mereka. Yang ini sebagian sahabat ragu, gimana memerangi mereka sementara mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sementara Rasul telah mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Fa idza qalu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau sudah mengatakan itu berarti terjamin darah dan hartanya, enggak boleh diperangi setelah itu. Para sahabat ragu, Kevin memerangi. Maka Umar Al-Khattab datang kepada khalifah. Nah, untuk berdiskusi masalah ini, Abu Bakar As-Siddiq menampakkan sikapnya dan menunjukkan ilmunya bagaimana memahami hadis itu. Bahwasanya min haqqil Islam adalah az-zakah. Nah, wallahi aku akan memerangi orang-orang yang dulu menyerahkan zakatnya walaupun hanya sebentuk iqal. Maka ketika itu Abu Bakar Umar bin Khattab pun menerima hujjah yang disampaikan oleh sang khalifah. Dan di sini menunjukkan kokohnya sikap

0: beliau. Yang dengan itu terselamatkan Islam, termasuk yakni dari musibah atau bencana, gerakan kemurtadan besar-besaran kala itu. Dan itu menjalar ke sekian kabail Arab yang berhasil diselamatkan. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, maka al-ilmu yang kita memiliki prinsip al-ilmu qabla al-qawl wal-amal, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ini diantara sebab untuk terselamatkannya seseorang di masa-masa kegentingan, di masa-masa fitnah. Ilmu yang dengan ini seseorang akan terselamatkan dari kebodohan. Ilmu yang dengan ini Rasul alaihi salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan bahwa Allah akan mudahkan bagi seseorang jalan menuju al-jannah. Kembali kita melanjutkan materi kita, yaitu imdadus salafi bi usul wa qawaid fil manhajis salafi. Pada pertemuan yang terakhir, Al-Syeikh Al-Allamah Al-Mu'allif Ubaid Al-Jabiri rahimahullah telah menyebutkan kepada kita makna as-salafiyah secara lughah dan secara istilah. Bahwa as-salafiyah adalah nisbah kepada salaf, yang maknanya adalah al-madha, yaitu sesuatu yang telah berlalu. Ini secara bahasa, pengertian secara bahasa. Adapun secara istilah, atau sebelum itu secara bahasa ini, beliau mengutip satu hadis, aslamtu ala ma aslaftu min khair. Aku telah berislam di atas semua amalan yang telah lalu, amalan kebaikan yang telah lalu. Ini secara bahasa. Secara istilah kemudian sudah sebutkan, ya ini secara syar'i, kullu man madha ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam ala atharihi min ashabihi wa immati tabi'in wa man ba'dahum. Bahwa as-salaf secara istilah adalah semua yang telah berlalu sepeninggal Rasul, yakni generasi yang telah lalu sepeninggal Rasul, ala atharihi, yang berjalan di atas jejak Rasul, yaitu dari kalangan para sahabatnya dan para a'immatut tabi'in dan generasi sepeninggalnya pula. Yakni prinsipnya adalah ala atharihi, berjalan di atas atharnya. Nah, tentang ini ya ikhwan, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa as-salaf secara bahasa itu ada dua pengertian. Yang pertama, kullu amalin salihin qaddamtahu, semua amal saleh yang telah engkau lakukan. Yakni mengacu kepada amal. Ya, bahwa salaf secara bahasa mengandung pengertian amalan. Kayaknya tadi pada hadis aslamtu ala ma aslaftu min khairin. Pengertian kedua adalah kullu man taqaddamaka min abaika wa qarabatika. Adalah setiap orang yang telah mendahului kamu. Ya, dari ayah dan kakek-kakekmu maupun karib kerabatmu. Berarti mengacu kepada orang atau generasi. Ini salaf secara bahasa. Adapun secara istilah tadi yang telah dikatakan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri dan sebagai faedah adalah ucapan As-Saffarini. Ucapan As-Saffarini, beliau mengatakan al-murad bimadhabi as-salaf ma kana alaihi sahabah. ma kana alaihi sahabah wa a'yani tabi'in lahum bi ihsan wa atsba'ihim wa a'immatid din mimman syuhida lahu bil imamah wa 'urifa 'azimu sya'nihi fid din. Kata As-Saffari ini ya, dalam kitabnya yang dikenal dengan Al-Aqidah As-Saffariniyah, yang kitab ini banyak disyarah oleh para ulama termasuk Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah juga punya syarah terhadap akidah ini. Kata beliau bahwa yang dimaksud dengan mazhab salaf adalah ma kana alaihi sahabah, prinsip, akidah, manhaj yang di atasnya para sahabat. Yani para sahabat berjalan di atasnya. Inilah mazhabus salaf. Wa a'yani tabi'ina lahum bi ihsan, dan juga para tokoh tabi'in ya, yang mengikuti mereka dengan ihsan. Wa atba'ihim, dan para tabi'ut tabi'in. Sehingga as-salaf itu, mazhabus salaf adalah manhaj akidah yang para sahabat berjalan di atasnya, demikian pula para tabi'in dan tabi'ut tabi'in wa a'immatid din, dan juga para imam agama ini, yakni generasi setelahnya, setelah tabi'in dan setelah tabi'ut tabi'in, yaitu dari kalangan a'immatud din mimman syuhida lahu bil imamah, dari kalangan para tokoh yang dipersaksikan keimamannya, dipersaksikan dia sebagai seorang imam. Wa'urifa, dan dikenal pula azimu sya'nihi fid din, kedudukannya yang mulia di dalam agama ini. Karenanya Syekh Ubaid dalam kitab ini dan lanjutannya beliau katakan, wa idza utliqa lafdhus salafis salih, sehingga kalau digunakan, disebutkan lafaz as-salafus salih, fa innahu la yansarifu awwalan illa ila al-qurunis salasa al-mufaddalah. Kalau disebut kata salafus salih, maka tidaklah dimaknakan pertama kali kecuali kepada siapa? Kepada tiga kurun yang utama. Kemudian sudah sebutkan, yaitu para sahabat, para tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Kalau ditanya apa dalilnya? Dalilnya adalah mengacu kepada sabda Rasul alaihi salatu wassalam, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Faedah, sebuah pertanyaan, atau bukan pertanyaan, yakni Syekh Al-Utsaimin menyampaikan satu pertanyaan. Yakni kalau kita faham bahwasanya salaf itu adalah generasi yang lalu. Ya. Siapa salaf? Yakni para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, wa a'immatud din. Nah sekarang adalah, kata beliau, hal mungkin an takuna salafiyatu fi waqtina al-hadir. Kalau demikian, apakah mungkin ada salafiyah di zaman kita sekarang ini? Kalau salaf atau as-salafus salih itu adalah generasi al-qurun al-mufaddalah as-salasa, tiga generasi utama tadi, maka apakah mungkin ada as-salafiyah di zaman kita sekarang ini? Kata beliau, na'am. Jawabannya, iya. Wa naqul hiya salafiyatun aqidatan. Adalah salafiyah secara aqidah. Wa illam takun salafiyah zamanan. Walaupun bukan salafiyah secara zaman. Karena zamannya sudah zaman sekarang. zaman belakangan, generasi belakangan ya, di zaman ini, bukan, memang secara zaman bukan lagi salafiyah, namun salafiyah akidatan, secara akidah. Nah. Sehingga bukan salafiyah secara zaman, li'anna salaf sabaku, waktana, sudah lewat waktunya. Lakin haula salafiyatan akidatan wa amalan fil waqi'. Namun mereka adalah salafiyah secara akidah dan secara amal pada kenyataannya. Ya. Makanya timbul atau muncul nisbah kepada salaf. Ya. Yang nisbah kepada salaf ini dikenal dengan salafi. Dikenal dengan apa? Salafi. Sehingga salafiyah yang ada di zaman ini, loh, kok bisa salafiyah? Wong salaf itu sudah lalu. Naam, salafiyah secara akidah dan amal. Karena memang kita menisbahkan diri kepada salaf, tidak lain menisbahkan kepada akidah mereka, kepada amal mereka. Kemudian melanjutkan penjelasan Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, wa ma fi ma'nahu min al-ahadith as-sahihah anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa a'immatu salafiyya ba'da ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-tabi'in misal as-sa'idain wasy'abi wa ikrima wa mujahid wa min atba'i at-tabi'in ومن أتباع التابعين كالأئمة الأربعة والأوزاعي والحمادين والسفيانين والليث بن سعد وأبي عبيد القاسم بن سلام والبخاري ومسلم ومن سلك سبيل هؤلاء فإنهم أئمة السلف الصالح. Dan yang semakna dengan hadis-hadis yang semakna dengan hadis di atas, yaitu hadis khairul nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, ya, dan yang semakna dengannya dari hadis-hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu para imam as-salafiyah sepeninggal sahabat Nabi dari kalangan tabi'in seperti as-sa'idain, nah, wa asy-sya'bi, wa Ikrimah, wa Mujahid. Dan sebutkan contoh-contoh nama-nama para imam. Ya. Ini dari kalangan tabi'in. Kemudian min atba'it tabi'in, dari kalangan tabi'ut tabi'in seperti siapa? Kalaimatil arba'ah. Para imam yang empat. Itu sudah generasi tabi'ut tabi'in. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i. Syafi'i yang paling akhir dari tabi'ut tabi'in. Kemudian Al-Imam Ahmad ini sudah sebenarnya tidak masuk secara generasi, sudah setelahnya. Ya. Tapi murid senior tabi'ut tabi'in. Sangat dekat masanya dengan tabi'ut tabi'in. Secara waktu sudah setelahnya. Jadi secara urutan memang Al-Imam Abu Hanifah ini sudah tabi'ut tabi'in. Al-Imam Malik sudah tabi'ut tabi'in. Nah, Al-Imam Syafi'i sudah akhir-akhir tabi'ut tabi'in. Nah, baru Al-Imam, datang Al-Imam Ahmad. Nah. Wal-Auza'i. Al-Imam Al-Auza'i ini di negeri Syam. Di negeri Syam. Itu semasa dengan Al-Imam Malik. Wal-Hammadain. Hammad. Naam. Bin Zaid dan Hammad bin Salamah. Dua nama Hammad ini sama-sama tokoh di dalam pembela as-sunnah. Walaupun secara ilmu hadis Hammad bin Salamah atau Hammad bin Zaid lebih dikedepankan dibandingkan Hammad bin Salamah. Nah. Wa Sufyanain, Sufyan bin Uyainah dan Sufyan as-Sawri. Nah. Wal Layth bin Sa'ad. Ini di Mesir. Semasa dengan Imam Malik juga di Mesir. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah berguru pada dua imam ini. Kepada Imam Malik. di Madinah dan kepada Imam Lais bin Sa'ad di Mesir. Yang beliau selaku murid mempersaksikan bahwa Lais sebenarnya afqah min Malik. Al-Imam Lais sebenarnya afqah min Malik. Hanya saja demikianlah, ilmu Al-Imam Malik lebih tersebar luas dibandingkan ilmu Al-Imam Lais bin Sa'ad. Nah, sehingga yang lebih dikenal mazhab Imam Malik. Ya. Hada taufik min Allah Ta'ala ya ikhwan. Sebagaimana Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab secara keilmuan, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Mukbil, Imam Asy-Syaukani a'lam min Imam Muhammad bin Abdul Wahhab secara keilmuan. Hampir semasa. Hanya saja memang Imam Muhammad bin Abdul Wahhab di Najd, Al-Imam Syaukani di Yaman. Secara keilmuan beliau lebih. Ya. Tapi demikian secara dakwah, dakwah Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, Imam Muhammad bin Abdul Wahhab lebih tersebar. Karenanya gelar Al-Mujaddid tersematkan kepada siapa? Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Demikian ya ikhwan, karena memang al-qabul itu memang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada seseorang di muka bumi. Allah yang memberikan al-qabul sehingga bisa lebih dikenal, lebih diterima dakwahnya. Kemudian Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam. Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam. Al-Bukhari wa Muslim. Al-Bukhari wa Muslim sejarah tabaqah itu sudah tabaqah murid-muridnya Al-Imam Ahmad. Murid-muridnya Al-Imam Ahmad. Sehingga memang secara generasi sudah lebih jauh dari terhadap tabi'ut tabi'in. Wa man salaka sabila haula fa innahum a'immatus salafis salih. Merekalah para imam as-salafus salih. Kemudian wa'lamu barakallahu fikum, ketahuilah. Ya, anna salafiyya lam yu'assisha ahadun minal bashar. Bahwa salafiyah ini bukan didirikan oleh seorang pun dari kalangan manusia. Enggak ada muassisnya dari kalangan manusia. Kalau organisasi ada muassisnya ya. Organisasi ini siapa pendirinya? Mesti ada. Tapi kata beliau as-salafiyah tak ada, bukan didirikan oleh seorang pun dari kalangan manusia fi zaman au makan. Baik di zaman tertentu atau di tempat tertentu. Falam yakun asy-syaikhu Muhammad bin Abdul Wahhab ma'a akhihi al-Imam Muhammad bin Sa'ud muassisain lis-salafiyah. Ya. Bahwa Muhammad bin Wahhab, Muhammad bin Abdul Wahhab dan juga Muhammad bin Sa'ud bukan pendiri salafiyah. Wala man qablahuma min ahli al-ilm, bukan pula para ulama sebelum beliau. Wa aimatid din. Ya, para imam wa du'atil haq. Naam, ila hadhihi al-millah al-hanafiyyah muassisin laha. Para dai yang mengajak kepada prinsip ini atau millah ini. Mereka bukan pendiri-pendiri salafiyah. Seperti misal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa talamidatihi. Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya bukan pendiri salafiyah, bukan. Wa man qablahu mil a'immatil arba'ah. Dan juga para imam yang empat memadhab bukan pendiri salafiyah. Naam. Wa man sammaina min al-a'immah, bukan pula para imam yang kita sebutkan nama-namanya di atas. Bukan pendiri salafiyah. Wala tabi'un wala ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabi'in bukan pula pendiri salafiyah, bukan pula para sahabat, bahkan wala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan pendiri salafiyah. Wala man mada min qablihi minan nabiyyin wal mursalin alaihi musallatu wassalam, bukan pula para nabi dan rasul sebelum nabi. Bal hiya min indillah, bahkan salafiyah itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ja'a bihan nabiyyun, yang dibawa oleh para nabi. Wal mursalun, dan para rasul. Ballahu anillahi ma aradahu minal ibad syar'an. Mereka lah para nabi dan rasul ini yang datang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa man ba'dahum min ashabihim wa min atba'ihim faman ba'dahum du'atan ila Allah wafqa hadhihi salafiyyah. Sehingga yang datang setelah para nabi ini itu hanya semata-mata menyampaikan, ya, menyampaikan as-salafiyah. Para nabinya itu bukan pendiri, para rasulnya bukan pendiri, apalagi yang datang setelahnya, para sahabat rasul itu, termasuk para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabiin, bukanlah para pendiri. Mereka lah hanya menyampaikan ini tadi. Naam ya akhwan, karena memang salafiyah itu tidak lain adalah dinul Islam. Ya, tidak lain adalah Islam itu sendiri. Hadhihi hiya salafiyah. Sebagaimana as-sunnah itu tidak lain adalah al-Islam itu sendiri. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, "I'lamu anna al-Islam huwa sunnah wa sunnata hiya al-Islam." Ini semua identik. Ya, as-salafiyah tidak lain itulah as-sunnah. As-sunnah tidak lain itulah al-Islam. Sehingga bukan tidak ada pendirinya. Ini datang dari sisi Allah Azza wa Jal. Walihada fa'innahu laysa laha mustanad siwa an-nas. Karenanya bahwa tidak ada sandaran bagi salafiyah ini kecuali nas, kecuali dalil. Fajami'u aqwalin nas wa a'malihim mizanuha indana syai'an. Sehingga semua ucapan dan perbuatan manusia bagi kami mizannya itu ada dua hal. Yani tolak ukur, menilai semua perbuatan dan perkataan manusia itu ada dua hal. An-nassu wal ijma'. Yaitu nas, jadi dalil. Al-Quran wa sunnah ini nas. Yang kedua ijma'. Ya. Beliau menyebutkan dua. Kalau mau disebut tiga juga boleh. Al-Kitab wa sunnah wal ijma' juga boleh. Tapi Al-Kitab wa sunnah dijadikan apa? Nas. Ini dalil. Wal-ijma. Wa man wafaqa nassan au ijma'an qubila minhu. Ya, maka barang siapa yang ucapan dan perbuatannya sesuai dengan nas dan ijma', maka diterima. Wa man khalafa nassan au ijma'an. Dan barang siapa yang ucapannya dan perbuatannya menyelisihi nas atau ijma', rudda alaihi ma jaa bihi min qaul au fi'lin kainan mankan, maka ditolak semua yang datang darinya, baik ucapannya maupun perbuatannya, kainan mankan, siapapun dia. Ya, siapapun dia yang ucapan ataupun perbuatannya menyelisihi nas atau menyelisihi ijma', maka ditolak. Apa nas yang dimaksud? Al-Quran was sunnah. Baik. Sehingga ucapan seseorang atau perbuatan seseorang dinilai dengan dua mizan ini. Jika sesuai, diterima. Jika ditolak, jika bertentangan, maka ditolak. Summa in kana hadzal mukhalif. Usuluhu sunnah. Wa da'watuhu sunnah. Wa kullu ma ja'a anhu sunnah. Fa inna khata'uhu yurad. Wa la yutaba' ala zallatihi. Wa tuhfat karamatuhu. Kemudian, seorang yang mukhalif ini tadi, bertentangan ucapan atau perbuatannya dengan ijma atau dengan nas, ya, orang ini tadi, jika usuluhu sunnah, prinsip-prinsip dia sunnah, ya, dakwah hanya sunnah. Nah, dan semua yang datang dari dia itu sunnah pada hakikatnya. Namun dia jatuh pada kesalahan. Ada ucapan, ada perbuatan dia ketika dinilai dengan nas atau ijma bertentangan. Tapi dia secara umum prinsipnya sunnah, ya, dakwahnya sunnah, dan semua yang datang dari dia itu sesuai dengan sunnah pada prinsipnya. Maka apa? Fa inna khata'uhu yurad. Kesalahan dia wajib ditolak. Kesalahannya wajib ditolak. Wala yutaba ala zallatih, dan enggak boleh diikuti kekeliruan dia, kekeliruannya dia. Namun wa tuhfat karamatuh. Kehormatan dia dijaga. Karena dia memang masih ahlus sunnah. Punya kesalahan? Bantah kesalahan. Enggak boleh diikuti. Tapi jaga kehormatannya. Jangan disebar-sebarkan, jangan dihinakan. Ya. Dengan gaya wow-wow iin di masa sekarang. Nah, ada satu kesalahan dibongkar sekian. Ulang-ulang dengan diulang-ulang perkataannya, diulang-ulang dengan ini. Apalagi diikuti dengan cara tadkhim atau tahwil. Nah, ini tuhfat karamatu. Kam minal ulama saling membantah. Dalam arti saling membantah, ketika ada kesalahan dari seorang alim yang lainnya, alim yang ini enggak diam. Karena apa? Urusannya din. Enggak boleh dibiarkan satu kesalahan masuk dalam agama. Ini tugas ulama membersihkan ini tadi. Bagaimana saya sebutkan di awal, yanfuna anhu tahrifal ghalin dan seterusnya. Dibersihkan. Dan itu biasa terjadi, termasuk dalam menilai hadis. Ada kesalahan di mana? Sebagaimana bukan hanya di masa lalu. Ya, seorang sahabi mendengar kesalahan ucapan sahabat yang lainnya menyelisihi Quran, jelaskan. Enggak diam. Tapi apa? Bil adab, dan orangnya dijaga kehormatan. Sampai hari ini. Nah, Al-Imam Muhammad Aman Al-Jami misalnya mendengar ada dari Syekh Al-Albani rahimahullah satu kesalahan, betul? Sampaikan bangga dengan ilmu. Dan itu bukan, selama dilakukan dengan adab, iya, maka bukan termasuk tindakan jur'ah, enggak. Tapi dengan ilmu, dengan adab, iya, dan dijaga kehormatan. Selesai. Tetap terjaga, tetap dihormati. Tetap belum menyebutkan al-allama, al-muhaddis, al-imam, bukan dihormati. Nah, namun wa in kana dhalan mubtadi'an lam ya'rif lis-sunnah waznan wa lam taqum laha indahu qa'imah mu'assasan usuluhu 'ala ad-dhalal fa innahu yurad 'alayhi kama yuraddu 'ala al-mubtadi'ati ad-dhalal wa yuqabil biz-zajr wal-ighlaz والتحذير منه إلا إذا ترتبت مفسدة أكبر من التحذير منه. Ya. Namun kalau dia adalah seorang yang dalan, mubtadi'an, sesat dan mubtadi', tidak mengenal, tidak mengerti kedudukan sunnah, ya, dan dia tidak tidak bisa memberikan penghargaan terhadap sunnah, yakni sunnah enggak berharga bagi dia sama sekali, dan prinsip-prinsipnya muassasan ala dhalal, tegak di atas kesesatan, memang memahami dalil itu memang di atas dhalalah, manhajnya memang di atas dhalalah, ya, punya kesalahan, maka orang seperti ini apa? Fa innahu yuraddu alaih. Dibantah, ditolak dia. Ucapannya ditolak. Perbuatannya ditolak. Dibantah. Kama yuraddu ala al-mubtadi'ati ad-dullal. Sebagaimana dibantahnya para ahlul bid'ah yang sesat. Dan dia dihadapi dengan az-zajr. Sikap yang keras, wal ighlaq, disikapi dengan keras, wat tahdzir minhu, dan ditahdzir. Ya. Kecuali kata beliau ada satu keadaan, apabila di sana ada mafsadah yang lebih besar yang akan timbul ketika ditahdzir, maka lain masalah. Tapi bukan berarti enggak dibantah, tetap dibantah, tetap diingkari. Tapi masalah tahdzir, jika ada mafsadah yang lebih besar daripada ditahdzir, maka di situ tidak ditahdzir, tapi bukan berarti tidak dibantah. Nah, di sini ikhwan fillah, beliau membedakan kesalahan yang terjadi ya, pada seorang yang prinsipnya di atas sunnah dengan kesalahan yang terjadi dari seseorang yang prinsipnya memang sudah lagi tidak di atas sunnah. Ya. Ya. Di antara yang terpenting adalah apa? Orang yang masih berjalan di atas sunnah, nah, itu tetap dijaga kehormatannya. Tuhfat karamat. Ya. Itu jika memang benar dia jatuh di atas kesalahan. Ya. Benar-benar dia memang salah. Ucapannya salah, perbuatannya salah, ya, maka dibantah, namun tetap dijaga kehormatannya. Ya. Tapi kalau sekedar dianggap salah, ya, ternyata belum tentu salah. Ya, ini lain, lebih ini lagi, ya, lebih perlu hati-hati lagi. Nah, ini kalau beliau bicara kalau memang itu suatu kesalahan, benar-benar merupakan apa? Suatu kesalahan. Nah, di sini beliau agak sedikit melebar tentang masalah apa? Ketika beliau tadi mengatakan, menyebutkan prinsip penting adalah an-nas wal ijma. Yang beliau katakan inilah mizan untuk menilai ya, ucapan dan perbuatan dari seseorang siapapun dia. Kemudian beliau contohkan ini. Wa ilaihi, ini merupakan ringkasan dari beliau, satu alinea ini, ringkasan dari beliau yang kalau dirinci masalah ini, didetailkan masalah ini, apa saja dalil-dalilnya, apa saja contoh-contohnya, maka itu membutuhkan kajian tersendiri. Ya. Maka setelah itu beliau kembali lagi. Ya. Amma al-manhajus salafi, fahuwa ittiba'u kulli ma ja'a anillahi wa an rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa tamassuk bidzalika qawlan wa amalan. Adapun manhajus salafi, ya, al-manhajus salafi, tadi beliau menyinggung as-salafiyah, as-salaf, maka sekarang al-manhajus salafi, apa itu al-manhajus salafi? Maka itu adalah ittiba', mengikuti semua yang datang dari Allah dan dari Rasulnya, dan berpegang teguh dengannya, qawlan wa amalan, secara ucapan dan perbuatan. Hadza huwal manhajus salafi, inilah manhajus salafi. Wa huwa tariqus salafi wa huwa maslaku ahli sunnati wal jamaah. Inilah metode salafi, inilah jalan ahli sunnah wal jamaah. Setelah beliau sebutkan salafi, beliau sebutkan ahli sunnah wal jamaah. Sama ini maknanya. Ya. As-salafi, manhajus salafi, tariqah as-salafi, dan inilah jalan ahli sunnati wal jamaah. Ini maknanya sama. Li'anna salafiyyah laha iddatu musammayat. Karena memang as-salafiyyah itu memiliki sejumlah penamaan, sejumlah nama yang maknanya sama. La ikhtilaf bainaha fil makna. Tidak ada perbedaan dalam hal makna. Di antara nama-nama itu tidak ada perbedaan makna. Fahum al-firqatun najiyah wa ta'ifah al-mansurah wa ahlul hadith wa ahlus sunnati wal jamaah. Mereka as-salaf itu adalah al-firqatun najiyah. Sama. Mereka adalah firqatun najiyah, mereka adalah at-ta'ifah al-mansurah. Mereka adalah ahlul hadis, ahlus sunnati wal jamaah. Ini satu. Penamaan yang berbeda, maknanya satu. Nah, ini beliau mengisyaratkan pada pembelaan terhadap pihak yang ingin mencoba membeda-bedakan. Yaitu yang diucapkan oleh di awal-awal munculnya fitnah sururiyah kala itu. Ketika sedang karena fitnah sururiyah itu pecah, ya, meletus tatkala terjadinya perang Teluk saat itu. Yaitu ketika muncul orang-orang muda, anak-anak muda yang memprotes fatwa Hay'ah Kibarul Ulama kala itu yang membolehkan meminta bantuan tentara kafir dalam rangka negara Saudi kala itu menghadapi Irak. Nah, ini kemudian muncul fitnah sururiyah, pecah fitnah sururiyah. Di antara yang mereka ucapkan adalah ulama itu memang firqatun najiyah, selamat mereka, kelompok yang selamat. Tapi di sana ada para tokoh-tokoh jihad, ahlul ijtihad yang masuk, yang memang berada di lapangan, yang mereka adalah ta'ifah al-mansurah. Karena menang perangnya, perangnya menang mereka, gitu. Sehingga mau dibedakan ini. Ya, kalau ulama-ulama itu kan di atas di meja, ya di kantor, di ini, itu ya anak salafi mereka, ya mereka ta'if al-mansurah. Nah, ini ada mujahidin yang terjun di lapangan. Ini apa? Mereka adalah al-firqatun najiyah kalau ulama tadi. Nah, ini ta'if al-mansurah. Nah, muncul pula istilah ada ulama waraqi, ada ulama haraqi. Ulama waraqi itu ulama kertas. Kertas saja gitu. Lulus kitab, banyak kitabnya ini. Teori-teori saja. Nah, yuk, haraqi ini yang terjun di lapangan, di medan tempur. Nah. Ya, nah ini lakop-lakop seperti ini, pembedaan-pembedaan seperti ini mirip dengan yang sudah lama yang sudah muncul. Ya. Menggelari orang-orang Mu'tazilah menggelari Al-Imam Al-Hasanul Basri dan para ulama Ahlus Sunnah yang lainnya sebagai ulama haid wa nifas. Yani ilmunya hanya ngerti seputar itu saja, fikih-fikih itu aja. Minta fatwa haid wa nifas ke sana. Ngertinya itu. Nah, kalau yang ini ngerti medan, ngerti lapangan. Yang kalau gayanya Imam Samudra menyebutkan apa? Ahlu suhur. Ya, gak tahu, lupa dia. Atau gak tahu dia, itu jahil dia bahwasanya. Di suhur itu dipenuhi oleh ulama muhaddisin. Ulama muhaddisin turun ke suhur. Apa suhur itu? Front, perbatasan terdepan. Ini suhur. Para imatul muhaddisin juga datang ke sana. Ribat, melakukan penjagaan di sana. Sambil ribat, mereka menyampaikan hadis. Menyampaikan ilmu. Nah, di medan suhur itulah dibersihkan. Jika ada mubtadi di situ, diusir oleh para ulama muhadisin. Jika ada mengatakan, mengucapkan dengan ucapan qaul jahmiyah ataupun mu'tazilah, mengingkari takdir, langsung diusir, dibersihkan. Kenapa? Ini yang menghalangi pertolongan Allah ini. Ya. Yang menghambat datangnya pertolongan Allah ini. Bid'ah-bid'ah semacam ini. Enggak hanya maksiat, tapi juga bid'ah-bid'ah ini lebih parah daripada maksiat. Harus dibersihkan. Enggak bisa bersatu dengan orang-orang seperti ini. Justru kehadiran mereka menghambat datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dibersihkan. Sebagaimana dulu para ulama membersihkan medan tempur jihad Afghanistan dari ini. A'immah turun ke sana, Syekh Rabi datang beberapa kali berjihad. Syekh Al-Bukhari rahimahullah hafizahullah di masa mudanya. Namun ketika jihad mereka sudah berubah, tatkala Hizbiyyin sudah merajalela di situ, beralih arah jihadnya, sehingga mereka mengatakan yang pertama kali saya habisi adalah Wahabi, itu para ulama sudah mulai melepas diri dari jihad yang seperti ini. Nah, ya. Nah, ini semua ikhwan fillah, pembedaan seperti ini adalah pembedaan yang tidak warid dan pembedaan yang batil. Nah, tidak ada para ulama membedakan antara al-firqatu najiyah dengan at-ta'ifah al-mansur. Itu semuanya sama. Ya, semuanya lah satu. Dan ini telah ditanyakan di waktu itu, di masa-masa itu muncul. Ditanyakan diantaranya kepada Syekh bin Baz rahimahullah tentang pengistilahan ini, pembedaan ini. Maka beliau tegaskan bahwasanya as-salafiyun hum al-firqatu najiyah wahum ta'ifatul mansurah wahum ahlus sunnati wal jamaah. Ini sama. Ya. Karenanya juga al-imam Rabi bin Hadi rahimahullah menulis kitab ya, Ahlul Hadith hum at-ta'ifah al-mansurah, untuk membantah syubhat ini. Baik, sampai di sini kajian kita di malam hari ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada kesempatan pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Di malam hari ini kita di 28 Jumadal Akhirah, atau sudah masuk di malam ke-29 Jumadal Akhirah 1444 Hijriah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita Imdadus Salafi di usul wa qawaid fil manhajis salafi, yang merupakan buah karya dari Al-Allamah Al-Walid Fadilatu Syekh Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala. Setelah kita pada pertemuan yang lalu membahas tentang makna as-salafiyah secara bahasa dan secara pengertian syariat, dan beliau menegaskan bahwa as-salafiyah ini bukanlah sesuatu gerakan atau kelompok yang didirikan oleh seorang ulama tertentu, bahkan tidak pula oleh seorang imam dari kalangan tabi'in, tidak pula dari seorang dari kalangan sahabat, bahkan bukan pula didirikan oleh seorang nabi dari para anbiya, seorang rasul dari para rasul, tidak. Bahkan ini merupakan datang min indillahi azza wa jal. Karena memang as-salafiyah itu sendiri, itu tidak lain adalah dinul Islam. Kemudian Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri mengatakan, wa amma al-manhajus salafi fahuwa ittiba' kulli ma ja'a anillahi wa an rasulihi sallallahu alaihi wasallam wattamassuku bidzalika qawlan wa amala. Adapun al-manhajus salafi, maka itu adalah mengikuti semua yang datang dari Allah Ta'ala dan datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh dengannya, qawlan wa amala, cara ucapan, ucapan di dalam hati, yakni keyakinan, maupun ucapan dengan lisan, wa amalan, dan juga secara amal, baik itu amal qalbu maupun amal al-jawarih, amal anggota badan. Maka harus berpegang teguh dengan itu tadi. Qaulan wa amalan. Hadha huwa al-manhajus salafi wa huwa at-tariqus salafi. Itulah al-manhajus salafi dan itulah metode as-salafi. Sehingga apa ya ikhwan, al-manhajus salafi adalah mengikuti semua yang datang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam serta berpegang teguh dengannya. Bagaimana berpegang teguh dengannya? Baik secara qaul dan amal. Apa cakupan secara qaul? Baik qaulul qalbi, ucapan hati, yaitu keyakinan, maupun ucapan lisan. Ya, cara keyakinan, cara prinsip keyakinan dalam kalbu, kita berpegang teguh dengan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya, kemudian secara ucapan lisan, dan amalan. Baik amal hati, amal kalbu, maupun amal anggota badan. Ya. Inilah al-manhajus salafi. Wa huwa maslaku ahli sunnati wal jamaah. Inilah jalannya ahli sunnah wal jamaah. Sama pengertian al-manhajus salafi dengan ahli sunnah wal jamaah sama. Ya. Tinggal asal-usul penamaannya saja. Ya. Dinamakan dengan as-salafi sebagaimana yang sudah kita bahas, yaitu karena dinisbahkan kepada as-salaf. Yang itu tidak lain adalah al-qurun as-salasa al-mufaddalah. Tiga generasi utama. Nah, dinamakan sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Karena mereka berpegang teguh dengan as-sunnah. Karena mereka menjalankan wasiat Nabi alaihi salatu wassalam. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alai tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajib. Karena mereka orang yang mengamalkan hadis ini, berpegang dengan hadis ini, wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa' ar-rasyidin yang mendapatkan hidayah sepeninggalku. Tamassaku biha, berpeganglah dengan gigi geraham kalian. Maka berdasarkan hadis ini dinamai mereka sebagai ahlus sunnah. Wal jamaah, mereka juga al jamaah karena mereka bersatu di atas prinsip berpegang dengan as-sunnah ini. Sekaligus ini mengacu kepada jawaban Nabi alaihi salatu wassalam tatkala ditanya, siapakah kelompok, satu kelompok yang selamat di antara 73 kelompok itu? Maka Nabi menjawab, qala al-jamaah. Maka muncul, mereka disebut sebagai siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Sekaligus ini menunjukkan bahwa berpegang dengan as-sunnah itu akan membuahkan persatuan. Karenanya setiap ahlus sunnah mesti mereka bersatu di atas prinsip ini. Nah, karena memang as-sunnah itu identik dengan al-jamaah, persatuan. Karenanya selalu bersama ini kalimat ini, ahlus sunnah wal-jamaah. Sebaliknya, lawan dari ini, lawan daripada as-sunnah yaitu al-bid'ah, maka itu pasti akan membuahkan perpecahan. Karenanya ahlul bid'ah itu identik dengan al-iftiraq, perpecahan. Karenanya mereka disebut sebagai ahlul bid'ah wal-iftiraq. Lawan daripada ahlus sunnah wal-jamaah. Wa huwa maslaku ahli sunnati wal-jamaah. Ini adalah merupakan jalan yang ditempuh oleh ahlus sunnah wal-jamaah. Lianna salafiyah laha iddatu musammayat. Karena memang as-salafiyah ini memiliki sekian nama.
2: yang semuanya bermakna satu, dinamakan sebagai as-salafi atau as-salafiyah. Disebut pula al-manhajus salafi. Disebut pula apa? Ahlus sunnati wal jamaah. Disebut pula al-firqatun najiyah. Disebut pula sebagai at-ta'ifah al-mansurah. Ini sekian nama untuk satu hal yang sama. Ya. Wala ikhtilaf bainahuma fil ma'na. Dan tidak ada perbedaan dalam hal makna. Maknanya satu, maknanya sama. Fahumul firqatun najiyah wa ta'ifatul mansura wa ahlul hadith wa ahlus sunnati wal jama'ah. Mereka lah al-firqatun najiyah, mereka lah at-ta'ifah al-mansura, mereka lah ahlul hadith, mereka lah ahlus sunnah wal jama'ah. Karenanya, di antara judul kitab para ulama kita, karya al-imam as-sabuni rahimahullah adalah Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Ya, akidah salaf. Siapa salaf itu? Ashabil Hadis. Mereka lah ashabul hadis. Dan para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Bukhari, demikian pula Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Ali bin Madini, dan sekian ulama yang lainnya, ketika menafsirkan hadis tentang At-Ta'ifah Al-Mansurah, ya, la yazalu ummati dhahirin, la tazalu ummati dhahirin al-haq mansurin, ya, akan senantiasa ada di antara umatku ini yang tampil kokoh di atas al-haq mansurin, mereka ditolong di atas, menang dan ditolong di atas al-haq itu. Maka para ulama menafsirkan, siapa mereka? Qala ahlul ilm, mereka adalah para ulama. Qala ahlul hadis, mereka adalah ahlul hadis. Illam yakunu ahlul hadis fala adri manhum. Kalau tafsirnya mereka ini bukan ahlul hadis, maka enggak ngerti apa tafsir hadis ini. Karena itulah yang diketahui para ulama bahwa Ta'ifal Mansurah adalah ahlul hadis. Wa in sa'alta ayyuhal muslim, qala Syekh Ubaid Al-Jabiri, wa in sa'alta ayyuhal muslim ma hasilu i'tiqad as-salafiyah. Kalau engkau wahai seorang muslim bertanya, kalau begitu apa kesimpulan akidah as-salafiyah? Fa jawabuna, maka jawaban kami, laqad abbara an dzalika 'alamun min a'lamiha. Sungguh telah dijawab hal ini oleh salah seorang tokoh besar. Min a'lamiha, di antara tokoh-tokoh salafiyah. Wa imamun min a'immatiha, salah seorang imam. Dari para a'immas salafiyah, dari para imam as-salafiyah. Siapa dia? Wa huwa Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Yaitu Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Idh qala fil aqidah Al-Wasitiyah. Tatkala dia mengatakan dalam kitabnya yang kecil, yang ringkas, yang dikenal dengan judul Al-Aqidah Al-Wasitiyah, beliau mengatakan, amma ba'du, fahada i'tiqadul firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahli sunnati wal jama'ah, wahuwa al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'ati ba'dal mauti wal iman bil qadari khairihi wa syarrih. Kata beliau di awal akidah al-wasitiyah ini, di pembukaannya beliau katakan, amma ba'd, inilah i'tiqad, keyakinan al-firqatin najiyah. Keyakinannya al-firqah najiyah. Al-mansurah. Ya, mereka adalah ta'if al-mansurah. Ila qiyamis sa'ah. Mereka akan mansurah. Mereka akan terus menang. Ila qiyamis sa'ah. Sampai hari kiamat. Ahli sunnati wal jama'ah. Perhatikan. Beliau memberikan sekian sebutan ini untuk satu kelompok yang sama. Inilah keyakinan al-firqatin najiyah. Siapa al-firqatin najiyah? Al-mansurah. yang mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Apa keyakinannya? Adalah beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, dan beriman kepada al-ba'ats ba'dal maut, hari kebangkitan setelah kematian. Wal iman bil qadar, dan juga beriman terhadap takdir khairihi wa syarrih, takdir yang baik maupun yang buruk. Sehingga apa kalau berdasarkan ini tak lain

Sehingga apa kalau berdasarkan ini tak lain akidah Ahlus Sunnah, akidah As-Salafiyah adalah yang sudah disimpulkan di dalam rukun iman. Enam rukun iman. Itulah akidah kita. Sehingga tidak ada sesuatu yang aneh, tidak ada sesuatu yang baru. Tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Apa keyakinan akidahnya Ahlus Sunnah itu? Ini rukun iman yang enam itu, keyakinan kita. Keyakinan kita adalah rukun iman yang enam. Yang disebut dengan arkanul iman as-sittah. Enam rukun iman. Qala muqayyiduh wa fi hadzal ma'na min al ahadits as-sahihah al-mashhurah hadits Umar bin Khattab radhiyallahu an al-mashhur bi hadits Jibril alaihi salam. Ya, di antara yang mengandung makna ini, keyakinan Ahlus Sunnah ini adalah hadis yang dikenal, yaitu hadis Umar bin Khattab yang dikenal dengan sebutan hadis Jibril. Hadisnya panjang, di dalamnya terdapat pertanyaan Jibril kepada Nabi alaihissalatu wassalam, fa'akhbirni anil iman. Beritakan kepadaku tentang iman. Qala, maka jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Berdasarkan hadis ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, al-aqidah al-wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang merupakan kitab akidah yang sangat ringkas, namun kedudukannya sangat penting. Ya. Kitab ini ditulis oleh beliau menjawab pertanyaan dari negeri Wasit. Negeri Wasit itu disebut Wasit karena memang pertengahan, posisinya pertengahan antara Basrah dengan Kufah. Antara negeri Basrah dengan Kufah. Nah, orang yang berasal dari daerah situ disebut Al-Wasiti. Nah, karena pertanyaannya datang dari negeri itu, maka diberi judul dengan Al-Wasitiyah. Datang pertanyaan kepada beliau, beliau asalnya enggak mau. Awalnya beliau menolak. Sudah cukup banyak di antara ulama yang menulis tentang akidah. Silahkan membaca kitab-kitab tersebut. Namun sang penanya tidak mau. Terus menginginkan jawaban dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Maka beliau tulis, ya, sekali duduk antara waktu ba'dal asr sampai maghrib. Ditulis oleh beliau. Namun subhanallah, kitab ini memiliki kedudukan yang sangat besar hingga hari ini. Dan karenanya beliau harus menghadapi sekian tokoh ahlul batil. Karena tidak setuju dengan isi al-aqidah al-wasitiyah ini. Beliau harus diundang untuk melayani perdebatan melawan mereka di hadapan khalifah. Sampai dibukukan. Ya, yang disebut dengan mihna al-wasitiyah. Adanya ujian gangguan terhadap Ibnu Taimiyah karena sebab kitab ini, al-wasitiyah ini. Maka setelah panjang diskusi, ya, mereka memprotes ini, maka Syekhul Islam memberikan hujah, menjawab, ya, kebatilan protes-protes yang mereka tujukan, yang sampai ujungnya beliau katakan, saya berikan tempo kepada semua yang memprotes al-wasitiyah ini. Tunjukkan satu huruf saja yang di sini yukhalif as-salaf, aqidatus salaf. Tunjukkan satu huruf saja. Saya beri tempo 3 tahun. Silakan. Untuk menunjukkan mana dari al-wasitiyah ini yang yukhalif salaf. Dia persyaratkan yukhalifus salaf. Bukan

akidahnya kalian, Asy'ariyah dan yang lainnya lah. Salah. Tunjukkan satu huruf saja. Saya beri tempo 3 tahun. Setelah selesai, di ujung pertemuan, selesai ini, saya berikan tempo 3 tahun. Silakan. Yang mau protes, silakan. Dalam tempo 3 tahun dan tidak ada satupun yang datang kepada Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Nah, dan kita lihat ya ikhwan, unduru al-barakah. Dalam waktu yang sangat singkat, al-qa'dah, sekali duduk antara asar sampai maghrib membuahkan kitab yang sangat luar biasa. Nilainya sangat tinggi hingga hari ini. Dipelajari oleh kaum muslimin. Yang sampai-sampai para talibul ilm, ya, hari ini mesti mereka mempelajari ini. Tidak seorang salafi pun yang tidak mempelajari Al-Waqidah Wasithiyah. Mesti mereka mempelajari ini. Santri-santri pesantren dan yang lainnya mempelajari Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Sebagaimana pula beliau pernah ditanya oleh orang-orang dari negeri Fuma. Dengan pertanyaan yang mirip. Maka beliau jawab, beliau tulis jawabannya, fil qa'da bainal zuhur wal asr. Duduk antara zuhur wal asr, beliau jawab itu. Nah, yang diberi judul dengan al-fatwa al-hamawiyah. Al-fatwa al-hamawiyah. Pun sama. Kitab itu ringkas, namun nilainya cukup dan sangat penting. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmukumullah. Nah, di awal Al-Waqidah Al-Wasithiyah itu, yang beliau ingin hendak merinci akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu khususnya dalam permasalahan Al-Asma Al-Sifat, ya, maka beliau sebutkan terlebih dahulu global, apa global i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak lain terangkum dalam hadis ini. Yaitu yang kemudian dikenal dengan nama rukun iman. Sehingga kalau kita ditanya apa akidahmu, apa akidah salafi itu, jawabannya mudah. Rukun iman yang 6. Ini akidah kami. Tidak keluar dari 6 rukun ini. Tidak keluar dari 6 rukun ini. Kemudian Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah melanjutkan, fa idza taqarrara hadza fa inni uridu lakum ba'dal qawa'id. Apabila telah difahami penjelasan di atas tentang pengertian as-salafi dan as-salafiyah, demikian pula al-manhajus salafi, maka aku akan menyampaikan kepada kalian beberapa kaidah. Aku akan menyampaikan kepada kalian beberapa kaidah. Al-qa'idatul ula. Kaedah yang pertama. Al-intisab ila salafiyah. Menisbahkan diri kepada as-salafiyah. Ini kaedah pertama. Apa hukumnya? Apa hukum menisbahkan diri kepada salafiyah? Bahwa saya seorang salafi. Saya mengikuti al-manhajus salafi. Saya berpegang di atas as-salafiyah. Apa hukumnya ini? Fa inna katsiran mimman yad'una annahum ahlus sunnah wal jamaah wa annahum 'alal huda yasma'izzun minal intisab ila as-salafiyah. Kenapa beliau bahas permasalahan menisbahkan diri kepada as-salafiyah? Karena, kata beliau, kebanyakan orang yang mengaku dirinya sebagai ahlus sunnah wal jamaah, mengaku bahwa dirinya di atas petunjuk, itu merasa ngeri. Berdiri bulu kuduknya ketika menisbahkan diri kepada salafiyah. Yasma'izzun merasa ngeri untuk menisbahkan diri kepada salafiyah. Ini fakta yang terjadi. Mereka enggak mau menyatakan diri salafi. Walaupun mengaku sebagai ahlus sunnah.
wa hatta tatma'inna qulubuhum ila hadhihi an-nisbah wa taqwa azimatuhum li anna ma waqarra fi qulubihim minal ismi'zaz minha fahiya waswasah syaitaniyah qawwaha fi qulubihim da'ful azimah wa qillatul fiqh fid din. Nah, supaya hati mereka bisa tentram dengan menisbahkan diri kepada salafiyah dan agar kuat tekad mereka, karena apa yang selama ini berada di dalam hati mereka, yaitu merasa ngeri, merasa takut menisbahkan diri kepada salafiyah, fahiya waswasa syaitania, yang sebenarnya itu merupakan waswas syaitan. Keraguan-raguan, rasa waswas, rasa takut yang dihembuskan oleh syaitan. Hal ini akan semakin kuat, waswas dari syaitan ini akan semakin kuat di dalam kalbu mereka oleh dua hal, kata Syekh. Yang pertama, dha'ful azimah. Lemahnya azimah, lemahnya tekad. Yang kedua, qillatul fiqh fid din. Sedikitnya bekal ilmu agama, sedikitnya bekal fiqh, pemahaman tentang agama. Yang pertama kaitannya dengan niat, yang kedua kaitannya karena kejahilan. Lemahnya ilmu dan sedikitnya bekal ilmu. Sehingga sedikit pemahaman tentang agama. Gak ngerti tentang agama. Gak tahu, dianggap salafiyah perkara yang baru. Dianggap salafiyah itu bikinan beberapa ulama atau tokoh dari Arab Saudi. Atau bikinan Ibnu Taimiyah katanya. Dianggap salafiyah. Hadza qillatu fiddin. Qillatul fiqh fiddin. Padahal sudah dijelaskan di atas bahwa as-salafiyah ini adalah prinsip yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Salafiyah bukanlah sebuah gerakan yang didirikan oleh seorang alim, seorang ulama dari manapun, di waktu yang manapun, bukan. Bahkan bukan oleh seorang tokoh dari kalangan sahabat, bahkan bukan didirikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan pula didirikan oleh seorang nabi atau salah seorang rasul sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang as-salafiyah tidak lain adalah dinul Islam. Nah, akibat kelemahan atau kurangnya al-fiqh fid-din, orang lari dari as-salafiyah. Gak suka kalau disebut nama as-salafiyah. Falau kanat azaimuhum qawiyyah wa tahsiluhum minal fiqh fid-din qawiyyan, maka kalau seandainya tekad mereka itu kuat dan bekal mereka di dalam ilmu, dalam fikih fid-din itu juga kuat, mas ma'azzu min dalik, mereka tidak akan merasa ngeri, tidak akan merasa gentar, tidak akan merasa takut ya dari as-salafiyah. Walam yajidu fi anfusihim ghadaba minhu, dan tidak akan mendapati di dalam dirinya ghadadah. Ghadadah itu bermakna aib, wadzillah, kerendahan. Yani tidak akan merasa aib, tidak pula merasa hina atau rendah dari itu. Yani dari as-salafiyah. Fanaqulu lahum awwalan, maka kami katakan pada mereka yang pertama, ja'a min ahaditsin nabi sallallahu alaihi wasallam ma yadullu ala dhalik. Ya, sungguh telah ada dari hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada itu, kepada as-salafiyah, kepada nisbah kepada salaf. Dan kata salaf ini sudah dipakai, sudah ada sejak masa Rasul alaihi salatu wasallam. Min dhalikum qawluhu sallallahu alaihi wasallam
li Fatimah radhiyallahu anha. Di antaranya adalah sabda beliau kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Fa ni'mas salaf ana laki." Sebaik-baik salaf adalah aku untukmu. Ya, yang sudah pernah kita baca hadisnya. Ya, syahid di sini adalah bahwa penggunaan kata salaf sudah dipakai oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka An-Nawawi rahimahullah ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan dalam syarah Muslim, as-salafu al-mutaqaddim. Salaf itu artinya yang terdahulu. Wa maknahu ana mutaqaddim. Ya, quddamaki. Fa tardina alayya au taruddina alayya. Salaf adalah yang terdahulu. Maknanya adalah aku mendahulimu quddamaki, berada di depanmu. Maka silahkan engkau, datanglah engkau kepadaku. Ini makna as-salaf. Sebagaimana sudah pernah kita jelaskan sebelumnya. Yaitu mengacu kepada apa? Al-mutaqaddim minal aba. Ya. Generasi yang telah lalu, yang lebih dahulu. Nah. Di antara penggunaan kata as-salaf juga, yang mungkin pernah kita singgung di sini,

Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari, fa akhraja Ibnu Abi Syaibah bi isnadin sahih ala syarti syaikhain an Atha'in qala lam yazal salafuka ya'kulunahu. Qala Ibnu Jurayj qultu lahu ashabi qultu lahu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala na'am. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahwa Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat asy-syaikhain, ya, dari apa? Qala, dia mengatakan lam yazal salafuka ya'kulunahu, bahwa salafmu itu senantiasa terbiasa makan itu, memakannya. Qala Ibnu Jurayj, maka Ibnu Jurayj bertanya kepada Atha, qultu lahu, aku tanyakan kepada beliau, ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni yang kau maksud dengan salafuka itu adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala na'am, betul, iya. Sehingga ini juga pemakaian makna salaf untuk siapa? Para sahabat. Karena apa? Itu generasi tabi'in. Dia menyebut para sahabat sebagai salaf. Ya. Sekaligus apa? Ini mengacu kepada makna secara bahasa yang berarti salaf adalah generasi terdahulu. Sekaligus pengertian secara syar'i bahwa yang dimaksud adalah para sahabat. Nah. Demikian pula Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Kitabul Wudu bab ma yaqa'u minan najasat bis samni wal ma. Maka di bab ini beliau menukil ucapan Az-Zuhri fi 'izamil mauta, tentang tulang belulangnya bangkai. Bangkai yang sudah mati, yang dia mati tanpa disembelih, itu bangkai. Nah, ini tentang tulangnya bagaimana? Nahwal fil wa ghairihi, seperti bangkainya gajah dan yang selainnya. Maka kata Az-Zuhri, adraktu nasan min salafil ulama yang tashituna biha wa yaddahinuna fiha la yarawna bihi ba'sa. Aku mendapati, ya, sejumlah orang dari salafil ulama. Az-Zuhri ini kibar tabi'in, tokoh besar dari kalangan tabi'in, ya, tokoh ulama besar dari kalangan tabi'in. Dia mengatakan seperti ini, adraktu nasan, aku dapati sejumlah orang dari kalangan salafil ulama. Ya, tidak lain yang bermaksud para sahabat. Yam tasitu nabiha. Ya. Itu menggunakannya sebagai sisir. Ya. Dan memakai minyak darinya. Nah. La yarau nabihi ba'san. Aku tidak mereka memandangnya apa? Tidak mengapa. Memandangnya boleh. Yang kita jadikan syahid di sini adalah penggunaan kata salaf. Itu juga sudah dipakai oleh para ulama. Nah, dipakai oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan digunakan pula oleh para ulama. Untuk maksud apa? Untuk maksud generasi sebelumnya, yaitu para sahabat. Para sahabat. Ini perkara pertama yang beliau sampaikan. Wal amru tsani. Yang kedua, anna hadhihi nisbah lam takun muhdatsa. Penisbatan ini, penisbatan kepada salaf,
itu bukan perkara baru. Bal hiya min ahdi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu sudah ada sejak zaman sahabat nabi. Fayuqalu lahum as-salaf. Ya, sebagaimana sudah kita tunjukkan barusan. Mereka disebut as-salaf dengan tegas. Pertanyaannya adalah, na'am, yang engkau maksud dengan kata salaf tadi itulah ashab Rasulullah? Maka dijawab oleh apa? Iya. Wa kalimatus salaf darijah inda a'immati ahli hadihil millah. Sehingga kata salaf ini sudah terbiasa beredar di kalangan para imam agama ini. Ahlus sunnatil jamaah. Sudah biasa beredar dan dipakai oleh para imam agama ini. Wa yazidu hadza wubuhan, dan ini menambah semakin jelas al-ijma' ala sihatil intisab ila salafiyah. Adalah yang semakin memperjelas hal ini adalah adanya ijma'. Ada ijma', kesepakatan tentang apa? Benarnya menisbahkan diri kepada as-salafiyah. Wa annahu la ghadadah fi dhalik. Dan bahwasannya tidak ada aib, tidak ada kehinaan dalam hal itu. Dalam hal menisbahkan diri kepada as-salafiyah. Nah, di mana ijma' itu? Waqad hakal ijma' Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata Syekh Ubaid, yang meriwayatkan ijma' ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau di antara ulama yang wasi' al-ittila'. Luas ittila'nya. Ya, dan itu sangat dibuktikan oleh siapapun yang duduk bersama beliau. Nah, sampai-sampai dikatakan oleh murid-muridnya, diantaranya oleh Ibn Daqiq Al-Id, ilmu itu bagi Ibn Taimiyah seakan-akan di depan dua matanya begini. Dia mau bolak-balik itu semaunya, mau apa? Cari apa ada di depan mata sini. Nah, itu. Nah, dikatakan pula bahwa setiap yang berdialog dengan Ibn Taimiyah dalam satu bidang, tafsir misalnya, itu dia akan menganggap Ibn Taimiyah ini spesialis di tafsir sudah. Gak tahu ilmu lain kecuali tafsir. Saya kenakan seperti itu. Saking mendalamnya. Ternyata dialog lain masalah fikih sama. Yang berdialog dengan beliau akan merasa apa? Ibn Taimiyah ini spesialisnya fikih sudah. Gak tahu ilmu kecuali fikih. Saking mendalamnya. Artinya di setiap bidang ilmu beliau sangat menguasai. Dan disebutkan pula bahwa para ahli madhab itu kalau duduk dengan Ibnu Taimiyah rahimahullah akan mendapatkan faedah-faedah baru, ilmu-ilmu baru tentang madhabnya yang dia sendiri gak tahu tentang madhab itu. Nah, yang dia sendiri gak tahu tentang madhab itu. Padahal dia ada yang apa? Menisbahkan ke madhab tersebut. Dia seorang madhab Syafi'i. Dialog tentang madhab Syafi'i. Mendapati perkara-perkara baru tentang akwal madhab Syafi'i yang dia gak tahu. Demikian pula madhab Malik. Maliki, dialog. Sudah, menguasai. Ini yang duduk ini seorang alim tokoh madhab Syafi'i. Maliki. Duduk dengan Taimiyah dapat sekian banyak faedah baru tentang madhab Maliki yang dia gak tahu. Ada Ibnu Taimiyah. Sehingga apa? Wasi'ul ittila'. Maka kalau beliau menukil ijma' ini gak sebarangan. Ya. Sekarang beliau tidak menukil ijma'. Menukilkan adanya ijma'. Karena kalau seorang menyebutkan ijma' itu harus benar-benar tahu. Apalagi di masa yang sekarang ini harus tahu semua. Ini di Indonesia semuanya sepakat semua. Ya. Harus tahu semua. Jangan-jangan nanti di Saparua sana ada yang gak sepakat. Ya. Nah, harus tahu semuanya. Ngerti semua.
Ini Indonesia, belum lagi Malaysia, belum lagi sana, seperti semua ini. Namanya ijma. Ya, ijma itu enggak hanya berlaku lokal saja, harus ijma, benar-benar ijma. Pakati. Maka beliau mengatakan, la aiba ala man azhara madhhab as-salafi wa intasaba ilaihi. Tidak ada aib. Ya, tidak ada aib atas barang siapa yang menampakkan madhab salaf. Wa intasaba ilaihi dan menisbahkan diri kepadanya bahwa saya salafi. Itu tidak ada aib. Wa'taza ilaihi. Dan demikian pula yang menyandarkan diri kepadanya. Dari mana kamu kok mengatakan itu? Ya, karena salaf sudah mengatakan ini. Ya'tamid ala salaf. Ini tidak ada aib. Bal yajibu qabulu dhali. Tifa'in. Bahkan wajib menerima itu darinya. Wajib diterima penisbatan diri itu. Wajib diterima penyandaran itu bil ittifaq, dengan kesepakatan. Berdasarkan kesepakatan. Yakni ijma. Ini berdasarkan ijma. Fa inna madhhabas salafa au fa inna madhhabas salafi la yakunu illa haqqan. Karena madhab salaf itu tidaklah kecuali merupakan kebenaran. Tidaklah kecuali apa? Merupakan kebenaran. Sehingga di sini kita dapati bahwa Syekhul Islam menyatakan bil ittifaq, bahwa tidak ada aib ya untuk menampakkan salaf, madhab salaf dan menisbahkan diri kepadanya. Bahkan wajib bil ittifaq berdasarkan ijma. Bagaimana merupakan aib ya? Menyatakan dari as-salafi. Apa pemahaman agama as-salafi? Salafi. Apa manhajmu salafi? Bagaimana ini merupakan aib sementara yang menisbahkan diri kepada madhab. Madhab-madhab fikih itu bukan aib. Fulan syafi'i. Ya, artinya apa? Madhab fikihnya adalah berdasarkan madhab syafi'i. Nah. Fulan Hambali. Apa maksudnya? Dia secara fikih mengikuti ijtihad-ijtihadnya Al-Imam Ahmad bin Hambal. Fulan Maliki. Itu beredar. Ma'ruf di kalangan ulama yang seperti itu. Fulan Syafi'i. Nah, Fulan Hambali. Padahal apa? Mazhab ini bukan sesuatu yang maksum. Karena merupakan apa? Ijtihad seorang alim, seorang ulama. Nah. Itu selama bukan merupakan apa tidak dimaksudkan sebagai bentuk asabiyah, itu bukan aib. Wa kaif dengan nisbah kepada salaf. Yang beliau katakan tadi apa? Fa inna madhhabas salaf la yakunu illa haqqan. Madhab salaf itu tidaklah kecuali apa? Merupakan kebenaran. Merupakan kebenaran. Siapa salaf? Sekali lagi yang dimaksud Al-Qurun As-Salata Al-Mufaddala. Tiga generasi utama. Yang mereka telah banyak dari masail ad-diniyah alal ijma'ah. Sudah mereka sepakati. Ya. Makanya mereka tidak jarang mengatakan apa? Wa nahnu naqul wa tabi'un mutawaffirun ala anna Allah an Nah. Al-Allama Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pernah ditanya dalam sebuah kaset yang terekam dalam muhadarah, yang muhadarah ini sudah tahun 1413 Hijriah. Ya. Beliau ditanya, "Ma taqul fi man tasamma bi as-salafi wa al-athari?" Apa pendapat Anda tentang orang yang menamakan dirinya as-salafi atau al-athari?
Hal hiya tazkiyah? Apakah itu teranggap tazkiyah? Yani mentazkiyah diri, merekomendasi diri sendiri. Nah. Maka beliau menjawab. Ya. Idza kana sadiqan annahu athari aw annahu salafi la ba'sa. Kalau memang dia benar, jujur, jujur dan benar bahwa dirinya memang seorang yang azhari. Azhari berarti apa? Menisbahkan kepada azhar, mengikuti azhar. Atau dia salafi, yakni benar-benar mengikuti salaf. Maka kata beliau, la ba's, tidak mengapa. Misla makana salaf yaqul fulan salafi fulan azhari. Ini seperti yang dilakukan oleh para salaf sendiri. Para salaf mengatakan fulan seorang salafi, fulan seorang azhari. Ya. Tazkiyatun la budda minha. Ini merupakan tazkiyah yang mau tidak mau harus. Kalau dia sebut apakah tazkiyah? Na'am, tazkiyah yang la budda minha. Tazkiyatun wajibah. Merupakan tazkiyah yang wajib. Tapi tadi dengan syarat apa? Jujur, shadiq, in kana shadiqan. Enggak hanya main-main, enggak hanya hiasan saja atau bangga-banggaan dirilah. Tapi memang dia jujur bahwasanya dia seorang yang salafi, benar-benar mengikuti salaf. Nah, tidak sekedar wah supaya nama saya agak panjang, agak keren dikit tambahi salafi. Enggak, hanya itu. Ya. Tapi memang mengandung konsekuensi, ya. Mengandung makna salafi itu, penisbatan diri kepada salafi, yaitu benar-benar mengikuti salaf, benar-benar mengikuti azhar. Nah ini ikhwan fiddin, kata Syekh bin Bas tadi merupakan apa? Tazkiyah la budda minha. Kalau dianggap ditanya apakah ini tazkiyah? Naam, tazkiyah yang harus dan merupakan tazkiyah wajibah. Seperti dikatakan fulan salafi, dan ini banyak. Kalau kita melihat tarajim para ulama, ya, di antaranya Al-Imam Az-Zahabi mengatakan tentang Muhammad bin Muhammad Abil Fudail Al-Bahrani Al-Qudai Al-Hamawi, ya, beliau katakan kana dayyinan khayran salafiyan. Beliau adalah seorang yang dayyinan, sangat berpegang kepada din. Khayran, seorang yang sangat baik. Salafiyan, seorang yang salafi. Jadi apa? Mengikuti madhab salaf. Tazkiyah dari beliau. Demikian pula tentang Ahmad bin Na'm bin Naghmah. Beliau mengatakan kana ala aqidatis salaf. Dia itu berada di atas aqidatus salaf. Demikian pula contoh lainnya tentang Ad-Darqutni. Al-Imam Az-Zahabi ketika memuji Al-Imam Ad-Darqutni, qultu lam yadkhulir rajulu abadan fi ilmil kalam wala al-jidal. Wala khada fi dhalik bal kana salafiyan. Ya. Beliau ini tidak masuk sedikit pun kepada pembahasan ilmu kalam. Ya. Walal jidal, tidak pula masuk ke ilmu jidal, karena jidal itu ada ilmunya, ikhwan. Dipelajari cara jidal itu. Beliau enggak masuk sama sekali. Wala khada fi dzalik, tidak pula turut bicara tentangnya. Bal kana salafiyan, bahkan beliau seorang salafi. Artinya apa? Seorang salafi itu seperti ini ciri khasnya. Di samping mengikuti madhabus salaf, juga tidak masuk ke ilmu kalam. Karena memang orang-orang yang menentang salaf itu di antara sebabnya adalah karena mengikuti ilmu kalam.
di dalam muncul kelompok-kelompok sesat, ya, Al-Qadariyah, nah, demikian pula Al-Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang lainnya, itu kecuali timbul akibat apa? Ilmu kalam. Terkhusus di masa, ya, di masa-masa Al-Ma'mun, ketika dilakukan gerakan penerjemahan kitab-kitab ilmu filsafat besar-besaran. Ya, yang itu produknya Yunani dan Romawi, yang masih berbahasa Yunani dan Romawi, diterjemahkan juga sebagainya Persia, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Untuk apa? Dipelajari oleh kaum muslimin. Nah, ini akibatnya tadi. Madhab Jahmiyah, ya, madhab Mu'tazilah semakin berkembang. Dan itu apa? Bertentangan dengan madhabus salaf. Nah, ketika seorang dinyatakan salafi, berarti bersih dari itu semua. Bersih dari apa? Unsur-unsur ilmu kalam. Nah, sehingga ini, sebagaimana kata Syekhul Islam Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz tadi, kalau mau dikatakan tazkiyah, na'am. Tazkiyah la budda minha, tazkiyah wajibah. Tazkiyah yang la budda minha, harus dan wajib. Sehingga kata-kata salafi memang ini tak hanya omong kosong, tak hanya tulisan saja, tak hanya gagah-gagahan saja, tapi mengandung makna. Tadi, qaulan wa amal. Ya, harus benar-benar dibuktikan secara qaulan wa amalan. Ya, yang dia katakan tadi, labas kalau memang apa? Shadiqan. Kalau dia jujur mengatakan itu, harus seperti itu. Dia salafi. Nah, dia seorang salafi. Baik, sampai di sini kajian kita. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirrahmanirrahim.

Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd fa ya ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita di malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita. Kita di tanggal 27 Rajab, masuk malam ke-28 Rajab 1444 Hijriah. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah selesai dari Al-Qa'idah Al-Ula, kaidah yang pertama, yaitu Al-Intisab ila salafiyah. Kemudian kita di malam hari ini masuk kepada al-qaidah ats-tsaniyah, kaidah yang kedua. Qala al-allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman al-Jabiri rahimahullahu taala, al-qaidah ats-tsaniyah yu'rafu ar-rijal bil haqq wala yu'raful haqqu birrijal. Orang-orang atau dan tokoh-tokoh itu akan dikenal, akan dikenali berdasarkan al-haq, dan bukanlah al-haq itu dikenali dengan berdasarkan orang-orang atau tokoh-tokoh. Sehingga al-mizan, tolak ukurnya, timbangannya adalah al-haq, bukan tokoh, bukan orang. Qala al-allama Ubaid al-Jabiri rahimahullah, wa ma'na hadhihi al-qa'idati anna al-insana yusafu yusafu bittamassuk wa annahu min ahli sunnah wa annahu alal haq alladhi la tushbihuhu sya'ibatul bid'ati wal khurafah. Makna kaidah ini adalah bahwa seseorang akan disifati dengan tamassuk, berpegang teguh kepada agama, dan disifati bahwa dia termasuk ahlus sunnah, dan dinyatakan bahwa dia di atas al-haq yang tidak tercampur dengan kotoran bid'ah ataupun khurafat. Fal alamatu addala alaihi, maka tanda yang menunjukkan kepada hal itu adalah ma mantahajahu min haqqin bi aqwalihi wa a'malihi, adalah prinsip yang dia tempuh, yaitu kebenaran pada ucapan-ucapannya maupun amalan-amalannya. Ya. Sehingga untuk mengetahui seseorang berada di atas al-haq, seseorang dinyatakan bertamassuk, seseorang dinyatakan sebagai ahlus sunnah, apa tandanya? Apa cirinya? Adalah mantahajahu min haqqin, kebenaran yang dia tempuh. Yeah. Yang itu tampak pada ucapan-ucapannya dan amalan-amalannya. Wahada huwa asyatrul awwal. Inilah bagian pertama dari kaedah tadi, yaitu yu'rafur rijal bil haq. Sehingga orang itu dinilai justru dengan al-haq. Kalau dia menempuh al-haq,
ucapannya mencocoki al-haq, amalan-amalannya sesuai dengan al-haq, maka dia, kita tahu hadzal rajul alal haq, hadzal rajul ala sunnah, hadzal rajul ala tamassuk bil kitab yas sunnah. Sehingga apa tolak ukurnya, apa penilaiannya? Al-haq. Apakah dia menempuh al-haq ataukah tidak? Apakah dia wafaqal haq ataukah tidak? Ini bagian pertama dari kaedah ini. Yu'raful rijal bil haq. Kemudian kata beliau, wala yu'raful haqqu bir rijal. Dan tidaklah al-haq itu dinilai berdasarkan rijal, berdasarkan orang-orang. Mau menilai al-haq, mau ingin tahu al-haq, lihat dulu pada orang-orangnya. Wal makna annahu laisa mujarradu suluki rajul fi qawlin aw fi'lin huwa dalala ala annahu musib. Maknanya adalah bahwa tidaklah semata-mata apa yang ditempuh oleh seseorang pada ucapan dan perbuatannya kemudian itu menjadi dalil bahwa dia benar. Sehingga mau mencari al-haq, mau mengukur al-haq dengan amalan orang, dengan tokoh tertentu. Bukan. Kamu mau al-haq, cari mana? Kalau si fulan dia mengamalkan itu berarti hak. Enggak, terbalik menilainya. Tahu al-haq, kemudian nilailah, ukurlah orang itu berdasarkan al-haq itu tadi. Balil hukmi alal aqwal wal a'mal indas salafiyin mizanani faqat an-nass wal ijma'. Bahkan untuk menghukumi ucapan dan perbuatan, menurut salafiyin hanya ada dua mizan saja. Ada dua timbangan saja, yaitu an-nas wal ijma. Apa itu an-nas? Dalil dari Al-Quran dan as-sunnah dan ijma. Ini kaedah yang kedua. Penjelasan senada juga disampaikan oleh al-imam Al-Allamah Al-Muhaddis Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali Hafizahullahu Ta'ala wa albasahu libas as-sihha wal afiyah. Kata beliau tatkala mensyarah hadis Al-Irbab bin Sariyah, beliau mengatakan wa hunaka kalamun yaquluhu al-ulama mumkin an nusammiyahu qa'idah wa huwa ar-rajul yu'rafun bil haqqi ar-rijal yu'rafuna bil haqq wa la yu'raful haqq bir rijal. Dan di sana ada satu ucapan yang disampaikan, dinyatakan oleh para ulama, yang mungkin kita menamainya sebagai satu kaidah, yaitu bahwa ar-rijal akan dikenali berdasarkan al-haq. Dan tidaklah al-haq itu dikenali dengan, berdasarkan orang, berdasarkan rijal. Kemudian dia menjelaskan, ar-rijal yu'rafuna bil-haq. Ya'ni ma naqul annahum ala haqqin illa idza wajadna al-haqqa yu'ayyiduhum wa nususul Qur'an was sunnah tu'ayyiduhum. Ar-rijal, tokoh-tokoh dan orang-orang serta manusia itu dinilai berdasarkan al-haq. Ya'ni kita tidak mengatakan mereka di atas kebenaran, di atas hak, kecuali apabila kita mendapati al-haq itu memang mendukungnya. Dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah memang mendukungnya.
Ya, ini dia berjalan di atas hujjah. Berjalan di atas dalil. Amalan dan perbuatannya sesuai dengan dalil. Sesuai dengan tuntunan Al-Quran wa as-sunnah wal ijma'. Ini bagian pertama. Wala yu'raful haqqu birrijal. Tidaklah al-haq itu diketahui berdasarkan orang. Ya'ni taja'al minar rajul huwa qanatukal wahidah. Yaitu engkau menjadikan orang sebagai tolak ukur satu-satunya. Mau beramal, mengukurnya berdasarkan orang. Ya, mencari kebenaran melihat kalau ada orang yang seperti itu. Ya, sehingga menjadikan orang, manusia, tokoh sebagai apa? Tolak ukur. Nah, wa taj'aluhu mizanan wa miqyasan lil haqq, dan engkau jadikan dia sebagai mizan, timbangan dan tolak ukur kebenaran. Ya. Ini tidak demikian. Ya. Wa ma yaquluhu huwal haqq wa ma la yaquluhu huwal batil. Sehingga engkau menjadikannya apa yang dia ucapkan itulah kebenaran. Dan apa yang dia tidak ucapkan itulah kebatilan. Iya. Ini kalau engkau menjadikan manusia sebagai tolak ukurnya. Sehingga ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, ini merupakan kaidah penting inda atau salah satu kaidah penting dalam qawaid as-salafiyah. Qawaid manhaj as-salafi, yaitu menilai berdasarkan al-haq. Sehingga mizan kita adalah sebagaimana kata Syekh Al-Allama Ubaid Al-Jabiri tadi, an-nassu wal ijma'. Ya. Dan prinsip ini harus benar-benar kita pegang teguh. Nah, dan tidak boleh luntur walaupun fitnah melanda. Dan ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, demikianlah fitnah. Namanya fitnah itu pasti akan menguji, merupakan ujian. Berapa banyak seseorang tergelincir dalam fitnah, larut dalam fitnah. Apabila tatkala dia apa sudah luntur atau melupakan kaedah dan prinsip-prinsip ahlus sunnah, prinsip-prinsip salafiyah. Ya. Termasuk di fitnah al-akhirah sekarang yang hasilah yang terjadi ini, prinsip ini mulai luntur. Ya. Prinsip ini mulai luntur. Ketika apa? Sudah mulai ditanamkan menilai kebenaran itu berdasarkan tokoh-tokoh atau orang tertentu. Yang ini mirip terjadi ketika apa? Tatkala terjadi fitnah di negeri Yaman. Ketika ditanamkan label ulama wasiat, ulama wasiat. Akhirnya apa? Menilai kebenaran berdasarkan ini. Kalau enggak ulama wasiat berarti bukan kebenaran. Ini berbahaya ya. Nah sekarang terjadi di negeri kita dengan label yang berbeda, dikenal dengan asatidzah kibar. Kalau sudah seperti itu, menilai kebenaran berdasarkan asatidzah kibar. Apa yang diberitakan oleh asatidzah kibar pasti thiqah, pasti benar. Nah ini berbahaya. Nah, kita punya prinsip apa? Al-haq ar-rijal yu'rafuna bil-haq wala yu'rafuna al-haqqu birrijal. Sehingga jangan sekali-kali kita luntur dalam prinsip ikhwan. Menilai kebenaran berdasarkan tokoh-tokoh tertentu. Mal asaf sudah mulai timbul hulu ya ikhwan. Sehingga mulai diucapkan apa? Ucapan-ucapan mulai muncul ucapan-ucapan ulama lokal. Ini berbahaya. Sudah memposisikan sebagai ulama, tapi dilabeli masih takut-takut. Dilabeli lokal. Ini ada ulama lokal, ada ulama interlokal akhirnya. Nah, ini pembagian-pembagian seperti ini. Ya,
Nah, ini mengingatkan kita kepada pembagian versi Hizbiyyin pada masa lalu. Yang membagi ulama itu ada ulama waroki, ada ulama haroki. Waroki itu yang berkutatnya warok aja, kertas aja. Baca kitab, baca pinter kalau baca kitab. Istinbat hukum pinter, fikih merujuk pada mereka sudah. Ini ulama waroki, contohnya Bin Bas, ulama waroki. Ibn Utsaimin, ulama waroki. Ya. Ini itu. Waroki, waroki. Ada ulama haroki. Kalau ulama haroki itu yang terjun medan jihad katanya. Ada di perang Afghan, ada di perang Palestina, itu ulama-ulama haroki. Siapa ulama haroki? Hasan al-Banna, Sayyid Qutb. Ya. Dimasukkan supaya bisa masuk ke jajaran ulama juga, tapi labelnya apa? Ulama waroki katanya. Nah, kalau urusan jihad, ini merujuk ke ulama waroki. Usama bin Laden, wah ulama waroki itu. Ya. Nah, kalau ulama warakinya enggak punya kitab, kertas, enggak punya kitab, enggak belajar, ya enggak bisa jadi memimpin jihad ya. Enggak ngerti ahkamul jihad. Ya akhirnya seperti itu karena jahil ahkamul jihad. Apa yang terjadi di medan jihad Afghan? Nah. Yang sampai-sampai muncul ucapan di antara mereka bahwa kalau saya ketemu Wahabi, ini yang pertama kali saya habisi Wahabi terlebih dahulu sebelum menghabisi Soviet. Ya, sebelum menghabisi komunis. Bagi mereka, musuh paling besar siapa? Salafiyin Ahlus Sunnah. Na'udzubillah. Ya, yang membela akidah apa? Allahu fissama, Allahu alal arsy istawa. Ya, apa gunanya berjihad kalau masih di atas akidah yang batilah? Masih meyakini apa? Allahu subhanahu wa ta'ala fi kulli makan. Yang akidah ini enggak dikenal di kalangan para ulama al-mutaqaddimin pada salafus saleh. Ya, dimunculkan oleh kelompok Jahmiyah, oleh Al-Ja'ad bin Dirham, oleh Al-Jahm bin Safwan, dan oleh orang-orang yang mengambil ilmunya dari para falasifah, anak-anak Yahudi dan musyrikin, turunan-turunannya Yahudi dan musyrikin, serta as-sabi'ah. Sabi'iyin. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, ini sesuatu yang berbahaya dan memprihatinkan. Nah, sehingga perlu kita waspadai. Nah, kaidah ini bukan pula berarti menghilangkan peran para ulama. Karena para ulama adalah sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, yahmilu hadzal ilmi min kulli ummatin uduluhu. Ya, akan mengemban ilmu ini pada setiap generasi oleh udul, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang siqah. Ini merupakan tazkiyah, rekomendasi dari Nabi alaihi salatu wassalam terhadap para ulama pengemban ilmu. Ya, yang mereka menyampaikan ilmu ini kepada umat. Nah, termasuk memberikan pencerahan, memberikan arahan, membantah kebatilan yang terjadi di tengah-tengah umat. Berapa banyak ya ikhwan, laulallah summa, upaya keras para ulama, kesungguhan para ulama di dalam membantah dan membersihkan serta memisahkan ya kebatilan ini dari agama ini, maka mungkin kita tidak akan sampai kepada kita agama yang murni ini. Sejak awal, ketika muncul Al-Khawarij, ulama tidak diam. Muncul Rafidah, ulama tidak diam. Mereka bantah. Ya. Demikian pula ketika muncul Qadariyah. Nah, muncul Murji'ah, muncul Jahmiyah. Itu tidak diam. Kalau seandainya dibiarkan, ya, maka apa jadinya agama ini? Nah, apa jadinya agama ini? Mereka akan tercampur antara hak dengan batil. Makanya dikatakan oleh Imam Ahmad, lau sakattu ana, atau lau sakatta anta wa sakattu ana, famata yu'raf as-sahih minas saqim, nah, wal haq minal batil. Kalau aku diam dan kamu diam, enggak bicara, enggak menerangkan kebatilan, tidak membantah kebatilan,
maka kapan akan diketahui yang sahih dari yang saqim, yang benar dari yang kebatilan. Ya, karenanya di sana ada pesan-pesan Nabi alaihi salatu wasalam yang menegaskan apa? Innamal ulama warasatul anbiya. Wal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Innama warrasu al ilma. Ya, para ulama itu tidaklah, bahasanya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan para nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham, hanyalah mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihaqqin wafir. Sehingga mereka adalah waris, para pewaris yang melanjutkan tugas para nabi dalam menyampaikan dan menerangkan ilmu kepada umat, serta membersihkan agama ini dari hal-hal yang batil. Maka mereka memiliki

serta membersihkan agama ini dari hal-hal yang batil. Maka mereka memiliki kedudukan sebagaimana kedudukan para nabi yang mereka warisi ilmu darinya. Dalam hal apa? Kedudukan untuk menyampaikan kewajiban ilmu. Menyampaikan atau kewajiban untuk menyampaikan ilmu. Dan mereka memiliki hak untuk dimuliakan dan dihormati sebagai para pengemban, pengemban ilmu, sebagai para pewaris, para nabi dan rasul. Ikhwan fi din rahimani wa rahmakumullah, an-nusus wal adillah tentang keutamaan para ulama serta kedudukan mereka sangatlah banyak, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Termasuk di sana sabda Rasul alaihi salatu wasalam, al-barakatu ma'a akabirikum. Demikian pula sabda Rasul alaihi atau asar yang diriwayatkan dari sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu an, bahwa lam yazal al-umma 'alal khair ma akhadhul ilma an akabirihim. Wa idza akhadhul ilm an asagirihim halaku. Atau dengan bihadzal makna. Demikian pula yang diriwayatkan dari Abu Kilabah tentang kedudukan para ulama, masalul ilmi, afwan, masalul ulama kama salin nujum allati yuhtada biha wal a'lam allati yuqtada biha. Fa'idha taghayyarat taghayyaru wa'idha tarakuha ballu. Permisalan para ulama adalah seperti an-nujum, bintang-bintang, allati yuhtada biha, yang dengannya bintang-bintang itu diambil petunjuk, petunjuk arah itu dengan adanya bintang-bintang itu. Dan seperti al-a'lam, tanda-tanda yang dipasang di muka bumi, al-a'lam allati yuktada biha, yang dengannya diteladani, diikuti. Fa idza taghayyarat, maka apabila bintang dan a'lam tadi itu berubah, taghayyaru, maka umat pun akan ikut berubah. Fa idza tarakuha, dan apabila umat meninggalkan tanda-tanda dan bintang-bintang itu, ballu, maka mereka akan tersesat. Mereka akan tersesat. Ada permisalan para ulama. Ini diriwayatkan dari siapa? Abu Kilabah. Dan riwayat senada juga diriwayatkan dari sahabat Abu Darda. Sahabat Abu Darda. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmukumullah, kaidah ini juga, yu'raful rijal bil haq wa la yu'raful haq bir rijal. Ini menunjukkan bahwa tolak ukur adalah al-hujjah wal burhan. Tolak ukur adalah an-nas wal ijma'. Bukan tolak ukur itu al-aktsariyah ataupun al-aqaliyah, banyak dan sedikit, bukan menjadi tolak ukur. Ini juga faedah dari kaedah ini. Faedah dari kaedah ini adalah bahwa tolak ukur kebenaran adalah al-haq, adalah al-hujjah, adalah an-nas wal-ijma', bukanlah tolak ukur itu jumlah yang banyak ataupun jumlah yang sedikit. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmukumullah, termasuk pelajaran penting yang bisa kita ambil dari al-fitnah, al-hasilah yang terjadi ini, ikhwan, munculnya syubhat-syubhat yang berhujjah dengan al-jumhur, dengan jumlah mayoritas. Di antaranya menempatkan hadis la tajt

0: ummati ala dalalah, bahwa umatku tidak akan bersepakat di atas dalalah untuk menunjukkan bahwa al-jumhur itu benar, pasti benar. Sehingga diterapkan di sini bahwa asatidah jumhur benar, tidak mungkin salah mereka. Ini ucapan ini menempatkan hadis ini tidak pada tempatnya, itu terucap di awal-awal fitnah. Sudah terucap sejak awal-awal fitnah menggunakan hadis ini untuk membenarkan, ditempatkan pada asatidah jumhur. Nah, dan diulang lagi di beberapa hari ini. Ya, diulang lagi dengan mengulangi subhat yang mirip atau bahkan sama. La tajtami'u ummati ala dalalah, untuk berhujjah bahwa asatidah jumhur pasti benar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, sebagai satu faedah sekaligus ini sebagai naam asas atau prinsip bagi kita di dalam membantah syubhat yang batil ini. Pernah ditanyakan kepada Al-Allama Al-Muhaddis Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, ya, dengan suatu pertanyaan, kaifa nuwaffiqu bainal ahadis allati tahuddu 'alal ghurbah wa ahadis innal ummata la tajtami'u 'ala dalalatin. Pertanyaannya, naam, bagaimana kita memadukan antara hadis-hadis yang memberikan semangat dan pujian untuk al-ghurbah, keterasingan. Hadis misalnya apa? Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Hadis ini dengan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa umat tidaklah bersepakat, ya, tidaklah bersepakat di atas dolalah. Ini pertanyaan. Maka dijawab oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah, as-sa'il fima yabduli kagairihi min jamahirin nas yafhamun annal ummata la tajtami'u ala dalalatin ya'ni jumhurul ummah ay aktsariyatul ummah la tajtami'u ala dalalah. Kata beliau bahwa penanya ini, sebatas yang tampak padaku, kondisinya adalah seperti yang lainnya, orang yang lainnya, yaitu kebanyakan manusia, bahwa kebanyakan manusia memahami bahwa umat tidak akan bersepakat di atas dalalah, yakni jumhurul ummah. Ay aktsariyatul ummah, kebanyakan atau mayoritas umat tidak akan bersepakat di atas dalalah. Ay yafhamu sa'il wa ghairuhu min hadzal hadis, yakni si penanya ini dan yang selain penanya ini memahami dari hadis ini, annal haqqa daiman ma'al aktsariyah. Seakan-akan dia memahami bahwa si penanya ini berarti memahami apa? Bahwa kebenaran itu selalu bersama mayoritas. Faman kana ghariban, barang siapa yang asing, atau dengan kata lain yang sedikit, yakunu mukhalifan lil jumhur lil aktsarin. Maka barang siapa yang sedikit berarti dia menyelisih jumhur. Menyelisihi jumlah yang mayoritas, berarti salah. Karena apa? Kebenaran daiman ma'al aktsariyah. Ya. Kemudian secara ringkas beliau mengatakan, al-jawab anna haditha la tajtami ummati ala dalalah. Jawabannya adalah bahwa hadis ini umatku tidak akan bersepakat di atas dalalah, lam yusak libayan annal haqqa ma'al killah au ma'al kasrah, bahwa hadis ini tidaklah ditempatkan untuk menjelaskan bahwa kebenaran itu bersama jumlah yang sedikit ataupun jumlah yang banyak. Wa innama libayan annallaha azza wa jalla asama majmu'atal ummah an tajtami'a kullaha ala dalalatin. Hanyalah hadis ini untuk menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjaga, menjamin majmu'atul ummah, yaitu seluruh umat. Antasami'a kullaha, dari bersepakat semuanya di atas dalalah. Yani apa? Tidak akan ada kalau ijma'. Ijma' umat di atas dalalah ini tidak ada. Bahwa apa? Tidak akan terjadi umat ini bersepakat, berijma' di atas dalalah. Oleh karena itu kalau kita mempelajari ya, kitab usulul fikih yang paling dasar, ya, kitab usulul fikih yang paling dasar, di antaranya kitab al-usul min ilmil usul karya al-imam al-Utsaimin, ya, itu akan kita dapati hadis ini, la tajtami ummati ala dhalalah, di babul ijma'. Di mana? Pembahasan tentang al-ijma'. Beliau sebutkan apa? Apa dalil-dalil hujjiyatil ijma'? Maka beliau sebutkan adilahnya, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, dari As-Sunnah diantaranya hadis ini. Sehingga hadis ini konteksnya dalam hal apa ya, ikhwan? Konteksnya adalah di dalam menetapkan ijma', bahwa umat tidak akan berijma', semua umat ijma'. Beda antara ijma' dengan jumhur. Ya. Kalau jumhur jumlah yang banyak, tapi belum ijma'. Kalau ijma' itu semua keseluruhan. Ya. Kalau jumlah mayoritas itu jumhur. Sehingga jumhur belum ijma'. Sehingga kalau makanya kalau kita dalam ilmu fikih sering apa? Wa hadza qaulul jumhur. Ini ucapan pendapat jumhur. Nah, di situ ada pendapat yang lain. Karena memang jumhur belum ijma, belum semua. Berarti ada ulama lain yang berbeda, tidak sepakat. Ya. Tapi kalau ijma itu tidak ada kecuali sama semuanya. Tidak ada yang berbeda. Ya. Sehingga kata beliau di sini bahwa hadis ini konteksnya bukan menjelaskan bahwa al-haq itu bersama jumlah sedikit ataupun jumlah yang banyak. Namun hadis ini konteksnya adalah menjelaskan bahwa Allah menjaga seluruh umat dari sepakat di atas kesesatan. Ya. Sehingga kata beliau, mustahil umat ini akan berijma' di atas dalalah. Ya, al-ummah al-muhammadiyah itu mustahil akan terjadi pada mereka ijma' di atas dalalah. Bainama al-ummah al-nasraniyah wal-yahudiyah wa ghairiha minal umam, hadza mungkin. Adapun umat-umat yang lain, baik umat Yahudi, umat Nasrani, itu mungkin terjadi mereka sepakat di atas, berijma' di atas dalalah. Tapi al-ummah al-muhammadiyah, umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jaga, Allah lindungi. Nah. Kemudian setelah beliau memberikan contoh panjang lebar, ya, maka beliau kembali menegaskan annaha la tajtami'u ala dalalah, sehingga umat ini tidaklah bersepakat di atas dalalah. Hadza makna hadzal hadis. Inilah makna hadis ini. Walaisa makna la tajtami'u al umma ya'ni al jama'ah al katsirah. Bukanlah maknanya umat di sini adalah jumlah yang banyak. Au al-aktsar atau mayoritas minal ummal islamiyah. Naam. Ala dalalah. Fahadha fahmun khata' min nahiyatain. Pemahaman ini salah dari dua sisi. Al-ula an-nahiyah al-arabiyah hasba ma syarahna lakum. Yang pertama, dari sisi bahasa Arab. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Bahwa ini adalah jumlah keseluruhan. Bukan al-aksariyah. Nah. Wal-ukhra an-nahiyah as-syar'iyah. Yang kedua, dari sisi syar'i. Nah, dari sisi syar'i. Kemudian beliau sebutkan dalil yang lainnya. Maka, fa'aina nadhab biqaulir rasul alaihi salatu wassalam. Maka kemana kita akan memahami sabda Nabi alaihi salatu wassalam tentang perpecahan umat menjadi 73 kelompok. Iya. Satafariku hadhil umma ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah. Justru sebaliknya ini sekarang. Iya. Kulluha linnar. Semuanya di neraka kecuali satu. Yang banyak justru apa? Finnar. 73 semuanya di neraka kecuali satu. Berarti berapa? Semua dikurangi 73 kurangi 1 berarti 72. 72 finnar, satu di neraka. Nah, kalau kita berpedoman banyak sedikit, ya, yang banyak berarti benar, yang sedikit salah. Nah, kebalik sama hadis ini. Terbalik dengan hadis ini. Ya, justru Rasul mengatakan apa? Yang banyak itu finnar. Yang banyak finnar. Yakni qillatun fil jannah wal aktsariya finnar, kata beliau. Yakni hadis ini berarti apa? Yang sedikit itu fil jannah, mayoritas di neraka. Mayoritas umat. Idzan hadis la tastami'u ummati ala dhalalah, sehingga hadis ini ya, bahwa umatku tidak akan berijma' di atas dhalalah, la yajuz an nafhamahu ala makna la tajtami'ul aktsariyah ala dhalalah. Tidak boleh kita memahami dengan makna bahwa tidak akan berkumpul mayoritas umatku di atas dhalalah. Ya. Tidak boleh kita pahami seperti itu. Kemudian beliau singgung pula, summa al-ayat al-kathirah allati tazummul kasrah wa tamdah al-killah. Beliau ingatkan dengan ini pula. Di sana juga banyak ayat yang mencelah al-kasrah dan memuji al-qillah. Di antaranya ayat walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya. Namun mayoritas umat tidak berilmu. Wa aktsaruhum la ya'qilun. Mayoritas mereka tidak berakal. Wa intuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ini ayat-ayat, kalau engkau taati, engkau ikuti mayoritas manusia yang ada di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ya. Maka kata beliau, fa'aina nadhab bihadihi nusus al-qati'ah as-sarihah fi dhammil aktsariyah fil waqti alladhi nahnu nurid an naj'al al-aktsariyah hujjatan 'ala al-aqaliyah. Maka kemana kita akan pergi terhadap menyikapi hadis-hadis ini yang qati'ah, pasti, sarihah, sangat jelas di dalam mencela aktsariyah, mencela jumlah mayoritas. Nah, pada waktu kita menginginkan menjadikan aktsariyah sebagai hujjah terhadap aqaliyah, ini satu hal yang dilema, satu hal yang menyedihkan dan merupakan musibah. Idza arafna hadhihi al-haqiqah zalat ta'arud. Maka apabila kita memahami hakikat ini, maka hilanglah kontradiksi antara hadis al-ghuraba ya dengan dan sana alaihim. Hadis apa? Hilanglah kontradiksi antara hadis ini la tajtami'u ummati ala dalalah dengan hadis-hadis yang memuji al-ghuraba, orang-orang yang terasing, dan pujian terhadap mereka yang mereka itu adalah nasun qalilun salihun baina nasin katsirin. Naam, man ya'sihim aktsar mimman yuti'uhum. Ini siapa al-ghuraba? Yang diterangkan dalam hadis-hadis yang lainnya, al-ghuraba adalah orang-orang yang sedikit yang mereka itu salihun di tengah-tengah manusia yang banyak, ya, yang menentang mereka lebih banyak daripada yang mengikuti mereka. Barakallahu fikum. Ini tentang makna hadis tersebut. Ya, mungkin karena waktu sudah habis, maka kita cukupkan pelajaran kita di malam hari ini sampai di sini. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita di malam hari ini 13 malam ke-14 Zulqa'dah 1444 Hijriah, kembali kita dengan izin Allah Ta'ala dan pertolongan darinya bisa melanjutkan kajian kita setelah beberapa waktu terhenti, yaitu pembahasan imdadus salafi bi usul wa qawaid fil manhajis salafi karya al-imam al-allamah fadilatul syaikh Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman al-Jabiri rahimahullahu ta'ala, yang mana risalah beliau ini sesuai dengan judulnya akan membawakan usul, prinsip-prinsip dan kawaid, kaedah-kaedah penting berkaitan dengan al-manhaj as-salafi atau kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip dalam al-manhaj as-salafi. Dari pertemuan-pertemuan yang lalu, kita telah membacakan al-qaidatul ula, prinsip yang pertama, yaitu al-intisab fis salafiyah, kaedah pertama tentang menisbahkan diri kepada as-salafiyah, yang mana itu perkara yang masyru' dan terpuji. Nah, bahkan sesuatu yang wajib apabila itu berkaitan dengan fahmul kitab was sunnah, bagaimana memahami Al-Quran dan sunnah dan dalam mengamalkan dan menerapkannya. Kemudian yang juga telah kita baca adalah al-qa'idah as-saniyah, yu'raful rijal bilhaq wala yu'raful haqqu birrijal. Kemudian di malam hari ini kita masuk pada al-qa'idah as-salisah, kaidah yang ketiga, fil hubbi wal bughdi, kaidah tentang dalam hal cinta dan benci. Ya, siapa yang kita cintai dan siapa yang kita benci. Kenapa kita mencintai fulan dan allan, dan kenapa kita benci nam si fulan dan allan. Ya. Atau dengan bahasa lain,
0: al-wala wal bara. Ya. Kaidah dalam hal al-wala wal bara. Nah. Al-hubbu itulah al-wala wal bughdu itulah al-bara. Yang ini merupakan salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam agama dan manhaj kita. Harus ada al-hubbu wal bughdu. Harus ada al-wala wal bara. Yang ini merupakan konsekuensi iman. Konsekuensi iman. Seorang yang beriman pasti dia akan berwala. Ya, pasti dia akan cinta dengan segala hal yang berkaitan dengan iman. Seorang yang cinta kepada Allah pasti dia mencintai segala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang cinta kepada Rasul pasti dia juga akan mencintai apa yang dicintai oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Demikian pula benci sesuatu yang dibenci oleh Allah, sesuatu yang mendatangkan murka Allah pasti dia benci pula. Demikian pula sesuatu yang dibenci oleh Rasulnya. Maka ini apa, cinta dan benci, al-wala wal-bara, ini merupakan konsekuensi daripada al-iman. Bahkan al-wala wal-bara ini kita terapkan ya, kepada karib kerabat yang paling dekat sekalipun. Ya, karib kerabat yang paling dekat sekalipun kita terapkan prinsip wala wal-bara. Meskipun dia orang paling dekat kekerabatannya dengan kita, kalau dia ternyata menentang Allah Ta'ala, maka pasti kita benci. Karena memang inilah konsekuensi al-iman. Karenanya Allah Ta'ala mengatakan dalam ayatnya, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم إلى آخر الآية. Engkau tidak akan dapati wahai Muhammad, la tajidu, dengan la yang menafikan ya. Engkau tidak akan mendapati siapa, qauman, suatu kaum yang beriman kepada Allah Ta'ala, yuhibbuna man haddallaha rasulah, dia beriman kepada Allah dan di akhir hari akhir kemudian mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Engkau tidak akan dapati yang seperti itu. Kalau iman pasti akan benci kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Atau kalau engkau dapati orang menentang Allah dan Rasulnya, pasti enggak akan engkau dapati iman. Pasti dia bukan orang beriman. Karena enggak bisa bertemu. Ya. Iman kepada Allah kemudian mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya, ini enggak mungkin. Ya. Ini meskipun apa? Meskipun dia ayahnya. Meskipun putranya. Meskipun saudaranya dan seterusnya. Qala al-allamah Ubaid al-Jabir rahimahullah, fa inna kathiran mimman yad'un annahum du'atun ilallah au yad'un annahum du'atun ilallah yuharrifun wa yajurun أو يحوفون يحوفون ويجرون في مسلك الحب والبغض Sebenarnya banyak orang yang mengaku cinta atau mengaku dirinya sebagai da'i du'atun ilallah, mereka masuk pada jalan cinta dan benci. Famiyarul hubbi wal bughdi inda haula fil ashas. Namun tolak ukur cinta dan benci pada mereka itu ternyata pribadi-pribadi, tokoh-tokoh. Nah, ini yang disayangkan. Banyak orang yang mengaku dai, tapi miyar, tolak ukur cinta dan benci itu ternyata tokoh. Ternyata figur. Ya. Ashas. Fi zawatil ashas. Pada pemilik-pemilik ketokohan. Ya, ini sesuatu yang sangat disayangkan sehingga rapuh cinta dan benci yang ada pada mereka. Mestinya al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Bersama, berjalan bersama, bertemu, bergandeng tangan, bersatu fillah mestinya. Demikian pula saya berpisah, saya menjauh, saya tinggalkan juga fillah karena Allah Ta'ala. Tapi ini tidak, banyak yang mengklaim sebagai da'i, sebagai du'at, ya, itu ternyata cinta dan bencinya, tolak ukurnya, acuannya, dasarnya adalah tokoh-tokoh tertentu atau figur-figur tentu. Nah, ini sesuatu yang sangat berbahaya, yang ini bisa menjelma mewujud pada apa? Taklid buta, pada at-ta'assub. Waqad ajma ahlul haq an annahu la hubba li ahadin minal bashar li dzatihi siwa nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh, sesungguhnya para ahlul haq telah ijma bahwa tidak boleh cinta kepada seseorang dari kalangan manusia li dzatihi, karena zatnya, karena sosoknya selain Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Kita cinta karena sosok Nabi alaihi salatu wasallam. Ini hanya yang boleh. Selain beliau enggak boleh. Di annahu yuballigh anillah, karena beliaulah penyampai agama, penyampai risalah, penyampai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'sum. Beliau ma'sum fima yuballigh bihi anillahi jalla jalaluh. Ya, beliau ma'sum dalam perkara yang beliau sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ballaghal balaghal mubina lam yazid ala ma umira bih wa lam yanqus minhu. Beliau menyampaikan dengan penyampaian yang sangat jelas, tidak menambahi dari apa yang beliau diperintah, tidak pula menguranginya. Demik wa kadzalika sa'irun nabiyyin wal mursalin alaihi musallatu wassalam. Demikian pula para nabi dan rasul selain beliau, menyampaikan dengan al-balagul mubin. Ya. Dicintai li dzatihi, karena zatnya. Selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain para nabi dan rasul, maka tidak boleh. Wa amma fi sunnati fa inna mi'yar al-hubb wal bughd laysa fil ashas. Demikian pula dalam as-sunnah. Sesungguhnya tolak ukur cinta dan benci itu bukanlah figur-figur, sosok-sosok, tokoh-tokoh tertentu. Bal huwa fillahi subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang menjadi ukuran adalah harus karena Allah. Faqad sahhat al-akhbar bi anna al-hubba fillah wal-bughdha fillah wal-muwalatu fillah wal-mu'adatu fillah wal-mana' wal-i'ta' wal-man'u lillah wal-i'ta'u lillah. Ya. Hadihi sittu sifatin man istakmalaha wantahajaha fi mu'amalatihi lil akharin istakmala oral iman. Sungguh telah sah berita-berita, yakni hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu tentang apa? Bahwa cinta karena Allah, benci karena Allah. Wal mu'ala fillah wal mu'ada fillah. Saling berloyal karena Allah, saling bermusuhan juga karena Allah. Wal mana' lillah. Mana' tidak mau memberi, menahan diri, tidak mau berbuat, tidak mau berkata. Ini mana'. Itu pun karena Allah. Wal i'ta' memberi juga karena Allah. Kenapa kamu enggak memberi si fulan? Karena Allah, lillah. Kenapa kamu beri si fulan? Lillah. Ini kata Syekh, enam sifat. Ya, barang siapa yang menyempurnakannya dan menerapkannya dalam muamalah dia kepada dengan orang lain, maka sungguh dia telah menyempurnakan ikatan iman. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Umamah an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, pun tidak memberi karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan iman. Sehingga al-hubbu fillah ya kawan, cinta dan benci karena Allah, ya, ini memang merupakan konsekuensi iman. Kalau barang siapa menerapkannya, menyempurnakannya, berarti dia telah menyempurnakan iman. Karenanya Allah katakan di ayat tadi, ulaika kataba fihimul iman. Allah telah menulis pada mereka iman. Allah tulis, Allah tetapkan iman. Ya. Dan tatkala suatu dakwah, ya, tatkala suatu manhaj itu diletakkan di atas ashas, maka hancur. Kita lihat bagaimana dakwah besar yang ditegakkan, dibangun, dibina, ialah alai Raihanatul Yaman, muhaddithu diyaril al-yamaniyah kala itu, al-allama Muqbil bin Hadi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, besar dakwah. Bangun dari kecil, kecil, sedikit demi sedikit, ya. Beliau bangun di Makar, ya, Rafidhah Syiah kala itu, di sebuah negeri daerah yang justru menjadi pusatnya Syiah di negeri Yaman. Dibangun sedikit demi sedikit, bertangan tulab sedikit demi sedikit, sampai menjadi besar, ya, menjadi sebuah ma'had besar, Darul Hadis Bidammaj, luar biasa, ya, ya. Sampai tulab, ribuan tulab, tidak hanya dari penjuru Yaman, tapi dari penjuru, berbagai penjuru dunia. Sehingga antum ingin ketemu bangsa-bangsa, ada di Damaskus kala itu. Ingin ketemu orang Eropa, orang Amerika, ya, orang Perancis, ada di sana. Belajar. Yang mempertemukan mereka, karena Allah Ta'ala. Ya, subhanallah, setelah itu, sepeninggal beliau, muncul generasi-generasi murid-murid beliau yang ternyata apa? Salah melangkah. Menegakkan ini semua di atas ashas. Menegakkan dakwah di atas ashas, figur-figur. Yang dikenal dengan masyaikh wasoya. Masyaikh wasoya. Ditegakkan di atas ini. Dianggap ini semua menjadi akhirnya menjadi apa? Timbangan al-haq di sini. Sehingga al-wala' wal-bara', nah, itu ditegakkan di atas ini. Hanya ketika ini mencuat apa? Terkuat. Borok besar ini tadi. Luka besar ini tadi ketika timbul fitnah. Muncul fitnah. Tatkala para ulama memberikan taujihat. Bermula dari fitnah Hajuriyah. Hajawurah. Yang dikenal salah satu tokoh. Iya. Pemegang wasiat. Yang dikatakan sebagai ahli warisnya. Pemegang kursi yang menggantikan kursi Syekh Muqbil, kursi Syekh Muqbil. Julukan yang dibanggakan An-Nasihul Amin, An-Nasihul Amin, ya. Nah, ternyata Nasihul Amin terjatuh pada suatu ucapan, ya, vonis mencela saudaranya tanpa hujah, tanpa bukti, tanpa dalil, yaitu mencela salah seorang alim di negeri Yaman yang juga masih murid Syekh Muqbil rahimahullah taala. Sebagai hisbi, yang tatkala ditanya oleh para ulama, apa hujahmu? Karena vonis seorang salafi, ya, apalagi di ma'ruf, dikenal dengan kesalafihannya, dikenal dan keilmuannya terhadap suatu pihak sebagai hizbi atau ini, itu tidak sebagaimana tidak serta-merta ditolak, juga tidak serta-merta diterima. Karena ini vonis pun dikenal sebagai dengan salafiyah, maka harus diminta hujahnya, diminta buktinya. Karena suatu prinsip yang diulang-ulang oleh para ulama bahwa madar al-qabul warrad itu poros, asas diterima atau ditolak suatu ucapan, suatu vonis, suatu tahdzir, al-jara wa ta'dil, itu adalah al-hujjah. Jika ditanya mana hujjahnya, tidak bisa menyatakan hujjah. Disampaikan ini dan itu, maka dinilai para ulama kala itu bukan sebagai hujjah. Namun sayang, murid-murid yang ada salafi enam yang ada kala itu terbina, terdidik di atas apa? Al-hubbu wal-bughdu yang fil ashas, diletakkan di atas ashas. Ya. Qadarullah wa masyafa. Kemudian berikutnya muncul fitnah berikutnya, fitnah al-wasiqah, at-ta'ayush, ya, yang dikenal pula dengan fitnah Muhammad al-Imam. Ternyata terkuat bahasanya al-wala wal-bara, cinta dan benci para murid kala itu diletakkan kepada ashas. Sehingga ketika dikritisi, ya, ketika ashas ini merasa dihina katanya. Kenapa? Karena sebuah hujjah yang disampaikan oleh seorang alim, bimbingan yang disampaikan oleh seorang ulama. Nah, itu ternyata apa? Membangkitkan asabiyah para murid-muridnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Maka porak-poranda. Akibat apa? Ternyata manhaj, ternyata al-wala wal-bara, al-hubbu wal-bughdu itu diletakkan fil ashas. Ya, bukan lagi di atas al-haq, bukan lagi di atas al-kitab was sunnah. Ala ma kana alaihi salaful ummah, bukan lagi di atas hujjah. Nah, maka jadilah kondisinya seperti itu. Waqa'u fil fitnah. Nah, mirip pula apa yang terjadi di masa fitnah Muhammad bin Hadi yang dikenal dengan fitnah Musa'afiqah. Dan ini tampaknya mau berulang atau berulang di negeri ini. Ya, ketika sebagian, kalau di sana disebut dengan masyaikh wasaya, ternyata di sini muncul dengan nama lain. Apa yang diistilahkan dengan asatidzah kibar. Nah, dan ini subhanallah satu hal yang menyedihkan. Ya, terkuak bahasanya masih terdidik, ya, para murid-murid itu di atas apa? Al-wal al-hubbu wal-bughdu fil ashas. Tidak bisa menempatkan al-hubbu wal-bughdu fillah. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, ini prinsip dan kaidah yang penting dalam manhaj kita, yaitu kaidah al-hubbu wal-bughdu. Kenapa Anda berpisah? Ya, kenapa Anda menjauh dari saudara Anda? Apakah itu lillah, fillah, ataukah tidak? Kenapa tadi yang sama-sama di ma'had yang sama mengajar di sebuah ma'had yang sama kemudian dipecat? Ya, kenapa tanah wakaf atau masjid wakaf yang tadinya tiba-tiba ditarik? Ya. Apakah fillah ataukah tidak? Nah, nah ini ikhwani fiddin rahimani wa rahmukumullah. Di antara tolak ukur atau untuk mengetahui apakah itu fillah ataukah bukan fillah, bukan lillah, itu adalah adanya hujjah tadi. Nah, adanya hujjah, adanya dalil. Nah, yang ini kita dididik oleh para ulama di atas ini. Ya, yeah. Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala wa albasahullah ta'ala libasa sihhati wal afiyah. Beliau mengulang kali khusus di fitnah terakhir, yaitu fitnah al-musafiqah, bahwasanya la taqbal kalam fi ayyi ahadin

Ya, kecuali harus ditegakkan di atas hujjah. Tidak boleh menerima, jangan engkau terima. Ya, apabila ada seorang mencela salafiyin, nah, kecuali harus di atas hujjah. Qul hatu burhanakum. Nah. Al-qa'idah ar-rabi'ah fi raddi 'ala al-mukhalif. Kaidah yang keempat dalam membantah pihak yang menyelisihi al-haq, menyelisihi as-sunnah, menyelisihi dalil, adalah mukhalif. Ya. Dan mukhalafah itu juga maratib, bertingkat-tingkat. Ada yang mukhalafah yang sampai atau menyebabkan orangnya jatuh pada kekufuran. Ada yang mukhalafah yang menyebabkan seseorang jatuh kepada bid'ah. Ada yang mukhalafah menyebabkan seseorang jatuh kepada maksiat, kabirah minal kabair. Ada yang duna dalik, di bawah itu. Ya. Ini mukhalafah. Dan itu dibantah. Tidak boleh mukhalafah ya, dibiarkan. Apalagi yang berkaitan apabila mukhalafah itu bersentuhan dengan prinsip-prinsip din. Atau bisa ditiru. Ya, kalau dibiarkan bisa ditiru oleh orang lain. Maka harus dibantah. Karena memang agama ini tidak boleh kecuali tetap terjaga kemurniannya sehingga tersampaikan kepada generasi yang berikutnya dengan murni dan bersih. Qala wa katsirun minan nas yahunun sya'na hadzal janib. Dan banyak dari manusia yang meremehkan sisi ini. Ya, meremehkan sisi upaya untuk membantah. Membantah itu membenarkan, mengembalikan yang salah kepada yang benar. Nah, itu rad. Wa yarawnahu amalun au amalu tafriqatin lil ummah. Dan mereka memandang ini adalah faktor penyebab perpecahan umat. Ya. Ini memang demikian ya kan. Banyak orang yang terbalik cara menilainya. Tolak ukurnya berbalik. Apa terbalik? Cara pandangnya terbalik. Ya. Diremehkan sisi ini. Rad alal mukhalif. Ya. Dan dianggap sebagai faktor pemecah belah umat. Menyebabkan terjadinya perpecahan di tengah-tengah umat. Li'annal ummata kama za'amu tahtaju ilal ijtima' warabbus sa'd warabbus sad'i. Karena umat dalam keyakinan mereka, dalam pangsangkaan mereka, itu butuh dipersatukan katanya. Butuh di apa? Didamaikan supaya enggak tengkar, supaya enggak selisih. Tapi apa? Mempersatukannya dengan cara yang salah. Mendamaikannya dengan cara yang salah. Mestinya dipersatukan di atas hak. Ya. Sehingga yang batil harus dibersihkan. Tapi ini enggak. Yang penting sudah. Yang hak, yang batil sudah. Yang penting jangan tengkar. Yang penting jangan tengkar. Ini. Maka kata Syekh, "Fanaqul awwalan hadzal istima' alladhi tu'assisuna lahu bima tu'assisun wa taq'uduna lahu bima taq'udun wa tad'una ilayhi bi syattal ibarat ahuwa fi dzatillah am fi dzatil ashas." Maka menjawab ini, kerancuan berpikir tadi ini, keterbalikan cara pandang tadi, kami katakan, kata Syekh, yang pertama, bahwa persatuan yang kali

tegakkan ini tadi. Ya. Yang kalian ikat ini tadi. Dan kalian serukan dengan syattal ibarat. Berbagai macam ungkapan. Berbagai macam yel-yel, semboyan-semboyan. Slogan-slogan ini tadi. Apakah itu persatuan itu? Fidatillah. Ataukah fidatil ashas. Sebagaimana di prinsip yang sebelumnya. Yang ketiga tadi. Ya. Fa in kana fi dzatil ashas, kalau ternyata persatuan itu karena tokoh-tokoh, ya, figur-figur tertentu, fa hadza la hajata bina ilaihi, ini persatuan yang enggak kita butuhkan. Enggak butuh kita pada persatuan seperti itu, persatuan karena tokoh-tokoh tertentu, karena organisasi. Oh, karena fulan, ya. Sebagai tokoh yang dikagumi karena mazhabnya fulan. Satu. Kamu mazhabnya sama enggak? Oh ya, sama, satu gitu. Kita sama berarti. Syafi'i, oh ya Syafi'i, kita sama-sama Syafi'i. Ya, dan berapa banyak ya ikhwan umat rusak. Ya, hancur mundur, ya, bahkan hancur berkeping-keping umat ini gara-gara hal-hal seperti ini. Ta'assub mazhabi. Ya, gara-gara tadi yang kita jelaskan di poin sebelumnya. Persatuan, ya, loyalitas. Karena apa? Tokoh-tokoh tertentu. Sebenarnya dulu terjadi di antara yang sangat tampak sampai di Masjidil Haram bertahun-tahun lamanya. Sholatnya itu ditegakkan sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Dalam lima waktu, itu setiap waktunya ada empat kali sholat. Ya. Mazahir apa ini ya, kawan? Ya. Sehingga masing-masing imam itu ada makomnya. Ini makom Syafi'i. Maksudnya apa? Imam yang mazhab Syafi'i di situ ngimaminya. Di sana nanti ada makom Hambali, makom Maliki. Sehingga yang bermazhab Maliki mau sholat nunggu giliran dulu. Ini masih Hanafi yang sholat. Gak mau sholat di belakang Hanafi. Imamnya harus Hanafi. Mana dia? Hancur. Bertahun-tahun. Mekah baru, Mekah Madinah baru bebas. Bersih dari ini. Bifadlillah kemudian bifadl al-imam al-malik Abdul Aziz al-Saud. Allah berikan taufik kepada hadal imam untuk tampil membersihkan itu. Bersih. Sehingga enggak ada. Kita alhamdulillah enggak melihat fenomena itu. Ya. Di Masjidil Haram hanya sekali sholat. Bayangkan ya kawan, azan. Ya. Azan lagi. Azan lagi. Azan lagi. Nah, sholat. Sehingga didata harusnya. Kamu mazhabnya apa? Ini, kamu enggak boleh sholat di sini. Nanti tunggu giliran berikutnya. Ini diantara fenomena berpecah. Di antara fenomena apa? Persatuannya karena dzatil ashas. Nah. Maka kata Syekh, kalau seperti ini kita enggak butuh. Persatuan seperti ini kita enggak butuh. Fa innahu tastanidu usuluhu wa qawaiduhu minan nas. Baik. Fa in kana fi dzatil ashas فهذا لا حاجة بنا إليه وإن كان في ذات الله. Ya, kalau persatuan tadi karena tokoh-tokoh, figur-figur tertentu, maka kita enggak butuh. Dan kalau persatuannya karena Allah, فمن أين تستمد أصوله وقواعده. Ya, maka kalau persatuannya karena Allah, maka dari mana bersumber prinsip dan kaedah-kaedahnya? Fa innahu tastanidu usuluhu wa qawaiduhu minan nas. Maka sungguh prinsip dan kaidahnya itu bersandar dari nas, dalil, yaitu Alkitab was sunnah wa min ijma'is salafis salih. Ini kalau persatuannya fi dzatillah. Wa kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ijma' ahli al-haq wal huda min a'immati hadhihi al-millah ala annahu la yajtami'un nas illa ala ma radiyahu Allahu subhanahu.
min dinil haq. Dan kitabullah serta sunnah rasulnya serta ijma' ahlul haq dari kalangan para imam agama ini menyatakan bahwa umat manusia tidak bisa bersatu kecuali di atas prinsip yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dinul haq, agama yang hak. Yaitu apa? Agama yang hak, alladzi asasuhu, yang mana prinsipnya adalah dasarnya, dasar pondasi agama yang hak itu ad-da'wa ila tauhid, mengajak kepada tauhid, wasairut ta'at, dan semua ketaatan, min faraid wa mustahabbat, baik itu ketaatan yang wajib maupun ketaatan yang mustahab, wa nahyu anil syirki, dan pondasinya pula adalah larangan dari kesyirikan, wasairil ma'asi, dan berbagai maksiat berikutnya yang lainnya. Wa minha al bid'ah wal muhdatsat, di antara ma'asi itu adalah bid'ah dan muhdatsat, yang ini paling puncaknya maksiat, di bawahnya kesyirikan. Idzan ma radiyallahu jalla jalaluhu lil ibadi wal bilad wa lam yarda ghairahu yanhasir fi amrain. Jadi apa yang Allah ridai lil ibad, untuk hamba, wal bilad, dan untuk negeri, untuk bangsa, ya, yang mana Allah tidak ridha kecuali pada selain, Allah tidak ridha pada selainnya, yanhasir fi amrain, terbatas pada dua perkara. Ini kita sedang membahas apa ya ikhwan? Persatuan fi zatillah, bersatu karena Allah. Jadi bersatu kepada sesuatu yang Allah ridhai. Nah, sesuatu yang Allah ridhai, yang mana Allah tidak ridha selain ini, itu bisa disimpulkan ada dua hal. Sesuatu yang Allah ridhai untuk hamba-hambanya, yang mana Allah tidak ridha selain ini, itu bisa disimpulkan ada dua hal. Al-amrul awwal, yang pertama, ikhlasuddin lillah, memurnikan agama, memurnikan amal, memurnikan ibadah lillah, untuk Allah. Wa asasuhu, dasar dari ikhlas ini tadi, tauhidullah. Thumma faraiduddin al-amaliyah, dasarnya adalah tauhidullah, kemudian berbagai kewajiban agama yang bersifat amaliyah. Ini perkara pertama. Al-amr tsani, perkara kedua, at-tahdzir min kulli mughadzibillahi subhanahu wa ta'ala wa masakhitihi, memperingatkan dari semua yang menjadi sebab kemurkaan Allah dan kemarahannya. Peringatan keras, tahdzir dari segala hal yang dimurkai oleh Allah dan dibenci olehnya, menjadikan Allah murka dan marah. Wa a'zam ma yu'sallahu bihi, dan perkara terbesar yang dengannya Allah dimaksiati. Wa a'zam maghadibihi, dan perkara terbesar yang Allah murkai, asyirku billah, syirik kepada Allah. Thumma ba'da dzalik, kemudian setelahnya, setelah berarti apa? Perkara terbesar yang harus ditahdzir adalah at-tahdzir minasyirki. Kemudian setelah itu at-tahdzir minal kabair, wasairil bid'ah wal khurafat, li'annaha tukaddiru safwil iman wa tunqisuhu. Berikutnya adalah tahdzir dari dosa-dosa besar, tahdzir dari berbagai bid'ah dan khurafat, karena ini semua mengeruhkan kejernihan iman dan menguranginya. Sehingga kalau Anda ingin bersatu
karena Allah, ingin cinta dan benci karena Allah, harus berpedoman pada dua hal ini tadi. Harus mau, harus suka, harus semangat untuk mentahzir dari berbagai bid'ah. Kalau dia enggak suka bid'ati tahzir, kita enggak bisa bersatu sama dia. Ya. Bid'ah ditahzir, dia marah. Enggak ridho. Maka ini kita enggak bisa bersatu sama dia. Nah. Kesyirikan ditahzir, waspada. Ya.

kesyirikan ditahzir. Waspada, ya, jangan suka mengagungkan kuburan. Jangan minta-minta di kuburan. Gak suka dia. Benci dia. Marah dia. Makanya seperti ini kita gak bisa bersatu dengan. Menunjukkan dia belum siap untuk bersatu dengan kita karena Allah. Nah. Ketika kubah-kubah, ya, dari satu kuburan atau kubah-kubah di atas kuburan dibongkar, marah dia. Ini penghinaan kepada orang-orang saleh. Misalnya. Ya. Nah, ini menunjukkan dia apa? Tidak siap ketika kesyirikan ditahzir. Ketika fenomena-fenomena kesyirikan dibasmi. Nah, seperti itu ya, ikhwan. Sehingga apa? Kalau memang itu adalah bersatu karena Allah, maka harus seperti ini. Kalau bersatunya fi dzatil ashas, maka kata Syekh, kita enggak butuh pada persatuan seperti ini. Ini yang pertama. Wasanian. Yang kedua, antum turidun. Ya, sehingga yang pertama tadi apa? Kita katakan bahwa persatuan yang kalian tegakkan itu persatuan di atas apa? Ya, ini yang pertama. Kalau karena dzatil ashas enggak butuh. Kalau karena fi dzatillah, maka harus seperti ini fi dzatillah. Maka sekarang yang kedua yang kita katakan. Tsanian, antum turidun alla yaftariqul muslimun. Kamu atau kalian ingin umat atau kaum muslimin ini enggak terpecah. Kalian ingin ini? Fa idza qalu na'am, kalau mereka menjawab iya, qulna turidun ayyajtami'u 'ala madza, kalian ingin kaum muslimin bersatu di atas apa? 'Ala manhajin muayyan, apakah kamu ingin muslimin itu bersatu di atas manhaj tertentu? Al-jawabu na'am, kalau dia menjawab iya, bersatu di atas manhaj tertentu. Isma'u, maka dengarlah. Ma ja'a bihi Abdullah wa rasuluhu wa mustafahu wa khaliluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sataftariku hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahida. Qalu man hiya? Qala al-jama'ah. Wa qad qaddamtu shay'an min al-kalam ala hadzal hadis. Ya. Kalau kamu ingin bersatunya umat itu di atas satu manhaj tertentu, maka dengarlah sabda, ya, yang dibawa oleh hamba Allah dan Rasulnya ini. Oleh Mustafahu, pilihan hamba yang Allah pilih. Hamba yang menjadi khalil Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Siapa mereka ya Rasulullah? Al-jama'ah. Saya telah membahas hadis ini, kata beliau. Saya telah membahas sedikit dari hadis ini. Hadza ma yardahullah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang Allah ridai. Fa'idhan al-jama'ah wal-jama'ah. Saya kira al-jama'ah. Ingin bersatu? Ayo di atas al-jama'ah ini tadi. Wahiyya salafiyyah. والطائفة المنصورة والفرقة الناجية من كانوا على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Ini. Sehingga kalau mau di atas manhaj al-jamaah, harus al-firqة الناجية, harus الطائفة المنصورة, harus di atas jalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya dan juga jalan para sahabatnya. Ya Allahu ayastami annas ala ghairi dzalik. Allah enggak mau umat bersatu selain di atas ini. Wasalisan, yang ketiga, ala tarauna ya haula al-furqan bainal haqqi wal batil. Tidakkah kalian melihat perlu ada al-furqan, pembeda, pembatas yang

0: membedakan, yang memisahkan antara hak dengan batil. Fa in qalu la lam yuqirhum ahadun, lam yuqirhum ahadun. Kalau mereka menjawab enggak perlu ada furqan, enggak perlu ada pemisah, maka tidak ada seorang pun yang akan menyetujui jawaban ini. Li'annahu la budda min furqan bainal haqqi wal batil. Karena memang enggak mau harus ada pemisah. Harus ada pembeda antara hak dengan batil. Sawa'un fil ibadat au fil muamalat au fis suluki syakhsi bal fi kulli syai'in yajri bainan nas la budda min furqan. Baik dalam ibadah, muamalah, dalam hal suluk, cara yang ditempuh oleh masing-masing orang, bahkan dalam segala sesuatu yang terjadi di antara manusia, itu mesti harus ada furqan, pembeda. Wa in qalu na'am, kemudian kalau dia menjawab ya, setuju, harus ada pembeda. Qulna laqad farraqallahu subhanahu wa farraqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ajma'a a'immatud din wal millah ala nabdhi kulli ma khalafa manhajillahi alladhi ja'at bihi nabiyyun wal mursalun. Sungguh Allah telah membedakan, Allah telah memisahkan, demikian pula rasul telah memisahkan, dan ini disepakati oleh a'immatud din, para imam agama ini tadi. Apa? Ala nabzi, untuk mencampakkan, membuang segala hal yang menyelisihi manhaj Allah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Wasma'u, dengarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun, wa fi riwayatin di Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Sehingga semua yang menyelisihi manhaj Allah, menyelisihi agama Rasul, harus dibuang, harus dicampakkan. Sebagaimana dalam hadis ini, barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini yang bukan bagian darinya, fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang bukan dari perintah kami, maka fahuwa raddun. Warraddu maknahu al-mardu, tertolak. Rad maknanya apa? Tertolak. Sehingga fahuwa raddun ay mardudun, tertolak amalan dia. Wa makana mardudan fa ka'annahu ghairu mawjud. Sesuatu yang tertolak itu seakan-akan tidak ada. Seperti seolah-olah sesuatu yang tidak ada, sehingga amalan dia tidak ada. Meskipun beramal dia, berbuat dia, tapi seperti tidak ada. Enggak bernilai. Faja'alnahu haba'an mansura. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ya. Amalan yang bikin capek dan justru mengantarkan dia kepada naran hamiyah, neraka yang sangat panas. Jadi beramal, berbuat dia, energinya terkuras, tenaganya terkuras habis. Tapi apa nilainya? Bikin capek saja. Enggak berhenti di situ. Kalau bikin capek saja selesai, enak masih. Tapi apa? Tasla naran hamiyah. Mengantarkan dia, menjatuhkan dia ke neraka yang panas. Na'udzubillah ya. Nah, perkara bid'ah aula untuk masuk ke dalam ayat ini. Qala ahlul ilm waraddu idza udifa lil ibadah fa innahu yaqtadi fasaduha wa adamul i'tidadi biha. Kata para ulama, sesuatu yang tertolak kalau dinyatakan pada suatu ibadah, maka konsekuensinya adalah batal ibadah itu. Ya. Wa adamul i'tidadi biha, dan tidak teranggap, enggak boleh dianggap. Ya. Sehingga dia berbuat seakan-akan enggak berbuat sudah. Nah, itu kalau tertolak dikaitkan dengan apa? Ibadah. Ibadahnya tertolak. Berarti apa? Ibadah tadi batil dan dianggap tidak ada. Wa idza udzifa ilal muamalah, kalau dikaitkan dan suatu muamalah, muamalahnya tertolak. Berarti apa? Yaqtadhi ilgha'uha, ditiadakan. Dalam bahasa kita di cancel, ya enggak jadi. Tidak terlaksana itu. Jual belinya enggak sah. Berarti apa? Enggak jadi. Nah. Wa adam nufudhiha, dan tidak boleh diterapkan. Kalau dinyatakan suatu jual beli atau suatu muamalah akad, akad nikah juga misalnya, dinyatakan tidak sah, dinyatakan tertolak, berarti apa? Enggak boleh dilanjutkan tadi. Tsumma isma'u tsanian, kemudian dengar yang berikutnya, yang kedua. Sayakunu aqwamun yuhaddisunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Hadis kedua. Kalau tadi yang diperingatkan Rasul apa? Amalannya. Sekarang orangnya. Akan ada suatu kaum yang menyampaikan hadis kepada kalian sesuatu yang belum pernah kalian dengar. Baik oleh kalian maupun ayah kalian. Ya, ini hadis ini enggak pernah ada disampaikan hadisnya. Padahal enggak pernah ada, enggak pernah didengar. Artinya enggak ada hadis itu. Yang dia pemalsu hadis. Ya, maka Nabi peringatkan, fa iyyakum wa iyya. Waspada kalian dari orang-orang seperti ini. Berarti apa sekarang? Yang diperingatkan oleh Nabi, orang-orangnya. Kalau tadi, perbuatannya, perilakunya, perbuatannya tertolak. Hati-hati, jangan berbuat seperti itu. Enggak, sekarang, orangnya, hati-hati, jauhi orang seperti ini. Thumma isma'u tsalitsan, kemudian dengar yang ketiga. Wa huwa haditsul irbab bin Sariyah radhiyallahu an as-sahihil masyhur. Ya, hadis Irbad bin Sariyah yang sahih dan terkenal. Qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'idah, mau'idah wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Nabi menasihati kami dengan satu nasihat yang menggetarkan hati dan membuat berlinang air mata. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idhatu muwaddi'. Ya hai Rasulullah, ini seakan-akan merupakan nasihat orang yang ingin, yang hendak berpisah. Maka fa'ausina, beri kami wasiat. Ya, wa fi riwayatin fabima ta'ahad ilaina, perjanjian apa yang engkau ambil dari kami ya Rasulullah? Saking cintanya kepada Rasul, merasa mau ditinggal oleh Rasul, ingin terus dikasih nasihat, wasiat, perjanjian sebagai bentuk kesetiaan per Rasul walaupun beliau meninggal kelak. Masih setia sahabat memegang janji ini. Maka Rasul mengatakan sabda yang sudah sering kita dengar, ya, dan ini terkenal. Usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi wa iyyakum muhdatsatil umur fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Jadi Nabi menunjukkan apa? Sesuatu yang bakal terjadi. Meskipun sekarang belum terjadi, namun bakal terjadi. Nabi ingatkan, barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, maka dia akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Hati-hati. Yang hidup setelah ini akan mendapati problem ini, yaitu perselisihan yang banyak. Yang enggak mau bersatu, maunya berselisih, padahal jalannya jelas. Ini maunya ngambil yang itu. Ini pendapat yang ini ngomong ini ngomong itu. Ide ini tadi, berselisih. Enggak mau mengikuti jalan yang jelas ini. Maka waspada. Dan Nabi enggak berhenti. Enggak kemudian menyebutkan problem, kemudian berhenti. Iya. Namun diberikan jalan keluarnya, solusinya. Bekal. Iya. Karena para sahabat minta ini tadi. Apa? Perjanjian apa yang engkau ambil dari kami ya Rasul? Yang kami pegang terus ini. Maka beliau katakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Pegang teguhlah oleh kalian sunnahku. Solusi dari Nabi. Ya, sebagai bekal untuk menghadapi masa ini tadi. Masa yang akan banyak perselisihan, masa fitnah. Maka Nabi memberi bekal, alaikum bisunnati, pegang teguh sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdi. Dua. Berapa hal penting ya, ikhwan? Ya. Nabi enggak mencukupkan dengan sunnah beliau, tapi juga dengan sunnah para khulafanya. Dan beliau kasih sifat khulafanya dua hal penting, dengan dua sifat penting. Ar-Rashidin Al-Mahdi. Sebagaimana Nabi, Allah sifati dengan sifat ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala menyifati Nabi-Nya dengan sifat ini. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Teman kalian, yani Nabi Muhammad itu, ma dhalla, bukan orang yang sesat. Sesat, hidayah. Bukan sesat, berarti hidayah. Huda, di atas hidayah. Ya, sebagaimana beliau katakan al-mahdiyin. Para khulafanya sebagaimana beliau di atas hidayah. Ya. Juga para khulafanya di atas hidayah. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Dan bukan orang yang menyimpang. Ya. Al-ghawa riwaya didrus. Ya. Rusdi. Ar-rasyidin. Sebagaimana Allah menyifati nabinya dengan ma wa ma ghawa, yang berarti lurus, tidak menyimpang. Ya. Beliau menyifati para khulafanya dengan ar-rasyidi. Ar-rasyidi. Nah, ar-rusdu wal huda. Ma dhalla, berarti di atas hidayah. Ini menunjukkan kamalul ilm. Kamal al-quwah al-ilmiyah. Ya. Yang berarti apa? Bersih. Kalau sempurna kuwatul ilmiyahnya, berarti bersih dari hal-hal yang menghalanginya, yaitu syubhat. Selamat dari syubhat. Ya. Warrusdu. Warrusdu. Ya. Itu berarti apa? Kamil, sempurna kuwatul iradahnya, kekuatan iradahnya. Kuwatul amal, yang berarti apa? Bersih dari asyahwat. Bersih dari syahwat, sehingga tercapai, mencapai apa? Kuwatul ilmiyah. Nah, kamal kuwatul ilmiyah. Sehingga seorang yang di atas hidayah, di atas ar-rusyd, dia orang yang bersih dari syahwat dan dari syubhat. Nah. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Pegang teguhlah sunnah itu, sunnatun nabi dan sunnah para khulafanya. Wa addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Sebagai kinayah, berpegang teguh. Ya, benar-benar gigit, dan gigitnya enggak kayak gigi depan, tapi gigi geraham, menunjukkan kuat di dalam berpegang. Ini ya ikhwan, beberapa prinsip jika kita ingin bersatu ya di atas karena Allah, dan bersatu di atas manhaj yang benar. Ya, kalau kita bersatu karena Allah tadi, di atas dua prinsip penting tadi, bersatu di atas manhaj, maka perhatikan beberapa hadis tadi. Ya, perhatikan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa kesimpulannya? Di atas al-jamaah. Yang kedua, tinggalkan bid'ah. Perbuatan-perbuatan bid'ah, karena itu mardud, tertolak. Yang ketiga, apa? Waspada dari para pelakunya. Waspada dari para pelakunya. Kemudian juga apa? Pegang teguh sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak cukup sunnah Rasul, juga sunnah para sahabatnya. Terkhusus para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Sampai di sini pelajaran kita di malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi ilman nafi'an lana walakum, menjadi bermanfaat bagi kami dan antum jami'an. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Wassalam. Walhamdulillah.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu. wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Amma ba'd. Malam hari ini 27 Zulqa'dah, masuk malam ke-28 Zulqa'dah 1444 Hijriah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita Imdadus Salafi bi Usul wa Qawaid fil Manhajis Salafi karya Fadilatul Syekh Al-Allama Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullah taala. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan terkait dengan munasabah bahwa kita sekarang sudah di malam 28 Zulqa'dah, yang berarti 2 malam atau 3 malam lagi kita akan masuk ke bulan Zulhijjah, yang 10 awal Zulhijjah merupakan hari-hari yang sangat mulia. Ya, yang ini insyaallah kita semua telah mengerti dan sering mendengar karena ini berlalu setiap tahunnya. Namun banyak yang lalai, banyak yang lupa tentang keutamaan 10 Zulhijjah ini, atau 10 awal Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10 ditambah 3 hari tasyrik. Nah, yang mana ini adalah hari-hari yang sangat utama, bahkan sebagian ulama memandang ini lebih, atau hari yang paling afdol, hari-hari yang paling afdol dalam satu tahun. Nah, sampai-sampai terjadi perbedaan pendapat dengan ulama, mana yang lebih afdol, 10 awal Zulhijjah ataukah 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan, mana yang lebih utama? Terjadi perbedaan pendapat dengan ulama. Yang kita biasanya di 10 akhir Ramadan semangat, ya, karena sedang puasa, ya, apalagi momennya sebentar lagi mau Lebaran, biasanya semangat-semangatnya itu. Nah, ya, tapi lupa dengan 10 Zulhijjah ini tadi. Nah, padahal ini lebih utama. Mana yang lebih utama? Tadi kita sebutkan beda pendapat dengan ulama. Ada yang merajihkan lebih utama 10 Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah, dan memandang 10 akhir Ramadan. Dan ada pendapat yang menjamak bahwa untuk malam-malam harinya 10 akhir Ramadan lebih utama. Untuk malam-malam harinya. Ya. Untuk siang harinya maka 10 awal Zulhijjah lebih utama. Sehingga ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, jangan lupa kita benar-benar memanfaatkan kesempatan ini untuk mengisi hari-hari tersebut dengan amal-amal saleh. Ya, baik salat, puasa, naam, zikir, tilawatul Quran, juga talabul ilm, ya, dan berbagai macam amal ibadah yang lainnya. Bahkan sampai disebutkan lebih tidak ada yang melebihi keutamaannya hatta al-jihad fisabilillah. Bahkan jihad fisabilillah sekalipun. Ya. Kecuali orang yang berangkat dengan berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali. Itu saja yang bisa melebihinya. Amal itu saja yang bisa melebihi keutamaan 10 pertama Zulhijjah. Di samping yang perlu juga diingatkan tentang momen Idul Adha ini, Idul Kurban, maka ikhwah Juga jangan lupa untuk selalu bersemangat untuk berudhiyah, melaksanakan ibadah udhiyah, yang ini salah satu syiar Islam yang besar. Para ulama juga berbeda pendapat apa hukumnya. Nah, ada yang mendapat itu adalah wajib fardu, ada yang berpendapat itu mustahab, namun sunnahnya, yakni mustahab, yakni sunnah, namun sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nah, tidak harus dengan nilai hewan kurban yang mahal, tapi yang terpenting sudah bisa mencapai hewan kurban yang layak, maka kita berarti sudah terpenuhi syarat kemampuan. Ya, tidak harus membeli yang paling bagus, ya, yang paling besar misalnya, tapi sudah bisa membeli hewan kurban yang layak, memenuhi syarat hewan kurban, maka itu sudah terpenuhi syarat al-istita'ah, yang berarti terkenai kewajiban atau terkenai syariat sunnah melaksanakan ibadah kurban. Barakallahu fikum. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesempatan pada kita semua bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Ya, yang ini merupakan ibadah yang besar pula. Ya, syiar tauhid yang sangat besar. Nah, dan sebagian saudara-saudara kita di tahun ini juga berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji yang agung dan mulia ini, yang itu merupakan syiar Islam, syiar tauhid sejak masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita melanjutkan kajian kita. Kita telah masuk pada al-qaidah ar-rabi'ah fir raddi 'alal mukhalif. Bahwa salah satu kaidah al-qawaid as-salafiyah adalah ar-rad 'alal mukhalif, membantah pihak yang menyelisihi atau yang menentang. Ya, ini salah satu prinsip, salah satu kaidah penting demi menjaga kemurnian agama, kemurnian syariat. Kita telah baca sebagian keterangan Syekh di sini pada pertemuan yang lalu. Ya, dan ini prinsip ini sangat penting di tengah upaya untuk mempersatukan umat, ya, agar persatuan itu benar-benar di atas al-haq. Ya, jangan sampai persatuan itu bersatu, asal berkumpul, yang ternyata di situ masih ada kebatilan, ya, atau yang dikenal dengan persatuan ala ikhwanul muslimin, ya. Persatuan ala ikhwanul muslimin, yang penting kumpul semua unsur bersatu katanya, ya, menyatukan semua elemen kaum muslimin demi tujuan mereka yang tak lain merupakan tujuan politik. Nah, maka tidak demikian. Al-ijtima', ya, yang syar'i, ijtima' salafi adalah ijtima' yang ditegakkan di atas al-haq. Karena itu beliau menyebutkan beberapa poin, ya. Dalam bahasan ini, Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah menyebutkan beberapa poin penting. Yang pertama, bahwasanya ijtima' itu apakah fi dzatillah ataukah fi dzatil askhas? Ya. Karena Allah ataukah karena person-person, tokoh-tokoh, individu-individu? Ya. Yang ini banyak ya ikhwan pada kelompok-kelompok hizbiyyin. Ya. Kelompok-kelompok atau firaq ad-dallah sejak masa lalu. Nah, sehingga penamaannya pun kelompok-kelompok itu ada yang memang dinamakan sesuai dengan orangnya atau sesuai dengan pemikirannya. Ya. Al-Jahmiyah sesuai dengan pendirinya, yaitu Al-Jahm bin Safwan yang pertama kali mencetuskan idenya. Ya. Ada Al-Maturidiyah. Ya, ada Asy'ariyah, nah, ada Zaidiyah, macam-macam, Ismailiyah, ya. Sehingga memang mereka al-firqah, mereka hizbiyah, karena memiliki loyalitas, memiliki prinsip persatuan yang ditegakkan pada zatil askhas. Ya. atau pemikiran-pemikirannya Mu'tazilah, ya, Qadariyah, nah, dan seterusnya hingga hari ini. Ya, para ulama menyebutnya sebagai Qutbiyah, orang-orang yang mendasarkan prinsip wala wal bara'nya, persatuannya di atas pemikiran-pemikiran Sayyid Qutb. Ya, Sayyid Qutb atau Banna'iyah, Hasanul Banna, yang lebih dikenal dengan kelompoknya Ikhwanul Muslimin, Al-Ikhwan Al-Muslimun. Nah, ini semua kata Syekh, kalau persatuan yang seperti ini, maka fahadza la hajata bina ilaih. Kita enggak membutuhkannya sama sekali. Ya. Ini poin pertama yang beliau sebutkan. Kemudian yang kedua yang beliau sebutkan, jika memang kalian ingin bersatu, maka persatuan itu di atas manhaj yang bagaimana? Ya, di atas manhaj yang bagaimana? Maka beliau tegaskan bahwa persatuan itu harus di atas manhaj nubuwah. Ya, beliau ingatkan dengan hadis iftiraqul ummah. Yang Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan satu kelompok yang selamat, yaitu al-jama'ah. Al-jama'ah. Ya, yang inilah yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang ketiga yang beliau sebutkan adalah harus ada al-furqan, pembeda, bainal haqqi wal batil. Bainal haqq wal batil, harus ada garis pemisah antara al-haq dengan al-batil. Nah, kemudian beliau sebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan hal ini. Hadis pertama yang beliau sebutkan adalah hadis man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Ya. Kemudian hadis sayakunu aqwamun yuhaddisunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Dan yang ketiga hadis al-Irbad bin Sariyah usikum bi taqwallahi was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyi. Naam. Ila akhir al-hadis. Itu yang disebutkan oleh beliau dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya, tanpa kita panjang lebar membahasnya lagi karena memang sudah dibahas, bisa dimurojaah kembali pada rekaman yang sudah ada. Kemudian kita lanjutkan setelah itu, Syekh mengatakan hadza ba'dun min sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya mujtami'atun 'alal qada' bi annahu la yasluhu an la yasluhu an-nas wa yajma' بأنه لا يصلح الناس ويجمع شتاتهم إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. Ini sebagian sunnah Nabi yang beliau sebutkan tadi mulai hadis apa? Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Hadis. Kemudian hadis naam iya fa iyyakum wa iyyahum. Ya, hadis wa alaikum bi sunnati, ini semua sebagian hadis sunnatun nabi, yakni hadis-hadis nabi, wa hiya mujtami'ah, yang semuanya itu sama sepakat alal qada, untuk menetapkan bahwa tidak akan bisa memperbaiki kondisi umat dan tidak bisa mempersatukan mereka illa ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali berittiba' kepada nabi. Ya. Sehingga tidak ada yang bisa memperbaiki umat dan tidak ada yang bisa mempersatukan umat kecuali ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yazidu hadha wuduhan, dan yang akan menambah jelas permasalahan ini adalah ma rawahu Ahmad wa Muslim an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, yang menambah jelas permasalahan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha al-hadis. Bahwa tidak ada seorang nabi pun qabli, sebelumku, tidaklah seorang nabi pun qabli sebelumku kecuali kana haqqan alaih, kecuali wajib atasnya untuk menunjukkan umatnya kepada kebaikan yang dia ketahui. Lahum, untuk umatnya tersebut. Ya'lamuhu, yang dia ketahui ilmunya. Yani nabi dari mana ilmunya? Langsung dari wahyu. Ilmunya nabi langsung dari wahyu. Ini wajib atas setiap nabi menunjukkan kebaikan yang ada pada ilmu sang nabi ini kepada umatnya. Wajib. Wa yunzirahum, dan wajib pula memperingatkan umatnya syarra ma ya'lamuhu lahum, kejelekan yang ada pada ilmunya untuk umatnya tersebut. Memperingatkan kejelekan untuk umatnya. Ya. Nah, dari sini Al-Allamah Al-Muhaddis Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah memberikan satu faedah penting. Bahwa di sini apa? Nabi mengatakan, lam yakun nabiyun, tidak seorang nabi pun kecuali wajib menyampaikan ini. Iya, berarti nabi itu wajib menyampaikan. Nah, di sini ada satu tanbih penting terhadap definisi yang dikenal, yaitu bahwa nabi itu seorang pria yang diberi wahyu dan tidak wajib untuk menyampaikan. Kalau rasul wajib menyampaikan, maka ini disebut sebagai apa? Titik pemisah atau pembeda antara nabi dengan rasul. Maka ini tidak demikian. Hadis ini justru membantah pembedaan tadi, bahwa baik nabi maupun rasul sama-sama wajib. Sama-sama wajib. Nah. Kalau begitu, apa bedanya antara nabi dengan rasul? Maka yang terbaik dalam menjelaskan hal ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau An-Nubuwat. Dalam kitab beliau An-Nubuwat, yang kesimpulannya adalah bahwa nabi itu apabila diutus kepada mukhalif, kepada kaum yang menentang, ya, menentang syariat nabi sebelumnya, maka yang diutus itu adalah rasul berarti. Kalau diutus kepada kaum yang ghair mukhalif, tidak menentang, ya, tidak menentang syariat nabi sebelumnya, maka yang diutus itu disebut nabi. Nah, dua-duanya, baik nabi maupun rasul, sama-sama berkewajiban menyampaikan wahyu yang diturunkan kepadanya. Ya, sehingga pembedanya adalah apakah diutus kepada mukhalif ataukah tidak. Apa makna mukhalif? Kaum yang menentang. Ya, kaum yang menentang, yang kufur. Baik. Kemudian lanjutan hadis ini, dan sesungguhnya umat kalian ini dijadikan afiyatuha, penjagaannya, fi awwaliha, pada generasi awalnya. Dan akhir umat ini akan ditimpa oleh bala dan perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Ya. Sehingga afiyatu hadhil ummah, penjagaan terhadap umat ini jadikan di generasi awalnya. Adapun generasi akhirnya, mereka akan ditimpa oleh bala dan akan ditimpa pula oleh perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Yakni perkara-perkara, kenapa diingkari? Karena tidak dikenal di generasi awal. Qala Syekh Ubaid Al-Jabir rahimahullah, wa hadzal hadis ya bunai misdaqun lima rawahul Imam Malik rahimahullah. Hadis ini sebagai bukti ya, terhadap ucapan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah. Qala kana Wahab bin Kaisan yaq'udu ilaina wa la yaqumu abadan hatta yaqulu aw hatta yaqula lana i'lamu annahu la yasluhu akhiru hadzal amr illa ma aslaha awwalaha. Atau dibaca juga i'lamu annahu la yuslihu akhir hadzal amr. Itu kalau dibaca yuslihu, maka yuslihu akhir hadzal amr. Atau kalau dibaca yasluhu, berarti la yasluhu akhiru hadzal amr. Ketahuilah bahwa tidak akan bisa baik ya, akhir urusan ini, yakni urusan umat ini, kecuali apa yang telah membuat baik awalnya, yakni generasi awalnya. Urusan akhir umat ini, yakni generasi akhirnya, tidak akan bisa baik atau tidak akan membuat baik urusan generasi akhir umat ini kecuali dengan apa yang telah membuat baik generasi awalnya. Ya. Qala Ashhab qultu li Malik yuridu madza? Kata Ashhab, ya, muridnya Imam Malik, aku bertanya kepada Imam Malik, apa yang dimaukan dengan ini? Qala yurid badi'il Islam. Maksudnya adalah generasi awal Islam. Aw qala yuridu taqwa. Atau yang dimaukan adalah taqwa. Nah. Sehingga artinya apa? Taqwa yang ada di generasi awal itu, itulah yang bisa memperbaiki generasi akhir umat ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga apa? Acuan utamanya adalah as-sadrul awwal min hadhil ummah. Generasi awal umat ini. Yang disebut dengan apa? As-salafus salih. Itu yang akan membuat baik akhir umat ini. Ya. Sehingga hadis ini menguatkan hadis-hadis sebelumnya. Bahwa harus mengacu kepada ittiba', al-ittiba', ya, harus mengacu kepada sunnah, ya, sunnah di sini sunnatur rasul wa sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Nah, waqad tawatara, nah, ucapan ini tadi ya ikhwan diriwayatkan dari Wahab bin Kaisan. Nah, diriwayatkan pula dari Al-Imam Malik sendiri, dari ucapan Al-Imam Malik itu sendiri. Naam. Wa qad tawatara an-naqlu an ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ala raddi al-mukhalafah wa illam takun bid'iyah. Nah, berarti apa ya ikhwan yang di sini Syekh ingin menegaskan bahwa apabila kita ingin bersatu, apabila kita ingin baik, apabila kita ingin benar, maka harus kembali kepada prinsip ini, yaitu generasi awal. Nah, kaitannya dengan kaidah yang keempat ini, apa yang ada pada prinsip generasi awal yaitu ar-raddu 'alal mukhalif. Tidak dibiarkan adanya satu kesalahan, satu penyimpangan dalam agama ini. Tidak dibiarkan. Makanya beliau sebutkan di sini sekarang, dan telah mutawatir penukilan dari ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membantah al-mukhalafah. Tidak dibiarkan terjadinya kesalahan, penyelisihan, kekeliruan. Ya. Ala raddil mukhalafah. Wa illam takun bid'iyah. walaupun itu bukan bid'ah. Kesalahan itu belum sampai kepada bid'ah. Namun kerama itu merupakan kesalahan, harus dijelaskan. Harus dibantah. Tentunya dengan kadar bantahan yang sesuai dengan tingkat kesalahannya. Ya, membantah bid'ah atau membantah satu kesalahan yang enggak sampai kepada bid'ah tidak sama dengan membantah bid'ah. Kan gitu. Membantah kesalahan yang telah sampai kepada kekufuran tidak sama dengan membantah kesalahan yang hanya masih pada tingkatan bid'ah. Tapi apa? Selama itu merupakan kesalahan, tetap sebuah kesalahan. Dan harus dijelaskan dan didudukkan sesuai dengan proporsi tingkat kesalahannya. Karena kesalahan itu mutafawit, bertingkat-tingkat. Ya, tidak sama, sehingga masing-masing harus disikapi, harus ditempatkan sesuai dengan porsinya. Ya. Bantah kesalahan yang biasa saja, kesalahan fikih misalnya, jangan disamakan seperti membantah kekufuran. Ya. Nah. Hagadah ya ikhwan. Nah, kenapa sebuah kesalahan itu harus dijelaskan walaupun tidak sampai kepada bid'ah? Ya. Demi menjaga kemurnian agama ini. Ya, demi menjaga kemurnian agama ini. Dan memang demikianlah kita diperintah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa ana dzakirun laka ba'dha ma shahha anhum radhiyallahu anhum wa utbi'uhu bi ba'di aqwalin man ba'dahum bi aqwali man ba'dahum. Dan aku akan sebutkan untukmu sebagian riwayat yang sahih dari mereka, yakni dari para sahabat radhiyallahu anhum, dan aku akan ikuti pula dengan sebagian ucapan ulama setelah mereka, para a'immah setelah para sahabat. Fahada al-Faruq radhiyallahu an, inilah al-Faruq, yakni siapa al-Faruq radhiyallahu an? Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yaqul iyyakum wa ashabar ra'i fa innahum a'da'us sunan a'yathumul ahadith ay yahfazuha faqalu birra'yi fadallu wa adallu. Hati-hati, waspada dari kalian dari ashabur ra'yi, orang-orang yang mengedepankan ra'yunya, pendapatnya, idenya, pemikirannya. Ya. Dan ini muncul ya Ikhwan ternyata. Ya, orang-orang yang lebih mengedepankan pemikirannya, merasa pinter, minteri nas, minteri dalil. Ya. Sehingga muncul khawarij yang masa lebih pinter, lebih ngerti tentang siapa itu, apa itu kufur dan kekafiran. Ya. Sehingga berani lancang menafsiri ayat, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ya. Maka di sini barang siapa yang enggak berhukum, berarti dia kafir, keluar dari Islam. Padahal sahabat masih ada kala itu. Ini muncul orang-orang yang bukan sahabat. Nah, menafsirkan ayat ini sebagai kufur akbar secara total. Semuanya, pokoknya yang enggak berhukum dengan hukum Allah, pasti dia kafir dengan kekufuran yang keluar dari agama. Sahabur ra'i, dengan idenya, dengan pemikirannya. Yang tafsir ini sama sekali enggak didukung dan enggak dibenarkan oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga ya ikhwah, ini pelajaran penting bagi kita. Hati-hati, jangan merasa lebih pinter atau bisa memahami, menafsiri, apalagi menerapkan sebuah dalil, ya, tanpa kita merujuk kepada maka na'alaihi salafus salih. Tanpa kita merujuk kepada apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Tanpa kita merujuk kepada para ulama yang mengerti, ya, lebih bisa memahami dalil-dalil tersebut. Nah, demikian pula Qadariyah ya ikhwan. Berani, ya, oh kan di ayat enggak ada itu. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Enggak ada takdir. Enggak ada takdir. Hanya disebutkan iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul saja. Enggak ada. Di ayat lainnya juga enggak ada. Rentetannya mesti sampai pada yaumil akhir. Enggak ada. Berarti takdir bukan rukun iman. Ya. Bukan rukun iman. Berani lancang seperti itu. Padahal para sahabat akidahnya apa? Imannya apa? Beriman kepada takdir. Ini berani. Ashabur ra'yi dengan ra'yunya. Makanya ketika dilaporkan kepada sahabat Abdullah bin Umar, apa? Beliau berhujah dengan apa dalam membantah mereka? Langsung berhujah dengan hadis. Ya. Bahwa Nabi, yaitu hadis Jibril, bahwa Nabi menjawab apa? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Langsung. Hadza huwa fahmun Nabi alaihi salatu wassalam. Hadza huwa sunnah. Ya. Demikian pula kelompok-kelompok yang lainnya. Al-Mu'tazilah. Ya. Mu'tazilah. Ya'tazil. Mereka disebut Mu'tazilah dari perbuatannya. Awal itu i'tizal, ya'tazil. Majlisnya Al-Hasan Al-Basri. Yang beliau adalah imam mina immatis sunnah. Yang berarti mereka bukan hanya menjauh atau menghindar atau nyempal dari majlisnya Al-Hasan Al-Basri seorang. Namun memang dia mereka menyempal dari barisan atau manhaj ahli sunnatil jamaah dengan pemahaman baru yang ada pada mereka. Nah, terus demikian ya ikhwan, maka diingatkan Al-Faruq Amirul Mukminin radhiyallahu an mengingatkan kita iyyakum wa ashabar ra'yi. Nah, fa innahum a'da'us sunan, karena mereka itu a'da'us sunan, musuh-musuhnya sunnah. Ya. Ayathumul ahadith ayyahfadhuha, mereka itu dibikin capek oleh hadis-hadis, capek untuk menghafalnya, enggak mau mereka untuk berdalil, untuk berhujjah, untuk bersandar dengan hadis-hadis. Langsung berani apa? Memakai ra'yunya. Langsung memakai ra'yunya sehingga mereka enggak mau capek-capek mengambil riwayat. Ya. Meneliti hadis, hadisnya sahih apa tidak. Kalau sahih maka dihafal. Ini bikin mereka capek. Nah. Faqalu birra'yi, akhirnya mereka berpendapat dengan ra'yunya. Lebih mengedepankan ra'yunya. Fadallu wa adallu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Sesat pada dirinya sendiri. Dan adallu menyesatkan orang lain. Nah, di sini terdapat rad alal mukhalif. Ya, faedah penting bantahan kepada al mukhalif. Siapa al mukhalif di sini? Ashabur ra'i. Orang-orang yang mengedepankan ra'yunya. Ya, di atas dalil, di atas sunnah. Nah, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wallahi ma adhunnu anna ahadan ahabbu ila syaitan halakan minni al-yawm faqila wa kayf qala tahdusu al-bid'atu fil mashriq aw al-maghrib fayahmiluha ar-rajul ilayya fa idza hamalaha ilayya qama'tuha bis sunnah fataruddu alaih. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, demi Allah aku tak mengira bahwa ada seseorang yang lebih disukai oleh syaitan untuk binasa dibandingkan aku. Aku yang lebih disukai oleh syaitan untuk binasa pada hari ini. Nah, faqila wa kaif? Gimana itu? Kok bisa? Engkau mengira demikian? Syaitan lebih paling mengharapkan kematianmu itu. Lebih suka untuk engkau mati. Ya. Qala, maka beliau menjawab, terjadi bid'ah di timur ataupun di barat. Ya. Kemudian itu disampaikan kepadaku. Ada seseorang yang menyampaikannya kepadaku, menyampaikan bid'ah-bid'ah itu. Maka apabila itu disampaikan kepadaku, maka aku akan hancurkan bid'ah itu dengan sunnah. Aku bantah dengan sunnah. Maka tertolaklah. Ya, tertolaklah bid'ah itu kepadanya. Nah, ini juga apa ya, ikhwan? Bahwasanya di antara prinsip dan kaedah yang ada di tengah-tengah para sahabat adalah menolak bid'ah. Menolak atau membantah kebid'ahan. Berarti kan sampai-sampai apa? Seperti ini. Sahabat Abdullah bin Abbas sangat dibenci oleh syaitan. Ya, sangat dibenci oleh syaitan. Kenapa? Karena beliau tidak terjadi satu bid'ah pun yang sampai kepada beliau kecuali pasti beliau bantah. Ya, pasti beliau tolak. Nah. Ya, sehingga ini menunjukkan kepada kita apa? Ar-raddu 'alal mukhalif. Nah. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Berittiba'lah kalian dan jangan membuat bid'ah. Sungguh kalian telah dicukupi oleh para sahabat. Sahabat yang mengerti adillah, sahabat yang menyampaikan, mengemban amanah wahyu ini, dan para sahabat telah menjelaskan agama ini. Ya, maka ittabi'u, ikuti kalian. Beritibaklah kalian dan jangan membuat bid'ah. Ya. Ini pun juga terdapat apa prinsip? Ar-raddu 'alal mukhalif. Ya. Beliau melarang, mencegah. Wala tabtadi'u. Jangan kalian membuat bid'ah. Ya. Dan kita ingat bagaimana sikap-sikap sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya, di antaranya tatkala terjadi apa? Kebid'ahan yang dilakukan oleh di Kufah, yang terjadi di Kufah, salah satu masjid jami' di Kufah. Nah, yaitu bid'ah yang dilakukan dalam bentuk zikir jama'i, zikir secara berjamaah. Ya. Yang sebagian sahabat tidak berani mengingkarinya. Karena itu perbuatan bagus, zikir, kaif mau diingkari. Ketika ada yang bersama-sama berzikir sabbihu mi'ah, bertasbih la mi'ah pakai haso. Ya, dihitung pakai haso. Ada zikir ya, akhi. Kaif? Ya. Itu dilaporkan oleh sahabat Abu Musa Al-Ash'ari, nah, kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, yang aku mengira itu bagus, baik. Tapi gimana pendapat Anda wahai sahabat Abdullah bin Mas'ud? Maka Abdullah bin Mas'ud pun mengingkari perbuatan itu dengan keras. Iya. Yang ketika beliau di mereka menyanggah, ya, menyanggah Ibnu Mas'ud. Bagaimana ini? Engkau ingkari wahai Ibnu Mas'ud, sementara ini kami meniatkannya dengan apa? Niat baik. Berniat baik dengan amal ini. Kemudian beliau bantah. Ya, kam min muridin lil khair lam yusibu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, meniatkan kebaikan, namun dia tidak sampai kepada kebaikan itu, karena jalannya salah, caranya salah. Niatnya baik, ingin sampai kepada kebaikan itu, namun dia menempuh jalan yang salah sehingga enggak sampai kepada kebaikan tersebut. Nah, ya, yang ternyata apa? Gak terima ketika dinasehati dengan nasihat itu. Gak terima ketika diingkari. Ya, diluruskan oleh sang sahabat ini tadi. Maka orang-orang ini ternyata apa? Ketika fitnah Nahrawan, fitnahnya Khawarij pecah, di mana Amirul Mukminin memerangi kaum Khawarij di negeri Nahrawan, ternyata di barisan Nahrawan itu, di barisan para Khawarij ini tadi, terlihat orang-orang ini tadi. Ya. Menurut ya Ikhwan, ketika apa? Sebuah hawa nafsu itu berkembang, berkembang, berkembang. Bid'ahnya kelihatan remeh dia. Ya. Artinya bid'ahnya sebatas amaliyah. Nah, namun ternyata apa? Hawa nafsu menyeret mereka terus semakin besar, semakin besar. Sehingga sampai pada apa? Bid'ah dalam bentuk i'tiqad.

sehingga sampai pada apa bid'ah dalam bentuk i'tiqadiyah, manhajiyah. Naam. Wa qala Syabi rahimahullah iyyakum wal muqayasah. Wa alladhi nafsi biyadihi la in akhadtum bil qiyas la tuhillunnal harama wa la tuharrimunnal halala fama balaghum amman hafiza min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fakhudhu bih aw qala fahfazuhu. Asy'abi, beliau adalah di antara murid-murid besar sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sehingga ini sudah dari generasi kalangan generasi tabi'in. Kalau tadi mari sahabat dia sebutkan tiga dari para sahabat. Siapa? Umar bin Khattab, Ibn Abbas, kemudian Ibn Mas'ud radhiyallahu anhum. Maka sekarang berikutnya berpindah ke generasi berikutnya, yaitu para a'immatut tabi'in. Iyakum wal muqayasah. Waspada kalian dari qiyas, mengambil qiyas. Nah, ini qiyas yang tidak didukung oleh nas, qiyas yang menyelisih nas demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Apabila kalian mengambil qiyas, maka pasti kalian akan menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Ini akibatnya. Nah, karena jelas-jelas menyelisih nas. Fama balaghum, maka apa yang sampai kepada kalian dari orang-orang yang menghafal, yaitu dari kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakhudhu bih, maka ambillah. Ya. Atau fahfazuhu, atau hafalkanlah itu, jaga itu. Hafal di sini bukan hanya hafal dalam makna menghafal lafadznya saja, tapi jagalah juga amalannya. Ya. Tayyib ya akhwan, waktu yang sudah masuk waktu isya. Nah, sebelum ditutup, barangkali ada yang mau disampaikan, dipersilakan. Mau ditanyakan, monggo, fadl. Nah.

0: melakukan secara baik.
1: Nah, ya akhwan, ar-raddu 'alal mukhalif. Ya. Itu termasuk bagian dari al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Ya. Termasuk bagian dari ad-da'wah ilallahi ta'ala, yang itu tidak lepas dari prinsip yang telah Allah sebutkan, kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Yaitu harus dilakukan di atas basirah, di atas ilmu. Ilmu yang yakin, yang benar, yang pasti. Nah, makanya disebutkan para ulama tentang makna al-basirah itu al-ilmu wal-yakin. Sehingga harus di atas ilmu sehingga dan di atas yakin. Maka pelakunya itu harus berilmu, harus berjalan di atas yakin. Tidak boleh dia, kalau dia jahil, nah, kalau dia bodoh, tidak boleh masuk ke arena ini. Arena dakwah ilallah, arena al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Nah, demikian pula tidak lepas dari prinsip yang Allah sebutkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil

وجادلهم بالتي هي أحسن. وجادلهم بالتي هي أحسن. Ajaklah ke jalan Allah bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Ya, al-hikmah itu luas pengertiannya, yang kesimpulannya adalah wad'ul umur fi mawadhi'iha, meletakkan semua perkara tepat pada tempatnya. Ya. Sehingga dia tahu cara apa, ya, ungkapan yang bagaimana di dalam mengingkari kemungkaran itu, dia tahu bisa menempatkannya. Bagaimana dia bisa tahu? Ya, kembali kepada ilmu tadi. Ya, kembali dia pada ilmu tadi. Karenanya tidak ada hikmah kecuali harus di atas basirah. Nah, dan dengan hikmah kemudian apa? Wal mau'izhatil hasanah, mau'izhah yang baik. Nah, mau'izhah yang baik. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan, berdebatlah namun dengan cara yang terbaik. Debat yang terbaik itu debat yang bersifat ilmu. Iya, bersifat ilmu. Ini yang dikatakan ilmiah. Ya. Apa itu ilmiah? Ilmiah itu bersifat keilmuan, berdasarkan ilmu. Tidak hanya berdasarkan kemampuan ngomong, iya, kuat-kuatan ngomong, ya, kereng-kerengan ngomong, enggak, tapi ilmu. Sehingga ketika dia bicara, di atas ilmu. Nah, mematahkan suatu argumentasi, enggak mau ngomong-ngomong, enggak, tapi dengan ilmu dia. Dengan ilmu. Bisa jadi dia memang orang enggak bisa ngomong, bisa jadi. Kalah ngomong, tapi karena di atas ilmu, hujahnya enggak akan terpatahkan ini. Ya, hujahnya enggak akan terpatahkan. Seperti itu. Nah, juga tidak lepas dari prinsip yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, maka narifku fi syai'in illa zana wa ma yunzau an syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali pasti akan menghiasinya, menjadikannya lebih indah. Dan tidaklah kelembutan itu diambil, tercabut dari sesuatu kecuali akan membuatnya jelek. Nah, termasuk al-amru bil ma'ruf wa nahyi al munkar, ini sangat butuh kepada arifku. Bahkan hadza wal asl, itulah asalnya al-amru bil ma'ruf wa nahyi al munkar, itu dilakukan dengan arifq. Bagaimana tidak, sementara Nabi Musa dan Nabi Harun, ya, ketika diutus kepada raja yang paling zalim sekalipun, bukan hanya zalim, paling jahat, paling kafir, ya, itu masih Allah perintahkan dengan apa? Ucapan yang lembut. Nah, berucap dengan ucapan yang lembut. Nah, padahal ini jahat dan apa? Urusannya kalau ngomong kepada Fir'aun itu punya bala tentara, ya, punya al-gujo-al-gujo, punya tukang sihir, namun masih diperintahkan untuk lembut. Nah, bagaimana kalau orang yang di bawah Fir'aun tingkatannya, ya, yang apalagi masih Muslim, ya, masih mukmin, nah, atau bahkan sesama apa, sesama warga sama ini, maka sangat perlu untuk qaulan layyinan, ucapan yang lembut, nah, cara yang lembut. Dan kelembutan ini tidak dicabut dari sesuatu kecuali akan mempunyai jelek. Amar ma'ruf nahi mungkar, kalau enggak disertai dengan arifku, pasti akan menimbulkan sesuatu yang jelek. Menjadi jelek. Karena itu, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan beberapa hal penting terkait ingkar mungkar. Ya, ingkar mungkar itu, yang pertama, harus menyebabkan hilangnya kemungkaran itu. Ya, hilangnya kemungkaran tersebut. Ini martabah yang tertinggi. Yang kedua, kalau tidak hilang total, itu menghilangkan sebagian besarnya. Sehingga kemungkaran tadi kalau itu enggak hilang tapi berkurang. Ini tingkatan kedua. Tingkatan ketiga, kalau kemungkaran tersebut diingkari tapi menimbulkan kemungkaran yang lain sama.
50-50. Ya. Ini tingkatan ketiga. Tingkatan yang keempat, ya, kemungkaran diingkari justru menimbulkan kemungkaran lain yang jauh lebih besar atau lebih besar daripada kemungkaran yang dia ingkari tadi. Ini tingkatan yang keempat yang terjelek. Ya. Maka kalau yang pertama dan kedua ini silahkan dilakukan. Ya, silahkan dilakukan. Yang ketiga itu mahalul ijtihad. Ya. Tentunya oleh orang-orang yang ahli dan berhak untuk berijtihad untuk melakukan pengingkaran atau tidak. Ketika apa? Ingkar mungkar hasilnya sama. Nah, ini mahalul ijtihad. Adapun yang keempat, maka tidak disyariatkan. Ya, bahkan haram untuk dilakukan. Kalau mengingkari kemungkaran justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Dan terkadang ya ikhwah, kemungkaran yang besar itu muncul apabila cara kita ya yang kita tempuh itu salah atau tidak tepat. Sehingga apa? Satu masalah kecil inginnya karena kita bersemangat dengan niat yang baik ya, melakukan ingkar mungkar tadi ternyata apa? Tidak disertai dengan cara yang benar, akhirnya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud tadi radhiyallahu an, kam min muridinil khair la yusibu. Berapa banyak orang yang menginginkan meniatkan kebaikan namun enggak sampai dia. Dia inginnya kemungkaran itu hilang namun enggak sampai ke situ. Akhirnya apa? Justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Satu orang misalnya celananya musbil ketika sholat. Contoh ya. Yeah. Nah, dia ingkari. Bagus, niatnya bagus. Dan dia sudah masuk ke amal ini, ingkaran. Tapi apa? Dia caranya salah. Kasar, kaku. Iya. Yeah. Akhirnya apa? Orangnya tadi melawan. Wah, dia bantah lagi. Wah, berarti ini kesempatan. Jidal billati hiya ahsan katanya. Bukan lagi jidal. Lupa dengan billati hiya ahsannya. Wah, sengkel-engkelan. Rame di masjid misalnya. Atau rame di depan masjid atau di jalan atau di... Akhirnya apa? Satu kemungkaran tadi bukannya hilang, orangnya malah enggak mau diingkari, mempertahankannya, justru apa? Dakwah yang dicaci maki. Kenapa dianggap ini orang ini padahal dia biasa, enggak ada kan bukan ustaz, bukan siapa. Iya, tapi karena dia tahu orang ini tahu ini seorang salafi misalnya, wah, salafinya yang kena. Ya, berarti jamaah masjid itu yang kebetulan salafiyin banyak di situ, wah, dicaci maki. Iya. Langsung sudah keluar ini anunya. Wah, berarti itu Wahabi. Emang ya gitu itu sudah Wahabi. Iya. Ini ya, kawan, apa salah satu apa? Karena dia tidak pandai, tidak tepat. Nah, apa kenapa enggak tepat? Enggak ngerti hikmah, enggak pakai hikmah. Akibat apa? Basirahnya enggak ada, jahil dia. Dianggap yang kayak gini boleh-boleh saja. Sah-sah saja. Nah, dia enggak mempertimbangkan. Ternyata apa? Akhirnya apa? Gara-gara itu lapor ke desa, lapor ke ini situ, taklim enggak boleh. Iya. Taklim enggak boleh. Masalah ini. Ya, masalah seperti ini. Coba kalau seandainya dia bisa lembut, bisa kalem. Padahal apa? Orang ini tadi ada masalah penting yang harus dia lebih harus tahu lebih dulu. Yaitu apa? Tauhid. Misalnya. Gara-gara perbuatan dia yang mestinya dakwah itu bisa sampai dengan pelan, dengan lembut. Sehingga dakwah akidah, dakwah tauhid bisa sampai kepada dia, akhirnya terhalang. Bukan hanya terhalang dari orang ini saja, terhalang dari masyarakat semuanya. Karena tadi sudah enggak boleh ada pengajian, ada taklim di masjid tersebut. Nah, kan? Hanya sekedar dia ingin apa? Satu masalah, mengingkari isbal. Bagus. Isbal lo diingkari, tapi coba. Gara-gara dia tadi enggak hikmah, menimbulkan mafsadah yang besar. Ya, menimbulkan resiko yang besar. Nah, ini ya, ikhwan, yang patut kita pertimbangkan. Ya. Kalau seandainya kita bisa lembut, bisa hikmah, bisa dengan ucapan yang layyin, maka insyaallah akan justru menjadikan dia tertarik kepada sunnah dan justru menjadi pintu masuk bagi dakwah yang lebih besar yaitu dakwah tauhid
dia harus mengenal tauhid. Ya, dia harus menjauh dari syirik, meninggalkan kesyirikan, melepaskan diri dari kesyirikan. Nah, ini contoh apabila kita tidak bisa tepat dalam ingkar mungkar atau tidak tepat dalam meletakkan prinsip, dalam menerapkan prinsip ar-raddu 'alal mukhalif. Karena itu para ulama menimbang siapa yang dibantah, jenis kesalahan apa ini? Ya, saya kita sebutkan tadi bahwa al-mukhalafah itu mutafawitun. Karenanya di antara hikmah para anbiya dan para rasul, apa prioritas dakwah utamanya? Nanti akan juga akan beliau sebutkan di sini, yaitu apa? Asal yang sangat penting dalam agama, yaitu ad-da'wah ila tauhid wal indar anis syirik. Karena kemungkaran yang terjadi di kaumnya itu, termasuk kaum Quraisy, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, kemungkaran yang terjadi banyak sekali dan itu bertingkat-tingkat. Ya, ada pembunuhan, perjudian, khamr, ya, bahkan menikahi muhrim, bahkan menikahi ibunya sendiri. Ya, perzinahan dan seterusnya. Ini banyak kemungkaran nih. Membunuh anak yang masih bayi, anak perempuan, kemungkaran semuanya ini. Iya. Ada kemungkaran yang juga sampai masalah ibadah, bid'ah, haji dibolak-balik diganti-ganti. Iya, bulan haram dibolak-balik semaunya mereka. Nah. Tapi ada kemungkaran yang lebih besar daripada itu. Nah, ini cara menilai, ya. Cara menilai. Mungkin kalau perasaan, "Oh, berzina sama ibu-ibu saya dizinai." So, iya, sangat besar itu kan. Nah, memang betul-betul itu perkara besar. Iya. Tapi ternyata apa? Kezaliman kepada Al-Khaliq jauh lebih besar dibandingkan kezaliman terhadap sama makhluk. Nah, para anbiya memulai dari ini dulu. Hadza minal hikmah. Hadza minal hikmah. Wa hadza huwal aql. Sahih, akal sehat juga akan membenarkan ini. Sehingga pada manhajul anbiya di dalam berdakwah ini, itulah hikmah. Itulah al-aql, as-sahih, as-sahih. Karenanya judul kitab Al-Imam Rabi' bin Hadi, apa judul kitabnya? Manhajul Anbiya fi da'wati ila Allah fihi al-hikmah wal-aql. Manhajul Anbiya dalam berdakwah ke jalan Allah, di situ terdapat apa? Hikmah dan aql. Nah, unduru ya akhwan, bagaimana hikmah para anbiya di dalam berdakwah. Dia tunjukkan bagaimana dakwah Nabi Ibrahim, dakwah Nabi Musa, dakwah Nabi Yusuf, dan terusnya. Nah, dilakukan dengan penuh hikmah. Ya. Dan dilakukan dengan akhlak yang mulia. Karena itu beliau mengingatkan ya, bahwa Islam ini diemban oleh para sahabat yang terdidik di atas akhlak yang mulia. Jujur. Ya, lembut, hikmah, hakim, halim. Sehingga dakwah ini diemban oleh manusia-manusia seperti ini. Sehingga masuk. Bayangkan untuk masuk ke negeri-negeri yang lainnya yang beda adat istiadatnya sudah. Punya kearifan lokal masing-masing. Ya, bahasa kita. Nah, tapi apa? Menyampaikan dakwah ini. Terus. Nah, sebelum mendengar dari mereka apa substansi dakwahnya. Yang pertama dilihat apa dulu? Akhlaknya. Perilakunya, tutur katanya, ini yang dilihat oleh masyarakat, oleh umat kala itu. Nah, wallahi ya ikhwan, sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam menggambarkan bagaimana dakwah para nabi, dakwah para sahabat. Nah, bahwasanya para nabi dalam berdakwah itu melakukan sekian banyak hal yang di zaman sekarang itu sudah pasti orangnya akan dianggap majnun. Kif, totalitas. Ya, datang langsung terus ke kabilah-kabilah menawarkan dakwah ini. Siapa yang membela dakwah ini? Menawarkan ini. Di belakang pamannya sendiri, hadza kadzdzab, pendusta. Tapi enggak putus asa ya. Naik ke sofa, manggil kaumnya. Ya, kalau kita mungkin naik ke sana ya. Atau apa? Manggil kaum. Panggil kaum muslimin, sampaikan. Nah, tapi apa? Dengan hikmah, dengan lembut. Nah, perentangan memang

ada. Namun apa? Penentangan itu, apakah karena kita yang gak bisa menempatkan diri? Ya. Ataukah apa? Nah, bagaimana Syekhul Islam Taimiyah totalitas ya akhwan membela demi menyerahkan apa semua umur, waktu, tenaganya untuk dakwah ini, tapi dengan hikmah. Ketika di Munazhar Al-Wasitiyah di negeri langsung dihadiri oleh Naibu Sultan. Ya, Naibu Sultan hadir dalam tiga kali majelis munazarah. Ya, karena mereka menuntut enggak terima dengan akidah Wasitiyah padahal sudah ditulis 7 tahun sebelumnya. Tuntut. Yang Taimiyah menyatakan di majelis itu bahwa saya berikan tempo 3 tahun siapapun yang melihat mendapati satu huruf saja dalam akidah Wasitiyah ini yang bertentangan dengan salafus saleh maka aku tantang silakan dan aku akan siap rujuk darinya. Tantang 3 tahun. Kasih tempo 3 tahun dan tidak ada satupun yang datang. Ya, yang kemudian diakui oleh Sultan kala itu bahwasanya Ibnu Taimiyah di atas mazhab salaf. Nah, ternyata apa? Gak putus asa. Yang kalah ini tadi, kalau bahasa kita kalah ya. Nah, artinya yang memang terkalahkan oleh hujjah maksudnya. Oleh ilmu. Itu merayu siapa lagi? Sultan Mesir. Nah, sehingga Ibnu Taimiyah dipanggil ke Mesir. Dilayani. Kita kan mungkin banyak urusan, nanti keluarga gimana, ini gimana. Beliau totalitas ya. Nyandekan. Tapi apa? Ilmu, hikmah. Ya. Sehingga tidak sembarangan. Hasilnya bagaimana sampai sekarang? Ilmunya, ilmu Taimiyah terus bercahaya. Terus bersinar. Ya. Tapi kalau enggak hikmah tadi resikonya apa? Cepat. Total dakwah gak boleh di kampung itu akhirnya. Jadi ya. Apalagi di zaman sekarang ya, kawan banyak jerat-jerat itu yang masalah ujaran kebencian, masalah ini. Ini memang menuntut kita untuk sabar dan menjalankannya dengan penuh hikmah di atas ilmu. Ya, di atas ilmu harus sabar menghadapi ini. Nah, apalagi apa yang disilahkan sekarang ini kita di negeri yang ahlus sunnah salafiyin tidak memiliki syaukah. Yang memiliki kekuatan. Nah, ya, sementara sebaliknya mereka memiliki kekuatan. Bahkan di sisi para ulatul umur. Ya, maka ini perlu hikmah. Dengan hikmah kita lihat. Sejak zaman dulu hingga hari ini. Yang paling terdekat dengan kita masalahnya siapa? Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Membuahkan apa? Daulah. Ya. Daulah, kerajaan. Negara tanpa yel-yel siapa Ikhwanul Muslimin yang sejak dulu sampai sekarang cita-citanya negara sampai hari ini enggak ada negara Islamnya. Ada justru daulah Nasrani ya. Daulah yang ditegakkan salib terbesar negerinya. Tapi Syekhul Islam, karena apa? Itu kemenangan itu, daulah itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nasbir untuk berpegang di atas prinsip ini dengan apa? Basirah, ilmu, sabar, hikmah, ya, akhlak, al-karimah, al-hilm, sikap lembut, sikap bijak, ya, memiliki perhitungan terukur dalam berucap dan bertindak. Seperti itu ya, kawan. Ya, nah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada lagi mau ditanyakan? Sehingga memang dalam kita berakidah, bermanhaj, ya, itu tidak cukup sekedar semangat, ya, atau yang disebut ghirah saja, tapi juga harus memiliki perangkat-perangkat yang lainnya. Yang paling utama ilmu, basirah, hikmah, ya, sabar, demikian pula akhlak. Akhlak ini sisi yang enggak bisa diremehkan begitu saja. Sampai-sampai para ulama termasuk Ibnu Taimiyah memasukkan poin ini. Banyak salah satu di antara prinsip yang ada pada Ahlus Sunnah adalah mereka memperhatikan akhlak. Bagaimana tidak ya, kawan? Nabi sendiri mengatakan, "Akmalul mu'minina imanan."

0: ahsanuhum khuluqa. Langsung dikaitkan dengan iman oleh Nabi. Ya. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Berbanding lurus memang. Sehingga kalau akhlaknya enggak baik, maka imannya juga akan menjadi enggak baik. Akhlaknya berkurang, imannya akan berkurang sesuai dengan kadarnya. Sehingga apabila kita ingin menjaga iman kita, menguatkan iman kita, salah satunya jaga akhlak kita. Jaga akhlak kita. Dan akhlak itu ada yang tabii, ada yang kasbi. Ya, ada yang memang secara tabiat ya, memang akhlaknya baik. Artinya apa? Memang lembut, karakternya lembut ya. Tapi ada akhlak yang kasbi, diupayakan. Dia aslinya kasar, kaku. Ya, kalau ngomong, wus, sudah cedul, gak terkendali. Tapi bisa dipelajari itu, bisa dibiasakan. Belajar ini semua. Ya. Belajar untuk lembut. Ya kasar dia. Kalau ngomong, kalau jalan, gurusak-gurusak. Tapi dipelajari. Oh, coba jalan yang baik. Jangan gurusak-gurusak. Ya. Sandal itu, jangan ketepak. Coba yang baik. Ini kan bisa belajar ya. Bisa belajar jalannya yang halus. Nah itu jangan oh saya memang karakternya temperamennya seperti ini ya. Enggak jangan enggak bisa. Salafi harus belajar semuanya, amalannya, ilmunya dipelajari. Ya. Saya memang orang ini, suku ini memang kayak gini. Enggak Ibu, enggak bisa. Sukunya apapun ya. Temperamennya bagaimanapun harus disesuaikan ya. Disesuaikan dengan apa? Syariat Islam. Seperti itu. Barakallahu fikum. إلهنا سبحانك
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: لا إله إلا أنت أستغفرك
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد kita di hari Sabtu tanggal 2 bulan Safar 1445 Hijriah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita di Masjid Al-Hikmah ini di Kotakan Situbondo. Kembali kita melanjutkan kajian kita. Pembahasan kitab karya Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala Imdadus Salafi bi usul wa qawaid fil manahij aw fil manhaj as-salafi. Beberapa waktu kajian kita terhenti karena ada beberapa kegiatan termasuk di antaranya daurah kita, daurah Al-Imam Al-Muzani. Daurah Al-Imam Al-Muzani yang kedua. Yang kita pada daurah tersebut, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Merupakan nikmat besar karunia yang mulia terhadap kita semuanya. Salafiyin di Indonesia. Yang dengan kehadiran para masyayikh kita. Untuk memberikan ilmu, nasihat, arahan, dan pencerahan kepada kita semua. Dalam durus yang beliau sampaikan selama kurang lebih satu pekan, demikian pula melalui muhadarah beliau selama dua hari, yang dilanjutkan setelah itu adanya liqa, ya, dua hari, kurang lebih, itu memberikan banyak ilmu kepada kita, banyak faedah kepada kita, bekal dan arahan untuk kita semua. Termasuk ayyuhal ikhwah, pencerahan terhadap kondisi fitnah yang terjadi di Indonesia ini. Alhamdulillah beliau, para masyayikh telah banyak memberikan taujihat, keterangan, arahan, bimbingan, ya, sekaligus menegaskan keputusan Al-Allamah Abdullah Al-Bukhari Hafizahullah tentang fitnah ini yang telah beliau putuskan sejak 2 tahun yang lalu Hafizahullah Ta'ala, yang ma'al asaf sangat disesalkan, ya, dalam perjalanan pasca keputusan dari Al-Allamah Abdullah Al-Bukhari itu. Nah, hingga saat ini memang benar-benar kondisi dari pihak Al-Asatidah yang dikenal dengan Al-Asatidah Kibar atau Al-Asatidah Jumhur, itu adalah kondisi yang benar-benar sangat memprihatinkan. Bilkhusus setiap orang yang mengerti tentang manhaj salafi, setiap orang yang mengerti mahalnya persatuan, ya, setiap orang yang mengerti bahwa merupakan salah satu prinsip dalam agama adalah al-ijtima' wal-i'tilaf, ya, bersatu, ya, bergabung di atas al-haq dan meninggalkan, menjauhi al-iftiraq wal-ikhtilaf dan berbagai sebabnya. Ini bagi orang yang mengerti ini, maka kita menyadari betapa, ya, Asatidzah Jumhur yang dikuatkan oleh para pengikutnya masih sangat jauh dari upaya mengamalkan nasihat yang merupakan keputusan dari Syekh Al-Bukhari tersebut. Naam. Bahkan dihiasi itu dengan berbagai syubhat, dengan berbagai kaedah-kaedah yang mereka buat dan mereka munculkan, yang itu semua semakin membuat parah keadaan dan menjauhkan mereka dari nasihat dan bimbingan para ulama. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Dan kita mengingat di antara wejangan dan nasihat masyayikh kita di Daurah Al-Muzani yang 2 kemarin, yang itu di antaranya beliau sampaikan di akhir-akhir daurah sebagai kalimat penutup dari beliau, adalah beliau menyarankan, mengingatkan kita salafiyin untuk benar-benar sibuk dengan ilmu, untuk benar-benar berupaya membekali diri kita semua dengan ilmu. Ya, jangan sampai kita jauh dari majlis ilmu. Kita perlu mengingat bahwa diri kita masih banyak kekurangan. Ya, masih terlalu banyak yang belum kita tahu. Maka sungguh merupakan kewajiban dari kita masing-masing adalah menguatkan sisi-sisi lemah itu pada diri kita. Ya, sisi kejahilan, kebodohan itu harus benar-benar kita hilangkan. Kita berjuang. Ya, kita berupaya dengan serius, sungguh-sungguh. Nah, untuk benar-benar kita bisa berbekal dengan ilmu. Ayuhal ikhwah, ilmu itu jangan dikira hanya untuk santri atau anak-anak yang masih muda, yang sudah tua-tua misalnya sudah, ya, yang penting dengar aja, ikut dengar. Nah, kita juga harus belajar, belajar dengan serius. Nah, belajar enggak hanya dengar, oh, tahu masalahnya, tapi harus tahu pula dalilnya. Tahu pula dalilnya, hujahnya di setiap masalah. Ya, karena memang kita dididik dalam manhaj ini untuk mengerti dalil, mengerti hujah, mengerti ilmunya, al-ilmu qabla al-qaul. Ya. Termasuk dalam masalah-masalah akidah yang kita yakini. Termasuk dalam masalah-masalah fikih yang kita amalkan, mari kita berupaya untuk benar-benar menerapkan ini, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ya, sehingga segala keyakinan kita, segala amaliah kita, kita berupaya semaksimal mungkin benar-benar berjalan di atas ilmu. Ya. Dan kita apabila tidak ngerti atau kurang paham atau punya catatan tapi enggak nutut catatannya, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, ya.
0: jangan majelis taklim berhenti dia, majelis taklim itu aja sudah berhenti. Lah, di kesempatan berikutnya upayakan terus bertanya, memurojaah kembali apa pelajaran yang lalu majelis taklim itu. Gak jangan hanya disimpan, tapi yang nyimpan rekamannya. Rekamannya nyimpan lengkap di HP-nya atau di laptopnya lengkap semuanya. Tapi cuma disimpan saja, enggan atau enggak sempat waktu untuk mendengar ulang lah. Antum imam mendengar ulang dari rekaman-rekaman itu atau tanya sesama tanya. Jangan, kalau ini bisa kita hidupkan ya ikhwah. Tanya, ini tadi malam apa ya yang ini? Saya kurang jelas masalah ini. Saya kemarin dengar tadi kok lupa dalilnya. Kita berupaya menghidupkan antara kita. Ini luar biasa. Ya. Ini kita lihat di antara kita kadang masih canggung. Ya, untuk bertanya faedah apa tadi malam pelajarannya. Nah, itu terkadang masih kurang hidup. Ya. Nah, ini perlu kita hidupkan. Perlu kita hidupkan ya, sehingga hari-hari kita ini sibuk dengan masalah-masalah ilmu. Nah, tidak kosong dari faedah. Nah, ya. Dan yang tahu juga tidak ada salahnya dia memberitahu walaupun tidak diminta. Ya. Jangan dia kesankan yang ngasih tahu itu, oh itu sok pinter. Nah, justru itu bagus. Ya, jika memang niatkan itu untuk apa? Ikhlas lillahi ta'ala. Bukan mau sombong, bukan mau pamer atau sok pinter. Nah, tapi nah, sampaikan nasihat, sampaikan apa yang dia tahu. Kalau memang salah, yang lainnya bisa meluruskan, yang lainnya bisa membetulkan, atau ada yang kurang dilengkapi oleh yang lain. Nah, maka ini adalah sesuatu yang sangat bagus dan terpuji, ya, dengan landasan ikhlas lillahi ta'ala. Ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah. Dan kita dinasihatkan atau diingatkan oleh masyayikh kita, sudah, jangan mengikuti celotehan-celotehan ya, para gaugauin, para majhulin ya, di media-media ini, media-media sosial yang itu keluar dari nilai-nilai kesantunan ya, bahkan keluar dari nilai-nilai islami ya, caci maki ya, menjatuhkan ya, ucapan-ucapan yang kasar. Nah, termasuk para masyayikh kita sudah mulai dijatuhkan. Ya, dijatuhkan, dibicarakan dengan bebas. Karena memang media itu media bebas. Media yang seorang aman berbicara apa saja yang dia maukan tanpa resiko. Ya. Sehingga ini media bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Karena dia tidak diketahui siapa yang nulis, siapa yang ngomong. Dia aman-aman saja. Nah. Dan ini adalah di antara apa yang bisa terus menjadikan fitnah itu terus menyala. Nah, kitanya habis waktu tanpa ada faedah ya. Dan justru apa membuat kita akhirnya menjadi ragu atau akhirnya terseret jauh dari bimbingan para ulama. Nah, jauh dari bimbingan para ulama. Justru kita jadikan media itu untuk ilmu. Justru jangan sampai dengan adanya media-media itu kita kehilangan akhlak, kehilangan adab, kehilangan kesantunan. Ya. Barakallahu fikum. Ayol ikhwah rahimani wa rahmukumullah. Kita masih pada al-qaidah ar-rabi'ah yaitu firraddi 'alal mukhalif. Salah satu kaidah dalam qawaid manhaj as-salafi adalah kaidah yang disebutkan, yang beliau sebutkan di sini sebagai al-kaidah yang keempat, yaitu membantah kesalahan. Ya, ini salah satu prinsip dalam manhaj salafi sehingga jangan sampai satu kesalahan itu menimpa atau masuk atau tercampur dalam agama ini, dalam akidah, dalam manhaj. Ya, jangan sampai dibiarkan, harus diingkari, harus dibantah. Ya, sehingga semua pihak, semua orang tahu bahwasanya itu bukan bagian dari din. Agar dia tahu bahwa itu adalah suatu kesalahan. Sebagian dari kaidah ini telah kita baca. Kita sampai pada pernyataan beliau. Lamma kharaja ila Thaqif wa Hawazin ba'da al-fath marra sallallahu alaihi wasallam bi sidratin ya'kiful musyrikuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha zatu anwaq. Ketika Nabi keluar, yakni berangkat berperang, berjihad, ya, dalam perang Hunain, maka beliau menuju ke wilayah Bani Thaqif dan Bani Hawazin setelah Fathu Mekah. Ya, setelah Fathu Mekah. Beliau berangkat berperang dalam perang Hunain. Maka beliau dalam perjalanan itu, perjalanan perangnya menuju medan tempur, melewati ya, sidrah, satu pohon yang biasa kaum musyrikin beriktikaf di situ. Wa yanutuna biha aslihatahum. Sambil iktikaf mereka menggantungkan senjata-senjatanya. Ya, senjata-senjatanya. Sehingga pohon ini disebut Dhatu Anwat. Ya, pohon yang banyak gantungan-gantungannya. Ya. Apa tujuannya musyrikin? Mari barokah. Ya. Supaya senjatanya itu dapat barokah katanya. Sehingga bisa lebih ampuh, bisa lebih hebat, bisa lebih sakti ketika digunakan untuk berperang. Ya, maka diiringi dengan iktikaf, tirakat ya, di situ. Mereka sambil iktikaf gantungkan itu semua. Nah. Faqala al-hudatsa, maka orang-orang yang baru masuk Islam, karena memang dalam peristiwa Fathu Mekah itu banyak dari umat manusia yang masuk Islam. Ya. Sehingga mereka baru, keislamannya masih baru. Sehingga baru saja meninggalkan jahiliyah. Baru saja meninggalkan keyakinan-keyakinan, adat-adat, kebiasaan jahiliyah. Nah, orang-orang yang baru masuk Islam ini pun melihat itu tertarik. Ya. Wah, kita pun punya senjata, perlu digunakan juga, disangka bagus. Ya. Maka mereka meminta, ya Rasulullah, ij'al lana dhat anwaq kama lahum dhatu anwaq. Buatkan untuk kami ya Rasulullah adanya dhatu anwaq, pohon yang bisa seperti itu. Sebagaimana mereka kaum musyrikin yang itu lawan kita itu juga punya dhatu anwaq. Ini kondisi apa? Mau berangkat perang ya, kawan. Pasukan tempur ini. Di tengah-tengah pasukan tempur ada yang seperti ini. Ya. Ada yang seperti ini. Maka kewajiban Nabi alaihi salatu wasalam meluruskan. Kewajiban Nabi alaihi salatu wasalam membersihkan akidah ini. Ya. Bukan dihitung dengan hitungan politik. Hitungan politis. Ya. Wah, ini kalau diluruskan, diingkari, nanti belot ini pasukan. Waduh, kurang bersih. Personil nanti. Iya. Sehingga bisa kalah ini. Lah, justru jika ingin menang, bersihkan ini. Karena ini diantara apa? Faktor, diantara faktor besar yang bisa menghambat datangnya kemenangan. Faktor, diantara faktor terbesar yang bisa menghambat turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kemenangan kaum muslimin tidak lain dan tidak bukan, pertama adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Allah akan menolong apabila di tengah pasukan jihad, di tengah para mujahidin ada kemungkaran, ya, maka harus dibersihkan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun langsung mengingkari perbuatan mereka. Aini radd 'alal mukhalif. Ya, ar-raddu 'alal mukhalif, ingkarul munkar. Yang ditunjukkan, yang dicontohkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam, beliau katakan, Allahu Akbar, innaha sunan, laqad qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Beliau seraya sambil bertakbir. Yang takbir ini diucapkan sebagai bentuk pengingkaran. Ya. Allahu Akbar. Dalam riwayat lain beliau bertasbih. Ya, dalam riwayat lain beliau bertasbih. Subhanallah. Nah, mendengar ucapan ini beliau bertakbir. Sebagai bentuk pengingkaran. Innahas sunan. Ini termasuk kebiasaan-kebiasaan yang jelek, ya, dari orang-orang terdahulu. Dia katakan innahas sunan. Nah. Laqad qultum, sungguh kalian telah mengucapkan walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Seperti ucapan Bani Israel kepada Musa. Ucapan kamu ini, ucapan kalian ini adalah seperti ucapan Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Ij'allana ilahan kama lahum aliha. Bani Israel pernah mengatakan ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Buatkan untuk kami ilah sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan. Nur ya kawan. Minta dibuatkan Tuhan. Padahal mereka sudah punya ilah. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana, kata mereka, sebagaimana mereka, yakni kaum musyrikin di masa Bani Israel, itu punya Tuhan-Tuhan yang banyak. Perhatikan ucapan ini, apa redaksi yang diucapkan oleh sebagian sahabat yang baru masuk Islam itu? Ija'allana zata anwat, kama lahum zatu anwat. Disamakan oleh Nabi dengan apa ucapan? Ija'allana ilahan kama lahum aliha. Idza nadarna ila muhtawa al-maqulah wa zamanina yadhhar al-ajabul ujab. Ya. Maka apabila kita perhatikan, kita perhatikan isi kandungan ucapan ini, ya, dan kita lihat kondisi zaman kita, maka akan tampak pada kita al-ajabul ujab. Keajaiban yang sangat aneh. Wayastaddu da'i ilallahi ala basirah. Yang ini membuat para da'i ke jalan Allah menyadari betapa beratnya jalan ini. Ya, betapa beratnya jalan ini. Fayumdi ila mayadu ilaihi minal haq. Untuk dia terus menapaki jalan ini. Ya, kita lihat zaman sekarang. Banyak ungkapan-ungkapan yang lebih berat, lebih parah dibandingkan ucapan ini. Ya. Lebih banyak, lebih merajalela, bahkan dilegitimasi sebagai suatu kebenaran. Bahkan dianggap sebagai bagian dari praktek beragama. Ya. Ini akan membuat para da'i menyadari betapa berat jalan ini. Ya, betapa berat untuk dia bisa terus melanjutkan tugas, ya, untuk mengajak umat manusia ke jalan yang hak. Nah, perhatikan ucapan yang remeh seperti ini aja dalam kondisi yang sangat sensitif dan genting, ya, Nabi benar-benar mengingkari, menunjukkan pengingkarannya. Tidak ada yang beliau hitung kecuali apa? Ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak ada perhitungan-perhitungan lain. Ya. Nah, ini satu hal yang benar-benar berat. Kalau kita, da'i di zaman ini banyak pertimbangannya. Mau ngomong, mau ini. Jangan-jangan nanti orang begini. Jangan-jangan nanti begini. Ya. Maka kata beliau, fa'awwalan min haythu lafziha hiya mukhtalifah. Pertama, dari sisi lafad. Ya, dari sisi lafad, ini berbeda lafadnya. Lafad, fa'ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, qalu ya Rasulullah. Manggilnya ya Rasulullah. Sementara ashabu Musa, qalu ya Musa. Ya. Alaysatil ibaratan mukhtalifatain fil qawul. Bukankah ungkapan ini berbeda? Yang satu memanggil ya Rasulullah, Yang satu memanggil ya Musa. Ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam naduhu bismir risalah. Para sahabat Nabi masih memanggil Nabi dengan isim risalah, ya Rasulullah. Wa hadha ghayatun fit tawqir wat ta'addub ma'ahu. Ini menunjukkan masih ada apa? Pemuliaan dan ada penghormatan dan adab kepada Nabi. Wa ashabu Musa naduhu bismihi. Sementara ashabu Musa memanggil beliau dengan namanya ya Musa fi ghayatil jalafah. Menunjukkan apa? Kasar, benar-benar kasar, wasu'il adab. Tidak ada adab. Ya. Ini satu beda. Dari sisi ini aja cara mengungkapkan ya Musa dengan ucapan ya Rasulullah. Tapi apakah itu dihitung? Apakah kemudian enggak diingkari? Lah, tetap diingkari. Ya. Ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalu ij'al lana dzata anwab wa lam yaqulu ij'al lana ilahan. Para sahabat Nabi itu masih mengatakan buatkan untuk kami ya Rasulullah dzatu anwab. Tidak mengatakan buatkan untuk kami Tuhan ilah. Amma ashabu Muhammad faqad sarrahu. Amma ashabu Musa menyatakan dengan terang-terangan tegas sarrahu. Mada qalu? Apa yang mereka katakan? Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wa ma hadza? Namun demikian lam yufarriq nabiyuna sallallahu alaihi wasallam baina al-maqulatain. Nabi tidak membedakan dua ucapan ini. Meskipun yang satu masih ada adab, iya. Lafadznya juga masih hanya sekedar dzatu anwat, yang ini kasar, jelas. Ucapannya tegas-tegas minta dibuatkan Tuhan lain. Nah, tapi Nabi tidak membedakan dua ucapan ini. Kenapa? Li'anna natijah wahidah. Karena hasilnya, kesimpulannya adalah sama. Yaitu apa? Hiya ibadatu ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya sama, yaitu mengibadai selain Allah. Sehingga ini sama-sama harus diingkari. Nah, ini dari sisi lafaz. Ya, dari sisi lafaz. Sepintas selalu berbeda. Sepintas selalu tidak sama. Ternyata Nabi tidak membedakan. Beliau samakan ini. Karena hasilnya sama, yaitu mengibadai selain Allah. Wa amma min haitsuz zaman. Adapun dari sisi waktu. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwin. Saat itu Nabi berada dalam posisi apa? Sedang siap tempur. Naam. Wa qailu hadhil maqula yushakkilun nahwu alfain au akthar minal muaskar. Yang mengatakan ini itu kira-kira ada 2000. Ya, atau lebih dari pasukan tempur secara keseluruhan. Jumlah yang besar. Ya, wah, ini kalau kehilangan 2000, ya, besar ya. Nah. Karena yang baru masuk Islam memang banyak pada waktu itu. Falam yamna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yaqula maqulatahu az-zajirah fihim. Namun itu tidak menghalangi Nabi untuk menyampaikan ucapan yang keras dalam pengingkaran terhadap mereka. Ya, li'annahum law kanat minhu sallallahu alaihi wasallam mujamalah. Karena kalau seandainya Nabi menyikapi mereka dengan mujamalah, basa-basi, sungkan, ya, kondisi enggak mungkin, wa hasyahu, dan ini enggak jauh, kemungkinan ini jauh. Ini sangat tidak dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau seandainya Nabi kala itu bermujamalah dengan mereka, martada'u an maqulatihim. Mereka tidak akan merasa salah dengan ucapan itu. Ya. Tidak akan merasa jera dengan ucapan itu, waladhahabu ma'al ghazwi wa hum fi nufusihim syai'un minasyirki. Sehingga apa? Akibatnya mereka akan berjalan. di medan tempur dalam keadaan di dalam jiwanya, di dalam dirinya ada kesyirikan. Ini bahaya. Justru bahaya. Walau annahum dhahabu wa hum ya'taqiduna dhalik qabla ayaqtali'ahu min qulubihim. Ya. Sehingga kalau seandainya berangkat mereka dalam keadaan meyakini itu dan belum dicabut akar kesyirikan itu dari hati mereka, fa inin tasaru, maka kalau seandainya mereka menang, lam yakun intisaruhum intisara islamin, maka kemenangan mereka itu bukan kemenangan Islam. A'ni bin nisbali hadzal adad alqailin hadhil maqulah, yakni apa, bagi mereka yang mengatakan ini kemenangannya belum kemenangan Islam, bagi mereka yang mengatakan ini. Walau mata ahadun min ashabi hadhil maqala mata alal kufur, kalau seandainya ada yang mati dalam pertempuran itu, mereka mati di atas kekufuran berarti. Iya. Fa zajarahumun nabi sallallahu alaihi wasallam hadza zajra. Maka Nabi memperingatkan dengan sangat keras. Saat itu posisi mengharuskan itu. Iya, posisi mengharuskan itu justru. Sehingga ini justru apa? Mencerminkan kasih sayang Nabi. Nah, kalau saya dibiarkan, mundur, kalaupun menang, mereka menangnya tidak di atas Islam. Dan kalau terbunuh, mereka terbunuh di atas kekufuran berarti. Ya, sehingga Nabi ketika mengingkari itu justru sebagai menunjukkan apa? Kasih sayang Nabi alaihi salatu wasalam terhadap mereka secara khusus. Ya. Alladzi sami'tum zajran iqtala'a rasibatas syirik min qulubihim. Ya, ucapan yang telah kalian dengar yang itu zajran sebagai bentuk pengingkaran keras yang dengan itu bisa mencabut akar kesyirikan dari hati mereka. Wa wajtasaha minha. Ya. Dan benar-benar mendongkel kesyirikan itu dari kalbunya. Walam yakul nahnu fi ghazwin. Nabi tidak mengatakan kita sedang dalam posisi perang. Wa fi harbin ma'adu, perang menghadapi lawan. Wa haula yusakilun sudus al-mu'askar takriban. Sementara jumlah mereka mewakili 1/6 pasukan tempur kurang lebih. La. Ya, beliau tidak melihat dengan perhitungan seperti ini. Ya, beliau tidak memandang dengan perhitungan seperti ini. Justru apa? Beliau memandang demi kemaslahatan pasukan besar ini. Ya, yang mereka perlu kemenangan, perlu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini menghalangi pertolongan Allah taala. Ini dari sisi pasukan semuanya. Nah, kemudian apa? Terhadap mereka yang mengucapkan ini tadi, juga kasih sayang Nabi tampak pada mereka. Kenapa? Kalau seandainya mereka menang dalam kondisi bukan intisar Islam. Mereka ini. Kalau terbunuh, terbunuh di atas kekufuran. Kaifa, satu pelanggaran saja. Tatkala di perang Uhud, ya ikhwan. Pelanggaran bukan, pelanggarannya apa? Melanggar perintah panglima tempur, panglima perang. Ya, beliau sebagai panglima perang, beliau sebagai rasul, dilanggar perintahnya. Harus para sahabat merasakan pelajaran penting. Ya, dalam perang Uhud, ya, harus merasakan pukulan dari kaum musyrikin. Walaupun di akhirnya berhasil mengusir pasukan kaum musyrikin. Namun harus merasakan apa? Pelajaran penting terlebih dahulu. Gara-gara apa? Satu pelanggaran oleh segelintir pasukan. Pelanggarannya apa? Melanggar ketaatan kepada panglima perang. Sekaligus ketaatan kepada Rasul. Nah, sekarang lebih besar lagi. Pelanggaran tentang urusan tauhid dan syirik. Jika itu saja sudah harus ada pelajaran penting, lah kalau ini terjadi, nah bagaimana? Maka akan lebih besar lagi resikonya, karena urusannya lebih besar lagi pelanggarannya. Ya. Maka ayyuhal ikhwah rahimani wa rahmakumullah, maka Nabi pun dalam posisi itu melakukan pengingkaran keras. Nah, maka la budda minat tarbiyati wa taswiyah, sehingga harus ada tarbiyah dan taswiyah. Ya, tarbiyah dan taswiyah. Nah, harus ada tarbiyah. Tarbiyah

tarbiyah dan taswiyah. Harus ada tarbiyah. Tarbiyah itu mendidik, ya, membina. Dan ada tasfiyah, yaitu membersihkan. Ya, apa yang sudah dibina ini, jika ada hal-hal yang menghalangi, hal-hal yang mengotori, itu tidak dibiarkan. Harus dibersihkan. Ya. Terkadang terasa lebih mudah membangun, sulit, berat untuk mau membersihkan hal-hal yang menghalangi tadi. Ya. Nah, ini satu kelengahan. Ya. Satu kelengahan yang tak sedikit dilakukan oleh para dai. Nah, membina, membina, membina, lupa bahwasanya di situ ada hal-hal yang mengotori, hal-hal yang bisa merusak. Ini kalau tidak dibersihkan, apa yang dia bina akan bisa hancur dalam sekejap. Iya, akan bisa musnah dalam sesaat. Nah, la budda min siyasati tauhid. Ya, sehingga perlu dalam kondisi seperti itu harus ada siasat tauhid. Ya, siasat politik, tapi apa? Demi tauhid. Bukan politik-politik. Nah, praktislah. Tapi politik untuk membela tauhid, untuk menegakkan tauhid. Apa siasat Nabi kala itu? Beliau bersikap tegas, memberikan peringatan yang sangat keras kala itu. Nah, kalau enggak diingkari keras, polisi mau perang, apa? Bisa-bisa mereka perang dalam keadaan membawa dosa tersebut. Nah, ini bahaya. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahaya bagi dia sendiri, dia perang membawa dosa syirik di kalbunya. Dan bahaya bagi pasukan secara keseluruhan. La budda min qal'i syirki min kulubihim wa ijtithafihi minha hatta la tabqa lahu rasibah. Nah, sehingga perlu untuk mencabut, ya, kesyirikan itu dari hati mereka dan mendongkelnya sehingga enggak tersisa sedikit pun rasibah. Ya. Faktor atau hal-hal yang membahayakan. Nah, wa naql anhu sallallahu alaihi wasallam katsirun wa katsirun jidda. Dan penukilan dari Nabi tentang poin ini itu sangat sangat banyak. Lakin maksuduna al-bayan bi anna radda 'alal mukhalif min asli hadzal din. Namun maksud kita adalah penjelasan bahwa bantahan kepada pihak yang menyelisih kebenaran itu merupakan salah satu prinsip agama. Wa min qawaid ad-da'wa ila Allah 'ala basirah. Dan merupakan salah satu kaedah, ya, dakwah ke jalan Allah di atas basirah. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan di sini disebutkan, ya, bahwa ini merupakan salah satu kaedah ad-da'wa ilallahi ala basirah. Ya, yang satu kaedah dakwah kita ke jalan Allah yang merupakan dakwah di atas basirah. Nah, ini prinsip ini perlu dan sangat penting, ya, untuk kita tegakkan, untuk dimiliki oleh setiap dai, yaitu prinsip untuk tidak membiarkan adanya kesalahan, adanya kemungkaran dari tengah-tengah umat ini, atau bahkan kalau itu dinisbahkan kepada agama, dianggap, jangan sampai itu dianggap sebagai bagian daripada agama. Namun ayol ikhwah rahimani wa rahmukumullah, ini semua tidak bisa keluar dari koridor al-hikmah. Ya, tidak boleh keluar dari koridor al-hikmah wal-basirah. Dan tidak ada hikmah kalau tidak di atas basirah. Sehingga kita perlu tahu, ya, naam, kondisi dan keadaan yang ada bisa menempatkan bagaimana cara ingkar dan mungkar yang tepat dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan, di tempat yang berbeda, di suasana yang berbeda pula. Itu kita pura bisa menempatkan kondisinya masing-masing. Ya, kita pun melihat, perlu melihat apa posisi kita. Ya, posisi seorang pemimpin mengingkari dengan posisi

0: orang yang bukan pemimpin. Nah, itu perlu juga disadari. Beda kalau pemimpin dia bisa, kalau ketua misalnya atau penanggung jawab, dia bisa mengingkari itu dong. Tapi kalau yang di bawah perlu ada cara lain. Tidak, jangan sampai dia memposisikan diri seperti posisi seorang pemimpin. Nah, demikian pula dia di tengah masyarakat. Kalau dia tokoh masyarakat yang dipercaya, didengar ucapannya, maka tentu berbeda dengan orang yang gak dikenal di tengah masyarakat. Ya, perlu ada cara lain. Nah, kalau orang yang dikenal, dia akan disegani. Dia bicara, akan diperhitungkan oleh masyarakat di sekitarnya. Ya. Nah, kalau yang gak dikenal, itu gak bisa dia kemudian tiba-tiba mengatakan seperti itu. Masyarakat akan bingung, akan melihat, ini siapa orang ini? Ya. Maka bukannya ucapan dia diterima, justru bisa menimbulkan perlawanan yang akan berdampak tidak baik. Dan insya Allah pernah juga kita sampaikan ya ikhwah, di majelis kita bahwa ingkar mungkar itu ada beberapa tingkatan. Sebenarnya dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim. Ada ingkar mungkar yang memang bisa menghilangkan atau mengurangi kemungkaran itu. Maka ini kerjakan, lakukan yang seperti ini. Tapi ada ingkar mungkar yang sama aja, hanya pindah masalah aja, tidak menghilangkan atau mengurangi, hanya pindah masalah. Nah, sehingga sama aja, diingkari nggak diingkari sama saja. Atau bahkan ada ingkar mungkar yang justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Nah, contoh ingkar mungkar yang menimbulkan kemungkaran yang lebih besar adalah ingkar mungkar terhadap pemerintah secara terang-terangan. Kif yang seperti ini. Dia ingkar mungkar. Makanya jangan heran. Salah satu prinsipnya Mu'tazilah itu apa? Ingkarul mungkar. Masya Allah. Mu'tazilah punya usul 5 prinsip. Ya, kayak rukun Islam mereka punya. Salah satunya apa? Ingkarul mungkar. Masya Allah. Bagus kan ya? Prinsipnya hebat. Ingkarul mungkar. Mu'tazilah itu orang yang paling ingkar mungkar. Tapi apa maksud mereka ingkar mungkar? Mengingkari pemerintah secara terang-terangan. Ini salah satu prinsipnya Mu'tazilah. Dan ini subhanallah apa ya? Membuat orang baperan, merasa hebat yang vokal itu yang berarti yang itu dai memang begini. Ya, dai yang ikhlas membela rakyat. Nah, itu yang berani vokal kepada pemerintah ya. Dianggap itu memang dai yang berjuang ini. Kalau dai yang lembek-lembek itu, itu menjilat pemerintah itu. Ya. Biasanya kalau masa-masa kayak gini laku dai-dai yang anu itu. Vokal. Akibatnya apa ya, Wan? Dengan dia mengingkari kemungkaran itu justru secara terang-terangan, ya mengingkari pemerintah secara terang-terangan justru apa? Menimbulkan kemungkaran lebih besar. Dan itu terjadi di masa dari masa ke masa. Ya. Bahkan di masa sekarang berapa banyak timbulnya kekacauan, timbulnya ya kudeta-kudeta, revolusi-revolusi akibat apa? Pengingkaran terang-terangan kepada pemerintah. Nah, ini salah satu contoh pengingkaran yang justru apa? Menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Termasuk apa yang kita lakukan keseharian ya ikhwah? Kita perlu menghitung ini. Perlu melihat. Jangan sampai kita mengingkari satu kemungkaran kecil ternyata apa? Menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Sudah pernah kita contohkan kan di majelis ini. Mengingkari satu masalah fikih, bagus. Ya, ada masyarakat, ada di antara masyarakat, anggota masyarakat yang melakukan pengingkaran secara dalam masalah fikih. Salatnya enggak benar misalnya. Dia ingkari tapi tidak pada porsinya. Ya. Cara nganggarinya juga terlalu keras, padahal itu porsinya enggak sampai seperti itu. Ya, ngomongnya juga kasar. Nah, seakan-akan dia Pak Lurah, ya. Padahal dia siapa gitu loh. Dia aja dengan orang yang dia ingkari itu enggak dikenal gitu. Saya juga pernah mondok, Mas. Iya. Kamu mondok di mana? Nah, kan gitu. Wah, akhirnya apa? Menimbulkan hal yang lebih besar. Akibatnya dia karena menisbahkan diri kepada salafi, akhirnya salafinya yang jadi korban. Iya. Akhirnya apa? Dakwah yang jadi korban. Akhirnya yang tadinya dia bisa ya, ngadakan taklim di masjid itu akhirnya enggak boleh, diusir. Nah ini apa? Akibat itu tadi. Mengingkari sesuatu tidak sesuai dengan porsinya. Tidak dilakukan dengan cara yang hikmah, tidak dilakukan dengan cara yang ilmiah. Nah ini contoh-contoh bahwasanya menerapkan prinsip ini pun tetap pada koridor apa? Al-hikmah wal-basirah. Nah, hikmah dan basirah. Nah, ya ulul ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Termasuk di fitnah kali ini, ya, yang menjadi fitnah, sebutan fitnah al-mufarriqah, ya, yang bisa menjadi fitnah, sebutan fitnah asatidzah kibar ini tadi atau asatidzah jumhur. Nah, itu timbul atau memunculkan kaedah-kaedah yang aneh. Kaedah-kaedah yang jauh ya, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip manhaj salafi. Ya. Di antaranya kaedah ya, bahwa jumhur itu di atas kebenaran. Nah, saat tidak jumhur enggak mungkin salah. Masa yang benar yang jumlahnya banyak itu salah, yang benar yang satu yang benar. Ya, seraya berhujjah berdalil dengan apa? La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Nah, ini satu kemungkaran. Yang alhamdulillah kemungkaran yang telah dibantah oleh para masyayikh dan juga oleh para asatidzah kita. Harus diluruskan, enggak boleh dibiarkan ini. Kalau dibiarkan akan bercokol, bercokol, bercokol terus menjadi apa? Diyakini. Ini berbahaya ya, ikhwan. Dianggap sebagai asatidzah jumhur sebagai apa? Sebagai ulama. Padahal kata Syekh, sebagaimana kata Syekh, ini enggak masuk. Ya, menerapkan hadis ini enggak masuk pada banyak sisinya. Satu, mereka bukan ulama. Satu, ini bukan ijma. Ya, namanya ijma itu enggak ada yang menyelisih. Nah, sepakat semuanya. Ini enggak ada ijma, bukan ulama, bukan ijma. Nah. Ya, ini enggak boleh dibiarkan. Karena apa? Bersama fitnah. Itu terkadang apa ya, ikhwan? Suatu kaidah batil dipegangi. Karena memang dibutuhkan oleh pihak yang sedang memperjuangkan kebatilannya itu. Sehingga apa? Mereka lupa dengan prinsip-prinsip kebenaran. Nah, di fitnah musafiqah, Syekh Rabi mengingatkan, ya, bahwasanya la taqbalu al-kalam fi ayyi ahadin illa bidalil. Enggak boleh kalian ya, menerima ucapan siapapun ya, mencela saudaranya kalau tanpa hujjah. Ya, lupa dengan ini, seharusnya mengingat ini, mengulang-ulang masalah ini. Ya, mengulang-ulang masalah ini. Yang dikatakan beliau mengatakan apa? Bahwa Muhammad bin Hadi la dalil, tidak memiliki dalil. La burhan wala adillah. Ya. Bahkan dikatakan la dalil wala nisfu dalil. Enggak punya satu dalil pun, bahkan setengah dalil aja enggak punya. Ketika mencela saudaranya, ketika mencela para masyayikh salafiyin. Ya, enggak punya satu dalil pun. Nah, diingatkan oleh beliau. Dan beliau katakan orang-orang yang masih fanatik membela Muhammad bin Hadi, sungguh mereka orang-orang yang tidak terterbiah dengan terbiah salafiyah. Langsung ini mereka. Ya, Muhammad bin Hadi sampai nangis-nangis. Ia menyatakan, kif saya yang dikatakan tidak terterbiah di atas terbiah salafiyah. Bahkan hari ini saya baru menyelesaikan fatwa Hamawiyah karya Ibnu Taimiyah. Nah, beliau katakan apa? Mereka tidak terterbiah dengan terbiah salafiyah, tidak terterbiah dengan terbiah Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, wala Muhammad bin Abdul Wahab. Enggak terima, langsung jununnya ya, meledak. Nah, kif. Baru hari ini saya selesai dari mengajarkan fatwa Hamawiyah. Nah, masalahnya bukan mengajarkan fatwa Hamawiyah atau mengajarkan kitab-kitab Ibnu Taimiyah, justru berapa banyak sururiyin, ya, halabiyin yang mengajarkan kitab-kitab salaf. Tapi masalahnya kalian tidak
1: amalkan ini. Tidak kalian tidak mengamalkan ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, ternyata di fitnah kali ini berulang. Di Indonesia ini terjadi pengulangan. Ya, yang itu langsung diucapkan kesimpulannya, diucapkan oleh para masyayikh kita. Tatkala dihadiri daurah Al-Muzani yang pertama. Ya. Oh, ini merupakan apa? Fitnah musyafiqah terulang di Indonesia. Yaitu apa? La dalil wala hujjah. Ketika beradu arab istilahnya, adu muka, la jawab, sukut. Nah. Ya. Sehingga kemarin disimpulkan oleh Syekh dengan apa? Sifr ala syimal. Itu maknanya sama dengan bahwa mereka la dalil, la dalil wala nisfu dalil wala zarrah minad dalil. Ya, itu enggak punya dalil wala tahu zarrah. Zarrah itu yang paling kecil dari dalil. Ukuran paling kecil. Yang paling kecil ini enggak ada. Wah, teriak ya. Jannah junun. Nah, teriak ini sifur ala simal. Apa ini? Istilah apa ini? Enggak ada ulama mengatakan ini. Ya, memang istilah ini dikenal di masa sekarang. Ya. Dan ada ulama yang menggunakan istilah ini. Beliau menyatakan di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Tidak kurang 4 atau 3 tempat beliau mengucapkan ini. Sifr ala shimal. Nah, dari pembahasan-pembahasan beliau menyatakan dengan makna yang sama. Bahasanya itu apa? Enggak ada nilainya. Tidak ada hujahnya. Nah, itu sebutan untuk apa? Sifr ala shimal. Teriak-teriak ini kok bisa syekhnya menerjemahkan nul putul ya ke dalam bahasa Arab ini semua. Jannah junun. Ya, ikhwan. Sehingga ya, ikhwan. Nah, ini diantara apa? Sesuatu yang mereka lakukan untuk menutupi tadi itu. Untuk menutupi yang mereka tidak bisa berhujjah, tidak bisa berdalil. Nah. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Karena apa? Kemungkaran itu harus diterangkan kepada umat. Dan banyak kaidah-kaidah yang lainnya. Ya, yang menganggap bahwasanya bahwa asatidzah itu sebagai duta-duta ulama. Kalau ada fatwa atau apapun, tidak boleh kecuali harus melalui jalur mereka. Sehingga wasaya ulama ditolak mentah-mentah. Itu kenapa? Karena tidak melalui jalur asatidzah. Nah, sehingga seakan-akan terkubur itu. Padahal wasaya siapa? Syekh Rabi, Syekh Ubaid. Ini enggak dipercaya sama sekali. Seakan-akan enggak ada ini. Seakan-akan bukan, enggak ada apa-apa. Padahal masyayikh sudah berwasiat. Ya. Taib sudah datang melalui jalur mereka. Sautiyah itu sudah datang jalur mereka. Padahal. Nah. Tapi apa ternyata? Sudah datang jalur mereka. Enggak disampaikan. Sama-sama masyayikh heran. Masa? Di masa seperti ini ada yang enggak tahu. Nah, masyayikhnya. Enggak tahunya bukan baru 1 bulan enggak tahu. Sudah 1 tahun lewat enggak tahu kalau ada. Padahal di masa yang sekarang ini, ya, informasi itu betapa sangat cepatnya. Ya. Dan itu tidak mereka sampaikan, tidak mereka sebarkan. Sehingga sampai di fatwa Jalsal Madinah, Syekh Syekh Abdullah Al-Bukhari mengatakan kepada mereka, antum akhfaitum sauti. Kalian menyembunyikan sauti atau menyembunyikan nasihatku. Nah, ya. Wah, ketika sautiyah ini diminta, mestinya mereka menyebarkannya, menerjemahkannya, ya. Itu enggak dilakukan. Wah, tiba-tiba ketika Daural Muzani ada telekonferensi, ya, Syekh Abdullah Al-Bukhari menyampaikan nasihat, tiba-tiba enggak ada yang minta, enggak ada yang nyuruh, syekhnya pun mungkin enggak nyuruh, tiba-tiba terdengar apa? Menyebarkan terjemah. Diterjemahkan langsung. Nah, padahal panitia sudah menyebarkan. Wah, ini acaranya panitia. Ya, yang didengar oleh semua pihak. Diterjemahkan sudah. Live. Nah, semua dengar. Tiba-tiba mereka juga menyebarkan. Lah, seharusnya mereka. Versi sendiri. Versi sendiri. Seharusnya kalau mau menyebarkan. Sebarkan punya panitia. Sudah resmi. Sudah ada audionya. ada terjemah, transkripnya ada terjemahannya. Lah ada apa capek-capek menerjemahkan? Sehingga berbalik ya ikhwan. Iya. Mestinya kalau mau menerjemahkan, wong panitia sudah menerjemahkan resmi. Sebarkan punya panitia. Nah, ini tiba-tiba enggak ada yang nyuruh, nyebarkan punya sendiri. Nah, kayak takut seakan-akan dianggap nanti menyembunyikan lagi. Loh, siapa ini beda? Kalau itu memang nasihat ditujukan untuk mereka, keputusan Syekh Abdullah Al-Bukhari tentang fitnah ini. Nah, ya ini merupakan acara ya, tausiah melalui telan konferensi yang didengar, disiarkan untuk semua pihak. Nah, dan itu panitia sudah menyebarkannya dan mentranskrip serta menerjemahkannya. Nah, maka kalau mau menerjemahkan mestinya terjemah apa mau menyebarkan cukup menerjemah, menyebarkan yang miliknya panitia, tidak perlu repot-repot menerjemahkannya. Nah, dan itu merupakan apa bentuk kelancangan, ada apa? Ya, menyebarkan sendiri. Ada maksud apa ini di sini? Nah, barakallahu fikum sehingga yul ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Ini merupakan di antara contoh ya, pentingnya adanya ar-raddu 'alal mukhalif. Namun sekali lagi apa? Ar-raddu 'alal mukhalif ini tetap ditegakkan di atas al-hikmah, di atas al-basirah. Nah, jangan sampai gara-gara cara kita menyampaikan, cara kita berucap, cara kita bertutur kata itu menyebabkan ingkar mungkar yang kita lakukan justru tidak tepat. Ya, justru tidak tepat karena memang naam ar-rifqu wal-lin itu al-asl dalam ingkar mungkar. Ya. Kelembutan ya, lemah lembut itu, kesopanan itu diantara asal dalam ingkar mungkar. Nah, jangan sampai kita merasa punya hujah atau kita punya dalilnya atau hafal dalilnya, kemudian ketika kita mengingkar, melakukan ingkar mungkar, kita lebih terbawa dengan emosional sehingga kasar, maka ini tidak tepat. Ini ingkar mungkar seperti ini semua ya kawan, bahkan termasuk pada keluarga kita sekalipun, anak istri kita. Kita wajib melakukan dengan ingkar mungkar pada mereka. Ada kemungkaran pada kita. Tapi apa? Lakukan dengan lembut. Nah, kalau sedikit-sedikit keras, kasar, istrinya salah, dipukul, kamu mungkar ini. Ya, apa jadinya rumah tangga itu? Ya. Anaknya salah, langsung diingkari kayak dia melakukan apa sudah. Maka apa? Apa jadinya suatu rumah tangga? Ini salah satu contoh ya, kecil dalam sekup ini rumah tangga. Lah bagaimana dalam sekup yang lebih besar? Ya, sehingga termasuk dalam fitnah ini pun, ya ikhwah, kita jangan sampai keluar dari koridor ilmu, koridor ar-rifq wal-lin, koridor kesantunan. Ya, kita masing-masing kita jaga. Nah, kita jaga sehingga apa wasaya dan nasihat masyayikh kita itu jangan sampai tertutupi oleh kata-kata kasar teman-teman atau sebagian kita. Ya, kita sampaikan dengan lembut, kita sampaikan dengan hikmah. Nah, tetap kelembutan, kesopanan itu kita jaga, kita tegakkan di semua keadaan, di semua kondisi. Dan kita aulan nas untuk memiliki kelembutan, memiliki akhlak, memiliki adab yang terbaik. Barakallahu fikum. Sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد الحمد لله kita di Jumat 29 Safar.
0: 445 Hijriah. Kita kembali melanjutkan kajian ini, kajian kita, dan ini berkat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala semata, sehingga kita mendapatkan kesempatan untuk kembali di majlis yang mulia ini membahas kitab atau risalah yang ditulis oleh Al-Allamah Fadilatul Syekh Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala, sebuah risalah yang beliau beri judul Imdadus Salafi bi Usuli wa Qawa'idi fil Manhajis Salafi. Sesuai dengan judulnya, maka risalah ini membahas tentang prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah dalam al-manhaj as-salafi. Dan sebagian prinsip itu yang beliau sebutkan di sini memang benar-benar merupakan prinsip yang sangat mendasar, seperti yang akan beliau bahas pada prinsip yang sekarang akan kita kaji malam hari ini, yaitu al-qaedah al-khamisah, kaedah yang kelima. Fi asliddin wa asasihi, kaedah kelima tentang prinsip dan asas agama. هذه القاعدة الكلام فيها يتضمن ثلاثة أمور. Kaidah ini, pembahasan tentangnya mengandung tiga perkara. Sehingga ikhwan fiddin rahimani wa rahimullah, mempelajari apa yang beliau bahas di sini, imdadus salafi fi usul wa qawaid fi al-manhaj as-salafi, benar-benar beliau mengajak kita semua untuk mengenal dasar-dasar dan prinsip-prinsip manhaj kita, bahkan lebih dari itu, dasar-dasar dan prinsip-prinsip agama kita. Ya, agama kita, sehingga kita dari sini akan mengokohkan serta menguatkan apa yang telah kita ketahui bersama tentang prinsip-prinsip itu. Ya. Dan dengan mengingat bahwasannya itu adalah masalah yang sangat prinsip, ya, dan masalah yang sangat mendasar dalam agama kita, maka kita pun tahu, ya, mana yang merupakan pondasi dalam agama kita, mana yang merupakan kelanjutan daripada pondasi tersebut. Nah, atau yang dibahasakan dengan furu'. Nah, walaupun pembagian agama menjadi usul dan furu', ini pembagian yang muhdats, namun pembagian ini terlanjur tersebar kemana-mana. Pembagian ini dimulai atau dicetuskan pertama kali oleh kelompok Mu'tazilah, sehingga sudah sangat lama pembagian ini dan terlanjur tersebar kemana-mana, dan ahlu sunnah terkadang menggunakannya, menggunakan istilah ini dengan makna yang benar, tidak seperti yang dimaukan oleh Mu'tazilah. Ya, karena Mu'tazilah menyatakan bahwa ada usul, ada furu', kalau yang usul itu penting, kalau yang furu' tidak penting. Nah, yang pembagian ini kemudian diikuti oleh kaum hizbiyin, ya, di masa ini. Nah, sehingga mereka bilang, kita jangan sibuk ngurusi furu', ya. Apa urusan furu', misalnya, sudahlah, jangan ribut masalah jenggot wajib apa enggak wajib, sunnah apa enggak sunnah, ini masalah furu', ya. Sampai melebar, ya, bahkan menyatakan bahwa masalah tauhid, pembahasan tauhid al-uluhiyah itu masalah furu', serahkan kepada tokoh masing-masing masyarakat. Kalau bahasanya jamaatut tabligh, ini ilmul masail katanya. Kalau kita bahasnya ilmul fadail saja. Kalau ilmul masail serahkan ke tokoh masing-masing. Nah, dianggap tidak penting. Ya. Maka ayuhal ikhwa rahimani wa rahmakumullah, ini tidak demikian. Ahlus sunnah, ulama ahlus sunnah terkadang menggunakan istilah ini, al-usul wal-furu', namun dengan makna yang benar, yaitu usul, masalah akidah, al-usul, masalah ahkam, hukum-hukum fikih. Nah, yang semua hukum-hukum fikih itu, semuanya lah penting. Kalau bahasanya tadi hizbiyin, mereka anggap ada usul, ada furu', dalam bahasa lain pula ada lub, ada kusur katanya, ada yang inti ya, ada yang kusur kulitnya saja. Nah, sampai-sampai saking ekstrimnya ya, Abul A'la al-Maududi menyatakan semua ibadah, sholat dan sebagainya itu hanya sekedar latihan saja, latihan jiwa yang akan menempa kita. Apa lubnya? Lubnya adalah upaya untuk menggulingkan kekuasaan. Ya. Nah, ini semua adalah pemahaman dan cara pembagian serta cara berpikir yang salah, manhaj yang salah. Ayol ikhwah rahimani wa rahmukumullah. Nah, di sini beliau akan mengingatkan pada kita tentang asl wa asas hadzal din. Ya, prinsip dan dasar ya, agama kita. Kata beliau, penjelasan kaidah ini itu mengandung tiga perkara. Al-amrul awwal, perkara pertama, al-murad bihadzal din. Yang dimaksud, apa yang dimaksud dengan agama? Fa innahu la yansarifu indana illa ila dinil Islam. Maka kalau disebut kata agama ad-din, maka tidaklah dimaukan dengannya kecuali ya, adalah dinul Islam. Ya, tidaklah dimaukan dengannya kecuali apa? Dinul Islam alladzi ja'at bihi jami'un nabiyyin wal mursalin alaihimus salatu wassalam. Yang agama Islam inilah yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Para nabi dan para rasul itu semuanya diutus dengan membawa dinul Islam. Wala yuradu bihi al-ma'na al-lughawi. Dan tidaklah dimaksud dengan agama di sini ad-din, bukanlah dimaksud dengannya makna secara bahasa. Alladhi huwa ta'ah. Au al-khudu' au at-tadhallul. Yang makna secara bahasa adalah ta'at. Ya. Tunduk dan pengerendahan diri. Au al-jaza' atau pembalasan. Ya. Atau pembalasan. Contohnya, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Dengan memurnikan hanya untuk Allah Ta'ala ad-din. Ad-din di sini adalah ketaatan, adalah al-amal. Contoh lainnya juga, مَالِكِ يَوْمِ الدِّينَ, di surat Al-Fatihah. مَالِكِ يَوْمِ الدِّينَ, ay Malik yaumil jaza. Dialah raja, penguasa yaumil jaza. Ad-din bimakna al-jaza. Ini semua ad-din dengan makna al-lughawi. Tidak, bukan ini kata beliau. Bukan ad-din dengan makna ini. Namun ad-din yang itu tidak lain adalah dinul Islam. Nah, yang dinul Islam inilah yang dibawa oleh semua rasul dan nabi. Maka bukan ad-din dalam makna bahasa. Bal yuradu bi
1: al-ma'na syar'i. Namun yang dimaksud ad-din di sini adalah ad-din dengan makna syar'i, wa huwa dinullah, yaitu agama Allah. Alladzi ma bu'itsa nabiyyun wala rasulun illa bihi, yang tidaklah nabi ataupun rasul diutus kecuali dengan membawa agama tersebut. Wa huwa dinul Islam, ya, yaitu dinul Islam. Ini yang dimaksud dengan ad-din. Sehingga asluddin di situ tadi, kaidah yang kelima tentang asluddin wa asasuhu, prinsip dan dasar agama, yaitu apa? Dinul Islam. Din al-Islam. Paham ya, ikhwan? Ini perkara pertama. Al-amru tsani, perkara kedua. Fil Islam, pembahasan tentang Islam. Ma huwa, apa itu Islam? Qala fal Islam huwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Hadha huwa dinul haq wa hadha huwa alladhi radiyahullahu subhanahu wa ta'ala lithaqalain al-jinni wal-insi. Ya. Sehingga ini maksud dengan ad-din ala dinul Islam. Nah, apa itu al-Islam? Perkara kedua, apa itu al-Islam? Maka beliau ingatkan bahwa al-Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhid, dengan mentauhidkan Allah Ta'ala, wal-inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk patuh kepadanya dengan menjalankan ketaatan, wal-bara'atu minasyirki wa ahlih, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pemeluknya atau para pelakunya. Inilah al-Islam. Sehingga al-Islam apa tadi? Al-istislam, berserah diri kepada Allah bitauhid, dengan mentauhidkannya. Wal-inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepadanya dengan menjalankan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki, dan berlepas diri dari kesyirikan, wa ahli, dan para pelakunya. Hadza huwa dinul haq, inilah agama yang benar. Wa hadza huwa alladhi, dan inilah agama yang diridai oleh Allah Ta'ala untuk as-saqalain, untuk jin dan manusia. Untuk jin dan manusia.

Nah, di sini perlu kita mengerti, setelah kita tahu bahwa al-Islam dengan makna yang demikian, perlu kita mengerti apa yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-Islam bil ma'nal 'am, dengan al-Islam bil ma'nal khas. Ya. Al-Islam dengan makna umum dan Islam dengan makna khusus. Nah, Islam yang beliau sebutkan tadi, yang disebutkan oleh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri dalam kitabnya barusan rahimahullah, itu adalah ta'riful Islam bil ma'nal 'am, dengan makna umum. Ya. Dengan makna umum. Diterangkan oleh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, setelah beliau menyebutkan ta'riful Islam dengan makna tadi, maka beliau katakan wa hadza huwal Islam bil ma'nal 'am, inilah Islam dengan makna yang 'am, umum. Wa 'ala hadza yakunu ashab al-milal as-sabiqah muslimin. Berdasarkan makna ini, maka para pemeluk agama yang lalu, umat terdahulu, ya, yang mereka mengikuti agama para rasul, karena Islam dengan makna 'am ini adalah Islam yang dibawa oleh semua para rasul. Nah, maka semua umat terdahulu yang mengikuti nabinya masing-masing itu adalah muslimin. Itu adalah muslimin, disebut sebagai kaum muslimin. Hina kanat syara'i'uhum qa'imatan lam tunsah. Ketika syariat mereka masih berlaku dan belum dihapus. Ya. Ketika syariatnya mereka adalah masih berlaku dan belum dihapus, ketika itu mereka muslimin. Kama qala Allah Ta'ala an-Nuhin wa huwa yukhatibu qaumahu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang Nabi Nuh, ketika Allah menyebutkan kisah Nabi Nuh, yang kala itu Nabi Nuh mengajak bicara kaumnya. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Ya. Jika kalian berpaling, maka tidaklah aku meminta adanya bayaran dari kalian. Aku tidak meminta kepada kalian min ajrin, adanya bayaran ataupun imbalan. In ajriya illa 'ala Allah, hanyalah imbalanku itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa umirtu, dan aku diperintah, an akuna minal muslimin, untuk aku menjadi termasuk muslimin. Ya. Sehingga Nabi Nuh itu apa agamanya? Orang-orang yang berpegang dengan agama beliau disebut apa? Muslimin. Kenapa? Karena agama beliau ini istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki. Itu Islam yang beliau bawa. Dan kala itu masih berlaku, belum dihapus. Maka barang siapa yang mengikuti Islam dengan mengikuti Nabi masing-masing tatkala syariatnya masih berlaku, belum dihapus, maka dia muslim. Mereka adalah muslimun. Demikian pula Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, maka na Ibrahimu Yahudian
wala nasraniyan, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, namun dia adalah hanifa, seorang yang bertauhid, muslima, muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang-orang musyrikin. Allah juga mengatakan, idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah, ketika Allah mengatakan, ketika Rabbnya mengatakan kepada Ibrahim, aslim, berislamlah kamu, qala aslamtu, ya, maka beliau pun menjawab, aku berislam, li rabbil alamin, kepada rabbul alamin. Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu, ya bunayya inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Ingatlah. Taib. Dan dengan itu Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, banihi, ya, kepada anak-anak beliau, wa Yaqub, demikian pula Yaqub memberikan wasiat dengan itu. Ya'qub mengatakan, ya bunayya, wahai putraku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilih untuk agama, untuk kalian ad-din, maka janganlah kalian mati kecuali kalian sebagai muslimun. Demikian pula tentang Nabi Musa alaihissalam. Beliau mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkaltu in kuntum muslimin. Wahai kaumku, kalau benar kalian beriman kepada Allah, maka kepadanyalah, hanya kepadanyalah kalian bertawakal, jika kalian benar sebagai muslimin. Ya. Juga tentang Taurat, Allah Ta'ala mengatakan, inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat yang padanya ada huda, petunjuk dan cahaya. Yahkumu biha an-nabiyun, para nabi berhukum dengan Taurat itu. Alladzina aslamu, yang para nabi itu telah berislam. Lilladzina hadu, ya, para nabi itu memberikan hukum, para nabi yang telah berislam itu memberikan hukum untuk orang-orang Yahudi. Demikian pula Nabi Isa alaihissalam. Ya, ketika Allah sebutkan bagaimana beliau, Allah Ta'ala mengatakan tentang kaumnya, Al-Hawariyun, murid-murid beliau, wa idh awhaytu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Ya. Ingatlah ketika aku wahyukan kepada Al-Hawariyin, yakni aku ilhamkan kepada Al-Hawariyin, hendaklah kalian beriman kepadaku dan kepada Rasulku, yaitu Isa alaihissalam. Maka mereka menjawab, qalu amanna, kami beriman ya Allah, washhad bi annana muslimun, dan bersaksikanlah bahwa kami muslimun. Ya. Sehingga ya ikhwah rahimani wa rahmakumullah, ini adalah makna Islam dengan makna am, yang itu meliputi agama seluruh para nabi dan rasul. Umat mereka pun semuanya disebut muslimun. Kapan ini? Fi kulli zaman wa makan kanatish syari'atu fihi qa'imatan lam tunsah. Itu di setiap zaman, di setiap waktu,
di semua waktu dan tempat yang syariat, ya, kala itu berlaku, syariat Nabi masing-masing itu berlaku dan belum dihapus. Belum dihapus. Sehingga apa? Ketika datang Nabi Nuh, maka yang berlaku adalah syariatnya Nabi Nuh. Maka berpegang dengan syariat Nabi Nuh itulah Islam. Orangnya Muslim. Begitu datang Nabi Ibrahim, yang berarti apa? Menghapus agama Nabi Nuh. Maka berpegang dengan agama Nabi Ibrahim itulah Islam. Dan orangnya Muslimun. Ya. Demikian pula ketika datang Nabi Musa. Demikian pula ketika datang Nabi Isa. Karenanya orang-orang yang mengklaim mengaku beriman kepada Musa, tatkala datang Nabi Isa alaihissalam, ya, maka yang dulunya, sebelumnya dia berpegang kepada ajaran Nabi Musa dan kitab Taurat, mereka Muslimun. Begitu datang Nabi Isa, namun tidak mau mengikuti ajaran Nabi Isa, tidak mau berpegang, tidak mau beriman kepada Nabi Isa dan kitab Injil, mereka bukan lagi Muslimun. Hagadha ikhwan. Nah ini apa? Al-Islam bil ma'nal 'am, dengan makna umum. Kemudian berikutnya, apa yang dikatakan para ulama dengan Islam bil ma'nal khas, dengan makna khusus. Ya. Fayakhtassu bi syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam dengan makna khusus ini hanya untuk syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga apa? Di agama Nabi Muhammad namanya Islam. Duh, katanya Islam abangannya Nabi, seluruh para Nabi. Iya betul. Tapi itu Islam bil ma'nal am. Adapun Islam bil ma'nal khas adalah syariatnya Nabi Muhammad. Paham ya? Syariatnya Nabi Muhammad ini juga namanya Islam, khusus untuk syariat beliau disebut Islam. Nah. Qala ta'ala, Allah mengatakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan wahai Nabi, sesungguhnya salatku, ya, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah rabbil alamin, tiada sekutu baginya, dan dengan itu aku diperintah dan aku adalah yang muslim yang pertama kali, yang terdepan. Muslimin. Dan Allah Ta'ala mengatakan tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan alaikum. Dialah yang telah memberi nama kalian sebagai al-muslimin sejak awal. Dan ketika ini, agar Rasul menjadi saksi atas kalian. Ya. Dan setelah diutusnya Nabi, tidak ada Islam kecuali mengikuti, dengan cara mengikuti agama beliau. Bahkan kalau seandainya para Nabi dan para Rasul sebelum beliau itu ada di masa Nabi Muhammad, maka para Nabi dan para Rasul itu wajib mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga setelah diutusnya para Rasul, tidak ada Islam kecuali dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena agama beliau sebagai muhaimin, tolak ukur. Ya. Alal adyani kulliha, bagi agama-agama yang lainnya. Begitu datang Nabi Muhammad, maka semua harus mengikuti ajaran atau agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan syariat beliau sebagai nasikhatun, penghapus, yang menghapus semua syariat terdahulu. Menghapus semua syariat terdahulu. Allah Ta'ala berfirman,
di surat Ali Imran, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum 'ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ya. Dan ingatlah ketika Allah mengambil mitsaq, perjanjian, mitsaqan nabiyyin, Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Ya. Yaitu apa perjanjiannya? Lama ataitukum min kitabi wa hikmah. Ya. Ketika kami berikan kepada kalian kitab dan hikmah. Kepada para nabi itu Allah katakan, ketika kalian, aku berikan kepada kalian kitab dan hikmah, thumma ja'akum rasulun, kemudian datang kepada kalian seorang rasul, musaddiqul lima ma'akum, yang membenarkan apa wahyu yang diturunkan kepada kalian, wahai para nabi semuanya. Maka Allah janji para nabi itu, la tu'minun nabihi, kalian harus beriman dengan rasul ini tadi. Wala tansurunnahu, dan kalian harus membela nabi ini, rasul ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah tegaskan, Allah minta perjanjian, qala aqrartum, apakah kalian mau mengikrarkan perjanjian ini? Wa akhadtum ala dhalikum isri, dan kalian mau menyepakati perjanjian ini? Allah tanya semua para nabi itu. Qalu aqrarna. Maka para nabi itu menjawab, kami mengikrarkan perjanjian ini. Ya. Maka Allah katakan, qala fashhadu. Maka bersaksilah kalian, wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku bersama kalian, ya, termasuk dari para saksi itu. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula pada ayat yang lainnya. Ini ayat ini sebagai dalil bahwa para nabi itu sudah Allah ambil perjanjian bahwa mereka harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya datang kepada mereka. Artinya di masa mereka datang rasul, Rasulullah datang di masa mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka harus mengikutinya. Ya, sehingga tidak ada Islam kecuali dengan mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian pula Nabi menegaskan dalam sabdanya, walladzi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah mendengarku seorang pun dari umat ini, yakni umat dakwah, baik dia seorang Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia mati dan tidak beriman dengan terhadap apa atau terhadap agama yang aku diutus dengannya, kecuali dia akan termasuk sebagai penghuni neraka. Ya, ini riwayat Al-Imam Muslim dari hadis sahabat Abi Hurairah. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahmakumullah, ini adalah apa? Al-Islam bil ma'nal khas. Islam dengan makna khusus. Nah. Dan demikian pula ketika dalam hadis lain, ketika Rasul alaihi salatu wassalam melihat Umar bin Khattab radhiyallahu an memegang lembaran-lembaran Taurat. Ya. Yang dipegang kitab suci, kitab Taurat. Kitabnya Nabi, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi pun marah. Ya, kepada mengingkari dengan keras sahabat mulia Umar bin Khattab, seraya beliau mengatakan apa?
Kalau seandainya laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani. Ya. Kalau seandainya Musa itu hidup sekarang, maka dia tidak bisa kecuali harus mengikuti agamaku. Ya. Artinya bahwa apa? Semua agama terdahulu itu tidak berlaku dengan datangnya agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau seandainya para nabi itu ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diutus, maka para nabi itu semuanya harus mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, dan ini penting, wa bihadza yu'lam anna an-niza'a fi man sabaqa minal umam hal hum muslimun aw ghairu muslimin. Ya, perbedaan persisian tentang umat terdahulu, apakah mereka muslimun atau bukan muslimin, maka ini persisian yang sifatnya lafzi. Wa dzalika li'anil islam bil ma'nal 'am. Kenapa? Karena Islam dengan makna 'am tadi yang kita sebutkan, yatanawal kulla syari'atin qa'imatin ba'athallahu biha nabiyyan. Islam dengan makna umum itu mencakup semua syariat yang berlaku, yang dengannya Allah mengutus setiap nabi. Setiap syariat yang berlaku, yang dengannya Allah mengutus para nabi, maka itu semuanya Islam. Fayasmul Islam kulli ummatin muttabi'atin li nabiyyin minal anbiya madamat syari'atuhu qa'imatan ghaira mansukhatin bil ittifaq. Sehingga Islam dengan makna umum tadi itu mencakup Islam setiap umat yang mengikuti nabi, ya, selama syariatnya masih berlaku, belum dihapus. Ya. Ini bil ittifaq dengan

dihapus. Ya. Ini bil ittifaq, dengan kesepakatan, sepakat para ulama. Ya. Sebagaimana ditunjukkan oleh dalil-dalil yang tadi. Wa amma ba'da bi'tsatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innal islama yahtassu bima jaa bihi. Islam itu khusus untuk agama yang beliau diutus dengannya. Faman lam yu'min bihi wa yattabi'hu falaysa bimuslim. Maka barang siapa yang tidak beriman kepada beliau dan tidak mau mengikuti agama beliau, maka dia bukan muslim. Maka Yahudi kala itu, terlepas dari perbuatan mereka yang sudah mengubah-ubah agama Allah, mengubah-ubah Taurat, ya. Tatkala Nabi Muhammad datang ke Madinah, atau bahkan sejak sebelum itu ketika mereka sudah mendengar agama ini namun tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka sangat jelas serta merta bukan lagi muslim. Karena muslim itu adalah kalau dia mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man za'ama anna ma'a dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dinan siwahu qa'iman maqbulan 'indallah ta'ala min dinil yahud aw an-nasara aw ghairihima fa huwa mukadzibun liqaulillahi ta'ala innad dina 'indallahi al-islam. Maka barang siapa yang mengklaim bahwa bersama agama Nabi Muhammad ini ada agama lain yang berlaku dan diterima di sisi Allah, baik itu agama Yahudi ataupun Nasara atau yang lainnya, maka sungguh dia telah mendustakan firman Allah Ta'ala, innad-dina indallahil Islam. Demikian pula apa? Mendustakan firman Allah Ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian beliau sebutkan pula, wa idza kana al-islamu ittiba'a syari'atil qa'imati. Maka kalau tadi sudah kita sebutkan bahwa Islam itu berarti apa? Mengikuti syariat yang berlaku. Itu Islam. Yang sedang berlaku. Ya. Itulah Islam. Ketika syariat Nabi Nuh berlaku, maka mengikuti syariat Nabi Nuh, itulah Islam. Demikian pula ketika Nabi Muhammad syariatnya menghapus seluruh syariat yang lalu. Secara pasti semua syariat tanpa kecuali yang lalu sudah dihapus dengan syariatnya Nabi Muhammad. Nah, jika demikian berarti Islam itu adalah mengikuti syariat yang masih berlaku. Fa innahu idza nusikha syai'un minha, maka kalau ada syariat, bagian dari syariat yang dihapus, lam yakun al-mansukh dinan ba'da naskhihi wala ittiba'uhu islaman. Maka bagian dari syariat itu yang dihapus tadi itu syariat yang dihapus tadi itu tidak lagi merupakan agama setelah dihapus. Mengikutinya pun bukan lagi Islam. Kemudian beliau berikan contoh. Artinya apa? Ini juga ada pada syariat Nabi Muhammad. Contohnya, fa istiqbal baitil maqdis. Masalan. Salat menghadap Baitul Maqdis. Contoh. Ya. Kana dinan wa islaman. Dulu itu merupakan agama dan Islam. Kapan? Sebelum dihapus, ketika masih berlaku. Makanya Nabi pun melaksanakan ini. Begitu beliau datang ke Madinah, salat beliau ke mana menghadap? Baitul Maqdis. Kenapa? Karena itu yang

aku. Ya. Maka itulah agama. Mengikutinya itulah Islam. Walam yakun dinan wala islaman ba'dahu. Namun setelah dihapus, tidak lagi menjadi agama, bukan lagi Islam. Dihapus dengan apa? Allah perintahkan untuk menghadap ke Al-Ka'bah. Menghadap ke Al-Masjidil Haram. Ya. Faham tu, ya akhwan? Sehingga apa? Menghadap ke Baitul Maqdis, Islam apa bukan Islam? Ketika masih berlaku Islam. Ya. Namun, dan itu masih berlaku sampai kapan? Di awal-awal syariat Nabi Muhammad. Sampai beliau di awal hijrah. Masih berlaku itu. Maka itu Islam kala itu. Kemudian Allah hapus. Allah yang menghapusnya. Dipindah ke mana? Ke Al-Masjidil Haram, ke Al-Ka'bah. Maka setelah dihapus, menghadap ke Baitul Maqdis bukan lagi Islam. Mana Islam? Menghadap ke Baitullah Al-Ka'bah. Paham tuh? Ini contohnya. Demikian pula ketika dulu Nabi masih melarang ziaratul kubur secara mutlak. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Maka ketika itu, ketika masih dilarang, ya, ziaratul kubur bukan Islam. Namun apa? Fazuruha. Silahkan sekarang lakukan ziarilah kubur. Maka apa? Ziaratul kubur bagian dari merupakan Islam. Tentu saja dengan syarat-syaratnya, ya. Menziarahi kubur untuk mengingat al-maut, ini tujuannya. Nah, dan ziaratul kubur, ya, itu agar kita mengingat al-maut sehingga kita takut terhadap maut dan bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi al-maut itu dan mendoakan, memohonkan ampun bagi yang sudah mati, bukan minta-minta kepada yang sudah mati atau mengharapkan barokah dari yang sudah mati, bukan demikian. Barakallahu fikum. Ayol ikhwar rahimani wa rahmukumullah. Ini dengan di sini kita berarti telah mengerti dan memahami apa itu al-Islam, dengan Islam dengan makna al-am dan Islam bil makna al-khas. Sehingga kalau ditanya, apakah umat terdahulu itu muslimin? Jawabannya iya, selama mereka mengikuti syariat ya Nabi yang sedang berlaku. Ketika syariat itu telah dihapus, maka mengikutinya bukan lagi Islam. Ya. Demikian pula, al-Islam dengan makna khas, yang itu tidak lain adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan diutusnya beliau, maka syariat beliau menghapus seluruh syariat nabi-nabi sebelumnya. Sehingga tidak ada Islam setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan mengikuti agama beliau. Bisa jadi di masa Nabi sebelumnya, datangnya Nabi setelahnya tidak menghapus syariat Nabi sebelumnya. Bisa jadi seperti itu. Tapi syariat Nabi, agama Nabi Muhammad itu menghapus semua syariat sebelumnya. Sehingga kita tidak harus mengamalkan semua syariat para nabi yang lalu. Cukup kita mengimani Nabi Muhammad, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu sudah cukup. Ya, karena syariat beliau menghapus semua syariat yang sebelumnya. Dan tidak ada Islam kecuali dengan mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ini pembahasan penting yang perlu kita pahami untuk nanti kita akan mengerti pembahasan berikutnya. Dan dari sini juga ada satu bantahan yang sangat penting, yaitu membantah pihak-pihak dari kalangan liberaliyun, orang-orang liberal yang menyerukan wahdatul adyan, penyatuan agama-agama. Ya, yang ini nasallallahu salamal afiyah ya ikhwan sudah mulai didengungkan dengan mengatasnamakan Islam. Ya, direkomendasi oleh orang-orang yang menisbahkan diri kepada Islam. Itu apa? Menganggap semua agama sama, khususnya agama Yahudi, Nasrani, dan Islam katanya. Yang dianggap
sebagai keluarga besar Nabi agama Nabi Ibrahim. Ya, tadi sudah terbantah sebenarnya. Allah Ta'ala tadi telah menegaskan, makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifan muslima wama kana minal musyrikin. Ya. Ibrahim itu bukan Yahudi. Ibrahim juga bukan Nasrani. Allah bantah. Ya. Namun dia adalah seorang yang hanif, yang bertauhid, muslimah, seorang muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan orang-orang, dan beliau bukan termasuk kaum musyrikin sama sekali. Ya. Inna awlan nasi bi Ibrahima lalladzina taba'uhu wa hadzan nabiyyu walladzina amanu. Kemudian Allah tegaskan sekali lagi, sesungguhnya yang paling berhak terhadap Nabi Ibrahim ini siapa? Lalladzina taba'uhu adalah kaumnya yang mengikuti beliau di masa beliau. Ini yang paling berhak. Bukan kalian wahai Yahudi, bukan kalian wahai Nasrani, bukan pula kalian wahai musyrikin. Yang tiga kelompok agama ini semuanya mengklaim Ibrahim bersamanya. Yahudi bilang Ibrahim Yahudi. Nasrani bilang enggak. Ibrahim Nasrani. Musyrikin pun enggak kalah. Mengaku bahwasanya Ibrahim adalah bersama kami. Karena kami ini sekarang berjalan di atas agamanya Nabi Ibrahim. Maka Allah bantah tadi. Ibrahim bukan Nasrani. Ibrahim bukan Yahudi. Ibrahim bukan musyrikin. Dan Allah tegaskan, yang paling berhak mengklaim Ibrahim itu siapa? Lalladzina taba'uhu. Yang mengikuti beliau di masanya. Wahadhan nabi. Dan nabi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena agama beliau adalah agama tauhid. Yang itu adalah agama Nabi Ibrahim. Maka dialah yang paling pantas mengaku. Berada di atas millah Ibrahim. Walladzina amanu. Dan kaum mukminin yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nanti ini akan kita bahas secara lebih mendetail insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Sampai di sini wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian kita. Pembahasan kitab Imdadus Salafi bi Usul wa Qawaid fil Manhajis Salafi karya Al-Allamah Al-Walid Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu taala. Dan kita sampai pada Al-Qaidah Al-Khamisah. Kita masih melanjutkan pembahasan kaidah yang kelima, yaitu kaidah tentang prinsip dan dasar agama. Yang beliau bagi pembahasan ini tentang prinsip dan dasar agama. Pembahasan pertama adalah pembahasan tentang apa yang dimaksud dengan ad-din, agama. Kemudian apa yang dimaksud dengan al-Islam. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya, ad-din dan makna ad-din yang dalam terjemahan bahasa kita agama, dan makna al-Islam yang pada pembahasan yang lalu bahwa Islam itu ada dua, ada al-Islam
bil ma'nal am, dengan makna umum, dan Islam bil ma'nal khas, dengan makna khusus. Ya. Maka para atau umat para nabi sebelum kita itu mereka adalah muslimun dengan makna Islam bil ma'nal am, Islam dengan makna umum. Ya. Yaitu Islam dengan makna umum adalah setiap syariat nabi yang masih berlaku dan belum dihapus. Maka itu adalah Islam bil ma'nal am. Maka setiap pengikut para nabi yang mengikuti syariat nabi, ya, yang syariatnya masih berlaku dan belum dihapus, maka itu Islam. Adapun Islam dengan makna khusus adalah agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua pengikut para nabi sebelum Nabi Muhammad, apabila datang Nabi Muhammad, maka wajib, ya, sang nabi dan umatnya wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang makna Islam. Kemudian berikutnya adalah pembahasan ketiga, al-amru tsalits fi asli hadzal din, tentang prinsip agama ini. Prinsip agama ini. Ad-din alladhi ma radiyallahu lil ibad wala lil bilad siwahu lahu aslun yanbani alaih. Agama yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak meridai untuk hamba dan untuk negeri kecuali agama ini, kecuali agama tersebut yaitu dinil Islam, itu memiliki prinsip yang ditegakkan di atasnya. Semua aturan agama itu, ya, memiliki satu prinsip yang ditegakkan di atasnya semua aturan agama tersebut. Wa hadzal asl alladhi yanbani alaihi ad-din. Prinsip inilah yang dibangun di atasnya semua perkara agama. Alladhi huwa dinul Islam. Yang dimaksud din adalah dinul Islam. Laisa lil aql fihi majal. Dan tidak ada tempat untuk akal di situ. Wala lirayi fihi makan. Dan tidak ada tempat untuk ra'yu. Nah. Bal huwa amrun taufiqi. Namun itu adalah perkara yang taufiqi, harus sesuai dengan wahyu. Mabniun ala nususi syara', yang tegak di atas dalil-dalil syariat. Mabniun alal wahyain wal ijma', sehingga dibangun di atas dua wahyu yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dan Al-Ijma'. Ya. Ini dasar agama kita. Prinsip atau dasar agama kita adalah Al-Wahyain dan Al-Ijma'. Wal-Ijma' huwa ahadul adillah. Sehingga Ijma' adalah salah satu dari dalil. Ya. Salah satu dari dalil agama. Ijma, kesepakatan. Ya, kesepakatan siapa? Kesepakatan para ulama. Nah, kesepakatan para ulama setelah wafatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Sekali lagi, al-ijma, yang berarti ijma di sini, sepakat semuanya. Tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan, tidak ada yang menyelisihi, tidak ada yang tidak setuju. Itu ijma. Ya, semuanya sepakat. Wa huwa mabniun 'ala an-nass. Dan ijma ini pun dibangun atau ditegakkan di atas nas, dalil.
Laisa mustaqillan. Bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Dia ijma ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Naam huwa hujja fi nafsih. Ya betul, memang ijma itu hujjah. Ijma itu sendiri hujjah. Ya. Walakin laisa mustaqillan. Namun bukan hujjah yang berdiri sendiri. Naam. Faqad qarrara al-a'immah anna al-ijma' la budda ay yastanida ala nassin. Para ulama telah menetapkan, menyatakan atau menegaskan, para imam telah menegaskan bahwa ijma itu harus bersandar di atas nas. Nas dalil. Faqad yakunu ayatan. Apa nas itu? Bisa satu ayat. Waqad yakunu haditsan. Bisa pula hadis. Waqad yakunu al-hadis dha'ifan wa qad yakunu sahihan. Bisa jadi hadisnya itu lemah. Bisa pula sahih. Ya. Fa in kanat as-sunnah allati qama 'alaihi al-ijma' min sahihi ma jaa'a 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fal ijma' yu'akkidu hadha an-nass wa yuqawwihi fa yakunu al-hukm thabitan bi dalilain wa huma an-nass wal ijma'. Kalau hadis atau sunnah yang ijma' itu dibangun di atasnya merupakan sunnah atau hadis yang sahih, maka berarti ijma' menegaskan dan menguatkan hadis itu sehingga hukum sabit bidalilain, hukum ditetapkan berdasarkan dua dalil sekaligus, hadis yang sahih itu dan ijma'. Ijma' lo kan sudah hadisnya sudah sahih, kenapa masih ada ijma'? Yu'akkid wa yuqawwi. Ya, menegaskan dan menguatkan. Sehingga masalah tersebut ditetapkan berdasarkan hadis dan ijma'. Wa in kana al-hadis dha'ifan aw nassan ghairu ma'rufin, namun jika hadis itu adalah hadis yang lemah atau nas yang tidak terkenal, fal ijma' hujjatun binafsihi wala yabhath an dalilih, maka ijma' itu hujjah itu sendiri dan tidak perlu dibahas atau dicari lagi dalilnya. Maksudnya begini ya kawan, ijma' itu harus bersandar pada nas. Nah, nas di sini kalau ayat khalas, mafi muskilah. Ya. Hadis imma hadis sahih, imma hadis dhaif. Contoh. Salat. Ya. Salat 5 waktu. Kita akan dapati di pembahasan fikih bahwa wajib, ya, daliluhu minal Quran, qala Allah taala, qala Allah taala, qala Allah taala, wa minas sunnah, qala an-nabi, qala an-nabi, qala an-nabi, rawahu al-Bukhari Muslim, rawahu fulan, rawahu fulan, ya, wal ijma'. Nah, disebutkan pula ijma', ajma'al ummah min sadri hadhihi al-umma ila al-yawm, bahwasanya salat fardu wajib. Ya, ada ijma'. Sehingga apa? Salat, salat ni waktu sabata bimada? Bil Quran wa bis sunnah wa bil ijma'. Wa bil ijma'. Sehingga apa? Ijma' di sini mendukung dan menguatkan tadi. Nah, ijma' tidak bisa kecuali harus ada sandaran dalilnya. Tadi kalau sahih, bahkan bersandar pada ayat, bersandar pada hadis sahih. Nah, kemudian
Ada pula yang bersandar pada hadis dhaif. Contoh masalah air. Ya. Al-ma la yunajjisuhu syai'un. Ya. Air itu tidak ada sesuatu pun yang bisa menajisinya. Tahur la yunajjisuhu syai'un. Tidak ada yang bisa menajiskannya. Hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Ya. Hadis dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari, seingat ana, hadisnya sahih. Namun di sana ada hadis dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili sama dengan hadis ini, cuma ada tambahannya. Illa idza taghayyara rihuhu, ya, kecuali kalau berubah aromanya, warnanya. Ya. Itu kalau berubah satu dari tiga ini, maka akibat najis yang jatuh padanya, maka itu najis. Ya, tadi kan umum, air itu tidak ada yang menajisi. Air itu suci dan tidak ada yang bisa menajiskannya. Ini umum. Sampai di sini hadisnya sahih. Ada hadis lain sama seperti itu, namun ada tambahannya. Kecuali apabila terkenai najis dan merubah salah satu dari tiga air itu. Ya. Maka itu menjadi najis. Nah, tambahan ini dhaif. Sanadnya dhaif. Namun di sana ada ijma'. Para ulama sepakat bahwa kandungan makna hadis ini sahih, benar. Ya, bahwa air kalau terkenai najis dan berubah warnanya, aromanya, dan bentuknya, maka apa? Najis. Misalnya ada air satu timba terkenai najis sedikit misalnya, sehingga apa? Airnya tidak berubah. Airnya tetap bentuknya, warnanya, aromanya enggak berubah. Maka ini berdasarkan hadis yang dhaif tadi, dan sepakat para ulama bahwa itu enggak najis karena tidak berubah. Ya. Kalau ada air walaupun banyak namun terkenai najis yang bisa merubah salah satunya, warnanya masih bagus tapi aromanya sudah berubah menjadi sama kayak aroma najis tersebut, maka sepakat ulama itu adalah najis. Nah, di sini berapa ya, Pak? Ijma' di sini la yustaqil, tidak berdiri sendiri. Namun bersandar pada sebuah hadis, namun hadisnya dhaif, maka ijma' sebagai hujjah. Bersandar pada hadis yang dhaif ini tadi. Nah, dan para ulama sepakat bahwa kandungan hadis ini sahih. Kandungan hadis ini sahih. Faham tu, ya akhwan? Lah, kalau seperti itu apa gunanya ijma? Ijma tidak bisa berdiri tanpa ada sandaran, harus ada sandarannya. Nah, kalau begitu apa gunanya ijma? Berarti sebenarnya apa? Sandarannya adalah dalil. Nah, kalau dalilnya dhaif, maka ijma berarti apa? Menguatkan atau mengangkat hadis tersebut. Kalau hadisnya sahih, berarti ijma semakin menguatkannya. Nah, kalau begitu apa gunanya ijma? Kalau memang kenyataannya harus bersandar pada nas, maka jawabannya adalah masalah yang di situ sudah ada ijma tidak perlu dibahas lagi. Ya. Tidak perlu dibahas lagi. Seperti tadi, masalah sholat wajib. Ya, sholat lima waktu itu ijma sudah. Enggak perlu orang, ahli fikih sudah belajar fikih bahas, saya akan membahas wajibnya sholat lima waktu dibahas.
Enggak perlu ya, akhi. Masalah sudah ijma. Beda dengan masalah misalnya yang masih ada khilaf, masalah apa? Bahwa membaca Al-Fatihah itu mana hukumnya jika imamnya Jahriyah. Ya, membaca surat Al-Fatihah kalau dalam salat berjamaah yang imamnya Jahriyah. Nah, di sini memang masalah khilafiyah, tidak ada ijma' di situ. Terjadi ada beberapa pendapat kalangan ulama, maka silahkan dibahas. Antum membahas dengan pembahasan yang ilmiah, dan nanti mungkin bisa sampai pada kesimpulan mana yang rajih, mana yang tidak. Yang kesimpulan mana yang rajih, mana yang tidak ini bisa jadi antara seorang satu orang dengan yang lainnya bisa berbeda. Ya, bisa berbeda. Ini kalau masalahnya bukan masalah ijma'iyah, bukan perkara yang ijma', maka silahkan dibahas. Tapi kalau perkara ijma', tidak perlu dibahas. Ya, tidak perlu panjang lebar bahas. Masalah sudah ijma', sepakat ulama. Artinya sepakat itu memang sepakat semua. Ya. Bukan perkara yang dikira sepakat, ternyata ada khilaf. Akibat apa? Melihat sepakatnya hanya, oh sekian negeri saja. Tidak demikian. Tapi memang betul-betul tahu semua seluruh negeri. Apalagi kalau Islam sudah semakin meluas, berarti betul-betul tahu semua. Ulama Khurasan gimana, ulama Rai gimana, ulama Damaskus gimana, ulama Syam gimana, ulama Hijaz, ulama Mesir, ya, ulama Maroko, ulama Andalus, harus tahu semua. Jangan dilihat Hijaz saja sama Khurasan misalnya. Terus diputuskan ijma' lah. Ini kadang-kadang apa? Dikira ijma' padahal ada khilaf. Bukan. Tapi memang benar-benar ijma'. Maka jika seperti ini enggak perlu dibahas panjang lebar. Karena masalah sudah ijma'iyah. Berarti sepakat ulama masalah itu mustahab misalnya. Sepakat ulama masalah itu wajib. Sehingga enggak ada pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat ketiga, enggak ada. Karena memang ijma'. Ini faedah pertama. Faedah yang kedua, jika sudah ada ijma', benar-benar ijma' ya, maka orang yang menyelisihinya bisa kufur. Itu perkara ijma'. Seperti tadi, sholatnya waktu ijma'. Dia menyatakan, la, saya enggak sepakat. Lima waktu enggak wajib. Maka dia bisa kufur. Atau khamar haram. Bi ijma'il muslimin sudah. Dia menyatakan, la, lu bahas dulu ya akhi. Benar enggak itu dalilnya? Nah, ini kalau diselisihi maka dia bisa kufur orangnya. Perkara ijma. Karena itu ayol ikhwar rahimani wa rahmatukumullah, masalah ijma ini sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang mundhabit, yang benar-benar bisa dipastikan itu ijma di as-sadr al-awwal, generasi pertama. Ya, itu paling mudah untuk dipastikan. Karena Islam pada waktu itu belum terlalu luas. Sehingga bisa diketahui akwal seluruh ulama yang ada kala itu. Ya. Namun seiring dengan meluasnya Islam, Islam akan terus berkembang, terus meluas. Ya ke timur, sampai ke Khurasan, sampai ke Bukhara, terus meluas. Ya, kemudian ke barat, terus meluas. Mesir, Maroko, terus sampai ke Andalus. Maka untuk memastikan ijma' benar-benar harus wasi'ul ittila', telaahnya harus benar-benar luas. Telaahnya harus benar-benar luas. Nah, di sini perlu berhati-hati ya, dan perlu benar-benar membahas ya, secara luas, mengetahui akwal para ulama di seluruh penjuru yang ada. Tentunya kan beda ya, ketika Islam masih tidak terlalu luas dengan kondisi Islam ketika sudah meluas. Di awal lebih mudah mengetahuinya. Nah, semakin meluas maka akan lebih sulit. Apakah ada ijma' setelah tiga generasi utama? Ada dan mungkin dan ada. Mungkin saja dan ada. Namun apa? Tidak semudah didapati ketika di tiga generasi pertama. Karena itu ulama pun kadang-kadang ada ulama yang dikenal
berhati-hati dalam menukil ijma. Ada yang mutasahil, mudah menukil ijma. Sehingga para ulama, jika ulama yang muhakkikin itu menukil ijma, insyaallah penukilannya terpercaya. Tapi kalau yang dari ulama yang mutasahilin, maka perlu dipastikan lagi benarkah penukilan itu. Karena enggak jarang didapati ijma, beliau-beliau menyatakan ijma, ternyata masalah khilaf. Contoh di antaranya yang dikenal atau perlu dipastikan lagi penukilannya tentang ijma, An-Nawawi. Karena beliau punya prinsip tidak memperhitungkan khilafnya zahiriyah, mazhab zahiriyah. Bagi beliau, mazhab zahiriyah tidak dianggap khilafnya. Sehingga kalau masalah yang enggak sepakat cuma zahiriyah, maka beliau sering sudah menyatakan ijma. Yang menyatakan ijma. Padahal zahiriyah tetap, walaupun memang tidak sedikit dari pendapat-pendapat zahiriyah yang jumud dalam hal fikih misalnya, tapi tetap para ulama mengakui mazhab zahiriyah dan memperhitungkannya. Barakallahu fikum. Nah, ini sekilas tentang al-ijma. Ya. Dan al-ijma beda dengan al-jumhur. Ya. Karena itu kan kita sering masalah ini, ya, pendapat pertama adalah wajib dan ini pendapat jumhur ulama. Kemudian disebutkan pendapat kedua, ya, ini pendapatnya fulan dan fulan dan fulan dari para ulama. Karena bukan jumhur pendapat kedua. Nah, sehingga apa? Jumhur masih ada pendapat kedua, pendapat ketiga. Kalau ijma enggak ada. Kalau sudah ijma, maka tidak ada pendapat satu, kedua, ketiga, enggak ada. Kalau masih ada pendapat satu, dua, apalagi tiga, menunjukkan apa? Bukan ijma. Bukan ijma. Nah. Sehingga yul ikhwa rahimani warhamukumullah, hadis la tajtami ummati ala dalalah, itu tentang ijma. Dan ini salah satu dalil. Salah satu dalil bahwa ijma itu hujjah. Ini adalah ijma, bukan jumhur. Ya. Cirinya ijma itu kalau pembahasan fikih itu sudah tidak ada penyebutan pendapat satu, kedua, dan ketiga misalnya. Kalau masih ada satu, dua, tiga, maka mesti apa? Akan menyatakan jumhur atau al-jamahir atau apa? Al-aktharun. Ya, itu. Nah, barakallahu fikum. Sehingga itu fungsi atau daripada al-ijma. Karena memang al-ijma itu harus ditegakkan di atas nas, ada sandarannya. Walaupun hadis dhaif, sehingga ijma bukan mustaqil. Namun dia hujjah binafsi. Dia pada sendirinya hujjah. Ya. Akan tapi harus mabniun ala nas. Dan telah kita sebutkan fungsi daripada al-ijma. Sehingga beda satu pembahasan fikih. Pembahasan fikih sekalipun yang itu ijma dengan yang bukan ijma, itu berbeda. Kedudukannya akan berbeda. Kemudian kata Syekh, wa adzkur kalimatan di Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan aku akan sebutkan pernyataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, di mana beliau mengatakan al-mas'alatul ula al-ilmu wa huwa ma'rifatul 'abdi rabbahu wa nabiyahu wa ma'rifata wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ya, ini sebagaimana dalam al-usulus salasah. Ya, masalah pertama adalah ilmu. Apa itu ilmu? Mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal dinul Islam bil adillah. Apa adillah yang dimaksud? Yakni an-nas wal ijma. Apa an-nas? Imma al-Quran wa imma as-sunnah. Ya. Inilah prinsip agama kita, ya ikhwan. Dasar agama kita adalah apa? Al-Quran, was-sunnah, wal-ijma.
Dan tadi sudah kita sebutkan, ijma itu bukan berdiri sendiri, namun dia harus bersandar pada nafs. Namun dia hujjah fi nafsih. Dia sendiri hujjah. Nah. Idzan dinul Islam la budda fihi min ad-dalil alladhi yadullu ala anna hadzal amal masyru'. Sehingga agama Islam itu harus ada dalil. Ya. Yang menunjukkan, apa itu dalil? Adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa suatu amalan dalam agama itu adalah disyariatkan. Itu dalil. Sehingga kita tahu bahwasanya itu masyru', disyariatkan, itu dengan adanya dalil. Ya, sehingga setiap mengatakan, ini agama, ini harus begini, had dalilnya. Mana dalilnya? Mana hujjahnya? Wa min huna qarrara al-ulama, atau wa min huna qarrara ulama'ul usul annal asla fil ibadah al-hadr illa binassin li'annaha tawqifiyah. Nah, dari sinilah para ulama menegaskan, ulama'ul usul, usulul fikih, menegaskan satu prinsip penting, bahwa asal dalam ibadah itu adalah tidak boleh kecuali jika ada nas. Ya. Hukum asal ibadah itu adalah tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan nas dalil. Kenapa? Karena ibadah sifatnya tauqifiyah. Sehingga kalau menyatakan kerjakan ibadah ini, maka had dalil. Laksanakan ibadah ini, had dalil. Ini adalah ibadah, had dalil. Karena apa? Al-asl enggak boleh dilakukan ibadah sampai ada dalil. Sehingga jika kita menyatakan bahwa ini adalah ibadah, atau lakukan ini karena itu adalah ibadah, maka kita dituntut untuk mendatangkan dalil. Karena ibadah sifatnya tauqifiyah, yaitu harus ditegakkan di atas dalil. Berbeda dengan adat kebiasaan perbuatan sehari-hari manusia. Ya, adat itu asalnya adalah boleh. Asalnya boleh. Barang siapa menyatakan dilarang, maka dia yang harus mendatangkan dalil. Ya. Oh, enggak boleh gini. Itu perkara kebiasaan baju ini enggak boleh. Had dalil. Ya, pakai celana. Nah, enggak boleh di mata bawah mata kaki, had dalil. Oh, ada dalilnya. Oh ya, berarti enggak boleh. Nah, seperti itu. Ya. Pakai baju warna apa saja boleh asalnya. Anda menyatakan enggak boleh, had dalil. Jangan terbalik. Ya. Jangan terbalik, yang menyatakan boleh dimintai dalil. Loh, kamu bilang ini boleh, mana dalilnya? Enggak. Dan perkara adat itu kebiasaan, maka yang menyatakan enggak boleh itulah yang dimintai dalil. Yang menyatakan boleh, karena memang itulah hukum asalnya. Sebaliknya dalam perkara ibadah, yang menyatakan ini harus kamu lakukan, maka itulah yang dimintai. Karena pada asalnya, hukum asalnya ibadah enggak boleh dilakukan. Yang menyatakan ini lakukan itu, maka itulah yang dimintai dalil. Nah. Kemudian beliau melanjutkan, aku katakan sekarang, asluddin wa asasuhu amran. Ya. Prinsip agama dan dasar agama itu ada dua. Al-amrul awwal ad-da'watu ila ibadatillahi wahdah. Wa tahridu ala dhalik wal muwalatu fihi wa takfir man tarakahu. Perkara pertama, mengajak, ajakan untuk beribadah kepada Allah satu-satunya. Wa tahrid ala dzalik, dan menggerakkan umat, memotivasi umat untuk itu. Menggerakkan, memotivasi, mendorong untuk mengibadahi Allah satu-satunya. Wal muwalatu fihi, dan membangun loyalitas pada cara ini.
Wa takfir man tarakahu, dan menghukumi kafir barang siapa yang meninggalkan prinsip ini, yaitu ibadah kepada Allah. Yang enggak mau ibadah berarti dia orang kafir. Yang enggak mau mengibadahi Allah Subhanahu wa taala maka dia orang kafir. Ini prinsip pertama. Ya. Yaitu mengajak kepada untuk mengibadahi Allah taala satu-satunya, menggerakkan dan memotivasi, mendorong umat untuk itu, serta membangun loyalitas di sini berdasarkan ini, ya, serta menyatakan atau menghukumi kafir orang yang meninggalkan ibadah kepada Allah, enggak mau ibadah kepada Allah taala dia, maka itu hukumnya kafir. Kita harus yakin dia ini kafir, ya, yang tidak mengibadahi Allah azza wajal. Ini prinsip. Jangan sampai kita tidak meyakini kafirnya dia. Oh, dia kan baik, orangnya baik, masa kafir? Sebaik apapun kalau dia enggak ibadah kepada Allah, maka dia kafir. Ya, maka dia adalah orang kafir. Al-amru tsani. Perkara kedua, yakni prinsip agama, dasar agama. Al-indhar wa tahdhir minasyirki fi ibadatillah. Memberikan peringatan keras dari penyekutuan, dari kesyirikan dalam beribadah kepada Allah. Wa taghlid fi dzalik, dan bersikap keras. Ya, dalam hal ini. Wal mu'adah fihi, dan menegakkan permusuhan di atas hal ini. Wa takfir man fa'alahu, dan meyakini kafir orang yang melakukan kesyirikan. Melakukan kesyirikan. Ini prinsip yang kedua. Sehingga agama kita adalah memperingatkan dari kesyirikan dalam beribadah kepada Allah taala. Agama kita bersikap keras terhadap kesyirikan, tidak mentolerir kesyirikan sama sekali. Ada kesyirikan dianggap baik. Oh, enggak ada kesyirikan. Ya, kalau tahun apa zaman dulu enggak boleh, zaman sekarang boleh, enggak ada. Dan kita menegakkan permusuhan di atas prinsip ini. Dan menyatakan kafir barang siapa yang melakukan kesyirikan. Waqad dalla ala hadhihi alqa'ida bi aslaiha alkitab wassunnah wa ijma' a'immatiddin almu'tabarin. Dan dalil yang menunjukkan pada dua kaidah prinsip ini adalah alkitab wassunnah dan ijma' a'immatiddin, ijma' para imam agama kita, para imam yang mu'tabarin. Sehingga ada dalil dari Al-Quran menunjukkan pada dua dasar ini tadi. Dalil dari As-Sunnah yang menunjukkan pada dua dasar ini tadi. Dan kesepakatan para a'immah. Sehingga enggak perlu, kalau sudah ada ijma' kayak gini, enggak perlu dibahas. Dalam arti, oh saya mau membahas ini untuk membuktikan benarnya dua masalah ini. Enggak terlalu panjang lebar, sudah. Karena masalah ijma'. Apa dalilnya? Qala Allahu azza wa jal, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul pun, kecuali kami wahyukan padanya bahwa la ilaha illa ana, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku. Fa'budun, maka beribadah kalian kepadaku. Ini dalil. Sehingga semua nabi yang diutus itu pasti mendapat wahyu ini. Pasti diperintah untuk menyampaikan hal ini, yaitu tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka beribadalah kalian kepada Allah satu-satunya. Wa qala jalla wa ala wa laqad
Ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Ya. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat, setiap bangsa, ya, setiap kelompok dari manusia, pasti ada rasul yang kami utus. Ada seorang rasul yang kami utus ke mereka. Ya. Apa tugasnya? Mesti membawa prinsip ani'budullaha wajtanibut tagut. Prinsipnya sama, dakwahnya sama. Ya. Hanya saja rasul itu ada yang Allah kisahkan, ada yang tidak. Ya, ada yang kita tahu, ada yang tidak kita ketahui. Ya. Mendapat wahyu ini pasti diperintah untuk ini, yaitu tidak ada kecuali Allah, beribadahlah kalian kepada Allah satu-satunya. Qala jalla wa ala wa laqad ba'athna kulli ummatin rasulan an i'budaha wajtanibut tagut. Sungguh kami utus pada setiap umat, setiap kelompok manusia, pasti rasul yang kami utus, orang rasul yang kami utus ke mereka. Ya. Tugasnya mesti membawa ibadullah wajtani tauhid. Prinsipnya sama, semuanya sama. Ya. Hanya saja rasul itu Allah kisahkan, ada yang ada yang kita tahu, ada yang tidak kita ketahui. Ya. Para nabi dan rasul Allah sebut namanya dalam Al-Qur'an itu ada 25 nabi dan rasul yang Allah sebut nama. Ada 25. Bila jumlah mereka ratus lagi. Disebutkan dalam 300 sekian. Ya. Nah ini bahwa prinsip ini. Ani'budul tagut. Ini katakan ada nafi, ada isbat. Ada atau isbat, ada nafi. Itu tauhid. Tidak bisa disebut tauhid kecuali jika memadukan dan isbat. Apa menafikan, meniadakan, menolak beribadah kepada selain Allah. Apa isbat? Tetapkan ibadah hanya untuk. Perhatikan kalimat tauhid. Laha. Ini nafi. Lallah. Ini isbat. Ani'budullah. Ini isbat. Wajtanibut tawfi. Karena tauhid jika menggabungkan dua ini, nafi wal isbat, isbat nafi. Kalau kita bukan tauhid, menafikan saja sehingga dia beribadah, enggak mau ibadah, termasuk kepada Allah dinafikan, maka ini bukan tauhid, kufur, sombongan, enggak mau beribadah. Nah. Atau isbat saja, nafi. Isbat saja tanpa nafi, ya, badai Allah saja. Ini belum menutup pintu kesyirikan. Kenapa orang Quraisy yang Rasulullah SAW diutus oleh Allah Ta'ala kepada itu pun mengibadai Allah. Itu ibadai Allah. Mereka berhaji. Ya. Mereka juga mengenal puasa, mengenal sodak, mengenal memuliakan tamu, memuliakannya. Ya. Juga berdoa kepada sehingga kalau ditanya, bukan kamu mengibadai Allah, tapi juga mengibadai Allah. Nah inilah syirik. Ketika apa? Mengibadai Allah, juga mengibadai selain kesyirikan. Menyatukan ibadah. Kalau mengibadai selain Allah saja, tidak mengibadai kufur. Berarti. Faham ya? Sama-sama kufur. Tapi menyatukan ibadah, kekufurannya, yang ini jelas mengibadai Allah Ta'ala, mengibadai saja, bukan tauhid, isbat saja juga tauhid. Kapan dikatakan tauhid? Kalau tahu padanya an-nafi wal isbat. Nah itu kalimat tauhid, la ilaha illallah, bukan sekedar Allahu ilahuna. Kalau sekedar Allah ilahuna, bahkan Quraisy pun akan bisa mengucapkan itu. Mengkurasi salah satu hanya adalah Allah. Salah satu hanya Allah. Adalah tak ada hubal, ada apa. Karena Tuhan mereka banyak. Menyekutukan dalam ibadah.

Nah, namun Sin Quraisy menolak tegas kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Menyebut al-alihata aja'alihata ilaha wahida. Apakah kamu mau menjadikan yang banyak ini menjadi satu Tuhan? Enggak mau mereka. Kalau diajak, mungkin. Apakah mereka masih? Tapi kalau kan la ilaha illallah, maksudnya adalah tinggal segala sesuatu dan ibadai Allah satu-satunya. Maka mereka ya, mereka makanya innahum kanu idza qila lahum la ilaha yastakbiru. Mereka kalau diajarkan la ilaha illallah menyombongkan diri, enggak mau konsekuensinya. Karena konsekuensi kalimat itu ketika menjelang wafatnya, menjelang wafat Abu Talib, Nabi alaihi salatu wasallam segera demi untuk menyelamatkan sang paman di kesempatan itu sudah. Demikian, ya ammi, qul la ilaha illallah, hai pamanku, ucap adalah kalimatan uhajula biha indallah. Aku akan bisa berupaya membela di hadapan Allah. Karena Abu Talib tahu ya, bahwa agama Rasul ini hak. Tahu dia. Agamanya kaum baku dia. Dan yakin. Mau mengucapkan. Maka sangkan yang tak lain yang segi dan Islam mengajak sang paman untuk yitik yang dekat itu dia bisa jadi muslim saat itu. Sehingga akan bermanfaatkan. Namun apa yang terjadi? Hampir beliau menyatakan itu. Yang ada di sebelahnya enggak membiarkan, enggak rela sentuh dengan dia. Ya Aba Talib, atarghabu an Abdul Muttalib. Enggak bisa, enggak bisa, jangan dibiarkan temannya la ilaha illallah karena dia bakal ngomong jaga tauhid. Ya, maka ditarik lagi. Apakah benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Mundur ya, kawan. Dalil yang sangat sensitif berdal dengan nenek moyang. Ini sensitif sekali. Sanggup meng ya, kalbu sang Abu Talib yang hampir-hampir mengikuti ajakan sang keponakan. Nah, disentuh dengan ini. Sekaligus apa? Diingatkan dengan agama Abdul Muttalib. Kalau kamu berarti kamu benci dengan agama. Karena memang sama Abdul Muttalib agama syirik. Ya, yang bertolak belakang dari kalimat tauhid yang ada la ilaha illallah. Sekaligus ini ya bahayanya jalis teman jelek. Di detik terakhir pun saya tidak membiarkan temannya. Tidak membiarkan temannya selamat. Jadi ke depan. Kalau hukum fa asyahid dari sini bahwa itulah kalimat tauhid. Fa kalimat tauhid ya, itu ada nafi wal isbat. Nah, sekaligus dua prinsip yang disebutkan oleh Syekh Amr awal ad-da'wa ila ihda wa at-tahrid ila dzal wal muwala fihi wa at-takfir ini isbat. Yang kedua al-indar wa at-tahdzir min asy-syirki fi ibadatika wa at-taghlid fi dzatihi wa at-takfir an fa'alahu ini nafi. Jadi kan dan ini adalah agama semua rasul. Semua rasul. Jalla jalaluhu. Wa qala jalaluhu fi ma qassahu alaina fi kitabihi an anbiya'ihi. Demikian pula Allah taala mengisahkan kepada kita dalam kitabnya masing para nabinya Nuh, Hud, Wasal wa ghairihim min al-mustafin al-akhyar. Seperti Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Salih dan yang lainnya dari kalangan hamba yang Allah pilih sebagai Nabi alaihi wassalatu wassalam. Mereka mengatakan kepada kaum ya kaum i'budullah lakum min ilahin ghairu, wahai kaumku ibadailah Allah, beribadalah kalian kepada Allah, tidak ada bagi kalian adanya selainnya. Ya.

Mereka mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, ibadailah Allah. Beribadalah kalian kepada Allah. Tidak ada bagi kalian adanya ilah selainnya. Ya. Sehingga ma lakum min ilahin ghairuhu. Ini kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat la ilaha illallah. Demikian pula pada ayat wa qala jalla jalalu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya. Wa qada, makna qada itu amara wa wassa wa hakama. Ya. Allah perintahkan, Allah wasiatkan dan Allah putuskan. Ya. Wa qada rabbuka, bahwa Rabbmu telah memerintahkan, telah mewasiatkan dan telah memutuskan, alla ta'budu illa iyya. Janganlah kalian beribadah kecuali kepadanya. Alla ta'budu nafi. La ilaha illa iyya, kecuali kepadanya. Ini isbat. Illallah, ya. Inilah tauhid. Fa hadhil ayat wa ma fi ma'naha nassun sarih fi amrayn. Sehingga ayat-ayat ini tadi, kata Syekh, dan yang semakna dengannya merupakan nas yang sangat jelas yang menunjukkan pada dua perkara. Al-amrul awal, wujubul ikhlasiddin, wajibnya memurnikan agama. Ya. Wa in syi'taqul wujub ikhlasul ibadatillah. Kalau kamu mau, boleh kamu katakan wajib memurnikan ibadah untuk Allah satu-satunya. Wal-amrul thani, dan perkara kedua, larangan dari an-nahyu anisyirki billahi jalla jalaluh. Ya. Larangan dari menyekutukan Allah jalla jalaluhu. Ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah, ini beliau membahas yang masih belum selesai, masih panjang pembahasannya. Sehingga beliau ingatkan dua prinsip ini tadi. Yang ini adalah prinsip tauhid, inilah al-isbat wal-nafi, an-nafyu wal-isbat, yang dasar utama agama kita. Nah, ayuhal ikhwah, dan dari sini kita tahu bahwa masalah ini ya ikhwan, bukan sekedar prinsip agama ini, yang itu prinsip tauhid, ad-da'wa ila tauhid wal indar an syirik, ya, yang ini merupakan manhaj, ya, para nabi dalam berdakwah sebagai prioritas utama dakwah para nabi, ya. Ini tidak sekedar kita urusannya kita belajar, sudah belajar, ya, saya sudah berkali-kali belajar sehingga sudah waleh misalnya, sudah lulus, sudah selesai, itu sudah mutqin. Ya, enggak ya, kawan. Kita terus butuh dengan pelajaran seperti ini. Ya. Para ulama yang sudah hafal, para ulama adillahnya, itu enggak bosan-bosannya mengajarkan ini. Mengajarkan ilmu al-aqidah. Prinsip yang paling dasar, paling mendasar sudah. Ya. Dari bangunan agama yang paling mendasar. Itu enggak bosan-bosannya diajarkan, diingatkan. Mungkin orang mengatakan, oh, itu sudah hafal, sudah paham. Kenapa diulang-ulang? Naam. Karena masalahnya enggak berhenti seseorang sudah belajar atau belum belajar. Seorang sudah hafal dalilnya atau belum hafal dalilnya. Bahkan seseorang bisa mengajarkan itu. Ya. Mas saya mungkin yang hadir, mas, ini saya ngajarkan, ini sudah ngajarkan. Saya juga sudah ngajarkan, bisa saya ngajarkan dan sudah ngajarkan saya. Kok Syekh ini datang jauh-jauh ngajari itu lagi? Nah. Karena mas saya kadang kalau dawuro, diundang dawuro, jauh-jauh ya kalau datang. Yang diajarkan, usulul salasa. Loh, yang hadir di situ sudah juga berkali-kali ngajarkan usulul salasa. Dan sama, masa ini tadi sudah lebih berkali-kali lagi. Tapi kenapa masih terus dibahas? Karena ini masalahnya bukan sekedar berhenti di situ. Tapi bagaimana seseorang benar-benar tetap istiqamah dalam selama hidupnya, bahkan mati di atas prinsip ini. Mati di atas prinsip.

0: prinsip ini.
1: Dan kita satu pelajaran penting dari kisah wafatnya Abu Talib tadi. Bagaimana Nabi berupaya menyelamatkan sang paman namun tidak berhasil. Kenapa? Karena memang hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kurang apa? Nabi yang menerima wahyu langsung. Namun Nabi sebagaimana Allah katakan di ayat yang turun pada peristiwa itu, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Orang yang kamu harapkan hidayahnya tidak bisa. Nah, ayo al-ikhwah, nah di sini penting bagi kita untuk terus berharap ya, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita benar-benar tetap di atas agama ini, di atas prinsip ini hingga akhir hayat kita dan kita mati di atas prinsip ini. Nah, salah satu sebab min asbab al-hidayah, min asbab at-tathbit ya, itu adalah al-ilm, ilmu. Ya. Apabila ilmu ini enggak dibahas, enggak diajarkan, enggak diingatkan, enggak diingat-ingat lagi, enggak dimurojaah, enggak dijadikan materi taklim, maka ilmu itu akan hilang, akan dilupakan. Ya, karena dianggap enteng, karena merasa sudah tahu. Dan kita lihat ya, Hua, bagaimana bersama dengan jelasnya prinsip ini. Yang sebidang sederhana kan, yang penting ibadah jangan syirik, ibadah jangan syirik. Tapi kenyataannya bagaimana di tengah umat ini terjadi kesyirikan, ya. Dan mungkin terjadi di lingkungan yang bukan, tidak ada yang membahas ilmu di situ. Ada yang mengerti ilmu agama, namun masalahnya terkadang apa? Ngerti bahas fikih, bahas sholat, bahas ini. Cuma mungkin di lingkungan itu tidak dibahas tentang tauhid. Dilupakan pembahasan tentang tauhid, sehingga apa terjadi musibah ini? Ya, terjadi kesyirikan di tengah-tengah umat ya, yang sudah didakwahkan tauhid atau umat Islam menambah menisbahkan diri kepada Islam, namun masih melanggar prinsip yang sangat mendasar ini tadi. Nas'alullah taufik. نسأل الله وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. نعم. يا. Ya. Yang sesuai dengan sunnah yang mana? Nah, jika perlu dibedakan, kalau orang itu memang kafir, kemudian kita berupaya dia masuk Islam di detik akhirnya, maka kita berupaya tegas, ya. Qul la ilaha illallah. Seperti yang dilakukan oleh Nabi, karena beliau memberikan khitab kepada orang kafir ini. Dan meminta qul la ilaha illallah, ya. Tegas permintaannya. Sehingga supaya dia faham bahwa kamu belum mengucapkan la ilaha illallah, sekarang katakan la ilaha illallah. Ya. Ini kalau memang dia masih belum Islam. Namun kalau yang dia masih sudah Islam, maka kita upayakan selembut mungkin. Ya. Kita upayakan selembut mungkin, karena apa? Yang penting adalah bagaimana dia mau di akhir hayatnya itu mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Sehingga justru kalau mungkin rame dan mengulang-ulang itu justru membuat dia enggak suka, ini jangan dilakukan. Ya. Kalau justru kalau mungkin cukup dengan bisikan, bisikan saja qul la ilaha illallah. Ternyata dia ngikuti, cukup. Cukup sudah. Cukup sekali. Nah, yang penting gimana caranya kita di detik-detik terakhir itu dia mau. Karena dia sedang sibuk dengan sesuatu yang besar. Sakaratul maut. Ya. Sakaratul maut. Dia siap menghadapi itu. Nah, kita berupaya. Ya. Supaya di menjelang itu dia mau mengikuti ajakan kita. menggerakkan lisannya mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Mengucapkan la ilaha illallah. Yang ini menjadi salah satu tanda, ya, husnul khatimah. Salah satu tanda husnul khatimah. Wa illa kalau seorang itu muslim, ya, maka kita pasti akan menghukumi dia mati di atas Islamnya. Pasti itu sudah kita hukumi Islam. Tapi yang kita harapkan lebih dari itu, kita benar-benar mengetahui dia mengucapkan la ilaha illallah, sehingga dia masuk dalam hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dia ada berharap itu. Kita berharap itu. Nah, dan kita berharap itu yanfa'uhu, bermanfaat bagi dia. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Itu kalau talqin. Nah, cara mentalkin, sehingga kalau itu muslim, kita lakukan dengan selembut mungkin. Yang penting adalah bagaimana caranya dia mau mengikuti ajakan kita mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga perlu tahu kondisi atau menyesuaikan dengan kondisi mayit atau orang yang sedang sakit itu. Nah, barakallahu fikum. Ila huna. Ada yang lagi yang mau ditanyakan? Nah, tanda, salah satu tandanya, salah satu tanda. Ya, kita berharap, ya, berharap demikian. Semoga demikian. Nah, seperti itu. Karena memang akidah kita tidak memastikan siapapun sebagai ahlul jannah. Ya, siapapun ahlul. Tapi kita berharap besar. Apalagi ada tanda-tandanya seperti itu, maka kita berharap besar. Taib ilahuna subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد pada pertemuan malam hari ini kita di 5 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Kita akan kembali melanjutkan kajian kita Imdadus Salafi bi Usul wa Qawaid Al-Manhaj As-Salafi yang merupakan buah karya Al-Allamah Al-Walid Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu taala. Dan kita telah sampai pada al-asl atau al-qaidah al-khamisah tentang dua prinsip besar dalam agama kita ad-dinul islami. Yang dua prinsip tersebut adalah yang pertama ad-da'wah ila ibadatillahi wahdah wa tahrid ala dhalik wal muwalatu fihi wa takfir man tarakahu, ajakan, seruan, ya, untuk beribadah kepada Allah satu-satunya dan menggerakkan, mendorong, memberikan dorongan dalam hal ini untuk mengibadai Allah Subhanahu wa taala dan berloyalitas di atasnya serta mengkafirkan, meyakini kekufuran orang yang meninggalkannya. Ini asas yang pertama. Yang kedua, al-inzar, peringatan keras, wat tahdzir, dari kesyirikan dalam ibadah kepada Allah, wa taghlidhu fi dzalik, dan benar-benar bersikap tegas dalam hal ini, wal mu'adatu fihi, dan menaruh permusuhan ya di atas terhadap kesyirikan, wa takfir man fa'alahu, dan meyakini kekufuran orang yang melakukannya. Ya. Kemudian beliau menyebutkan adillah dari Al-Qur'an. Di antaranya ayat wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kemudian ayat wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Juga ayat ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahi ghairuh. Juga firman Allah Ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya. Ya. Yang kemudian beliau tegaskan, maka ayat-ayat ini dan ayat-ayat lain yang semakna dengannya sharihun fi amrain, sangat jelas menunjukkan dua perkara ini. Al-amrul awal, perkara pertama, wujubul ikhlas di wujub ikhlas din. Ya. Wajib memurnikan agama, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Ta'ala. Al-amru tsani an-nahyu anisyirki billah. Ya, dan larangan dari menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah. Kemudian itu tadi secara ringkas pertemuan pelajaran kita pada pertemuan yang lalu. Kemudian beliau mengatakan warabitu baina hadzainil amrayn wal ilmu indallah, dan yang menghubungkan, yang mengikat dua perkara ini yaitu apa? Tadi ikhlasul ibadah lillahi wahdah dan larangan dari kesyirikan, peringatan keras dan tegas dari kesyirikan. Apa yang menghubungnya? Apa keterkaitannya? Kenapa ini menjadi dua asas agama kita? Ya, yang kita kenal dengan al-isbat wan-nafi. Ya. Apa yang menghubungkannya? Kata beliau, warabit baina hadainil amrain wal ilmu indallah annahu la tastaqimu ibadatullahi jalla jalaluhu wa in kanat fi nafsiha khalisatan hatta yujaniba al-mar'u hatta yujaniba al-mar'u syirka kullahu. Kenapa dua rukun ini ditegaskan, dua prinsip ini disebutkan bersamaan? Tidak cukup prinsip mengajak kepada tauhid, memurnikan ibadah kepada Allah semata. Tidak cukup sampai di sini. Tapi disertai dengan yang kedua, yaitu larangan dari kesyirikan. Kenapa? Karena ibadah kepada Allah itu tidak akan tegak. Meskipun pelakunya dalam ibadah itu khalisah. Ikhlas karena Allah. Ya. Tidak akan tegak ibadah itu walaupun dia ikhlas, sampai dia menjauhi kesyirikan semuanya. Ya. Walaupun dia ikhlas dalam ibadah, ya, khalisah lillahi ta'ala, maka ibadahnya la tastaqim, tidak akan tegak sampai dia benar-benar menjauhi kesyirikan semuanya. Ya, baik syirik akbar maupun syirik asghar. Baik yang jali maupun yang khafi. Yang tampak jelas kesyirikannya itu maupun yang samar. Dianggap biasa, dianggap perkara remeh, ternyata syirik. Maka dia harus jauhi semua bentuk kesyirikan itu. Ya. Ya. Sehingga enggak cukup dia hanya mengatakan saya beribadah kepada Allah, sampai dia benar-benar menjauhi kesyirikan. Sehingga dia menuntut kita untuk mengenal dan tahu apa itu kesyirikan. Dan apa saja bentuknya. Ya, baik itu berupa ucapan, keyakinan maupun perbuatan. Ya. Yakunul mar'u muwahhidan fi ibadatin muayyanah. Karena bisa jadi seseorang itu muwahhid dalam ibadah tertentu, au fi ibadat, atau di sekian banyak ibadah dia mukhlis. Salat, masyaallah. Enggak ada salat dia kecuali kepada Allah Ta'ala. Ya, salat waktu masyaallah. Saru rajin dia. Nah, demikian pula kalau Ramadan datang selalu dia puasa, mukhlis lillahi ta'ala. Haji juga demikian. Nah, dia muwahhid dalam hal itu, enggak ada dia menyekutukan Allah dalam hajinya. Haji murni dia tujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika berzakat. Ya, lakinnahu musyrikun fi ba'dihā. Namun bisa jadi dia musyrik pada sebagiannya. Kalau urusan cari rezeki, nah ini. Supaya tokonya rame atau warungnya rame, ya dia penuhi syarat-syarat ya, dari orang pintar itu. Ada raja yang dia salat, salat dia enggak ada macam-macam. Salat kepada Allah Ta'ala, lima waktu selalu rajin. Nah, lakinnahu musyrikun fi ba'diha, pada sebagiannya. Kalau sakit, kalau dalam kondisi darurat, kepada siapa dia yaltaji, bersandar? Nah ini. Sehingga dia mungkin mukhlis di sini dalam ibadah yang lain atau sekian banyak ibadah, namun dia musyrik fi ba'diha. Karena itu harus dia menjauhi semua bentuk kesyirikan. Hada mim jihah. Ini dari satu sisi. Wa min jihatin tsaniyah, di sisi lain, annahu ma kanat al-mufasalah. Taib ya akhwan, karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a. Ya. Dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Diterangkan oleh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Qurratu Uyunil Muwahhidin. Kenapa disebutkan bersamaan ini? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ada perintah. Ya, perintah untuk mengibadahi Allah enggak cukup, disertai dengan larangan menyekutukan Allah Ta'ala. Kenapa beliau terangkan? Karena istinabus syirki syartun lisihhatil ibadah. Menjauhi kesyirikan itu merupakan syarat sahnya ibadah. Artinya ibadah kita enggak sah sampai kita menjauhi kesyirikan. Ya, apa kesyirikan itu? Kullu, semua bentuk kesyirikan. Ya. Sehingga kalau kita masih berbuat kesyirikan, maka ibadah kita la tasih, masih belum sah. Karena apa? Syirik itu satu kesyirikan saja sudah cukup menggugurkan amal seseorang. Lain asyrakta la yahbatan amaluk. Kalau engkau berbuat kesyirikan, maka akan pasti akan gugur semua amalan. Maka masalah at-tauhid wasyirik ya ikhwan bukan masalah remeh. Ya. Seorang bisa saja merasa berhasil karena dia banyak beribadah kepada Allah. Namun subhanallah, tanpa dia sadari, syirik yang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sempat menggambarkan bahwa bagaimana samarnya syirik itu, dia lebih samar daripada langkah seekor semut hitam di atas batu hitam. Ya. Di malam yang gelap gulita. Sudah semutnya hitam, sudah semut dia. Kalau melangkah, siapa yang dengar kalau ada semut? Ya. Ada yang tahu di semut, tiba-tiba dengar suaranya semut? Tidak ada. Ya. Wakif dia hitam di atas batu hitam. Wakif lagi di malam yang gelap gulita. Tidak akan ada yang menyadari. Nah, syirik lebih samar lagi daripada itu. Terkadang seseorang tanpa dia sadari terucap dari lisannya ucapan yang kalau itu didengar oleh Nabi alaihi salatu wasalam, maka beliau tidak akan tinggal dia dan beliau mengingkarinya dengan pengingkaran yang sangat keras. Ya. Ketika ada seorang yang mengatakan, Masya Allah wa syi'ta, Nabi mengingkarinya dengan keras. Aja'altani lillahi niddan. Apakah kamu hendak menjadikan aku sebagai nid, sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Ya. Bukan masalah remeh. Nabi mengingkarinya, tidak membiarkan. Nah, mungkin bagi kita biasa aja kan, cuma salah. Masya Allah wa syi'ta, tinggal diganti summa saja. Summa syi'ta, benar sudah. Tinggal masalah huruf wawu sama summa. Ya. Namun Nabi alaihi salatu wasalam khairul bariyah, manusia terbaik, dan beliau seorang Nabi dan Rasul, tidak membiarkan masalah. Nah, tidak. Beliau mengingkarinya dengan keras. Kenapa? Karena masalahnya, masalah tauhid dan syirik, masalah yang sangat mendasar, yang sangat menentukan selamat tidaknya seseorang di akhirat kelak. Sebesar, sebanyak amal apapun dia, sehebat apapun jasa dia di dunia ini, untuk kemanusiaan bahkan, atau bahkan dia menampakkan ibadah, amal ibadah yang banyak, namun kalau itu tidak dibangun di atas tauhid, kalau dia tidak memiliki tauhidullah, kalau dia tidak menjauhi kesyirikan kepada Allah, maka itu enggak akan ada gunanya. Tidak akan ada gunanya. Sehingga ya ikhwah rahimani wa rahmakumullah, ini min jihah, dari satu sisi. Kenapa? Dua hal ini sangat erat kaitannya, yaitu perintah bertauhid dan larangan dari kesyirikan. Ini sisi yang pertama. Satu sisi. Wa min jihatil tsaniyah, sisi yang kedua, annahuma kanatil mufasalah wal musaramah bainan nabiyyin wal mursalin alaihi musallatu wassalam wa umamihim illa hina kanat da'watul mursalina li umamihim ay ya'budullaha wahdah. Jadi yang kedua, kenapa dua hal ini, dua prinsip ini sangat berkaitan erat dan bersamaan, tidak bisa ditinggal salah satunya, adalah karena al-mufassalah, perpisahan, wal-musaramah, permusuhan antara para nabi dan para rasul dengan umatnya masing-masing, itu kapan? Tidaklah terjadi perpisahan dan permusuhan itu kecuali ketika dakwah para rasul itu terhadap kepada umatnya adalah ayya'budullaha wahdah. Ibadailah, beribadalah kalian kepada Allah satu-satunya tanpa selainnya. Ketika dakwah ini diserukan, ketika setiap nabi dan rasul menegakkan dakwah ini, ajakan ini, seruan ini, terjadi mufasalah, terjadi musarama. Falau qila lil umam u'budullah. Ya. Kalau hanya sekedar mereka mengatakan beribadalah kepada Allah, akhlisu lahu ibadatakum, fafa'alu dhalik, ma hasalat mufasala wala niza'. Kalau sekedar ajakan beribadah kepada Allah, ya, ikhlaskan untuknya ibadah yang lalu mereka kerjakan, enggak akan terjadi mufasalah. Tidak akan terjadi niza', pertentangan. Namun walakin kanatil musarama wal muqata'a bal wa hazur ru'us wa mastahalla an-nabiyyun wal mursalun dima' al-mu'anidin wa amwalahum illa hinama tanakkarat al-umam lit-tauhid. Namun permusuhan, ya, pemutusan hubungan itu, bahkan hazur ru'us, ya, benar-benar permusuhan ditegakkan, dan tidaklah para nabi Dan para rasul itu menghalalkan darah para penentang tadi itu dan harta mereka kecuali ketika umat mengingkari ajakan kepada tauhid. Ya. Artinya ketika diajak untuk mengibadahi Allah satu-satunya, tinggalkan selain Allah. Kalau sekedar ajakannya itu ibadah kepada Allah, ya siap mereka ibadah. Hatta kuffar Quraisy, bukan kaum yang tidak mengibadahi Allah, mereka mengibadahi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun bersama ibadah mereka kepada Allah, mereka mengibadahi selain Allah. Bersama pengagungan kepada Allah, mereka mengagungkan selain Allah. Bahkan cinta mereka kepada selain Allah itu lebih besar dibandingkan cintanya kepada Allah Azza wa Jal. Nah, ini maka ketika Rasul mengajak mereka untuk mengibadahi Allah dan tinggalkan seruan atau agama nenek moyang, tinggalkan perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini terjadi muqata'ah, di sini terjadi mufasalah, di sini terjadi permusuhan dan pertentangan. Fal umam tanakkaru lamma qila u'budullaha wahdah. Maka umat masing-masing rasul itu mengingkari, menentang tatkala diserukan kepada mereka u'budullaha wahdah. Beribadah kepada Allah satu-satunya. Aja'alal alihata ilaha wahida. Ketika Nabi mengatakan kepada Quraisy, kepada Arab, ya ma'asyara Quraisy, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, niscaya kalian akan sukses. Ini mereka enggak mau. Langsung mereka mengatakan, apakah Muhammad mau menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi satu ilah saja? Aja'alal alihata ilaha wahida. Mereka langsung paham. Apa maksud Nabi dengan ajakannya la ilaha illallah? Mereka langsung memahami. Mereka langsung mengerti. Artinya Nabi mengajak untuk mengibadai Allah satu-satunya dan meninggalkan semua yang diibadai selain Allah. Latta, Manat, ya, Uzza, Hubal, dan semua berhala itu yang mencapai 360 berhala di Ka'bah, yang merupakan Baitullah yang Allah perintahkan Nabi Ibrahim membangun Ka'bahnya itu di atas asas prinsip Tauhid dan meninggalkan kesyirikan, justru mereka kotori, mereka najisi dengan apa? Kesyirikan itu. Apakah yang mau ditinggal semuanya? Kata mereka. Hanya Allah, tinggal Allah saja yang diibadai. In hadza illa la syai'un ujab. Ini perkara yang ajaib. Langsung mengingkari mereka. Wa hadza ghairu ma'luf indahum. Ini sesuatu yang tidak dikenal di kalangan mereka. Sesuatu yang bukan terbiasa. Bukan sesuatu yang biasa. Apa kebiasaan mereka. Ghairu ma'luf. Wa ghairu maqbul. Dan tidak bisa diterima. Li'annahum talawwasat fitaruhum. Karena mereka ini telah terkotori fitrahnya. Karena umat itu kullu mauludin yuladu alal fitrah, alal Islam, alal tauhid. Ini mestinya. Namun fitrah mereka sudah terkotori, ternajisi. Wajtalathumus syayatin, dan mereka telah digelincirkan oleh syaitan. Faharrafathum anil millah al-qawimah wal fitrah as-salimah. Sehingga syaitan menyimpangkan mereka dari agama yang lurus dan dari fitrah yang sehat. Hatta abadul awthana wal asnam. Hingga mereka mengibadai berhala, ya, dan awthan. Berhala dan patung-patung. Fallahu subhanahu lam yurid ay yu'bad ghairuhu. Ya, dan Allah itu tidak mau jika selainnya disembah. Allah tidak mau. Allah menginginkan apa? Untuk dia satu-satunya yang diibadai. Li'annahu huwa wahdahul mustahiq lil ibadah. Karena dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadai. dai. Fa Quraisy kanat lahum ibadat fil jahiliyah. Dan Quraisy kala itu adalah kaum yang memiliki banyak ibadah di masa jahiliyahnya. Kanu ya'tiqun. Mereka dulu itu punya ibadah memerdekakan budak. Ini taqarrub bagi mereka. Tahu mereka ini taqarrub kepada Allah Ta'ala. Memerdekakan budak. Dan itu mahal. Harganya, nilainya. Ya. Wa kanu yahujjun. Bahkan mereka itu berhaji. Karena memang mereka mengklaim sebagai apa? Di atas millah Ismail bin Ibrahim. Mereka mengklaim di atas agamanya Nabi Ismail bin Ibrahim. Mereka anak keturunan Nabi Ismail. Dan Ka'bah di tengah mereka. Kita kan enggak punya Ka'bah. Ya. Mereka Ka'bahnya ada di tengah. Di kampung mereka ada Ka'bah. Nah. Sehingga mau haji, gampang bagi mereka. Nah. Mereka berhaji. Nah. Wa kanu yatasaddaqun. Mereka juga Quraisy bersadaqah. Wa kanu yasumun Asyura. Dan mereka menjalankan ibadah puasa Asyura. Fakulluha ma qabilahallah. Namun itu semua tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala minhum. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya dari mereka. Limadha? Li'annahu la ma'buda bihaqqin illa Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Waqad hadzarallahu subhanahu wa ta'ala al-ibad minasy-syirki. Dan Allah sudah mentahzir, memperingatkan hamba-hambanya dengan keras dari kesyirikan. Artinya apa? Mereka kaum yang beribadah kepada Allah, melaksukan berbagai ibadah itu tadi, namun tercampur dengan kesyirikan. Ibadah hajinya tercampur dengan kesyirikan. Ya. Talbiyahnya pun sudah mereka campuri dengan kesyirikan. Ya, yang semestinya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya. Mestinya seperti ini talbiyahnya, namun mereka tambahi illa syarikan huwalak tamlikuhu wa ma malak. Kalimat talbiyah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai tauhid. Ya, sebagaimana dikatakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, walabba bitauhid, dan beliau bertalbiyah dengan tauhid, yaitu kalimat ini labbaik Allahumma labbaik ini berisi tauhid ya, ikhwan. Ya. Yang tiada sekutu bagimu. Ya. Namun ditambahi oleh mereka ternyata illa syarikan huwalak, kecuali sekutu yang itu milikmu ya Allah. Tamlikuhu wa ma malak, yang engkau memiliki dia sekutu itu dan apa yang dimiliki oleh sekutu itu. Jadi enggak ada sekutu bagi Allah, ya. La syarikalah, kecuali yang sekutu milikmu. Sehingga kalimat tauhid, ya talbiyah yang bermakna tauhid ini mereka kasih, mereka kotori, mereka cemari dengan kesyirikan. Nah. Ayolah ikhwan rahimani wa rahmakumullah. Maka ibadah mereka yang banyak itu ma qabilahallahu minhum, Allah enggak menerimanya. Kenapa? Karena mereka menyekutukan Allah. Ibadahnya mereka campur dengan kesyirikan. Ya. Karena itu saya mengatakan di sini karena la ma'budu bihaqqin illallah. Karena tiada ma'bud yang hak kecuali Allah. Dan Allah sudah mentahzir hamba-hambanya dari kesyirikan. Walam yaktafi bimujarradin nahi. Fataratan kanat tahzir bi'adami maghfirati syirki liman mata alaihi. Dan enggak cukup hanya semata larangan. Terkadang tahzirnya itu dalam bentuk apa? Allah peringatkan dalam, Allah sampaikan bahwa tidak Allah ampuni barang siapa yang mati di atas kesyirikan itu. Sangat keras ya. Sehingga apa? Kalau orang terus berbuat syirik, tidak segera dia bertaubat, tidak segera dia bersihkan keyakinannya, ucapannya, perbuatannya dari kesyirikan, sampai dia bawa mati, sehingga dia mati di atas kesyirikan itu, mati dalam keadaan masih dia terus berbuat syirik. Mati dalam keadaan masih ada ibadahnya yang tercampur dengan kesyirikan. Maka apa? Allah kabarkan, Allah beritakan, tidak akan Allah ampuni. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni kalau dia disekutukan. Dan Allah mengampuni dosa yang dibawa kesyirikan itu bagi barang siapa yang Allah kehendaki. Seorang peminum khamer, ya, boleh dia masih berharap untuk diampuni. Allah, jika Allah kehendaki, Allah ampuni dia, dia masuk surga langsung. Jika Allah kehendaki, akan Allah azab dia. Dan nanti ujungnya di surga. Ya. Kalau dia masih apa? Di atas tauhid dan dosa yang dia bawa tidak ada syiriknya. Boleh dia membawa sekian banyak dosa, ya, namun tak ada yang syirik di situ. Maka imma akan Allah ampuni dia sehingga dia masuk surga langsung, atau Allah azab dia terlebih dahulu kemudian akhirnya surga. Namun kalau syirik, enggak ada harapan, ya. Tidak akan ada harapan yang dia akan kekal selamanya di neraka. Abadal abidin. Maka ya ikhwan rahimani wa rahmakumullah, perlu, sangat perlu kita untuk terus menjaga ini. Terus jangan sampai kita, ucapan kita, keyakinan kita, amal perbuatan kita tercampur dengan kesyirikan atau jatuh di atas kesyirikan. Dan ini perlu terus kita memberikan an-nusah, ya, nasihat, peringatan, teguran kepada umat ini. Kalau enggak, ini yang akan berakibat apa? Terjadinya kesyirikan. Lambat laun dibiarkan, dibiarkan terus. Dan ini sampai terjadi. Bagaimana umat Islamiyah di tengah umat ini? Banyak kuburan-kuburan yang diagungkan. Bahkan sampai disembah. Iya. Padahal dinul islami itulah agama yang paling keras di dalam memperingatkan dari pengagungan terhadap kuburan. Tapi terjadi ternyata. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, masalahnya adalah bukan tidak ada di tengah umat ahlul ilm. Tapi ketika bab nasihat, ya, peringatan dari menjauhi kesyirikan itu sudah mulai ditinggalkan. Karena itu, sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman Abu Batin, beliau adalah salah seorang alim besar min ulama dakwah salafiyah, dan beliau semasa dengan Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau menyatakan satu ucapan yang sangat perlu kita renungkan. Kata beliau, waqad labbasa syaitan ala kathirin minan nas khasatan mimman yantasibu ila talabil ilmi bi anna sukuta anil kalam fi hadzal bab huwa ad-din wal wara' fatawallada min dhalika al-i'rad 'anil i'tina'i bihadzal amri alladhi huwa asluddin hatta sara jahilan bihi thumma 'ala al-amru bi ba'dhi haula' ila istihsani syirki wan nufrah min dzikri tauhid. Dan sungguh syaitan telah memberikan kerancuan, memberikan talbis, ya, kepada banyak dari umat manusia, terkhusus pada orang-orang yang yantasib menisbahkan diri kepada talabul ilm, yaitu apa? Bahwa diam, diam dari permasalahan, enggak mau dibahas, jangan. bahas masalah ini. Jangan diungkit masalah ini. Masalah tahzir dari kesyirikan. Masalah membahas tentang tauhidul ibadah. Nih. Mereka anggap untuk diam saja sudah, jangan dibahas. Nah, bahwa ditalbis oleh syaitan, diberikan kerancuan oleh syaitan bahwa sukut, diam dalam terhadap dari membicarakan permasalahan ini, itulah agama. Itulah wara', sikap kehati-hatian. Sehingga jangan bicara. Jangan bahas masalah ini. Jangan memperingatkan umat dari masalah ini. Nanti umat marah. Ya. Ini dianggap apa? Din, dianggap wara'. Sehingga muncul dari situ orang-orang yang i'rad. Berpaling untuk memperhatikan masalah ini. Dibahas masalah ini. Diperhatikan, diingatkan, diberikan nasihat kepada umat. Sehingga enggak mau. Ya, tidak lagi diperhatikan masalah ini. Alladzi huwa asluddin. Padahal ini prinsip agama. Sehingga prinsip agama ini menjadi asing, menjadi aneh. Di tengah-tengah kaum muslimin itu sendiri. Sehingga hatta sara jahilan bihi. Ya, sehingga menjadi orang yang jahil, yang gawado, padahal dia orang ngerti ilmu. Berkecimpung di bidang ilmu. Akhirnya dia terhadap bab ini justru bodoh. Thumma alal amru. Bah, sampai akhirnya masalah ini berujung pada sebagian mereka menjadikan apa? Menganggap baik perbuatan syirik. Wan nufrah min dzikri tauhid, dan lari ketika disebut tauhid. Dianggap baik perbuatan kesyirikan. Ya. Sebaliknya, tauhid terhadap tauhid mereka lari, mereka menjauh. Ya. Memuliakan orang saleh, memuliakan nabi, katanya itu dengan cara meminta barakah di kuburannya atau dari kuburannya, meminta-minta kepada mereka, kepada orang saleh yang termasuk yang sudah mati sekalipun. Meminta syafaat kepada nabi. Memuji nabi melampaui batas. Ya. Nah, ini apa? Istihsanu syirik, ya ikhwan. Sebaliknya, nufrah min dzikri tauhid. Ketika diingatkan, jangan berdoa hanya kepada Allah Ta'ala. Jangan berdoa kepada orang mati. Jangan berdoa kepada kuburan. Meminta-minta di kuburan, jangan. Ya. Jangan memuji nabi berlebihan. Pujilah nabi tetap sebagai kedudukannya, kedudukan beliau sebagai Abdullah wa Rasuluh. Marah. Ya, dianggap menghina nabi. Ya, kamu enggak mau salawatan kepada Rasul, katanya. Ya. Padahal dikembalikan pada tempatnya. Ya, nabi Abdullah wa Rasuluh. Jangan melampaui ini sudah. Silakan memuji nabi, jangan melampaui kedudukan nabi sebagai hamba. Sehingga hamba, enggak bisa kita berdoa kepada hamba. Berdoa kepada siapa? Kepada Ar-Rabb. Jangan berdoa kepada marbub. Ya. Beliau seorang rasul. Maka taatilah rasul itu. Jangan kamu dustakan, jangan kamu ingkari, jangan kamu tentang. Ini justru terbalik, ya ikhwan. Di masalah ubudiyah, hulu sedemikian rupa. Nabi ditempatkan sedemikian rupa. Ya. Sehingga minta syafaat kepada nabi. Nabi dimintai tolong. Nah, berdoa memanggil-manggil nabi. Di sisi yang lainnya justru mereka merendahkan martabat nabi sebagai seorang rasul. Sunnahnya enggak diindahkan. Larangan nabi enggak diperhatikan, diterjang. Nabi sudah mengatakan, "La tutruni." Ya, kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian memujiku berlebihan sebagaimana telah orang-orang Nasara berbuat itra, memuji berlebihan terhadap Isa bin Maryam. Ini enggak diindahkan. Ditentang. Ya. Nah, aini ayyul ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Seperti ini, sehingga jangan sampai bab ini lalai kita terhadap diri kita khususnya, dan juga kepada orang lain yang ada di sekitar kita, keluarga kita. Kita ingatkan. Ya. Kadang-kadang muncul ucapan-ucapan yang enggak disadari. Ya. Yang mungkin kita menganggapnya, ah itu kan syirik asghar. Hati-hati. Ya. Kan cuma mengatakan Masya Allah wa syi'ta, itu kan syirik asghar. Hati-hati ikhwan. Syirik asghar itu walaupun dia ada kata-kata asghar-nya, tapi jangan dianggap kecil. Walau bagaimana dia syirik, dia di atas kabair, di atas dosa besar. Walaupun syirik asghar, kedudukannya melebihi dosa besar. Tahu dosa besar? Membunuh, berzina, minum khamr, itu dosa besar. Syirik, walaupun ada kata-kata asghar, itu lebih besar daripada al-kabair. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahmukumullah, kita harus mengingatkan. Ya, pintu ini atau bab ini harus benar-benar kita terus waspada. Siapa? Pertama diri kita. Ya. Jangan merasa sudah ngaji, sudah belajar, aman dari syirik. Oh, sudah berkali-kali belajar tauhid. Ya, kitab tauhid sudah ngelontoi katanya. Sudah berkali-kali belajar bolak-balik ini khatam ini semua. La. Ulama masih terus mengkaji. Ulama enggak ada selesainya membahas kitab tauhid. Ya. Bahkan membahas al-usulus salasa, al-qawaidul arba, enggak ada selesainya, terus dibahas. Nah. Ya. Ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi terus dibaca, diulang-ulang, diperingatkan. Yang hadir di majelisnya juga para talabatul ilm bahkan sebagiannya sudah meraih gelar doktor, ya. Sudah dengar ayat itu, bahkan sudah hafal ayat itu berulang kali sudah. Tapi terus diingatkan. Kenapa? Bahaya. Karena memang urusannya bagaimana kita benar-benar di atas tauhid, selamat dari kesyirikan selama hidup kita sampai kita mati. Sampai kita mati. Benar-benar kita di atas, mati di atas tauhid, tidak membawa dosa syirik. Terus dibahas itu bahasanya al-istighatsah bi ghairillah termasuk kesyirikan. Iya, al-isti'adzah bi ghairillah termasuk kesyirikan, al-isti'anah bi ghairillah termasuk kesyirikan, az-dzabhu wan nadzr li ghairillah itu termasuk kesyirikan. Hati-hati. Ya. Al-mahabbah, ya, cinta yang bernilai ibadah yang ditujukan kepada selain Allah itu kesyirikan. Terus dibahas ya. Al-ghulu, hati-hati dari al-ghulu. Ini sebab wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan, diingatkan. Tanpa terasa seorang mahabbatus salihin termasuk pula mahabbatul ulama ada masyru'. Kita mencintai. Iya. Kita mencintai para ulama, kita mencintai Abu Bakar As-Siddiq, kita mencintai Umar bin Khattab, mencintai para sahabat, mencintai para a'immah. Iya, Al-Imam Malik. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri. Nah. Dan para a'immah, mencintai Syekhul Islam Taimiyah, mencintai Syekhul Islam Ibn Abdul Wahhab, mencintai Syekh bin Baz. Cinta mahabbatus salih. Namun ingat, jangan sampai hulu. Ya, jangan sampai hulu. Tempatkan haula'i para a'immah sesuai tempat. Mereka abdun, tetap hamba. Jangan sampai hulu kita. Ya. Sehingga menempatkan melebihi kedudukannya. Kalau Rasul saja enggak boleh kita angkat kedudukannya melebihi sebagai seorang hamba. Wa kaif yang di bawah Rasul. Wa kaif yang di bawah Rasul. Nah, jadi. Nah. Sehingga cinta, terkadang cinta itu memang kalau kita tidak waspada. Ya. Tidak terkontrol dengan batas-batas syariat, cinta itu kadang memang akan mendorong seseorang kepada hulu. Yeah. Mendorong seseorang kepada al-hulu. Nah, ini sangat berbahaya. Dan kita perlu ingat ya, ikhwan. Kesyirikan pertama kali di muka bumi, yeah, yang itu di masa menjelang masa Nabi Nuh alaihissalam, yeah, itu apa sebabnya? Bermula dari al-hulu fi mahabbati salihin. Al-ghulu fi mahabbati salihin. Dan tidak jauh-jauh ya ikhwan. Baru saja kita. Ya. Bagaimana fitnah al-ghulu terhadap Yahya al-Hajuri. Yang itu dipraktekkan oleh siapa? Bukan oleh orang-orang yang awam dalam arti jauh dari ilmu. Lah. Oleh orang-orang yang dikenal dengan keilmuan. Para talabatul ilm. Cinta kepada Yahya al-Hajuri sedemikian rupa. Ya. Sampai apa? Menjunjung dia dengan syair-syair yang luar biasa. Sampai mengatakan dia sebagai imamu thakalain. Imamu thakalain. Imamnya bukan lagi. Tidak sembarangan ya Han. Imamnya jin dan manusia sudah. Nah, dijunjung sedemikian rupa. Nah. Gulu. Fenomena gulu. Fenomena uhulu. Dan berapa yang waktu yang lalu juga terhadap Muhammad bin Hadi. Pelakunya ada di Indonesia. Ya. Allah tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai Muhammad bin Hadi. Nah, dari mana? Memastikan Allah, dia tahu. Bisa memastikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai Muhammad bin Hadi. Nah, ini fenomena hulu ya kan. Fenomena hulu yang mengangkat kedudukan manusia. Ya, melebihi porsinya. Dan itu sekali lagi apa? Bukan orang-orang yang jauh dari ilmu sudah. Talabul ilmi yang sudah belajar kitab tauhid, sudah ngelontoi ayat-ayat Al-Qur'an tentang apa? Tentang tauhid dan bahaya syirik, ayat hadis tahu semua, hafal. Luar biasa. Tapi memang fenomena hulu. Ya. Kesyirikan itu kadang bisa menggelincirkan seseorang. Walaupun hulu belum, tapi itu sarana. Sudah wasilah ke arah sana. Nah, wasilah kepada kesyirikan. Ayo ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Dan kita al-da'wah atau mengajak umat kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari kesyirikan. Ini sesuatu yang pasti yang harus kita lakukan. Ya, jangan sampai kita alpa, jangan sampai kita luput, jangan sampai kita lupa di sini. Ya, kita harus. Ya, ada nusuh dari setiap waktu terus. Tidak ada berhentinya mengajak umat pada tauhid dan memperingatkan mereka dari kesyirikan ini. Tidak boleh berhenti terus. Lakukan oleh kita semuanya. Umat di sini meliputi siapa? Meliputi diri kita sendiri, meliputi keluarga kita sendiri, orang-orang dekat kita. Ya, itu juga bagian dari umat yang kita punya kewajiban di sana. Namun ayyuhal ikhwah, upaya kita mengajak kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari syirik bukan berarti dilakukan dengan cara yang justru membahayakan atau merugikan dakwah tauhid itu sendiri. Misalnya dalam rangka memperingatkan umat dari kesyirikan tak setel. Ya. Pelajaran tentang tauhid keras-keras. Untuk tetangga menghidupkan musik keras-keras tak. Lawannya nyetel ini keras-keras juga. Was. Bukan dengan nyala seperti itu ya. Atau melabrak ya, Pak RT. Katanya itu Pak RT-nya begini-begini. Nah. Tetap kita lakukan dengan cara yang hikmah. Dengan cara yang elegan. Pil khusus. Kita hidup di negeri yang para ahlul batil itu benar-benar apa? Mencari celah untuk menghancurkan dakwah tauhid. Dalam keadaan kita memang tidak sekuat mereka ya, di tengah masyarakat ini. Maka kita perlu hati-hati. Ada cara yang berbeda tentunya ketika ahlus sunnah memiliki kekuatan. Ya. Makanya kita tidak bisa misalnya seperti kalau para da'i atau du'at itu hidup di negeri yang di sana tauhid ditegakkan memang. Ya. Kita akan berbeda caranya. Kenapa? Karena di tengah negeri yang kaum muslimin atau ahlu tauhid itu lemah. Dan bisa sewaktu-waktu digilas dengan kekuatan. Makanya kita perlu hati-hati. Ya, kita perlu waspada. Demi apa? Demi kemaslahatan dakwah tauhid itu sendiri dan agar terus berjalan dakwah tauhid ini. Nah, sehingga ya ikhwah rahimani wa rahmakumullah, kadang-kadang sikap safih atau safaha dari sebagian kita, artinya sikap safaha itu enggak perhitungan panjang ya, enggak pikir panjang, dia merasa berani, merasa kuat, main begitu saja, labrak sana labrak sini, itu justru akan membahayakan. Dalam keadaan dia sendiri mungkin belum jiwanya itu sekuat para ulama ya dalam menghadapi tantangan dan ujian. Para ulama siap ya, kawan, walaupun

0: resikonya diusir, di ini. Kadang-kadang kita begitu ada beresiko sedikit aja, kita kadang-kadang langsung motong, ya, tahu langsung motong. Kita enggak siap. Nah, kenapa? Karena perbuatan dia tadi itu dia dorong semata-mata semangat tanpa didasarkan benar-benar kekuatan iman, kekuatan ilmu. Ya, hanya semata-mata dia semangat saja. Karena itu ayol ikhwar rahimani wa rahmakumullah, ini yang perlu kita ingatkan dari waktu ke waktu dalam masalah ini. Ya. Di sisi lain kita harus benar-benar tampil di tengah umat. Jangan sampai kita absen, berhenti ya, dari mengajak kepada tauhid, mengingkari kesyirikan. Tapi di sisi lain, jangan sampai perbuatan kita, perbuatan safaha dari kita, dungu, enggak perhitungan, ngawur dari kita, mengakibatkan apa? Justru merugikan dakwah tauhid itu sendiri. Barakallahu fikum. Sudah saya. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Nah,
1: kesirikan banyak macam.
0: Iya.
1: Dan kita enggak tahu kita ini dimiliki banyak banyak situasi.
0: Iya.
1: Karena banyak kesirikan yang pernah kita lakukan. Bagaimana cara bertobat kita dengan banyaknya sirik apa hukum
0: kita? Nah, yang jelas kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua kesyirikan, baik yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu. Ya. Dan itu diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam salah satu doanya. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan yang baik yang kita tahu maupun yang tidak kita tahu. Itu satu. Yang kedua adalah inilah pentingnya belajar. Pentingnya kita belajar. Ya, terus karena memang bab tentang tauhid itu masih banyak yang belum kita tahu. Ya, detail masalah syirik itu kadang-kadang kita tidak tahu. Ya, kita anggap itu masalah biasa saja, ternyata apa? Itu sesuatu yang berbahaya atau sesuatu yang mengantarkan kepada kesyirikan. Kalau bahkan bukan kesyirikan itu sendiri. Maka dari sini pentingnya kita belajar. Ya, mungkin kita belajar sekali lupa lagi. Ya, dan di sini perlu kita terus mengulang-ulang lagi pelajaran-pelajaran kita. Nah, di sini, ya, sehingga ini justru yang menunjukkan pentingnya kita mempelajari tauhid. Nah, seperti itu. Kadang orang nggak tahu, dianggap biasa atau lupa dia. Ya, dulu pernah naruh tulisan atau rajah. Di mana? Lupa dia sudah sekian tahun. Karena apa? Itu sekedar apa yang dia lakukan diyakini dulu. Ya. Bimbingan atau petunjuk dari orang pintar. Ya iya sudah, supaya selamat ya sudah. Harus lupa dia dengan itu. Ya. Dia belajar, dia ngaji, terus lupa. Tiba-tiba dia ingat, ah ini. Atau enggak dianggap, enggak terpikir kalau itu bagian dari apa namanya? Yang dipelajari tadi. Dipelajari tamimah misalnya. Bab peringatan dari tamimah. Dia gak ngerti. Bahwasanya yang ini ya itu termasuk tamimah itu tadi. Gak nyandak kadang orang ya. Ketika dikasih contoh. Apa sih tamimah? Contohnya tulisan raja-raja ini. Yang ditempel di atas pintu atau yang lainnya. Nah, baru dia. Nah. Nah. Seperti itu. Nah. Karena ikhwan saking banyaknya kesyirikan. Kadang kita gak sadar atau tertalbis kita dengan subhat-subhat yang dianggap terlanjur beredar di masyarakat. Ya, ini kan salah satu bagian usaha, upaya, ikhtiar. Namanya ikhtiar itu ada yang zahir, ada ikhtiar batin katanya. Ya, salah satu ikhtiar batin, ya kita berupaya dengan cara kayak gini. Kamu kalau mau ikhtiar, mau cari rezeki ya, buka toko, buka ini kan ikhtiar zahir namanya. Ada ikhtiar batin. Kalau kamu sakit, datang ke dokter. Nah ini sama. Kamu pingin ini yang ikhtiar batin, datang ke orang pinter. Gitu. Dianggap ini kayak sudah seakan-akan apa? Masuk. Nah itu kan bagian dari usaha. Nah kamu usaha juga berdoa kepada Allah. Nah ini juga usaha juga. Ikhtiar. Rancu akhirnya. Mana ikhtiar yang memang di situ pada bab yang layak

0: alaihi illallah dengan bab yang di situ memang selain Allah juga mampu. Nah, ini yang perlu kadang perlu kita bedakan. Yang seperti ini kadang-kadang bedanya tipis ya. Sini kita selalu nampak sama ya, menempuh sebab. Ya. Wah, kan kita menempuh sebab. Kalau kita sakit, salah satu caranya adalah menempuh sebab datang ke dokter. Nah, sama, kamu ingin dapat jodoh, halal sebabnya datang ke orang pinter. Kan tipis bedanya. Apa yang membedakan? Ini perkara. Sebab yang ma'zun syar'an diizinkan secara syar'i, mana yang tidak? Mana yang merupakan sebab itu? Fima yakdir atau fima la yakdir alaihi illallah, perkara-perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah, dengan perkara-perkara yang selain Allah juga mampu. Ini yang perlu kita tahu. Perkara-perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah, itu apa? Barokah. Rezeki. Ya. Yeah. Penyembuhan. Itu. Ini bab-bab atau perkara-perkara yang hanya Allah saja melakukannya. Nah, kalau dokter tadi, itu hanya mendatangkan sebab. Kita enggak meyakini dokter itulah yang mampu menyembuhkan. Tapi sebab. Nah, sebab ini dokter melakukan hal-hal yang zahir saja. Yang memang itu sebab. Ya. Yang manusia mampu melakukannya. Dikasih obat. Oh, gini. Nah, kita meyakini itu pun sebagai sebab. Obat yang diberikan oleh sang dokter tadi, itu sebagai sebab. Ya, itu sebagai sebab. Kita enggak meyakini. Inilah yang menghilangkan. Namanya sebab. Qad yu'athir wa qad la yu'athir. Bisa berpengaruh, bisa tidak berpengaruh. Pengaruh tidaknya sebab dengan izin Allah Ta'ala. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu orang dengan sakit yang sama diobati dengan obat yang sama oleh dokter yang sama, itu bisa jadi hasilnya berbeda. Kan gitu. Orang ini sakitnya ini, dikasih obat ini sembuh. Orang kedua sakitnya sama, dikasih obat yang sama, enggak sembuh. Kenapa? Di sini Allah mengizinkan untuk sembuh, yang ini Allah tidak mengizinkan. Ya. Ini dalam perkara apa? Sebab yang ma'zun syar'an wa kaif. Dengan itu harus kita yakini apa? Itu dengan izin Allah. Ada sebab yang tidak ma'zun secara syar'i. Seperti tadi. Pengin minta rezeki, datangnya kepada siapa? Kepada orang pinter. Ya. Dia akan mendengarkan sesuatu sebab yang ghairu zahir, tidak tampak. Oh, kalau kamu ini syaratnya ya harus mandi sekian. Kalau bagi rezeki, orang punya rezeki, silakan berusaha. Kamu resepnya ya kerja keras. Ya gitu kan? Jangan malas. Ya, kamu bekerjaan apa sekarang? Anu, penjual kerupuk. Ya sudah, jangan malas, kerja yang keras, yang baik. Itu sebab yang zahir. Neninda kasih sebab yang itu. Kamu pengen kaya? Oh ya, gampang. Pokoknya setiap malam Jumat harus mandi 7 kembang. Ya. Nah, ini dari mana? Kalau tadi kan memang sebab ya. Mau kerja, mau dapat rezeki, buka toko. Di mana warungmu? Ya sudah, buka toko yang baik, buka setiap hari, dagangannya dipenuhi, jangan malas, kerja keras. Kalau perlu keliling, keliling. Kan gitu. Ini enggak. Kamu setiap ini sudah. Kamu lakukan itu, kaya kamu sudah. Ini berbeda ya. Kalau tadi mendengarkan sebab yang ma'zun syar'an yang itu tampak, terlihat hubungan sebab dan akibatnya, yang ini tidak. Satu lagi, pingin selamat. Kamu kalau pingin selamat, ya selalu sukses di kantor ini sebenarnya, kamu harus ini. Ini letakkan di lemarimu ya, baju ini. Ya, jangan lupa setiap malam Jumat, diruat. Ya. Ya. Atau dikasih cincin. Kamu kalau mana-mana jangan lupa sama cincin ini. Ya. Kalau selamat mestinya apa? Naik sepeda motor, pakai helm. Ya kan gitu. Jangan ngebut. Nah, listingnya, ratingnya semuanya, remnya diperiksa. Jangan sampai remnya blong. Sebab keselamatan. Ini enggak. Kalau ingin selamat, ya cincin ini jangan lupa. Ya. Kalau kamu lupa, wah. Walaupun dia sudah berada. jalan ratusan kilo, lupa sama cincin, balik dia. Balik dia. Walaupun ratingnya mati, enggak ada masalah dia, terus saja. Nah, ini kan berbeda di sini. Ya. Yang satu tadi memang melakukan dengan sebab-sebab yang zahir, yang nyata, yang tampak hubungan sebab dan akibatnya. Yang ini melakukan sebab-sebab yang tidak tampak. Nah, tidak ada kaitannya hubungan antara sebab dengan akibat. Itu pun dalam sebab yang nyata ini tadi harus kita yakini sebagai apa? Itu hanya sebab. Nah, yang tidak boleh atau bis, sebab ini akan berpengaruh dengan izin Allah. Ini keyakinannya. Tidak boleh kita bersandar kepada sebab itu. Ya. Nah ini ikhwah, ini harus dipelajari baik-baik. Nah, yang enggak paham masalah ini bisa keliru dia menyikapi suatu sebab. Atau melakukan sebab yang bukan sebab. Karena itu ada semacam kaidah di kalangan ulama, ja'alu ma laisa sababan sabab ma laisa bisababin sababan, ini minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab itu termasuk syirik asghar. Ya. Kalau lebih dari itu keyakinannya, maka bisa sampai kepada syirik akbar. Seperti tadi, menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Untuk selamat harus punya cincin. Untuk dap kaya harus ngeruat keris setiap hari atau malam Jumat tertentu. Atau harus baca zikir wirid semikian kali. Ya. Itu kalau semata-mata kaitan dengan sebab, menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab, ini syirik asghar. Kalau lebih dari itu, bisa sampai kepada syirik akbar. Nah, di sini yang perlu ditanamkan, diajarkan pada diri kita dan juga keluarga kita, masyarakat ini terus diajar. Kalau keliru, bisa bahaya. Taruhannya apa? Tauhid syirik. Kalau sudah tauhid syirik, taruhannya keselamat dunia dan akhir, di akhirat nanti. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Ya, kadang-kadang kita enggak sadar, enggak ngerti, itu sudah terlanjur beredar di masyarakat. Nah, sehingga diyakini, diamalkan masih terus. Padahal dia sudah ngaji, sudah belajar, tapi terus keyakinan masih ada, masih berbekas di hatinya. Nah, ini yang berbahaya seperti itu. Barakallahu fikum. Nah,
1: apakah ucapan atau ungkapan seandainya termasuk ucapan yang punya kesil? Seandainya kami atau seandainya di, apakah termasuk ucapan yang bisa menyeret kesil?
0: Nah, seperti tadi yang sudah kita contohkan, keyakinan. Ya, keyakinan tadi, meyakini sesuatu yang dengan sebab sebagai sebab. Ini bisa menyeret kepada kesyirikan. Juga ucapan tadi, ya, Masya Allahu wa syi'ta. Ini bisa menyeret. Atau, kalau bukan karena fulan. Dengan keyakinan bahwasanya, lupa bahwasanya Allah yang menyelamatkan dia. Tapi kalau sekedar ucapan lah bas. Tapi kalau sampai diyakini, ucapan tadi itu sampai kepada keyakinan. Ya. Kalau bukan karena ya, ada angsa di depan rumah tadi, wah, itu hancur sudah rumah saya. Ya. Dengan keyakinan bahwa angsa inilah yang menyelamatkan dia. Lupa bahwasanya itu hanya sebab. Ya. Nah, ini jangan diremehkan. Oh, itu kan ya itu sudah paham. Enggak ya, kawan. Jangan kadang-kadang tidak faham. Nabi mengajarkan itu, memperingatkan itu kepada sahabat yang dididik oleh beliau dengan pendidikan tauhid. Nabi mengingatkan ini. Artinya apa? Jangan dianggap remeh. Ajarkan ini, peringatkan ini. Kalau sampai ini keliru kita di situ, resikonya besar. Enggak, saya enggak meyakini. Alhamdulillah masih enggak. Bagus berarti. Tapi kalau sampai Anda meyakini, ya, itu Anda jatuh pada kesyirikan. Nah, seperti itu. Atau mencela waktu ya, Ikhwan. Ya, mencela waktu, mencela masa. Nah, ini juga yang diperingatkan. Atau sumpah. Sumpah. Ya. Kadang-kadang seseorang itu merasa enggak marem, tahu enggak marem ya? Enggak benar-benar sumpah kalau sedang ngomong wallahi. Nah, ini menunjukkan memang sumpah itu menunjukkan ta'zim ya, ikhwan. Kadang-kadang seorang kalau dia masih ngomong wallahi, berani bohong dia. Kamu enggak bayar utang. Mana? Enggak punya uang saya. Wah, kamu wallahi saya enggak punya uang. Si pengagih hutang supaya meyakinkan dia, coba kamu demi Syekh Fulan, enggak berani dia. Ya. Ada enggak di masyarakat? Atau dia sampai menekankan sumpahnya demi Allah, demi Nabi. Ya. Demi hari akhir, sudah. Ya. Ditambahi sama dia supaya meyakinkan orang ini tadi. Ini menunjukkan apa? Ta'zim ya, kan. Ini bahaya jahilnya dia. Kalau demi Nabi aja sudah berarti bersumpah dengan selain Allah kan ini. Lah apalagi kalau dia sampai bersumpah demi Syekh Fulan. Demi Syekh Abdul Qadir Jailani. Sudah kalau sekedar demi Allah sudah bukan ta'zim, sudah saya katakan nah, biasa ini kan. Tapi kalau sudah demi Syekh Abdul Qadir Jailani. Sudah hebat sudah sumpah. Nah, ini bahaya ini, iya. Ini enggak dianggap bisa dianggap bukan remeh ini, menunjukkan ta'zim. Oh, itu kan syirik asghar. Jangan diremehkan walaupun syirik asghar. Sekali lagi syirik asghar lebih apa? Lebih besar daripada dosa besar. Satu. Yang kedua, syirik asghar itu sebentar lagi, dikit lagi sudah menjatuhkan seorang kepada syirik akbar. Kalau dia hanya, bukan hanya sekedar sumpah di lisan, tapi benar-benar ta'zim, maka ini bukan lagi syirik asghar yang seperti itu. Sudah syirik akbar. Nah, salah satu parameter ta'zim itu tadi, kalau dia diajak sumpah dengan nama itu untuk berbohong, enggak berani dia. Nah, ini sudah parameter, di antara parameter apa? Menunjukkan ta'zim dalam kalbunya. Ini bahaya ya, kawan. Bukan lagi syirik asghar. Kayak gini, sudah syirik akbar. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu di antara contoh-contoh ucapan yang tampak remeh, nah, tapi berbahaya. Nah, fadhol.
1: Salat di belakang orang-orang seperti itu.
0: Kenapa?
1: Salat di belakang orang-orang seperti itu yang mereka awam. Itu bagaimana?
0: Ya, kalau memang karena mereka juhala, maka kita masih berharap mereka sebagai muslimin. Ya, mereka masih muslimin, kita berharap demikian. Nah, karena memang di intisyar al-jahl di tengah umat memang ini yang membuat hatta sampai bab seperti ini ya kan menjadi rancu di tengah-tengah kaum muslimin, menjadi gak jelas di tengah-tengah kaum muslimin sendiri. Sehingga kita berharap mereka masih muslimin. Nah, seperti itu. Tapi masalahnya kalau dia kita tahu dia memang benar-benar misalnya dukun, nyata-nyata dukun, jadi imam sholat, maka kita jangan sholat di belakangnya. Ya, jangan sholat di belakang. Nyata-nyata itu memang seorang dukun yang tahu ya, di tengah masyarakat diakui masyarakat tahu memang dukun dan memang benar dia praktek dukun. Santet, santet kan dukun ya. Nah, bahasa kita santet. Ada ngomong lagi omong ilmu pelet ya. Itu namanya semuanya sama. Hakikatnya adalah kahana, perdukunan. Nah, atau saharah, sihir. Nah, sahir, kahin itu kafir. Nah, maka kita tidak sholat di belakangnya. Nah, inilah salah satu contoh ya, Han, yang membuat kita tertantang atau menyadarkan kita akan kewajiban kita. Ya. Untuk tidak boleh berpangku tangan, harus turut andil menegakkan dakwah tauhid ini tadi. Nah, karena al-jahl dengan kesyirikan itu sebab itulah bermulanya gitulah. Ketika yang intasar al-jahl maka ujung akhirnya adalah tersebarnya kesyirikan dan kekufuran. Kayak terjadi dulu di masa awal Nabi, kaum Nabi Nuh. Bermula dari apa? Bagaimana hulu itu terjadi? Karena terus bersama adanya hulu, di sisi lain ilmu dilupakan. Ulama meninggal. Sehingga ilmu tentang ini semakin jauh. Itulah terjadi. Ya, ketika hulu terjadi kejahilan, bahkan tersebar kejahilan, maka disitulah terjadi kekufuran dan kesyirikan. Barakallahu. Dan di sini

0: Itulah alasannya kenapa ulama terus membahas masalah ini. Ya. Nah, ilmu harus terus dibahas masalah ini supaya enggak lupa. Di samping apa? Itulah keimanan, sehingga keimanan kita terus bertahan, bertambah dengan adanya pembahasan-pembahasan tentang ilmu tentang tauhid. Barakallahu fikum. Sampai di sini bacaan kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Kita di hari ini 19 Rabiul Akhir 1445 Hijriah kita kembali melanjutkan kajian kita tentang atau pada kitab Imdadus Salafi bi Usul wa Qawaid Al-Manhaj As-Salafi karya Al-Imam Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala rahimahullah ta'ala. Kita masih pada al-qaidah yang kelima, yaitu prinsip dan asas agama ini adalah pada dua hal penting, pada dua prinsip penting, yaitu ad-da'wah ila ibadatillahi wahdah, ajakan untuk mengibadai Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Yang kedua, al-inzar, peringatan keras dari kesyirikan fi ibadatillah, dalam peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita sebutkan kemarin di kajian terakhir atau pembahasan terakhir adalah ar-rabit, tali atau penghubung. Kenapa dua hal ini berkaitan erat, tidak bisa dipisahkan? Nabi alaihi salatu wasalam mengajak kepada tauhid, mengajak untuk mengibadai Allah subhanahu wa ta'ala, dan memperingatkan dari asyirku billah. Tidak cukup kepada mengajak kepada tauhid saja, mengajak mengibadai Allah subhanahu wa ta'ala saja, namun disertai dengan al-indhar, larangan dari kesyirikan. Kenapa? Karena yang pertama, seorang tidak bisa atau tidak akan tegak tauhid dia kecuali dengan apabila dia meninggalkan asyirik secara total. Ibadah dia tidak akan sah kecuali jika dia benar-benar meninggalkan asyirku billah. Karena bisa jadi seseorang mengibadai Allah subhanahu wa ta'ala, namun ternyata dia ada satu perbuatan kesyirikan dia, baik disadari maupun tidak disadari, dia tahu ataupun dia tidak tahu. Nah, maka yang seperti ini membuat ibadahnya menjadi tidak sah. Nah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka, kalau engkau berbuat kesyirikan maka pasti akan gugur. Ya. Beribadatan atau akan gugur semua amalanmu. Seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala

0: Dan mungkin di masa-masa yang lalu
1: dia banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun jika dia jatuh dalam kesyirikan, maka itu akan bisa menggugurkan semua amal ibadah dia, terlebih apabila dia sampai mati di atas kesyirikan. Dia mati dalam keadaan dosa syirik itu masih ada pada dirinya. Kemudian penghubung kedua, kenapa ini sangat erat kaitannya, adalah karena umat para anbiya itu marah dan menegakkan penentangan dan perlawanannya terhadap dakwah para nabi tatkala diperingatkan dari kesyirikan. Yakni tatkala dua hal ini ditegakkan secara bersamaan, dakwah ila tauhid wal indar anisyirik. Ya. Kalau semata-mata diajak beribadah kepada Allah, mereka mungkin akan merasa saya pun beribadah kepada Allah. Tapi ketika diajak beribadah kepada Allah kemudian dicegah, dilarang dari mengibadai selain Allah, maka saat itulah muncul penentangan dari mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Karena itu beliau mengatakan Fallahu subhanahu wa ta'ala lam yurid ay yu'bad ghairuhu. Maka Allah tidak mau, tidak rela apabila selainnya itu disembah. Ya, selainnya diibadai. Allah tidak ridha. Allah tidak mau yang demikian. Li'annahu huwa wahdahu al-mustahiq lil-ibadah. Fa Quraisy kanat lahum ibadat fil jahiliyah. Karena dialah yang berhak untuk diibadai. Hanya Allah saja yang berhak diibadai. Dialah satu-satunya. Kalau urusan ibadah, Quraisy pun di masa kesyirikan mereka, di masa jahiliyah, itu banyak berbuat ibadah. Lahum ibadat fil jahiliyah. Mereka kanu ya'tiqun, memerdekakan budak. Wa kanu yahujjun, mereka berhaji. Wa kanu yatasaddaqun, mereka bersedekah. Wa kanu yasumun asyura, mereka pun berpuasa asyura. Fakulluha ma qabilah Allah subhanahu wa ta'ala minhum. Namun itu semua tidak Allah terima dari mereka. Limadha? Li'annahu la ma'buda bihaqqin illallah. Karena tidak ada ma'bud yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad hadzara Allah subhanahu al-ibad minasyirki. Allah telah memperingatkan umat manusia dari kesyirikan. Walam yaktafi bimujarradin nahi. Bahkan tahzir dari peringatan keras dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kesyirikan itu enggak cukup dalam bentuk sekedar larangan saja. Fataratan kana tahzir bi'adami maghfirati syirki liman mata alaih. Karena tahzir itu ya, terkadang dalam bentuk Allah beritakan bahwa dia tidak mengampuni dosa syirik bagi barang siapa yang mati di atasnya. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha. Ini tahzir ya ikhwan. Sehingga tahzir terhadap kesyirikan yang Allah sebutkan dalam nusus Al-Quranul Karim ataupun peringatan dari Nabi alaihi salatu wasalam, itu tahzir tidak hanya dalam bentuk larangan. Tapi berita seperti ini merupakan tahzir juga. Jadi kalau Anda mau ditahzir dari syirik, itu jangan merasa ketika ada larangan la tusyrik billah, tidak hanya dalam bentuk itu saja. Namun ketika Allah Ta'ala memberitakan Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha, ini juga termasuk tahzir. Menunjukkan apa? Betapa besar nilai kedudukan dosa syirik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa? Allah tidak akan mengampuni dia bagi barang siapa yang tidak Allah, bagi barang siapa yang dia mati membawa dosa syirik. Wa taratan bibayan annahu muhbitun lil amal, dan terkadang tahzir dalam bentuk apa? Penjelasan bahwa syirik itu membatalkan amal. Fala yaqbalullahu ma'ahu amalan. Maka Allah tidak menerima bersama kesyirikan itu suatu amal apapun. Yakni seorang hamba yang berbuat amal ibadah, namun di situ ada kesyirikan, maka Allah tidak akan terima amal satupun amal dia jika di situ ada kesyirikan. Apabila dia jatuh dalam kesyirikan. Wa in kanatil amal amsalul jibal, walaupun amalannya itu seperti gunung sekalipun, banyaknya, besarnya, nilainya itu seperti gunung sekalipun, maka jika di situ ada kesyirikan atau seorang hamba jatuh dalam kesyirikan, maka tidak akan Allah terima, gugur amalannya. Qala jalla jalaluhu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa latakunanna minal khasirin." Sungguh telah kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi dan kepada para nabi, para rasul sebelum engkau. Apa yang Allah wahyukan kepada semua para nabi tadi? La in asyrakta, jika engkau berbuat kesyirikan, la yahbatanna amaluka, maka pasti gugur amalanmu. Dan pasti niscaya engkau akan termasuk menjadi orang-orang yang merugi. Fahadhal khitab muwajjahun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ya akhwan. Allah mengatakan ini, la in asyrakta, kalau kamu berbuat kesyirikan. Siapa yang Allah tuju? Rasul. Engkau, yakni Nabi. Waqad alima Allah annahu la yusyrika bih. Padahal Allah tahu. Allah telah tahu bahwa Nabi tidak akan berbuat syirik terhadapnya. Dengan Allah tahu bahwa nabinya tidak akan berbuat syirik terhadapnya ini, namun masih Allah tujukan ucapannya apa? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Allah tahu nabi enggak akan berbuat syirik, wa hasya, dan itu enggak akan mungkin. Fa innahu wa jami' man madha min ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin ma'sumun minasyirki billah. Karena beliau dan semua saudara-saudara beliau yang telah lalu, yaitu dari kalangan para nabi dan para rasul, itu maksum, terjamin, terjaga dari kesyirikan. Wassahih annahu ma'sumun minal kabair. Bahkan menurut pendapat yang benar, para nabi semua, para rasul semuanya itu juga maksum dari dosa besar. Wa kadzalikum min shagairil khissah, bahkan juga dari dosa-dosa kecil. Walakin kana taujihul khitab ilaihi. Namun kenapa larangan ini ditujukan kepada beliau? Apa tujuannya? Kenapa Allah menujukan larangan ini kepada Nabi, padahal beliau terjamin tidak akan jatuh atau tidak akan berbuat kesyirikan? Li'annahu imamu hadhil ummah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah imam umat ini. Wa huwa qudwatuha, dan karena beliau adalah qudwah. Wa huwal muballigh ma aradallahu minha min syar'ih, dan karena dialah nabi yang menyampaikan syariat Allah kepada umatnya. Sehingga larangan yang ditujukan kepada beliau, sementara beliau ini maksum, itu hakikatnya larangan itu ditujukan kepada siapa? Kepada umatnya. Karena beliau imam hadhil ummah, karena beliau qudwah hadhil ummah. Naam ya akhwan. Kemudian beliau mengatakan, wa amma minas sunnah. Adapun dari as-sunnah, yakni dalil tentang dua prinsip ini, bahwa agama kita tegak di atas dua prinsip ini yang tidak bisa dan tidak boleh dipisahkan. Setelah beliau menyebutkan adillah dari Al-Qur'an, maka sekarang beliau akan menyebutkan adillah dari as-sunnah. Fa kama anna kitaballahi yazhar biwujubi ikhlasiddin lahu wal ibad wal ibadati lahu wa tahdhir minasyirki bihi, maka sebagaimana kitab Allah itu penuh dengan perintah untuk atau kewajiban ya, mengikhlaskan, memurnikan ibadah, memurnikan agama untuk Allah Ta'ala dan memurnikan ibadah untuknya, serta larangan, peringatan keras dari kesyirikan. Fakadzalika sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sunnatu Rasul ya, itu juga penuh dengan prinsip ini. Qad tawatharat bihadzal amr ya, pada sunnah itu sangat mutawatir, kalau kita boleh memakai istilah ini, mutawatir pula dua prinsip ini di dalam as-sunnah. Tawaturan ma'nawiyan ya, tawatur secara maknawi, tidak hanya tawatur secara lafaz tapi juga secara makna. Yujibul ilm al-yaqini ma'al amal, yang mengharuskan ilmu yakin ya, membuahkan ilmu yakin bahwa prinsip ini memang merupakan prinsip dari agama. Ma'al amal, yang disertai dengan amal. Ya, sehingga tawatur tadi itu mengharuskan, membuahkan ilmu yaqini, ya, keyakinan yang pasti disertai dengan amal. Wa ana dzakirul lakum ba'dha ma fi hadzal bab, dan aku akan sebutkan sebagian. Karena kalau tawatur itu kalau mau disebutkan sangat banyak ya, ikhwan. Ya. Namun beliau akan menyebutkan sebagian. Al-hadithul awal, hadis pertama, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyu dzambin a'zam 'indallah. Hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa apakah yang terbesar di sisi Allah? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, adalah engkau menjadikan adanya tandingan bagi Allah ya, padahal dia menciptakan kamu. Allah yang menciptakan kamu namun engkau membuat tandingan bagi Allah Ta'ala. Ini dosa yang terbesar. Artinya apa di sini Ibnu Mas'ud, Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan kenapa menjadikan tandingan bagi Allah itu menjadi dosa yang terbesar. Beliau sebutkan sebabnya, karena Allah menciptakan kamu, kok bisa-bisanya kamu menyekutukan Allah? Karena yang Allah perintahkan, Allah singgung masalah ini di perintah pertama dalam mushaf Al-Qur'anul Karim. Kalau kita buka mushaf ya, sejak awal bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, terus kita tidak akan mendapatkan fi'il amr kecuali di ayat ini, di Al-Baqarah ayat ke-21. Nah, kalau kita buka, itu banyak fi'il, banyak isim sudah. Tapi apa? Fi'il amr kita dapati pertama di ayat 21 ini dari surat Al-Baqarah. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Wahai umat manusia, ibadailah oleh kalian Rabb kalian. Rabbukum fa'buduhu, maka ibadah dia. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Yani karena dia al-khaliq, karena dia sebagai pencipta, karena dia rabbukum, maka ibadah dia. Maka ketika Anda menyekutukan, ketika Anda menjadikan adanya tandingan bagi Allah Ta'ala, maka perbuatan Anda ini menjadi dosa besar yang paling besar. Nah. Qultu inna dzalika la'adzim, kata Mas'ud, sungguh itu benar-benar besar. Ya, setelah beliau mengetahui alasan ini, wa huwa khalaqaka, padahal dia menciptakan kamu. Nah, ini apa? Benar-benar memang bisa dicerna secara syar'i dan secara akal sehat pun memang bisa diterima. Demikian pula oleh fitrah yang salimah. Nah. Tsumma ay, kemudian apa ya Rasulullah setelah itu? urutan dosa besar berikutnya. Qala antaqtula waladak takhafu ayyat ama ma'ak, adalah engkau membunuh anakmu karena engkau takut dia makan bersamamu. Yani kamu takut miskin, akhirnya kamu bunuh anakmu. Maka ini menjadi dosa besar yang kedua. Qultu thumma ay qala antuzani halilata jarik. Kemudian apa ya Rasulullah? Adalah engkau berzina dengan istri tetanggamu. Berzina itu besar. Tapi akan lebih besar lagi ketika istri tetangga yang dizinai. Na'udzubillah. Yang semestinya tetangga itu mendapatkan apa? Rasa aman dari tetangganya. Bahkan Nabi menyatakan apa? Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Man ya Rasulullah? Man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Barang siapa yang tetangganya itu enggak aman dari gangguannya. Mestinya tetangga merasa aman. Wa kaif dia? Ternyata justru berbuat seperti ini. Maka menjadi dosa besar urutan ketiga dalam hadis ini. Nah, syahid dari kita adalah apa? Bahwasanya Nabi menempatkan prinsip ini yang paling utama, yaitu apa? Al-inzar anisyirik. Al-hadithus sani, hadis kedua. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allah yarda lakum thalatha wa yakrahu lakum thalathan." Hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah ridha untuk kalian tiga hal dan benci dari untuk kalian tiga hal. Fayardha lakum, ya. Maka Allah ridha untuk kalian, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau mengibadahinya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Al-hadis. Dan disilakan disempurnakan kelanjutan hadisnya. Maka Nasyid di sini menyebutkan syahidnya saja, yaitu di antara tiga hal yang Allah ridha itu, yang pertama adalah an ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'a. Al-hadisus salis. Hadis ketiga, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ana awlan nas bi'isa ibn Maryam fid dunya wal akhirah wal anbiya ikhwatun li'allatin ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam di sini, sungguhnya aku adalah manusia yang paling berhak terhadap Isa ibn Maryam di dunia maupun di akhirat. Dan para nabi itu adalah bersaudara, ya, li'allatin, saudara seayah, ummahatuhum syatta, namun ibunya berbeda-beda, wa dinuhum wahid, dan agama mereka satu, sama, yaitu semuanya adalah sebagaimana disebutkan, ani'budullaha wajtanibut taghut. Faidha ta'ammalna, kemudian Syekh mengatakan, faidha ta'ammalna hadhil ahadith al-thalatha, zahara lana dalalatuha alal aslain, dalalatan zahiratan jaliyah. Ya. Apabila kita merenungkan tiga hadis ini saja, maka akan tampak untuk pada kita, ya, bahwa hadis-hadis Nabi itu menunjukkan pada dua prinsip ini. Dengan penunjukan yang jelas. Ya. Dengan penunjukan yang tampak jelas. Wa wajhu dzalik. Ya. Sisi yang menunjukkan hal itu adalah bahwa ha anna hadhil ahadits, bahwa hadis-hadis itu ittafaqat ala ma ya'ti. Sepakat menunjukkan poin-poin berikut. Awwalan wujub al wujub ikhlasiddin lillahi subhanah. Kewajiban memurnikan, ya, ibadah hanya untuknya. Untuk Allah Ta'ala. Thanian anna syirka huwa a'zamu zambin usiyallahu bihi subhanah. Yang kedua, bahwa syirik itu dosa terbesar yang Allah dimaksiati dengannya. Thalithan anna dinal anbiya wahid. Ya. Yang ketiga bahwa agama para nabi itu satu. Yaitu ani'budullaha wajtanibut taghut. Fadhahara bihadzal bayan, maka dengan penjelasan ini tampak ya, anna hadhil ahadits muttafiqah ma'al ayati qablaha. Tampaklah bagi kita bahwa hadis-hadis ini sesuai dengan ayat-ayat sebelumnya. Ya. Sesuai dengan ayat-ayat sebelumnya, sepakat, cocok dengan ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Yaitu apa dinul anbiya? Dinul anbiya wahid, yaitu semuanya menyatakan apa? Anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Semuanya menyatakan apa? Ya qaumi'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ini semua menunjukkan pada dua asas penting, yaitu apa? Ad-da'wa ila ibadatillahi wahdah wal indzar anisyirki billah. Yang pertama, prinsip yang pertama, ajakan mengibadahi Allah satu-satunya dan peringatan keras dari kesyirikan. Sesuai. Cocok sama. Ya, antara ayat maupun antara ayat-ayat yang telah disebutkan tadi maupun dengan apa? Ahadis. Sama, sesuai, ya, tidak ada pertentangan. Wa bihadza, dan dengan ini pula, la'allakum adraktum. Maka engkau akan paham pula, anna da'wata ila wihdatil adyan min abtalil batil. Ajakan untuk menyatukan semua agama itu adalah kebatilan yang paling batil. Bisa makan semua agama. Ya. Kenapa? Loh, kan katanya semua para nabi agamanya sama, agamanya satu. Satu yaitu apa? An'budullaha wajtanibut taghut. Yang ini sudah kita jelaskan beberapa waktu sebelumnya bahwa semua para nabi itu agamanya adalah Islam. Yang bermakna apa? Al-Islam bermakna al-am. Yaitu semuanya menyatakan la ilaha illallah. Innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Ini sebagaimana ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya. Sungguhnya aku berlepas diri dari semua yang kalian ibadai illa alladhi fatarani, kecuali yang menciptakan aku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ajakan untuk menyatukan semua agama itu kebatilan yang paling batil. Kenapa? Wa dzalikum annallaha subhanahu wa ta'ala ma ba'atha Musa sallallahu alaihi wasallam bil yahudiyyah. Karena Nabi Musa itu tidaklah Allah utus dengan membawa agama Yahudiyah. Tidak. Sebagaimana Nabi Musa, Nabi Isa juga tidak diutus dengan membawa Nasraniyah. Tapi dengan membawa apa? An'budullaha wajtanibut taghut. Nah. Semuanya dengan ini. Semuanya dengan membawa Islam. Karena itu ayol ikhwa rahimani warhamakumullah, ajakan kepada wihdatul adyan, yaitu menyatukan katanya, menyatukan Yahudiyah, Nasraniyah, Islamiyah, ini sama. Karena apa? Semuanya sama-sama agama samawat, katanya. Agama langit. Ya. Semuanya adalah millah Ibrahim, katanya. Sehingga muncul istilah Baitu Ibrahim. Al-Millah Al-Ibrahimiyah. Bersatu gitu. Sama. Ya. Karena para nabi ini, Nabi Musa, Nabi Isa, ini nabi-nabi terbesar. Sama semuanya. Tidak. Berbeda. Karena Yahudiyah bukan Islam. Nabi Musa tidak diutus oleh Allah Ta'ala dengan membawa Yahudiyah. Bukan. Yahudi yang menyatakan Uzair ibn Allah. Tidak. Nabi Musa mengajak kepada kaumnya kepada apa? La ilaha illallah. Sebagaimana Nabi Isa juga demikian. Nah, mengajak untuk mengibadai Allah subhanahu wa ta'ala semata. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena itu ya ikhwa rahimani wa rahmukumullah. Nabi Ibrahim memang beliau adalah manusia tokoh besar. Sampai-sampai sehingga setiap umat itu mengklaim Nabi Ibrahim bersama dia. Atau mereka bersama di atas agamanya Nabi Ibrahim. Sehingga Yahudi mengklaim Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi. Nasrani mengklaim Ibrahim seorang Nasrani. Pun musyrik jahiliyah bangsa Arab yang ada di masa Nabi pun mereka tidak kalah. Mengklaim bahwa kami anak keturunan Ismail dan kami di atas agama Ismail bin Ibrahim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka dalam ayatnya. Di surat Ali Imran, Qul ya ahlal kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'dih. Afala ta'qilun. Ya. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian saling berdebat tentang Ibrahim? Yang satu menyatakan Yahudi, menyatakan la. Ibrahim bermillah Yahudi. Nasrani menyatakan la. Ibrahim bermillah Nasrani. Maka Allah tegaskan, "Wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'dih." Padahal sangat jelas, tidaklah Taurat dan Injil itu diturunkan setelah Nabi Ibrahim. Kenapa kalian mengajarkan Ibrahim Yahudi yang ini menyatakan Ibrahim Nasrani? Taurat dan Injil itu datang setelah Nabi Ibrahim. Ya. Afala ta'qilun? Tidakkah kalian berakal? Kemudian Allah bantah, di Allah tegaskan lagi, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ya, Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, walakin kana hanifan muslima, namun beliau adalah seorang hanif, seorang yang bertauhid, muslima, seorang muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim pun bukan termasuk orang-orang musyrikin. Maka Allah bantah semua pengakuan ya mereka ini semua. Allah bantah Yahudi, Allah bantah Nasrani, Allah bantah kaum musyrikin. Allah tegaskan Ibrahim seorang yang hanif muslim. Kemudian Allah tegaskan berikutnya lagi, inna aulan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'uhu wa hadzan nabi walladzina amanu mah. Sungguhnya yang paling berhak mengklaim Ibrahim itu siapa? Alladzina taba'uhu adalah kaumnya yang mengikuti beliau dan nabi ini. Makanya Allah perintahkan wattabi'u millata Ibrahim hanifa. Allah perintahkan nabinya dan kepada kaum muslimin, ikutilah agama Ibrahim. Ya. Yang berhak kalau mau mengklaim, yang paling pantas mengklaim, yang paling berhak itu siapa? Adalah kaum Nabi Ibrahim yang mengikuti beliau di masa beliau. Wahadhan nabi, dan nabi ini. Yang memang apa? Menegakkan tauhid. Ya. Tidak seperti kalian wahai Yahudi. Ya. Yang kalian sudah tegas-tegas milahnya di atas milah syirkiyah, tegas-tegas kalian banyak melakukan tahrif wa tabdil terhadap kitab Taurat. Demikian pula tidak seperti kalian wahai Nasrani. Ya. Maka kalau mau mengklaim yang paling berhak adalah hadzan nabi. Nah, lalladzina taba'uhu wa hadzan nabi walladzina amanu ma'ahu, dan kaum mukminin yang bersama beliau, bersama nabi ini, para sahabatnya. Ya. Maka Allah bantah pengakuan Yahudi, Nasrani dan kaum musyrikin, dan Allah bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. bersama para sahabatnya. Sehingga Syekh di sini menegaskan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus Nabi Musa dengan membawa Yahudiyah. Fal yahud 'alamun 'ala fi'atin min bani Israil. Yahudi itu adalah sebutan untuk sekelompok dari kalangan Bani Israel, hum muharrifatut Taurah min ba'di Musa. Yang mereka itu orang-orang yang menyimpangkan kitab Taurat sepeninggal Nabi Musa. Tidak. Ya, tidak lagi berpegang dengan Taurat yang sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Musa, tapi sudah mereka ganti-ganti, sudah mereka tukar-tukar, sudah mereka hilangkan, sudah mereka simpangkan maknanya. Sampai-sampai mereka dengan tegas, ketok, nyata. Ya. Ketika Nabi menantang mereka untuk menunjukkan ayatul rajam, bahwa ada rajam di kitab kalian itu. Ketika mereka mengingkari, melaksanakan rajam. Ada rajam, ini kejam, ini anu. Rajam itu ada di kitab kalian. Mereka pun berani menunjukkan, tidak ada. Ditunjukkan sambil ditutupi, enggak ada ayat rajam, mana enggak ada ayat. Angkat tangan dari situ. Nih. Tegas, bohongnya itu tegas. Enggak ada ayat rajam, enggak ada. Nih, enggak ada. Bukan lakukan disobek, sembunyikan, enggak ada. Enggak, ditunjukkan enggak ada ayat rajam. Ini Yahud. Ya, muharrifatut Taurah min ba'di Musa. Wa qad kana minhum lahu sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi min al-adha wal 'inad. Wa mukhalafatihi jihara. Mereka ini Yahudi ya. Dari mereka Nabi di masa hidup beliau banyak menerima berbagai gangguan dan penentangan serta penyelisihan yang jihara terang-terangan. Wa tahaddihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan banyak mendapatkan tantangan-tantangan dari kaum Yahudi. Fasabara wa sabara. Maka Nabi pun bersabar terhadap mereka, menyabari mereka dan terus menyabari mereka. Wa ayatul Quran allati tadhkur mahazi al-qaum 'anil yahud min bani Israil katsira akthar min an tuhsa. Ya. Ayat Al-Quran yang menyebutkan kejelekan dan kejahatan kaum ini itu, yakni kejahatan Yahudi dari kalangan Bani Israel sangat banyak. Ya, katsira aktsar min an tuhsa, lebih banyak untuk bisa dihitung. Kama anna Isa sallallahu alaihi wasallam ma ba'atsallahu bin nasraniyah. Ya, sebagaimana Nabi Isa itu tidaklah Allah utus dengan membawa nasraniyah. Fan nasraniyah fi'atun ukhra min bani Israel. Siapa Nasrani? Ini kelompok lain dari kalangan Bani Israel. Harrafat al-Injil. Ya. Mereka ini menyimpangkan kitab Injil. Kalau Yahudi menyimpangkan ya, kitab Taurat, maka Nasrani menyimpangkan kitab Injil. Padahal Taurat wal-Injil ini sama-sama kitab yang mengajak kepada Tauhid. Memperingatkan dari kesyirikan. Namun ternyata di tangan mereka, di tangan Yahudi, Taurat menjadi seakan-akan agama yang mengajak kepada kesyirikan. Demikian pula Nasrani, Injil menjadi pedoman, seakan-akan menjadi pedoman yang mengajak kepada Trinitas. Ya. Maka mereka sungguh telah menyimpangkan Injil yang dibawa oleh Nabi Isa min indillah. Yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fakilta at-taifatain min bani Israel muharrifatun lima anzalallahu ala nabiyha min kitab. Sehingga dua kelompok ini dari kalangan Bani Israel sama-sama kelompok yang menyimpangkan wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya, yaitu kitab yang Allah turunkan. Wa ja'ala fihi al-huda. Wa ja'ala fihi al-huda wan nur wal mau'izah. Yang mana Allah telah jadikan di kitab-kitab itu sebenarnya adanya huda, cahaya, dan mau'izah. Fakaifa billahi alaikum takunul yahudiyya wan nasraniyya diyanatain samawiyatain. Maka dengan keadaan seperti ini, maka bagaimana? Fakaifa billah alaikum. Fakaifa billah. billahi alaikum. Yani Syekh mengajak untuk bersumpah dengan atas nama Allah. Kaif yang seperti ini untuk kemudian Yahudi dan Nasrani dianggap sebagai dua agama langit. Ya. Fa kaifa narda bid da'wa ila wahdatil adyan? Maka bagaimana kita akan ridha dengan ajakan untuk wahdatul adyan? Ya. Fala yaghurrannakum man yad'u ilaiha walau kana minna wa yatakallam bi alsinatina. Yang maka janganlah engkau tertipu dengan ajakan kepada wahdatul adyan ini, ya ikhwan. Ya, walaupun dia minna, yakni

janganlah engkau tertipu dengan ajakan kepada wahdatul adyan ini ya ikhwan. Ya, walaupun dia minna yakni dari sama kaum muslimin. Ya, adanya orang-orang yang meneriakkan ajakan kepada wahdatul adyan ini. Jangan kita tertipu, ya, wa yatakallam bi alsinatina. Nah, dari sini yang ingin membacakan faedah yang mungkin sudah disebarkan, kalau boleh minta usahanya yang fotokopiannya. Ayo. Dari kitab yang ditulis oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, Hidayatul Hayara, ya. Kata beliau, ini di awal-awal kitab ini, masih di halaman 7. Fasal al-umam qabla al-bi'thah. Ya. Fasal penyebutan umat-umat sebelum diutusnya, ya, diutusnya Rasul alaihi salam. Walamma ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kana ahlul ardi sinfain. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, di muka bumi penduduk bumi itu ada dua macam. Secara global ada dua macam, ahlul kitab wa zanadiqah la kitab lahum. Ya, yang pertama ahlul kitab. Mereka ini umat-umat yang sebelumnya diutus para nabi kepada mereka dan ada kitab yang diturunkan kepada mereka. Ya. Ini satu jenis. Jenis yang kedua wa zanadiqah la kitab lahum. Kelompok zanadiqah, umat yang zanadiqah yang enggak punya kitab, enggak punya pegangan kitab. Ya. Wa kana ahlul kitab afdal as-sinfain. Tentunya ahlul kitab lebih utama dari dua kelompok ini, walaupun bukan yang terbaik. Sama-sama jelek, namun di antara dua yang jelek ini, mereka yang lebih baik. Ya. Tapi masih sama-sama jelek. Wahum nawa'an. Mereka ini ada dua macam. Maghdubun alaihim wadallun. Ya. Yang pertama, kelompok umat yang maghdubun alaihim. Ya. Karena Allah katakan mereka faba'u bighadabin ala ghadab. Ya. Mereka itu mendapatkan kemurkaan Allah di atas kemurkaan. Nah. Maka Allah sebutkan di surat Al-Fatihah ini, di surat Al-Fatihah sebagai apa? Maghdubun alaihim. Wa dalun. Yang kedua dalun. Ya, maghdubun alaihim untuk Yahudi. Dalu, mereka itu mendapatkan kemurkaan Allah di atas kemurkaan. Nah, maka Allah sebutkan di surat Al-Fatihah ini, di surat Al-Fatihah sebagai apa? Maghdubun alaihim. Wa dalun. Yang kedua dalun. Ya, maghdubun alaihim untuk Yahudi. Dalun untuk Nasrani. Karena itu beliau mengatakan fal ummah al-ghadabiyyah hum al-yahud. Sehingga umat ghadabiyah ini adalah Yahudi. Adalah Yahudi. Ahlul kadhib. Wal-buhud. Wal-ghadir. Wal-makr. Wal-hiyal. Ini Yahudi. Ya. Mereka pendusta. Pembohong. Pengkhianat perjanjian. Ahlul makr. Ahlul hiyal. Banyak melakukan hilah. Ya. Alasan ini, alasan itu. Untuk membenarkan kesalahan dan kemungkarannya. Dan tarikh membuktikan hal ini. Nah, baik tarikh dalam masa qabla Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana keculasan, kejahatan, makar mereka terhadap Nabi Isa alaihi salam. Dan para nabi sebelumnya. Dan juga bagaimana makar mereka terhadap Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya. Sehingga Nabi tatkala pertama kali datang ke Madinah, beliau membuat perjanjian damai dengan Yahudi. Ya, beliau tahu ini kaum ini tadi berdasarkan wahyu. Beliau tahu siapa kaum ini, kaum pengkhianat, ya, kaum pendusta. Maka Nabi membuat perjanjian mereka. Ini aturannya, hidup berdamai dengan Yahudi

batalkan mau dengan perjanjian ini. Namun terbukti mereka kaum yang pengingkar janji, pengingkar perjanjian. Ya, sehingga Nabi pun memerangi mereka karena merekalah yang melanggar perjanjian tersebut. Qatalatul anbiya wa akalatu suhud wa huwa riba war risha. Mereka adalah pembunuh para nabi. Ya, mereka memang umat yang merupakan pembunuh para nabi. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap datang seorang rasul yang enggak sesuai dengan hawa nafsu kalian, istakbartum, maka kalian pun akhirnya sombong, sehingga sebagian dari nabi itu ada yang kalian dustakan, sebagian lagi ada yang kalian bunuh.

0: kesanggupan mereka, ya, sanggup mereka itu dalam sehari di awal siang itu membunuh 70 nabi Yahudi. Memang bangsa yang membunuh para nabi. Makanya Allah katakan, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Ya. Sungguh Allah telah mendengar, ya, ucapan kaum yang mengatakan innallaha faqir wa nahnu aghnia. Ini Yahudi ini yang mengatakan ini, menghina Allah, mencela Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah itu faqir dan kami aghnia. Sanaktubu ma qalu. Kami akan tulis ucapan mereka ini. Nah, akan hilang, adakan ada perhitungannya di sisi Allah taala. Wa qatlahumul anbiya. Demikian pula perbuatan mereka yang membunuh para nabi. Artinya apa ya, ikhwan? Mereka enggak berhenti membunuh para nabi, tapi juga lanjut mencela Allah Subhanahu wa taala. Allah pun mereka cela. Nah, maka Allah katakan sanaktubu ma qalu. Ini bukan hanya berita bahwa Allah tulis ucapan mereka. Lah, ini ancaman. Ini mengandung ancaman bahwa nanti akan ada perhitungannya. Apa? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah kaum yang pemakan suhud. Apa itu suhud? Riba dan risya. Ya. Memakan riba dan memakan suap. Ini Yahudi. Akhbath al-umam tawiyatan wa ardahum sajiyatan. Mereka adalah umat yang paling jelek. Apa? Tawiyah itu. Tawi yang dilipat dalamnya. Ya. Batinnya ini paling jelek. Wa ardahum sajiyatan. Paling rendah penampilan luarnya, perilakunya, akhlaknya seji. Ardahu. Ini Yahudi. Wa ab'aduhum minar rahmah wa aqrabuhum minan niqmah. Mereka adalah kaum yang paling jauh dari rahmat dan paling dekat dengan apa? Niqmah. Azab. Adatuhumul baghdha wa daidanuhum al-adawa wasyahna. Kebiasaan mereka itu adalah kebencian. Naam. Dan daidanah mereka, ya, apa yel-yel mereka itu, yang selalu mereka tampakkan, syiar yang melaku mereka tampakkan adalah al-adawa wasyahna, permusuhan dan pertentangan. Baitus sihir wal-kadzib wal-hiyal. Mereka adalah rumah sihir, rumah kadzib dan hiyal. Sihir ya ikhwan. Makanya Allah sebutkan wattaba'u ma tatlus syayatin 'ala mulki Sulaiman. Ayat tentang sihir ini siapa? Yahudi. Di antara puncak sihirnya mereka sampai mereka menyihir Rasul alaihi salatu wassalam. Dan itu yu'athir terhadap nabi naw'an ma biiznillah taala. Ya. Walaupun gagal, kalau seandainya itu bukan nabi, itu pengaruhnya akan lebih parah daripada yang tampak. Yang beliau alami, namun yang beliau alami Allah dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, sihir yang sangat jahat dan sangat kuat tadi hanya sedikit pengaruhnya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, dan sihir itu nyata ya ikhwan, dan pengaruhnya biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sihir kufur. Sihir kufur. Jangankan orang yang menerapkannya, melakukan sihir, bahkan yang mempelajarinya pun sudah kufur. Mempelajari sihir, kufur. Punya ilmu sihir walaupun enggak diterapkan juga kufur. Apalagi kalau sampai menerapkannya. Wala yarawna liman khalafahum fi kufrihim wa takdzibihimul anbiya hurmah. Mereka pun tidak akan melihat adanya kehormatan bagi siapapun yang menyelisih, menentang mereka dalam kekufuran dan pendustaan terhadap para nabi. Ya. Karena itu Al-Hawariyun, pembela-pembela Nabi Musa, bahkan Nabi Musa pun, afwan, Nabi Isa alaihissalam, mereka kejar. Ya, karena enggak ada hurmah bagi mereka. Enggak ada nilai kehormatannya. Wala yarqubun fi mu'min illa wala zimmah. Ya. Mereka pun tidak merasa punya kedekatan dengan kaum mukmin. Tidak pula ada perjanjian. Tidak merasa punya ikatan perjanjian. Tidak merasa punya kedekatan. Ya. Apalagi demikian apa? Tidak merasa punya perjanjian. Ini. Karenanya perjanjian itu bagi mereka apa? Sangat mudah untuk mereka langgar. Wala liman wafaqahum haq wala syafaqah. Ya. Bahkan terhadap pihak yang sepakat. Sepakat dengan mereka, setuju dengan mereka. Itu pun mereka tidak memandang punya hak dan kasih sayang. Tidak ada. Apalagi kalau kalian menyelisih Yahudi. Sepakat saja, setuju dengan Yahudi. Itu tidak akan diberi hak. Tidak pula mendapatkan kasih sayang. Nah. Wala liman syarakahum indahum adl wala nisfah. Atau yang musyarakah. Menjadi sekutunya. Sekutunya Yahudi. Itu pun Yahudi enggak akan memberikan keadilan. Tidak memberikan apa? Keadilan. Jadi enggak mau berbagi adil. Dan enggak mau nisfah. Sama rata. Enggak ada. Ini Yahudi ya ikhwan. Bal ahbazuhum a'qaluhum. Bahkan orang yang paling jelek bagi Yahudi yang paling berakal. Kalau manusia paling jelek, paling jahat itu bagi Yahudi, ini orang paling berakal. Karena itu keculasan, ya. Apalagi itu semuanya ada di Yahudi. Bangsa yang culas, bangsa yang hial, pribudaya, ini semua ada pada Yahudi. Ya. Ahdaquhum aghashuhum. Ya. Orang yang paling cerdas bagi Yahudi itu adalah orang yang paling apa? Curang ini. Kalau orang yang curang ini orang paling pintar menurut Yahudi, paling cerdas ini. Ya. Nah, wasalimun nasiya, wahashahu ayujad bainahum, laisa biyahudi alal haqiqah. Maka kalau ada yang salimun nasiya, orang yang selamat ininya, pikirannya, ya, nasibnya itu wahashahu ayujad bainahum, dan itu sulit akan ada di tengah-tengah mereka. Laisa biyahudi alal haqiqah, sebenarnya mereka bukan Yahudi. Hayatnya itu bukan orang yang enggak punya sih karakter Yahudi itu bukan Yahudi. Artinya apa? Kalau ada yang selamat baik dan ini hasya akan sulit. Itu hakikatnya bukan Yahudi. Paham ya, Khan? Karena kalau sudah Yahudi itu mesti enggak ada kebaikannya sudah. Ini jelek, jelek. Siapa yang paling berakal? Orang yang paling jahat itu orang yang berakal di kalangan Yahudi. Bagi Yahudi itu. Nah. Siapa yang paling cerdas? Orang yang paling curang. Ini bagi Yahudi. Ya. Adyakul khalqi suduran, sehingga mereka Yahudi itu orang yang makhluk yang paling sempit dadanya. Wa adlamuhum buyutan, paling zalim ya, rumahnya. Wa antanuhum afniyatan wa awhashuhum sajiyatan, paling busuk perilakunya ya, dan paling liar ya. Sajia itu penampilan luarnya. Tahiyyatuhum la'nah wa liqa'uhum tairah ya, syi'aruhum al-ghadab wa disaruhum al-maqt ya. Salam penghormatannya itu laknat bagi Yahudi ya. Bukan assalamualaikum tapi laknat. Karena itu mereka apa? Mengucapkan ke Nabi assalam alaikum. Ya. Liqa'uhum tairah, bersemu mereka itu adalah kecelakaan. Nah, syiaruhum al-ghadab, syiar mereka itu kemarahan. Wadisaruhum al-maqt, ya, pakaian mereka itu adalah apa? Kemurkaan. Ada Yahudi ya, ikhwan. Sehingga ayol ikhwan rahimani wa rahmukumullah, Yahudi itu tidak akan menang, ya, apabila kaum muslimin itu adalah kaum muslimin yang mutu dan kualitas-kualitas mereka adalah seperti pasukan yang dipimpin oleh Al-Faruq radhiyallahu an Amirul Mukminin, adalah apabila panglima dan pasukannya seperti panglima dan pasukan yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid. Loh, sekarang kok bisa Yahudi menginjak-injak kaum muslimin? Yahudi akan menang, ya, terhadap kaum muslimin yang tipe mereka adalah seperti yang Allah sebutkan, wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahwat. Akan ada pengganti-pengganti dari mereka, generasi yang sudah menyanyiakan salat dan mengikuti syahwatnya. Ini yang Yahudi bisa menang. Ya, wakif umat yang seperti ini ya kawan. Umat yang sudah jelas dari namanya aja sudah al-ummah al-ghadabiyyah. Umat yang faba'u bi-ghadabin ala ghadab. Maka mereka tidaklah akan menang kecuali kepada kaum yang apa? Imma setipe atau yang lebih di bawah mereka. Panas Allah salamal afiyah ya kawan. Sehingga apabila kaum muslimin ingin bisa menang terhadap Yahudi, maka kita harus bisa lebih baik kembali kepada hadaddin, at-tamassuk bihadaddin, dengan sebenar-benar at-tamassuk. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahmukumullah, berikutnya Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang umat yang satunya, yaitu ummatul dalal, ubadus salib, para penyembah-penyembah salib, yaitu dari kalangan Nasrani. Dan kemudian beliau sebutkan umat yang zanadiqah. Umat yang zanadiqah. Dan insyaAllah kita akan sampaikan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Sampai di sini pertemuan kita di malam hari ini. Nah. Kenapa? Ya. Nah. Ya, kalau dia enggak berbuat sihir, enggak termasuk sihir. Sekedar seperti itu. Ya, kok bisa ternyata terjadi, misalnya kebetulan terjadi, ya kebetulan aja. Nah, sadafa ma qalahu, apa yang bertepatan apa yang dia ucapkan dengan apa yang Allah takdirkan. Nah, sebagaimana ucapan dia sendiri pun itu sudah Allah takdirkan. Ain itu masalahnya ucapan ya. Itu ucapan ya. Dia enggak bisa dikatakan ain juga. Nah. Fala kulli hal itu terjadi bukan karena ucapannya, tapi itu semua terjadi karena kebetulan, sama dengan apa yang Allah takdirkan. Apa yang dengan Allah takdirkan. Adapun ain itu lain lagi. Ain itu memang berasal dari pandangan. Nah, pandangan ini bisa terjadi biasa saja, dari orang yang biasa saja, enggak ada niatan apa-apa. Terlebih lagi kalau itu dari hasad, itu akan lebih berbahaya lagi. Karena itu kita disunahkan apabila kita melihat sesuatu yang baik atau yang bagus yang membuat kita takjub, maka kita segera mengucapkan barakallahu fi. Ya, kita doakan barokah. Supaya apa? Bisa aman. Khawatir pandangan kita menjadi sebab ain keburukan bagi dia. Ya. Yang ain ini hak nyata dan itu terjadi di biidznillahi ta'ala. Ya, sesuatu yang bagus, ya, anak yang bagus, baik, gemuk misalnya. Subhanallah. Dengan sebab pandangan, ya, bisa terjadi. Bunga atau pohon yang bagus, itu bisa terjadi. Bahkan nyata ya, kawan, bisa jatuh seketika. Memang ain itu benar-benar dari jiwa yang buruk, jiwa yang jelek. Bisa terjadi. Dan itu semua terjadi biiznillahi ta'ala. Ya. Dan kalau itu terjadi, maka ain tadi itu sudah ada tata cara untuk penyembuhannya, yaitu dimintakan untuk berwudu menggunakan apa namanya, meminum dari apa yang di atau mandi menggunakan wudu orang tersebut. Nah, itu dari penjelasan dari beberapa sunnah. Wallahu a'lam. Ada yang lagi mau disampaikan? Nah, dan sihir itu jangan dikira di era modern sihir dan dukun sihir dan perdukunan itu sudah enggak ada. Dipakai sampai hari ini. Bahkan untuk mempertahankan jabatan, meningkatkan jabatan pun enggak segan-segan memakai sihir. Atau melawan, menjatuhkan lawan saingannya pun fa nasallallahu salam al afiyah ya ikhwan. Sehingga di zaman kayak gini jangan dianggap sihir itu di zaman jahiliyah atau di zaman kuno saja, abad pertengahan lah, sampai sekarang itu ada. Sampai sekarang masih digunakan dan kejahatannya nyata dengan terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan sihir paling manjur itu kalau digunakan untuk mengacaukan rumah tangga orang lain. Mengacaukan suatu rumah tangga. Karena memang ini diantara misi syaitan ini adalah menghancurkan rumah tangga. Ya. Karena yang disebut di ayat itu kan memisahkan suami dan istri. Dan itu semua terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ya ikhwan, jangan lupa asbabus salamah. Ya, asbabus salamah, bentengi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Di antara sebab salam yang terbesar adalah zikir. Zikrullah Ta'ala. Dawamu zikir. Ya, baik zikir azkar ba'das salah. Ya, termasuk zikir pagi dan sore. Ya, itu jangan lupa untuk selalu kita baca sebagai benteng kita. Juga benteng untuk keluarga dan anak-anak kita. Karena kita sering lupa. Ya, sering menyepelekan hal ini. Padahal itu pengaruhnya sangat besar. Pengaruhnya sangat besar. Kam. Berapa banyak orang-orang yang terjatuh, terkena, ya, itu sebabnya ini. Lalai dia dari zikir. Terlepas dari kalbunya lalai, ghaflah, tapi saat itu dia sedang lupa dari zikir. Sehingga subhanallah terjadi. Bismillah. Nah. Kenapa? Nah, dijadikan tontonan apa pertunjukan ya. Nah, na'udzubillah. Atraksi-atraksi sulap-sulap apa ya? Nah. Syawilah tukang sulap ya. Tukang sulap enggak sekedar sulap itu, tapi sihir. Nah, penuh di sana atau menggunakan sihir. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sehingga ini berbahaya ya, ikhwan. Maka dari sini at-tauhid wal iman wal aqidah ini di antara nilai pentingnya untuk menjaga dari ini semua. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Sesungguhnya jundana tentara-tentara kami itulah yang ghalibun. Bukan hanya ghalibun di medan perang, di medan jihad saja, tapi juga ghalibun menghadapi ini semua. Ya. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanakallah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد أيها الإخوة kembali kita melanjutkan di kajian kita, kajian rutin yang membahas imdadus salafi biusul wa qawaid fil manhaj salafi karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Walid Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu taala. Dan kita di kesempatan hari ini Jumat 3 Jumadal Ula 1445 Hijriah bertepatan dengan 17 November 2023 Masehi. Ayol ikhwah rahimani wa rahmakumullah, kajian yang kita di tempat ini di Musalla Al-Hikmah atau di Masjid Al-Hikmah katakan Situ Bondo. Kita telah sampai atau telah selesai kita dari qawaid al-qaidah al-khamisah. Maka sekarang kita masuk pada al-qaidah as-sadisah, kaidah yang keenam, fi syahadatain, tentang dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini dua kalimat syahadat yang Nabi alaihi salatu wassalam meletakkannya sebagai rukun pertama dari lima rukun Islam. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salati, wa ita'iz zakah, wa siyami Ramadan, wa hajji baitillahil haram. Muttafaqun alaih. Bahwa Islam itu dibangun di atas lima pondasi. Ya. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dua. Ini adalah dua syahadat dalam satu rukun. Karenanya disebut dengan asyhadatan. Ya. Atau fi syahadatain, ya. Dua syahadat. Ikhwani fi din rahimani wa rahmakumullah, maka pada al-qaidah as-sadisah ini, pada prinsip atau kaidah yang keenam adalah pembahasan tentang dua kalimat syahadat. Ya. Yang mana dua kalimat syahadat itu berarti yang pertama adalah syahadah lillahi ta'ala bil wahdaniyah. Ya, yang kedua syahadah lir rasul bin nubuwati war risalah. Naam. Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri mengatakan asy-syahadatan fil ma'na asy-syar'i huma iqraru al-mukallaf ala nafsihi lillahi bil wahdaniyah wa li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bir risalah. Dua kalimat syahadat dalam makna syar'i adalah seorang mukallaf mengakui, menyatakan dalam pada dirinya, ya, mengikrarkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa? Wahdaniyah, keesaan. Bahwa Allah ta'ala esa. Esa dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan dalam asma wa sifat. Nah, dalam asma wa sifatnya. Wali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mengikrarkan untuk Nabi Muhammad birrisalah. Dengan pengakuan risalah. Ya, mengakui kerasulan beliau. Walihada, oleh karena itu, fa innahuma awwalu ma yubda bihi fil Islam. Oleh karenanya, dua syahadat ini adalah yang pertama kali dimulai dengannya dalam Islam. Yakni apa? Fala yadkhul fil Islam ahadun hatta yu'lina biha. Yani seorang tidak akan bisa masuk Islam sampai dia mengiklankan, mengumumkan dengan dua kalimat syahadat itu. Dia menyatakannya secara secara jelas, secara zahir, secara nyata, secara terang-terangan, secara i'lan. Menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Seorang tidak akan dinyatakan Islam dan dia seseorang tidak akan bisa masuk Islam sampai dia menyatakan dua kalimat syahadat ini dengan nyata, dengan terang, ya. Itu demikian. Kenapa? Karena dua kalimat syahadat ini mengandung ikrar lillahi ta'ala bil wahdaniyah wali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bir risalah. Sehingga selama seorang tidak mengakui dua hal ini, dia tidak akan dinyatakan sebagai Islam. Kapan seorang bisa dinyatakan sebagai Islam? Sampai dia meyakini pertama kali apa? Dua kalimat syahadat ini. Pertama kali. Dan faedah tentang makna asyhadah. Asyhadah, ya, pengertian kata asyhadah itu sendiri, ya, ini sebagaimana diterangkan oleh Al-Allamah Muhammad Khalil Harras dalam syarah beliau terhadap Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Ketika beliau menerangkan tentang makna asyhadah. Asyhadah al-ikhbar bisyai' an ilmin bihi wa'tiqadin lisihhatihi wa thubutihi.

Wala tu'tabar asyhadatu illa idza kanat mashhubatan bil iqrar wal iz'an. Wa wata al-qalbu 'alayha al-lisana. Syahadat itu, kata beliau, adalah memberitakan sesuatu, al-ikhbar bisyai', memberitakan sesuatu, an ilmin bihi, yang berdasarkan ilmu tentangnya. Sehingga ketika dia memberitakan, itu berdasarkan ilmu. Dia tahu apa yang dia beritakan. Wa'tiqadin lisihatih wa thubutih. Dan didasarkan pula di atas apa? Keyakinan akan kebenaran dan kepastiannya, bahwa itu sahih, benar adanya, dan pasti. Sehingga ketika dia memberitakan, itu enggak hanya sekedar berita, apalagi sekedar menukil saja, enggak. Tapi dia menyatakan itu berdasarkan ilmu. Dia tahu. Dan dia meyakini kebenaran dan kepastiannya. Sehingga, dan tidak akan dianggap syahadat itu, ya, wala tu'tabar asyhadah illa idza kanat mashhubatan, kecuali kalau syahadat itu disertai dengan apa? Al-iqrar wal iz'an. Ya. Iqrar disertai dengan iqrar, dia mengakui, wal iz'an. Ya. Iz'an itu disebutkan pengertiannya adalah azmul qalb. Ya. Wa jazmu al-irada ba'da taraddud. Azmul qalb itu tekad hati dan kepastian kehendak setelah ragu, itu iz'an. Ya. Sehingga dia benar-benar yakin dengan pasti, sehingga syahadat itu enggaklah dianggap syahadat kalau kecuali disertai dengan apa? Iqrar dan iz'an. Kepastian dalam qalbu. Dan berikutnya apa? Wa wata al-qalbu 'alaiha al-lisana. Dan kalbu sesuai dengan lisannya. Lisan sesuai dengan kalbunya. Sehingga dia diucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan ini lisannya ini sesuai dengan kalbunya. Kalbunya sesuai dengan lisannya. Sama. Ya, seiring. Sesuai. Sama. Ya. Karenanya, apabila tidak sesuai, hanya ucapan di lisan saja, maka Allah Subhanahu Wa Taala mendustakan. Sebagaimana Allah dustakan persaksiannya, syahadatnya kaum munafikin. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang kepadamu orang-orang munafik mengatakan, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Ya. Dia, mereka bersaksi syahad, nashhadu, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Maka Allah bantah persaksian mereka. Wallahu ya'lam innaka larasuluh. Allah mengetahui bahwa engkau adalah Rasuluh. Dan Allah mempersaksikan bahwa kaum munafikin itu pendusta. Kenapa? Itu hanya ucapan lisan. Tidak sama dengan keyakinan, dengan kalbunya. Tidak sama. Ucapan lisannya, tapi apa? Kalbunya tidak meyakini. Kalbunya mendustakan bahwa beliau adalah Rasul. Tidak mempercayai, tidak beriman. Ya. Kalbunya tidak bersaksi. Tidak ikut mempersaksikan hal itu. Maka itu adalah dusta, bohong. Ya. Kenapa? Karena kalbu tidak sesuai dengan lisan. Lisan tidak sesuai dengan kalbunya. Ayol ikhwar rahimani wa rahmukumullah. Sehingga pada syahadat itu, ada unsur apa? Ikhbar. Dia memberitakan, menyatakan. Sehingga perlu ikhbar. Ya. Perlu ikhbar. Dan dalam syahadat itu, didasarkan ilmu.
ikhbarnya an ilmin wa i'tiqad. Ya. Dan ikhbarnya itu apa? Disertai dengan ikrar wal iz'an dan kecocokan antara ucapan lisannya dengan kalbunya. Sehingga kalbu membenarkan lisannya. Disebutkan pula faedah bahwa ibaratus salaf tentang makna syahida, ya, itu beredar pada makna al-hukum, wal-qadha, wal-i'lam, wal-bayan, wal-ikhbar. Ya. Ungkapan salaf tentang makna syahida, syahid dalam ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Ya. Syahida, Allah bersaksi. Ya, perhatikan dalam makna terkait apa? La ilaha illallah ini Allah sendiri yang bersaksi. Allah bersaksi bahwa la ilaha illa huwa dan para malaikat serta orang-orang berilmu juga bersaksi. Ya, juga bersaksi. Nah, makna syahida ini salaf yang mengungkapkan terkait maknanya, tafsirnya, ungkapannya banyak. Ya, tafsirnya diungkapkan dalam banyak ungkapan yang itu beredar pada makna hukum syahida, yakni hakama. Syahidallah, yakni Allah telah menghukumi. Wal qadha, penetapan. Wal i'lam, pemberitahuan. Wal bayan, penjelasan. Wal ikhbar. Wal ikhbar. Ya. Sehingga ada ikhbar juga. Nah, semua itu apa? Seperti tadi, ikhbarnya enggak sekedar dia menukil, tapi atau sekedar ikut memberitakan, tapi an ilmin. Ya. Itu di atas ilmu dan di atas apa? Keyakinan. Dan dia meyakini bahwa yang dia beritakan itu benar dan pasti. Ya. Sehingga ada unsur bayan, ada unsur i'lam. Ya. Dan disebutkan sehingga dalam syahadat itu terkandung apa? Ucapan syahid, orang yang bersaksi, wa khabaruhu, berita dari dia, dan mengandung i'lam, wa ikhbar, wa bayan. Ya, mengandung i'lam dari dia, dan ikhbar dari dia, dan bayan dari dia. Itu syahadat. Karena itu disebutkan bahwa syahadat ada 4 tingkatan. Fa awwal maratibiha, ini sebagaimana diterangkan oleh Al-Allamah Ibn Abil Izz dalam syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Awal maratib syahadat adalah ilmun wa ma'rifah wa i'tiqad li sihhatil masyhud bihi wa thubutihi. Ilmu dan pengetahuan dan keyakinan terhadap kebenaran apa yang dia persaksikan dan kepastiannya. Bahwa itu sahih dan itu sabit. Sehingga ini martabat pertama. Ilmu dan ma'rifah. Serta apa? I'tiqad. Terhadap kebenaran apa yang dia persaksikan dan terhadap kepastiannya. Sehingga dia berilmu. Berilmu terhadap apa yang dia persaksikan. Berilmu, mengerti apa yang dia persaksikan. Dan dia yakin bahwa yang dia persaksikan itu memang benar dan pasti. Yang kedua, tingkatan kedua. Takallumuhu bidzalik. Dia berbicara

Ya, berbicara dia dengan pernyataan itu. Ini tingkatan kedua, takallumuhu bidzalik wa illam yu'lim bihi ghairahu bal yatakallamu biha ma'a nafsihi wa yatadzakkaruha wa yantiqu biha aw yaktubuha. Dia berbicara setelah dia berilmu, maka dia ucapkan meskipun dia belum menyampaikannya kepada pihak lain, namun dia berbicara pada dirinya, menyebutkannya dan mengucapkannya atau menuliskannya. Ya. Ini tingkatan kedua. Wa tsalitsuha, yang ketiga, ay yu'lima ghairahu bima yashhad bihi wa yukhbiruhu bihi wa yubayyinuhu lahu. Tingkatan yang ketiga adalah dia memberitahu pihak lain, orang lain, dengan apa yang dia persaksikan dan dia beritakan dan dia terangkan. Warabi'uha, tingkatan yang keempat, ayyulzimahu ghairahu bimadmuniha wa ya'muruhu bihi. Ada dia yang keempat, dia mengilzamkan orang lain untuk mau mengakui, mengimani kandungannya dan memerintahkan pihak lain dengan hal itu. Ini tingkat-tingkatan syahadat. Sehingga ya ikhwan rahimani wa rahmakumullah, syahadat itu juga harus ada an-nutqu. Ya, harus ada an-nutqu. Nah, sehingga kalau tidak diucapkan, dalam keadaan dia tidak ada uzur, maka belum dianggap syahadat. Ya. Karena itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Abu Talib untuk yantiq. Ya ammi, qul la ilaha illallah, wahai pamanku. Ucapkan. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Ini kapan? Menjelang wafatnya. Rasul masih Rasul terus berupaya agar sang paman bisa berislam. Ya. Nah, salah satunya adalah dia mengucapkan. Karena kalau sekedar meyakini saja belum cukup. Nah, karena memang Abu Talib tahu dan yakin bahwa keponakannya adalah Nabi dan yang dibawa itu hak, tapi belum berislam dia. Kenapa? Salah satunya karena dia belum mengucapkan. Ya. Karena itu Nabi meminta kepada dia, qul la ilaha illallah, itu sampai di detik terakhir menjelang wafatnya. Yang di detik terakhir itu sang paman menolak, tidak mau mengucapkan kalimat ini. Akibat dua teman jeleknya yang juga hadir saat itu di detik-detik kematiannya. Nah, maksudnya di sini adalah apa? Bahwa Nabi meminta qul, ya, sehingga syahadat itu perlu an-nutqu, perlu diucapkan pula. Nah, karena itu diterangkan para ulama bahwa jika seseorang tidak ada uzur, ya, dalam keadaan dia mampu, namun dia tidak mengucapkan syahadat, maka masih belum cukup. Dia harus mengucapkannya. Kecuali kalau ada uzur, misalnya memang dia bisu. Maka ini lain masalah. Taib ayal ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Dan disebut syahadah karena di atas ilmu, sehingga dia ditempatkan seperti seorang yang menyaksikan. Karena dia itu di atas ilmu dan di atas i'tiqad. Ya, sehingga dia apa? Dinyatakan seperti orang yang melihat langsung syahadah. Nah, taib, itu faedah tentang makna kata-kata asyhadah. Nah, taib, kemudian kita lanjutkan penjelasan Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, dan beliau mengatakan wal kalam ala syahadatain yatadammanu iddata furu'in. Penjelasan tentang syahadatain mengandung sekian cabang. Al-far'ul awwal, cabang yang pertama, fis sabab alladhi
mana'a al-musyrikin minasyahadatain. Ma huwa? Penjelasan atau cabang pertama adalah sebab yang menghalangi kaum musyrikin dari mengucapkan syahadatain. Apa ya sebab itu? Quraisy wa man haulaha min ahli jazirah Arabun aqhah. Ya. Quraisy, bangsa Quraisy dan yang sekitarnya dari penduduk jazirah itu adalah Arab sejati, Arab quh. Ya, aqhah. Ya, Arabun aqhah. Mereka orang Arab asli sejati. Hum arbabul fasahah wa qadatul balaghah fil arabiyah. Mereka adalah pemilik fasahah, kefasihan bicara. Mereka adalah para pimpinan dalam hal balaghah dalam bahasa Arab. Wa ya'rifun madlulatil alfad, dan mereka mengerti apa yang ditunjukkan oleh lafaz, yakni makna-makna lafaz. Wa yafhamun maqsuda al-mutakallim min kalamihi, dan mereka faham maksud pembicara dari apa yang dia bicarakan. Maksud pengucap dari ucapannya. Ini Quraisy. Ya, sehingga mereka faham ketika Nabi bicara itu bicara syahada asyhadu an la ilaha illallah qul ya ya ma'syaral Quraisy qul la ilaha illallah. Mereka faham apa ini maksudnya. Nggak perlu diajari nahwu sarafnya sudah. Karena mereka Arabun quh. Justru nahwu saraf itu mencocokkan mereka, kan gitu. Diambil dari mereka, bersumber dari mereka. Karena memang bahasa Arab, bahasa Arab adalah bahasanya mereka. Nah. Ini digaskan oleh Syekh supaya kita faham bahwasanya Quraisy itu adalah memang Arab sejati. Asli sejati. Merekalah pemilik fasahah, pembesar balaghah. Sehingga mereka ngerti makna-makna lafaz. Faham maksud pembicara ketika dia berbicara. Ya. Aqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina dhahranayhim thalathata aw thalatha asyrata sana. Maka Nabi tinggal di tengah-tengah mereka, yakni dalam menegakkan dakwah ini, di tengah-tengah Quraisy selama 13 tahun. Ya. Berada di Mekah selama 13 tahun tinggal di tengah-tengah Quraisy menegakkan dakwah ini. Yad'uhum ila hadza. Terus Nabi mengajak mereka kepada hal ini, yaitu kepada syahadah, kepada tauhid. Qulu la ilaha illallah. Nabi mengajak mereka, menyeru mereka sebagaimana perintah Allah Ta'ala, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya. Wahai orang yang berselimut, qum, bangkit kamu sekarang. Bangun. Ya, fa'anzir, berikan peringatan pada kaummu. Wa rabbaka fakabbir. Yani berikan peringatan kaummu dari bahaya syirik. Ya. Peringatkan mereka dari bahaya kesyirikan. Ya. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu besarkanlah, yakni besarkanlah Rabbmu dengan tauhid. Ya. Ini 13 tahun beliau mengajak. Menyeru qul la ilaha illallah watruku ma qala abaukum. Ya, dan tinggalkan apa yang diucapkan oleh ayah-ayah kalian. Tinggalkan agama nenek moyang kalian. Qul la ilaha illallah. Kepada siapa Nabi mengucapkan ini, menyerukan hal ini, memerintahkan hal ini? Kepada Quraisy. Ya, dan penduduk Arab yang ada di jazirah saat itu. Siapa Quraisy dan penduduk jazirah itu? Arabun aqhah. Sehingga mereka ketika Nabi mengatakan qul la ilaha illallah enggak perlu dijelaskan strukturnya begini, nahwunya begini, suaranya begini. Mereka paham maksudnya ini. Bahasanya adalah apa? Nabi mengajak untuk meninggalkan segala sesuatu yang diibadai selain Allah dan hanya menetapkan ibadah untuk Allah satu-satunya. Tidak sekutu baginya. Karena itu Quraisy langsung menanggapi apa? Aja'al al-alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad ini mau menjadikan
Tuhan-Tuhan yang banyak ini, aliha ini tadi, menjadi satu ilah saja. Dari mana mereka tahu? Nabi mengajak, la ilaha illallah. Ya. Nah, Nabi selama 13 tahun mengajak mereka, menyeru mereka kepada tauhid, kepada syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Namun apa? Wal qalil humul ladzina istajabu lahu. Meskipun demikian, hanya sedikit dari mereka yang mau menyambut ajakan beliau ini. Sedikit. Padahal sudah beliau berdakwah tengah-tengah mereka siang dan malam, pagi dan sore. Ya. Sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ya. Pelan maupun keras suaranya. Terus Nabi berdakwah. Namun hasilnya apa? Humul ladzi al-qalil humul ladzina istajabu lahu. Yang sedikit mereka lah yang mau menyambut ajakan Nabi. Misal as-sabiqin al-awwalin minal muhajirin. Siapa di antaranya? Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin. Itu di antaranya yang masuk Islam, sedikit. Enggak banyak. Ya. Padahal apa? Yang diajak itu orang Arab. Nabi enggak perlu menjabarkan ucapan beliau, qul qulu la ilaha illallah. Tahu sudah. Faham? Ya. Namun mereka menolak. Ya, sehingga mereka menolak dalam keadaan karena memang tidak mau. Ya, mereka tidak menyambut ajakan Nabi itu karena memang benar-benar menolak dan tidak mau menerima. Karena itu beliau katakan, "Falimadza kana tanakkur wal inad?" Ya, kenapa terjadi pengingkaran dan penentangan seperti ini? Bal wa nabazahu sallallahu alaihi wasallam bi asba' al-alfaz. Bahkan mereka mengejek Nabi, ya, menggelari Nabi dengan lafaz yang paling jelek, kasahir, wal kahin, wal majnun, wa ghairu dzalika min al-alqab. Seperti apa? Sahir. Nabi ini tukang sihir. Ini laqab, gelaran yang sangat buruk, ya ikhwan. Juga apa, sahir, dukun, orang gila, dan yang lainnya. Padahal Nabi sebelumnya mereka tahu orang yang baik, terbaik di tengah-tengah mereka. Bahkan sampai di mereka gelari sebagai Al-Amin. Tapi begitu Nabi mengajak mereka, qulu la ilaha illallah, langsung berubah gelar-gelar itu. Menjadi sahir, menjadi kahin, menjadi majnun. Ya, kenapa seperti ini? Kenapa mereka sangat mengingkari, menentang, bahkan menggelari Rasul dengan gelar-gelar yang buruk seperti ini? Beliau katakan, as-sababu wadih. Sebabnya jelas. Wahum, wahuwa annahum ya'lamun. Anna man qala la ilaha illallah alzama nafsahu bimufasalati al-alihah wa musaramatiha wa khal'i ibadatiha wa ittaliha. Ya. Sebabnya jelas, yaitu apa? Yaitu bahwa mereka mengerti, mereka tahu bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah berarti apa? Mengharuskan dirinya untuk berpisah dengan Tuhan-Tuhan ini yang ada ini selain Allah. Ya. Berpisah, memusuhinya, dan melepaskan segala peribadatan kepada Tuhan-Tuhan ini tadi. Ya. Dan menyatakannya sebagai batil. Kok bisa mengilzam dirinya? Ya, kan karena saya sampaikan tadi. Di antara maratib syahadat adalah maratib apa? Ilzam. Karena pada syahadat ilzam. Berarti karena apa? Karena memang ada konsekuensinya syahadat itu. Persaksian itu ada konsekuensinya. Itu. Tidak hanya sekedar ucapan. Nah. Ya. Sehingga ketika orang bersyahadat, bersaksi, itu ada konsekuensinya. Konsekuensi dari persaksian tersebut. Ya. Sehingga Quraisy tahu bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya adalah dia meninggalkan, berpisah, memusuhi, melepaskan segala peribadatan kepada selain Allah ini tadi. Tuhan-Tuhan ini yang mereka anggap sebagai Tuhan, itu harus ditinggalkan,
harus dimusuhi, ditinggalkan, dilepaskan beribadat, segala peribadatan dari terhadap mereka, dan mereka meyakininya sebagai batil. Nah, karenanya mereka menolak, karenanya mereka menentang. Ya, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ya, sehingga mereka dulu apabila dikatakan, diseru, diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, yastakbirun. Ya, mereka pun menyombongkan diri, sombong, enggak mau, yakni menolak, mengingkari dan menentang. Wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Seraya mereka mengatakan, apakah kami akan meninggalkan tuhan-tuhan kami gara-gara ucapan syairin majnun, tukang syair yang gila ini tadi. Padahal mereka dulu menjulukinya Al-Amin. Dulu ya, ikhwan. Ya. Mengingkari apa yang mereka ketahui dulu. Ya. Tungkir ma kunta ta'rif. Ya. Mereka yungkirun ma kanu ya'rifun. Mereka mengingkari apa yang dulu mereka tahu. Ya, mereka ya'rif, mengenali Nabi sebagai apa? Al-Amin. Sekarang diingkari. Sehingga menyatakan, mereka menyatakan Nabi sebagai syair Al-Majnun. Subhanallah. Demikian ya, ikhwan. Adalah apa? Penyimpangan, dalal, dan itulah yang mengantarkan mereka sampai kepada kekufuran. Sehingga ini yang mereka fahami. Mereka ngerti, ya. Mereka ngerti madlul, apa yang ditunjukkan oleh lafaz la ilaha illallah ini. Mereka memaham, paham maksud Nabi al-mutakallim ketika menyatakan qulu la ilaha illallah. Paham. Karena mereka enggak mau. Karena mereka tahu konsekuensinya. Ya, mereka paham konsekuensinya. Falam yafhamu anna makna la ilaha illallah anna allaha huwal khaliqur raziqul mudabbir. Sehingga Quraisy waktu itu tidaklah memahami dari makna la ilaha illallah adalah bahwa Allah dialah al-khaliq ar-raziq al-mudabbir, bukan ini maknanya. Falau kana hadha huwa ma'naha, kalau seandainya ini adalah makna la ilaha illallah alladhi fahimahu al-qaum, bahwa inilah yang difahami oleh kaum itu. Seperti ini, ya. Mereka memahaminya bahwa Nabi mengajak untuk meyakini tidak ada khalik kecuali Allah, tidak ada razik kecuali Allah. Ya. Jika seperti ini, mamtana'u min ijabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan terhalangi, ya, untuk menyambut dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak akan mencegah diri mereka untuk menyambut dakwah Nabi. Kenapa? Li'annahum muqirrun bihadza. Karena mereka mengakui hal itu. Mengakui bahwa pencipta hanya Allah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Mereka mengakui bahwa

Jika seperti ini, mamtana'u min ijabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan terhalangi ya untuk menyambut dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak akan mencegah diri mereka untuk menyambut dakwah Nabi. Kenapa? Li'annahum muqirrun bihadza. Karena mereka mengakui hal itu. Mengakui bahwa pencipta hanya Allah, enggak ada pencipta kecuali Allah. Mereka mengakui bahwa pemberi rezeki hanya Allah. Ya. Muqirrin birububiyyah, sehingga mereka mengakui rububiyyah Allah taala. Wallahu jalla jalaluhu qad qassa 'alaina khabarahum fima la yuhsa min ayat tanzilil karim. Dan Allah telah mengisahkan kepada kita tentang berita mereka ya, di sekian ayat yang tak terhitung jumlahnya. Ya. Min dzalikum, di antaranya qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala di awal surat Al-Baqarah ayat 21 hingga 22, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wahai umat manusia, apa? U'budu rabbakum. Memerintahkan. U'budu rabbakum. Ibadailah oleh kalian rabbakum. Ya. Siapa rabbnya? Mereka tahu. Karena Allah sebutkan. Alladzi khalaqakum. Yang telah menciptakan kalian. Ini diakui. Ya. Karena Nabi memerintahkan mereka. Ya, untuk mengibadai Allah dengan apa? Allah berhujjah kepada mereka. Dengan apa? Dengan sesuatu yang telah mereka akui. Yaitu bahwa Allah rabb mereka. Yang telah menciptakan mereka dan orang-orang sebelum mereka. La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Kemudian Allah sebutkan sekian hal lagi. Yang mereka akui, yang mereka terima hal ini. Yang telah menciptakan untuk kalian. Yang telah menjadikan bumi untuk kalian ini sebagai firasyah, hamparan. Dan menjadikan langit sebagai atap. Dan menurunkan dari langit air. Yang dengan air itu Allah keluarkan. Ya, berbagai buah, ya, samarat, buah-buahan sebagai bentuk rezeki untuk kalian. Ya, perintah ini berdasarkan apa? Apa yang mereka terima, maka mereka akui. Maka Allah perintahkan, u'budu rabbakum. Setelah Allah perintahkan, Allah larang, fala taja'alu lillahi andada. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah adanya tandingan-tandingan dalam ibadah. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian tahu. Tahu tentang rububiyah Allah Ta'ala. Tahu bahwasannya hanya Allah sebagai Khalik. Allah sebagai pencipta. Allah sebagai penguasa dan mengatur. Kalian tahu itu. Maka jangan engkau jadikan adanya tandingan bagi Allah dalam hal ibadah kepadanya. Wal ma'na la taja'alu lillahi nuzara. Wal ma'na la taja'alu lillahi nuzara ta'budunahum ma'ahu. Wa tamhadunahum al-mahabbah kama tuhibbunahum. Naam. Wa antum ta'lamun annahu la nidda lahu fi hadhihi al-asya' al-madhkurah. Maknanya adalah janganlah kalian menjadikan adanya tandingan bagi Allah Ta'ala sehingga kalian mengibadai mereka tandingan itu bersama ibadah kalian kepada Allah dan kalian tujukan cinta kepada tandingan itu sebagaimana kalian mencintai Allah. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian tahu, annahu la nidda lahu fi hadhihi al-asya' al-madhkurah, bahwa Allah tidak sekutu baginya dalam hal yang disebutkan ini, dalam hal ibadah, mahabbah dan yang lainnya. Ayol ikhwah rahimani wa rahmakumullah, ini faedah tentang apa? Sebab yang karenanya kaum musyrikin tidak mau menerima syahadat, tidak mau bersyahadat. Sebabnya adalah karena mereka tahu bahwa konsekuensi kalimat la ilaha illallah ini adalah berarti meninggalkan segala sesuatu yang diibadai selain Allah Ta'ala.

0: Sweden, nah, dan memusuhinya, serta meninggalkan segala peribadatan kepada Tuhan-Tuhan tersebut. Ya. Sehingga Quraisy tidaklah memahami dari La ilaha illallah ini adalah keyakinan bahwa Allah sajalah satu-satunya Khalik, Ar-Razik, Al-Mudabbir. Tidak. Ya, bukan ini letak permasalahannya. Taib ayol ikhwah. Mungkin sampai di sini kajian kita di malam hari ini. Karena waktu sudah salat isya. Yang insyaAllah akan kita lanjutkan. Pada kesempatan atau pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد الحمد لله kita kembali dan senantiasa Allah berikan hidayah dan taufiknya. Termasuk di malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, kajian di Jumat 17 Jumadal Ula 1445 Hijriah. Kita masih pada pembahasan kitab Imdadul Qari, Imdadus Salafi di usul wa qawaid fil manhaj as-salafi karya al-allamah al-walid Ubay bin Abdullah bin Sulaiman al-Jabiri rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk pada al-qaidah as-sadisah, kaidah yang ke-6 tentang Asyahadatain, dua kalimat syahadat. Dan di pertemuan yang lalu telah kita kupas tentang makna asyahadatain atau makna asyahadah. Apa itu asyahadah? Nah. Kemudian ayol ikhwah, wal kalam ala syahadatain yatadamman iddata furu'in. Kata Syekh Ubaid bahwa pembahasan tentang asyhadatain itu mengandung sekian cabang pembahasan. Al-far'ul awwal, pembahasan pertama, fi sabab alladzi mana'al musyrikin min asyhadatain. Ma huwa sebab yang karenanya kaum musyrikin tidak mau mengucapkan syahadatain. Tidak mau bersaksi dengan syahadatain ini. Tidak mau menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Dan tidak mau menyatakan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa sebabnya? Ma huwa, apa sebabnya? Quraisy wa man hawlaha min ahlil jazirah arabun akhah. Ya. Quraisy dan penduduk Arab sekitarnya dari jazirah Arabia itu Arab tulen, sudah. Arab akhah, kuh. Ya. Akhah itu jamaknya kuh. Yani tulen, sudah. Benar-benar Arab. Nah. Hum arbabul fasahah wa qadatul balagha fil arabiyyah. Mereka lah pemilik fasahah. Mereka lah pembesarnya balagah dalam bahasa Arab. Wa ya'rifun madlulatil alfaz. Sehingga mereka mengerti apa yang ditunjukkan oleh setiap lafaz-lafaz dalam bahasa Arab. Wa yafhamuna maqsudal mutakallim min kalamihi. Dan mereka juga faham apa yang dimaksud oleh sang pembicara dari ucapan-ucapannya. Faham dia? Ya. Sehingga ketika Nabi mengucapkan, mengajak mereka, Qulu la ilaha illallah, mereka faham apa yang dimaksud oleh Nabi dengan ucapan la ilaha illallah. Disuruh menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, faham mereka apa makna syahadah. Karena memang mereka Arab Quh, Arab Tulen. Aqaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina dhahranaihim 13 sanah. Sementara Nabi tinggal di tengah mereka, mendakwahkan, mengemban dakwah ini, itu selama 13 tahun. Menyampaikan dakwah ke tengah-tengah Arab Quraisy. Yad'uhum ila hadza. Nabi mengajak mereka pada masalah ini, yaitu mengajak kepada tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dan mencegah mereka dari asyirik. Wal qalil humul ladzina istajabu lahu. Dan sedikit, yang sedikit itulah yang mau menyambut ajakan Nabi alaihi salatu wassalam. Misal as-sabiqin al-awwalin minal muhajirin. Di antaranya siapa saja? Para sahabat yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin. Ya, sehingga mereka bisa dihitung jari berapa jumlahnya ini. Sedikit. Falamma kana at-tanakkur wal 'inad bal wa namazahu sallallahu alaihi wasallam bi ashba'il alfaz. Maka ketika terjadi mereka mengingkari tanakkur wal 'inad, menentang, diajak mengingkari, diajak diseru mengingkari, dan mereka juga memang menentang, menolak ajakan tersebut. Dan bahkan nabazahu, menggelari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz-lafaz, dengan gelaran-gelaran yang buruk. Kasahir, seperti sebagai tukang sihir. Nah, wal kahin, dukun, wal majnun, wa ghairi dzalika min al alqab, dan berbagai laqab, berbagai gelaran lainnya. Apa sebabnya? As-sababu wadih, kata Syekh. Sebabnya wadih. Wa huwa annahum ya'lamun anna man qala la ilaha illallah alzama nafsahu bi mufasalatil aliha wa musaramatiha wa khal'u ibadatiha wa ibtaliha. Sebabnya sangat jelas, yaitu karena mereka tahu bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah berarti mengharuskan dirinya untuk berpisah dari tuhan-tuhan yang mereka sembah selama ini. Ya, wa musaramatiha, memusuhinya dan meninggalkan peribadatan kepada mereka itu. Wa ittaliha, dan meyakini bahwa peribadatan kepada tuhan-tuhan tersebut adalah batil. Ya, mereka faham ini, bahwa Nabi dengan seruan ini, kalau mereka ucapkan, kalau mereka terima, kalau mereka sambut seruan Nabi itu, berarti apa? Sehingga mereka menyatakan la ilaha illallah, berarti harus sejak saat itu, sejak dia mengucapkan kalimat itu, segala yang disembah ini tinggal. Enggak tersisa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Falam yafhamu anna ma'na la ilaha illallah anna Allah huwal khaliqur raziqul mudabbir. Sehingga mereka itu tidak memahami bahwa makna la ilaha illallah adalah meyakini bahwa Allah saja sebagai al-khaliq, pencipta, pemberi rezeki dan mengatur. Kalau kana hadza huwa ma'naha alladhi fahimahu al-qaum mamtana'u min ijabati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ini yang mereka fahami, bahwa ajakan Nabi la ilaha illallah mengajak untuk meyakini bahwa tidak ada pencipta kecuali Allah, niscaya mereka tidak akan menolak ketika diajaknya. Ya. Kenapa? Li'annahum muqirruna bihadza. Karena mereka mengakui hal ini. Muqirrun birububiyyah. Mengakui rububiyyah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu jalla jalaluhu qad qassa 'alaina khabarahum fima la yuhsa min ayatanzil al-karim. Dan Allah taala telah mengisahkan kepada kita berita tentang Quraisy dan berita tentang keyakinan mereka di sekian ayat yang enggak terhitung di dalam Al-Qur'an Karim. Min dzalikum, di antaranya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai umat manusia, ubudu rabbakum. Ya. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Ya. Mengakui bahwa Allah lah Rabbnya. Allah lah Rabb mereka. Makanya Allah perintahkan, ubudu rabbakum. Yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Allah perintahkan, ubudu rabbakum. Ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah rinci lagi di antara rububiyahnya, perbuatan-perbuatan Allah yang mereka tahu dan mereka akui hal ini. Maka telah katakan tadi, yang telah menciptakan kalian. Tidak bantah mereka. Mereka mengakui bahwa mereka yang menciptakan adalah Allah Ta'ala. Dan umat sebelum kalian juga. Allah rinci. Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini firasha. Terbentang. Dan langit sebagai binaan. Ya, atap yang sangat kokoh. Dan Allah turunkan dari langit itu air hujan. Yang dengannya Allah keluarkan berbagai buah-buahan sebagai bentuk rizki untuk kalian. Ya. Maka tadi Allah perintahkan u'budu rabbakum, sekarang fala taj'alu lillahi andada. Maka jangan kalian jadikan bagi Allah itu adanya tandingan-tandingan ini. Jangan. Wa antum ta'lamun. Padahal kalian tahu bahwa hanya Allah saja sebagai pencipta kalian. Hanya Allah saja sebagai pemberi rezeki kalian. Kalian tahu. Dan ini semua bukan pencipta. Ini semua selain Allah ini bukan pemberi rezeki. Ini semua bukan tandingan bagi Allah. Tidak bisa sebanding dengan Allah. Maka fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian adakan bagi Allah adanya tandingan-tandingan. Wal makna la taj'alu lillahi nuzara ta'budunahu ma'ahu. Maknanya adalah janganlah kalian menjadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan yang kalian mengibadahinya, mengibadahi para tandingan itu bersama ibadah kalian kepada Allah. Wa tamhadunahum al-mahabbah kama tuhibbun Allah, dan engkau mencurahkan kecintaan kepada berhala-berhala ini tadi, pada tandingan-tandingan selain Allah ini tadi, sebagaimana kalian mencintai Allah. Wa antum ta'lamun, dan padahal kalian tahu, annahu la niddalahu fi hadhil asya'al madzkura. Kalian tahu bahwa tidak ada tandingan, tidak ada pada semua yang tersebut ini tadi sedikit pun tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Khatabahumullahu jalla jalaluhu bidzalik. Allah mengajak mereka dengan ini. Allah mengajak bicara mereka, khatabahum, pada ayat ini dengan seperti ini. Li'annahum muqirrun bi'annallaha wahdah huwal mutafarrid bihadil asya'il madzkura fil ayah. Karena mereka memang mengakui bahwa Allah itu satunya. Dialah Allah satu-satunya yang bersendiri melakukan semua perkara yang tersebut di ayat ini tadi. Wa min dzalikum qauluhu jalla jalalu. Dan termasuk yang juga Allah kisahkan tentang kaum Quraisy serta keyakinan mereka adalah dalam firman Allah Ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanya mereka, ya, wahai Nabi, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab, Allah. Fal qaumu muqirruna birububiyyah. Demikianlah kaum Quraisy itu mengakui rububiyah Allah Ta'ala. Fama dzakarallahu rububiyyah fil Qur'an illa liyulzimal qauma bil uluhiyyah. Sehingga tidaklah Allah menyebutkan tentang rububiyahnya di dalam Al-Quran kecuali untuk mengilzam mereka agar mau mengakui, mengimani uluhiyah Allah Ta'ala. Hak Allah untuk diibadai. Nah kalau sebutkan rububiyah, yang ini Allah mereka akui, maka Allah ilzam, Allah haruskan mereka. Jika kalian mengakui Allah sebagai pencipta, maka kalian harus mengibadainya. Sementara yang kalian ibadai selain Allah itu bukan pencipta, tidak pantas kalian ibadai. Itu maksudnya. Ini maksudnya ilzam, mengharuskan. Ya. Sehingga rububiyah itu sebagai dalil yang mengharuskan untuk mengibadai Allah Ta'ala. Karena yang berhak dan pantas diibadai itu adalah Rabb. Adalah yang memiliki rububiyah. Apa maksudnya memiliki rububiyah? Dialah pencipta. Ya, pemberi rizki. Ini yang pantas diibadai. Sementara selain Allah bukan pencipta. Selain Allah tak bisa memberikan rizki. Selain Allah tidak bisa mengatur alam ini. Sehingga apa? Dari sini konsekuensinya adalah kalian harus mengibadai Allah satu-satunya dan tinggalkan peribadatan kepada selain Allah. Nah, apa itu al-uluhiyah? Wahia ikhlasul ibadati lahu, memurnikan ibadah hanya untuknya. Hadza makna la ilaha illallah bikhtisar. Inilah makna la ilaha illallah secara singkat. Wahuwa alla ma'buda bihaqqin illallah. Nah, yaitu tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Fal musyrikun arafu hadha. Kaum musyrikin langsung ngerti hal ini. Tidak perlu dirinci satu-satu gini. Lah, mereka tahu ini kalimat ini seperti ini maksudnya. Karena mereka tadi Arab Qus. Akhah. Kalau jamaknya tulen asli Arab sejati. Nah, sehingga diajak la ilaha illallah tahu. Karena tahu itulah mereka menolak. Nah, karena mereka tidak mau dengan konsekuensinya. Mereka tidak mau meninggalkan ya Tuhan-Tuhan yang diibadai selain Allah. Sehingga faman qalaha, barang siapa yang mengucapkan ini, abtala kulla ma'budin siwallah, berarti membatalkan, menyatakan batil segala yang diibadai selain Allah. Quraisy faham ini. Barang siapa yang mengucapkannya, berarti dia harus membatalkan ini semua. Ya. Enggak kemudian, ya wis, enggak apa-apa, yang penting ngomong aja, yang penting tetap kita seperti ini. Ngomong aja enggak apa-apa. Lah, enggak seperti itu mereka. Kalau ngomong, mengucapkan, berarti konsekuensinya ini. Ya. Karenanya mereka tidak mau. Karena mereka menolak konsekuensi tersebut. Nah ini dikatakan kafir. Wa mimma yazidu hadzal makna. Dan diantara yang menambah makna ini adalah ma rawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Husain walidu Imran radhiyallahu an, karena di sana ada sahabat Imran bin Husain. Nah, Husain ini ayahandanya. Yang untuk memperjelas makna ini adalah hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Husain, ayahandanya Imran radhiyallahu an. Nabi bertanya kepada Husain. Ya, bukan Husain ya. Husain bisad Husain. Kam ilahan ta'bud? Ya, ini ketika Husain masih musyrik, maka Nabi tanya, berapa Tuhan yang kamu sembah? Ya, nah Tuhannya banyak musyrikin itu ya. Banyak Tuhan banyak ya. Ya. Maka dijawab oleh Husain, sab'ah. Ya, aku sembah ada 7. Banyak sekali. Tuhannya 7. Ya. Sittatun fil ardi wa wahidun fis sama. Ya. 6 di bumi dan 1 ada di langit. Qala fa ayyuhum ta'uddu li raghbatika wa rahbatika. Maka Nabi tanya, sejak dari Tuhan-Tuhan itu yang mana yang kamu punya raghbah dan rahbah, yang kamu perhitungkan ketika kamu punya raghbah dan punya rahbah, harapan dan kekhawatiran. Yang kamu takuti mana? Yang kamu harapkan yang mana? Dari 7 tadi. Qala alladhi fis sama. Yang aku benar-benar hitung itu yang di langit. Yani Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala ya Husain, ama innaka law aslamta 'allamtuka kalimatain tan tanfa'anika. Ya. Wahai Husain, kalau kamu mau masuk Islam, aku akan ajarkan kepadamu 2 kata yang bermanfaat, akan memberimu manfaat. Ini ketika dia memang musyrik. Kata Nabi akan menyatakan, kalau kamu mau masuk Islam, tak ajari 2 kalimat yang akan bermanfaat bagi kamu. Dan subhanallah beliau berislam. Ya. Subhanallah Allah berikan hidayah kepada beliau sehingga berislam. Nah, ingat dengan janjinya Nabi. Falamma aslama Husain, qala ya Rasulullah. Ya, ajarkan ke enam. Ya Rasulullah, alimnil kalimatain allataini wa'attani. Ajarkan kepadaku 2 kata tadi yang engkau telah janjikan padaku. Qala, qul Allahumma alhimni rushdi wa a'idni min syarri nafsi. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku rushdi. Ya, tunjuk. Ya. Wa a'idni min syarri nafsi. Dan lindungilah aku dari kejelekan hawa nafsuku. Hadis ini ya ikhwan, sebagian disebutkan dalam ta'liq, merupakan riwayat At-Tirmidzi, dan hadis ini secara sanad da'if. Secara sanad da'if. Nah, maksud saya menyampaikan ini adalah bahwa musyrikin Arab tahu. Ya, bahwa mereka agamanya adalah mempertuhankan, menyembah Tuhan yang banyak. Di samping mengibadai Allah, mereka juga mengibadai selain Allah. Ya. Tapi ketika ditanya, siapa yang paling kamu takutkan, yang kamu harapkan juga, maka mereka dia menjawab, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, terlepas dari hadis yang lemah atau yang dhaif ini, bukti kuat yang juga menunjukkan bahwa kaum Quraisy itu faham tentang dakwah Nabi alaihi salatu wassalam itu ketika Abu Sufyan tatkala berlaku perjanjian Hudaibiyah yang dia datang ke negeri Syam untuk berdagang, di mana Syam waktu itu adalah pusat kerajaan Romawi, Romawi Timur, Bizantium, dengan kaisarnya, dengan rajanya Heraklius. Heraklius seorang raja yang membaca kitab-kitab terdahulu sehingga dia mendengar kabar berita Nabi alaihissalatu wassalam, yang ternyata dia dengar beritanya bahwa Nabi itu datang dari Arab. Maka begitu dia dengar ada orang Arab sedang berdagang di negerinya, langsung dipanggil. Maka ditanya Abu Sufyan dengan sekian pertanyaan yang diancam oleh Heraklius. Abu Sufyan ini, kalau dia bohong pada saya, yang ngomong Heraklius ngomong kepada teman-temannya, silakan dustakan. Jangan takut, dustakan dia kalau dia ngomong bohong kepada saya. Ditanya dengan sekian pertanyaan yang dijawab oleh Abu Sufyan dengan pertanyaan jujur. Karena Abu Sufyan pun tahu, ya, bohong itu sifat tercela. Ya, makanya dia pun anti berbohong. Dia enggak mau bohong. Ya. Maka semua pertanyaan Heraklius itu dijawab dengan jawaban yang benar dan jujur. Salah satu di antara sekian pertanyaan itu, yang ada 11 poin pertanyaan, ya, ditanya, "Madza ya'murukum?" Apa yang diperintahkan oleh Nabi ini? Yani Heraklius sudah masuk pertanyaan apa? Substansi dakwahnya Nabi. Apa dakwahnya Nabi ini? Kamu diajak oleh kepada apa oleh sang Nabi ini? Kalian diperintah apa oleh sang Nabi? Maka Abu Sufyan yang kala itu masih kafir, dia masih kafir waktu itu ketika menjawab pertanyaan ini. Tapi jawaban dia seakan-akan dia seorang sahabat. Seakan-akan dia seorang sahabat yang menunjukkan bahwa memang orang Quraisy faham dakwahnya Nabi. Maka dijawab, "U'budu qala u'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a." Ya, "watruku ma qala aba'ukum." Nabi ini mengatakan, "U'budullah," beribadalah kalian kepada Allah. Ya. "Wahdahu," satu-satunya, "wala tusyriku bihi syai'a," dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Apa? Tepat jawaban. Kalau misalnya ini ujian, lulus dia ikut ujian dia. Nah. Tapi dia kafir. Dia kafir. Dia bisa menjawab karena dia faham dakwanya Nabi. Sehingga orang Quraisy faham. Ketika Nabi mengatakan, "Qulu la ilaha illallah." Wahai orang Quraisy, ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah. Maknanya adalah apa? "U'budullaha wahdah. Wa la tusyriku bihi syai'a. Watruku ma qala aba'ukum." Dan tinggalkan semua ucapan nenek moyang kalian. Konsekuensi dari la ilaha illallah ini, yakni tinggalkan segala adat kebiasaan jahiliyah. Ya. Ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah. Di samping Heraklius dalam kesempatan itu juga bertanya dengan sekian pertanyaan. Ya, termasuk yang ditanya, siapa yang mengikuti Nabi ini? Apakah syurafa'ul qawm am du'afa'uhum, ataukah orang-orang mulianya atau orang-orang lemahnya? Dijawab oleh Abu Sufyan, bal du'afa'uhum, orang-orang lemahnya. Yang demikianlah pengikut para rasul, diakui oleh Heraklius, demikian pengikut para rasul rata-rata du'afa'uhum. Hal yazidun am yanqusun, mereka ini jumlahnya terus bertambah atau berkurang? Bal yazidun, kata Abu Sufyan. Terus bertambah. Ya. Ditekan, diperangi, dihina, dibunuh oleh Quraisy. Terus bertambah. Ya. Tidak bisa berkurang. Terus bertambah. Diakui oleh Heraklius, hakadzal iman. Ya, begitulah iman. Terus akan bertambah hatta yakmul, sampai sempurna iman itu. Ayol ikhwar rahimani wa rahmukullah. Tapi sayang, Heraklius seorang yang akil ini tadi, namun akalnya tidak mengantarkan dia kepada hidayah. Karena dia lebih mengedepankan kekuasaannya, takut kekuasaannya hilang. Sehingga dia tetap di atas nasraniyahnya. Sebagai bukti bahwa dia tetap di atas kekafirannya adalah dia memerangi kaum muslimin. Ya. Di perang Mu'tah dan perang Tabuk. Nah, ini perang Mu'tah yang dia kerahkan 200 ribu tentara Romawi untuk memerangi kaum muslimin, kala itu yang berjumlah hanya 10 ribu orang saja. Nah, dan itu kalah. Ya, Romawi tunggang langgang harus kembali ke negerinya, lari meninggalkan medan tempur. Taib ya Fuan, ini semua sebagai bukti bahwa kaum musyrikin Arab mengerti, sehingga mereka menolak karena menentang. Ya. Dan mereka tidak kemudian yang penting ngomong saja, terus jangan diamalkan. Tidak. Mereka, karena mereka enggak mau mengamalkan, mereka enggak mau mengucapkan. Sehingga terang-terangan mereka kafir. Maka saat yang menyedihkan, ketika ada yang mau ngomong, mau bicara, mau mengatakan la ilaha illallah, namun ternyata amaliyahnya bertentangan dengan ucapan tersebut. Nah, ini yang lebih parah. Ya, yang menyedihkan kondisinya seperti ini. Wa amma al-ma'na al-mabsut li la ilaha illallah fa innahu bi'tibari al-murakkabain alladhina tatarattab minhuma hadhihi al-kalimah aw tatarakkabu minhuma hadhihi al-kalimah la ilaha illallah fa hiya jumlah. Naam, fa hiya jumlatu fa la ilaha nafiyan jami' ma yu'badu min dunillah wa illallah musbitan al-ibadah lillahi wahdah. Adapun makna secara rinci untuk kalimat la ilaha illallah ini adalah dari sisi tinjau, ya, dua kata al-murakkabain yang tersusun darinya kalimat ini. Apa dua kata itu? La ilaha yang pertama. Maka la ilaha ini menafikan semua yang diibadai selain Allah. Yang kedua, illallah. Musbitan al-ibadah lillahi wahdah. Menetapkan ibadah hanya untuk Allah satu-satunya. Persis seperti ucapan Abu Sufyan tadi. U'budullaha wahdahu wa la tushriku bihi syai'a. Ya. Fakama annahu la syarika lahu fi mulkih, kadzalika la syarika lahu fi ibadatihi. Maka sebagaimana Allah Ta'ala itu tidak ada sekutu dalam kerajaan dan kekuasaannya, maka demikian pula tidak ada sekutu baginya dalam peribadatan kepadanya. Fa'idhan, bana bihada, annal qawma ma ankaru ala nabi sallallahu alaihi wasallam da'watahum ilal qawul bihadhil kalimah illa li'annahum ya'rifuna ma'naha tamaman bastan wakhtisaran. Maka jelaslah dari keterangan di atas bahwa kaum Quraisy tidaklah mereka mengingkari ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk mengucapkan kalimat ini kecuali karena mereka tahu maknanya. Benar-benar tahu tentang maknanya baik secara global maupun rinci. Wa ala hadza fa inna man nataqa bila ilaha illallah qawlan wa amalan wa i'tiqadan aliman bi ma'naha amilan bi maqtadaha haqqaqa tajrid al ikhlas lillahi wahda. Maka berdasarkan keterangan di atas pula, maka barang siapa yang nataqa berucap, mengucapkan la ilaha illallah qawlan pada lisan, pada ucapannya, wa amalan dan mengamalkannya, wa'tiqadan dan dalam keyakinannya, aliman bima'naha dalam keadaan dia tahu, berilmu tentang maknanya, amilan bimuktabaha dan mengamalkan konsekuensinya, maka orang ini berarti telah merealisasikan pemurnian ikhlasul ibadah lillahi wahdah. Ini cabang pertama. Al-far'us tsani, cabang kedua. Fi syahadah anna Muhammadan Rasulullah. bahasan tentang syahadat bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Hadhihi syahada laisat mujarradu kalimatin turaddiduhal alsun. Ya. Syahadat ini pun bukan semata-mata ya, kalimat yang diulang-ulang oleh lisan. Gampang diulang, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak sekedar itu. Wa tataharraka biha asyafah, yang bibir ini bergerak mengucapkannya. Tak sekedar itu, bal hiya taklif, itu mengandung tugas. Wa hamlun azim, tanggung jawab yang besar. Ya. Orang yang mengucapkan ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar. Lakinnahu yasirun ala man yassarallahu alaihi. Namun itu mudah bagi barang siapa yang Allah mudahkan untuknya. Apa tugas itu? Wadzalikum annal mukallifun natiku biha yalzamuhu arba'ata umurin. Bahwa seorang mukallaf yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, maka dia harus menjalankan 4 konsekuensi. Jadi dia mengharuskan, ya, konsekuensinya adalah ada 4 perkara. Wala tatahaqqaq lahu hadhihi syahadah, dan tidak akan terrealisasi syahadat ini padanya, yakni syahadat asyhad, syahada anna Muhammadar Rasulullah, hatta taktamil ladaihi, sampai 4 perkara itu sempurna, terwujud semuanya pada dia. Apa 4 perkara itu? Wahadil umur hiya, 4 perkara itu adalah ta'atuhu fima amar, wa tasdiquhu fima akhbar, wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, wa an la yu'badallahu illa bima syara'a. Ya, mentaati Nabi dalam apa yang beliau perintahkan. Ada perintah Nabi, taati. Ya. Yang kedua, membenarkan Nabi dalam segala berita-beritanya. Ada berita dari beliau, maka kita harus membenarkannya. Ya. Ini konsekuensi syahadat anna Muhammad Rasulullah. Kalau ada berita dari Nabi tapi dia masih ragu, ya, enggak mau membenarkan, maka dia belum merealisasikan syahadat anna Muhammad Rasulullah. Ada perintah dari Nabi, tidak dia taati, dia tidak kerjakan, tidak dia amalkan, maka ini juga belum merealisasikan syahadat anna Muhammad Rasulullah. Wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Yang ketiga, dia menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi dan diperingatkan oleh Nabi. Larangan, ada peringatan keras dari Nabi, maka dia segera menjauhinya. Wa an la yu'badallahu illa bima syara'a. Yang keempat adalah, tidaklah Allah diibadai kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, berdasarkan aturan, berdasarkan cara yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini 4 perkara, ya ikhwan. Ini merupakan muqtada syahadat an la ilaha an'am asyhadat anna Muhammad Rasulullah. Ini merupakan konsekuensi syahadat anna Muhammad Rasulullah. Faman kamula hadhil umur al-arba'ah kana muhiqqan fi syahadatihi lin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam birrisalah. Maka barang siapa yang ada badannya 4 perkara ini, maka berarti orang yang, dia orang yang jujur, orang yang benar dalam syahadatnya, persaksiannya terhadap Nabi, yang bahwa Nabi adalah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul. Wa kana syahadatu ala nafsihi nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu al-mursal ilaihi syahadatun sahihah, syahadatu haqqin biha yatahaqqaqu lahu tajridul mutaba'ah lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan persaksian dia untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dia mengakui beliau adalah Rasul yang diutus kepadanya. Ya, jika terrealisasi empat perkara ini, maka itu menjadi syahadah yang sahihah, syahadah yang hak, yang dengan itu terwujud padanya pemurnian al-mutaba'ah lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia benar-benar memurnikan mutaba'ah, ya, benar-benar dia berittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhasil anna al-muslima yatahaqqaqu syahadatain, ya. Baik. Walhasil anna al-muslim bitahqiqi syahadatain yuhaqqiqu asyartain liqabulil amal. Dan seorang muslim dengan dia merealisasikan dua kalimat syahadat ini, maka berarti dia telah merealisasikan dua syarat diterimanya amal. Wa in syi'ta faqul al-aslain al-wajib al-wajibi tawafuruhuma fi kulli ibadatin wa qurbah. Kalau kamu mau, bisa kamu ucapkan dua prinsip, dua dasar yang wajib terpenuhi dalam setiap ibadah dan qurbah, taqarrub. Ya taqarrabu bihal muslim ilallahi, yang dengannya seorang muslim bertaqarrub kepada Allah. Wa dzalikum syartan awil aslan, ya. Dan dua syarat itu atau dua dasar itu, awil amran atau dua perkara itu, apa? Huma adalah tajridul ikhlas lillahi wahdah wa tajridul mutaba'ah lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemurnian ikhlas lillahi wahdah, pemurnian ibadah hanya untuk Allah satu-satunya, dan pemurnian al-mutaba'ah lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang pertama adalah dengan merealisasikan asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua adalah dengan merealisasikan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, dua hal ini adalah dua syarat diterimanya amal. Baik, selesai kita dari al-far'ul awal wal-far'ul tsani. Wa yatba'u hadza, dan ditambah lagi kata beliau al-far'ul tsalits, pembahasan ketiga, wa huwa annahu yajibu 'alal muslim fi nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam ay ya'taqida umuma risalatihi ila tsaqalain. Pembahasan ketiga adalah bahwa setiap muslim wajib meyakini tentang nabinya adalah apa? Bahwa risalah beliau bersifat umum, menyeluruh kepada dua as-saqalain, yaitu kepada bangsa manusia dan bangsa jin. Umum, meliputi semua mereka tanpa kecuali, semuanya terkenai risalah Nabi alaihi salatu wasalam, berlaku kepada mereka risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam ballagha al-balagha al-mubin, dan wajib pula setiap muslim meyakini bahwa Nabi telah menyampaikan risalah ini dengan penyampaian yang sangat jelas. Wa annahu qad ballagha ma amarahu Allahu bih, dan bahwa Nabi telah menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepada beliau. Lam yazid alaihi wa lam yanqus minhu, tidak beliau tambahi, tidak pula beliau kurangi, persis sesuai dengan yang Allah perintahkan. Tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Wa kadzalika jami'un nabiyyinil wal mursalin. Ya, demikian pula semua para nabi dan para rasul, ballaghul balaghal mubin, telah menyampaikan agama dengan penyampaian yang jelas. Al balaghut tam, sempurna. Wa hahuna tanbih. Kemudian di sini ada sebuah tanbih yang perlu dipahami. Wahwa anna ijtihadan Nabi sallallahu alaihi wasallam fima lam yanzil alaihi fihi wahyun, dalam perkara yang di situ tidak turun wahyu, tidak ada keterangan wahyu. Ada suatu peristiwa, tidak ada wahyu di situ, yang Nabi berijtihad. Nah, Nabi berijtihad menentukan hukumnya atau berijtihad memutuskan perkara di situ. Ya, lahu salahatu ahwal. Ya, maka di situ ada tiga kondisi. Yang penjelasan ini akan semakin meyakinkan kepada kita bahwa risalah yang beliau sampaikan itu tidak tercampur dengan segala sesuatu yang bukan bagian dari risalah. Termasuk enggak tercampur dengan ijtihadnya Nabi. Gimana kondisinya? Ada tiga kondisi. Yang pertama, ihdaha, yang pertama, ayanzil al-wahyu bimuafaqatihi. Turun wahyu menyetujui ijtihad Nabi itu. Berarti apa? Ini jelas bagian dari risalah. Karena dibenarkan oleh wahyu. Dibenarkan oleh wahyu. Ya. Wathaniha. Yang kedua, ayaskutan al-wahyu. Nah, wahyu mendiamkan, dibiarkan. Ya. Nabi berijtihad, terus dibiarkan. Gak turun. Tidak ada pengingkaran dari wahyu. Ini sukut. Ya. Wahadani syar'un bil ittifaq. Dua kondisi ini disepakati bahwa itu berarti apa? Syariat. Ya, berarti syariat. Yang pertama jelas-jelas disetujui. Yang kedua dibiarkan, tidak ada pengingkaran dari wahyu. Kalau pertama kita paham karena jelas disetujui. Yang kedua gimana? Wa amma bi'tibar ma sakata anhu wahyu au turika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala majtahada fihi kaifa yakunu syar'an? Ya. Adapun kaitannya dengan bahwa wahyu membiarkan atau nabi dibiarkan dalam ijtihadnya, bagaimana itu bisa masuk dalam syariat? Al-jawab, di anna nabiy sallallahu alaihi wasallam la yuqirruhu Allahu ala khata. Karena Nabi SAW tidak akan dibiarkan oleh Allah. Dia akan setujui kesalahannya. Kalau Nabi salah, tidak akan disetujui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad ba'athahu safiran ila khalqi. Allah telah mengutus beliau sebagai safir, duta, perantara antara beliau dengan Allah Ta'ala dalam hal penyampaian risalah. Ya, sehingga jika ada yang salah dari Nabi, pasti tidak akan Allah biarkan. Nah, ya yuballighum syar'allah. Tugas Nabi adalah menyampaikan kepada umat syariat Allah. Ya. Maka ketika dibiarkan menunjukkan bahwa itu sesuatu bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang mungkar. Nah. Ya, sehingga ketika dibiarkan pula maka itu bagian dari syariat. Al-halus salisah. Yang ketiga. Ma nazal al-wahyu bi khilafihi fa hadza laisa bi syar'in. Ya. Turun wahyu berbeda dengan ijtihadnya Nabi, maka ini jelas bukan syariat. Ijtihad Nabi tadi itu bukan syariat karena wahyu turun berbeda dengan ijtihad tersebut. Nah, namun yang perlu diingat, walakin la yajuz laumun nabi sallallahu alaihi wasallam min kibalina. Kita enggak boleh mencela nabi dalam hal yang seperti ini. Oh, nabi salah kan? Nah, enggak. Nabi seorang nabi, rasul, pantas berijtihad. Nah. Ya, namun apa? Allah menjaga syariat ini sehingga ketika ada sesuatu yang bagian dari basyariahnya nabi, Nabi selaku manusia ini enggak dibiarkan tercampur. Ketika salah, maka Allah nyatakan salah. Ya, seperti isyanya Nabi terkait para tawanan perang Badr. Yang itu kebetulan sama dengan usulan atau pendapat sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana Umar bin Khattab berbeda, punya pendapat yang berbeda. Ternyata turun wahyu membenarkan pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tayyib. Lianna tathrib alaihi fi hadzal ijtihad alladhi nazal alwahyu bi khilafihi. Fatay. Wala tathrib alaihi, dan tidak ada cercaan terhadap Nabi dalam perkara ijtihad yang ternyata wahyu turun berbeda dengan ijtihad beliau. Lianna dzalika qadhun fi risalatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita mencela Nabi berarti mencela risalah beliau. Nah. Barakallahu fikum. Taib ya ikhwan, itu penjelasan tentang ijtihad. Yang itu tidak banyak ijtihadnya Nabi. Ya, semuanya bahkan seringnya Nabi menahan diri, diam sampai turun wahyu. Ya, salah satu contohnya adalah peristiwa tentang ruh. Ketika Nabi ditanya tentang ruh, maka beliau tidak mau menjawab, beliau diam sampai turun wahyu. Ya. Sampai di sini ya kawan, pertemuan kita. Tersisa satu kaidah, namun waktu memang telah lewat. Ya, maka insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, fala mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Hadirin sekalian, ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Kita di hari Jumat atau Jumat ini, dua Rujumad al-Akhirah 1445 Hijriah, kita sempurnakan kajian kita Imdadus Salafi di usul wa qawaid fil manhaj salafi, yang merupakan karya dari Al-Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala. Maka kita di Al-Qaidah As-Sabi'ah, yang ini merupakan kaidah yang terakhir, dan dengan ini berakhir pula kitab ini. Beliau katakan, Al-Qaidah As-Sabi'ah, hadhil qaidah mutammimatun lil qaidatain qablaha. Kaidah yang ketujuh, yang mana kaidah ketujuh ini merupakan penyempurna dari dua kaidah sebelumnya, keenam dan kelima. Walakin ahbabna an nubrizaha. Namun kami sengaja ingin menampakkannya, menunjukkannya serta menyendirikannya. Kenapa? Lianna ba'dal muntasibin ila syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laisu muttafiqin fil inqiyadi lillahi wa rasulih wa li rasulihi. Karena sebagian orang yang menisbahkan diri kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sepakat untuk tunduk, untuk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Fal munqat li hukmillahi wa li hukmi rasulihi sallallahu alaihi wasallam tamamul inqiyad hum ahlus sunnati wal jamaah, hum ahlus salafiyah. Karena memang orang yang benar-benar tunduk dan patuh terhadap hukum Allah dan hukum Rasulnya adalah ahlus sunnah jamaah. Adalah mereka itulah ahlus salafiyah. Ya. Yakni Syekh ingin menunjukkan kepada kita bahwa tak sedikit dari yang mengaku menisbahkan dirinya kepada syariat Nabi Muhammad, yakni dia muslimin. Mengaku muslimin namun ternyata tidak mau sepakat untuk tunduk dengan sebenar-benarnya kepada Allah dan Rasulnya. Karena memang yang senantiasa tunduk patuh, tamamul inqiyad, dengan ketundukan yang sebenarnya, benar-benar tunduk dan patuh, hanyalah ahlus sunnal jamaah. Ya, mereka itulah ahlus salafiyah. Maka beliau membahas masalah al-inqiyad ini, tunduk dan patuh, benar-benar tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap hukum Allah dan hukum rasulnya. Kata beliau, fal inqiyadu li hukmillahi wa li rasulihi yanbani ala salasati umur.

لحكم الله ولرسوله ينبني على ثلاثة أمور. Maka tunduk dan patuh terhadap hukum Allah dan Rasulnya itu dibangun di atas tiga perkara. إذا أتمها العبد كان انقياده تاما. Maka barang siapa yang memenuhi tiga perkara itu, apabila seorang hamba memenuhi tiga perkara itu, maka ketundukan dia kepada Allah dan Rasul, kepada Allah dan Rasulnya akan menjadi sempurna. Wa illam yastakmilha kana inqiyaduhu lillahi wa lirasulihi naqisan. Namun kalau dia tidak memenuhinya, ya, tidak melengkapinya, maka berarti ketundukannya kepada Allah dan Rasulnya itu pun kurang. Kalau dia tidak melengkapinya, tidak melengkapi tiga perkara ini, maka berarti ketundukan dia kepada Allah dan Rasulnya itu pun kurang. Apa saja tiga perkara itu? Al-amrul awwal, fi'lu ma amarallahu bihi wa rasuluhu. Al-amrul thani, tarku ma nahallahu anhu wa rasuluh. Al-amrul thalith, tasdiku khabarillahi wa rasulih. Yang pertama, perkara pertama adalah melaksanakan, mengerjakan, menunaikan semua yang Allah perintahkan dan diperintahkan pula oleh Rasul-Nya. Yang kedua, meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan oleh Rasul-Nya. Yang ketiga, membenarkan berita dari Allah Ta'ala dan juga berita dari Rasul-Nya. Maka semakin seorang sempurna, semakin seorang benar-benar melengkapi dan benar-benar dia memenuhi dan melengkapi semua tiga perkara ini, maka semakin sempurna ketundukan dan kepatuhan dia kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Jika tidak, maka berkurang. Semakin dia kurang, maka semakin besar kekurangannya. Semakin dia jauh dari tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa ilaikum ba'da asyawahid ala hadhil qa'idah. Berikut ini aku sampaikan kepada kalian beberapa syawahid, beberapa bukti, beberapa dalil tentang kaidah ini, yang ketujuh ini, yaitu wajibnya untuk benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, yang itu dibangun di atas tiga hal ini. Qala Allah Ta'ala, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Allah Ta'ala mengatakan di surat Al-Hasyr ayat ketujuh, semua yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuhu, maka ambillah, laksanakanlah, kerjakanlah semua yang dibawa oleh Rasul, diperintahkan oleh Rasul, maka laksanakanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu, ya, dan apa yang beliau atau Rasul itu melarangnya, maka berhentilah kalian, jangan terus melakukannya, jangan terus melanggarnya. Berhenti kalian. Begitu Rasul melarangnya, maka hentikan perbuatan itu. Jangan engkau lanjutkan, jangan engkau teruskan. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Yakni jika kalian bisa melaksanakan dua hal ini, mengerjakan perintah Rasul, setiap Rasul menyampaikan sebuah perintah, setiap Rasul menyampaikan ayat, menyampaikan wahyu, yang berisi perintah dari perintah, maka kerjakan. Dan setiap Rasul menyampaikan larangan, maka segera hentikan dan tinggalkan. Jika kalian penuhi ini, berarti kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha syadidul iqab, karena sungguhnya Allah itu sangat keras azabnya, sangat keras hukumannya. Wal ma'na mahma amarakum bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min syai'in fa'alaikum fi'luhu. Sehingga makna ayat ini adalah

Apapun yang bisa, yang diperintahkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib atas kalian untuk mengerjakannya. Nah, i'tamiru bi amri, tunaikanlah perintah Allah taala. Wa mahma yanhaakum nabiyyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam an syai'in fa 'alaikum ijtinabu. Dan apa saja, apapun yang diperintah, yang dilarang oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib atas kalian untuk menjauhinya. Ma tanbih ila anna fi'lal amam ila anna fi'lal awamir muqayyadun bil istita'ah. Namun tentu di sini ada catatan bahwa mengerjakan perintah itu ada batas, ya, ada ketentuannya, yaitu al-istita'ah. Karena itu dalam sabdanya Nabi akan disebutkan oleh beliau, adapun tarkun nawahi, meninggalkan larangan, falaisa fihi qaid. Meninggalkan larangan, menjauhi larangan, itu enggak ada batasnya, enggak ada ketentuannya. Tinggalkan semuanya. Kalau perintah tadi ada ketentuannya, yaitu jika atau disertai jika di situ ada kemampuan, bil istita'ah. Kaitnya, batasannya adalah bil istita'ah, adanya kemampuan. Adapun larangan, tidak ada batas ini. Tidak ada batasan ini. Tapi hadis sahih, dalam hadis yang sahih, ma amarakum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ya. Atau ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Ya. Apa yang aku perintahkan, ya, apa yang aku perintahkan kepada kalian, fa'tu minhu, maka kerjakanlah. Mastata'tum. Kerjakanlah dari perintah itu yang kalian mampu. Sehingga ada kait, ada batasnya. Yaitu apa? Yang kalian mampu. Sehingga kalau di luar batas kemampuan, atau kalian tidak mampu mengerjakannya, maka di situ imma akan ada takhfif, keringanan, atau imma isqat, gugur kewajibannya. Ya. Adapun mana haitukum anhu, apa yang aku larang kalian darinya, fajtanibu, maka jauhilah. Di sini Rasul tidak mengatakan mastata'tum, tidak. Tapi jauhilah, mutlak. Tidak ada kait, tidak ada batasannya. Sehingga menjauhi larangan, mampu ataupun enggak mampu, jauhi larangan. Ya. Tidak ada ketentuan, tidak ada batasan, mampu atau tidak mampu. Berbeda dengan perintah. Kalau perintah, mengerjakan perintah, melaksanakan perintah, maka itu ada batasnya, mastata'tum. Lalu kata beliau, fal wajibu 'alal muslim ay yaf'ala awamir Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam mastata'a dzalik. Sehingga yang wajib atas setiap muslim itu adalah mengerjakan perintah-perintah Allah dan rasulnya yang dia mampu. Wa ma 'ajiza 'anhum al awamir, adapun yang dia tidak mampu, ya, perintah-perintah yang dia tidak mampu mengerjakannya, fallahu afuun karim. Allah itu pemaaf, pemurah. Kama akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana itu telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama annahu yajibu alaihi ay yabta'ida 'anil nawahi. Demikian pula wajib atas setiap muslim menjauhi dari semua larangan. Menjauhi semua larangan. Fahiya maharimullah wa hamahu. Apa larangan-larangan itu? Perkara-perkara yang Allah haramkan. Dan hal-hal yang mengitarinya. Wa qala subhanahu wa ta'ala, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahu. Ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ya, maka tidak pantas bagi setiap mukmin
Tidak pula mukminah. Apabila Allah telah memutuskan. Demikian pula apabila Rasulnya telah memutuskan suatu perkara. Ayyakuna lahumul khiyarah. Kemudian mereka memiliki pilihan lain. Ini enggak pantas seorang mukmin ataupun mukminah berbuat, bertindak seperti ini. Ketika Allah Ta'ala telah memutuskan satu perkara. Demikian pula ketika Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, kemudian dia memiliki pilihan lain. Ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Memiliki pilihan lain dari urusan mereka. Maka ini tidak pantas. Kata Al-Allamah Al-Jabiri rahimahullah, wa amran idza qadallahu wa rasuluhu amran. Satu perkara, maknanya adalah sya'nun, urusan. Wa sya'nun yatadamman al-awamir wa nawahi. Satu urusan ini, itu mengandung, bisa mengandung makna perintah, bisa pula mengandung makna larangan. Li'anna al-amra lahu maknayan. Karena memang perintah itu, mengandung dua makna. Ahaduhuma lughawi, wal akhar istilahi. Ada dua makna. Makna bahasa dan makna istilahi. Fal amru bi ma'nahu lughawi. Perintah amr secara makna lughawi yutlak alal hal wasya'n wal fi'l. Dipakai untuk, digunakan untuk pengertian kondisi, urusan dan perbuatan. Terus secara bahasa, al-amr. Dipakai untuk mana apa? Al-hal, wasya'an, urusan, wal-fi'l, perbuatan. Amal istilahi, adapun secara istilah, fahuwa talabul fi'l bil-qawl ad-dal alaihi, ala wajhil isti'la'. Amr secara bahasa, secara istilah, istilah usul fikih, ya, itu permintaan untuk berbuat. Permintaan itu disampaikan dalam bentuk ucapan. Ya, ucapan yang menunjukkan adanya permintaan itu. Ala wajil isti'la. Dalam bentuk apa? Tinggi dia, dari yang tinggi ke rendah. Itu amr secara istilah. Sehingga kalau mengatakan apa? Ya fulan udkhul. Ini perintah. Kenapa? Karena itu ada permintaan. Permintaan berbuat. Berbuat untuk masuk. Dan ini dilakukan dalam siapa? Dari yang tinggi kepada yang rendah. Dari ayah ke anak. Ya. Misalnya. Dari yang lebih tua kepada yang lebih muda. Dari atasan kepada bawahan. Ini perintah. Nah. Adapun dari Allah Ta'ala kepada para hambanya. Ini adalah wajib istilah. Beda kalau itu dari bawah ke atas. Misalnya dari hamba kepada Allah. Ya. Rabbana ighfir lana. Allahumma rzuqna. Ya. Ya Allah ampuni saya. Kalau kita telusuri dalam bahasa Arab. Ighfir. Dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu bentuk fi'ilnya disebut fi'il amr. Ya. Allahumma rzuqna. Urzuqna. Ya. Kalau kita telusuri bahasa Arab. Urzuqna. Itu juga bentuk fi'il amr. Dari razaqa yarzuku urzuq. Ya. Maka. Ini. Loh, berarti masa. Kamu memerintah Allah. Kok pakai fi'il amr? Kata kerja perintah, ighfir, ampuni saya ya Allah. Maka seperti ini bukan, meskipun itu fi'ilnya fi'il amr, kata kerjanya, kata kerja perintah. Tapi itu bukan bermakna amr, bukan bermakna perintah secara istilah. Kenapa? Karena itu dari bawah ke atas, dari hamba kepada Allah Ta'ala. Yang itu disebut su'al. Ya, disebut su'al. Sehingga pemakaian fi'il amr seperti ini, karena bukan alal wajhil isti'la,
bukan dalam bentuk isti'la tinggi dari atas ke bawah, maka tidak disebut perintah secara istilah. Paham ya? Sehingga kita kemudian jangan dikatakan, oh itu berarti memerintah Allah. Bukan, tapi justru sebaliknya, itu memang bentuk permintaan. Ya, bentuk permintaan, doa yang seperti ini. Karena itu, ya sekedar taqribul faham, ya, kita coba sedikit memahami, mendekatkan al-faham kita. Kalau seorang anak minta ke abinya, bi, kasih aku uang lah. Ya. Itu kan, masa dikatakan anaknya merintah bapaknya? Kan enggak, minta dia. Beri saya uang, wahai abi, wahai umi. Ya. Dalam bahasa Arabnya, a'tini malan. Kata kerjanya disebut kata kerja perintah. Fi'il amr. Tapi itu bukan perintah secara istilah. Nah dari sini bisa difahami ya. Nah perintah secara istilah ini tadi. Talabul fi'il. Permintaan untuk berbuat. Bilqaul dengan ucapan permintaan itu. Ad-dal alaihi yang menunjukkan kepada makna perintah itu. Dalam bentuk al-isti'la. Ya dalam bentuk apa? Dari yang tinggi kepada yang rendah. Dari ayah kepada anak. Dari guru kepada murid. Nah, juga dari al-khaliq kepada makhluk. Fal-ayatu qadiyatun alaika ayuhal muslim. Maka ayat di atas itu yang memutuskan atasmu wahai seorang muslim, menunjukkan kepadamu antara amr Allah wa amra rasulihi bil fi'il, untuk hendaknya engkau memperhatikan ya perintah Allah dan perintah rasulnya dengan segera mengerjakan. Begitu ada perintah Allah dan rasulnya, segera kerjakan perintah itu. Wa antara nahallahu au nahyallahi wa nahya rasulihi sallallahu alaihi wasallam bitarki. Dan hendaknya engkau juga memperhatikan larangan Allah dan larangan Rasulnya. Dengan cara apa? Segera meninggalkannya. Ini yang disebut nantinya apa? Sebagai ta'zim. Ya. Ta'zim. Mengagungkan perintah. Ya. Mengagungkan perintah dan mengagungkan larangan. Kenapa? Karena mengagungkan yang memerintah dan yang melarang. Sebagai bentuk pengagungan terhadap yang memerintah dan melarang. Ketika kita mengagungkan perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika kita mengagungkan perintah dan larangan Rasul, karena kita mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayuhal muslim, kita harus perhatian ketika ada perintah Allah dan perintah Rasul. Jangan lengah. Jangan lalai. Perhatikan perintah tersebut. Dengan cara bagaimana? Segera laksanakan. Segera tunaikan. Ya. Perintah. Baik itu dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Ya. Perintah untuk bertauhid. Perintah untuk menegakkan sholat, perintah membayar zakat, maka perhatikan ini. Jangan main-main. Karena yang memerintah adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memerintah adalah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika ada larangan. Larangan Allah dan larangan Rasulnya, maka perhatikan ini. Agungkanlah larangan tersebut dengan cara bagaimana? Ditarki. Segera tinggalkan. La tatamahhal ala dzalik, jangan engkau tunda-tunda, jangan engkau jadikan nanti saja lah. La tatamahhal, tapi segera. Nah, fa hiya bima'na qawlihi ta'ala, maka ayat di atas itu adalah semakna dengan firman Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha samii'un 'aliim. Ya.
Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahului, ya, mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Sami'un Alim, Maha mendengar dan Maha tahu. Ya. Yani, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya, dan jangan pula kalian lambat. Ya. Jangan pula kalian lambat. Ada perintah, ada larangan, kalian tunda-tunda. Ya. Nah, sebagaimana pula jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Berkata dulu, berani berkata, ya, lancang berkata. Nah, padahal belum ada perintah, belum ada larangan. Barakallahu fikum. Nah, ini terkait dengan perintah dan larangan. Maka kita apa? Bersegera. Bersegera melaksanakan kalau itu perintah. Dan bersegera meninggalkannya. Bersegera menghentikan dan meninggalkannya jika itu merupakan larangan. Dan jangan ditunda-tunda. Ya. Ini seseorang apabila benar-benar dia memenuhi hal ini, menyempurnakan hal ini, maka ketundukan dia kepada Allah dan Rasulnya akan semakin sempurna. Wa amma tasdiqu. Nah, ini penting ya, ikhwan, bahwa kita bil khusus, ya, tak sedikit dari saudara-saudara kita yang jauh, ya, jauh dia dari nusus Al-Quran was Sunnah. Ya. Jauh dia untuk mendengar, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga enggak menyadari atau lupa bahwa dia punya kewajiban zakat, menzakati hartanya. Ya, zakat, harta yang dia miliki harus dia zakati. Sebanyak 2,5% misal. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena jauhnya dia dari agama, ya, jauh dia dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Ima dia enggak tahu, atau lupa, atau lalai. Ya. Bingung dia ketika diingatkan, loh, saya wajib berzakat ya. Dan mungkin terasa berat, walaupun itu sekedar 2,5%. Sementara iuran-iuran lain, pungutan-pungutan lain yang lebih besar dari itu sudah dia keluarkan. Sementara kewajiban, ini wajib. Dia merasa enggak terkenai perintah. Perintah tersebut. Apa? Perintah zakat. Besar bagi dia. Merasa enggak kena dengan kewajiban zakat tersebut. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ini

0: mereka akan semakin sempurna ketundukannya. Dan ini menuntut kita untuk mengetahui apa saja perintah-perintah Allah dan Rasulnya itu. Dan apa saja larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Lama tasdik tasdik akhbar. Fahada aydan yajibu alal muslim. Ayusaddiqa majabihi kitabullah kadhalik. Wa masahad bihi sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam il akhbar. Adapun poin berikutnya adalah at-tasdiq. Yaitu membenarkan berita-berita. Ya, berita dari Allah dan Rasulnya. Maka ini juga wajib atas setiap muslim. Wajib bagi dia untuk membenarkan berita yang datang di dalam Al-Qur'an, kitabullah. Ya, dan juga berita yang datang dari sunnah Rasul yang sahih. Ya. Sawa'un kanatil akhbar fil madhi aw fil mustaqbal. Baik itu berita tentang kejadian yang telah lalu, umat-umat terdahulu, ya, ataupun yang akan datang. Yang akan datang ini pun ada sebagian yang sudah kita lewati, sudah berlalu bagi kita. Ya, bagi kita sudah berlalu, tapi kala itu di masa Nabi akan datang. Ya. Atau memang akan datang memang belum tiba waktunya. Masih di masa yang akan datang. Ini semua wajib untuk kita benarkan. Termasuk berita yang mustakbal adalah berita-berita tentang hari akhir. Ya. Berita apa yang bakal terjadi setelah kematian masing-masing kita. Nah, termasuk berita tentang hari berbangkit. Ya. Dan berbagai peristiwa yang terjadi setelahnya. Hisab. Timbangan amal, dibagikannya catatan amal, ya, sirat, ya, haud, telaga, ya, surga dan neraka, dan semuanya. Ya. Wah, ini wajib kita benarkan. Tidak boleh kita mengingkarinya. Ya. Tidak boleh kita kemudian mengatakan, enggak, karena hadisnya enggak mutawatir. Lah. Ya. Ini semua wajib kita benarkan. Kita mengimani dan itu benar adanya. La syak, enggak ragu ya, kawan. Jangan ada keraguan sedikit pun. Yang tentunya itu berarti apa? Menuntut kita untuk berbuat sesuai dengan konsekuensi berita itu. Ya, berita tentang alam kubur. Ya, fitnatul qabr. Juga nikmat dan azab kubur. Maka menuntut kita untuk benar-benar bersiap ya kan. Apa yang kita persiapkan untuk hari tersebut? Ya. Hari yang kita pasti masing-masing kita menghadapinya. Dan kita akan menghadapinya seorang diri. Bukan dalam keadaan penuh penerangan seperti ini. Gelap gulita. Tergantung amal kita. Gelap terangnya tergantung amal kita. Karena yang akan menjadi penerang adalah amal kita. Amal-amal kita. Nah. Barakallahu fikum. Dan masing-masing kita pasti. Pasti mengalaminya. Ya. Percaya ataupun enggak percaya pasti mengalaminya. Dan inilah iman. Inilah al-iman. Karena memang kita tidak pernah mendapatkan berita dari orang yang pernah mengalaminya. Enggak pernah. Beda dengan peristiwa-peristiwa di dunia ini. Kalau kita enggak percaya, silahkan tanya orang yang sudah berpengalaman. Yang sudah mengalami peristiwa itu. Cari orangnya, tanya ke dia. Gimana pengalaman kamu? Kita mungkin juga akan mengalaminya. Supaya kita bisa nanti bisa menghadapinya. Kalau kita nanti akan mengalaminya, kita tanya kepada orang yang tersebut. Tapi yang akhir, termasuk fitnatul qabr pasti masing-masing akan mengalami dan tidak ada kesempatan kita bertanya kepada orang yang sudah mengalaminya. Karena memang ini masalah iman. Karena ini adalah masalah iman. Ya ini apa? Iman terhadap berita Allah dan Rasul. Dan ini perkara gaib. Ini adalah perkara gaib. Dan di sini Salah satu perilaku iman yang terbesar adalah beriman kepada perkara yang gaib. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Kitab itu tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin yang merupakan petunjuk hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman terhadap perkara yang ghaib. Ya. Allah Ta'ala ghaib. Tidak nampak, tidak terjangkau oleh panca indera kita. Tapi kita beriman. Para malaikat juga gaib. Para nabi bagi kita juga gaib. Karena kita sudah tidak mengalaminya, tidak berjumpa. Hari akhir gaib. Takdir pun gaib. Mayoritas arkanul islam, arkanul iman itu gaib. Dan memang mayoritas perkara-perkara iman gaib. Dan memang di sini letaknya. Perbedaan antara apa? Orang yang beriman dengan tidak. Kalau seandainya semuanya tampak. Ingin bukti malaikat ada. Kelihatan malaikatnya. Ya. Ingin tahu apa benar azab kubur ada bisa dilihat. Yang tidak ada bedanya orang yang beriman sama yang tidak. Maka fiddin rahimani wa rahmakumullah, di sini bagian besar dari din adalah akhbar. Salah satu bagian besar dalam agama ini adalah akhbar, berita-berita dari Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Karena itu salah satu tauhid adalah tauhid berita ini. Yang para ulama menyebutnya sebagai apa? Mengistilahkan, memberikan nama dengan tauhidul ilmil khabari. Mentauhidkan Allah kaitannya dengan ilmu dan berita. Masuk dalam jenis tauhidul ilmil khabari ini tauhidur rububiyah dan tauhidul asma was sifat. Karena isinya semua berita. Yang kita meyakininya, mengimaninya, mentauhidkan Allah di situ. Yang satunya kaitannya dengan perintah dan larangan. Yaitu tauhid at-talab. Tauhid at-talabi al-iradi. Tauhid yang bersifat tuntutan dan kehendak. Yang tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kehendak hamba untuk memurnikan ibadahnya hanya kepada-Nya. Barakallahu fikum. Sehingga seorang wajib membenarkan. Ya, yusaddiq berita. Membenarkan berita-berita dari Allah dan Rasul-Nya. Nah. Ya. Wa minal akhbar ma yatadamman amran aw nahyan. Di antara berita itu. Ada yang mengandung perintah dan larangan. Ada berita yang di situ konsekuensinya adalah perintah dan larangan. Termasuk yang kita sebutkan tadi. Berita tentang yaumil akhir. Yang menuntut dari kita untuk bersiap. Menuntut dari kita untuk bersiap. Apa persiapan kita? Lihat perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Lihat perintah Allah, perintah Rasul dan larangannya. Wa tasdiq yadullu lahu qawluhu ta'ala amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masiir. Di antara yang menunjukkan terhadap tasdiq adalah firman Allah Ta'ala di penghujung surat Al-Baqarah, amana ar-rasul. Rasul telah beriman terhadap wahyu yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya. Wal mu'minun. Demikian pula kaum mukminin beriman. Kullun amana billah. Semua mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Tidaklah kami membedakan seorang pun dari kalangan rasulnya. Dalam hal keimanan, tidak membedakan. Semua wajib diimani. Kita wajib mengimani. Ya. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Hud, dan para nabi yang lainnya. Nabi Saleh. Ya. Nabi Nuh. Zakaria, Yahya, dan para nabi yang lainnya. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ya, dan mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kenapa? Di sini mengandung perintah. Perintah beriman kepada Allah dan Rasulnya berarti siap menerima perintah dari Allah dan Rasulnya. Makanya dia mengatakan waqalu sami'na wa ata'na. Ufranaka rabbana wa ilaikal masir. Termasuk ya ikhwan kewajiban beriman terhadap para rasul adalah kita beriman terhadap kedudukan Nabi Isa alaihissalam. Ya, beliau adalah nabi dan rasul. Beliau adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan Tuhan. Ya, bukan anak Tuhan pula. Apalagi mengatakannya sebagai dialah Tuhan. Dialah Allah. Ini bukan pula satu dari tiga. Ya, Trinitas. Dan ini penting ya ikhwan. Di hari-hari ini akan ada satu kufuran besar yang ditunjukkan. Yaitu memperingati yang disebut sebagai lahirnya putra Tuhan. Ya, ini kekufuran. Dan kita wajib waspada. Jangan sekali-kali kita membenarkan. Ya, atau sekedar ikut mengucapkan selamat. Apalagi turut serta. Dan ini banyak. Ya, beredar sudah. Dari karena memang di masa-masa ini sering dipromosikan. Ditebarkan kebatilan. Dan itu apa? Seakan-akan barang baru. Setiap tahunnya seakan barang baru. Sehingga setiap tahun memakan korban baru. Yang membolehkan atau mengajak mengucapkan selamat Natal kepada kaum Nasrani. Padahal ini apa? Hari raya kekufuran, menampakkan kekufuran. Ya, suatu akidah yang Allah Ta'ala sebutkan tagadus samawati yatafattarna minhu. Ya. Suatu akidah yang hampir-hampir saja langit itu pecah karena ucapan itu. Ya, karena ucapan tersebut hampir langit itu pecah. Wasyaqqal ardu wa takhirul jibalu hadda. Demikian pula hampir-hampir bumi itu terbelah. Dan hampir-hampir gunung itu runtuh. Akibat ucapan ini. Ucapan bahwa Allah punya anak. Anda awlirrahmani walada. Wama yambagi lirrahmani ayyattakhida walada. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Mereka mengklaim adanya Tuhan, adanya anak bagi Ar-Rahman. Padahal Ar-Rahman tidak pantas untuk memiliki anak. Sungguhnya semua yang ada di langit dan bumi itu pasti akan datang menghadap Ar-Rahman sebagai hamba. Semuanya hamba Allah. Tidak ada yang menjadi anak Allah, putra Allah. Maka tentang Nabi Isa, Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan, menjelaskan dalam Al-Quran. Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus Allah pula yang menurunkan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang mana Isa alaihissalam telah memberitakan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah yang Allah menurunkan Al-Quran. Dan Allah berbicara. Sebagaimana Al-Quran kalamullah. Injil juga kalam Allah. Allah berbicara dengan Al-Quran, Allah berbicara pula dengan Injil. Maka berita tentang Isa satu, sama. Bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Di antaranya ketika umatnya menghujat Maryam alaihissalam. Dari mana kau bisa kamu hamil, memiliki anak tanpa adanya suami, tanpa adanya ayah? Maka Maryam pun mengisyaratkan kepada bayi yang masih di dalam buaian ini. Yang baru lahir. Maka dengan izin Allah bayi itu bicara. Qala inni abdullah. Atani al-kitaba. Waja'alani nabiyya. Dia mengatakan, aku adalah hamba Allah. Bukan putra Allah. Bukan anak Allah. Bukan pula seperti yang dituduh bahwa aku anak zina. Lah. Aku adalah abdullah. Atani al-kitab. Allah berikan kepadaku kitab. Injil. Waja'ala nabiyya. Dan aku Allah menjadikanku sebagai nabi. Sehingga jangan kalian tuduh aku sebagai anak zina. Allah jadikan aku sebagai nabi. Kok bisa lahir tanpa ayah? Ya. Karena Allah jelaskan. Nanti akan dijelaskan. Bahwa itu adalah ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa ja'alni mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran saqiya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan aku, Allah jadikan aku mubarak, Allah berikan kepadaku barakah, aynama kuntu, dimanapun aku berada. Wa usani bis salati waz zakah ma dumtu hayya, dan Allah mewasiatkanku untuk menegakkan salat, menunaikan zakat selama aku hidup. Wa barram bi walidati, dan Allah perintahkanku aku untuk berbakti kepada ibundaku Maryam. Wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikanku itu sombong dan celaka. Wassalamu alayya, maka keselamatan atasku. Yauma wulidtu, pada hari aku dilahirkan. Wa yauma amutu, dan hari aku dimatikan. Wa yauma ub'atsu hayya, dan pada hari yang aku dibangkitkan dalam keadaan Allah bangkitkan aku hidup kembali. Dzalika Isa bin Maryam, maka Allah katakan itulah hakikat Isa bin Maryam. Qaulul haqqi alladhi fihi yamtarun. Ini adalah ucapan yang hak tentang Isa dan Maryam. Namun kalian di sini banyak bertengkar, banyak meragukan. Ya, maka lillahi ayyattakhidha min walad subhanah. Tidak pantas, tidak layak bagi Allah untuk menjadikan anak. Ya, subhanah, maha suci Allah. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki suatu urus perkara, maka hanyalah Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Jadilah, maka terjadi. Demikian pula Isa, demikian pula aku yang lahir tanpa ayah. Allah menghendakinya, maka Allah tinggal mengatakan kun, maka terjadilah. Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Hada siratun mustaqim. Sungguhnya Allah itu adalah Rabku dan Rab kalian. Fa'budu, maka beribadalah kalian kepada Rab, kepada Allah Ta'ala. Jangan beribadah kepadaku, jangan menyembahku. Hada siratun mustaqim. Ini adalah siratul mustaqim. Jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus. Karena itu nanti di yaumil qiyamah, Musa, Nabi Isa AS berlepas diri dari apa yang diperbuat oleh kaum Nasara ataupun yang lainnya yang menuhankan beliau, yang menyembah beliau atau meyakini beliau sebagai anak Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai putra Tuhan. Anta qulta linnas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanak. Apakah engkau dulu mengatakan wahai Isa, jadikanlah aku dan ibundaku sebagai Tuhan selain Allah? Qala subhanak, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, Isa pun berlepas diri. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Tidak pantas aku mengatakan sesuatu yang aku tidak boleh mengucapkannya. In kuntu qultuhu faqad alimta. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Innaka anta 'allamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Ya. Kalau aku mengatakan hal ini, maka pasti engkau tahu ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau tahu apa yang ada dalam diriku. Wala a'lamu ma fi nafsi, dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Ya, innaka anta 'allamul ghuyub. Maka aku tidaklah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang telah engkau perintahkan. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Yaitu bahwasanya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, maka beribadalah kepada. Ya, atau ayatnya, ni'budullaha rabbi wa rabbukum. Ya, beribadalah kalian kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Barakallahu fikum. Ini Nabi Isa alaihissalam. Karena itu ayol ikhwar rahimahni wa rahmukumullah, itu benar-benar apa? Peringatan hari Natal. Benar-benar merupakan kekufuran yang nyata kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sudah vonis mereka semua, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam, sungguhnya telah kafir orang yang mengatakan bahwa sungguhnya Allah itu dialah al-masiih ibnu maryam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah, sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah satu dari tiga, dari tiga oknum, yaitu Allah Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus katanya. Demikian pula yang meyakini Isa sebagai putra Allah. Wa qalatil yahud Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Ya. Yahudi mengatakan meyakini bahwa Uzair salah seorang nabi, salah seorang nabi yang dari para anbiya. Yahudi meyakini bahwa Uzair putra Allah. Nasara juga meyakini bahwa Al-Masih putra Allah. Ini Allah katakan, dzalika qauluhum bi afwahihim. Ini ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka sama dengan ucapan orang-orang kafir yang sebelumnya. Qatalahumullah. Allah binasakan mereka. Anna yufakun. Bagaimana mereka bisa tertipu? Ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah. Maka kita perlu mengingatkan, maka di sana jika ada saudara-saudara kita atau teman-teman kita ya, yang tertipu, ya, yang dia lalai ataupun lupa, mengajak untuk menghormati atau mengucapkan selamat atau bahkan ikut merayakan, maka kita ingatkan. Hati-hati. Ini kekufuran yang nyata. Langit hampir runtuh karenanya. Ya, hampir pecah karenanya, gunung hampir runtuh, bumi hampir terbelah gara-gara ucapan ini. Allah telah memvonis kafir siapapun yang mengucapkan ini, dan Allah tidak boleh atau tidak pantas punya anak. Jangan sekali-kali kita meyakini Allah punya anak. Perayaan Natal ini adalah memamerkan keyakinan ini tadi, keyakinan kufur yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak dengan menyatakan bahwa ini kelahiran ya, putra Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allah amma yaqulun, maha suci Allah dari ucapan-ucapan mereka. Ayol ikhwah rahimani wa rahmakumullah, dengan demikian Syekh Ubaid Al-Jabiri mengatakan, wa tammat bihamdillah hadhihi risalah. Maka selesailah ya risalah ini, bihamdillah walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa kana al-faragh min muraja'atiha. Selesai kitab ini di muraja'ah sabah al-ahad al-hadi wal-ishrin min ramadhan am isnain wa thalathin wa arba'mi'ah wa alf min al-hijrah, pada ahad pagi ya 21 ramadhan tahun 1432 Hijriah. Sudah selesai di murojaah. Berarti kajiannya atau ceramahnya sebelum itu. Ya, karena di tanggal ini 21 Ramadan, yakni di awal 10 terakhir Ramadan pada tahun 1432 Hijriah itu selesai di murojaah. Ya. Berapa tahun yang lalu? Lebih dari 10 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu ya. Rahimahullah, rahmatan wasi'ah. Ya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada beliau nikmatul kubur dan menempatkan beliau di fasih jannatihi. Bersama para nabiyyin, siddiqin, wa syuhada salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Naam. Ya. Di situ apa yang disebut sebagai at-tashabbuh. Ya. At-tashabbuh. Termasuk tashabbuh di sini imma tashabbuh dengan ahlul kufur, orang-orang kafir, ataupun tashabbuh bil musyrikin. Ya, ini terlarang. Karena itu jika ada praktek-praktek yang merupakan khususan mereka, ya, termasuk misalnya sesuatu yang menyerupai jimat. Bukan jimat, tapi menyerupai jimat. Ya, maka ini terlarang pula. Kenapa? Karena itu tashabbuh bil musyriki. Demikian pula kalau kita melakukan hal-hal yang mirip dengan mereka. Ya. Seperti itu, maka ini pun apa? Bisa jatuh kepada tashabbuh. Nah, dan tashabbuh itu memang, dok, kami enggak meniatkan itu. Memang betul. Namanya tashabbuh memang tidak butuh. Cukup penyerupaan secara zahir, walaupun tidak meniatkannya. Ya, jika meniatkannya, maka lebih parah lagi. Ya. Sehingga, ya ikhwah, dari sini kita berhati-hati, waspada, ya. Jangan sampai kita terjatuh dalam hal-hal yang satu mengajak untuk menghormati atau turut merayakan baik Natal maupun Tahun Baru, karena itu berangkai memang dan mereka sendiri yang menjadikannya satu, ya, Natal dan Tahun Baru mereka jadikan satu karena memang Tahun Barunya itu juga Tahun Barunya buatan orang-orang Kristen, orang-orang Nasara, Masehi itu kalender Masehi itu adalah buatan Nasara. Setelah dimodifikasi sedemikian rupa. Seperti itu. Sehingga hal-hal yang bisa terjatuh kita menyerupai apa yang mereka lakukan, maka kita waspada, kita hindari. Walaupun tidak meniatkannya. Cukup niat tasyabbuh itu tanpa, walaupun tanpa ada niat. Ilahuna subhanakallah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Dimulai hari ini Jumat 23 Jumadal Akhirah 1445 Hijriah yang bertepatan dengan 5 Januari 2024 Masehi. InsyaAllah kita akan mulai kajian pelajaran kitab baru, yaitu kita memilih Ba'dal Musyawarah dengan beberapa ikhwah. Kita pilih kajian tentang Risalah Al-Qawaidul Arba' karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kitab ini atau risalah kecil ini yang sering dicetak bersamaan dengan Salahatul Usul ini merupakan salah satu rasail, salah satu risalah ringkas karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang ini merupakan salah satu kelebihan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu beliau mampu menuangkan pembahasan-pembahasan tauhid yang merupakan pembahasan-pembahasan yang sangat penting dalam risalah yang ringkas dengan bahasa yang mudah untuk difahami. Ringkas dan mudah, sehingga hal ini menjadikan dakwah beliau menjangkau seluruh lapisan kaum muslimin dan menyebar ke seantero dunia Islam, karena memang beliau menyampaikannya dengan bahasa yang mudah, dengan bahasa yang sederhana, sehingga mampu ditangkap dan difahami oleh seluruh lapisan kaum muslimin, oleh yang paling rendah daya tangkapnya sekalipun itu bisa memahaminya. Sekaligus memang demikianlah dakwatul Islam. Dakwah para nabi dan para rasul itu dakwah yang sangat mudah difahami, bukanlah dakwah yang rumit, tidak membutuhkan logika-logika yang rumit. Nah, akidah Islam menjadi rumit, menjadi sulit ketika akidah Islam ini, demikian pula ketika tafsir Al-Quran dan tafsir hadis disusupi oleh ilmu-ilmu yang bukan dari Islam. Ketika ilmu filsafat dijadikan metode untuk memahami tentang akidah Islam. Ketika ilmu-ilmu filsafat dijadikan salah satu metode untuk menafsirkan, disusupkan di ilmu tafsir, ilmu hadis, sehingga ilmu Islam menjadi rumit. Ayolah ikhwa rahimani wa rahmukumullah. Kitab ini sebagaimana judulnya, Al-Qawaidul Arba', yang merupakan empat kaedah. Empat kaedah. Yang dari empat kaedah ini kita akan bisa memahami tauhid wasyirik. Yakni tauhid apakah yang dibawa dan diserukan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, supaya kita tidak salah mengira itu tauhid yang diminta dan dituntut oleh Nabi, ternyata bukan. Tauhid yang bagaimana, yang apa, tauhid apa yang kita diminta dan dituntut oleh para nabi dan para rasul dalam dakwahnya. Demikian pula syirik yang bagaimana? Syirik yang bagaimana yang diingkari oleh para nabi dan para rasul, serta di enam para nabi dan para rasul memperingatkannya dengan peringatan yang sangat keras. Maka dengan Al-Qawaidul Arba ini kita akan memahaminya. Memahami hakikat tauhid dan hakikat lawannya, yaitu asyirik, kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mempelajari tauhid, pentingnya tauhid dan kewajiban mengamalkan tauhid, dan sebaliknya mempelajari bahaya syirik, ini sesuatu yang enggak boleh lepas dari kehidupan kita. Kita akan terus mempelajari tauhid. Kita akan terus mempelajari akidah. Al-Imam Muhammad Aman Al-Jami pernah ditanya, sampai kapan wahai Imam? Kita belajar akidah lagi. Pelajaran selesai pelajaran akidah, buka pelajaran akidah lagi. Selesai kitab yang ini, buka kitab yang itu lagi. Sampai kapan kita belajar tauhid? Kita belajar tauhid ilal mamat, sampai mati. Karena belajar tauhid tidak ada selesainya dan tidak ada istilah lulus dari belajar tauhid. Kenapa? Karena tauhid, belajar tauhid ini bukan hanya sekedar urusannya kita menghafal dalil-dalilnya, mengerti materinya, bukan hanya sekedar itu, tapi bagaimana kita benar-benar mengamalkannya. Dan bagaimana kita benar-benar tidaklah kita mati kecuali di atas tauhid. Bagaimana benar-benar akidah kita bersih dari syirik, baik dalam amalia maupun dalam kata-kata. Ya, karena ternyata kalau kita pelajari tauhid, ada kata-kata yang terkesan remeh, dianggap gampang. Padahal itu sesuatu yang sangat besar dan sangat berbahaya. Ketika ucapan itu ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengingkarinya dengan pengingkaran yang sangat keras. Ada. Sehingga masalah tauhid dan syirik, ya ikhwah, jangan ada kata sudah melontoi saya. Sudah berkali-kali belajar tauhid, ya. Ah, pelajarannya itu lagi. Ah, dibuka itu lagi. Sudah selesai saya. Sudah bertahun-tahun. Maka tidak ada selesainya. Dan memang kita akan terus mengulanginya. Sudah dibahas. Sudah pernah dibahas. Tapi akan terus dibahas. Ya. Karena kita mengharapkan, kita bercita-cita. Sebagaimana wasiat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan karena memang bahaya syirik itu, yang Allah katakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni ketika kalau Allah disekutukan, yakni apabila dia mati dalam keadaan membawa dosa syirik. Innahu may yushrik billah, nah, fa innallaha harrama 'alan nar 'alal jannati. Ya. Bahwa Allah akan mengharamkan dari surga barang siapa yang menyekutukannya. Nah, haram masuk surga. Sehingga permasalahan tauhid dan syirik ini sangat berbahaya. Menyangkut keselamatan kita, ya, kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu jangan heran kalau para

menyangkut keselamatan kita, ya, kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu jangan heran kalau para ulama kita jauh-jauh, ya kawan, daurah syekh kabir yang datang, jauh-jauh datang daurah, yang dibahas salahatul usul, yang dibahas al-qawaidul arba. Dalam keadaan yang hadir bukan enggak pernah belajar salahatul usul, bukan enggak pernah belajar qawaidul arba, bukan enggak pernah belajar kitab tauhid. Nah, memang demikianlah para ulama kita terus membahas ini. Demikian pula durus, durus pelajaran-pelajaran beliau. Kita perhatikan bagaimana yang mensyarah salatul usul sekian ulama. Karya tulis berupa tulisan maupun durus terekam. Ya, pelajaran-pelajaran yang terekam. Baik karya syarah yang ringkas maupun karya yang panjang lebar. Itu ulama ada. Ya. Alim ini punya syarah kitab tauhid. Alim yang itu punya syarah kitab tauhid. Alim yang itu juga punya syarah kitab tauhid. Mau disyarah berapa kali kitab tauhid ini? Ya, nah, memang demikianlah. Memang demikianlah. Karena perhatian para ulama terhadap permasalahan tauhid dan syirik, permasalahan akidah. Nah, dan memang demikian para ulama itu menulis tentang akidah tidak mencukupkan dengan apa yang sudah ada. Wa illa akidah, kitab akidah sudah ditulis oleh para ulama sejak zaman mutaqaddimah, sejak zaman dahulu. Tapi ulama yang datang kemudian menulis juga akidah. Kenapa? Untuk menjawab permasalahan-permasalahan akidah yang ada saat itu. Yang mungkin di masa sebelumnya belum terlalu mencuat masalah itu. Ada, namun tidak menjadi persoalan di masa itu. Persoalannya lain. Maka di masa berikutnya datang masalah itu, maka ulama pun membahas, menitik beratkan, mengupas lebih jauh permasalahan itu. Nah, barakallahu fikum. Di samping apa? Untuk mengupas atau membahas akidah sesuai dengan bahasa yang difahami di masa tersebut. Karena di masa sebelumnya mungkin dengan bahasa ulama sebelumnya kurang terlalu difahami, maka perlu pembahasan, perlu tulisan, ya, yang di masa tersebut supaya bisa lebih mudah difahami. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Demikian Al-Allamah Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullah dalam salah satu nasihatnya kepada para tulabul ilm secara khusus, beliau mewasiatkan untuk mengulang-ulang pelajaran-pelajaran, ya, salahatul usul, al-qawajul arba, al-usulu sittah, kasyusyubuhat, kitabut tauhid. Ya, ini hendaknya dipelajari oleh setiap oleh para talabatul ilm. Selesai, diulang lagi. Selesai, pelajari lagi. Selesai pelajarannya, dibuka lagi pelajarannya. Demikian. Dan harus demikian, kata beliau. Karena apa? Di samping dibutuhkan, juga engkau akan mendapati faedah ketika engkau mengulanginya. Faedah baru yang belum engkau dapati di pelajaran sebelumnya. Barakallahu fikum. Sehingga bagaimana dikatakan oleh enam para ulama pula yang pengampu ma'ahid ahlus sunnah, beliau-beliau juga menasihatkan bahwa ma'ahid ahlus sunnah jangan sampai kosong dari pelajaran salahatil usul, al-qawaidul arba, kitabut tauhid. Ya. Begitu selesai pelajaran yang ini, mustafid yang lainnya diharapkan untuk segera membukanya. Ya, mengawali lagi pelajaran baru lagi. Jangan sampai kosong. Ya, sehingga tidaklah setiap talibul ilm yang membutuhkan pelajaran itu, kecuali pasti ada yang sedang mengajarkannya. Karena memang pelajaran ini sangat penting. Ya. Bagaimana tidak penting? Menyangkut kehidupan, kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Bagaimana tidak penting? Sementara semua amalan itu harus ditegakkan di atas tauhid. Ya. Apabila suatu amalan tanpa ditegakkan di atas tauhid, maka amalan itu bisa tertolak. Nah, demikian pula ya ikhwan, sebagaimana diterangkan para ulama pula, sebesar apapun, sebanyak apapun ilmu

0: seseorang dia ngerti tafsir, ngerti hadis, ngerti fikih, ya tahu masalah fikih ibadah, fikih muamalah, luas ilmunya, ngerti masalah lughah, ya apa ini nahwu sorofnya demikian demikian. Kalau dia lemah dalam masalah tauhid, enggak ngerti mana yang tauhid, mana yang syirik, maka itu semua enggak berguna. Hafal Alfiyah Ibnu Malik, ngelontoi hafal manzumahnya. Ya. Tapi kalau dia enggak ngerti ilmu tauhid dan bahaya syirik, maka ilmu yang banyak itu tak akan ada artinya. Nah, karena yang paling penting di dalam menyelamatkan seseorang itu adalah ilmu tauhid dan memperingatkan dari bahaya kesyirikan. Maka kita mempelajari Al-Qawaidul Arba' yang merupakan salah satu karya risalah ringkas Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan sesuai judulnya bahwa risalah ini mengandung atau memuat empat kaidah. Hanya saja beliau mengawalinya dengan muqaddimah yang disebut oleh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan sebagai muqaddimah azimah, muqaddimah besar yang sangat penting. Ya, karena kita memang di dalam pelajaran kita ini Syarah Qawaidul Arba', kita membaca syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, untuk memandu kita memahami Qawaidul Arba' ini. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim, as'alullahal karim rabbal arsyil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza batuliya sabara wa idza adznaba istaghfara fa inna haula'i tsalats unwanus sa'adah. Bismillahirrahmanirrahim. Muallif mengawali kitab kecil ini dengan basmalah, ya, tentang alasan dan dalil kenapa dimulai tulisan ini dengan basmalah. Maka sudah sering dijelaskan pada pelajaran-pelajaran yang lalu. Demikian pula tentang syarah kalimat bismillahirrahmanirrahim juga sudah pernah diterangkan. Ya, maka masuk as'alullahal karim, aku memohon kepada Allah al-Karim yang Maha Pemurah. Rabbal arsyil azim. Rabb, penguasa, pemilik arsy yang agung, yang sangat besar. Ini merupakan bentuk tawassul, ya ikhwan. Yaitu bentuk tawassul dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, ya, dan nama-namanya. Maka kita panggil Allah dengan as'alullahal karim. Allah, kita panggil Allah dengan salah satu namanya al-karim, Maha Pemurah, ya. Karena kita memohon kepada Allah Ta'ala sekarang, sedang meminta kepada Allah Ta'ala, maka kita panggil dengan namanya al-karim. Rabbal arsyil azim, kita panggil Allah dengan salah satu rububiyahnya, rububiyah Allah terhadap makhluk terbesarnya, yaitu arsy. Arsy adalah makhluk terbesar, terluas, dan tertinggi, karena arsy sebagai atap alam ini. Maka ya, kita sebut Allah dengan rububiyah, dengan rububiyahnya terhadap makhluk yang bernama arsy, ya, yang merupakan makhluk terbesar. Makhluk terbesar ini pun Allah sebagai Rabbnya, Allah pencipta, penguasa, dan pemiliknya, yang Allah istawa alaih, Allah beristiwa di atas arsy ini. As'alullahal karim rabbal arsyil azim ayyatawalla. aka fid dunya wal akhirah. Aku mohon kepada Allah yang Maha Pemurah, Rabb-nya Al-Arsy yang sangat besar, agar semoga Allah mengurusmu. Agar Allah yang mengurusmu, agar Allah menjadi wali bagimu. Ayatawallaka. Agar Allah mengurusmu dan agar Allah yang menjadi wali bagimu di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Ya, nanti kita akan jelaskan lebih rinci tentang makna ini. Wa yaj'alaka, dan aku mohon kepada Allah agar menjadikanmu mubarakan aynama kunta, selalu mubarak, selalu diberikan barakah dimanapun engkau berada. Dan wa yaj'alaka, agar Allah menjadikanmu termasuk orang-orang yang idza u'tiya syakara, kalau diberi nikmat itu bersyukur. Wa idza ibtuliya sabara, dan apabila diberi ujian bala maka dia bersabar. Wa idza adznaba istaghfara, dan apabila berbuat dosa dia segera memohon ampun, segera beristighfar kepada Allah. Karena tiga hal itu, yaitu jika diberi nikmat bersyukur, jika diberi cobaan bersabar, jika berdosa segera beristighfar, tiga hal itu adalah unwanus sa'adah, tanda kebahagiaan. Maka apabila kita ingin berbahagia, milikilah tiga sifat ini. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah, itu keterangan matan. Maka kita baca syarahnya. Kata Syekh Shalal Fauzan, hadhil qawaidul arba allati allafaha Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa hiya risalatun mustaqillah. Ya. Al-qawaidul arba ini yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah merupakan risalah tersendiri. Ya. Satu risalah tersendiri yang memang berjudul Al-Qawaidul Arba, walakinnaha tutba' ma'a salahatil usul. Namun memang seringnya risalah ini dicetak bersamaan, bebarengan dengan salahatul usul. Itu kalau kita dapati, seringnya kita kadang mendapatinya majanan, ya, cetakan-cetakan gratis dari Kementerian Wakaf Arab Saudi. Dan ini memang salah satu ya hasanah kerajaan ini, sekaligus salah satu buah dakwatul tauhid, yaitu apa, menyebarkan tauhid ke seluruh penjuru dunia, ya, dan itu dibagikan secara gratis. Bayangkan ilmu yang sangat mahal, ilmu yang menjadi sebab ya bahagianya, penentu bahagia dunia akhirat ini, dibagikan secara gratis. Nah, mungkin orang nggak terlalu tertarik, tapi coba trik bisnis sukses gratis, seneng mereka. Padahal cuma bisnis dunia yang paling keuntungannya berapa, dah katakan sehari untung 100 juta, wih, dibandingkan sa'adatu dunia al akhirah. Padahal kata uang 100 juta per hari itu bukan penentu bahagia. Ya. Berapa banyak orang yang sehari punya uang segitu, ya ikhwan, tapi apa benar dia berbahagia? Nah, kebahagiaan bukan diukur dengan uang. Ya. Kalau seandainya bahagia itu dengan itu, ya ikhwan, ya memang pasukannya Fir'aun yang paling senang. Ya, Fir'aun dan bala tentaranya yang paling senang. Namrud dan bala tentaranya yang paling bahagia. Namun lihat, mereka adalah orang-orang yang Allah hancurkan, Allah binasakan mereka. Ya. Namun kitab ini sering dicetak dengan bersamaan dengan usulus salasah. Kenapa? Min ajril hajati ilaiha. Karena memang sangat dibutuhkan. Namun sayang, manusia kadang enggak merasa butuh. Padahal dia orang yang paling butuh. Semua kita paling butuh terhadap tauhid. Hajatuna kita terhadap tauhid lebih besar daripada butuhnya kita kepada udara sekalipun, pada nafas, pada makan dan minum kita sekalipun. Ditakuna fi mutanawali aidi talabatil ilm. Kenapa dicetak sedemikian rupa? Dibarengkan dengan salah satu usul, disebar luas agar benar-benar dalam jangkauan para penuntut ilmu. Wal qawaid jam'u qaidah. Sekarang dia menerangkan makna judulnya. Al qawaid itu bentuk jamak dari kata qaidah. Wal qaidah hiya al asl alladhi yatafarra anhu masail katsirah aw furu' katsirah. Sementara makna kaidah itu sendiri adalah prinsip atau dasar atau pondasi yang darinya bercabang permasalahan yang banyak. Atau muncul darinya cabang-cabang yang sangat banyak. Itu asal. Itu kaidah. Sehingga kaidah ini dasarnya. Dari situ tegak atau ditegakkan di atasnya pembahasan yang sangat banyak. Ya, masail katsira. Wa madmun hadhil qawaidil arba' allati dzakaraha syaikhu rahimahullah ma'rifatut tauhid wa ma'rifatus syirki. Adapun kandungan al-qawaidul arba' yang disebutkan oleh syaikh dalam kitab ini adalah mengenal tauhid dan mengenal syirik. Tauhid yang apa dan yang bagaimana yang diserukan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasalam, dan syirik yang seperti apa yang Nabi memperingatkan umatnya dengan sangat keras. Ya, sehingga ini yang dibahas atau kandungan daripada al-qawaidul arba ini. Sehingga dengan mempelajari al-qawaidul arba kita akan mengerti dengan tepat ya tauhid dan syirik. Supaya kita jangan keliru. Kita anggap itu biasa-biasa saja. Kita anggap itu perkara remeh. Ternyata itulah kesyirikan yang sangat berbahaya. Atau sebaliknya. Kita anggap itu sesuatu yang tidak penting. Ternyata itulah tauhid. Nah. Barakallahu fikum. Wama hiyal qa'idah fit tauhid, wama hiyal qa'idah fis syirik. Sehingga apa itu qa'idah dalam tauhid, prinsip dalam tauhid, dan apa itu qa'idah, prinsip dalam kesyirikan. Lianna katsiran minan nas yatakhabbatun fi hadzal amrayn. Karena banyak orang yang kacau dalam dua masalah ini. Dianggap perkara remeh. Enggak penting. Jangan sibuk ngurusi itu aja. Ini loh umat Islam ini kalau mau maju harus seperti ini. Ya, sampai ada istilah pada waktu itu untuk melecehkan pembahasan atau pelajaran durusut tauhid, jangan sibuk ngurusi syirkul kubur. Padahal di situ ada syirkul kusur katanya. Sibuk bahas syirkuburan aja. Sudah kuna pembahasan ini. Sudah kuno katanya. Bosan sudah bahas ini. Orang sudah ngerti katanya. Ini loh ada syirik kusur katanya. Syirik di istana. Syirik di istana. Maksudnya apa? Politik. Ini, pembahasan politik. Karena memang pada masa itu sururiin. Ya, yang sururiin ini adalah KW kesekian dari Ikhwanul Muslimin, ya, turunan kesekian dari Ikhwanul Muslimin, itu sangat getol untuk apa? Masuk ke dunia politik. Ya, membahas masalah politik, berdakwah dengan cara berpolitik. Ya, dalam rangka katanya merebut daulah Islamiyah atau mendirikan daulah Islamiyah. Yang sampai sekarang mereka belum ada daulah Islamiyahnya. Ya. Nah, itu seperti ini. Masa membahas pelajarannya kita buta tauhid aja, syirik kuburan saja. Dianggap sudah paham, padahal berapa banyak dari kaum muslimin yang enggak paham masalah ini. Di dunia Islam masih berapa banyak kuburan yang diagungkan ya, kawan. Yang ini umat Islam tidak akan menang dan jaya selama ini masih menggerogoti atau ada bercokol di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, sementara kalian mengharapkan apa? Kemenangan, menang, menang. Bagaimana umat dimenang? Bagaimana umat ini meraih daulah Islamnya? Lah bagaimana? Jalan ke sana sementara di sini ada rintangan yang sangat besar, kalian enggak mau membereskannya. Yaitu asyirku billah. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah sebagainya bingung, enggak ngerti ayat apa itu tauhid. Apa itu tauhid? Oh, tauhid kan yang penting Allah, mengakui Allah itu ada. Loh. Sedangkal itu ilmu tauhidmu kamu sudah berani berteriak-teriak daulah Islamiyah, daulah Islamiyah. Di mana daulah Islamiyah yang kamu impikan itu? Sementara di dadamu belum ada daulah Islamiyah, tauhid masih rapuh. Nah. Sementara apa itu daulah Islamiyah? Ya, apa itu khilafah Islamiyah? Kalau bukan untuk menegakkan tauhid. Daulah Islamiyah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Janji dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan berikan janji itu jika sudah ada syarat-syaratnya. Jika sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Ya. Barakallahu fikum. Maka penuhi syarat-syarat ini dulu. Satu pasukan yang terbaik. Pasukan yang terbaik dipimpin oleh panglima terbaik. Siapa pasukan terbaik? Pasukan para sahabat dipimpin oleh Nabi langsung. Harus mendapatkan pelajaran yang sangat penting ketika mereka melanggar. Pelanggaran bukan enggak sampai kesyirikan, melanggar komando dari Rasul. Ya, yaitu perintah dari Rasul bahwa jangan kepada pasukan pemanah, jangan ada yang turun meninggalkan bukit ini. Walaupun apapun yang terjadi menimpa kami, jangan ada yang turun. Ya. Ternyata apa? Setelah melihat kemenangan, mengira itu kemenangan, nah, sebagian kemudian berijtihad. Ini tidak apa-apa sudah, selesai komando. Ijtihad, muta'awil, mengira, dikira demikian-demikian. Dikira sudah selesai komando, selesai perang. Aturan tadi, komando dari Rasul tidak boleh turun, dianggap sudah selesai. Padahal pimpinan pasukan tersebut mengingatkan, jangan turun. Tetap kita pegang komando Rasul. Pelanggaran. Pelanggaran ini harus dibahas mahal. Harus dibayar mahal oleh pasukan terbaik ini tadi. Mereka harus merasakan pukulan balik dari kaum muslim, dari kaum musyrikin. Bahkan sampai menyentuh Rasul alaihi salatu wassalam. Bahkan seperti isukan Rasul telah wafat. Ya, Rasul terluka parah, terluka berat di wajah beliau karena itu. Apa? Pelanggaran kecil. Melanggar komando Rasul. Wakif, sementara jika pelanggaran seperti ini, asyirku billah. Bahkan tidak sedikit dari yang terjun ke medan tempur dalam keadaan di badannya masih ada jimat-jimat. Kaif berperang seperti ini. Kemudian mengharapkan pertolongan Allah, mencita-citakan daulah Islamiyah, daulah Islamiyah. Jihad, amal yang mulia. Pondasinya apa? Tauhid. Nabi mengatakan dzirwatu sanamihil islam tauhid al jihad fi sabilillah ra'sul amril islam wa amuduhu salah wa dzirwatu sanamihil jihad fi sabilillah. Pondasi urusannya itu apa? Islam, tauhid, syahada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiang-tiangnya salat, puncak tertingginya jihad fi sabilillah. Oke, mau nyampe ke puncak enggak ada pondasinya. Kaif mau membangun, mendirikan sebuah bangunan tanpa ada pondasi atau pondasinya rapuh. Mau di atas dia. Sudah mau beramal paling atas. Berjihad, berjihad, berjihad. Kira-kira gimana? Ada angin sedikit aja? Ambruk dia. Nasallallahu salam al-afiyah ya ikhwan. Dan ini ketika diingatkan. Ya, diluruskan. Ya ayyuhal mujahid. Berjihad dengan yang benar. Hada syirku billah. Tinggalkan ini. Tidak terima. Menunjukkan apa? Masih menentang dan musuhi tauhid. Jika seperti ini kaif mau berjihad? Nah, yang dulu para ulama membersihkan medan jihad dari orang-orang seperti ini. Para ulama berjihad, ya, yang sibuk mengajar itu sambil ribat, ya, berjaga di front terdepan. Buka pelajaran hadis. Haddatsana qala akhbarana fulan wa fulan, dan dicek yang hadir itu. Kalau ada yang ahlul bid'ah, diusir keluar. Ini jangan hadir di sini. Ini akan mendatangkan bala. Nah, menghalangi datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dibersihkan. Ya. Majelis-majelisnya dari hal seperti ini. Nah, akhirnya sampai muncul ucapan, ya, muncul ucapan, kalau kami mujahidin, katanya, menganggap, menamai dirinya sebagai mujahidin, nah, maka kalau kami menang, yang akan kami bersihkan dulu adalah Wahabi-Wahabi. Nah, yani para duat, para da'i yang menyerukan kepada tauhid, diberi julukan jelek, sebagaimana dulu para anbiya, diberi julukan-julukan jelek. Sahirun kadzab, tukang sihir pendusta. Sahirun majnun, disebut kahin, disebut ini, disebut yang dulunya al-amin, al-amin. Yang dulunya disebut sebagai al-amin, tapi begitu Nabi menegakkan dakwah tauhid, langsung julukan-julukan jelek itu. Dan mereka menyatakan, yang kami perangi pertama kali ada Wahabi. Menunjukkan betapa masih dengki dan bencinya terhadap tauhid. Nah, bagaimana akan berharap kemenangan? Bagaimana akan berharap kejayaan Islam dan kaum muslimin? Sungguh kaum muslimin akan terus dikuasai dan dijajah oleh musuh-musuhnya. Ya. Dan kaum muslimin tidak akan berhasil dalam perang dan jihad yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan apabila kesyirikan masih terjadi di mereka. Ya, kesyirikan masih terjadi di tengah-tengah mereka. Maka mari kita dalam rangka menuju kejayaan Islam dan kaum muslimin, mengembalikan kejayaan Islam dan kaum muslimin, maka kita bersihkan tauhid ini. Ya. Urusannya bukan hanya sekedar mencari pengikut atau mengumpulkan massa, tapi bagaimana mendidik kaum muslimin di atas akidah yang benar, akidah yang lurus, akidah yang bersih. Ya. Kita masih ingat bagaimana jawaban Syekh Al-Albani rahimahullah ketika disebutkan, ya, optimis ini partai ini mau siap ikut pemilu dan pasti menang. Masanya sudah sekian. Ya. Sehingga ini sudah siap menyongsong katanya daulah Islamiyah. Maka Syekh Al-Albani enggak tergiur dengan jumlah yang banyak itu. Beliau mengajukan satu pertanyaan. Ya, dari jumlah yang banyak ini, berapa dari mereka yang meyakini Allah istawa alal arsy? Oh, gampang itu, Syekh. Itu nanti pengkaderan. Nanti sudah ini semua kita kader. Ya. Kita didik mereka. Maka Syekh menyatakan, tinggalkan jawaban-jawaban politis seperti ini. Jawabannya politikus ini. Nahnu ulama, para da'i. Ya, yang bukan berpolitik kita. Kita sedang berdakwah. Kita enggak ada ambisi kecuali apa? Menegakkan tauhid. Berapa banyak? Nah, apa kalian kira jumlah yang masa sedemikian banyak itu kemudian dengan mudah kalian arahkan untuk mengimani Allah istawa alal arsy? Ya, kalau bukan akidahnya yang dipersatukan, maka itu bukan persatuan yang hakiki. Karena itu Syekh Al-Albani mengatakan jumlah yang banyak itu, kata beliau, buih. Itu buih. Ngumpulkan buih kalian. Kayak ngumpulkan buih. Nah, soal banyak-banyaknya orang enggak akan takut. Soal banyak-banyaknya enggak ada beratnya buih itu. Kerupuk masih ada beratnya, ya. Nah, ini buih. Nggak ada artinya. Nah, jumlah yang banyak seperti itu. Makanya, ya, kawan. tauhid, syirik. Dan ini akan terus kita pelajari dan terus kita bersihkan, terus mendidik umat. Sebagaimana Rasul juga mendidik para sahabatnya. Ya. Beliau yang mendidik dan menggembleng, mentarbiyah sahabatnya di atas tauhid. Dan terus memperingatkan mereka dari syirik. Masih beliau mengucapkan kepada para sahabatnya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan pada kalian adalah syirik asghar. Bukan khawatir nanti kalian akan diserang oleh Romawi, nanti kalian akan diserang oleh Persia. Bukan itu yang kata Rasul. Nanti kalian perekonomiannya bagaimana? Ya. Kita harus membangun infrastruktur yang kokoh, menguatkan perekonomian. Yang aku khawatirkan syirkul asghar. Ya. Menjelang wafatnya pun Nabi masih mengingatkan bahaya besar yang beliau ingatkan, yaitu syirik dadat kuburan. Yang itu diperlakukan bukan kepada semua kuburan. Yahudi dan Nasrani memperlakukannya terhadap kuburan nabi-nabi mereka. Justru terhadap siapa? Nabi-nabinya. Kalau kuburannya si fulan, mungkin enggak menyentuh orang, enggak menarik orang. Tapi kuburan para nabi diagungkan. Ini justru yang dilaknat oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dan beliau khawatir kuburan beliau dijadikan seperti itu. Maka Nabi memperingatkan ini qadhiyah yang sangat penting. Di saat-saat genting, di detik-detik sakaratul maut yang beliau alami, beliau merasakan pedihnya sakaratul maut. Tapi bila masih mengatakan itu, la'natullah al-yahud wa nasara. Di saat beliau sedang mengalami sakaratul maut. Nah, menunjukkan betapa bahayanya masalah ini. Sehingga ya ikhwah, kata beliau, banyak dari umat manusia ini yang yatahabbatun, kacau. Ya, dalam dua hal ini tadi. Dua perkara ini, tauhid wa syirik. Yatahabbatun fi makna tauhid, ma huwa? Kacau mereka tentang makna tauhid. Apa itu? Dianggapnya kalau meyakini Allah itu pencipta alam satu-satunya, berarti sudah bertauhid. Ya. Enggak ada bedanya keyakinan ini dengan keyakinannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab, Quraisy kalau ditanya, "Man khalaqas samawati wal arda?" mereka akan menjawab Allah. Nah. Sehingga banyak dari umat manusia bahkan yang menisbahkan diri kepada Islam kacau dalam masalah tauhid, enggak ngerti. Wa yatahabbatuna fi makna syirik. Demikian pula mereka kacau tentang makna syirik, kullun yufassiruhuma ala hasabi hawahu. Masing-masing menafsirkannya sesuai dengan hawa nafsunya. Ya. Asy'ariyah punya tafsir sendiri. Ya. Asy'ariyah mengatakan kalau kamu meyakini kalau kamu lempar batu ke kaca, maka kaca itu pecah karena batu yang kamu lemparkan, maka ini syirik. Katanya, karena yang memecahkan kaca itu bukan batu, tapi Allah. Kalau kamu bilang batu, batu itu syirik. Artinya apa? Asy'ariyah mengingkari sebab. Enggak ada sebab. Semuanya Allah, katanya. Barang siapa yang meyakini ada sebab, berarti syirik. Mu'tazilah lain lagi menafsirkan syirik. Mu'tazilah, Jahmiyah lain lagi. Mereka menyatakan barang siapa yang menetapkan sifat, maka itu syirik. Ya. Isbatus sifat, syirik, kata mereka. Padahal justru apa isbatus sifat? Ada tauhid. Dibalik oleh mereka, menjadi syirik. Nah ini ya, yang dikatakan oleh para ulama. Akibat al-jahal, akibat hawa nafsu, tauhid jadi syirik, syirik jadi tauhid. Justru ingkarus sifat, itulah tauhid. Jadinya, kenapa? Karena isbatus sifat syirik. Dibalik. Padahal menurut al-sunnah apa? Tauhidul asma was sifat. Yaitu meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran dan as-sunnah. Nah ini. Kullun yufassir ala hasabi hawa. Hawahu. Masing-masing menafsirkannya sesuai dengan hawa nafsunya. Masuk ada meremehkan tadi. Yang dianggap penting. Ah, itu gampang. Syirik kuburan, jangan takut. Gampang. Yang penting kasih tahu, selesai sudah. Nah, yang satu merasa sudah lulus dari pelajaran tauhid, enggak perlu belajar tauhid lagi. Nah, kita harus belajar sekarang perekonomian, fikih ekonomi umat. Nah, bagus, ya. Penting kan? Penting. Tapi kalau punya fikih ekonominya sudah kuat, ya, tapi tauhidnya rapuh, gimana? Ekonominya kuat, tauhidnya rapuh. Nah, yang ada artinya itu semua. Nah, barakallahu fikum. Maka walakinnal wajib annana narji fi taq'idina ilal kitab was sunnah. Maka yang wajib adalah kita kembali merujuk dalam prinsip-prinsip yang kita letakkan itu kepada Alkitab was sunnah. Liyakuna hadha taq'id taq'idan sahihan saliman ma'khudan min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Taq'id, peletakan prinsip itu adalah merupakan taq'idan sahihan. Peletakan prinsip yang sahih, saliman, selamat, ma'khudan, yang terambil dari kitabullah dan sunnah rasulihi sallallahu alaihi wasallam. La siyama, terlebih lagi, fi hadainil amrain al-azimain. Dalam dua perkara penting ini tadi, at-tauhid wasyirik. Wa syaikhu rahimahullah lam yadhkur hadhil qawaid min indihi aw min fikrihi. Dan syekh ketika menyebut prinsip-prinsip ini, yang empat prinsip yang akan beliau sebutkan di kitab beliau ini, itu bukan dari beliau sendiri atau dari pikiran beliau, bukan. Bukan ngarang. Oh, ini ada ini. Enggak. Kama yaf'alu dhalika kathirun minal mutakhabbitin. Sebagaimana itu dilakukan oleh kebanyakan orang yang kacau. Membuat prinsip sendiri. Membuat kaedah-kaedah sendiri. Ya, dirumuskan sendiri. Lah. Wa innama akhadha hadhil qawa'id min kitabillahi wa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa siratihi. Namun beliau mengambil empat kaidah ini dari kitabullah, ya, dan dari sunnatul rasul sallallahu alaihi wasallam dan dari sirahnya. Fa idza arafta hadhil qawaid wa fahimtaha sahula alaika ba'da dzalika ma'rifat at-tauhid. Apabila engkau mengerti empat kaidah ini dan memahaminya, maka akan mudah bagimu untuk memahami tauhid alladzi ba'atsallahu bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu, yang mana Allah mengutus para rasulnya dengan membawa tauhid ini. Demikian pula Allah menurunkan kitab-kitabnya dengan membawa tauhid ini. Wa ma'rifatu syirki alladhi hadzarallahu minhu wa bayyana khatarahu wa dararahu fid dunyal akhirah. Demikian pula kalau engkau mengerti dan memahami kaedah-kaedah ini, engkau pun akan mudah untuk mengerti apa itu syirik, yang mana Allah memberikan peringatan yang sangat keras darinya serta menjelaskan bahaya dan dararnya, ya, efek negatifnya di dunia maupun di akhirat. Wa hadza amrun muhimmun jidda, sehingga ini perkara yang sangat penting. Wa man alzama alaika wa huwa alzam alaika min ma'rifati ahkami salati waz zakah. Ya, mengerti dan untuk mengerti dan memahami tauhid dan syirik ini, itu lebih harus, lebih wajib atasmu dibandingkan untuk mengerti hukum-hukum tentang sholat dan zakat wal ibadat dan hukum-hukum ibadah yang lainnya, wasairul umur ad-diniyah, dan semua permasalahan pembahasan agama lainnya. Ya, lebih wajib kita mempelajari salat wajib. Ya, karena kita wajib salat. Nah, maka mengerti dan memahami tauhid lebih wajib lagi. Ya, kalau memahami hukum-hukum zakat puasa ibadah itu penting, maka memahami ya, tauhid dan syirik lebih penting lagi. Kenapa? Dasarnya. Anda sholat namun tauhid Anda lemah, tauhid Anda tercemar, maka sholat Anda tidak akan sah. Ya. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau berbuat syirik, niscaya akan gugur semua amalanmu. Lianna hadza wal amr al awwali wal asas. Karena memang tauhid itu adalah perkara yang paling primer dan mendasar. Lianna salata waz zakata wal hajj wa ghairaha minal ibadat la tasih idza lam tubna ala aslil aqidati sahihah wa huwa at tauhidul khalis lillahi azza wa jal. Karena salat, zakat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya itu tidak akan sah jika tidak ditegakkan di atas prinsip akidah yang sahihah, yaitu tauhid yang murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini pelajaran kita di pertemuan pertama ini, yang insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima, amma ba'd. Malam hari ini kita masuk malam ke-15 bulan Rajab 1445 Hijriah. Kita pada pertemuan kedua pada dari pelajaran Al-Qawaidul Arba' yang merupakan karya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang ini merupakan salah satu rasail ringkas karya beliau di samping rasail-rasail yang lainnya, antaranya al-usulus salasa atau salasatul usul, juga al-usulus sittah dan berbagai rasail ringkas beliau yang lainnya. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah, pada pertemuan pertama yang lalu telah kita sampaikan latar belakang dan tujuan kita mempelajari Al-Qawaidul Arba' serta manfaat yang akan kita peroleh dengan mempelajari risalah ringkas ini Al-Qawaidul Arba', yaitu 4 kaedah tentang tauhid dan bahaya asyirik. Dan risalah ringkas ini sebagaimana kata Al-Allamah Shalih Al-Fauzan rahimahullah dalam syarahnya, waqad qaddama rahimahullah li hadhihi al-qawaid al-arba' bi muqaddimatin 'azimah. Beliau berikan terlebih dahulu untuk qawaidul arba' ini dengan muqaddimah. Beliau berikan muqaddimah 'azimah. Ya, muqaddimah yang sangat agung, yang sangat besar. Fiha du'a li talabatil ilm, yang padanya pada muqaddimah itu mengandung doa untuk para talabatul ilm, wat tanbih, dan sekaligus tanbih, pengingat atas akan apa yang hendak disampaikan oleh al-muallif. Apa muqaddimah itu? As'alullah al-azim rabbal arshil karim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza btuliya sabara wa idza adzna bastaghfara fa inna hadhihi thalath hiya an ya unwanus sa'adah. Beliau doakan kita dengan 5 doa. Ya. Doa yang pertama, aku mohon kepada Allah Al-Azim yang Maha Agung, Rabbal Arsyil Karim. Dialah Rabb. Rabbnya pemilik Al-Arsy Al-Karim. Ayatawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga Allah benar-benar mengurusmu. Ayatawallaka, mengurusi engkau, menjadi wali bagi engkau, fid dunya wal akhirah. Ini doa pertama. Setiap hamba itu pasti Allah mengurusnya. Ya, karena setiap hamba tidak akan bisa dia mengurus dirinya sendiri. Nah, bahkan dia akan binasa jika Allah serahkan, jika Allah lepas. Walaupun sesaat saja. Makhluk ini akan hancur, akan binasa kalau Allah lepas walaupun sekedap saja. Walaupun hanya sekejap kedipan mata. Namun, tawalla di sini adalah tawalla khasah. Ya. Muallif mendoakan kita, semoga Allah benar-benar mengurusi kamu di dunia dan di akhirat. Ini tawalla yang sifatnya khasah. Allah Ta'ala mengatakan di dalam ayatnya di surat Al-Baqarah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur walladzina kafaru auliya'uhumut tawut. Sungguhnya Allah Ta'ala dialah wali bagi orang-orang yang beriman, yang Allah keluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Adapun orang-orang kafir, maka wali-wali mereka adalah para tawut. Ya. Ini kalau Allah yang menjadi wali, maka Allah walinya kaum mukminin. Jika Allah yang menjadi wali bagi kaum mukminin, maka Allah akan menyelamatkan kaum mukminin dari kegelapan kepada cahaya. Ya. Kegelapan apa? Zulumatu syirik wal kufur wal syukuk wal ilhad. Kegelapan kekufuran, kegelapan kesyirikan, kegelapan keraguan, kegelapan penyimpangan kepada nurul iman. Ya, kepada cahaya iman, cahaya tauhid, cahaya ilmu nafi', cahaya al-amalus salih. Di ayat yang lainnya Allah juga mengatakan, "Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum." Ya. Yang demikian itu karena Allah lah sebagai maula, sebagai wali yang mengurus orang-orang beriman. Wa annal kafirina la maula lahum. Adapun orang-orang kafir itu enggak ada maulanya, enggak ada yang mengurusi, enggak ada yang menolong, enggak ada yang membelanya. Inilah ketika Abu Sufyan sesumbar kepada kaum mukminin setelah dia bertanya, ya, apa ada di antara kalian Muhammad? Apa ada di antara kalian Abu Bakar? Apa ada di antara kalian Umar? Kemudian Abu Sufyan dengan pongahnya kala itu mengatakan, lana al-uzza wa la uzza lakum. Ya, kami yang punya uzza, kalian enggak punya uzza. Maka Nabi mengatakan, ajibu. Jawab ucapan dia. Madza nujib ya Rasulullah? Allahu maulana wa la maula lakum. Allah lah yang maula bagi kami, pembela, penolong kami, yang mengurus kami. Wala maula lakum. Dan tidak ada maula bagi kalian. Dan tadi sudah kita katakan bahwa makhluk, jika Allah tidak mengurusi dia, hancur dia. Wa kaif Nabi Allah mengatakan di sini, wa annal kafirina la maula lahum. Demikian pula dalam ucapan ini, Allahu maulana wala maula lakum. Enggak ada maula bagi kalian. Maka ya ikhwan rahimani wa rahmakumullah, ini merupakan kebanggaan kaum mukminin. Ya, kebanggaan setiap ahlu tauhid bahwa Allah sebagai maula dia. Yang ini apa? Wilayah al-khas. walayah al-khasah yang sifatnya khusus. Wa illa semua makhluk pasti Allah mengurusi dia. Sebagaimana semua makhluk pasti Allah bersamanya. Yang ini disebut apa? Walayah ammah atau disebut pula apa? Ma'iyatul ammah. Ma'iyah sifatnya khusus, yakni Allah mengetahui gerak-gerik mereka, Allah tahu segala yang ada pada makhluk. Ya. Itu. Namun yang dimaukan di sini adalah apa? Walayah khasah atau ma'iyah khasah yang sifatnya khusus, yaitu khusus untuk hamba-hambanya kaum mukminin. Bagaimana wilayah atau walayah yang sifatnya khusus itu dijelaskan oleh Al-Allamah Al-Fauzan di sini, fa idza tawallakallahu bi riayatihi wa tawfiqihi wa hidayatihi fid dunya wa fil akhirah. Maka jika Allah yang mengurusi kamu, bi riayatihi, dengan Allah memperhatikan kamu dan Allah memberikan taufik kepadamu dan Allah berikan hidayah kepadamu di dunia maupun di akhirat, fa innaka tas'ud, ya, maka engkau akan berbahagia sa'adatan la syaqa'a ba'daha abada. Kamu akan mendapatkan kebahagiaan, ya, dengan kebahagiaan yang tidak ada kecelakaan, tidak ada celaka selama-lamanya. Ya. Ini walayah di dunia dan di akhirat. Bagaimana di dunia? Walayah dalam bentuk bil hidayah wa taufik. Bagaimana walayah Allah? Bagaimana Allah mengurusi kamu di dunia ini dalam bentuk hidayah wa taufik wasair alal manhajis salim. Allah berikan hidayah kepadamu, taufik kepadamu untuk selalu berjalan di atas manhajus salim, manhaj yang lurus. Wa fil akhirah, adam di akhirat nanti, yatawallaka bi ayyudkhilaka jannatahu. Allah urus kamu dengan cara Allah masukkan kamu ke dalam surganya, khalidan mukhalladan fiha, kekal di dalamnya. Ya, la khaufa wala marad wala syaqa wala kibar wala makarih, yang di situ engkau tidak ada merasa takut, tidak ada sakit, tidak ada celaka, tidak ada tua renta, tidak ada hal-hal yang tidak menyenangkan di akhirat kelak. Nah, kalau di dunia ini mesti ada hal-hal yang enggak menyenangkan. Ada hal-hal yang enggak disuka. Ada sakit masih. Maka di akhirat itu tidak ada semua. Sakit tidak ada, celaka tidak ada, bahkan tua renta pun enggak ada. Enggak ada orang tua renta di sana. Kami yang di dunia sudah tua gimana? Nanti akan menjadi muda semuanya. Iya. Bahagia, benar-benar bahagia. Enggak ada khawatir, enggak ada takut. Ya. Di dunia ini orang yang kaya sekalipun, dia punya segala sesuatu. Ya. Sakit bisa punya dokter pribadi. Ya. Mau pergi kemana-mana punya kendaraan jet pribadi. Itu mesti ada sesuatu yang dia enggak suka. Ya. Makanan yang enak sekalipun, mesti makanan yang seenak-enak itu, buntutnya bikin tidak enak. Nah. Tapi di akhirat benar-benar itu semua tidak ada. Makarih sedikit pun tidak ada, ya kan? Ya, ini jika Allah mengurusi kita dengan walayah yang sifatnya apa? Khasah, yang sifatnya khusus. Maka muallif rahimahullah mendoakan kita dengan doa yang disertai tawassul yang besar, ya ikhwan. As'alullahal azim. Beliau menyebut nama di antara nama-nama Allah Ta'ala, al-azim. Kemudian Allah beliau sebutkan dengan apa? Rububiyahnya terhadap makhluknya yang terbesar, yaitu al-arsil karim. Ini ars, ini makhluk Allah yang terbesar, terluas, tertinggi. Ya, ars yang menjadi atap bagi alam semesta jagat raya ini semua. Ya, maka Allah beliau menyebutkan rububiyah Allah terhadap arsnya ini. Wa illa Allah rabbul alamin. Allah Rabb bagi seluruh alam. Namun Allah sebut, beliau menyebut rububiyah Allah terhadap arsy. Ya, baru beliau panjatkan doanya, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga Allah mengurusi kamu di dunia dan di akhirat. Itu penjelasan tentang makna doa ini. Doa yang kedua, wa ayyaja'alaka mubarakan aynama kunta. Dan semoga Allah menjadikan kamu mubarakan, selalu mendapatkan barakah, selalu diberkahi aynama kunta, dimanapun engkau berada. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, idza ja'alaka Allah mubarakan aynama kunta, fahada ghayatul matalib. Jika Allah menjadikan kamu senantiasa diberi barakah dimanapun kamu berada, maka ini merupakan ghayatul matalib, ya, puncak sesuatu yang kita cari. Ya. Allah berikan barakah pada umurmu, pada rizkimu, ya, pada ilmumu, pada amalmu. Bahkan Allah juga berikan barakah pada anak keturunanmu. Ya. Dimanapun kamu berada, barakah selalu menyertai kamu. Dimanapun ya, engkau mengarah, maka di situ Allah selalu sertai kamu dengan barakahnya. Ya, maka ini khairun azim wa fadlun minallahi azza wa jal. Disebutkan tentang firman Allah Ta'ala ketika mengisahkan Nabi Isa alaihissalam, diantaranya adalah wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Ya, ini ucapan Nabi Isa alaihissalam ketika di masih apa, bayi. Saat itu ketika dituntut sang ibu oleh orang-orang Yahudi, dituduh dengan sekian tuduhan. Ya, didatangi oleh orang Yahudi karena dia melahirkan bayi tanpa ayah. Kemudian Maryam pun menunjuk, yusyir ila bayi yang masih dalam buaian ini, yang kemudian dengan izin Allah bayi ini berbicara. Di antara mengatakan bahwasanya inni abdullah, aku adalah hamba Allah, atani alkitab wa ja'alani nabiyya, Allah berikan kepadaku kitab dan Allah jadikan aku sebagai nabi. Dari sini para ulama menyatakan bahwa memang sejak bayi Nabi Isa sudah Allah jadikan sebagai nabi. Kemudian di antara ucapan Nabi Musa, Nabi Isa adalah wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah jadikan aku mubarakan, selalu barakah, selalu Allah beri barakah dimanapun aku berada. Tentang ayat ini disebutkan dari para salaf, di antaranya dari Mujahid wa Amr bin Qais dan As-Sauri, maknanya adalah wa ja'alani mu'alliman lil khair. Mu'alliman lil khair, menjadi seorang yang mengajarkan kebaikan. Sehingga di antara tanda seorang itu barakah, Allah berikan barakah ketika dia mengajarkan kepada umat manusia kebaikan. Apa kebaikan itu? Al-ilm, ilmu. Ya, mengajarkan ilmu, mengajarkan iman, mengajarkan tauhid, ya, mengajarkan amal, mengajarkan akhlak kepada umat. Ini tanda, di antara tanda barakahnya seseorang ketika dia menjadi muallim lil khair. Nah. Juga disebutkan para mufassirin, kesepakatan para fuqaha tentang ayat ini. Ya, apa barakahnya? Qila ma barakatuhu? Apa barakahnya? Qala al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar aina ma kana. Dia selalu menjadi seorang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dimanapun dia berada. Wa manafi' fid din wa du'a ilaihi mu'alliman lahu. Ya. Dan senantiasa dia memberikan manfaat terkait dengan agama, wa du'a ilaihi, dan mengajak. Ya, mengajak, menyeru, berdakwah kepada agama itu, mu'alliman lahu, dan senantiasa mengajarkan agama tersebut kepada umat. Ya, kepada umat. Disebutkan oleh dalam diriwayatkan dari At-Tasturi makna wa ja'alani mubarakan a'mur bil ma'ruf wa anha 'anil munkar, aku senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, wa ursyid ad-dhal, aku membimbing orang yang tersesat, wa ansur al-mazlum wa ughitsu al-malhuf,

al-mazlum wa ughithu al-malhuf. Ya. Aku membela orang-orang yang terzalimi dan aku menolong orang-orang yang dalam keadaan genting. Ini semua di antara bentuk-bentuk atau tanda-tanda seorang itu Allah berikan barakah. Ketika dia bisa memberikan manfaat kepada umat dalam bentuk apa di antaranya? Pengajaran ilmu, ya, mengajak kepada ilmu, selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah umat, juga ini tadi membimbing orang tersesat, ya, membela orang yang terzalimi dan menolong orang-orang yang dalam keadaan genting. Maka ini semua di antara apa? Tanda-tanda barakahnya seseorang. Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullah juga menyebutkan dalam syarahnya tentang makna barakah ini. Ya. Wal makna bi ayyaj'alahu Allahu nafi'an. Makna doa ini adalah Allah jadikan dia nafi'an. Bisa memberikan manfaat. Ya, muntafi'an haitsuma halla. Ya. Bermanfaat dan memberikan manfaat. Haitsuma halla, dimanapun dia singgah. Dimanapun dia bertempat, selalu dia bermanfaat dan bisa memberikan manfaat. Naam. Miftahan lil khair, mighlaqan lisyarr. Menjadi seorang pembuka, ya, kebaikan dan pengunci kejelekan. Haitsu halla nafa' wa intafa', sehingga dimanapun dia singgah, dimanapun dia berada, ya, nafa'a wa intafa', bermanfaat dan bisa memberikan manfaat. Afada wastafada, memberikan faedah dan bisa mengambil faedah. Afada wastafada, ya, dia bisa memberikan manfaat faedah dan dia pun bisa mengambil faedah. Yujrillahu ala lisanihi al-haq, Allah berikan melalui lisannya al-haq, ya, kebenaran. Wa yatabassar bihi man aradallahu lahu al-basirah, dan dengannya pula akan mendapatkan pencerahan orang-orang yang memang Allah kehendaki padanya untuk mendapatkan basirah. Naam ya akhwan, ini di antara tanda seseorang itu barakah. Allah berikan barakah padanya. Ya. Termasuk ya akhwa, dalam kondisi-kondisi yang sangat dibutuhkan fi ayyam al-fitan misalnya. Maka orang ini dimanapun dia singgah, dimanapun dia berada, selalu bisa, ya, nafi'an wa muntafi'an, miftahan lil khair, mighlaqan lisyarr, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Hakada. Maka ini doa yang kedua, doa yang sangat agung, doa yang sangat besar, doa yang sangat berharga. Ya. Maka muallif mendoakan setiap kita yang membaca risalah ini dan mempelajarinya, sang muallif mendoakannya sebagai apa? Semoga Allah menjadikanmu mubarakan aynama kunta. Selalu Allah berikan barakah dimanapun engkau berada. Ini doa kedua. Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, dan semoga Allah jadikan engkau termasuk orang-orang yang apabila diberi nikmat selalu bersyukur. Ini doa ketiga. Ya. Berbeda halnya dengan orang yang diberi justru ingkar, justru lupa. Diberi nikmat, semakin Allah beri nikmat, justru semakin dia sibuk, lupa dengan ibadah, lupa dengan amal. Ya. Lupa dengan ilmu. Ya. Wah, kalau usaha saya ini, ya, pemasarannya sekarang pakai sepeda. Ya. Kalau pakai motor.

0: lebih luas.
1: Ya. Sepeda masih sering taklim dia, rajin taklim. Nah. Begitu dapat motor, ya, tertuntut oleh jumlah produksi yang makin besar. Karena pemasaran makin luas. Ya. Masih dalam kota. Kalau dapat mobil, amal luas lagi ini. Saya tambah tenang ini. Bisa bangun rumah nanti. Iya. Allah kasih mobil. Nah. Pemasaran sudah antar kota. Iya. Makin sibuk dia. Kemana fulan? Wah. Nggak bisa jam segini. Iya. Sibuk jam segini. Nah. Ya sudah, nanti malam. Wah, juga kecapean. Nah, jam 12 sudah harus bangun. Ya, terus begitu. Akhirnya apa? Justru, ya, semakin Allah beri, ternyata dia semakin sibuk. Semakin jauh dari ilmu, dari taklim, dan seterusnya. Lah. Maka jika seperti ini, ikhwan, kita khawatir. Ya. Karena sebagaimana kata salaf, ya, kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak membuat engkau semakin dekat kepada Allah, maka itu sebenarnya musibah. Sebenarnya apa? Musibah. Maka ya ikhwan rahimani wa rahmakumullah, kita semoga termasuk hamba yang seperti ini. Idza u'tiya syakara. Kalau diberi itu bersyukur. Gimana syukur itu? Syukur ada tiga rukun. Ya, syukur itu ada tiga rukun. Rukun yang pertama, fil qalb. Di dalam kalbu. Yaitu dengan dia meyakini dan mengakui bahwa nikmat ini hanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kepandaiannya, bukan karena kecerdasannya, bukan karena jerih payahnya. Karena saya memang orang yang sungguh-sungguh. Kalau usaha itu serius, enggak. Akui bahwasannya itu murni nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang lebih pintar dari kamu? Ya, namun ternyata rezekinya berbeda. Nah, karena memang apa itu semua sudah Allah bagi, sudah Allah tentukan. Nah, kita hamba hanya berusaha. Ya. Maka akui itu sebagai nikmat. Itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun pertama. Rukun yang kedua, di lisan. Yaitu dengan engkau sering menyebut-nyebut nikmat Allah itu dalam rangka mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mau pamer, ya, bukan mau menunjukkan dirinya hebat, enggak. Tapi sebut itu sebagai nikmat Allah. Dalam rangka engkau mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat-nikmat Allah itu, maka sebut-sebutlah. Perbincangkanlah itu sebagai nikmat. Agungkan Allah Subhanahu wa taala di situ. Nah. Jangan membesarkan diri, jangan mengagungkan diri sendiri, tidak. Tapi agungkanlah Allah Azza wa Jalla ketika engkau menyebut-nyebut nikmat tersebut. Yang ketiga, rukun yang ketiga adalah di anggota badan. Fil arkan. Ya, fil arkan yaitu tidaklah nikmat itu kecuali engkau jadikan sebagai sarana untuk mentaati sang pemberi nikmat. Ya, semakin Allah berikan nikmat padamu, maka jadikanlah itu semua sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentaati sang pemberi nikmat. Maka jika seseorang bisa memenuhi tiga rukun ini, maka dia adalah hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seperti ini, maka sebagaimana yang Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Jika engkau bersyukur, la azidannakum, pasti aku akan tambah nikmat itu. Namun wala in kafartum, jika engkau kufur, inna adzabi lasyadid, sungguhnya azabku itu sangat pedih. Maka apabila engkau ingin nikmat itu terus ada padamu, bahkan engkau ingin nikmat itu Allah tambah dan Allah tambah, maka jadilah engkau sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Ya, semakin engkau pandai bersyukur, maka Allah akan menjadikan nikmat itu senantiasa ada padamu, bahkan akan Allah tambah. Bagaimana bersyukur? Tiga rukun itu tadi. Ya, penuhilah tiga rukun tersebut, maka itulah asyukur kepada Rabbuna Azza wa Jal. Wa idza btuliya sabara. Ini doa yang keempat. Dan apabila dia diuji, maka bersabar. Ya. Semoga Allah jadikan engkau termasuk hamba-hamba yang apabila diuji, maka dia bersabar. Ya, setiap hamba, ya, itu pasti Allah uji dia. Hasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira, ya, dia dibiarkan mengatakan amanna wahum la yuftanun. Ya. Kemudian dia tidak diuji. Lah, setiap hamba pasti diuji. Ya. Bahkan para nabi dan para rasul pun tidak luput dari ujian tersebut. Bahkan ujian mereka paling berat. Ujian mereka paling berat. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Wa man radiya falahu ar-ridha wa man sakhata fa'alaihi sakhat." Nah. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Sehingga jangan khawatir. Ya, ibtila itu justru bisa menjadi sebagai tanda bahwa Allah mencintai dia. Nah. Maka barang siapa yang ridha, ini. Masalahnya bukan bagaimana apa, masalahnya bukan masalah diuji atau enggak diuji, pasti ada ujian, pasti ada bala. Ya. Namun bagaimana kita menghadapi ujian itu? Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhata fa'alaihi sakhat." Barang siapa yang ridha terhadap ujian itu, maka baginya ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebaliknya, man sakhat sakhita, barang siapa yang marah-marah, maka atasnya kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terpenting adalah bagaimana seseorang menghadapi ujian itu. Wa illa, pasti setiap kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar keimanan kita. Semakin tinggi kadar keimanan, maka tidak menutup kemungkinan justru semakin berat ujian. Karena itu Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda, "Wa a'zamun nas bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal." Ya. Manusia yang paling besar balanya, ujiannya itu justru para nabi, al-anbiya. Kemudian yang semisal, kemudian yang semisal berikutnya. Yakni semakin seseorang beritiba kepada Rasul, maka ujiannya pun akan semakin berat. Nah, ujiannya pun akan semakin berat. Sehingga siap-siap kita. Semakin kita bertamasuk terhadap sunnah, ya, terhadap hadat tauhid wa hadihi sunnah, maka tidak menutup kemungkinan ujiannya akan semakin berat. Lihat para sahabat. Bagaimana mereka diuji? Ya. Di antara bentuk ujiannya, mereka harus berperang bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Yang di situ akan Allah berikan ihda al-husnayain. Ya, satu dari dua kebaikan. Imma syahada wa imma nasr. Ya. Imma kemuliaan berupa asyhada sebagai syahid, ya, atau Allah berikan kemenangan pada